0: dan sosial. Selain terjadi kerusakan lingkungan, siklus air juga terganggu dan ekosistem habitat satwa akan musnah. Kansa Tamarindora, Ganjar Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Hutan lindung milik Perhutani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terbakar hebat hingga mengancam permukiman warga di lereng gunung. Di tempat terpisah, lahan Perhutani seluas 18 hektar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga terbakar, diduga akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar.

0: Kebakaran hutan melanda hutan lindung Perum Perhutani di Gunung Mojo, Dusun Bayeman, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran terlihat sejak Selasa siang. Asap membumbung dari kawasan hutan yang ditanami pohon jati berusia sekitar 15 tahun. Api terus meluas dan mendekati permukiman warga di lereng gunung. Warga bersiaga di sekitar rumah untuk mengantisipasi api merembet ke permukiman. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kebakaran turut menghanguskan rumput yang biasa dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak. Warga menyebut kebakaran hutan kerap terjadi saat musim kemarau. Sepanjang tahun ini, kebakaran serupa disebut sudah terjadi 2 kali.
1: Tahu-tahunya sudah dibakar.
2: Besar.
1: Terus, ya. Terus susah mencari pakan memendek, kambing susah.
2: Memang Ibu biasa aktivitas di atas biasanya?
1: Iya, di atas.
2: Cari apa?
1: Cari rambanan itu, kambing.
2: Pakan?
1: Pakan, ya.
2: Sudah ada upaya pemadaman?
1: Enggak ada.
3: Enggak
1: ada, biasanya ada. Ini kok.
0: Di tempat lain, lahan hutan produksi milik Perhutani di BPKH Bojong Lopang, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, terbakar seluas 18 hektar. Kebakaran terjadi sejak Minggu malam dan berhasil dipadamkan pada Selasa pagi. KPH Perhutani Sukabumi menyebut kebakaran diduga terjadi akibat pembukaan lahan oleh penggarap dengan cara dibakar. Kebakaran tidak hanya mengancam tegakan pohon di lahan produksi, tetapi juga berdampak terhadap kondisi ekologi di sekitar kawasan hutan. Perhutani mengaku telah berulang kali mengimbau para penggarap untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat membuat api mudah meluas dan sulit dikendalikan.
4: Meskipun ada beberapa pihak menganggap pembakaran atau penggarapan itu dianggap yang paling mudah dan tradisional. Tapi tentu saja itu sangat merugikan, Pak. Jadi kita tidak hanya rugi yang di atas tegakan, Pak. Tapi juga di tanahnya, Pak. Jadi ada kerugian juga bagi kami di faktor ekologi.
0: Sementara itu, Kepolisian Resor Sukabumi menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.
5: Kepada Kasat Reskrim dan jajaran agar melakukan pengawasan, agar melakukan tindakan tegas kalau memang tadi yang disampaikan bahwa sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja. Itu sudah ada aturan hukumnya dan akan kita tindak.
0: Berdasarkan data BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada 1 hingga 10 Agustus 2026 terjadi lebih dari 10 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sukabumi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi lain, program pemagangan nasional atau Magang Hub dinilai efektif menekan angka pengangguran. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebut bahwa program ini mampu menjadi penghubung antara pencari kerja dengan kebutuhan industri. Tingginya penyerapan alumni Magang Hub menjadi salah satu indikator keberhasilan program tersebut.
7: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengklaim program pemagangan nasional atau Magang Hub efektif membantu menekan angka pengangguran. Program ini menghubungkan pencari kerja dengan dunia industri melalui pembekalan keterampilan spesifik selama masa pemagangan. Tingginya penyerapan alumni Magang Hub angkatan sebelumnya menjadi bukti efektivitas skema link and match yang diterapkan pemerintah. Sejumlah peserta magang disebut langsung direkrut menjadi karyawan tetap oleh perusahaan mitra setelah menyelesaikan program. Perusahaan cenderung merekrut peserta magang karena selama 6 bulan mereka telah mendapatkan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
8: Tadi target sebenarnya tidak ada, walaupun tentu kita ingin hasil magang ini perusahaan kan sudah investasi, mereka sudah membina.

0: 6 bulan ya tinggal diserap daripada mereka mencari kandidat yang lain yang belum tentu cocok gitu ya. Tapi jangan lupa program ini adalah bagian dari stimulus ekonomi juga ya. Jadi ini membantu industri, membantu adik-adik kita meningkatkan daya beli secara nasional ya. Jadi dalam banyak sisi sebenarnya kita bisa lihat kemanfaatan dari program ini ya.
1: Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menyebut hasil program magang tahun sebelumnya bahkan melampaui perkiraan awal pemerintah.
0: Oke, tentunya ini program ini didukung penuh oleh Bapak Presiden. Kemudian beliau juga memberikan apresiasi penuh. Buktinya apa? Jadi program tahun lalu itu 100 ribu, sekarang 150 ribu yang diterima gitu ya. Tentunya harapan kita ke depan semakin banyak. Dan yang paling penting apa? Makin program ini makin diketahui publik dan diketahui perusahaan manfaatnya, kita harapkan adik-adik yang magang ini semakin besar yang setelah magang 6 bulan dia langsung bekerja. Dari tahun lalu itu hampir 40% bekerja. Artinya apa? Artinya yang magang ini juga kualitasnya sangat baik. Jadi ini Bapak Presiden memberikan upah atau gaji yang sesuai dengan upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja yang jumlahnya cukup besar gitu ya. Jadi contoh tadi ada yang dari luar Jakarta, kemudian begitu dia ke Jakarta gajinya di perusahaan hampir 5,5 sampai 5,7 juta, 5,7 juta per bulan. Jadi tanggal 10 kemarin hari pertama, insya Allah tanggal 10 September bulan depan langsung terima itu gaji 5,7 juta.
1: Program ini diharapkan dapat membantu industri mendapatkan tenaga kerja yang sesuai, sekaligus membuka akses pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan daya beli secara nasional. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik bernuansa merah putih laris terjual di pasar SMK Jakarta Barat. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harga yang murah jadi pertimbangan untuk pembeli.
1: Nuansa merah putih kini mewarnai pasar SMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
2: Bang, ini harganya berapa?
3: Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
1: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke pasar SMK untuk membeli hiasan 17-an.
4: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera,
5: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
4: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
6: SMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
1: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar. Karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar. Dan barang yang didapat pun makin variatif. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri makan siang bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago di Denma Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa. Pertemuan berlangsung bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala BIN RI, Wakil Panglima TNI, Kasat Kasal, dan Kasau. Kapolri didampingi Kabah Intel Kampolri dan Kabareskrim Polri. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan para pimpinan institusi negara sekaligus memperkuat hubungan kerja. Dalam menghadapi perkembangan situasi yang semakin dinamis, keterpaduan antar unsur negara dibutuhkan agar pelaksanaan tugas di bidang politik, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan intelijen dapat saling mendukung. Hubungan kelembagaan yang kuat juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan nasional. Bagi Polri, kebersamaan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama yang semakin efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan komunikasi yang terpelihara dan kerjasama yang semakin erat, seluruh unsur negara diharapkan mampu memberikan pengabdian terbaik serta menghadirkan manfaat yang nyata sehingga kehadiran negara semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat.
7: 1, 2, 3.
0: Kita ke informasi berikutnya, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Polri memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi melalui berbagai lomba dan penghargaan, mulai dari karya digital, jurnalistik, ketahanan pangan, hingga kreasi anak muda dan penyandang disabilitas.
8: Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Dengan ini Bapak Kapolri juga
9: beragam karya dan prestasi masyarakat mendapat apresiasi dalam malam apresiasi kreasi Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Gedung Tribrata Dharma Wangsa Kebayoran Baru Jakarta Selatan Selasa malam ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tak sekadar memberikan penghargaan, Polri menjadikan ajang ini sebagai ruang pertemuan bagi prestasi, inovasi, dan pengabdian masyarakat.
10: Lomba TikTok kategori Polri.
9: Sejumlah kategori lomba digelar, mulai dari kreasi dan komunikasi publik, pembinaan potensi masyarakat, ketahanan pangan, kampung bebas narkoba, kearifan lokal, hingga kebersihan. Khusus bidang kreasi dan komunikasi publik, sebanyak 1.667 peserta ikut berpartisipasi. Lomba meliputi cerpen, TikTok, fotografi, cipta lagu, mendongeng, video edukasi, infografis, artikel jurnalistik, animasi berbasis artificial intelligence, hingga karya yang melibatkan penyandang disabilitas.
7: Hari ini merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan pada kegiatan yang melibatkan masyarakat seluruh elemen, ya. Dan terkhususkan lagi pada tahun ini, kita juga membuka ruang digital bagi generasi Gen Z dan Alpha, khususnya yang menjadi perhatian kita bersama Gen Z dan Alpha adalah merupakan generasi-generasi emas pada tahun 2045.

0: Perhatian khusus dalam kegiatan ini adalah pelibatan anak-anak serta penyandang disabilitas untuk menyalurkan bakat kreativitasnya. Sejumlah lomba seperti mendongeng menjadi wadah bagi anak untuk menunjukkan kreativitas sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan anak.
1: Memberikan apresiasi terhadap Polri pada ulang tahun yang 80 ini semakin meningkatkan pengabdian pada masyarakat dan yang paling utama juga tidak melupakan anak-anak. Kami tahun 86 yang lalu pernah mencetuskan Polsana, Polisi Sahabat Anak. Dan kemudian oleh Mabes Polri terus ditingkatkan menjadi Polsana. Tapi intinya adalah polisi agar tidak ditakuti oleh anak-anak. Polisi menjadi sahabat anak, polisi bisa menanamkan karakter yang baik. Ya, dalam hal ini adalah akhlak mulia dan sebagainya kepada anak-anak. Karena itu adalah cikal bakal untuk manusia Indonesia di zaman Indonesia Emas tahun 2045 nanti.
0: Beragam kategori lomba menunjukkan pengabdian Polri tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum. Ruang kreativitas, inovasi digital, ketahanan pangan, kearifan lokal, hingga pemberdayaan anak dan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat. Melalui apresiasi kreasi Hari Bayangkara ke-80, Polri berharap semangat berkarya dan berinovasi dapat terus tumbuh sejalan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun mengabdi, Polri untuk masyarakat.

0: Serangan drone menargetkan fasilitas minyak, mengancam operasional kilang di Zawiya. Semua informasi selengkapnya usai jeda.
1: Pada penit.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Serangkaian peristiwa tragis terjadi di sejumlah negara di dunia. Di Libya, serangan drone menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Sementara di Filipina, tanah longsor menimbun rumah di kota Pegunungan Baguio, Provinsi Benguet. Sedikitnya 10 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.
5: Kilang minyak di Zawiya, Libya terbakar pada Senin. Peristiwa itu terjadi setelah sebuah drone jatuh dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Korporasi Minyak Nasional Libya, NOC, menyebut ini merupakan serangan

dengan drone ketiga dalam dua hari terakhir di kawasan tersebut. NOC memperingatkan pihaknya dapat menerapkan kondisi force major yang menghentikan sepenuhnya operasional kilang jika serangan drone itu terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sepuluh orang tewas setelah tanah longsor menimbun sejumlah rumah di Baguio, Provinsi Benguet, Filipina. Dalam peristiwa ini, tim SAR juga berhasil menyelamatkan tiga orang terjebak material longsor. Menurut pemerintah kota Baguio, dengan ditemukannya 13 korban ini, maka seluruh korban yang hilang telah ditemukan. Selanjutnya lokasi longsor akan ditutup untuk kawasan permukiman karena petugas menemukan kontur tanah yang sangat tidak stabil dan berbahaya untuk ditinggali. Longsor terjadi pada Minggu setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Selain longsor, cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kepulauan Luzon. Topan dolphin yang melanda Cina bagian timur membuat sejumlah kota di wilayah tersebut porak-poranda. Di Provinsi Zhejiang, topan dolphin bahkan menghantam kota Wenzhou dan Yuhan. Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Cina memutuskan menerapkan respon darurat penanggulangan bencana nasional level 4 untuk Provinsi Zhejiang. Sementara kota Shanghai mengeluarkan peringatan oranye pada Senin setelah banjir yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di kota itu menyebabkan gangguan transportasi yang cukup parah. Badai juga terasa di kota Suzhou dan Nantong, Provinsi Jiangsu. Bahkan pemerintah setempat harus membatasi pergerakan kapal di pelabuhan dan pembatasan lalu lintas di jembatan penyeberangan sungai.

0: Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung terlihat tertidur pulas setelah diduga mencuri di rumah warga. Pelaku diketahui masuk rumah dengan cara membobol kaca. Dilansir dari video amatir, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 4 Agustus. Selain itu diketahui rumah dalam keadaan kosong. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, mengaku hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah. Saat pemilik rumah datang, ia terkejut melihat seorang pria tertidur lelap. Aulia pun bergegas memanggil warga untuk datang. Pria ini ditangkap dan diserahkan ke anggota Polsek Gading Rejo.
1: Ini siapa?
0: Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, momen aksi pria tidur juga terekam kamera saat berada di etalase museum. Lucunya, momen terjadi bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Momen viral ini terjadi pada Jumat 7 Agustus lalu. Sontak gubernur dan para rombongan terkejut saat melihat sang pria ini tertidur. Diketahui museum ini merupakan gedung cagar budaya yang kerap dimanfaatkan oleh warga, khususnya para pedagang untuk beristirahat. Ini bagian dari
2: sejarah. Halo, good morning. Sejumlah berita telah kami siapkan untuk Anda di Good Morning. Bersama saya, Alfian Raharjo.
3: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Viral di media sosial, seorang lansia harus ditandu sejauh 8 km di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Hal ini terpantau, terpaksa dilakukan karena akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui ambulans.
1: Sementara itu di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, petugas mengevakuasi jasad tanpa identitas dari atas bukit. Jalan yang terjal dan sempit membuat petugas harus berjibaku mengevakuasi jasad ini.
2: Video amatir yang viral di media sosial merekam warga dan polisi membawa seorang lansia berusia 85 tahun yang sedang sakit menggunakan kain sarung dan bambu sebagai tandu buatan di Desa Pomoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. Sang pasien terpaksa ditandu sejauh 8 km lantaran kondisi jalan yang rusak parah yang menyebabkan ambulans tidak bisa menjangkau rumah lansia tersebut. Butuh waktu hingga 3 jam hingga warga dan polisi berhasil menjangkau ambulans yang sudah menunggu untuk membawa sang lansia menuju rumah sakit.
3: Turut membantu melaksanakan evakuasi terhadap salah satu warga Pamoseang yakni saudari Sania yang sakit, di mana evakuasi tersebut menempuh berjalan kaki sekitar 2-3 jam. Dengan ditandu.
2: Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dan memperbaiki akses jalan agar memudahkan masyarakat saat kondisi darurat. Petugas SAR gabungan harus bekerja ekstra keras mengevakuasi mayat misterius yang ditemukan di Bukit Dusun Terengan, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Selasa kemarin. Jalan terjal dengan pepohonan rimbun di hutan Bukit Terengan cukup menyulitkan proses evakuasi jasad misterius yang belum diketahui asal-usul dan identitasnya tersebut. Bahkan petugas sering terperosok dan harus berhenti beberapa kali karena kondisi mayat yang cukup berat. Butuh waktu hingga 1,5 jam perjalanan agar petugas bisa menjangkau permukiman warga.
4: Dan selanjutnya melakukan proses evakuasi, kemudian pada pukul 14.50 WITA, korban berhasil kami serah terimakan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya korban akan dibawa ke RSUP guna melakukan proses selanjutnya.
2: Saat ini jenazah sudah diserahkan ke pihak kepolisian dan dibawa langsung menuju rumah sakit guna penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berhati-hatilah saat bermedia sosial, terutama bagi Anda seorang abdi negara. Di Kabupaten Bandung Barat, seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam dipecat lantaran melakukan live streaming saat bekerja dan diduga membahas fee proyek.
1: Sementara seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, dipecat oleh Bupati Bandung lantaran berkomentar tidak pantas terkait penanganan pasien BPJS asal Bogor yang menyita perhatian warganet.
5: Kamu kendalanya di apa? Aku bantu. Gak usah deh apa biar gak mau bagi-bagi.
6: Bukan.
5: Apa? Kenapa? Aku bantuin, aneh gak mau.
7: Inilah video siaran langsung TikTok yang sempat viral dan menjadi sorotan netizen saat seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Sang pegawai yang melakukan siaran langsung saat jam kerja diduga menyinggung fee atau bayaran proyek hingga memicu kontroversi. Bupati Bandung Barat Jejeri C. Ismail mengatakan, Inspektorat Daerah Senin kemarin telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sang pegawai.
8: Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Pak Gubernur juga pagi-pagi sempat melakukan saya waktu hari apa gitu, beberapa hari lalu untuk menindaklanjuti. Tapi memang saya sebelum ditelepon, saya sudah segera menjelaskan Pak Inspektorat untuk menindaklanjuti.
7: JJ menambahkan pemeriksaan inspektorat tetap menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran termasuk sanksi yang akan diberikan. Kasus dugaan komentar tak pantas di media sosial yang dilakukan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung berujung pemecatan. Kasus ini bermula dari komentar sang pegawai di media sosial Threads terkait postingan mengenai kematian seorang pasien BPJS asal Bogor bernama Yusrizal yang sebelumnya menyita perhatian publik. Komentar yang dinilai tak pantas tersebut kemudian memicu kecaman dari netizen. Menyikapi hal ini, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta Direktur Utama RSUD Cicalengka untuk mencopot pegawai tersebut dari posisinya.
6: Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari Rumah Sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku seluruhnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut atau ASN tersebut.
7: Dadang Supriyatna mengingatkan agar seluruh pegawai di lingkungan kerja pemerintahan Kabupaten Bandung untuk senantiasa menjaga dan bijak dalam bersosial media. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang pengendara motor merusak pintu perlintasan kereta api di kawasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria itu juga menantang penjaga pos palang pintu dan menerobos perlintasan.
1: Sebelumnya, pria itu ternyata juga terekam CCTV melakukan perusakan bendera merah putih yang terpasang di depan rumah warga di kawasan Kasihan, Bantul, Yogyakarta.
2: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Setelah merusak palang, pria tersebut kemudian menerobos perlintasan dan meninggalkan lokasi.
9: Berhenti, dia motornya di ambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, tidak terlalu kelihatan. Saya sini penuh sih.
10: Terus nerobos gitu ya?
9: Ya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, tidak kadang.
2: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng. Usai kejadian, PT KAI langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta dan menempuh jalur hukum dengan telah membuat laporan resmi ke kepolisian.
11: 2026, tim lapangan 26 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula. KAI 26 Yogyakarta juga langsung melakukan koordinasi dan laporan kepada pihak kepolisian agar oknum dapat ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Sebelum melakukan perusakan di pintu perlintasan kereta api di Sleman, pelaku ternyata telah melakukan aksi perusakan di salah satu kompleks perumahan di wilayah Kasihan, Kabupaten Bantul. Aksi pelaku terekam CCTV dan juga viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku merusak bendera merah putih yang terpasang di depan salah satu rumah warga. Pelaku sempat melepas bendera dari tiangnya dan membawanya pergi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Menurut keterangan polisi, pelaku merupakan pendatang yang tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ia dalam kondisi mabuk ketika melakukan aksinya. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolres Sleman.
12: Diduga pelaku pertama kali melakukan aksi perusakan bendera merah putih di wilayah Kasihan Bantu sekitar pukul 17.10 WIB. Kemudian setelah melakukan perusakan bendera, pelaku bergeser ke wilayah Gamping Sleman, tepatnya di palang perlintasan kereta api.
2: Pelaku terancam dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal perusakan fasilitas umum dan properti milik perseorangan, serta perusakan bendera negara. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Kemarau panjang membuat kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya untuk mencari makan. Di Banyumas, Jawa Tengah, kawanan monyet ekor panjang bahkan masuk ke permukiman warga. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, sawah dan gubuk warga dirusak oleh kawanan monyet yang juga kelaparan.
0: Dan di Jakarta, warga dikejutkan dengan kemunculan seekor biawak yang masuk ke area rumah di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung.
7: Kemarau panjang yang melanda desa Cigakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, memicu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tak hanya menyetroni rumah warga untuk mencari makan, kawanan monyet ekor panjang ini juga menjarah tanaman dan hasil pertanian warga. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusir kawanan monyet tersebut, salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman.
13: Kalau kemarau, ya susah lah orangnya itu. Kalau nanam apa nggak bisa, kalau bisa nanam, cuman
14: habis.
13: Nanam tak bisa, tapi habis sama monyet itu.
14: Nggak ada hasilnya?
13: Nggak ada.
7: Warga berharap ada upaya dari pihak terkait agar konflik antara manusia dan satwa liar ini tidak semakin meluas. Kawanan monyet ekor panjang juga membuat resah petani di Paduan Kelor, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa bulan terakhir. Pasalnya tanaman dan hasil pertanian warga hingga gubuk di tengah ladang jadi sasaran monyet yang kelaparan akibat musim kemarau. Berbagai upaya dilakukan untuk menghalau, namun jumlah monyet yang terlalu banyak membuat usaha tersebut seringkali tidak membuahkan hasil. Seperti Tukardi yang memasang jaring nelayan sebagai pagar penghalang selalu berhasil dirusak kawanan monyet.
15: Serangan kera ini sebetulnya sudah lama dan juga meresahkan petani khususnya padukuan kelor-lor, tapi kalau mau ditembak atau diburu takut pada aturan pemerintah itu, Mas. Ya, tanaman antara lain kacang, ketela, padi juga, kedelai, dan yang paling meresahkan itu merusak gubuk.
7: Sebelumnya warga sempat mencoba memberikan makanan di titik-titik habitat monyet ekor panjang ini. Namun populasi yang terus bertambah, jumlah pakan yang disediakan tidak lagi mencukupi.
16: Mengambil biawak, tanamannya cukup besar, nyempil.
7: Warga di Jalan Kikir Kayu Putih, Pulau Kadung, Jakarta Timur, Senin siang digegerkan dengan kemunculan seekor biawak di dalam rumah warga. Hewan reptil itu diketahui bersembunyi di celah lubang sempit di sekitar tembok, kemudian masuk ke saluran bawah bangunan. Khawatir membahayakan, penghuni rumah lalu menghubungi petugas Damkar. Ukuran biawak yang lumayan besar dan agresif sempat membuat petugas kewalahan menangkap biawak.
17: Kendalanya hewan biawak tersebut cukup besar, dia agresif, berlari ke kiri kanan sehingga pemilik rumah panik.
7: Setelah berhasil dievakuasi, biawak tersebut kemudian dibawa petugas untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jika biasanya tarik tambang digelar di lapangan, kali ini sejumlah komunitas penyelam melakukan lomba tarik tambang di bawah air.
1: Wah, ini pasti double ya effortnya gitu ya. Gak cuma butuh ekstra tenaga, tapi justru juga butuh ekstra pernafasan. Jadi penasaran? Usai jeda tetap di Good Morning.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tidak adanya sumber lain, krisis air bersih menyebabkan warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur harus berebut air bersih dengan hewan ternak.
1: Ya, sementara itu Sungai Kelambu Kiri di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang mengering justru dimanfaatkan oleh anak-anak menjadi lapangan bola dadakan.
2: Beginilah keseharian warga Kampung Wololuba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur selama musim kemarau. Setiap pagi dan sore, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak harus berjalan kaki ke salah satu embung untuk mendapatkan air bersih. Mirisnya, tak hanya warga yang mencari air bersih di embung ini, sejumlah hewan ternak juga mencari air di embung ini. Akibatnya, embung pun tercemar oleh kotoran hewan. Warga mengaku terpaksa mengambil air di embung ini karena tidak ada pilihan air. Sumur warga dan beberapa sumber air di desa mengering akibat musim kemarau.
3: Kalau siang itu hewan belum masuk, kalau sudah malam tuh penuh semua di sini. Kabur semua manusia dan hewan. Mereka punya tai, mereka punya kancing, kabur semua dalam air ini, jadi kami rasa setengah mati juga. Mau ambil air dari mana nih? Jadi mati nih kalau air tidak ada. Mau pesan tangki uang tidak ada.
4: Setiap tahun alami seperti ini.
3: Ya, setiap tahun.
2: Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan air bersih agar warga tak lagi berebut air bersih dengan hewan ternak. Kondisi Sungai Kelambu Kiri di wilayah Desa Sambung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Ya, sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari Waduk Kedongombo akibat musim kemarau. Galih menuturkan, aktivitas bermain bola ini sudah dilakukan sekitar 2 pekan terakhir.
5: Karena asap.
6: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
5: Iya.
6: Sejak lama. Ini setiap sore main di sini terus?
5: Iya.
6: Gimana, Dek? Seru ya?
5: Seru.
6: Seru.
5: Teman-temanku.
2: Sementara itu, Sutarno menuturkan kondisi Sungai Kelambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari Waduk Kedungombo.
7: Sudah tidak ada air dari sungai.
6: Itu karena apa, Pak, surutnya sungai?
7: Ya, karena memang dari pusat air Kedungombo sudah tidak untuk dialirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan, apalagi sumur. Kalau memang sungainya nggak ada air, sumur ya rata-rata mengalami kekeringan semua. Sehingga kemarin juga ada warga yang mendatangkan air untuk mengisi sumurnya masing-masing.
2: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah menggelar lomba tarik tambang unik yang dilakukan di bawah air.
0: Tak hanya itu, di Umbul Ponggok sebelumnya juga digelar pengibaran bendera merah putih yang lagi-lagi dilakukan di bawah air. 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

0: Ada yang berbeda dengan lomba yang satu ini. Kalau biasanya tarik tambang digelar di lapangan, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ada kemeriahan lomba tarik tambang di bawah air. Berlangsung di Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, 6 kelompok komunitas penyelam dari wilayah Solo, Yogyakarta, dan Klaten antusias mengikuti lomba. Menggunakan peralatan selam lengkap, peserta berusaha menarik tali tambang di bawah air. Namun, peserta juga harus menjaga tekanan serta keseimbangan.
1: Apa kita buat ikut? Karena unik. Selama ini belum pernah ada lomba tarik tambang di bawah air. Dan dengan peralatan scuba ini juga yang menarik. Selama ini orang berpikir scuba hanya untuk menyelam. Tapi bisa juga untuk sebuah kegiatan yang bersifatnya fun kok. Yang sifatnya menarik, yang menghibur.
0: Tak hanya menggelar lomba unik, objek wisata Umbul Ponggok ini sebelumnya juga menggelar pengibaran bendera merah putih di bawah air pada hari Minggu lalu. Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera di bawah air pada 17 Agustus. Salah satu mahasiswa yang mengikuti pengibaran bendera merah putih di bawah air mengaku senang dan terharu ikut kegiatan ini.
2: Bangga, jelas bangga bisa mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih, apalagi pengibarannya dilakukan di bawah air.
3: Terus terlebih dari petugas apa tadi?
2: Petugas pengibar bendera.
3: Susah nggak bawa bendera ke sana tadi?
2: Susah, karena cukup susah ya, karena ini kan di dalam air, jadi bendera itu kadang melayang-layang.
0: Selain itu, acara ini juga melakukan pengibaran bendera merah putih berukuran 20 meter kali 18 meter. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Masih tentang perayaan 17 Agustus, di mana menjelang perayaan ini beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih menjadi item buruan para warga.
5: Nah, ini kalau di Jakarta ada satu lokasi yang selalu jadi tujuan. Selain lengkap, di sini harganya juga terkenal cukup miring. Di mana lagi kalau bukan di Pasar Asmk, Jakarta Barat. Berikut liputannya.
6: Nuansa merah putih kini mewarnai Pasar Asmk. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
7: Bang, ini harganya berapa?
8: Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar Asmk ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
6: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke Pasar Asmk untuk membeli hiasan 17-an.
9: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera.
10: Bendera, umbul-umbul, pokoknya lah balon.
9: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
11: Asmk lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
6: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar. Karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar. Dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
5: Bagi pecinta menu olahan kulit, saatnya merapat. Nah, di Bandung ada kuliner sate kulit yang wajib dicoba. Selain empuk, ukurannya juga super wow alias jumbo banget nih.
4: Jadi penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Menyambut HUT kemerdekaan RI di Boyolali ada mie ayam yang temanya merah putih. Yang tidak kalah unik, warna merah didapat bukan dari pewarna, melainkan dari buah naga.
1: Nah, sementara itu kalau ini unik dari Bandung. Ini ada sate kulit yang ukurannya mencapai 1,5 meter.
2: Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan, Semarak 17-an mulai terasa. Seperti yang dihadirkan sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Berbeda dari mie ayam kebanyakan, di sini pengunjung bisa menemukan sajian unik mie ayam bernuansa merah putih. Uniknya, warna merah pada mie ini bukan berasal dari pewarna buatan, melainkan jus buah naga. Dalam penyajiannya, satu porsi mie ayam terdapat mie berwarna merah dan putih, dilengkapi sawi, topping ayam, serta kuah kaldu. Selain mie ayam merah putih, warung ini juga memiliki kreasi mie ayam pelangi yang juga terbuat dari bahan alami. Selain penampilannya yang unik, rasa yang berbeda dari bahan alami yang digunakan juga membuat pengunjung penasaran.
3: Itu zat pewarnanya bukan dari kimia, dari bahan-bahan sayur dan buah. Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngeces di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan buah.
2: Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi mie ayam merah putih bisa dinikmati dengan harga Rp13.000 saja. Di Bandung, Jawa Barat, ada juga nih kuliner khas Indonesia, yakni sate kulit yang tak kalah unik. Penampilan sate yang satu ini sekilas sama seperti sate biasa. Tapi yang bikin beda adalah ukurannya yang dibuat jumbo. Cara membuatnya pun cukup mudah. Kulit yang sudah dibumbui dan matang ditusuk ke tusukan sate. Lalu digoreng terlebih dahulu, kemudian dibakar di atas arang, lalu dilumuri dengan bumbu dan dibakar hingga matang. Proses pembakaran inilah yang membuat aroma gurih dan harum terlebih saat bumbu mulai meresap ke dalam daging. Setelah matang, sate disajikan dengan bumbu kacang lengkap dengan taburan cabai rawit.
4: Nah, kalau makan sate ini dijamin puas dan rasanya juga enak dari bumbu kacangnya ini benar-benar lekoh banget, ada gurih, manisnya juga dan ada aroma smoky. Kalau dari sate ususnya ini teksturnya tuh renyah. Kalau dari sate kulit ini luarnya crispy tapi dalamnya juicy.
2: Ide unik ini pun bisa menjadi solusi bagi pengunjung yang menginginkan porsi sate yang tak biasa untuk bisa dinikmati bersama.
5: Makan 1-2 tuh suka gak cukup gitulah. Akhirnya tercetuslah kenapa gak bikin yang jumbo aja sekalian gitu. Jadi bisa puas makannya, terus bisa sharing.
2: Restoran yang berada di salah satu mal kawasan Gatot Subroto ini membanderol Rp20.000 untuk satu tusuk sate jumbonya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita kembali ke Jakarta, di mana kawasan Glodok ini tidak hanya syarat sejarah, tapi juga menjadi salah satu surga kuliner di Jakarta.
0: Nah, di kawasan Pecinan ini ada satu kedai yang menyajikan masakan Tionghoa halal dengan konsep dapur terbuka. Ada mie goreng kucai, ada lamian sup, hingga sate sapi.
6: Di dekat gerbang Glodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lanzu Lamian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren.
7: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu Glodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food.
6: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, rojamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya.
0: Tadi saya sudah cobain semua makanannya. Jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian satinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya, lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral diantara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai, tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget, jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami.
6: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya.
8: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa, cuman emang dia rada light ya kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya.
9: Yang lamian beef ini menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar.
6: Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.
0: Berniat menolong truk yang alami patah as roda, truk dan kendaraan berat justru terjun ke sungai hingga menimbulkan korban tewas.
1: Berita selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Seorang pria ditangkap polisi usai terekam CCTV mencuri sembako di minimarket. Dia mengaku sudah 3 kali mencuri di lokasi yang sama.
1: Sementara di lokasi berbeda, pencurian sepeda motor terjadi saat korban sedang sholat subuh, juga terekam CCTV.
2: CCTV merekam AR, pria asal Tasikmalaya, Jawa Barat, saat berbelanja di minimarket di Jalan Anyelir dan Pasar Bali pada Senin pagi. Ketika kasir sibuk menghitung barang yang telah diambil, AR kembali berpura-pura berbelanja. Minyak goreng, susu, dan telur lalu dimasukkan ke dalam kantong jaket. AR juga mengambil sejumlah parfum serta sebotol minuman keras. Ia kemudian hanya membayar beberapa barang ke kasir, lalu bergegas meninggalkan toko. Berhasil diamankan di depan penyidik, tersangka mengaku nekat mencuri karena terhimpit masalah ekonomi.
3: Sementara alasannya karena motif ekonomi ya, karena barang-barang yang diambil ada beberapa yang memang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari, contoh makanan, ada minyak dan lain sebagainya.
2: Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kali dilakukan di toko yang sama. AR kini diproses di Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi 2 pria saat mengambil 14 bal otak-otak dan 2 dus tahu bulat di depan toko makanan beku di Jalan Kalitanjung, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Aksi dilakukan saat toko sedang tutup. Pelaku diduga mengambil barang yang baru saja diturunkan di depan toko. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
4: Kiannya malam pas jam 8, anak-anak buka toko, ada yang minta otak-otak, pas dicek barangnya nggak ada, jadi hilang. Terus saya telusuri di CCTV, oh, ada yang ambil.
2: Sementara itu, pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Rodotul Jannah di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Senin subuh. Dalam kejadian yang terekam CCTV ini, sepeda motor milik pengurus masjid raib saat pemilik sedang sholat subuh di dalam masjid. Terlihat satu orang bertindak sebagai eksekutor, sementara satu orang lainnya bertugas memantau situasi sekitar. Menurut warga, kasus kehilangan kendaraan di sekitar lokasi bukan kali pertama terjadi. Kasus ini kini ditangani kepolisian dengan rekaman CCTV yang sudah diamankan sebagai barang bukti guna mendukung pengungkapan kasus pencurian tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bermaksud menolong truk yang patah as keluar dari ponton penyeberangan, truk dan alat berat justru tercebur ke sungai dan menewaskan sopir alat berat.
0: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, mobil yang hilang kendali menabrak kendaraan yang sedang parkir dan warung angkringan. 2 pembeli di warung terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
2: Inilah rekaman video di saat sebuah truk bermuatan sawit didorong sebuah alat berat agar dapat naik dari ponton penyeberangan. Namun beratnya muatan membuat truk mundur mendorong balik alat berat maupun ponton hingga keduanya jatuh ke dalam sungai. Kejadian terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang sedang mengalami kerusakan patah as roda. Di saat truk mundur, sopir truk berhasil selamat meloncat menyelamatkan diri. Sedangkan sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari menemukan korban sudah meninggal dunia.
5: Meninggal dunia?
6: Ya, ada korban, ada kemudian sudah diserahkan pada keluarga dan sudah dipertimbangkan sama keluarga.
2: Pihak Polres Tebo masih mendalami penyelidikan terkait unsur kelalaian. Sementara itu, beginilah rekaman CCTV saat sebuah mobil hilang kendali dan menabrak mobil yang terparkir serta warung angkringan di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa sore. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Merbabu, Kabupaten Klaten ini bermula saat mobil minibus melaju dari arah kantor Pemkab Klaten menuju arah Stadion Trikoyo. Sesampai di lokasi, diduga minibus berjalan terlalu ke kiri sehingga membentur mobil yang terparkir dan mengenai warung angkringan. 2 orang pembeli mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cakra Husada Klaten.
7: Di situ berjalan terlalu ke kiri dan membentur kendaraan mobil penumpang yang sedang terparkir di depan rumah sakit tersebut. Kemudian terdorong ke depan mengenai ke bangunan angkringan dan 2 orang yang sedang membeli di angkringan tersebut.
2: Guna kepentingan penyelidikan, barang bukti kendaraan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sempat terjebak selama hampir 24 jam di dalam reruntuhan bangunan, korban gempa di Kolombia akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
1: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN.

0: Aceh hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Gempa bumi bermagnitudo 7,4 melanda wilayah Kolombia dan menyebabkan ribuan bangunan rusak dan ratusan korban jiwa.
1: Ada yang terjebak selama 20 jam di bawah reruntuhan. Beruntung pemadam kebakaran Bogota berhasil mengevakuasi korban 35 tahun bernama Carlos dalam kondisi hidup.
2: Setelah terjebak selama 20 jam di bawah reruntuhan pasca gempa magnitudo 7,4 dikali, pemadam kebakaran Bogota akhirnya berhasil mengevakuasi korban 35 tahun bernama Carlos dalam keadaan hidup pada Selasa waktu setempat. Rekaman amatir menunjukkan korban tersebut ditemukan di bangunan ruang kosong dengan lengan terjepit dan tubuh tertimbun puing. Korban kini telah mendapatkan perawatan medis dan berada dalam kondisi stabil. Masih di lokasi yang sama, tim darurat juga akhirnya berhasil menyelamatkan korban 31 tahun bernama Diana dalam kondisi hidup. Sebelumnya, tim damkar sempat memberikan sebotol air kepada korban yang terjebak reruntuhan agar dapat bertahan. Setelah 3 jam kemudian, tim mengevakuasi korban dan membawanya menggunakan ambulans. Sementara itu, kepanikan terekam oleh konten kreator Jose Gallego saat gempa berkekuatan 7,4 mengguncang pusat kota Pereira, Kolombia pada Senin. Jose sedang berada di Bandara Internasional Metacana saat gempa terjadi. Sejumlah pengunjung berteriak dan bersembunyi di bawah meja untuk menyelamatkan diri. Guncangan kuat ini membuat seluruh aktivitas di dalam bandara terhenti seketika. Hingga Selasa, 86 orang telah berhasil diselamatkan, sementara korban tewas gempa mencapai 181 jiwa, 2.595 orang terluka, serta 195 lain yang masih hilang. Otoritas Kolombia di berbagai wilayah yang terdampak terus melakukan evaluasi dan tidak ada ancaman tsunami bagi pesisir Pasifik Kolombia.
1: Satu unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan hingga badan truk terguling dan menabrak mobil sedan di New York, Amerika Serikat pada Senin.
0: Di Libya, serangan drone menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Dan informasi ini akan mengakhiri Good Morning.

0: edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
1: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
2: Rekaman dashcam menangkap detik-detik mencekam saat satu unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan di New York. Bagian atas trailer tercabik sebelum truk kehilangan keseimbangan dan terguling di jalur New York State Thruway pada Senin waktu setempat. Bukan hanya terguling, truk ini juga menabrak mobil sedan yang terparkir di bahu jalan. Akibat insiden ini, pengemudi sedan harus mendapatkan perawatan medis, sementara sopir truk dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Polisi menilai truk terlalu tinggi untuk melintasi jembatan tersebut dengan ketinggian truk melebihi batas maksimum 4,1 meter. Sejumlah lajur jalan sempat ditutup dan memicu kemacetan saat petugas melakukan pembersihan. Menurut petugas, jembatan yang sama pernah ditabrak truk pada Agustus 2023. Kebakaran besar melanda kilang minyak di Zawiya, Libya pada Senin. Api muncul setelah sebuah drone jatuh di dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Insiden ini menjadi serangan drone ketiga dalam dua hari terakhir di kawasan tersebut. Korporasi Minyak Nasional Libya atau NOC memperingatkan, serangan yang terus berlanjut bisa memaksa pihaknya menghentikan sepenuhnya operasional kilang. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Meski memicu kebakaran di area kilang, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden ini.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Bencana kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di sejumlah daerah. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kobaran api menghanguskan lapak kardus bekas dan bangunan semi permanen yang diduga berasal dari percikan kabel listrik udara.
0: Sementara itu, kepanikan hingga tangis histeris warga juga pecah saat si jago merah dengan cepat melalap habis permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan dan juga Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Asap tebal muncul saat kobaran api membakar permukiman semi permanen di Jalan Jati Bundar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Peristiwa bermula dari salah seorang warga yang melihat percikan pada kabel listrik udara dan percikan jatuh ke permukiman semi permanen. Api kemudian membakar tempat pengepul kardus bekas tersebut hingga menyambar ke pemukiman lainnya.
3: Iya, gue kan di situ jaga WC.
4: Terus?
3: Pas ada asap. Pada cuek aja. Asap pagi pemadam pada cuek. Akhirnya pada ngambil ember langsung deh.
4: Yang kebakaran sih?
3: Apa kayaknya?
4: Lapa. Jam berapa tadi?
3: Ada setengah jam yang lalu kayaknya, Bang.
4: Kenapa gara-garanya?
3: Nah, belum tahu sih.
4: Tapi ada ledakan apa?
3: Enggak ada, cuma itu doang. Dari rongsokan itu kan banyak yang kebakar kayaknya. Cepat jadi menjalarnya.
2: Sebanyak 12 mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengatasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa siang. Kobaran api sempat membuat sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Karena akses yang sempit, petugas pemadam terpaksa menarik dan menyambungkan selang dari kendaraan pemadam hingga ke lokasi kebakaran yang berada di dalam gang. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 3 rumah dan 1 bedeng. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting perangkat elektronik yang berada di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

0: Selasa sore, warga Jalan Todo Puli 16 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Makassar dikejutkan api yang bergerak dari 3 petak rumah semi permanen dari sebuah lorong. Mereka pun panik dan berusaha memadamkan api. Namun embusan angin dari rumah semi permanen berbahan kayu membuat api sangat cepat merambat ke 3 rumah di sekitarnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar langsung mengerahkan 8 armadanya dari Posko Timur dan Posko Tamangapa. Seorang warga pun tidak sanggup menahan tangisnya lantaran tempat tinggalnya sudah tinggal puing-puing. Petugas damkar memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dalam peristiwa ini, seorang warga pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan. Total 6 rumah terbakar pada peristiwa ini dengan jumlah kerugian yang belum bisa ditaksir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bandung menjadi tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan anggota Polrestabes Bandung meninggal dunia. Sementara 2 anggota TNI yang juga berada di dalam mobil bersama sang mahasiswa kini diperiksa oleh pihak TNI.
2: Di Klaten, Jawa Tengah, mobil yang hilang kendali menabrak kendaraan yang sedang parkir dan warung angkringan. 2 pembeli di warung mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.
3: Kiri langsung ke kanan.
4: Kasus kecelakaan maut yang menyebabkan anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suara meninggal dunia, kini memasuki tahap penyidikan. Petugas Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa sebagai tersangka. Kecelakaan terjadi pada Minggu pukul 4 pagi saat korban mengendarai motor menuju rumahnya. Di Jalan Merdeka Bandung, sebuah mobil dari arah belakang menabrak korban. Benturan menyebabkan korban terseret hingga 30 meter. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menangkap 2 anggota TNI yang berada di dalam mobil.
5: Pada saat kejadian itu 3 orang. Yang mengendarai adalah yang sipil, 2 yang TNI.
4: Kasus ini mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Korban meninggal saat menjalankan tugas menjaga keamanan di Kota Bandung.
6: Kamu ngebut ya?
7: Iya Pak.
6: Ngebut. Yang nyuruh ngebut siapa?
7: Saya sendiri Pak.
6: Saya sedang canda. Kemudian sambil mabuk enggak?
7: Dalam keadaan mabuk Pak.
6: Ketiga-tiganya?
7: Iya Pak.
4: Kecelakaan lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah kantor Pemkab Klaten menuju arah Stadion Trikoyo. Mobil minibus yang berjalan terlalu ke kiri membentur mobil jeep yang sedang terparkir dan mengenai sepeda motor serta warung angkringan. Akibat peristiwa tersebut, 2 warga mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Barang bukti kendaraan pelaku kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan sopir truk ekspedisi memprotes tarif masuk kawasan industri Pancatama di Cikande, Serang, Banten. Tarif sebesar Rp15 hingga Rp30.000 untuk 1 kali masuk ini dinilai para sopir menambah beban biaya mereka.
2: Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang warga dianiaya oleh debt collector. Dari rekaman CCTV, korban beberapa mendapatkan pukulan dengan kursi. Pelaku kemudian ditangkap setelah video yang diunggah viral di media sosial.
8: Nggak semayar, ta, 15.000, ta, 12.000 mau aja.
0: Video protes para sopir truk ekspedisi viral di media sosial. Dalam video, para sopir mengeluhkan tarif masuk kawasan industri Pancatama di Desa Lewi Limus, Kabupaten Serang, Banten. Tarif yang diberlakukan mencapai Rp15.000 untuk truk kecil dan Rp30.000 untuk truk besar. Para sopir menilai uang pungutan sangat memberatkan. Apalagi truk ekspedisi bisa berkali-kali keluar masuk kawasan dalam sehari. Saat protes berlangsung, terjadi adu argumen antara sopir dan petugas jaga. Petugas jaga juga melarang wartawan yang melakukan peliputan. Protes sopir menyebabkan kemacetan di depan pintu masuk kawasan industri. Petugas akhirnya membuka palang pintu dan memperbolehkan para sopir melintas tanpa membayar tarif masuk.
9: Ya keberatan lah kemahalan. Kita hari itu udah Rp60.000.
10: Oh, bawa barang apa, Pak?
9: Bawa barang pasir.
10: Pasir?
9: Iya.
10: Bawa ke mana?
9: Bawa ke Indoblok.
10: Indoblok?
9: Iya, seharusnya ke perusahaan. Kan ini ke supir ya, lagi ngambilnya.
10: Tapi keberatan ya?
9: Iyalah.
0: Hal senada disampaikan Ketua Forum HRD Kawasan Industri Pancatama. Menurutnya sejumlah perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan juga menolak pemberlakuan karcis masuk berbayar. Pihak pengelola kawasan industri Pancatama menyatakan penerapan tarif dilakukan untuk keperluan pembenahan kawasan industri.
11: Jadi manfaatnya pengambilan retribusi itu kita akan alokasikan kepada para

0: perusahaan, seperti bagaimana perbaikan jalan, penerangan, apa drainase, taman, keamanan, kenyamanan, ke situ kita alokasi itu kan itu nantinya dana itu.
1: Di Taman Villa Baru Pekayon, Bekasi Selatan, seorang warga dianiaya oleh debt collector di depan rumahnya. Penganiayaan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Korban sempat menahan hantaman kursi dengan tangannya, akibatnya lengan korban mengalami luka memar. Kasus penganiayaan dipicu tunggakan cicilan pembayaran mobil yang menunggak selama 9 bulan. Petugas Polsek Bekasi Selatan kemudian menangkap pelaku dan membawa barang bukti kursi yang digunakan untuk penganiayaan.
2: Yang punya utang atau nunggak adalah pacar korban. Dan korban sendiri kebetulan lagi berkunjung di rumah tersebut.
1: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga di Kota Serang, Banten membuat bendera merah putih sepanjang 81 meter. Pembuatan bendera ditargetkan selesai dalam 3 hari dengan melibatkan 20 penjahit. Bendera rencananya dikibarkan di kawasan Surosowan, Banten Lama. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Banten. Dana pembuatan bendera ini dikumpulkan secara swadaya sebesar total 2 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: CCTV merekam aksi seorang pria saat pencuri sepeda motor di depan toko laundry. Pelaku terjatuh saat akan melarikan diri.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Aksi arogan seorang pengendara motor di Sleman, Yogyakarta viral di media sosial. Bukannya bersabar menunggu kereta lewat, pemuda ini justru mematahkan palang pintu perlintasan kereta api.
3: Di Jawa Timur, sebuah toko di Ponorogo dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran ini buntut perselisihan rumah tangga pasangan suami istri.
4: Ada pembubaran rumah tangga, jadinya rumahnya dibego.
5: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Kabupaten Sleman pada Minggu. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Pelaku kemudian menerobos perlintasan kereta dan meninggalkan lokasi. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena akan melintas kereta api. Terhadap tindak perusakan ini, KAI Daup 6 Yogyakarta menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke polisi.
4: Ada pembubaran rumah tangga, jadinya rumahnya dibego.
5: Warga Desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dikagetkan dengan pembongkaran sebuah bangunan toko menggunakan alat berat. Toko yang telah berdiri hampir 4 tahun tersebut tiba-tiba rata dengan tanah. Toko milik pasangan suami istri tersebut dibongkar setelah keduanya terlibat konflik rumah tangga yang berujung perpisahan. Tanah tempat toko dibangun merupakan milik pihak laki-laki, adapun bangunan dan seluruh usaha di dalamnya merupakan milik pihak perempuan. Sebelum dibongkar, pihak Desa Watu Bonang memediasi kedua pihak, namun tidak ada titik temu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Protes kepada pemerintah karena anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan, para

0: peternak ayam petelur membagikan ayam dan telur secara gratis kepada warga.
1: Ya, warga bahkan rela berdesakan dan antri sejak pagi demi mendapat satu ekor ayam gratis.
2: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur se-Magelang Raya. Meski mengaku kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
3: Wah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
4: Ini rencana pendapatan ini.
3: Ya mau dimasak nanti.
5: Masak.
6: Susah ya?
5: Susahnya sama jatuh.
6: Itu dapat berapa ayam, Bu?
5: Sama satu. Oh,
6: tapi seneng enggak ini dapat ayam?
5: Senang. Dapat opor.
6: Berarti berapa nunggu berapa jam, Bu?
5: 2 jam, 1 jam.
2: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur se-Magelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
7: Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam petelur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
2: Hal serupa juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Sejak Senin pagi, warga membadati alun-alun. Begitu 147 armada yang membawa 15.000 ekor ayam tiba di alun-alun Kendal, warga langsung merangsek dan berebut mendapatkan ayam. Bahkan, tak sedikit warga yang mencoba naik ke mobil untuk mengambil ayam.
8: Dapat berapa ekor?
9: Dapat 2 ekor, Pak.
8: Masih mau nyari lagi?
9: Insya Allah masih mau, Pak. Keluarga di rumah banyak, Pak, soalnya, Pak.
8: Oh, senang nggak, Pak, dapat ini bagi-bagi?
9: Alhamdulillah, senang sekali, Pak.
2: Aksi bagi-bagi ayam gratis ini sebagai bentuk protes para peternak ayam lantaran naiknya harga pakan ayam dari Rp6.700 menjadi Rp8.000. Tak hanya itu, harga telur ayam anjlok di harga Rp19.000 hingga Rp20.000 di tingkat peternak. Sementara di Yogyakarta, sepanjang Jalan Malioboro, warga dan wisatawan berebut ayam petelur yang dibagikan gratis. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang menyentuh Rp8.000 per kilogram.
10: Tadi lagi main aja, lewat. Terus ada bagi-bagi, ibu mau dimasak.
11: Dimasak ya?
10: Hiburan.
2: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kemarau panjang membuat kawanan monyet turun dari habitatnya dan masuk ke rumah warga di Banyumas, Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Oro-Oro Kesongo di Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali semburkan lumpur dan gas. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Indonesia 24 jam.
12: Oro-Oro Kesongo di Desa Kabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup pada Selasa. Oro-oro ini mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga mengaku sempat mendengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga agar tidak mendekati titik semburan. Sebuah lahan gambut milik masyarakat dan milik sebuah perusahaan di Desa Bandar Jaya, Bangkalis Riau, ludes terbakar. Lahan seluas 11 hektar ini terbakar sejak 7 Agustus lalu. Dari data BPBD, ada 12 titik lahan dan gambut yang terbakar seperti Kabupaten Parelawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu. BPBD Riau pada Selasa mengimbau selama kemarau panjang, warga Riau dilarang membuka lahan dengan cara dibakar karena sangat berbahaya. Sementara, kemarau panjang yang melanda Desa Cikakak, Banyumas, Jawa Tengah semakin membuat warga kesulitan mendapatkan air. Kondisi itu pun memacu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Selasa siang, kawanan monyet itu masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Tak hanya itu, tanaman dan hasil pertanian warga juga menjadi sasaran. Berbagai cara telah dilakukan warga setempat untuk mengusir kawanan monyet. salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah komunitas penyelam melakukan lomba tarik tambang di bawah air di Klaten, Jawa Tengah.
1: Sementara itu sejumlah peserta gerak jalan yang mengikuti lomba gerak tingkat sekolah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur tak sadarkan diri usai kelelahan.

0: Ada yang berbeda dengan lomba yang satu ini. Kalau biasanya tarik tambang digelar di lapangan, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ada kemeriahan lomba tarik tambang di bawah air. Berlangsung di Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, 6 kelompok komunitas penyelam dari wilayah Solo, Yogyakarta, dan Klaten antusias mengikuti lomba. Menggunakan peralatan selam lengkap, peserta berusaha menarik tali tambang di bawah air. Namun peserta juga harus menjaga tekanan serta keseimbangan.
1: Apa kita buat ikut karena unik. Selama ini belum pernah ada lomba tarik tambang di bawah air dan dengan peralatan scuba ini juga yang menarik. Selama ini orang berpikir scuba hanya untuk menyelam, tapi bisa juga untuk sebuah kegiatan yang bersifatnya fun kok, yang sifatnya menarik, yang menghibur.
0: Sementara itu, sejumlah pelajar SMP dan SMA tak sadarkan diri usai mengikuti lomba gerak jalan sejauh 5 km dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Selasa siang. Para peserta tak sadarkan diri saat memasuki garis finish lomba gerak jalan. Beberapa peserta ada yang harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Setidaknya terdapat 20 peserta yang tak sadarkan diri. Menurut peserta, banyak pelajar yang tak sadarkan diri karena kelelahan.
2: Banyak teman yang pingsan karena kami dalam perjalanan itu tadi mulai dari jam 2 siang, jadi masih terkena sinar matahari, dan juga teman-teman saya banyak yang kecapean karena kami berjalan jauh hingga 5 km.
0: Para siswa pun berharap untuk selanjutnya rute lomba gerak jalan bisa diperpendek mengingat kondisi fisik pelajar SMP dan SMA. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Geblek, jajanan tradisional berbentuk bulat cincin dari pati singkong dijadikan dengan taburan bawang putih lalu dan juga garam lalu digoreng dadakan.
4: Tentunya jajanan ini dijual matang dan berbentuk adonan untuk digoreng sendiri di rumah.

0: Jika kita melintas di jalur selatan, tepatnya di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang berbatasan dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan menjumpai jajanan atau cemilan tradisional yang digemari warga maupun warga yang melintas, yaitu geplek. Setiap hari, pedagang geplek seperti Sumia ini akan berbelanja bahan-bahan seperti pati singkong, kemiri, garam, serta minyak goreng.
1: Bikin 5 kilo, takaran garamnya 2 ini. Terus, nah kemirinya berapa biji?
2: Kemirinya 3 aja.
1: 3?
2: Ya, kalau kebanyakan bisa kuning geplek.
1: Oh.
2: Iya, kalau kebanyakan kemiri.
1: Kemirinya 3. Terus, apa lagi?
2: Terus, ini bawangnya belum cukup.
1: Oh, bawang putih.
2: Iya, belum cukup.
1: Bawang putihnya berapa?
2: Banyak bawang putihnya.
0: Setelah siap, bumbu dihaluskan dengan cara diulek. Berbeda pada umumnya, Sumia masih menggunakan layah batu seperti ini. Saat saya mencoba, belum sampai halus, sudah pegal tangannya.
1: Jadi semuanya masih manual ya? Bikin bumbunya juga masih manual.
2: Sudah halus.
1: Diulek.
2: Iya, diulek.
1: Diulek seperti ini.
2: Ini sudah kita ambil.
1: Terus kelapanya juga masih manual diparut pakai tangan sampai
2: keras.
0: Sementara itu untuk kelapa, selain diparut juga dipotong kecil-kecil agar sensasi rasa kelapa lebih terasa saat menyatu dengan pati singkong dan diolah menjadi geplek.
1: Ini kelapanya kenapa harus ada yang dirajang gini?
2: Iya, soalnya yang beli sok minta ini yang dirajang biar enak, biar kering.
1: Terasa ya?
2: Terasa.
1: Oh.
2: Yang banyakin kalau ada yang mesen sering mintanya yang seperti ini.
1: Oh, kelapanya ya?
2: Ya, kelapanya yang banyakin ya Mbak Sum gitu. Ada yang diparut, ada yang di
1: kelapanya.
2: Pedas juga ya.
0: Di tengah asiknya memotong kelapa, mata Sumia kepedesan karena asap kayu bakar yang tidak terbakar sempurna. Lucu sekali narasumber saya kali ini. Ekspresinya sangat datar, tapi saya salut dengan konsistensinya berjualan geplek yang sudah lebih dari 3,5 dekade. Dari putranya baru lahir sampai kini mendekati 40 tahun. Selanjutnya tinggal mengolah pati singkong. Ini cukup tricky. Pertama rebus air sampai benar-benar mendidih. Selanjutnya pati yang masih bagus dalam bentuk bongkahan langsung dimasukkan ke air yang mendidih.
1: Ini diapain di
2: ikut? Ini namanya di... Udah, gitu aja.
1: Oh, segitu aja.
2: Gak usah, kecil-kecil. Nah, aja. Langsung dimasukin.
1: Oh, langsung dimasukin. Ini semua?
2: Itu semua.
1: Oh.
0: Sambil menunggu proses perebusan pati singkong, saya menyiapkan parutan dan potongan kelapa dan bumbu yang sudah kita siapkan. Bongkahan pati singkong yang sudah direbus selanjutnya dicampur dengan kelapa, bumbu, dan diaduk sampai halus. Bongkahan pati singkong basah yang kita rebus di air mendidih selama kurang lebih 3-5 menit ini kemudian diangkat dan langsung dicampur bumbu dan parutan serta potongan kelapa. Ini tidak perlu ditambah air ya, karena air akan muncul sendiri dari resapan saat merebus pati singkong. Jika terlalu banyak air, maka adonan akan terlalu lembek.
1: Kelemesan. Ini gara-gara saya nggak tahu tekniknya tadi akhirnya.
2: Nggak apa-apa.
1: Ketambahan air.
2: Dikeruk dulu ya.
1: Airnya itu.
2: Dikeruk dulu itunya. Terus nanti biar nggak ini. Ya. Biar nggak apa, nggak lengket. Taruh itu kanji nanti.
0: Untuk menjaga sensasi rasa, Sumia juga masih mempertahankan proses masak dengan kayu bakar. Sensasinya tentu berbeda jika menggunakan kompor.
1: Baik tadi proses ngolahnya sampai ini masak gorengnya masih pakai kayu bakar. Kenapa Bu pakai kayu bakar?
2: Ya karena resepnya beda. Harus di kompor enak ya, pakai kayu bakar.
1: Oh, katanya kalau...
2: Bilang-bilang itu yang ini.
0: Untuk harga, tiap 3 ring, geplek dijual Rp1.000. Rata-rata pembelian antara Rp5.000, Rp10.000, dan Rp15.000. Dan Sumia mengambil kira-kira saja. Selain dijual matang, kita juga bisa membeli yang masih adonan untuk digoreng sendiri di rumah.
1: Nah, ini jualannya seperti ini. Ini jualnya satu berapa, Bu?
2: Satu genderang itu 30, kadang 25.
1: Harganya?
2: Harganya Rp30.000.
1: Per?
2: Itu satu gorengan itu.
1: Oh, satu gorengan.
2: Satu gorengan itu 30.000.
3: Jadi satu bunderan ini berapa?
2: Ini ya itu nanti jadi 30.000 itu.
3: Oh ya. Gitu. Ya. Kurang lebih berarti kurang lebih 1.003 lah ya.
2: Iya 1.003.
3: Oh, nah ini. Ya. Ini gorengnya kurang lebih 5 menit ini. Ya. Ini udah bisa dibalik belum ini?
2: Sudah.
3: Sudah ya.
2: Iya. Sudah dibalik.
3: Wah. Dah, ini nunggu sampai matang seperti ini. Nah, ini nanti matangnya jadinya seperti ini. Ini ada yang sukanya keras ya.
2: Ada yang suka empuk.
3: Sama. Ini makanan tradisional ringan yang gurih, anget. Kalau sore-sore pas banget. Ini tepatnya di jembatan Sungai Bogowonto dari perjalanan Purworejo menuju ke Yogyakarta. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Purworejo, Jawa Tengah.
4: Sate kulit jumbo hingga setengah meter diolah dengan digoreng, kemudian dibakar di atas arang.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Di Boyolali, Jawa Tengah ada sajian unik mie ayam bertemakan merah putih yang tak kalah unik. Warna merah didapat bukan dari pewarna, melainkan dari warna buah naga.
9: Nah, di Bandung, Jawa Barat juga ada yang tak mau kalah. Ada sate kulit yang ukurannya jumbo, mencapai hingga setengah meter. Namun informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.
10: Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan, Semarak 17-an mulai terasa. Seperti yang dihadirkan sebuah kedai di Boyolali, Jawa Tengah. Berbeda dari mie ayam kebanyakan, di sini pengunjung bisa menemukan sajian unik mie ayam bernuansa merah putih. Uniknya, warna merah pada mie ini bukan berasal dari pewarna buatan, melainkan jus buah naga. Dalam penyajiannya, satu porsi mie ayam terdapat mie berwarna merah dan putih, dilengkapi sawi, topping ayam, serta kuah kaldu. Selain mie ayam merah putih, warung ini juga memiliki kreasi mie ayam pelangi yang juga terbuat dari bahan alami. Selain penampilannya yang unik, rasa yang berbeda dari bahan alami yang digunakan juga membuat pengunjung penasaran.
11: Yaitu zat pewarnanya bukan dari kimia, dari bahan-bahan sayur dan buah. Jadi bagi mungkin anak-anak yang tidak suka sayur atau buah, bisa langsung ngejas di mie pelangi ini tanpa harus kita tahu, oh ini makan buah naga dan lain sebagainya, tapi kita sudah makan.
10: Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi mie ayam merah putih bisa dinikmati dengan harga Rp13.000 saja. Di Bandung, Jawa Barat, ada juga nih kuliner khas Indonesia yakni sate kulit yang tak kalah unik. Penampilan sate yang satu ini sekilas sama seperti sate biasa. Tapi yang bikin beda adalah ukurannya yang dibuat jumbo. Cara membuatnya pun cukup mudah. Kulit yang sudah dibumbui dan matang ditusuk ke tusukan sate. Lalu digoreng terlebih dahulu, kemudian dibakar di atas arang, lalu dilumuri dengan bumbu dan dibakar hingga matang. Proses pembakaran inilah yang membuat aroma gurih dan harum terlebih saat bumbu mulai meresap ke dalam daging. Setelah matang, sate disajikan dengan bumbu kacang lengkap dengan taburan cabai rawit.
12: Nah, kalau makan sate ini dijamin puas dan rasanya juga enak. Dari bumbu kacangnya ini benar-benar lekoh banget, ada gurih, manisnya juga, dan ada aroma smoky. Kalau dari sate ususnya, ini teksturnya tuh renyah. Kalau dari sate kulit ini, luarnya crispy tapi dalamnya juicy.
10: Ide unik ini pun bisa menjadi solusi bagi pengunjung yang menginginkan porsi sate yang tak biasa untuk bisa dinikmati bersama.
13: Makan satu dua tuh suka nggak cukup gitulah, akhirnya tercetuslah kenapa nggak bikin yang jumbo aja sekalian gitu, jadi bisa puas makannya terus bisa sharing.
10: Restoran yang berada di salah satu mal kawasan Gatot Subroto ini membanderol Rp20.000 untuk satu tusuk sate jumbonya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tangan polisi membuat kocar kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel, jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
1: Kejar-kejaran, seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
0: Dari tiga orang yang ditangkap, dua diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya ada seorang karyawan tambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi usai kedapatan membuat laporan palsu pembegalan untuk menutupi aksi penggelapan dana perusahaan yang dilakukannya. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, ada seorang pria ditangkap setelah menjadi otak pencurian 990 batang besi ulir.

0: Solihuk Mahfud memperagakan aksi pembegalan yang dialaminya di depan polisi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku dibegal dua orang tidak dikenal saat melintas dengan sepeda motor di area persawahan wilayah Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Sabtu malam 1 Agustus lalu. Uang perusahaan sebesar 14,7 juta rupiah yang ia simpan di dalam tas raib dibawa dua pelaku begal. Namun laporan palsu ini terbongkar setelah polisi menemukan transaksi mencurigakan di rekening pelaku. Puluhan juta uang perusahaan yang digelapkan digunakan untuk investasi aset kripto di platform digital. Total uang perusahaan tambak udang yang digelapkan mencapai 29 juta rupiah. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yakni tentang laporan palsu dan penggelapan dana dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sebuah sepeda motor yang diduga milik pelaku balap liar dibakar oleh rekannya di Jalan Raja Wali 1 Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Petugas gabungan dari polisi dan TNI kemudian mendatangi lokasi, melakukan penyisiran, dan membubarkan kelompok-kelompok yang berada di lokasi. Beberapa pemuda yang diketahui bukan warga sekitar lokasi dibawa polisi. Total ada 5 orang beserta 7 unit kendaraan yang berhasil dibawa Polsek Mariso. Beberapa busur panah dan ketapel juga ditemukan saat dilakukan penyisiran. Kapolsek Mariso menyampaikan motor yang dibakar diduga merupakan milik pelaku balap liar yang melakukan konvoi dan terlibat perselisihan antar kelompoknya hingga berujung bentrok. Inilah detik-detik tim Opsnal Polsek Cikande meringkus MU alias Acil di tempat persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Pemuda berusia 35 tahun ini adalah otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di wilayah Cikande. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang dan satu di antaranya adalah penadah barang hasil curian. Kelima pelaku menjalani serangkaian pemeriksaan intensif dan langsung dijebloskan ke dalam jeruji sel Mapolsek Cikande, Serang, Banten. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai 135 juta rupiah juga berada di Mapolsek Cikande. Atas perbuatannya, pelaku pencurian dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara, juga pasal tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke kasus narkoba mengemas ganja layaknya makanan lemang, dua pengedar narkoba di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara diringkus polisi. Sementara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ada seorang warga kedapatan menyimpan ganja seberat 12,9 kg ganja di rumahnya.
2: Pria ini tak berkutik saat petugas dari tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung mendatangi dan menggeledah rumahnya di Kelurahan Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Ganja seberat total 12,9 kg yang ia sembunyikan di balik tempat tidurnya ketahuan. Kasus penyalahgunaan narkoba ini terbongkar setelah warga yang curiga dengan aktivitas tersangka melapor ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian. Mendapat informasi yang cukup, polisi langsung mendatangi dan menggeledah rumah tersangka dengan disaksikan ketua RT setempat. Sebanyak 17 paket ganja yang dikemas rapi ditemukan bersama timbangan digital dan ponsel. Diketahui tersangka merupakan kurir narkoba. Kepada polisi, tersangka mengaku ganja tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah kota Pangkal Pinang.
3: Jadi pengakuan tersangka, dia sudah ketiga kali menerima barang dari seseorang yang memang kita duga sebagai pemasok kepada tersangka EE. Dari hasil penerimaan barang yang ketiga, tersangka E ini menerima kurang lebih 15 kilo. Dari yang kita sita kurang lebih 12,9 kilo. Artinya ada kurang lebih 2 kilo yang sudah sempat terjual dan ter...
2: Di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, petugas dari tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkoba di rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan sedikitnya 8 potong ganja kering yang dibentuk layaknya makanan lemang. Hal ini dilakukan tersangka untuk menghindari kecurigaan warga dan petugas. Dari hasil interogasi, petugas juga menangkap satu orang lain. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita sedikitnya 55 potong gulungan ganja kering yang akan diedarkan di kota Padang Sidimpuan.
4: Nah, di dalam rumah, di belakang rumahnya di dapur, ditemukanlah di dekat seng, di atas seng, narkotika jenis ganja sebanyak 8 potong, seberat lebih kurang 53,82 gram bruto. Disebutkan oleh saudara IH bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara MB, orang Kayombun.
2: Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan. Masih di Sumatera Utara, tiga anggota sindikat jaringan narkotika jenis ganja diamankan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Petugas menyita barang bukti berupa 169 kg ganja kering. Sebelumnya, petugas mencurigai adanya pengiriman ganja asal Aceh ke Sumatera Utara menggunakan mobil. Petugas langsung melakukan penyergapan di Jalan Pelita Medan Krio Deli Serdang dan menangkap dua orang di dalam mobil. Di dalam mobil, petugas menemukan 65 bal ganja kering seberat 52 kg. Kedua tersangka mengaku awalnya mereka membawa 5 karung berisi ganja kering seberat 169 kg. Tiga karung seberat 117 kg sudah diserahkan ke salah satu pemesan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja kering. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus seorang tersangka sekaligus mengamankan ganja kering seberat 117 kg. Ratusan kilogram ganja kering ini rencananya akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya seorang pria yang kerap mengirimkan paket berisi narkotika di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi yang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi menemukan pria yang sesuai dengan ciri-ciri target yang membawa

0: oleh sejumlah paket. Saat dibongkar, barang yang dibawa tersebut berisi 3 paket sabu-sabu, masing-masing dengan berat 5,08 gram, 5,10 gram, dan 10,02 gram. Penyelidikan dilanjutkan ke rumah tersangka di wilayah Jakarta Utara. Di rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu yang sudah dikemas dan siap diedarkan. Petugas juga menyita timbangan digital, plastik klip, lakban, paper bag, dan kantong kain.
1: Telah mengamankan tersangka dengan inisial RS di daerah Cempaka Putih dengan barang bukti berupa 7 paket yang berisi sabu setelah ditimbang berat bruto sebanyak 31.
0: Tersangka dan barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, 3 residivis kasus curanmor ditangkap polisi di Kota Jambi. Ketiganya ditangkap setelah salah satu pelaku tertangkap warga usai mencuri motor di sebuah toko laundry. Nah, sementara itu aksi curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban lantaran kunci motor masih tergantung pada lubang kunci saat pemilik sedang membuka toko.
0: Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mangurai. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku berinisial SA. Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama 2 rekannya, M dan IS. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap M dan IS di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti. Polisi juga mengamankan 1 unit motor yang diduga digunakan sebagai sarana. Kunci motor, BPKB, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan.
3: Modusnya adalah dia mencari yang pemilik kendaraan bermotor dengan kunci yang sudah menempel di motor tersebut. Jadi dia tidak pakai kunci, dia tidak pakai apa, tapi nyari dia. Dan diikuti oleh korban, memang rupanya dia mungkin sering ketinggalan kunci di motor. Sehingga sudah diikuti oleh yang bersangkutan pelaku untuk begitu korbannya masuk, pelaku melakukan pencurian dan dikejar oleh masyarakat. Dan dia laporan kepada anggota kami, sehingga dari 1 orang bisa berkembang di 3 orang.
0: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Dr. Rajiman Widiodiningrat, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. 2 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat sempat berhenti serta memantau situasi di sekitar lokasi. Melihat suasana sepi, satu pelaku menggunakan jaket hitam turun dan mendekati motor target. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut karena kunci motor masih menempel pada lubang kunci.
4: Buka toko, habis buka toko saya ngeluarin motornya. Habis ngeluarin motor, saya masuk lagi ke dalam buat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gak lama kemudian saya baru ngeh motornya udah hilang. Nah, disitulah baru saya sadar, saya cari kunci motor, ternyata motornya kunci motornya gak ada. Nyantol di motor. Ya, saya lupa kunci motornya nggak dicabut. Kalau lihat rekam CCTV, 2 orang sempat melintas dulu, balik lagi, terus dia ngintip-ngintip gitu, harus ngintip-ngintip gitu, langsung ambil, langsung gas ke sana.
0: Polda Papua Tengah menangkap 20 orang terduga pelaku kejahatan konvensional, khususnya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di 2 polres, yakni Polres Mimika dan Polres Nabire. Selain mengamankan 20 orang terduga pelaku, 21 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti, dan 97 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Di wilayah Polres Nabire, polisi berhasil mengungkap 11 laporan polisi dan mengamankan 9 orang. 10 unit kendaraan roda 2 disita sebagai barang bukti, serta 62 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari 11 orang yang diamankan, ada 2 pelaku yang masih di bawah umur.
5: Jadi ada 2 orang ya, ada 2 orang yang di bawah umur. Proses hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku terhadap anak-anak. Jadi tetap berjalan, dan dewasa berjalan, yang usia anak-anak tetap berjalan sesuai dengan undang-undang.
0: Wakapolda Papua Tengah menambahkan, keberhasilan dalam operasi tidak hanya diukur dari kuantitas pelaku maupun barang bukti, akan tetapi diharapkan dapat menekan tindak kejahatan di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 1.000 liter minuman beralkohol ilegal di Pelabuhan Bakauheni. Selain tak berdokumen sah, diduga minuman itu menggunakan pita cukai palsu. Nah, sementara itu, petugas Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah mengungkap praktik pengemplosan LPG bersubsidi di sebuah pangkalan. Polisi menangkap seorang pelaku dan menyita 191 tabung LPG berbagai ukuran.
6: Praktik pengoplosan LPG subsidi terjadi di sebuah pangkalan LPG di Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Praktik ilegal ini dibongkar oleh petugas Satreskrim Polresta Cilacap Senin malam ketika pelaku masih memindahkan isi LPG 3 kg ke tabung 12 kg. Polisi menyita 191 tabung LPG berbagai ukuran. LPG hasil oplosan selanjutnya dijual seharga Rp240.000 per tabung.

0: 3 kilo.
1: Selain tabung LPG, polisi juga menyita selang, regulator, dan peralatan lain yang digunakan untuk memindahkan isi LPG subsidi. Seluruh barang bukti dan pelaku kini berada di Mapolresta Cilacap. Tim Satgas BKO Lana Lampung menggagalkan upaya penyelundupan ratusan dus minuman keras ilegal di dermaga 3 Pelabuhan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan. Peredaran miras ilegal digagalkan setelah petugas Lana Lampung melakukan penyekatan dan pemeriksaan rutin di area Pelabuhan Bakahuni. Petugas mencurigai satu kendaraan pickup dan minibus yang melintas. Ketika diperiksa, petugas menemukan 187 dus minuman beralkohol berbagai merek. Minuman keras dengan total isian 1.437 liter ini tidak dilengkapi dokumen pengiriman sah dan menggunakan pita cukai palsu yang difotokopi.
2: Informasi awal ini dari Kerawang, ke arah Bandar Lampung.
3: Sudah berapa kali dia membawa?
2: Informasi itu masih dalam pendalaman.
1: Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti diserahkan ke pihak bea cukai. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Misteri hilangnya gadis di Wajo, Sulawesi Selatan yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu ternyata menjadi korban pembunuhan. Selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mengikuti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik Ditres Siber Polda Jawa Timur telah menyita uang ini dalam perkara dengan tersangka bernama Yuri yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. PN Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan itu sebagai aset negara. Di kasus lainnya, KPK telah menahan 4 dari 5 orang tersangka yang ditetapkan dalam dugaan pengadaan iklan di Bank BJB. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga 223 miliar rupiah. Senin malam, KPK lakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun anggaran 2021 hingga 2023. Para tersangka adalah mantan pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024, Widi Hartoto, serta para pejabat agensi iklan, kemudian Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dul Manan, kemudian Dirut PT Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik, dan Komisaris PT Cipta Karga Sukses Bersama Elang Sopan Jaya Kusuma. Para tersangka ditahan di rutan KPK untuk 20 hari setelah pemeriksaan intens sejak pagi. Nah, sementara itu, satu orang tersangka yang merupakan Direktur Utama Bank BJB periode 2020-2024, Yudi Renaldi, mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.
1: Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek, Corporate Secretary, untuk keperluan belanja promosi dan iklan. Selanjutnya, menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budget tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain.
0: Sementara itu, KPK membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB. Penyidik sebelumnya telah menggeledah dan menyita barang bukti dari rumah RK dalam kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. KPK menyebut akan memeriksa RK apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
2: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
4: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmob Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung, hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Tawuran antar warga dan geng motor di Jalan AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi ini melibatkan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Tak ingin aksi ini kembali terjadi, polisi meningkatkan patroli di sekitar lokasi. Hasilnya, Minggu malam, sejumlah remaja yang kembali diduga memprovokasi tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor dibubarkan dan polisi langsung mengejar mereka hingga ke Jalan Sukamana. Dari penyisiran, 5 remaja yang diduga terlibat berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Panakukang. Inilah video saat seorang karyawan bank keliling berinisial PG diduga disekap dan dianiaya 5 rekan kerjanya di sebuah rumah di Panongan, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman, korban terlihat babak belur setelah diduga mendapat kekerasan sebelum disekap. Polisi kemudian menangkap 5 pelaku di Pemalang, Jawa Tengah. Mereka terdiri dari pemilik bank keliling dan 4 karyawan. Polisi menyebut aksi ini dipicu kecurigaan korban hendak membuka usaha serupa dan merebut nasabah. 5 pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada seorang wanita terekam kamera CCTV saat mencuri perhiasan emas berupa gelang seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mall kota Surat Samarinda. Kita sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Viral di media sosial, video aksi pencurian sepeda motor Matic di Jalan Intan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar, namun gagal. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Sementara di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan juga sudah berulang kali menyasar.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Dea Kartika. Sebuah kapal penumpang jurusan Padang Bai Bali menuju Lembar Lombok diinformasikan terbakar sekitar pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah di perairan Selat Lombok. Evakuasi sedang dilakukan tim SAR gabungan. Kapal terbakar memang terjadi di area Lombok. Sebuah kapal penumpang dengan rute Padang Bai Bali menuju Lembar Lombok terbakar sekitar pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah di perairan Selat Lombok. Hingga Rabu pagi, proses evakuasi terus dilakukan tim SAR gabungan. Kapal diketahui mengangkut sekitar 140 lebih penumpang. Kepanikan penumpang terlihat dari sejumlah video yang telah beredar. Sementara di Pelabuhan Lembar, sedikitnya 5 unit ambulans telah disiagakan untuk mengantisipasi jatuhnya korban. Kantor SAR Mataram saat ini tengah melakukan operasi SAR intensif menyusul insiden kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok pada Rabu pagi. SAR Mataram telah mengerahkan KN 220 Mataram, Rigid Inflatable Boat, dan Rigid Buoyancy Boat. Kantor SAR Mataram juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar untuk turut mengerahkan KN SAR Arjuna untuk membantu proses evakuasi. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih berada di lokasi kejadian untuk melaksanakan proses evakuasi. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lalu Rahmat Juniadi di Pelabuhan Lembar Lombok. Selamat pagi Lalu, bagaimana kondisi terkini dari KMP Putri Yasmin yang terbakar?
1: Selamat pagi Dea. Saat ini saya masih berada di Pelabuhan Penyeberangan Lembar. Dapat saya informasikan bahwa di Pelabuhan Penyeberangan Lembar saat ini terdapat sekitar 10 lebih mobil ambulan dari sejumlah instansi yang disiagakan untuk melakukan evakuasi. Pada saat ini mobil-mobil tersebut telah disiagakan di depan di mana terdapat posko dari SAR yang saat ini sedang melakukan persiapan evakuasi yang berada di dalam. Nampak dari gambar bahwa evakuasi saat ini masih belum bisa dilakukan di lokasi karena kapal masih penumpang kapal masih belum sampai di lokasi karena diperkirakan sekitar 2 jam lagi baru sampai di lokasi. Kita lihat sebentar persiapan-persiapan yang dilakukan oleh aparat di dalam. Ya, sudah disiapkan beberapa lokasi. Di sini ada obat-obatan dan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh petugas secara keseluruhan. Nah, kita juga bisa menyaksikan di tempat lain bahwa sejumlah keluarga penumpang juga masih menunggu informasi terkait korban, maaf, para penumpang dari kapal Putri Yasmin yang diinformasikan terbakar menjelang subuh tadi pagi. Ini kita lihat bahwa di pelabuhan penyeberangan juga masih disiagakan aparat kepolisian dari tim SAR juga dan termasuk para keluarga penumpang masih ada di sini, masih menunggu dengan cemas seperti apa informasi karena sejauh ini informasi yang kami dapatkan juga terbatas, belum ada informasi resmi terkait kejadian ini. Dan pada saat ini warga kita lihat masih menunggu kedatangan kapal dari para penumpang Putri Kiran.
0: Ya, ya lalu bagaimana dengan teknisnya? Apakah para penumpang ini akan dijemput kemudian dibawa oleh tim penyelamat untuk menuju ke pelabuhan atau seperti apa?
1: Ya, Informasi terakhir yang dapat kami laporkan bahwa saat ini Basarnas gabungan sedang melakukan evakuasi di perairan Selat Lombok yang berada di Kecamatan Potong, dan evakuasi sedang berlangsung. Dan saat ini para penumpang kapal diinformasikan akan segera dibawa menuju ke pelabuhan Kecamatan.

0: belakang saya ini adalah laporan di mana nantinya para korban akan dijemput oleh petugas dari SAR dan juga petugas dari aparat kepolisian. Sementara yang lainnya juga teknisnya nanti ambulan juga akan dibawa menuju ke lokasi di mana sandarnya kapal penyelamat yang dikirim untuk melakukan penyelamatan di kapal SAR.
1: Ya. Ya. Lalu apakah Anda punya informasi soal komunikasi antara kapten kapal dengan tim SAR yang berada di sekitar lokasi kejadian? Apakah mereka masih ada komunikasi? Karena kalau kita lihat dari video-video yang beredar, ini kita lihat semua, hampir semua penumpang sudah menggunakan life jacket. Seperti apa komunikasi? Apakah komunikasi ini masih terjadi antara kapten kapal dengan tim SAR di lapangan?
0: Ya, informasi terakhir dari petugas SAR bahwa tadi para penumpang kapal Siti Yasmin ini sempat ditolong oleh beberapa kapal yang juga sedang melintas dari pelabuhan penyeberangan Padang Bay Bali menuju ke Lepalitok. Jadi evakuasi juga sempat dilakukan oleh beberapa kapal yang sempat lewat di lokasi tersebut dan kemungkinan komunikasi langsung dilakukan oleh pihak kapal penolong ke tim SAR atau seperti apa teknisnya karena informasinya kami belum dapat yang A1 gitu dia. Jadi kami belum bisa menginformasikan seperti apa kejadian sebenarnya yang ada di tengah laut tadi. Juga kami belum mendapatkan informasi resmi terkait kebakaran tersebut, apakah ada penyebab lain dari kebakaran tersebut, masih kami mendalami informasi tersebut. Ya.
1: Tapi semua persiapan, bagaimana kita lihat di sana banyak ambulans dan juga alat-alat kesehatan, fasilitas kesehatan sudah ada di sana ya, lalu?
0: Ya, saya informasikan ini di satu ruangan juga sudah dipersiapkan sejumlah alat dari Badan SAR dan sejumlah instansi ya, semuanya sudah sedang bersiap-siap untuk melakukan evakuasi, tapi memang hingga saat ini para penumpang masih belum bisa dievakuasi ke lokasi. Yang dapat kami informasikan bahwa sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di dalam ruangan ini untuk melakukan evakuasi oleh petugas. Kami informasikan saat ini peralatan perlengkapan juga sudah semua ada di lokasi ini.
1: Ya. Baik, terima kasih update terkini dari peristiwa kapal motor penumpang Putri Yasmin yang terbakar di daerah Lombok. Terima kasih Lalu Rahmat Juniadi, jurnalis Transmedia sudah melaporkan dari lokasi kejadian.
0: Ya, terima kasih Mbak.
1: Sebuah kapal penumpang dengan rute Padang Bay Bali menuju Lembar Lombok terbakar sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Tengah di perairan Selat Lombok. Hingga Rabu pagi, proses evakuasi telah dilakukan tim SAR gabungan. Kapal penumpang KMP Putri Yasmin dengan rute Padang Bay Bali menuju Lembar Lombok diinformasikan terbakar sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui mengangkut sekitar 140 lebih penumpang. Kepanikan penumpang terlihat dari sejumlah video yang beredar. Sementara di Pelabuhan Lembar, sedikitnya 5 unit ambulans telah disiagakan untuk mengantisipasi jatuhnya korban. Tim SAR Mataram saat ini tengah melakukan operasi SAR intensif menyusul insiden kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok pada Rabu pagi. SAR Mataram telah mengerahkan KN220 Mataram, Rigid Inflatable Boat, dan Rigid Buoyancy Boat. Kantor SAR Mataram juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar yang turut mengerahkan KN SAR Arjuna untuk membantu proses evakuasi. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih berada di lokasi kejadian untuk melaksanakan proses evakuasi. Untuk mengetahui perkembangan terkini kondisi terbakarnya KMP Putri Yasmin, saat ini sudah bergabung dengan pejabat Kakan SAR Basarnas Mataram, Pak Haryadi. Selamat pagi, Pak Haryadi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Pak Haryadi, tadi jurnalis kami yang berada di pelabuhan di Lombok ini sudah menginformasikan bahwa semua persiapan fasilitas kesehatan sudah dipindahkan ke sana untuk mengantisipasi jika adanya korban. Bagaimana situasi terkini, Bapak?
2: Ya baik, untuk perkembangan informasi di Posko SAR gabungan di Pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat, kami yang pertama hasil operasi pencarian terhadap KM Putri Yasmin yang mengalami terbakar di Selat Lombok. Hingga saat ini kami memastikan bahwa kapal milik Basarnas KN 220 Mataram berhasil mengevakuasi 59 penumpang dan saat ini sedang menuju ke Pelabuhan Lembar. Yang kedua, kami juga menerima informasi dari kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu KL Kal Lembar juga mengevakuasi penumpang sebanyak 17 orang dan kami akan memastikan bahwa misalnya juga ada kapal yang melintas di perairan tersebut di lokasi kejadian, bahwa ada kapal Potling juga yang membawa penumpang ke Pelabuhan Padang Bae Bali dan kami akan memastikan total penumpang yang dibawa melalui kapal Potling di Pelabuhan Padang Bae Bali yang berjumlah informasi awal kami terima 30 dan kami yakinkan bahwa kapal tersebut membawa total penumpang itu 30 atau sesuai informasi yang berkembang di lapangan ada yang bilang 35, ada yang bilang 33. Kami yakinkan dulu dengan ya KSOP Padang Bae Bali. Untuk kesiapan-kesiapan kami yang sudah kami lakukan di Pelabuhan Lembar, kami juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu TNI, Polri dan pihak komunitas yang ada di Pelabuhan Lembar sendiri, pemerintah daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. Kami juga sudah menyiapkan fasilitas medis dan ambulan yang apabila membutuhkan tanggap darurat. Demikian, Mbak.
1: Iya, artinya tadi saya catat ada sekitar 59 orang, kemudian 17 orang, dan sekitar 30-an orang yang diselamatkan oleh kapal Basarnas, kapal TNI Angkatan Laut, dan juga kapal-kapal yang beroperasi di area selat tersebut. Artinya kalau dari manifest, dari informasi yang kami dapatkan, manifestnya sekitar 410 orang. Apakah itu sudah bisa dikonfirmasi, Pak?
2: Kami belum bisa memastikan total manifest, dan kami akan konfirmasi juga dengan pihak agen kapal, Mbak, terkait dengan total manifest yang sebenarnya. Target kami adalah bisa menemukan korban dalam keadaan selamat. Dan kami juga tetap memastikan bahwa evakuasi yang kami lakukan yang ada di kapal Basarnas dan terkonfirmasi ke posko SAR gabungan yang ada di Pelabuhan Lembar, Mbak.
1: Baik, apakah kapal Basarnas menerima komunikasi dengan kapten kapal?
2: Berdasarkan konfirmasi juga kami menghubungi kapten kapal. Kapten kapal sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dan hingga saat ini kami hanya komunikasi dengan pihak OSC, On Scene Coordinator, yaitu kapten kapal atau nakoda kapal 220 milik Basarnas, Mbak.
1: Apa kesulitan yang terjadi di lapangan, Bapak, untuk mendekat ke sekitar lokasi kecelakaan?
2: Untuk saat ini kondisi gelombang di sekitar lokasi mencapai 3 hingga 4 meter, Mbak. Itu kendala kami. Dan kami yakinkan bahwa kapal kami juga merapat di mendekat di lokasi kapal Putri Yasmin. Dan kami yakinkan bahwa sudah tidak ada penumpang. Lalu kami melakukan searching di sekitar lokasi kapal terbakar hingga radius terjauh 1 nautical mile. Dan kami akan tidak ada dan kami berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar karena wilayah Selat Lombok berbatasan dengan wilayah kerja kantor SAR Denpasar. Dan saat ini kantor SAR Denpasar juga menggerakkan satu buah kapal yaitu KN SAR Arjuna milik kantor SAR Denpasar.
1: Artinya saat ini posisi kapal lebih dekat ke area operasi dari kantor SAR Denpasar ya Pak?
2: Tidak, masih masuk wilayah kerja kantor SAR Denpasar, kantor SAR Mataram, Pak. Kami antisipasi apabila pergeserannya masuk ke wilayah kerja kantor SAR Denpasar. Demikian, Mbak.
1: Kalau dari pengamatan dari Basarnas di sana, apakah terlihat para penumpang masih dalam masih menunjukkan tanda-tanda vital, Pak?
2: Untuk saat ini kami mengevakuasi korban dalam keadaan selamat dan kami juga akan mengkonfirmasi dengan kapal-kapal lain yang ikut membantu sekiranya ada korban, nanti akan kami laporkan perkembangannya, Mbak.
1: Kalau dari video-video yang kami dapatkan, ini adalah video dari para penumpang, Bapak. Artinya betul, mereka bisa mengirimkan video ini ke keluarga, saudara-saudara mereka yang ada di darat. Bagaimana dengan sinyal? Apakah masih ada komunikasi via sinyal seluler dari para penumpang yang di dalam kapal?
2: Kalau untuk sinyal, kadang terkendala pada timbul tenggelamnya sinyal. Kami sewaktu-waktu juga komunikasi dengan nakoda kapal kami yang ada di lokasi, kadang timbul tenggelam, Mbak.
1: Bagaimana untuk penanganan keluarga yang tentunya masih menunggu kabar terkini saudara-saudara yang berada di dalam kapal, Bapak?
2: Untuk pihak keluarga kami juga menyiapkan posko pengaduan di posko kami di Lembar, Mbak. Apabila ada ini kami juga tetap menampung terkait dengan apabila ada pengaduan dari keluarga atau masyarakat, Mbak, yang ada keluarganya menumpang di atas kapal tersebut, Mbak.
1: Berarti hingga saat ini Basarnas terus berkoordinasi dan juga meminta keterangan dari keluarga juga ya, Pak?
2: Iya, betul, Mbak.
1: Untuk 3 jam ke depan, apa saja teknis yang akan dilakukan oleh teman-teman Basarnas untuk terus mengevakuasi? Kita berharap semua penumpang yang ada di kapal Yasmin ini selamat tentunya. Apa saja, Pak, yang akan dilakukan?
2: Untuk saat ini, kami memastikan di lokasi bahwa sudah tidak ada lagi penumpang dan kami akan koordinasi dengan pihak agen bahwa jumlah atau total manifest yang ada dan kita sesuaikan dengan berapa total yang sudah kita evakuasi bahwa ke Lembar dan Padang Bae. Dan kami juga mengkonfirmasi dan mendata seluruh kapal yang ikut membantu proses evakuasi tersebut setibanya di Pelabuhan Lembar atau di posko Sar Gabungan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih informasi terbaru dari Kakansar Basarnas Mataram, Bapak Muhammad Haryadi. Semoga pencarian korban berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: CNN Indonesia Today akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran fotobox yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai selatan Pulau Jawa pada Selasa. Di Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sejumlah perahu di dermaga Pamayang Sari bertabrakan dihantam gelombang. Hal serupa juga terjadi di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter hingga merusak sejumlah kapal nelayan.
3: Gelombang tinggi melanda pantai selatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Tinggi gelombang hingga di atas 2 meter dengan kecepatan angin 8 knot. Sejumlah video warga merekam ganasnya terjangan gelombang. Meski dibatasi bebatuan kokoh, gelombang turut menghantam dermaga Pemayang Sari. Puluhan perahu nelayan yang terparkir saling berbenturan terbawa arus yang kuat. Kepanikan juga terjadi di sekitar pantai Cipatujah dan Cikalong. Sejumlah nelayan yang berusaha mengevakuasi perahu mereka harus berlarian akibat gelombang yang tinggi datang menghantam.
4: Dan mengakibatkan dari gelombang pasang tersebut, beberapa warung terkena dampak di sekitar bibir pantai di Sinangkerta. Kemudian di pelabuhan atau di Pemayang.
3: Petugas menghimbau nelayan tidak melaksanakan aktivitas melaut. Petugas juga masih mendata perahu nelayan hingga sejumlah saung wisata yang rusak. Gelombang tinggi juga menerjang pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Ombak setinggi 2 meter sampai 3 meter memaksa para nelayan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kapal serta peralatan melaut mereka. Akibat kejadian ini, 10 kapal mengalami kerusakan. Berbagai peralatan melaut seperti mesin, jerigen bahan bakar, hingga jaring ikan diangkut menjauh dari bibir pantai. Meski tidak semua berhasil diselamatkan. Menurut nelayan setempat, kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir. Namun, mereka tidak menyangka ketinggian ombak akan setinggi itu.
5: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam. Dan beberapa kapal untuk saat ini sudah dievakuasi ke atas dermaga.
3: Hingga kini, para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan gelombang. Mereka berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan hingga badan truk terguling dan menabrak mobil di New York, Amerika Serikat. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kebakaran gudang dan kendaraan hingga menimbulkan kepulan asap tebal sejauh beberapa kilometer membuat dua landasan pacu bandara harus ditutup sementara di Paris, Perancis. Sementara pasca hujan muson, bertonton sampah terbawa hingga ke belancaran Filipina. Petugas kini mengerahkan alat berat serta mengimbau warga untuk tidak membuang sampah ke aliran air.
1: Kepulan asap tebal akibat kebakaran gudang dan kendaraan memaksa dua landasan pacu ditutup sementara. Insiden ini terjadi di Louvre di dekat Bandara Charles de Gaulle Paris, pinggiran utara ibu kota Perancis pada Selasa sore waktu setempat. Sebanyak 80 petugas damkar diterjunkan dan masyarakat diimbau untuk menjauh dari area kebakaran. Meski terjadi penutupan sementara, lalu lintas penerbangan tidak terdampak, serta layanan kereta di sekitar lokasi kejadian menerapkan langkah pencegahan. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa atau luka akibat kebakaran. Pasca hujan deras disertai banjir yang melanda Filipina, bertonton sampah terbawa dari Teluk Manila dan wilayah pesisir ke saluran air di Baklaran pada Senin waktu setempat. Aliran sampah terdiri dari plastik, ban, styrofoam, puing-puing, hingga limbah lainnya yang menutupi permukaan air, hingga alat berat harus dikerahkan untuk membersihkan tumpukan sampah. Salah satu warga menuturkan fenomena bak lautan sampah ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampah ini menumpuk setelah hujan monsun barat terjadi dan petugas tengah melakukan pembersihan serta pengerukan secara masif. Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran air, sungai, ataupun kanal.
0: Satu unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan hingga badan truk terguling dan menabrak mobil sedan di New York, Amerika Serikat pada Senin. Sementara di Libya, serangan drone menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Rekaman dashcam menangkap detik-detik mencekam saat satu unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan di New York. Bagian atas trailer tercabik sebelum truk kehilangan keseimbangan dan terguling di jalur New York State Thruway pada Senin waktu setempat. Bukan hanya terguling, truk ini juga menabrak mobil sedan yang terparkir di bahu jalan. Akibat insiden ini, pengemudi sedan harus mendapatkan perawatan medis sementara sopir truk dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Polisi menilai truk terlalu tinggi untuk melintasi jembatan tersebut dengan ketinggian truk melebihi batas maksimum 4,1 meter. Sejumlah lajur jalan sempat ditutup dan memicu kemacetan saat petugas melakukan pembersihan. Menurut petugas, jembatan yang sama pernah ditabrak truk pada Agustus 2023. Kebakaran besar melanda kilang minyak di Zawiya, Libya pada Senin. Api muncul setelah sebuah drone jatuh di dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Insiden ini menjadi serangan drone ketiga dalam dua hari terakhir di kawasan tersebut. Korporasi Minyak Nasional Libya atau NOC memperingatkan, serangan yang terus berlanjut bisa memaksa pihaknya menghentikan sepenuhnya operasional kilang. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Meski memicu kebakaran di area kilang, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden ini.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Komisi 11 DPR siap menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Destri Damayanti, calon tunggal gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah hampir merampungkan seluruh substansi dalam peraturan Presiden tentang ojek online. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa siang. Purbaya mengungkap pertemuannya dengan Bahlil untuk membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Usai melakukan pertemuan, Menteri Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuannya dengan Bendahara Negara untuk membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Bahlil menambahkan pembenahan penyaluran subsidi diperlukan lantaran anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah harusnya lebih banyak diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia pun menyoroti masih adanya masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang menikmati Pertalite termasuk mereka yang berada pada desil 9-10.
2: Pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kan belum pernah Pak koordinasi dengan Pak Presiden. Seperti itu.
3: Penghematannya berapa Pak kira-kira dengan?
4: Belum.
2: Lagi di exercise.
3: Skemanya Pak?
2: Semuanya lagi di exercise. Kita pingin semua subsidi.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pemerintah masih mengkaji pembatasan subsidi BBM jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
5: Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartal 10-9-10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
6: Mulai Januari Pak?
5: Belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi ini Pak Totong nambahin.
2: Kiri
5: masih relatif aman. 23% konfirmasi pertemuan.
1: Purbaya menambahkan kebijakan tersebut belum diterapkan dalam waktu dekat karena masih menyiapkan dan menguji sistem yang akan digunakan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah resmi mengucurkan bantuan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menangani tekanan kas yang tengah dialami untuk belanja pegawai.
7: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menyalurkan anggaran sebesar Rp20,5 triliun rupiah ke 480 pemerintah daerah. Penyaluran dana yang telah dimulai sejak Jumat pekan lalu kepada puluhan Pemda ini dilakukan sesuai kebutuhan serta hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di masing-masing wilayah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, dengan adanya alokasi dana tersebut dipastikan cukup untuk membayar gaji P3K serta belanja mendesak lainnya.
8: Hari Jumat lalu udah kita salurkan ke daerah.
9: Udah semua yang 490
8: sudah disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita belajarin APBD-nya seperti apa, kekurangan seperti apa, kita distribusikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Alurnya cukup untuk membayar gaji, P3 dan lain-lain, P3K dan lain-lain.
7: Adapun besaran dana yang diterima bervariasi tergantung kekuatan APBD masing-masing wilayah. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Informasi selanjutnya, Komisi 11 DPR RI siap menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Destri Damayanti, calon tunggal Gubernur Bank Indonesia setelah masa reses berakhir. Sementara Menteri Ekonomi menilai respon pasar positif terhadap rencana pencalonan tunggal Destri oleh Presiden.
4: Rapat kerja ini dinyatakan korum. Untuk itu saya
9: ditemui di Jakarta, Komisi 11 DPR RI dijadwalkan kembali aktif pada 14 Agustus 2026 bersamaan dengan pidato kenegaraan terkait rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Hanif Dakiri memberi sinyal rapat pimpinan berpeluang digelar untuk menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan Destri Damayanti. Hanif menilai Destri Damayanti merupakan figur yang sudah dikenal publik dan memiliki kapasitas serta pengalaman luas di bidang keuangan dan moneter, sehingga diharapkan mampu membawa kondisi perekonomian menjadi lebih baik.
10: Baik, saya kira beliau figur yang sangat bisa diandalkan, profesional dan orangnya juga sudah berpengalaman luas, mengenallah seluruh moneter dan juga bank Indonesia yang tentunya ke depan kita harapkan bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik dan di Destri. Nanti tanggal 14 kan kita sudah mulai masuk, mungkin akan segera digelar rapat pimpinan dan pasti akan segera dijadwalkan.
9: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung Destri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Erlangga menilai Destri memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni setelah menjabat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia selama 2 periode.
11: Ya, kita dukung Bu Destri karena itu kan Bu Destri sudah berpengalaman menjabat sebagai deputi gubernur senior dan ini di periode kedua dan tentu ya dari orang dalam, sehingga tentu kita lihat respons pasar juga positif.
12: Rupiah menguat
11: dan kemarin pasar modal juga green zone. Terima.
9: Erlangga menyebut penguatan nilai tukar rupiah dan pasar modal yang berada di zona hijau menjadi salah satu indikator respons positif pasar terhadap pencalonan Destri Damayanti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyambut positif pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Ditemui di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Selasa siang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon positif pengusulan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Purabaya, Destri bukanlah sosok baru dalam ekosistem stabilitas sistem keuangan nasional. Pengalaman panjang Destri di Bank Sentral serta rekam jejak kerja sama yang erat saat Purabaya menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS menjadi modal penting dalam menjaga sinergi dan koordinasi fiskal maupun moneter. Destri Damayanti ditunjuk menjadi satu-satunya calon gubernur Bank Indonesia pengganti Perry Warjio. Penunjukan ini resmi dilayangkan melalui surat Presiden Surpres kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan diteruskan ke DPR RI.
13: Tanggapannya Pak?
8: Ya bagus, ya kan pengalaman cukup dan sebenarnya saya cukup dekat. Dia waktu saya Ketua Dewan Komisioner LPS, dia kan ex officio dari Bank Sentral. Jadi saya pikir bagus, kita biasa koordinasi dan kerjasama dengan baik.
0: Pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia mendapat respon positif dari pasar. Salah satunya tercermin dari penguatan rupiah setelah pemerintah mengajukan nama Destri ke DPR. Penguatan rupiah ini menjadi salah satu sinyal bahwa pasar menyambut kepastian mengenai calon pengganti Perry Warjio setelah sempat muncul ketidakpastian mengenai sosok yang akan memimpin Bank Sentral. Pengamat pasar modal Alfred Nainggolan menilai Destri menjadi pilihan yang relatif rendah risiko karena bukan sosok baru di Bank Indonesia. Selama sekitar 7 tahun, Destri berkiprah di BI setelah sebelumnya memiliki pengalaman di pasar modal, perbankan, dan lembaga penjamin simpanan. Rekam jejak ini membuat pasar dinilai sudah cukup mengenal kapasitas Destri sehingga pergantian gubernur BI tidak serta-merta diharapkan membawa perubahan besar pada arah kebijakan.
12: terkait dengan apa kebijakan-kebijakan yang diambil mungkin tidak akan jauh berbeda ya, karena kita tahu bahwa instrumen yang digunakan selama ini oleh bank

0: Indonesia kan cukup banyak ya, seperti misalnya BI rate, operasi pasar atau instrumen-instrumen lainnya, dan tentu variasi instrumen tersebut tentu menunjukkan tadi bahwa akan banyak pertimbangan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi kalau terkait dengan apa kebijakan, ekspektasi kebijakan yang akan diambil mungkin tidak akan jauh berbeda dengan Pak Peri, tapi yang kita lihat tadi tentu bahwa setiap kebijakan yang diambil itu mengedepankan kepada tugas dan tujuan dari bank sentral sendiri, dan itu yang diharapkan oleh pasar.
1: Ke informasi selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah hampir merampungkan seluruh substansi dalam peraturan Presiden tentang ojek online. Ia juga mengatakan bahwa rapat koordinasi telah digelar untuk memfinalisasi aturan tersebut. Menurut Prasetyo, pemerintah telah merumuskan seluruh substansi yang akan dimuat dalam Perpres Ojol, namun terdapat sejumlah formula yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan pola bisnis layanan transportasi. Meski masih terdapat formula yang perlu dilengkapi, Prasetyo memastikan hal tersebut tidak akan mengubah substansi utama aturan. Penyempurnaan dilakukan agar implementasi kebijakan nantinya dapat mengantisipasi berbagai kondisi yang muncul di lapangan. Prasetyo juga mengatakan Perpres Ojol nantinya akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun ia belum menyampaikan waktu pasti penerapan aturan tersebut. Di sisi lain, Prasetyo menyebut potongan senilai 8% sudah diberlakukan.
2: Rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai Perpres Ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya, mengenai apa namanya pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Tapi itu tidak akan mengganggu secara substansi, hanya formulanya mau kita lengkapi supaya begitu diterapkan tidak ada yang miss untuk beberapa case, karena pola bisnisnya kan ternyata setelah dipelajari banyak juga di situ polanya. Harus kita siapkan.
3: Ya. Sebelum 17 Agustus kita.
2: Kalau secara substansi sebenarnya sudah final ya. Tapi kalau secara resminya kan tentu nanti ya.
1: Perpres yang mengatur ekosistem transportasi online dan status pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM rampung sebelum 17 Agustus. Aturan ini diharapkan memberikan perlindungan hukum, insentif, dan meningkatkan kesejahteraan. Para pengemudi berharap perpres tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka.
4: Rencana pemerintah merampungkan peraturan presiden atau perpres terkait ekosistem transportasi online dan status pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM mendapat respons dari para pengemudi ojol. Meski menyambut baik rencana tersebut, sejumlah pengemudi ojek online mengaku belum mengetahui rincian aturan yang akan diterbitkan. Mereka berharap perpres ini nantinya dapat meningkatkan pendapatan, memperbaiki insentif, serta menciptakan pembagian yang lebih adil antara pengemudi dan pihak aplikator.
5: Harapannya sih ya lebih ke berpihak ke ojol, biar lebih baik lagi, sama lebih ke lebih adil aja gitu dari pihak aplikator sama pihak ojolnya. Jadi nggak terlalu memberatkan satu sisi aja pihak ojolnya. Kalau misalnya adil kan, saya kerjanya lebih semangat gitu buat kehidupan keluarga saya gitu buat.
4: Para pengemudi juga berharap pemerintah memastikan perpres tersebut dapat memberikan perlindungan dan penghasilan yang lebih layak serta mengurangi ketimpangan antara pengemudi dan pihak aplikator.
6: Untuk pemerintah ya kan, kalau memang benar itu ya coba dibuktiin ya, bahwa memang ojol itu bekerja sendiri ya kan, terusnya pakai motor sendiri. Kita bahwa memang benar ya kan, cobalah buktiin ya kan bahwa perpres itu benar gitu, kesejahteraan driver, jadi tidak ada ketimpangan driver dengan aplikator, nah, juga diseimbangkan lah ya kan, apa

0: Oke, bukan ditahan di rumah.
1: Pengemudi lainnya juga menyoroti perlunya transparansi insentif dan kebijakan aplikator agar pengemudi dapat memahami perhitungan pendapatan dan potongan yang diterapkan.
2: Kalau memang itu ada kebijakan seperti itu, ya harusnya nanti kebijakan itu bukan asal omong aja gitu. Artinya dia harus menyesuaikan kondisi rakyatnya bagaimana itu. Seperti ojol-ojol yang sekarang lagi pada kesusahan nyari orderan gitu. Ya minimal kalau memang adanya insentif, itu dari pihak aplikasi, dari Grab, Gojek, ataupun yang lain-lain, itu harus transparan.
3: Adil ya, Pak?
2: Harus adil. Jadi dia harus adil, harus transparan. Jadi rakyat atau ojol yang menerima itu jadi paham gitu, jadi tahu bahwa ini.
1: Para pengemudi ojek online berharap regulasi yang disusun pemerintah tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi para pengemudi. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Lebih dari 1 juta sarjana menganggur imbas sempitnya lapangan kerja. Angka ini menandai rekor tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan mengonfirmasikan bahwa krisis kesempatan kerja bagi sarjana bukan lagi riak semata, melainkan persoalan struktural yang makin mengakar. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Tabib pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Perekonomian Indonesia tampak melaju di atas kertas, namun kita dikagetkan dengan pengangguran di kelas sarjana. Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas per Mei 2026 menunjukkan lebih dari 1 juta orang lulusan sarjana mulai S1 hingga S3 menyandang status pengangguran. Angka ini setara dengan 14,31% dari total 7,22 juta pengangguran di Indonesia. Lalu ada apa di balik sarjana yang menganggur ini? Nah, untuk mengelaborasinya telah bergabung melalui sambungan virtual Fitra Faisal Hastiadi, tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia. Selamat pagi, Mas Fitra.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: 1 juta ini angka cukup tinggi ya. Kalau kita lihat sebenarnya mereka adalah lulusan perguruan tinggi bahkan sampai S3 yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni dan diharapkan bisa terserap di lapangan kerja. Kalau Mas Fitra lihat ini sebenarnya mengapa terjadi? Apakah memang demand tidak sesuai dengan supply-nya ataukah memang ada faktor lain?
1: Ya, kita lihat dulu berdasarkan pembagiannya. Kalau kita lihat dari total pengangguran kita 7,22 juta. Sebenarnya ini hal yang kalau kita lihat secara makro ya 4,65%. Ini terendah semenjak tahun 1994. Tetapi kalau kita bagi menjadi kelas pendidikannya, ini memang tadi ya kita bisa melihat ada 14,31%, artinya 1 juta lebih ya dari 7,22 juta orang yang menganggur itu adalah pendidikan

0: ini ya, universiti IT level ya, baik itu yang D4 maupun universitas, itu tingkat pengangguran terbukanya memang lebih tinggi di atas tingkat pengangguran terbuka nasional yang 4,65%.
1: Ya.
0: Kalau untuk yang pendidikan tinggi ini itu 6,09%. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ya di SD ya, yang lulusan SD atau ke bawah itu cuma 2,31%, artinya rendah sekali dibandingkan dengan angka nasional 4,65%. Yang kedua paling rendah adalah SMP ya, 4,16%. Artinya apa? Yang pertama adalah kalau kita ada definisi yang lain, yaitu tidak mampu untuk menganggur. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki support system yang pendidikan yang menengah ke bawah itu dia ya at all cost mereka harus bekerja gitu ya, sehingga mereka bekerja di manapun, apapun, meskipun tidak sesuai dengan keinginan mereka. Makanya itu bisa mengkonfirmasi kenapa yang SD dan SMP, kalau kita bicara angka penganggurannya, rate of unemployment-nya itu paling rendah dibandingkan dengan kelas pendidikan yang lain. Nah, sementara itu, di kelas pendidikan yang atas, mereka memiliki support system, sehingga mereka bisa memilih. Jadi ketika di survei mereka menganggur atau sedang mencari pekerjaan, artinya mereka belum menemukan pekerjaan yang sesuai. Nah, tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat ya, dalam perkembangannya tadi sudah dibahas bahwa ini adalah masalah struktural, bahwa universitas, ya seperti di tempat saya juga, saya PNS UI, ya, saya dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis UI, ini juga menjadi concern kita juga, bahwa di university level, itu kadang-kadang ya kita pakai kacamata kuda, ya tidak melihat perkembangan zaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga, kita juga semakin berlomba-lomba untuk mengejar university level, padahal yang sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana dia kompatibel ya, tidak perlu universitas. Yang level diploma pun ya, kalau misalnya dia sesuai atau sertifikasi dan seterusnya, kalau dia sesuai dengan kebutuhan industri, dia bisa dapat pekerjaan. Nah, permasalahannya adalah kalau kita bicara universitas, selain memang harus di-update ya dalam konteks bagaimana hubungan link and match-nya dengan industri, yang kedua memang universitas itu targetnya adalah the ultimate goal adalah untuk mencetak researcher ya. Dan yang mana itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri pada saat ini ya. Berarti kan itu state of the art university level. Nah, oleh karenanya ya perlu untuk kemudian kombinasi yang taktis ya antara industri ya, bahkan kita tidak hanya bicara mengenai universitas dan industri saja. Ini harus ada quadruple helix ekosistem yang melibatkan universitas ya, industrinya, pemerintah dalam hal ini, dan juga komunitas. Nah, ini suatu hal yang perlu kita pertimbangkan ke depan. Nah, yang juga menarik, kalau kita saya berdasarkan penelitian saya juga, jadi yang dipublish di Palgrave Macmillan, jadi Economic Resurgence in ASEAN, dipublish tahun 2024, di chapter 3-nya saya juga mengungkapkan bahwa absorptive capacity di Indonesia itu relatif terbatas. Artinya, ketika ada investasi masuk, ada industri masuk, tapi tidak compatible dengan kebutuhan SDM-nya. Ini yang disampaikan oleh Amartya Sen, commodities and capabilities. Ada komoditasnya tetapi tidak ada kapabilitasnya. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara asta cita nomor 4 ya, asta cita nomor 3 adalah creating jobs. Yang nomor 4-nya adalah investasi di sumber daya manusia. Makanya perlu ada compatibility antara manusianya dengan kebutuhan investasi atau kebutuhan industri. Nah, maka untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, ya ini kan tantangan sebenarnya lebih ke jangka menengah dan panjang ya. Kita investasi sumber daya Indonesia, bagaimana memperbaiki kurikulum di university level, yang mana itu juga tantangan saya juga sebagai akademisi di UI. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus menjawab tantangan-tantangan di jangka pendek. Apa tantangan di jangka pendek? Bagaimana orang-orang yang baru lulus ini, fresh graduate, itu bisa kompatibel dengan kebutuhan industri? Maka pemerintah ya, mulai dari tahun lalu sebenarnya sudah membuka program magang. Nah, yang bayar magangnya siapa? Pemerintah lewat APBN. Karena kan biasanya begini, ketika ada pembukaan apa namanya lowongan misalnya, yang ditanya pertama kali apakah Anda sudah memiliki pengalaman kerja? Padahal baru fresh graduate. Nah, siapa yang bisa menjadi jembatan apa namanya antara fresh graduate dan kebutuhan industri? Padahal industri membutuhkan pengalaman dan fresh graduate ketika masuk dia tidak memiliki pengalaman itu. Maka magang yang dibayar. Nah, ini sudah berjalan ya selama hampir setahun ya, dari mulai kuartal keempat tahun lalu dan lanjut lagi nanti mulai sampai semester 2 tahun ini. Itu akan berjalan terus ya, bagaimana pemerintah dalam hal ini berusaha untuk menjadi jembatan fresh graduate dibayar masuk ke industri. Nah, ketika sudah melakukan proses pemagangan itu, maka apa yang tadi pertanyaan-pertanyaan apakah Anda sudah berpengalaman atau belum, itu bisa

0: bisa apa menjadi apa namanya, bisa ada solusinya ya. Nah, yang berikutnya juga tantangan yang lebih struktural tadi ya, bagaimana kita bisa invest di hulunya. Berarti kalau di hulu ya, kita, ini tadi kita akan berbicara mengenai university level ya. Permasalahannya ini juga tidak hanya di university level, vocational school SMK, Yuda, SMK tingkat pengangguran terbukanya 7,68%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran nasional 4,65%. Padahal SMK atau sekolah menengah kejuruan adalah untuk menjadi jembatan juga kan. Ketika mereka SMP terus kemudian ingin mendapatkan skill set tertentu, masuklah SMK. Cuma SMK-nya juga kurikulumnya perlu di-upgrade ya. Selama ini belum berkembang. Ya, yang akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia melihat, oh saya sepertinya, atau orang tuanya melihat, oh saya tidak mampu untuk membiayai anak saya untuk kuliah. Ya, berarti tidak usah masuk SMA, masuk SMK saja. Gitu. Jadi ini semacam pilihan-pilihan yang terbatas atau corner solution dari orang tua, dan kemudian masukin anaknya ke SMK, yang mana SMK itu yang harusnya bisa siap kerja, tetapi kurikulumnya tidak di-update. Gitu kan. Jadi kita juga melihat bagaimana sekarang secara umum ya, memang ada SMK-SMK yang bagus ya. Tetapi secara umum kalau kita lihat, ini orang yang merasa okay, saya tidak bisa bersaing nih di kampus, saya tidak bisa masuk SMA, masuk aja SMK. Jadi menjadi second tier. Padahal kan bukan itu yang seharusnya. Kalau kita bicara mengenai di Jerman ada namanya Hartz Reform. Hartz Reform itu adalah kita bicara mengenai vocational schools. Nah, ini yang kemudian harus diperkuat sehingga pada akhirnya juga menjadi jembatan struktural di jangka menengah panjang, bagaimana melakukan link and match antara industri dengan juga kebutuhan atau university atau vocational school yang mencetak talenta-talenta baru gitu Mas.
1: Iya. Mas Fitra, saya tertarik terkait dengan Magang Hub. Ini merupakan salah satu solusi jangka pendek untuk menjembatani kebutuhan dari banyaknya sarjana ataupun lulusan perguruan tinggi di lingkungan kerja yang kadang-kadang tidak match dengan kebutuhan. Tapi yang menarik adalah kalau kita melihat tadi berarti ada sedikit jurusan-jurusan ataupun mungkin vokasi-vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan. Sembari menunggu proses adanya reformasi di kampus-kampus terkait dengan jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti apa sebenarnya? Karena kita tahu kan kampus masih terus mencetak sarjana, kemudian Magang Hub terus berjalan. Tapi di sisi lain tadi, beberapa jurusan, boleh jadi saya kutip dari Lembaga Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat, LPFEBU ini, 40% dari pengangguran lulusan sarjana ini rata-rata dari sejumlah jurusan yang sifatnya adalah pengangguran di mana cakupan yang luas atau basis lulusan besar. Misalkan di Fakultas Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi. Dan ini merupakan jurusan-jurusan yang ketika mereka bekerja di lapangan, mereka terlalu memiliki cakupan terlalu luas sehingga tidak spesifik. Tapi tadi Anda katakan perlu adanya juga adjustment sembari menunggu reformasi terkait dengan jurusan-jurusan ini. Bagaimana menjembataninya?
0: Ya, yang pertama kita lihat universitas itu adalah state of the art. Dia menjadi researcher ya secara idealnya. Ya, dia mencetak S1 itu kan umum saja. Bukan siap kerja tapi siap dilatih. Tidak ada lulusan S1 itu yang siap kerja kecuali mungkin yang bidang-bidang spesifik seperti misalnya akuntansi. Tetapi sekarang akuntansi pun itu sudah mulai tergantikan dengan AI. Kita tidak butuh akuntan lagi mungkin sekarang ya atau dalam 5 tahun ke depan. Tinggal masukkan saja spreadsheet-nya itu sudah dibuat tuh balance sheet-nya, debit kredit dan segala macam sehingga tidak butuh akuntan-akuntan yang sifatnya clerical. Nah, permasalahannya adalah kebanyakan dari kampus tidak melakukan updating itu. Apa yang disampaikan oleh Richard Baldwin dalam Globotics Upheaval. Ke depan kita akan menghadapi tidak hanya globalisasi, kompetisi antar negara, berarti hubungan antara manusia ya, tetapi kita juga akan mengalami robotics atau globotics tadi ya, globalization ya, dan robotics. Jadi kita tidak hanya bersaing antar manusia, antar negara, tetapi kita juga harus bersaing dengan robot. Nah, maka menjawab tantangan itu, memang Baldwin juga bicara untuk kasus Indonesia juga sampai tahun 2030, ada pekerjaan-pekerjaan akan tergantikan, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang juga muncul. Nah, permasalahannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang muncul ini belum mampu di-capture oleh university level. Ya, sekarang aja tingkat kampus, ini otokritik juga buat saya, ini ketakutan dengan adanya AI, dengan adanya 2 tahun yang lalu ketika muncul pertama kali ChatGPT, mayoritas dari kampus itu melarang penggunaan dari ChatGPT. Padahal ChatGPT adalah productivity enhancement. Dan kalau kita bicara mengenai solo growth model, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa sustainable dan bisa terangkat jauh, itu salah satunya adalah dengan teknologi, dengan inovasi. Memang kata es komputer, innovation as

0: It's a process of creative destruction. Memang ada inovasi, ada yang digantikan. Sebagaimana yang tadi disampaikan Baldwin. Tetapi ternyata university level, sorry itu saya ini juga kritik juga untuk saya sendiri di lingkungan kampus. Kita terlambat beradaptasi. Nah, oleh karena sekarang, ya ini belum ada kata terlambat lah. Jangan takut dengan teknologi, tetapi justru kita menggunakan teknologi itu sebagai productivity enhancement. Jangan menggunakan atau jangan memusuhi teknologi, gitu, Mas Yuda.
1: Kalau kita bicara mengenai investasi, Indonesia bertumbuh cukup signifikan. Tapi di sisi lain, sektor padat modal dan padat teknologi di sektor hilirisasi ini sepertinya lebih menyerap investasi padat teknologi dibandingkan dengan tenaga kerja. Lalu Anda melihat seperti apa sebenarnya ke depannya kalau kita bicara mengenai industri hilirisasi dan teknologi yang memang berjalan beriringan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan seperti itu, Mas Fitra?
0: Ya, kenapa mereka menggunakan gini ya, kalau dalam COP12 production function, ya untuk menghasilkan output itu, pilihnya dua input produksinya. Kalau nggak mesin, ya manusia. Ketika manusianya itu tidak berdaya, maka yang digunakan mesin, sesimpel itu. Nah, jadi makanya bagaimana kita bisa memberdayakan manusianya? Investasi di sumber daya manusia. Katanya Amartya Sen, commodities and capabilities. Industri masuk, manusianya berdaya. Nah, makanya pemerintah dalam hal ini sudah merancang dari roadmap-nya di Astacita nomor 4. Tidak hanya di Astacita nomor 3 yang creating jobs, tidak hanya Astacita nomor 5 industrialisasi, tapi kita bicara mengenai Astacita nomor 4, investasi di sumber daya manusia dan juga inovasi. Nah, ini menjadi penting dan krusial ya, karena ya kalau tidak ya manusianya akan digantikan oleh mesin gitu. Mas Yuda.
1: Ya, terakhir nih Mas, sikap selektif nih dari sarjana maupun kalangan muda yang memiliki keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dengan return of investment mereka ketika bersekolah cukup tinggi pastinya, tapi lapangan pekerjaan kadang-kadang atau acapkali tidak memberikan timbal balik yang sesuai dengan mereka harapkan. Nah, bagaimana sebenarnya akhirnya peran pemerintah di sini sehingga lapangan pekerjaan ada sesuai dengan kebutuhan dan juga bisa memberikan reward sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh para sarjana ini, Mas?
0: Ya, pemerintah dalam hal ini menjadi ekosistem enabler, ya menjadi fasilitator. Dalam hal ini pemerintah menyediakan ya hubungan timbal balik antara universitas dan juga kebutuhan industrial. Nah, selama ini kan tercerabut ya, sehingga universitasnya kemana, ya hubungan industri kemana. Kita bisa belajar ya dari Korea Selatan, kita bisa belajar dari Jepang, bagaimana kampus-kampus itu adalah penyedia teknologi buat industrinya, penyedia sumber daya unggul buat industrinya. Nah, sementara ini kita belum melihat ke arah sana, tetapi ya itu adalah cita-cita kita dan menjadi roadmap pembangunan jangka panjang pemerintah. Gitu Mas Yuda.
1: Baik Mas Fitra, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Semoga sinergitas antara Civitas Akademika, pemerintah dan juga modal investor ini untuk memberikan peluang kerja di tanah air juga cukup sesuai dengan kompetensi, kompetibel dan juga kapabilitas dari para sarjana sehingga tercipta sinergitas yang cukup mumpuni ke depannya. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini Mas. Salam sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: kita hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan pertanian terdampak kekeringan di Gresik, Jawa Timur. Data Kementan RI mencatat 229,9 hektar lahan pertanian di Provinsi Jawa Timur termasuk Gresik dilanda kekeringan. Mentan mengimbau pemerintah provinsi agar tidak meremehkan sekecil apapun dampaknya sebagai upaya mitigasi dan menanggulangi risiko bencana kekeringan. Pemerintah menyiapkan pompanisasi dan sumur dangkal untuk menjaga lahan tetap produktif. Untuk lahan yang masih memiliki sumber air, pemerintah menyiapkan pompa untuk mengalirkan air dari sungai atau waduk ke sawah. Sedangkan di wilayah tanpa sumber air, pemerintah menyiapkan sumur dangkal. Titik sumur akan ditentukan melalui survei geolistrik. Amran menyebut stok beras Jawa Timur saat ini mencapai 1,3 juta ton. Meski demikian, mitigasi kekeringan tetap dilakukan untuk menjaga produksi.
3: Ini yang pertama adalah yang ada sumber air dekat dari sawah yang kekeringan tadi ada 200 hektar, kita berikan pompa langsung. Itu tidak ada basa-basi, tidak birokrasi panjang. Langsung kita berikan pompa. Terus yang kedua, yang tidak ada sumber air, kita sumur dangkal. Nah ini seperti ini. Nih, air mengalir seperti ini nanti. Jadi kita memitigasi risiko kekeringan. Alhamdulillah saat ini untuk Jawa Timur itu berasnya 1,3 juta. Dan ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kita tenang, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap.
2: Kementerian Transmigrasi ingin mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan membangun industri sesuai potensi masing-masing wilayah.
4: Pengalaman Cina dalam pembangunan wilayah dan pengentasan kemiskinan menjadi referensi yang dikaji Kementerian Transmigrasi. Melalui acara bertajuk Seminar on China's Development Model pada Selasa pagi, Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Peking University. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut pengalaman Cina dapat menjadi bahan perbandingan dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Namun, model pembangunan tersebut tidak serta-merta diterapkan, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di masing-masing kawasan.
5: Yang memberikan inspirasi yang sesuai dengan program transmigrasi, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kewilayahan, pengembangan model ekonomi sesuai dengan produk di masing-masing kawasan, dan membangun industri di kawasan. Itu kami perlukan dalam rangka selain untuk transfer knowledge, untuk memberikan pengalaman empiris, kita juga ingin agar model-model pembangunan di Republik Rakyat Cina bisa memberikan inspirasi kepada kami sebagai perbandingan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, masyarakat di kawasan transmigrasi.
4: Sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan kawasan, Kementerian Transmigrasi juga menyiapkan program ekspedisi Patriot 2026. Sebanyak 1.476 personel akan disebar ke 53 kawasan transmigrasi, termasuk 10 kawasan di Papua. Program ini melibatkan 39 profesor, 158 doktor dan master, serta para sarjana untuk mendorong pembangunan kawasan berbasis ilmu pengetahuan. Sementara itu, Peking University menilai Indonesia dan Cina memiliki ruang kerjasama yang besar, terutama dalam pengembangan wilayah dan pengentasan kemiskinan. Pengalaman Cina dalam mendampingi pembangunan daerah dinilai dapat menjadi pengetahuan yang dibagikan kepada Indonesia sekaligus membuka peluang kerjasama akademis di masa mendatang.
6: I'm very happy to be here to host the seminar with the Ministry of Transmigration and Indonesia. And I think this is just a very starting point that we can collaborate with each other, probably in the future. I'm very happy to hear the project that Vice Minister just introduced. I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a town in China to live out of poverty. Actually, at the university, we also do things not only the research, but also we have experience in helping actual county living out of poverty there.
4: Melalui kerjasama ini, Kementerian Transmigrasi berharap pengalaman pembangunan Cina dapat memberikan perspektif baru yang kemudian disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan kawasan transmigrasi di Indonesia, terutama dalam penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan industri berbasis potensi daerah. Aji Atmoko, Jakarta.
2: ...1.373 hektare mangrove atau bakau tumbuh di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kota Denpasar. Namun hanya sekitar 1.158 hektare yang menjadi kawasan konservasi yang juga menjadi sasaran rehabilitasi. Angka ini jauh dari ideal dan harus terus ditingkatkan untuk menahan laju abrasi di kawasan pesisir.
7: Fungsi dipeliharanya ekosistem mangrove salah satunya untuk melindungi garis pantai sebagai penahan intrusi air laut, penyaring polutan, menyerap karbon dalam jumlah besar. Dan yang tak kalah penting, menjadi rumah dan tempat berkembang biak dari beragam biota, sekaligus sebagai mata pencarian masyarakat pesisir. Penting bagi semua pihak, mulai pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat hingga masing-masing individu untuk mengambil peran masing-masing guna melindungi dan menanggulangi masalah di kawasan bakau.
8: Karena ini merupakan tanggung jawab sosial kita bersama, bukan dari kelompok nelayan saja, mungkin dari masyarakat luas. Karena kita pun kesini sudah berkontribusi kepada alam, kita sudah mengeluarkan karbon dioksida, di mana kita harus bisa punya pushback balik lagi untuk tanggung jawab kita kepada lingkungan.
7: Banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan adalah mutlak. Karena sampah-sampah yang terbawa aliran sungai akan berakhir di akar-akar tanaman mangrove. Membantu membersihkan kawasan mangrove dari sisa-sisa sampah yang tersangkut adalah hal kecil yang mempunyai arti besar. Kegiatan reboisasi atau penanaman kembali bibit bakau harus semakin digencarkan guna memulihkan fungsi ekologis kawasan. Termasuk pelepasan kepiting bakau ke kawasan mangrove yang mempunyai peran besar untuk mempercepat dekomposisi daun bakau guna mendaur ulang nutrisi. Lubang-lubang yang dibuat oleh kepiting bakau ini nantinya akan menjadi sirkulator oksigen ke dalam lumpur. Harapannya rantai makanan akan menjadi seimbang dan bisa mengendalikan populasi.
9: Hari ini kita melakukan penanaman 10.000 pohon sebagai simbolik untuk Simbar Segara, salah satu KUB di Bali, di mana ini menggambarkan bahwa kita pun di bank bukan hanya sekedar untuk institusi yang intermediasi, tapi kita justru giving back ke komunitas, ke masyarakat.
10: Sebenarnya tutupan lahan di kawasan kami ini sudah hampir 80%. Kita sudah agak sulit mencari lokasi penanaman dengan luasan tertentu. Makanya tadi dilakukan penanaman dengan pola khusus. Jadi itu yang memungkinkan akan persentase hidupnya akan lebih tinggi. Nah, makanya tadi ada di planter bag namanya itu untuk mempertahankan nutrisinya untuk sementara mereka beradaptasi dengan lingkungan.
7: Jika kawasan pesisir bisa terjaga dan mempunyai ekosistem yang baik, hal ini juga bisa membantu pemulihan populasi perikanan setempat, serta membantu para nelayan dan penduduk pesisir untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dinilai mulai mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan pelanggan melalui platform pesan digital bisnis yang berbasis AI. Setiap percakapan kini dipandang bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga peluang untuk mengembangkan bisnis.
7: Pemanfaatan AI dalam platform pesan instan dinilai berpeluang menjadi standar baru layanan pelanggan dengan respons yang lebih cepat dan komunikasi yang lebih personal. Country Director Indonesia Meta, Peter Lidian, dalam WhatsApp Business Summit Indonesia di Jakarta menilai, interaksi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membangun relasi dengan pelanggan, menjangkau konsumen baru, hingga menjaga pelanggan lama. Namun kecanggihan teknologi harus diikuti strategi dan tata kelola yang tepat agar pemanfaatan AI berdampak positif bagi bisnis. Sejalan dengan tren ini, WhatsApp mengembangkan Meta Business Agent untuk membantu bisnis menangani interaksi pelanggan. Agen AI ini dapat menjawab pertanyaan dan memberikan informasi hingga mengalihkan percakapan ke tim manusia jika diperlukan.
11: Jadi itu yang pertama, setiap conversations adalah kesempatan. Yang kedua, kalau kita bicara, yang kedua itulah kita bicara mengenai bagaimana caranya adalah AI enabled messaging itu menjadi new standard. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, kita chat dengan customer service dan segalanya, mungkin ada lag untuk membalas. Salah satu contoh yang sangat sederhana dari aplikasi itu adalah hal tersebut bisa dilakukan AI dan hal tersebut akan meningkatkan personalisasi dari komunikasi dengan customer Anda.
7: Penggunaan agen AI bagi sektor perbankan dan FMCG misalnya telah mengandalkan penanganan keluhan customer melalui pesan singkat WhatsApp, bahkan telah mengurangi hampir setengah biaya operasional serta semakin terikat secara personal dengan konsumen.
12: Kita nggak semerta-merta gede dengan WhatsApp, jadi a lot of things we do it, take it stages. Jadi kalau dilihat sebelah kiri, kita mulai dari chat yang paling gampang. Pertama kali kita mulai dengan marketing chat. Itu udah the very basic foundations gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua kita mulai embarking masuk ke service, ke utility, ke authentications. Sampai akhirnya last year itu kita masuk ke WhatsApp call. Dan tahun ini kita udah galakan gitu ya, per Juli kemarin kita udah semuanya call by VoIP gitu. Even WhatsApp call. Nah yang terakhir yang di sebelah kanan, again kita lagi dimasuk beta version. Jadi kita lagi testing untuk masuk ke video calling. Kenapa? Karena ada some of the services yang di bank yang kita butuhkan untuk masuk ke arah video.
13: Nah jadi everyone love this loyalty program. Kita adakan untuk retail partners, this is the way we get the consumer's data, dan kita melakukan semuanya lewat WhatsApp. Dan juga early this year, di April kita juga launching loyalty program buat consumers kita. Jadi by having these two loyalty program, kita meminta data consumers kita meminta data customer kita, even the locations. Di mana mereka jual produk kita dan di mana consumers kita berada. Nah, semua kita lakukan lewat WhatsApp dan...
7: Baik UMKM maupun perusahaan skala besar, sistem Meta Business Agent dapat diintegrasikan dengan sistem bisnis yang sudah digunakan melalui WhatsApp Business. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Persaingan kecerdasan buatan atau AI semakin panas. Meta meluncurkan model AI baru yang dirancang lebih ringan dan dapat berjalan langsung di komputer pribadi. Di saat yang sama, CEO Meta Mark Zuckerberg menyerukan agar mereka Amerika Serikat melonggarkan aturan untuk pengembangan AI open source. Meta meluncurkan model AI baru bernama Muse Climber yang dirancang untuk menjalankan berbagai tugas secara mandiri. Berbeda dengan model AI berukuran besar, Muse Climber dapat berjalan di Mac atau PC dengan satu kartu grafis. CEO Meta Mark Zuckerberg juga mendorong Amerika Serikat mengurangi hambatan bagi pengembangan AI open source untuk memperkuat persaingan melawan China. Model open weight dimulai yang lebih murah dan mudah disesuaikan dibandingkan model AI tertutup. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi Meta untuk memperkuat posisinya dalam perlombaan AI global. Meksiko membuka peluang penggunaan teknologi fracking untuk meningkatkan produksi gas nasional. Namun Presiden Claudia Sheinbaum menegaskan metode yang digunakan harus lebih ramah lingkungan dan tidak mengorbankan kebutuhan air masyarakat. Pemerintah Meksiko membuka peluang uji coba fracking untuk meningkatkan produksi gas dalam negeri. Namun Presiden Claudia Sheinbaum menegaskan fracking tradisional dengan dampak lingkungan besar tidak akan digunakan. Panel ahli merekomendasikan penggunaan air asing saja serta pengeboran sumur eksperimental untuk memastikan ketersediaan air dan gas. Pemerintah juga menjanjikan teknologi baru yang mampu mengurangi bahan kimia berbahaya dan mendaur ulang air. Cekungan Tampico Misantla yang memiliki potensi gas besar direkomendasikan untuk dilindungi dari aktivitas fracking. Produsen otomotif raksasa asal China BYD resmi meluncurkan mobil plug-in hybrid flex fuel pertama buatan Brazil, yaitu Songpro Super Hybrido Flex Fuel pada hari Selasa waktu setempat. Kendaraan ramah lingkungan ini merupakan hasil dari investasi senilai 100 juta reais atau sekitar 19 juta US dollar yang digelontorkan selama 2 tahun terakhir.
1: Diproduksi langsung di pabrik BYD yang berlokasi di Chamachari, Bahia, mobil ini memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat berjalan menggunakan tenaga listrik, bensin maupun etanol. Kendaraan ini dijadwalkan sudah mulai tiba di jaringan dealer di seluruh Brasil pada hari Rabu ini.
2: Hesitado pela matriz, pelo Brasil, para que fosse investido necessário para que nós pudéssemos ter o primeiro carro híbrido plug-in flex fuel do nosso país. Eu creio que essa é uma novidade que não é do Brasil, é uma novidade que é global.
1: Hadir dalam dua varian model, GL menawarkan jarak tempuh khusus listrik sejauh 60 km. Sementara itu untuk versi kelas atas atau GS, mampu melaju hingga 120 km dalam sekali pengisian daya. Pihak BYD menyatakan proyek ini dikembangkan secara kolaboratif oleh tim ahli di Brasil dan China yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar Brasil.
2: E como a tecnologia híbrida, flex fuel, especialmente a híbrida plug-in, especificamente, ela é estratégica para o consumidor brasileiro.
1: Peluncuran ini menandai langkah strategis BYD untuk beralih dari sekedar perakitan kendaraan menuju produksi lokal penuh. Langkah ini juga membantu perusahaan mematuhi regulasi ketat di Brasil, serta meningkatkan penggunaan komponen lokal di atas 50% pada Januari 2027 mendatang. Tidak hanya itu, BYD juga berencana memproduksi baterai secara mandiri di pabrik Chamachari. Secara keseluruhan, BYD melontorkan dana investasi masif sebesar 5,5 miliar reais atau setara 1 miliar US dollar untuk pabrik ini. Pabrik tersebut diproduksi mampu memproduksi 180 ribu unit mobil tahun ini, sekaligus memperkuat posisi Brasil sebagai pusat ekspor kendaraan regional di Amerika Latin.
0: Film terbaru Spider-Man

0: Brand New Day langsung mencetak rekor di pekan pertama penayangannya. Film yang kembali dibintangi Tom Holland ini meraup hampir 1 miliar dolar AS dari penjualan tiket global sekaligus menjadi pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang sejarah. Informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business. Saya Yudi Dawan. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: I can't believe our first hit MIT.
2: MJ, come on. Pretend like you're not the happiest you've ever been in your time.
3: Spider-Man. Film Spider-Man Brand New Day langsung meledak di pekan pertama dengan pendapatan global mencapai 927 juta dolar AS setara sekitar 16,6 triliun rupiah. Film yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker ini meraup 355 juta dolar AS atau sekitar 6,3 triliun rupiah dari pasar Amerika Serikat dan Kanada. Angka tersebut menjadikannya pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang masa, hanya kalah dari film Avengers Endgame. Sementara dari pasar internasional, Brand New Day meraup 572 juta dolar AS atau sekitar 10,3 triliun rupiah. Cina menjadi pasar internasional terbesar dengan penjualan tiket mencapai 121 juta dolar AS. Film ini juga mendapat sambutan positif dengan rating 90% dari kritikus dan 98% dari penonton di Rotten Tomatoes. Kesuksesan Spider-Man ini turut mengangkat box office musim panas yang sebelumnya juga diramaikan film Toy Story 5 dan The Odyssey. Namun total pendapatan bioskop Amerika sepanjang tahun ini masih 16% di bawah level 2019 sebelum pandemi.

0: KMP Putri Yasmin jurusan Padang Bai Bali menuju Lembar Lombok terbakar pada Rabu dini hari di perairan Selat Lombok. Satu penumpang dilaporkan tewas, sementara ratusan penumpang telah berhasil dievakuasi. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tidak terkendali dan kian meluas. Dalam sehari muncul 3 hingga 9 titik api baru yang mengarah ke permukiman dan jalan protokol. Menyambut perayaan kemerdekaan RI, Umbul Ponggok di Klaten Jawa Tengah menggelar lomba tarik tambang unik yang dilakukan di bawah air. Selain 3 topik utama kami tadi, kami juga sudah menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Dea Kartika dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. KMP Putri Yasmin jurusan Padang Bai Bali menuju Lembar Lombok terbakar pada Rabu dini hari di perairan Selat Lombok. Satu penumpang dilaporkan tewas, sementara ratusan penumpang telah berhasil dievakuasi. Kepanikan penumpang terjadi saat mengetahui kebakaran di kapal yang mereka tumpangi, yaitu KMP Putri Yasmin jurusan Padang Bai Bali menuju Lembar Lombok. Dari keterangan SAR Mataram, kapal terbakar sekitar pukul 4.15 menit waktu Indonesia Tengah. Tim SAR Mataram yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menyatakan juga telah berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian dan Kantor SAR Denpasar untuk membantu proses evakuasi dengan KN SAR Arjuna dan juga helikopter dari SGI Air Bali. Sementara di Pelabuhan Lembar, sejumlah ambulans telah disiagakan untuk mengantisipasi jatuhnya korban.
1: Dan kami juga mendapatkan informasi awal bahwa KMP Portland berhasil mengevakuasi penumpang sejumlah 30 orang dibawa menuju ke Padang Bai. Dan Ensar 220 Mataram juga berhasil mengevakuasi sebanyak 59 penumpang dan saat ini sedang dibawa menuju ke Pelabuhan Lembar. Selanjutnya dari kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu kapal Lembar juga berhasil mengevakuasi sebanyak 17 penumpang dan saat ini juga sedang menuju ke Pelabuhan Lembar. Demikian.
0: Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah korban. Kebakaran juga melahap satu rumah lainnya dan sejumlah kontrakan di permukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kebakaran juga saat itu. Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas.
3: Dua rumah dan 4 pintu barak yang terbakar. Untuk kakak yang terbakar kita 5 kakak. Dan juga ada terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang balita yang bernama Dion usia 2 tahun dan Naila usia 4 tahun. Posisi di kamar
4: Pak ya. Ya.
3: Jadi saat kejadian tadi saya sempat konfirmasi ke ibu korban. Jadi di dalam kamar itu ada ibu dan 3 orang anak. Saat ibunya bangun itu dia sempat menyelamatkan anak yang paling kecil. Dia kembali, api sudah besar dan anaknya tidak dapat diselamatkan untuk orang itu.
2: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Viral di media sosial, seorang lansia harus ditandu sejauh 8 km di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Hal ini terpaksa dilakukan karena akses jalan yang rusak parah tidak bisa dilalui ambulans. Sementara di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, petugas mengevakuasi jasad tanpa identitas dari atas bukit. Jalan yang terjal dan sempit membuat petugas harus berjibaku mengevakuasi jasad tersebut.
4: Video amatir yang viral di media sosial merekam warga dan polisi membawa seorang lansia berusia 85 tahun yang sedang sakit menggunakan kain sarung dan bambu sebagai tandu buatan di Desa Pomoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. Sang pasien terpaksa ditandu sejauh 8 km lantaran kondisi jalan yang rusak parah yang menyebabkan ambulans tidak bisa menjangkau rumah lansia tersebut. Butuh waktu hingga 3 jam hingga warga dan polisi berhasil menjangkau ambulans yang sudah menunggu untuk membawa sang lansia menuju rumah sakit.
5: Turut membantu melaksanakan evakuasi terhadap salah satu warga Pamosean yakni saudari Sania yang sakit, di mana evakuasi tersebut menempuh berjalan kaki sekitar 2-3 jam. Dengan ditandu.
4: Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dan memperbaiki akses jalan agar memudahkan masyarakat saat kondisi darurat. Petugas SAR gabungan harus bekerja ekstra keras mengevakuasi mayat misterius yang ditemukan di Bukit Dusun Terengan, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Selasa kemarin. Jalan terjal dengan pepohonan rimbun di hutan Bukit Terengan cukup menyulitkan proses evakuasi jasad misterius yang belum diketahui asal-usul dan identitasnya tersebut. Bahkan petugas sering terperosok dan harus berhenti beberapa kali karena kondisi mayat yang cukup berat. Butuh waktu hingga 1,5 jam perjalanan agar petugas bisa menjangkau permukiman warga.
6: Dan selanjutnya melakukan proses evakuasi, kemudian pada pukul 14.50 WITA, korban berhasil kami serah terimakan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya korban akan dibawa ke RSUP guna melakukan proses selanjutnya.
4: Saat ini jenazah sudah diserahkan ke pihak kepolisian dan dibawa langsung menuju rumah sakit guna penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang pengendara motor merusak pintu perlintasan kereta api di kawasan Sleman, Yogyakarta. Pria itu juga menantang penjaga pos palang pintu dan menerobos perlintasan. Sebelumnya, pria itu ternyata juga terekam CCTV melakukan perusakan bendera merah putih yang terpasang di depan rumah warga di kawasan Kasihan Bantul, Yogyakarta.
4: Video viral di media sosial ini memperlihatkan ulah seorang pemuda yang nekat merusak dan mematahkan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng, Kelurahan Banyuraden, Kabupaten Sleman pada Minggu sore. Saat kejadian, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor dari arah selatan dan berhenti di perlintasan karena kereta api akan melintas. Tidak hanya merusak palang pintu, pelaku juga menantang petugas yang berjaga di pos perlintasan kereta api. Setelah merusak palang, pria tersebut kemudian menerobos perlintasan dan meninggalkan lokasi.
7: Berhenti dia motornya di ambruin, langsung mata itu kayak pakai apa kaki apa pakai tangan, tidak terlalu kelihatan. Saya sini penuh sih.
8: Terus nerobos gitu ya?
7: Iya nerobos. Sana kan masih bisa lewat, tidak keadang.
4: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyayangkan aksi perusakan palang pintu perlintasan kereta api di Banyumeneng. Usai kejadian, PT KAI langsung memperbaiki palang pintu perlintasan kereta dan menempuh jalur hukum dengan telah membuat laporan resmi ke kepolisian.
9: 2026. Tim lapangan 26 langsung melakukan perbaikan sehingga pada pukul 18.30 palang pintu perlintasan dapat berfungsi seperti semula. KAI 26 Yogyakarta juga langsung melakukan koordinasi dan laporan kepada pihak kepolisian agar oknum dapat ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Sebelum melakukan perusakan di pintu perlintasan kereta api di Sleman, pelaku ternyata telah melakukan aksi perusakan di salah satu kompleks perumahan di wilayah Kasihan, Kabupaten Bantul. Aksi pelaku terekam CCTV dan juga viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku merusak bendera merah putih yang terpasang di depan salah satu rumah warga. Pelaku sempat melepas bendera dari tiangnya dan membawanya pergi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Menurut keterangan polisi, pelaku merupakan pendatang yang tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ia dalam kondisi mabuk ketika melakukan aksinya. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolres Sleman.
10: Diduga pelaku pertama kali melakukan aksi perusakan bendera merah putih di wilayah Kasihan Bantu sekitar pukul 17.10 WIB. Kemudian setelah melakukan perusakan bendera, pelaku bergeser ke wilayah Gamping Sleman, tepatnya di palang perlintasan kereta api.
4: Pelaku terancam dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal perusakan fasilitas umum dan properti milik perseorangan, serta perusakan bendera negara. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Berhati-hatilah saat bermedia sosial, apalagi Anda seorang abdi negara. Di Kabupaten Bandung Barat, seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam dipecat lantaran melakukan live streaming saat bekerja dan diduga membahas fee proyek. Sementara seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, dipecat oleh Bupati Bandung lantaran berkomentar tidak pantas terkait penanganan pasien BPJS asal Bogor yang menyita perhatian warganet.
11: Ma, kamu kendalanya di apa? Aku bantu.
12: Bagaimana, Mas?
11: Gak usah kayak apa, biar kamu bagi-bagi.
12: Bukan.
11: Apa? Kenapa? Aku bantuin, aneh gak mau.
13: Inilah video siaran langsung TikTok yang sempat viral dan menjadi sorotan netizen saat seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Sang pegawai yang melakukan siaran langsung saat jam kerja diduga menyinggung fee atau bayaran proyek hingga memicu kontroversi. Bupati Bandung Barat Jajar Ci Ismail mengatakan, Inspektorat Daerah Senin kemarin telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sang pegawai.
14: Jadi kalau memang terjadi apa pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Pak Gubernur juga pagi-pagi

0: sempat melakukan saya waktu hari apa gitu, beberapa hari lalu untuk menindaklanjuti, tapi memang saya sebelum ditelepon saya sudah segera menjelaskan Pak Inspektorat untuk menindaklanjuti.
1: JJ menambahkan pemeriksaan inspektorat tetap menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran termasuk sanksi yang akan diberikan. Kasus dugaan komentar tak pantas di media sosial yang dilakukan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung berujung pemecatan. Kasus ini bermula dari komentar sang pegawai di media sosial Threads terkait postingan mengenai kematian seorang pasien BPJS asal Bogor bernama Yusrizal yang sebelumnya menyita perhatian publik. Komentar yang dinilai tak pantas tersebut kemudian memicu kecaman dari netizen. Menyikapi hal ini, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta Direktur Utama RSUD Cicalengka untuk mencopot pegawai tersebut dari posisinya.
2: Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari Rumah Sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku seluruhnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut atau ASN tersebut.
1: Dadang Supriyatna mengingatkan agar seluruh pegawai di lingkungan kerja pemerintahan Kabupaten Bandung untuk senantiasa menjaga dan bijak dalam bersosial media. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Umumnya orang tidur di dalam kamar, namun di Sulawesi Utara seorang pria terekam kamera tertidur di dalam etalase museum bertepatan dengan kunjungan Gubernur Sulawesi Utara. Adapun di Lampung, seorang pencuri justru tertidur di rumah korbannya saat melakukan aksi pencurian. Ia kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke polisi.
1: Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung terlihat tertidur pulas setelah diduga mencuri di rumah warga. Pelaku diketahui masuk rumah dengan cara membobol kaca. Dilansir dari video amatir, peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi 4 Agustus. Selain itu diketahui rumah dalam keadaan kosong. Pemilik rumah, Muhammad Aulia, mengaku hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah. Saat pemilik rumah datang, ia terkejut melihat seorang pria tertidur lelap. Aulia pun bergegas memanggil warga untuk datang. Pria ini ditangkap dan diserahkan ke anggota Polsek Gading Rejo.
4: Ini siapa?
1: Sementara itu di Manado, Sulawesi Utara, momen aksi pria tidur juga terekam kamera saat berada di etalase museum. Lucunya, momen terjadi bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Momen viral ini terjadi pada Jumat 7 Agustus lalu. Sontak gubernur dan para rombongan terkejut saat melihat sang pria ini tertidur. Diketahui museum ini merupakan gedung cagar budaya yang kerap dimanfaatkan oleh warga, khususnya para pedagang untuk beristirahat.
3: Kebakaran melanda bangunan kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya pada Rabu dini hari. Informasi lengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Oh, iya, ya bener dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain keberak-berak TV? Ganti boxnya.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas.

0: militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Meski status tanggap darurat dan kekeringan telah diperpanjang, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah justru tidak terkendali dan kian meluas. Dalam sehari muncul 3 hingga 9 titik api baru yang sebagian besar sudah mengarah ke permukiman dan jalan protokol.
3: Kebakaran melanda kawasan Kelurahan Petuk Katimpun atau Jalan Cilik Riwut, kilometer 10 Kota Palangkaraya pada Selasa sore. Kebakaran lahan gambut yang diperkirakan seluas 30 hektar ini membuat kepulan asap tebal menyebar kemana-mana hingga memasuki permukiman warga. Akibatnya, warga yang terpapar asap hingga pingsan dan terpaksa mengungsi ke tempat yang aman.
4: Memang kebakaran ini lama, udah hampir 15 hari ya. Nah, jadi baru sampai sini hari-hari ini.
5: Baru sampai hari ini.
4: Mulai dari malam, dari malam yang memang parah
5: ya,
4: hampir satu malaman kita sama warga nggak tidur jaga.
3: Setelah mendapatkan laporan, tim Satgas Darat baik dari BPBD Kota, Dishut Kalteng, kepolisian maupun relawan berjibaku dengan api dan asap agar tidak menjalar ke perumahan warga yang tidak jauh dari lokasi karhutla.
6: Ke sini dan berbagi jadwal dengan pasukan lain. Kemudian terkait dengan perpanjangan status yang ditetapkan Bapak Wali Kota Palangkaraya bahwa melihat kondisi yang ada saat ini, maka pemerintah Kota Palangkaraya bersama Forkopimda menetapkan bahwa perpanjangan status selama 29 hari sampai kalau nggak salah tanggal 9 ya. Tanggal 8 September bulan depan. Mudah-mudahan ini bisa teratasi semua. Sehingga antisipasi terpal yang sangat panjang itu untuk memudahkan koordinasi dan juga penguatan dari pentaholiknya.
3: Kebakaran lahan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari terus bertambah dan meluas. Dalam sehari tercatat 3 hingga 5 titik api baru. Sebagian besar titik api mengarah ke kawasan permukiman dan jalan protokol, salah satunya di Jalan Tingang. Api berkobar besar melahap semak belukar, kondisi diperparah angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api cepat menyebar ke berbagai titik.
7: Untuk titik karhutla di Kota Palangkaraya beberapa hari ini meningkat karena kita terkendala minimnya sumber air. Jadi kita hanya mengandalkan water supply atau mobil tangki dan juga ABC punya kepolisian, baik itu punya Polda maupun Polres gitu kan. Dan untuk titik api beberapa ini mendekati permukiman dan jalan protokol.
3: Berdasarkan data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah, hingga 11 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar sudah mencapai hampir 2.500 hektar yang tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara Kota Palangkaraya menjadi wilayah terbanyak jumlah kejadian karhutla dengan total 324 kali dan luasan mencapai 272,8 hektar yang terbakar. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, kita sudah bergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur di sana. Selamat siang, Samsudin. Kalau kebakarannya terus meluas, titik api terus bertambah, apa hal terbaru yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menghindari makin meluasnya kebakaran ini?
8: Ya, Dea, dapat saya laporkan pemerintah kota sudah menetapkan status tanggap darurat diperpanjang kedua kalinya ini, darurat karhutla plus kekeringan. Dan dapat saya laporkan juga, Dea, saat ini kenapa saya harus menggunakan masker, karena kebakaran hutan yang ada di Kelurahan Petuk Kebun atau 10 km dari jantung kota Palangkaraya. Ini sudah sangat, ini yang terparah. Ini yang terparah, di mana

0: Dan juga dapat laporkan saya sempat dapat gambarkan saat ini yang terjadi di Kelurahan Petuk Ketimpun di mana petugas saat ini terus melakukan pemadaman berjibaku dengan api maupun asap, dan ini terus dilakukan mereka agar jangan sampai kobaran-kobaran api itu mendekati pemukiman penduduk yang hampir hanya beberapa meter saja. Mereka terus melakukan blok-blok agar api ini tidak terus menyebar, karena lahan gambut yang saat ini sudah sangat kering, di mana kemarau panjang ini sangat mengganggu iklim yang ada di Kota Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah. Begitu, Dea.
1: Ya, Samsudin, kalau kebakaran terus meluas dan sedang diatasi begitu, bagaimana dengan sekolah, kemudian pasar? Apakah ada rencana untuk sekolah di rumah begitu ya? Atau WFH untuk orang-orang yang bekerja?
0: Ya, Dea. Sampai saat ini memang belum saya konfirmasi terkait aktivitas pendidikan, tapi saat ini mulai pagi sudah memang berjalan normal seperti biasa. Namun pemerintah kota juga sudah mengeluarkan jam pelajaran yang dikurangin jam masuk sekolah seperti itu, dan aktivitas pasar karena kabut asap ini mungkin hanya di sekitar lokasi, dan ini ada beberapa mobil kepolisian juga terus datang untuk melakukan pemadaman, untuk mendukur kobaran-kobaran api terus menyebar lahan gambut. Begitu deh ya.
1: Iya, kalau pemadaman bagaimana dengan waterbombing oleh pesawat? Apakah ini juga rutin dilakukan?
0: Ya, jika seandainya jarak jauh itu dilakukan waterbombing, karena ini jaraknya sudah mendekatin perumahan dan lokasinya dekat dengan badan jalan, jadi petugas tim Satgas yang melakukan upaya pemadaman. Saat ini BNPB sudah mengerahkan ada 4 helikopter waterbombing yang sudah standby dan sudah operasi di udara untuk di beberapa yang saat ini juga kebakaran lahannya juga cukup parah seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan petugas juga di Kota Palangkaraya juga cukup kewalahan, dan mereka harus berpacu dengan waktu untuk melakukan upaya-upaya pemadaman. Seperti dia.
1: Ya, dengan situasi seperti ini, apakah Anda memantau ada peningkatan pasien di rumah sakit untuk memeriksakan diri mereka karena terpapar kabut asap?
0: Saat ini saya belum memantau kondisi di rumah sakit maupun di puskesmas. Yang pasti di sini ada beberapa warga yang di sekitar lokasi itu yang sudah mengeluhkan seperti sakit sesak napas maupun kepala, dan mereka juga berharap kepada pemerintah agar bisa mengatasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini cukup parah terjadi di Kota Palangkaraya seperti itu, Dea.
1: Baik, terima kasih laporan langsung Samsudin Nur, jurnalis Transmedia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran melanda bangunan kantor gubernur Kalimantan Tengah di Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya pada pukul 2 Rabu dini hari. Sejumlah berkas maupun peralatan kantor dan dokumen fisik hangus terbakar. Api dengan cepat membesar hingga membakar bangunan dan peralatan kantor Sekretariat Biro Ekonomi, Biro Kesra, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran bersama relawan kemanusiaan berpencar ke sejumlah titik untuk mencegah api meluas dengan mengandalkan pasokan air dari truk tangki dan sisa sumber air di sekitar. Proses pemadaman berjalan cukup alot karena api terus muncul di beberapa titik meski penyemprotan telah dilakukan secara intensif. Petugas bahkan harus masuk ke bagian atas gedung untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan. Setelah kurang lebih 2 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran.

0: sebenarnya itu kelalaian kayak gini. Kelalaian. Karena dari atas gate-nya. Jadi yang jaga ya. Ini jadi pembelajaran kita ya. Jadi kita evaluasi kita salah satunya. Ya, sampai tadi kan sampai ini kan enggak pernah harus terserahnya. Kami ya semua kantor ya apa namanya perhatian kayak begini harus diantisipasi dulu sebelumnya ya kan, harus dihidupkan dulu harusnya kan gitu ya kan.
1: Tidak adanya sumber lain, krisis air bersih menyebabkan warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, berebut air minum bersih dengan hewan ternak. Sementara itu, Sungai Klambu Kiri di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang mengering dimanfaatkan oleh anak-anak menjadi lapangan bola dadakan. Setiap sore, mereka berkumpul dan bermain di dasar sungai yang mengering. Beginilah keseharian warga Kampung Wololuba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur selama musim kemarau. Setiap pagi dan sore, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak harus berjalan kaki ke salah satu embung untuk mendapatkan air bersih. Mirisnya, tak hanya warga yang mencari air bersih di embung ini, sejumlah hewan ternak juga mencari air di embung ini. Akibatnya, embung pun tercemar oleh kotoran hewan. Warga mengaku terpaksa mengambil air di embung ini karena tidak ada pilihan air. Sumur warga dan beberapa sumber air di desa mengering akibat musim kemarau.
2: Kalau siang itu hewan belum masuk, kalau sudah malam itu penuh semua di sini. Kabur semua manusia dan hewan. Mereka punya tai, mereka punya kancing, kabur semua dalam air ini, jadi kami rasa setengah mati juga. Mau ambil air dari mana nih? Jadi mati nih kalau air tidak ada. Mau pesan tangki uang tidak ada.
3: Setiap tahun alami seperti ini.
2: Ya, setiap tahun.
1: Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan air bersih agar warga tak lagi berebut air bersih dengan hewan ternak. Kondisi Sungai Klambu Kiri di wilayah Desa Sambung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Ya, sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari Waduk Kedongombo akibat musim kemarau. Galih menuturkan, aktivitas bermain bola ini sudah dilakukan sekitar 2 pekan terakhir.
4: Karena asap.
5: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
4: Iya.
5: Sejak lama. Ini setiap sore main di sini terus?
4: Iya.
5: Gimana, Dek? Seru ya?
4: Seru.
5: Seru.
4: Tuan-tuanku.
1: Sementara itu, Sutarno menuturkan kondisi Sungai Klambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari Waduk Kedungombo.
6: Sudah tidak ada air dari sungai.
5: Itu karena apa, Pak, surutnya sungai?
6: Ya, karena memang dari pusat air Kedungombo sudah tidak untuk dialirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan, apalagi sumur. Kalau memang sungainya nggak ada air, sumur ya rata-rata mengalami kekeringan semua. Sehingga kemarin juga ada warga yang mendatangkan air untuk mengisi sumurnya masing-masing.
1: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan, CNN Indonesia. Petani di Jawa Tengah mulai menggunakan pompa air tenaga surya untuk memangkas biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan energi baru terbarukan dan Internet of Things untuk pompa air tersebut dilakukan melalui program Benteng Pangan Jawa Tengah.

0: Upaya memangkas biaya produksi dan meningkatkan produktivitas dilakukan petani Jawa Tengah dengan menggunakan pompa air tenaga surya. Saat ini bantuan pompa air tenaga surya itu sudah terpasang di 3 titik. Kabupaten Pekalongan dengan kapasitas 2 PK untuk mengairi 20 hektar lahan pertanian, Kabupaten Brebes berkapasitas 3 PK, dan Kabupaten Cilacap berkapasitas 5 PK. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berkesempatan melihat langsung penerapan pompa air tenaga surya di Desa Tengah Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Ahmad Lutfi menjelaskan, pompa nisasi menggunakan tenaga surya sangat efisien untuk menghemat penggunaan energi fosil dan tidak menimbulkan polusi. 3 titik penerapan pompa tenaga surya, menurut Gubernur Ahmad Lutfi, akan dijadikan sebagai role di seluruh kabupaten, kota di Jateng. Apabila memungkinkan, diusulkan menjadi percontohan nasional yang tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, tapi juga aktivitas kelautan dan perikanan, serta UMKM dengan tujuan melakukan transformasi energi baru terbarukan dan mengembangkan ekonomi hijau.
1: Jadi program benteng yang kita lakukan adalah energi terbarukan, termasuk di dalamnya adalah solar panel yang kita berikan ke Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pekalongan. Di mana solar panel ini kita gunakan untuk pertanian, khususnya adalah pompa. Jadi pompanisasi saat ini sangat efektif sekali dengan energi terbarukan solar panel yang kita pasang, kita lihat. Nah ini ke depan Jawa Tengah menjadi energi terbarukan yang prioritas, termasuk green economy yang kita lakukan di tempat kita.
0: Perwakilan Gapoktan Desa Tengah Wetan, Kiro, mengatakan pompa air tenaga surya menghemat pengeluaran. Saat menggunakan mesin diesel, setidaknya membutuhkan 30 liter solar per hari. Setelah menggunakan pompa air tenaga surya, berkurang menjadi 15 liter. Ada sekitar 30 petani yang memanfaatkan bantuan pompa air tenaga surya.
2: Dengan adanya pompa tenaga surya ini, kami pengeluaran solar tiap hari itu bisa kurang. Kalau biasanya kan satu hari satu malam 30 liter, kalau sekarang itu hanya saat malamnya saja, berarti menghabiskan 15 liter, sedangkan yang siangnya memakai tenaga surya. Ya, pengeluarannya lebih mengurangi lah. Ya, bisa mengurangi soal produksi, ya minimal ya seperempat lah.
0: Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, mengatakan Pemprov Jawa Tengah terus mengembangkan energi baru terbarukan untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat, termasuk sektor pertanian. Bantuan pompa air tenaga surya memudahkan petani mendapatkan air irigasi sehingga mendukung produktivitas pertanian. Dukungan terhadap kebutuhan petani menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam memperkuat ketahanan pangan.
3: Jangan kemana-mana, karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Tabib pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kota Jakarta mulai kehabisan ruang untuk membuang sampah. TPST Bantar Gebang di wilayah Bekasi, Jawa Barat yang selama 37 tahun terakhir menjadi tumpuan, kini kapasitasnya sudah semakin kritis. Sementara di sisi lain, ribuan ton sampah terus berdatangan setiap hari nyaris tanpa henti. Satu langkah diambil oleh pemerintah. Mulai 1 Agustus 2026, hanya sampah residu dari Jakarta yang boleh diangkut dan dibuang ke TPST Bantar Gebang. Artinya, warga Jakarta diwajibkan untuk mengubah kebiasaan dari sekadar membuang sampah menjadi mulai memilahnya dari rumah.
1: Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, warga Jakarta diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah rumah tangga. Mulai dari sampah organik, anorganik, limbah B3, dan residu. Nantinya hanya sampah residu seperti popok, pembalut, kapas, styrofoam, atau puntung rokok yang tidak dapat didaur ulang yang boleh dibuang ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Selain kapasitas TPST Bantar Gebang yang makin terbatas, sejatinya praktik open dumping harus sudah dihentikan sejak 2013. Desakan semakin kuat setelah longsor sampah di Bantar Gebang hingga menelan korban jiwa pada Maret 2026 lalu. Ditemui di tempat pengelolaan sampah TPS 3R Menteng Atas Jakarta Selatan 30 Juli 2026, Gubernur Pramono Anung memastikan aturan baru ini tidak akan memicu penumpukan sampah di permukiman warga.
2: Pemerintah DKI Jakarta secara serius menangani sampah secara komprehensif. Setelah ada peraturan yang mengatur mengenai Bantar Gebang bahwa mulai tanggal 1 Agustus Bantar Gebang akan tidak lagi semuanya bergantung pada angkut dan dumping tadi, kita memulai bahwa yang dibuang ke Bantar Gebang yang paling utama adalah residunya. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang. Kalau kemudian ada 29 TPS 3R lainnya yang kita atur seperti di tempat ini.
1: Lantas, apakah warga ibu kota sudah siap memilah sampahnya dari rumah?
3: Nah, kira-kira ibu udah biasa nggak sih kalau mau buang sampah itu dipisah-pisahin bu, plastik doang?
4: Belum pernah. Satu tempat biasanya juga diambil sama mobil.
3: Oh gitu.
4: Iya, nanti tiap bulan per bulannya saya bayar.
5: Ya memang sudah harus dibatasi kan, kita tahu sendiri Bantar Gebang itu udah overload kan, dan beberapa TPS juga udah overload. Nah, sekarang ya kita mesti emang sadar diri dari masyarakatnya, pengolahan itu emang harusnya udah dari awal dari rumah tangga itu sendiri, bukan dari apa tukang sampah atau dari PPSU atau dari bukan dari Pemdanya, tapi dari kita sendiri harus bisa memilah sampah mana yang bisa dibuang, mana yang bisa diolah.
1: Data Dinas Lingkungan Hidup DKI pada kuartal kedua 2026, hanya 7% sampah di ibu kota yang sudah berhasil diolah. Selebihnya masih berakhir di TPST Bantar Gebang, dibuang ke sungai, dibakar, atau masuk TPS liar. Pada 2027, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan jumlah sampah yang bisa diolah meningkat hingga 45,65% dan praktik open dumping dapat dihentikan pada 2028. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
6: Program Indonesia Forward bersama saya Mayfri Syari. Bicara tentang Indonesia yang punya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca termasuk emisi metana sebesar 30%. Sementara itu di sektor limbah, tempat pembuangan akhir atau TPA ini juga jadi salah satu sumber utama emisi metana akibat pembusukan sampah organik tanpa oksigen. Dan WRI Indonesia melalui proyek Smart Waste Indonesia ini akhirnya mendorong penguatan sistem pengukuran, pelaporan, hingga verifikasi emisi metana agar kebijakan penurunan emisi berbasis data yang akurat bisa diimplementasikan. Untuk pembahasnya, kita akan langsung tanyakan bersama dengan Bapak Satya Budi Utama, Urban Development and Clean Air Manager dari WRI Indonesia. Selamat datang di studio CNN Indonesia, Pak Satya.
7: Terima kasih.
6: Iya, kita bicara soal Smart Waste Indonesia. Ini adalah satu konsep yang tentu diusung oleh WRI. Tapi sebelumnya mau saya tanyakan ini, Pak ya. Kenapa sih sektor persampahan khususnya TPA ini justru bisa dibilang jadi salah satu penyumbang emisi gas metana terbesar di Indonesia? Seperti apa sih memang kondisinya saat ini, Pak?
7: Ya, terima kasih. Karena sampai saat ini hampir di seluruh TPS atau TPA di Indonesia itu seluruhnya masih tercampur sampahnya. Jadi ada sampah organik maupun organik itu jadi satu semua di sana. Nah, sampah organik ini ketika tertumpuk makin banyak dan dalam situasi makin tertumpuk itu adalah akan menjadi proses tanpa oksigen di mana mikroorganisme di dalamnya akan menghasilkan gas metana. Dan gas metana ini akan terakumulasi terus-menerus bahkan setelah misalnya sampah itu berhenti datang di sana. Jadi selama beberapa tahun proses itu akan terakumulasi terus. Jadi TPA itu menjadi salah satu lokasi di mana emisi metana terbesar yang dihasilkan di Indonesia karena kita punya lebih dari 300 kabupaten kota dengan sistem TPA yang masih open dumping. Artinya seluruh sampah dibuang tanpa diolah di TPA. Seperti begitu.
6: Prosesnya itu seperti apa? Dari sampah yang misalnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat gitu ya, diproduksi oleh masyarakat hingga kemudian dibuang tadi ya ke rumah masing-masing kalau kita lihat tadi di videonya. Kemudian nanti ada yang ngambil, Mbak, biasanya Mas ada yang ngambil nih, dikumpulkan di TPA gitu. Nah, prosesnya itu seperti apa sih, Pak, yang sebenarnya terjadi dari tumpukan sampah-sampah itu kalau kita kaitkan dengan hasilnya berupa gas metana?
7: Ya, tadi seperti saya sudah sebutkan ya, bahwa sampah itu, terutama sampah yang sifatnya adalah dari unsur organik, itu ketika terakumulasi, terus-menerus datang dan tertumpuk, akhirnya lama-kelamaan sampah tersebut akan berada dalam situasi tanpa oksigen. Karena dia akan terpendam terus semakin banyak, dan ketika dalam situasi tanpa oksigen tersebut, akan ada mikroorganisme yang akan memproses atau menguraikan sampah organik itu menjadi gas metana. Dan gas metana ini kemudian akan muncul dari sela-sela sampah tumpukan yang ada di TPA dan akan terlepas ke udara. Dan metana inilah yang kemudian akan berdiam di oksigen dan akan berpengaruh terhadap tingkat pemanasan global di seluruh dunia.
6: Di seluruh dunia. Bicara soal tingkat pemanasan global dan juga perubahan iklim gitu ya yang terjadi dan mulai juga dirasakan. Kayaknya masyarakat juga udah mulai aware nih Pak Satya terhadap apa yang mereka alami gitu. Ada istilah yang menyatakan bahwa metana ini dianggap sebagai low hanging fruit. Itu maksudnya apa ya, Pak?
7: Yang dimaksudkan dengan low hanging fruit itu sebenarnya adalah mengacu kepada bagaimana kita bisa melakukan upaya pengurangan emisi metana secara lebih cepat. Jadi gas metana itu kita kenal dengan istilah short-lived climate pollutant. Artinya masa hidup dia di atmosfer itu relatif lebih singkat dibandingkan dengan karbon dioksida atau CO2. Jadi kalau CO2 itu bisa bertahan di atmosfer itu selama ratusan tahun. Tapi kalau metana ini hanya dia masa hidupnya kurang lebih bisa sekitar 12 sampai 20 tahun. Tapi metana ini meskipun masa hidupnya singkat, dia mempunyai daya pemanasan atau bisa menyerap panas secara lebih besar. Dalam periode 12 sampai 20 tahun dia bisa 80 kali lebih besar daya pemanasannya dibandingkan dengan karbon dioksida. Artinya kalau kita bisa mengurangi emisi metana secara efektif, kita akan bisa mengurangi pemanasan global secara lebih efektif dan efisien. Itu yang disebut dengan low hanging fruit.
6: Low hanging fruit ya. Kaitannya antara gas metana yang ada saat ini, seberapa kemudian signifikan pengaruhnya ketika produksi dari metana atau bahkan penurunan emisi dari metana ini bisa kita kontrol, kaitannya dengan kontribusi mencapai target itu. Jadi sektor limbah harus ditekan seperti apa hingga bisa ikut serta gitu dari penurunan emisi gas metananya?
7: Sebenarnya kalau kita mau melihat ya, ada beberapa sektor yang berkontribusi terhadap emisi metana. Sektor sampah adalah salah satu di antaranya. Tapi masih ada sektor lain, misalnya sektor energi, sektor agriculture. Tapi kalau kita berbicara mengenai sektor sampah, itu sampah di Indonesia itu termasuk salah satu yang dominan dalam berkontribusi terhadap emisi metana. Di samping dari sektor agriculture. Kami masih menghitung berapa estimasi pengurangan emisi metana yang bisa dihasilkan kalau kita konsisten mengurangi atau tidak lagi membuang sampah organik ke TPA. Jadi proses berapa jumlah pengurangannya itu masih dalam proses penghitungan.
6: Perkiraannya kontribusi tadi ya, limbah yang dihasilkan gitu sehari-hari dengan penurunan emisi gas metana itu seberapa besar, Pak? Estimasi?
7: Dia akan sangat signifikan ya. Kalau kita berbicara estimasi, sekarang begini. Lebih dari 40% jenis limbah atau sampah yang sampai di TPA kita adalah dari organik gitu loh. Artinya kalau kita berbicara persentasenya, kalau kita bisa mengurangi atau menghilangkan 40% dari sampah organik itu di TPA, kurang lebih seperti itulah yang akan kita kurangi untuk emisi metananya.
8: Jadi cukup signifikan ya kalau kita bicara tentang pengelolaan dari limbah-limbah yang ada ini, kita kaitkan dengan tadi penurunan emisi metana yang ada di Indonesia. Yeah. Yang menarik juga adalah WRI dalam hal ini punya program yang namanya Smart Waste Indonesia. Nah, kita perlu tahu nih gambarannya itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana tata kelola pengelolaannya, terutama kalau kita kaitkan dengan upaya penurunan emisi metana. Tapi tentunya kita akan bahas sesaat lagi usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanilla yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Mayfri Syari dan kita masih bersama dengan Bapak Satya Budi Utama, Urban Development and Clean Air Manager dari WRI Indonesia. Pak, tadi kita di awal sempat lihat bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga menggalakkan program Pilah Sampah. Dan sebenarnya juga pengelolaan sampah secara umum di Indonesia ini juga jadi perhatian ya, mengingat tadi sampah atau limbah yang dihasilkan oleh masyarakat ini juga angkanya cukup tinggi gitu kalau kita bicara soal limbah rumah tangga. WRI punya program yang bernama Smart Waste Indonesia. Itu sebenarnya program seperti apa dan apa kaitannya kalau kita kaitkan dengan tadi limbah yang dihasilkan oleh masyarakat?
8: Ya, mungkin kalau boleh saya juga sedikit memberikan konteks globalnya ya, Mbak. Ya. Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara yang menandatangani Global Methane Pledge pada konferensi tingkat tinggi iklim PBB ke-26 di Glasgow. Dan komitmen secara global adalah mengurangi emisi metana sebesar 30% pada tahun 2030 dari baseline atau angka awal pada tahun 2020. Nah, bagaimana cara menguranginya? Pertama-tama adalah kita harus tahu berapa sih emisi yang dikeluarkan, karena kita tidak bisa tahu berapa yang bisa kita kurangi sebelum kita tahu berapa yang kita hasilkan. Inisiatif Smart Waste Indonesia oleh WRI Indonesia itu berusaha untuk membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan penghitungan emisi. Bagaimana kita membuat sebuah mekanisme di mana kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya emisi yang dihasilkan dari sektor sampah. Yang kami lakukan adalah, kami melakukan pertama kali adalah melakukan survei komposisi sampah di Indonesia. Kami mengkonfirmasi dari hasil survei komposisi sampah yang telah kami lakukan bahwa memang sebagian besar sampah yang dihasilkan dan berakhir di TPA di Indonesia itu adalah sampah organik. Dan itu terbukti dan itu juga konsisten dengan data yang ada di dalam sistem informasi pengelolaan sampah nasional di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi survei kami mengkonfirmasi itu, memang karakteristik atau komposisi sampah di Indonesia itu didominasi oleh sampah organik yang memang akan menghasilkan metana dalam jumlah besar. Kedua, kami juga melakukan penghitungan atau pengukuran langsung emisi metana di beberapa lokasi TPA melakukan sensor. Kami lakukan itu di TPA Benowo di Surabaya dan di TPA Galuga di Kabupaten Bogor. Dan kami juga melakukan perhitungan dispersi modelnya. Jadi kita bisa melihat metana itu menyebar kemana saja gitu loh. Dan dari kegiatan tersebut kami juga melakukan sebuah pengembangan metodologi menghasilkan parameter penghitungan bagaimana menghitung emisi metana sesuai dengan karakteristik sampah di Indonesia. Selama ini Indonesia menghitung emisi itu melakukan dengan cara parameter default IPCC. Maaf ini agak sedikit teknis mungkin ya. Jadi emisi default yang dimaksud itu adalah kita menggunakan emisi secara global, bukan berdasarkan karakteristik sampah di Indonesia. Jadi dengan apa yang kami lakukan, dengan membuat sebuah parameter yang lebih spesifik untuk Indonesia, kita bisa menghasilkan perhitungan yang lebih rinci dan spesifik mengenai berapa sebenarnya emisi metana yang dihasilkan oleh TPA-TPA di Indonesia. Karena itu sudah sangat sesuai dengan komposisi yang kami identifikasi di Indonesia yang didominasi oleh limbah organik.
7: Ya, menindaklanjutnya apa yang tadi Pak Satya sampaikan, bahwa WRI atau WRI ini juga kan memang mendorong adanya standar nasional pengukuran emisi metana gitu ya. Walaupun tadi sudah sempat disebutkan gitu ya, sebenarnya seberapa mendesak sih untuk menerapkan standar itu yang sama, dan implementasinya sejauh ini seperti apa, Pak?
8: Indonesia kan sudah melaporkan National Determined ke secara internasional ya, National Determined Contribution, dan salah satu yang kita belum bisa hitung secara spesifik adalah untuk emisi di sektor metana dari sektor persampahan. Dan itu makanya kemudian kita belum bisa melaporkan secara spesifik berapa sih sebenarnya emisi yang dihasilkan dan berapa target pengurangannya. Jadi di situ pentingnya supaya bagaimana kita harus punya parameter yang spesifik untuk konteks Indonesia. Dari situ kita bisa tahu berapa yang kita hasilkan dan berapa yang akan bisa kita kurangi dengan komitmen Indonesia sendiri. Jadi seperti itu, Mbak.
7: Oke, kalau dikaitkan dengan program terutama yang akan digalakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana masyarakat ini harus mulai memilah sampah begitu ya, seberapa besar pengaruhnya terhadap penurunan emisi?
8: Tentunya itu lagi-lagi akan kita lihat begini, metana itu akan terus diproduksi di TPA yang memang sudah penuh dengan sampah organik, meskipun sampah organik itu tidak bertambah. Jadi sampai dengan metana itu benar-benar habis, itu akan tetap diproduksi di TPA yang memang sudah terlanjur banyak limbah organik di dalamnya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta lewat instruksi gubernur di bulan Agustus itu memang sesuatu yang perlu kita apresiasi. Dengan mengurangi atau menghilangkan sampah organik ke dalamnya, kita bisa mulai menghitung dan mengestimasikan. Tapi memang ini masih proses yang berjalan di dalam program kami. Kami masih melakukan estimasi berapa sih sebenarnya yang akan bisa dikurangi dari sisi emisinya. Saya belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai berapa yang bisa dikurangi, karena itu tadi kita masih harus memperhitungkan berapa sisa metana yang masih akan diproduksi oleh di dalam TPA masing-masing.
7: Okay. Kita punya target ya, targetnya target Indonesia dan juga target global untuk penurunan emisi metana. Kalau bicara soal poin itu, keywordnya itu sebenarnya apa sih Pak Satya? Apakah satu, memang pengelolaan sampahnya, dua, pengurangan dari produksi sampah atau limbahnya yang lebih penting, atau dua hal itu harus berjalan beriringan agar tadi waste management systemnya bisa align gitu?
8: Sebenarnya dua-duanya harus berjalan beriringan, Mbak. Artinya sebisa mungkin kita mengurangi produksi sampah itu sendiri. Semakin kita bisa mengurangi produksi sampah, ya tentunya kita tidak harus melakukan pemilahan sampah lebih banyak gitu loh. Dan sampah itu memang tidak bisa benar-benar kita kurangi sampai nol. Dan disitulah kita benar-benar harus konsisten melakukan pemilahan sampah. Karena tanpa ada pemilahan sampah dan kemudian itu akan kembali bercampur di TPA, dan itu akan tetap sekali lagi menghasilkan emisi metana gitu loh. Jadi dua hal itu menurut saya memang harus berjalan beriringan.
7: Kita punya waktu sampai kapan sih, Pak? Sampai kemudian ini tidak menjadi satu hal seperti bom waktu gitu yang nanti malah justru akan susah gitu untuk bisa dikelola lebih lanjut gitu.
8: Ya, kalau kita berbicara mengenai janji atau Global Methane Pledge, kita punya sampai 2030. Baik. Tapi melihat kondisi TPA di Indonesia, saya bukan hanya berbicara di Jakarta ya. Itu memang sepertinya kita masih punya pekerjaan rumah yang cukup besar untuk Indonesia bisa mengurangi emisi metana dari sektor persampahan. Karena masih sebagian besar TPA kita masih mengandalkan open dumping, meskipun dari pemerintah sendiri sudah sangat menegaskan tidak ada lagi open dumping di TPA, dan itu harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh

0: provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Mm-hmm. Kapan itu bisa kita kurangi? Ya mudah-mudahan
1: secepat mungkin. Apa ini kita harus sprintnya gitu untuk bisa mencapai tujuan itu, pengurangan emisi?
0: Iya, target kita adalah 2030 global. Mm-hmm. Loh, tapi apa yang kami coba simulasikan sekarang dengan data-data yang ada di dalam sistem informasi pengawasan sampah nasional di yeah. Kementerian Lingkungan Hidup, sayangnya itu sekarang trennya masih meningkat.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu memang kondisi yang terjadi saat ini. Dan kami berharap mudah-mudahan dengan sekarang kebijakan yang lebih ketat untuk persampahan ini, kita bisa mengkompensasi itu ya secara lebih cepat sampai dengan 2030, sampai kita masih ada waktu.
1: Baik, Pak Satya, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ini terkait dengan proyek-proyek dan juga program-program yang juga dilakukan terus secara konsisten oleh WRI atau WRI Indonesia menangani masalah ini untuk terus berkontribusi menurunkan emisi etana?
0: Iya, saya rasa sekarang pemerintah sudah dalam langkah yang tepat ya. Mm-hmm. Saya berbicara dalam konteks persampahan gitu. Okay. Loh, pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap pengelolaan sampah. Dan kami, WRI Indonesia, kami bekerja bersama-sama dengan pemerintah dan membantu pemerintah Indonesia. Mm-hmm. Kami tidak berjalan sendiri, kami juga berjalan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan kami masih akan terus meneruskan komitmen ini supaya kita benar-benar bisa menurunkan emisi metana bersama-sama. Kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Tidak hanya Pemprov Jakarta, tidak hanya WRI Indonesia, tapi juga masyarakat, rumah tangga, individu harus konsisten untuk melakukan pengurangan produksi sampah, dan apabila sampah itu sudah dihasilkan, harus juga bisa melakukan pemilahan sampah.
1: Baik, kata kuncinya adalah kesadaran ya.
0: Betul.
1: Kesadaran bahwa penurunan emisi metana ini merupakan peran dari tiap-tiap individu yang ada, jadi tidak hanya mengandalkan satu dua sektor saja. Betul. Tapi perlu ada kolaborasi lintas sektor di dalamnya, mulai dari rumah tangga sebagai unit terkecil, yeah. Kemudian juga dari tingkat tadi ya, mungkin dari pemerintahnya, baik itu dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga ke level nasional, dan juga terus diawasi oleh lembaga-lembaga seperti WRI atau WRI Indonesia ini untuk bisa memastikan bahwa targetnya 2030 penurunan emisi etana harus tercapai secara global, dan tentunya kita Indonesia nggak mau ketinggalan di sana.
0: Betul,
1: ya. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Ini dia dialog saya bersama dengan Urban Development and Clean Air Manager dari WRI Indonesia, Bapak Satya Budi Utama. Terima kasih Pak, sehat selalu. Dan itulah tadi dialog kami bersama dengan Bapak Satya Budi Utama, Urban Development and Clean Air Manager dari WRI Indonesia. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Indonesia Forward. Sampai jumpa.

Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Dea Kartika, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Yudi Udawan. KMP Putri Yasmin, jurusan Padang Bai, Bali menuju Lembar, Lombok terbakar pada Rabu dini hari di perairan Selat Lombok. Puluhan penumpang telah berhasil dievakuasi. Kepanikan penumpang terjadi saat mengetahui kebakaran terjadi di kapal yang mereka tumpangi, yaitu KMP Putri Yasmin, jurusan Padang Bai menuju Lembar, Lombok. Dari keterangan SAR Mataram, kapal terbakar sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR Mataram yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan telah berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian dan kantor SAR Denpasar untuk membantu proses evakuasi dengan KN SAR Arjuna dan juga helikopter dari SGIR Bali. Sementara di Pelabuhan Lembar, sejumlah ambulan telah disiagakan untuk mengantisipasi jatuhnya korban. Dari kutipan wawancara dengan CNN Indonesia TV, Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menyatakan 59 penumpang berhasil evakuasi tim SAR Mataram, sementara 17 penumpang dievakuasi kapal Angkatan Laut Lembar. Haryadi juga menyatakan bahwa sekitar 30-an penumpang telah dievakuasi kapal yang melintas di lokasi terbakarnya KMP Putri Yasmin dan dibawa ke Pelabuhan Padang Bai, Bali.
3: Dan kami juga mendapatkan informasi awal bahwa KMP Potlin berhasil mengevakuasi penumpang sejumlah 30 orang dibawa menuju ke Padang Bai. Dan KN SAR 220 Mataram juga berhasil mengevakuasi sebanyak 59 penumpang dan saat ini sedang dibawa menuju ke Pelabuhan Lembar. Selanjutnya dari kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu kapal Lembar juga berhasil mengevakuasi sebanyak 17 penumpang dan saat ini juga sedang menuju ke Pelabuhan Lembar.
2: Satu persatu korban KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok tiba di pelabuhan penyeberangan Lembar, Lombok, NTB. Tiga orang korban dibawa menggunakan sebuah speedboat. Dari tiga korban tersebut, satu di antaranya meninggal dunia. Sementara dua penumpang mengalami lemas dan shock dan harus menjalani perawatan di posko SAR di Pelabuhan Lembar. Belum ada keterangan pasti terkait identitas para korban karena masih dilakukan pendataan oleh petugas. Sementara sejumlah keluarga penumpang nampak menunggu keluarga mereka yang menjadi penumpang kapal terbakar tersebut. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari terbakarnya KMP Putri Yasin, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lalu Rahmat Junaidi di Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Lalu, kalau saya lihat di belakang Anda sudah ada mobil ambulans, keluarga dan juga tim liputan yang memenuhi kawasan itu. Adakah informasi terkini terkait dengan berapa banyak korban yang berhasil selamat dan adakah korban jiwa yang terdata hingga siang ini?
4: Selamat siang Yuda. Saat ini saya masih berada di Pelabuhan Lembar di mana kita lihat di belakang saya sejumlah kendaraan ambulans sudah disiagakan untuk melakukan evakuasi dan sebagaimana saya informasikan bahwa satu orang tadi waktu evakuasi pertama sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah sesosok jenazah diangkut dari sebuah kapal speedboat dan pada saat itu juga terdapat dua orang penumpang lainnya. Tapi dinyatakan masih dalam kondisi shock. Saat ini evakuasi terus dilakukan dan baru saja sekitar 15 menit yang lalu evakuasi selesai dilakukan oleh tim SAR menggunakan kapal dari Basarnas dan juga kapal dari TNI Angkatan Laut. Saat ini sejumlah korban sudah dibawa menuju ke posko ke posko SAR untuk dilakukan perawatan, sementara yang dinyatakan meninggal dunia sudah dibawa menuju rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti terkait jumlah korban, tapi suasana di sini dapat saya gambarkan cukup dramatis, cukup tegang karena para keluarga saat ini sedang menunggu seperti apa kondisi keluarga mereka dari penumpang kapal KNP Putri Yasmin yang diinformasikan mengalami kebakaran pada subuh tadi. Seperti Anda saksikan bahwa pihak keluarga masih mencari para penumpang yang merupakan korban dari kapal Putri Yasmin, dan saat ini beberapa di antara mereka harus dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB karena mengalami trauma dan trauma saat peristiwa kebakaran tersebut. Kita saksikan sejumlah mobil ambulan dari berbagai pihak membantu untuk melakukan evakuasi di tempat ini. Yuda.
2: Meskipun Anda tidak mendapatkan secara jelas berapa banyak korban yang selamat dievakuasi dan dari proses pencarian masih terus berjalan, berdasarkan data manifest ada berapa banyak penumpang di KMP ini dan sejauh ini adakah laporan yang dari pihak keluarga yang menyatakan anggota keluarga mereka menjadi bagian dari penumpang kapal, ataukah ada laporan juga berapa banyak yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian lalu?
4: Ya, sudah. Terima kasih informasi dari data yang kami dapatkan ada 131 penumpang dari kapal ini, tapi hampir semuanya sudah bisa dievakuasi. Dari laporan saya tadi sempat menyaksikan ada satu orang korban diduga berkelamin perempuan meninggal dunia. Menurut penumpang yang sempat saya wawancarai bahwa penumpang ini mengalami kerusakan pada bagian pelampung. Jadi pelampungnya rusak sehingga dia mungkin tidak maksimal untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi informasi juga saya sampaikan bahwa tadi penumpang mengaku sempat terombang-ambing di laut sekitar 3 jam sebelum ada pertolongan, dan mereka dibantu dengan cepat oleh kapal pesiar dari luar negeri yang kebetulan melintas. Begitu informasinya. Dan saat ini kita saksikan sejumlah korban masih dilakukan evakuasi lanjutan dari pelabuhan penyeberangan Lembar. Mungkin kan akan dibawa ke Rumah Sakit Provinsi NTB untuk menjalani perawatan lebih intensif lagi.
2: Iya, tadi Anda katakan proses evakuasi dihentikan. Apakah dihentikan sementara ataukah memang sudah selesai karena semua korban baik yang selamat maupun yang meninggal dunia tadi sudah berhasil dievakuasi? Adakah perkembangan terkait ini?
4: Informasi yang saya dapatkan dari seluruh evakuasi yang kami ikuti bahwa evakuasi memang sudah dilakukan secara menyeluruh, tapi terkait informasi apakah evakuasi masih bisa diteruskan atau memang sudah selesai atau tuntas, kami belum mendapatkan informasi pasti. Yang jelas sejumlah korban saat ini masih dilakukan evakuasi dari pelabuhan Lembar menuju ke Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
2: Ya, kalau dari pantauan Anda, korban yang ada di rumah sakit kondisinya seperti apa? Apakah memang ada yang cukup mengalami tubuh yang terluka parah sehingga membutuhkan pertolongan yang lebih intensif dan harus dirujuk rumah sakit lain, ataukah memang dalam kondisi yang jauh lebih stabil dan lebih bisa ditangani di sana? Seperti apa? Mungkin Anda bisa mendeskripsikan sedikit.
4: Jadi kalau kita lihat secara fisik tadi, banyak kasus yang memang kelihatan meninggal dunia, sementara penumpang yang lainnya memang kelihatan lebih banyak shock dan sepertinya kecapean, kelelahan terombang-ambing berada di laut dan sambil menunggu evakuasi. Mungkin ini yang akhirnya membuat tim medis di Pelabuhan Lembar segera mengevakuasi mereka untuk bisa mendapatkan perawatan yang lebih intensif di Rumah Sakit Provinsi NTB.
2: Baik, lalu Rahmat Junaidi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai selatan Pulau Jawa pada Selasa, seperti yang terjadi di Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah perahu di dermaga Pamayang Sari bertabrakan dihantam gelombang. Hal serupa juga terjadi di Pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter hingga merusak sejumlah kapal nelayan.
5: Gelombang tinggi melanda pantai selatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Tinggi gelombang hingga di atas 2 meter dengan kecepatan angin 8 knot. Sejumlah video warga merekam ganasnya terjangan gelombang. Meski dibatasi bebatuan kokoh, gelombang turut menghantam dermaga Pemayang Sari. Puluhan perahu nelayan yang terparkir saling berbenturan terbawa arus yang kuat. Kepanikan juga terjadi di sekitar pantai Cipatujah dan Cikalong. Sejumlah nelayan yang berusaha mengevakuasi perahu mereka harus berlarian akibat gelombang yang tinggi datang menghantam.
6: Dan mengakibatkan dari gelombang pasang tersebut, beberapa warung terkena dampak di sekitar bibir pantai di Sinangkerta. Kemudian di pelabuhan atau di Pemayang.
5: Petugas menghimbau nelayan tidak melaksanakan aktivitas melaut. Petugas juga masih mendata perahu nelayan hingga sejumlah saung wisata yang rusak. Gelombang tinggi juga menerjang pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Ombak setinggi 2 meter sampai 3 meter memaksa para nelayan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kapal serta peralatan melaut mereka. Akibat kejadian ini, 10 kapal mengalami kerusakan. Berbagai peralatan melaut seperti mesin, jerigan bahan bakar, hingga jaring ikan diangkut menjauh dari bibir pantai. Meski tidak semua berhasil diselamatkan. Menurut nelayan setempat, kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir. Namun, mereka tidak menyangka ketinggian ombak akan setinggi itu.
7: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam. Dan beberapa kapal untuk saat ini sudah dievakuasi ke atas dermaga.
5: Hingga kini, para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan gelombang. Mereka berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, petugas BPBD Bengkalis dibantu TNI dan Polri terus berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar lahan gambut seluas 11 hektar milik masyarakat dan PT Teguh Karsa Wana Lestari di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis, Riau. Kasus kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. BPBD mencatat dalam 2 bulan terakhir terdapat 156 kejadian karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai sekitar 6 hektar.
8: Tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis dibantu TNI dan Polri terus berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar lahan gambut seluas 11 hektar milik masyarakat dan PT Teguh Karsa Wana Lestari di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis, Riau. Menurut data BPBD, hingga kini terdapat beberapa titik lahan dan hutan yang terbakar, yakni 2 di Kabupaten Pelalawan, 3 di Kabupaten Rokan Hilir, 2 di Kabupaten Indragiri Hulu, 2 di Kampar, 3 di Kota Dumai, dan 2 di Kabupaten Bengkalis. BPBD menyebut kencangnya tiupan angin dan sulitnya mendapatkan air membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api yang membakar lahan gambut dan hutan tersebut.
9: Pertama yang jelas kondisi cuaca yang panas terik ini kan itu memicu lahan itu mudah terbakar. Kemudian angin yang kencang, nah ini yang membuat kita kewalahan mengejar kepala apinya. Kemudian sumber air yang minim karena sekian lama tidak ada hujan. Jadi sumber-sumber air baik di kanal maupun di embung maupun sungai itu sudah agak menurun. Jadi itu yang menjadi kendala.
8: Memasuki kemarau panjang, BPBD Riau mengimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat terserang penyakit ISPA. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di sejumlah titik di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kondisi vegetasi yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin yang kencang membuat api cepat menjalar. Berdasarkan data BPBD Kota Parepare, sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat 156 kejadian karhutla. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 hektar lahan dan hutan terbakar. Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan menyiagakan personel selama 24 jam untuk membantu pemadaman dan menangani titik api yang sulit dijangkau kendaraan.
10: Sudah kita siagakan ada 3 unit. Itu bergantian, jadi tidak ada kata malam, siang, atau pagi. Ada semacam pompa manual yang dibagikan oleh dinas yang digendong itu. Itu karena biasanya sulit dijangkau lokasi kebakaran, jadi harus pakai itu. Tapi kalau di pinggiran jalan atau rumah bisa kita gunakan mobil AWC.
8: Status siaga darurat karhutla diberlakukan untuk mengantisipasi kebakaran yang terus berulang, sekaligus mempercepat penanganan agar api tidak meluas ke permukiman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ekshumasi jenazah Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jaksa Agung Muda, pidana khusus Febri Ardiansah dilakukan di TPU Bantar Agung, Desa Wlahar, Banyumas, Rabu pagi. Ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Kapolresta Banyumas. Proses ekshumasi ini juga untuk keperluan otopsi guna mengetahui penyebab pasti dari kematian korban. Ekshumasi dilakukan oleh tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia PDFMI yang dibantu oleh dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jateng dan Polresta Banyumas. RS UGM, Undip, dan UNAIR. Tidak hanya itu, tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jateng juga ikut dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo ini. Proses ekshumasi sendiri mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area TPU Bantar Agung.
11: Pelaksanaan hari ini merupakan proses dari penyidikan. Ini kolaborasi dukungan dari Polda Jawa Tengah, Polresta Banyumas, bersama Polda Metro Jaya dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keluarga almarhum sudah memberikan izin, memberikan restu secara resmi untuk dilakukan ekshumasi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui riwayat medis maupun apa yang akan kita harapkan dalam penemuan ini oleh tim gabungan dokter forensik.
12: Kami juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya, selain spesialis forensik mediko legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium toksikologi di UI juga di UNER untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
2: Nah, ini lomba yang beda dari biasanya untuk menyambut HUT kemerdekaan. Tapi bagaimana susahnya lomba tarik tambang di bawah air? Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

menyambut perayaan kemerdekaan RI, Umbul Pongo di Klaten, Jawa Tengah menggelar lomba tarik tambang unik yang dilakukan di bawah air. Tak hanya itu, di Umbul Pongo sebelumnya juga digelar pengibaran bendera merah putih yang lagi-lagi dilakukan di bawah air. 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

0: Ada yang berbeda dengan lomba yang satu ini. Kalau biasanya tarik tambang digelar di lapangan, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ada kemeriahan lomba tarik tambang di bawah air. Berlangsung di Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, 6 kelompok komunitas penyelam dari wilayah Solo, Yogyakarta, dan Klaten antusias mengikuti lomba. Menggunakan peralatan selam lengkap, peserta berusaha menarik tali tambang di bawah air. Namun peserta juga harus menjaga tekanan serta keseimbangan.
1: Apa kita buat ikut karena unik. Selama ini belum pernah ada lomba tarik tambang di bawah air dan dengan peralatan scuba ini juga yang menarik. Selama ini orang berpikir scuba hanya untuk menyelam, tapi bisa juga untuk sebuah kegiatan yang bersifatnya fun kok, yang sifatnya menarik dan menghibur.
0: Tak hanya menggelar lomba unik, objek wisata Umbul Ponggok ini sebelumnya juga menggelar pengibaran bendera merah putih di bawah air pada hari Minggu lalu. Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera di bawah air pada 17 Agustus. Salah satu mahasiswa yang mengikuti pengibaran bendera merah putih di bawah air mengaku senang dan terharu ikut kegiatan ini.
2: Bangga, jelas bangga bisa mengibarkan bendera sangsaka merah putih, apalagi pengibarannya dilakukan di bawah air.
3: Terus terlebih jadi petugas apa tadi?
2: Petugas pengibar bendera.
3: Susah nggak bawa bendera ke sana tadi?
2: Susah, karena cukup susah ya, karena ini kan di dalam air, jadi bendera itu kadang melayang-layang.
0: Selain itu, acara ini juga melakukan pengibaran bendera merah putih berukuran 20 meter kali 18 meter. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan, termasuk di Pasar Asmk, Jakarta Barat. Harga yang murah jadi pertimbangan untuk pembeli.
5: Nuansa merah putih kini mewarnai Pasar Asmk. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
6: Bang, ini harganya berapa?
7: Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar Asmk ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
5: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke Pasar Asmk untuk membeli hiasan 17-an.
8: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi
9: ada
8: ya?
9: Nih, ada
8: bando,
9: bendera umbul-umbul, pokoknya lah balon.
8: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
10: Asmk lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
5: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar, karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar, dan barang yang didapat pun makin variatif. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.

Selasa pagi, Wakil Menteri Perang Amerika Serikat menemui Menteri Pertahanan Indonesia di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan sebagai implementasi perjanjian kerjasama pertahanan antara kedua negara. Setibanya di gedung Kemhan, Wakil Menteri Perang Amerika Serikat, Elbridge Colby, melakukan pertemuan dengan Menhan Safri Samsudin. Dalam kesempatan ini, Indonesia menegaskan kerjasama pertahanan dengan Amerika tidak akan diarahkan pada pembangunan pangkalan militer Amerika. Safri juga menegaskan, kerjasama dengan Amerika Serikat harus mampu memperkuat kemampuan dan kemandirian pertahanan Indonesia. Karena itu, kerjasama berupa peningkatan profesionalisme prajurit, interoperabilitas, dan penguatan industri pertahanan. Sesaat lagi, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
4: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agama.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharo, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Kuliner porsi besar atau jumbo kini sedang banyak diminati. Selain memberikan daya tarik visual, kuliner jumbo juga lebih mengenyangkan, bahkan bisa disantap untuk beberapa orang.

0: Jika bosan dengan kuliner porsi biasa, kuliner porsi besar atau jumbo bisa menjadi pilihan. Kini, sejumlah tempat makan pun menjadikan makanan berukuran jumbo sebagai menu andalan untuk menarik para pecinta kuliner. Seperti di salah satu rumah makan khas Sunda yang berada di kawasan Jalan Lurah, Cimahi, Jawa Barat ini. Ada beberapa sajian berukuran besar yang bisa dipilih, seperti sate usus dan kulit yang menjadi primadona. Dalam pembuatannya, usus dan kulit ayam dimarinasi dengan rempah dan diungkep terlebih dahulu. Setelahnya, usus serta kulit disajikan dengan tusukan sate bambu dalam porsi besar sepanjang 35 cm.
1: Bisa dilihat ini kulit yang sudah ditusuk-tusuk satu porsinya sebesar ini. Tuh, dibandingkan dengan tangan saya pun kayaknya dua kali tangan saya ya, tuh. Gede banget.
0: Sate kulit dan usus ini bisa dihidangkan dengan cara dibakar ataupun digoreng sedikit basah maupun digoreng renyah sesuai selera. Tak hanya makanan, proses pembuatan sambal di tempat ini juga dilakukan langsung dalam porsi besar. Dalam satu kali pembuatan sambal, setidaknya bisa menghabiskan 10 kg cabai. Ada dua varian sambal yang disiapkan, yakni sambal dadak yang terbuat dari gula, cabai, garam, dan tomat. Ada juga karedok lincah khas Sunda yang memiliki bahan dasar yang hampir sama, hanya saja ditambahkan dengan lincah di dalamnya.
1: Kalau di sini proses pembuatan sambalnya pun dilakukan langsung dalam ukuran jumbo, baik untuk sambal dadak ataupun karedok lenca ya. Ini bisa dilihat cobek dan ulekannya pun ukurannya jumbo banget ya. Dan bahkan untuk karedok lenca ini sekali membuat ini bisa langsung 4 untuk 4 kilo ya Kang. Ayo kita langsung buat aja sih karedok lencanya.
2: Mari.
1: Waduh.
0: Di tempat ini pengunjung bisa mengambil sambal sepuasnya untuk pendamping makanan. Nah, makanan dan sambal sudah tersedia, waktunya icip-icip. Di sini, sate kulit dan usus biasanya disajikan dengan nasi gurih, yakni perpaduan nasi uduk dan tutug oncom. Untuk sate kulit dan ususnya memiliki cita rasa gurih dengan tekstur kenyal. Sementara sambalnya terasa cukup pedas, apalagi karedok lenca yang memberi sensasi pedas dan renyah dari lenca di dalamnya. Selain itu, tersedia juga pilihan makanan lainnya seperti ikan, ayam, dan aneka tumisan.
1: Jadi selain menu satuan yang jumbo seperti ini, di sini juga ada paket yang porsinya juga tidak kalah jumbo ini. Bisa dilihat ini namanya paket sebeh ya. Sebeh artinya kenyang sebenarnya. Jadi banyak banget ini isiannya. Ada mulai dari ikan, ayam, lalu juga jengkol, pete, jukut, semua ada. Ini kayaknya cocok untuk dimakan buat rame-rame. Tapi kalau misalnya mau makan sendiri juga nggak apa-apa, asalkan bisa habis sendiri ya, karena ini porsinya super duper banyak banget.
0: Tempat makan yang baru buka sekitar 1 tahun ini sengaja memberikan pilihan makanan jumbo sebagai pembeda dengan tempat lain. Dalam sehari, tempat ini bisa menjual lebih dari belasan kilogram usus maupun kulit jumbo.
3: Nah, awalnya kan kalau konsumen beli sate-satean tuh kecil ya, suka beli banyak, kepikiran gimana kita bikin menu yang kurang lebih besar, tapi harganya bisa relatif lebih terjangkau. Di situ ternyata permintaannya banyak, menjadi salah satu favorit di warung nasi gurih si Meretet.
0: Berbagai makanan ditawarkan mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp30.000. Dengan harga terjangkau, tak heran tempat ini selalu ramai oleh pengunjung.
4: Sambal ya. karedoknya
5: lencanya nendang.
4: Nendang banget. Pedas ya. Karena dia kan bukan penyuka pedas, jadi buat dia pedas banget. Kalau saya pedasnya
5: tapi
4: ya
5: habis.
4: Pas gitu. Tapi habis. Nambah.
0: Tempat lain yang menawarkan kuliner porsi jumbo adalah kedai ramen yang telah berdiri selama 4 tahun ini. Menu andalannya adalah ramen kuah dan ramen panggang dengan beragam varian kuah yang dibuat secara mendadak. Salah satu varian kuah favorit adalah kuah merah atau jigoku dari campuran aneka cabai dan bawang yang dihaluskan. Ada juga varian kuah original dengan cita rasa dominan gurih. Kuah-kuah ini nantinya akan disajikan bersama mie dan juga berbagai topping.
6: Nah, kita tuh memiliki konsep, oh gimana nih kalau misalnya kita bikin ramen ngenah tapi murah gitu dengan racikan asli Indonesia. Nah, kita terpikir dari situ konsepnya gitu. Dengan cita rasa bumbu dan kuah khas Indonesia. Jadi cocok banget buat semua kalangan.
0: Ramen jumbo disajikan dalam mangkuk ukuran besar. Salah satu yang menjadi favorit adalah Ultimate Ramen berisi mie porsi double bertekstur lembut dengan topping ayam katsu, enoki crispy, telur, serta kuah merah yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya. Ada juga ramen kuah gurih serta ramen panggang yang disajikan dalam piring hot plate. Sajian ramen jumbo juga bisa ditambahkan topping terpisah seperti yakitori dan bakso bakar.
1: Ini kalau dibilang jumbo, beneran jumbo ya. Sepertinya ini porsinya bahkan bisa dimakan untuk 2-3 orang. Dan menariknya lagi, selain mie-nya yang banyak, toppingnya juga ini sama sekali tidak pelit ya. Setidaknya setiap ramen jumbo yang ada di sini ditambahkan dengan 5 jenis topping dari berbagai macam varian, mulai dari yang kering-kering hingga ada juga potongan daging seperti ini. Wah, wow, nambah semakin enak kayaknya ya ini kalau dimakan. Kita makan lagi.
0: Sebagai pelengkap, tersedia juga beragam minuman berukuran jumbo. Paduan sajian porsi besar di kedai ini banyak diminati terutama oleh kalangan muda. Tak heran sekitar 300 porsi ramen bisa terjual setiap harinya.
6: Enak. Jadi kalau misalnya lapar, belinya tuh ya ukuran jumbo kayak gini gitu. Emang puas banget buat sendiri gitu.
1: Tadi ini yang rasa apa?
6: Yang rasa ini kuahnya kok original. Yang isinya tuh ada daging, terus pakai enoki, dan itu tuh kenyang banget lah pokoknya. Jadi puas gitu.

0: harganya cukup murah buat saya mah pas gitu buat di kantong mah.
1: Sajian ramen di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp30.000 untuk ramen jumbo. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Cimahi, Jawa Barat.
2: ...1.373 hektar mangrove atau bakau tumbuh di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kota Denpasar. Namun hanya 1.158 hektar yang menjadi kawasan konservasi yang juga menjadi sasaran rehabilitasi. Angka ini jauh dari ideal dan harus terus ditingkatkan untuk menahan laju abrasi di kawasan pesisir.
3: Fungsi dipeliharanya ekosistem mangrove salah satunya untuk melindungi garis pantai sebagai penahan intrusi air laut, penyaring polutan, menyerap karbon dalam jumlah besar. Dan yang tak kalah penting, menjadi rumah dan tempat berkembang biak dari beragam biota, sekaligus sebagai mata pencarian masyarakat pesisir. Penting bagi semua pihak, mulai pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat hingga masing-masing individu untuk mengambil peran masing-masing guna melindungi dan menanggulangi masalah di kawasan bakau.
4: Karena ini merupakan tanggung jawab sosial kita bersama, bukan dari kelompok nelayan saja, mungkin dari masyarakat luas. Karena kita pun kesini sudah berkontribusi kepada alam, kita sudah mengeluarkan karbon dioksida, di mana kita harus bisa punya pushback balik lagi untuk tanggung jawab kita kepada lingkungan.
3: Banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan adalah mutlak. Karena sampah-sampah yang terbawa aliran sungai akan berakhir di akar-akar tanaman mangrove. Membantu membersihkan kawasan mangrove dari sisa-sisa sampah yang tersangkut adalah hal kecil yang mempunyai arti besar. Kegiatan reboisasi atau penanaman kembali bibit bakau harus semakin digencarkan guna memulihkan fungsi ekologis kawasan. Termasuk pelepasan kepiting bakau ke kawasan mangrove yang mempunyai peran besar untuk mempercepat dekomposisi daun bakau guna mendaur ulang nutrisi. Lubang-lubang yang dibuat oleh kepiting bakau ini nantinya akan menjadi sirkulator oksigen ke dalam lumpur. Harapannya rantai makanan akan menjadi seimbang dan bisa mengendalikan populasi.
5: Hari ini kita melakukan penanaman 10.000 pohon sebagai simbolik untuk Simbar Segara, salah satu KUB di Bali, di mana ini menggambarkan bahwa kita pun di bank bukan hanya sekedar untuk institusi yang intermediasi, tapi kita justru giving back ke komunitas, ke masyarakat.
6: Sebenarnya tutupan lahan di kawasan kami ini sudah hampir 80%. Kita sudah agak sulit mencari lokasi penanaman dengan luasan tertentu. Makanya tadi dilakukan penanaman dengan pola khusus. Jadi itu yang memungkinkan akan persentase hidupnya akan lebih tinggi. Nah, makanya tadi ada di planter bag namanya itu untuk mempertahankan nutrisinya untuk sementara mereka beradaptasi dengan lingkungan.
3: Jika kawasan pesisir bisa terjaga dan mempunyai ekosistem yang baik, hal ini juga bisa membantu pemulihan populasi perikanan setempat serta membantu para nelayan dan penduduk pesisir untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dinilai mulai mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan pelanggan. Melalui platform pesan digital bisnis yang berbasis AI, setiap percakapan kini dipandang bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga peluang untuk mengembangkan bisnis. Informasi di sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Udawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Pemanfaatan AI dalam platform pesan instan dinilai berpeluang menjadi standar baru layanan pelanggan dengan respons yang lebih cepat dan komunikasi yang lebih personal. Country Director Indonesia Meta, Peter Lidian, dalam WhatsApp Business Summit Indonesia di Jakarta menilai, interaksi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membangun relasi dengan pelanggan, menjangkau konsumen baru, hingga menjaga pelanggan lama. Namun kecanggihan teknologi harus diikuti strategi dan tata kelola yang tepat agar pemanfaatan AI berdampak positif bagi bisnis. Sejalan dengan tren ini, WhatsApp mengembangkan Meta Business Agent untuk membantu bisnis menangani interaksi pelanggan. Agen

0: AI ini dapat menjawab pertanyaan dan memberikan informasi hingga mengalihkan percakapan ke tim manusia jika diperlukan.
1: Jadi itu yang pertama, setiap conversations adalah kesempatan. Yang kedua, kalau kita bicara yang kedua, itulah kita bicara mengenai bagaimana caranya adalah AI enabled messaging itu menjadi new standard. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, kita chat dengan customer service dan segalanya, mungkin ada lag untuk membalas. Salah satu contoh yang sangat sederhana dari aplikasi itu adalah hal tersebut bisa dilakukan AI, dan hal tersebut akan meningkatkan personalisasi dari komunikasi dengan customer Anda.
0: Penggunaan agen AI bagi sektor perbankan dan FMCG misalnya telah mengandalkan penanganan keluhan customer melalui pesan singkat WhatsApp, bahkan telah mengurangi hampir setengah biaya operasional serta semakin terikat secara personal dengan konsumen.
2: Kita nggak semerta-merta gede dengan WhatsApp, jadi a lot of things we do it, take it stages. Jadi kalau dilihat sebelah kiri, kita mulai dari chat yang paling gampang. Pertama kali kita mulai dengan marketing chat. Itu udah the very basic foundations gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai embarking masuk ke service, ke utility, ke authentication. Sampai akhirnya last year itu kita masuk ke WhatsApp call. Dan tahun ini kita udah galakan gitu ya, per Juli kemarin kita udah semuanya call by VoIP gitu. Even WhatsApp call. Nah yang terakhir, yang di sebelah kanan, again kita lagi dimasuk beta version. Jadi kita lagi testing untuk masuk ke video calling. Kenapa? Karena ada some of the services yang di bank yang kita butuhkan untuk masuk ke arah video.
3: Nah jadi everyone love this loyalty program. Kita adakan untuk retail partners, this is the way we get the consumers data, dan kita melakukan semuanya lewat WhatsApp. Dan juga early this year, di April kita juga launching loyalty program buat consumers kita. Jadi by having these two loyalty program, kita meminta data consumers kita meminta data customer kita, even the locations. Di mana mereka jual produk kita dan di mana consumers kita berada. Nah, semua kita lakukan lewat WhatsApp.
0: Baik UMKM maupun perusahaan skala besar, sistem Meta Business Agent dapat diintegrasikan dengan sistem bisnis yang sudah digunakan melalui WhatsApp Business. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Beni Dermawan. Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab el Mandeb. Tiga awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya. Di antaranya, tim SAR terus berupaya menyelamatkan korban dari puing-puing reruntuhan pasca gempa di Kolombia. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi dua korban hidup dari reruntuhan bangunan. Puluhan ribu warga Kanada terpaksa mengungsi karena api kebakaran hutan menyebar cepat dan mengancam permukiman. Tim gabungan terus berupaya menyelamatkan korban dari puing-puing reruntuhan pasca gempa magnitudo 7,4 di Kolombia. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi dua korban hidup dari reruntuhan bangunan. Hingga kini korban tewas dilaporkan terus bertambah dan mencapai lebih dari 200 korban jiwa. Lebih dari 2.500 terluka.
1: Setelah 3 jam bekerja, tim pemadam kebakaran Cali, Kolombia dan unit anjing pelacak berhasil membebaskan Diana, seorang perempuan berusia 31 tahun. Petugas menemukannya di bawah reruntuhan. Sebelum membuka jalan untuk Diana, petugas sempat memberikannya minum dan menyemangatinya agar bertahan saat proses evakuasi. Keberuntungan juga singgah dalam hidup seorang pemuda di sudut kota Cali lainnya. Setelah tertimbun reruntuhan selama 20 jam, Carlos Esteban Robledo berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di bawah puing bangunan. Petugas kemudian mengangkat puing-puing dengan tangan agar pria berusia 35 itu bisa diselamatkan. Carlos akhirnya dievakuasi dengan tandu dalam kondisi stabil. Pencarian korban gempa magnitudo 7,4 di Kolombia terus dilakukan. Rekaman drone memperlihatkan 5 bangunan di kompleks perumahan La Lorena di kota Pereira runtuh akibat gempa. Tim penyelamat menyisir timbunan puing dengan bantuan alat berat, peralatan manual, dan anjing pelacak. Petugas memprioritaskan lokasi yang diduga masih terdapat korban terjebak. Sementara keluarga dan warga menunggu dengan cemas di sekitar lokasi. Di Pereira, 73 orang dilaporkan meninggal, 85 terluka, dan 37 orang masih hilang. Gempa yang terjadi pada Senin malam itu merupakan gempa terkuat yang tercatat di Kolombia pada abad ini. Lebih dari 2.500 orang terluka.
0: Kepanikan menimpa sejumlah penumpang kereta gantung di kota Manizales, Kolombia. Mereka terjebak di ketinggian setelah gempa bumi mengguncang kota ini dan membuat seluruh sistem kereta gantung berhenti mendadak pada Senin lalu. Kepanikan dan teriakan ketakutan terdengar dalam video yang merekam saat kereta gantung di Manizales, Kolombia mengalami kerusakan mekanis akibat gempa. Suasana makin mencekam saat penumpang memandang ke arah bangunan yang rusak di bawah mereka. Tugas evakuasi dikerahkan secara bertahap untuk menyelamatkan seluruh penumpang yang terjebak. Menurut pihak operator, seluruh penumpang di semua jalur kereta gantung berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa mengalami cedera. Ya, petugas darurat Kolombia berpacu dengan waktu untuk terus menyelamatkan warga yang terjebak di reruntuhan pasca gempa pada Senin lalu. Koresponden CNN David Culver melaporkan situasi di Pereira, Kolombia.
2: They believe a little girl is still inside this building. That's the sense of urgency that has got dozens of folks now on top of what was an apartment building, 4 stories high on the ground floor. According to neighbors, there's a drugstore and a restaurant. It obviously is now left in just total rubble, and they're trying to clear a lot of that. And this was a main street that went around this central square. That's totally covered. They've got a massive crane here and a lot of other resources that are coming in, and they've been fueling this by bringing tanks of gas to this location to keep it going over the past 24 plus hours so that this operation hasn't had to stop. But you can see there's a lot of focus now on one area in particular, and we've been watching this over the course of an hour or so, and it's gone from moments of total silence, even the crowd around has been totally quiet and trying to allow them to listen for whatever sounds they might hear from beneath the rubble. We were told throughout the night they could hear some sounds, even yelling at times, according to one neighbor who was out here. That has stopped, and yet it hasn't slowed down. You go block after block after block, and you will see similar scenes of destruction and similar efforts of search and rescue, where they will go from one location to another with teams, canine units, to try to figure out what they can do in that moment to potentially save lives. When it comes to this building behind me, one neighbor told me that over the course of the past day, they were able to pull out 7 people altogether. 3 of them had passed away, the other 4 survived. And they're just hoping at this point that the little girl, who they believe is still inside there, along with another older woman, that they can get them out safely.
0: Kebakaran gudang dan kendaraan hingga menimbulkan kepulan asap tebal sejauh beberapa kilometer membuat 2 landasan pacu bandara harus ditutup sementara di Paris, Prancis. Sementara pasca hujan muson, berton-ton sampah terbawa hingga ke belacaran Filipina. Petugas kini mengerahkan alat berat serta mengimbau warga untuk tidak membuang sampah ke aliran air.
1: Kepulan asap tebal akibat kebakaran gudang dan kendaraan memaksa 2 landasan pacu ditutup sementara. Insiden ini terjadi di Louvre di dekat Bandara Charles de Gaulle Paris, pinggiran utara ibu kota Prancis pada Selasa sore waktu setempat. Sebanyak 80 petugas damkar diterjunkan dan masyarakat diimbau untuk menjauh dari area kebakaran. Meski terjadi penutupan sementara, lalu lintas penerbangan tidak terdampak, serta layanan kereta di sekitar lokasi kejadian menerapkan langkah pencegahan. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa atau luka akibat kebakaran. Pasca hujan deras disertai banjir yang melanda Filipina, bertonton sampah terbawa dari Teluk Manila dan wilayah pesisir ke saluran air di Baclaran pada Senin waktu setempat. Aliran sampah terdiri dari plastik, ban, styrofoam, puing-puing, hingga limbah lainnya yang menutupi permukaan air, hingga alat berat harus dikerahkan untuk membersihkan tumpukan sampah. Salah satu warga menuturkan fenomena bak lautan sampah ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampah ini menumpuk setelah hujan monsun barat terjadi dan petugas tengah melakukan pembersihan serta pengerukan secara masif. Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran air, sungai, ataupun kanal.
0: 1 unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan hingga badan truk terguling dan menabrak mobil sedan di New York, Amerika Serikat pada Senin. Sementara di Afrika Selatan, sedikitnya 14 penambang ilegal tewas dan 8 lainnya luka-luka akibat longsor tambang logam pada Senin malam.
1: Rekaman dashcam menangkap detik-detik mencekam saat 1 unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan di New York. Bagian atas trailer tercabik sebelum truk kehilangan keseimbangan dan terguling di jalur New York State Thruway pada Senin waktu setempat. Bukan hanya terguling, truk ini juga menabrak mobil sedan yang terparkir di bahu jalan. Akibat insiden ini, pengemudi sedan harus mendapatkan perawatan medis, sementara sopir truk dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Polisi menilai truk terlalu tinggi untuk melintasi jembatan tersebut dengan ketinggian truk melebihi batas maksimum 4,1 meter. Sejumlah lajur jalan sempat ditutup dan memicu kemacetan saat petugas melakukan pembersihan. Menurut petugas, jembatan yang sama pernah ditabrak truk pada Agustus 2023. Insiden longsor terjadi di area penambangan swasta ketika para penambang sedang menggali bekas lokasi tambang untuk mencari logam platina. Petugas kepolisian bersama militer langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan area dan melakukan evakuasi. Lokasi tambang yang sudah tidak beroperasi ini merupakan properti pribadi yang dimasuki secara ilegal. Akibat insiden ini, sedikitnya 14 penambang dilaporkan tewas dan 8 lainnya luka-luka. Praktik penambangan ilegal telah menjadi masalah menahun di Afrika Selatan yang dilakukan oleh kelompok kecil hingga jaringan kriminal terorganisir.
0: Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab El Mandeb dekat pantai Yaman. 3 awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Rekaman warga memperlihatkan kapal kargo dihamam, dilalap api dengan asap hitam tebal membumbung dari badan kapal. Kapal berbendera Tanzania dan dimiliki perusahaan Mesir itu diserang saat berlayar di dekat Pulau Rio. Sumber penjaga pantai dan militer Yaman menyebut dua awak asal Pakistan dan satu awak asal Indonesia tewas dalam serangan. Puluhan ribu warga Kanada terpaksa mengungsi karena api kebakaran hutan menyebar cepat dan mengancam permukiman. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Selasa pagi, Wakil Menteri Perang Amerika Serikat menemui Menteri Pertahanan Indonesia di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan sebagai implementasi perjanjian kerjasama pertahanan antara kedua negara. Setibanya di Gedung Kemhan, Wakil Menteri Perang Amerika Serikat Elbridge Colby melakukan pertemuan dengan Menhan Syafri Syamsuddin. Dalam kesempatan ini, Indonesia menegaskan kerjasama pertahanan dengan Amerika tidak akan diarahkan pada pembangunan pangkalan militer Amerika. Syafri juga menegaskan kerjasama dengan Amerika Serikat harus mampu memperkuat kemampuan dan kemandirian pertahanan Indonesia. Karena itu kerjasama berupa peningkatan profesionalisme prajurit, interoperabilitas dan penguatan industri pertahanan. Kita ke informasi lainnya, puluhan ribu warga Kanada terpaksa mengungsi karena api kebakaran hutan menyebar cepat dan mengancam permukiman. Situasi serupa juga terjadi di Spanyol, sementara Inggris menghadapi kekeringan parah di tengah musim panas yang diperkirakan menjadi yang terpanas dalam sejarah negara ini.
1: Kebakaran hutan menyebar dengan cepat di sejumlah wilayah Kolombia, Britania, Kanada sejak kebakaran dilaporkan pada Jumat 7 Agustus lalu, lebih dari 9.500 hektar dilaporkan terbakar. Catatan pemerintah setempat menyebut lebih dari 20.000 orang warga harus dievakuasi, sekitar 2.000 orang pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Di sisi lain, awan pyrocumulonimbus yang terbentuk di atas kebakaran dapat memicu samaran petir tanpa hujan dan menyulut titik api baru. Kondisi ini membuat arah pergerakan api sulit diprediksi. Sementara di Spanyol, ratusan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di Provinsi Huesca, Spanyol Timur, api telah membakar lebih dari 4.000 hektar lahan. Sedikitnya 440 warga dari 8 wilayah dievakuasi ke tempat pengungsian. Relawan Palang Merah dan pemerintah setempat menyiapkan tempat tidur, makanan, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
2: Porque aquí los que se han quedado más o menos han sido sobre unas 60 personas, cosas así. Las demás se las han llevado a un hotel a Río Tinto.
1: Kebakaran juga menyebar di Spanyol Selatan, lebih dari 25.000 hektar lahan telah terbakar dan sekitar 800 orang terpaksa dievakuasi. Menurut estimasi European Forest Fire Information System, lebih dari 244.000 hektar lahan di Spanyol telah terbakar dalam sekitar 400 kebakaran sepanjang tahun ini. Dampak cuaca panas dan kering tidak hanya menyebabkan kebakaran namun juga kekeringan. Kantor Meteorologi Inggris, Met Office, menyebut musim panas tahun ini berpeluang menjadi yang terpanas dalam catatan sejarah. Lahan dan sumur air kehilangan air, dan tanah terlihat retak akibat kurangnya curah hujan. Inggris dan Wales sementara itu mencatat kekeringan yang terjadi di bulan Juli adalah yang paling parah dalam 190 tahun.
0: Kekeringan ekstrem di sejumlah wilayah justru membuka kembali rahasia yang selama puluhan hingga ribuan tahun tersembunyi di bawah air. Dari ranjau Perang Dunia Kedua, bangkai kapal perang, batu penanda kekeringan, hingga kota kuno berusia ribuan tahun. Semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
3: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat Desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakkan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Selain ranjau besar, surutnya air Sungai Danube juga membuat bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang karam di sungai itu terlihat. Kapal Wotan adalah kapal militer Jerman yang sengaja ditenggelamkan pada 1944 saat Jerman mundur dari gempuran pasukan Soviet. Sebenarnya banyak bangkai kapal Perang Dunia Kedua ditemukan di sepanjang Sungai Danube yang mengering. Sungai Danube dikenal sebagai sungai terpanjang kedua di Eropa yang mengalir di 10 negara. Pemerintah Serbia bahkan melaporkan menemukan puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam milik Nazi di sungai yang mengering. Sebagian dari bangkai kapal itu diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi.

0: Batu-batu berusia ratusan tahun kembali muncul di sepanjang sungai Elbe Jerman setelah cuaca kering berkepanjangan menyebabkan muka air sungai turun drastis di wilayah Sassoni. Pada zaman dahulu, warga setempat punya kebiasaan memberi tanda berupa pahatan tanggal di dasar sungai yang mengering. Batu-batu bertanda itu kemudian disebut Hungerstein atau batu kelaparan, yang menjadi penanda sejarah kekeringan dan rendahnya muka air sungai Elbe. Di distrik Oberposta, Pirna, salah satu Hungerstein memiliki lebih dari 20 tanggal dengan catatan tertua tertulis tahun 1707. Pusat Peringatan Banjir Sassoni melaporkan kondisi muka air yang rendah di sejumlah wilayah setelah cuaca kering berkepanjangan dan minimnya curah hujan. Sebagian sungai ketinggian airnya bahkan kurang dari 1 meter. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan, Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
1: Kabar baik datang dari industri berlian Belgia. Amerika Serikat resmi mengembalikan status bebas tarif untuk impor berlian Polisal asal Belgia setelah berbulan-bulan para eksportir harus menanggung biaya masuk 10%. Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong lonjakan pengiriman berlian ke pasar Amerika yang menjadi konsumen terbesar di dunia.
2: Industri berlian di kota Antwerp, Belgia menyambut antusias kembalinya pengecualian tarif impor berlian Polisal ke Amerika Serikat. Kebijakan tersebut mengakhiri ketidakpastian yang muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan dasar hukum tarif global pada awal tahun yang membuat berlian Belgia sempat dikenakan tarif 10%. CEO Antwerp World Diamond Center, Karen Reitmeesters, menyebut keputusan ini sangat penting karena lebih dari 55% konsumsi berlian dunia berasal dari pasar Amerika Serikat.
3: It means that diamonds that are polished in our country can now move freely without tariffs to the United States. And why is it so important? The United States is 55% or more of world diamond consumption. So it's our major export partner when it comes to exporting polished diamonds.
2: Meski pemerintah Amerika tetap memberlakukan tarif baru bagi puluhan mitra dagang, berlian Polisal termasuk dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari bea masuk bersama minyak, gas, pupuk, dan sejumlah produk pangan. Rentmeesters meyakini para pelaku usaha akan segera mengirimkan stok berlian yang sebelumnya ditahan selama masa penerapan tarif, sehingga aktivitas perdagangan di Antwerp diprediksi meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Pada tahun 2024, Belgia mengekspor berlian Polisal senilai 2,1 miliar dolar Amerika atau setara 37,8 triliun rupiah ke pasar Amerika Serikat. Hal ini menegaskan pentingnya hubungan dagang kedua negara bagi industri berlian global.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Festival Pasir Yunggil Day 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sejumlah patung pasir raksasa bertema dongeng klasik tampil memukau dan menjadi daya tarik utama wisatawan musim panas ini. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard tahunan Yauza Fest.
1: Festival Pasir Yunggil Day 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
2: Sand festival 와서 이렇게 모래 쌓는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
1: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
3: Вечером пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
1: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Walau berlangsung sangat privat, pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Juli lalu ternyata menciptakan tren busana pernikahan. Sejumlah gaun pengantin yang terinspirasi penampilan Taylor Swift dalam berbagai kesempatan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
4: Para desainer David's Bridal di Hong Kong sudah menyiapkan sekitar 2 lusin rancangan gaun yang menggambarkan gaya yang mungkin dipilih Taylor Swift. Ball gown dengan rincian renda, bunga dan manik-manik menjadi salah satu pilihan. Ada pula gaun dengan potongan lebih sederhana hingga gaun pendek yang bisa digunakan untuk berganti penampilan di akhir acara.
5: Well, we did some study about her personal life. We tried to discover what her passion is outside music. So we feel that wedding is a deeply personal event, distinct from her on stage, and she had to wear costume or sponsor gown. So on a wedding dress, I feel that can reflect her true self.
4: Menurut Viola Chan, gaun pernikahan berbeda dengan busana panggung karena menjadi momen yang lebih personal bagi seorang pengantin. Pengaruh Taylor Swift terhadap dunia mode pernikahan juga mulai terlihat dari minat para calon pengantin. David's Bridal menyebut terjadi peningkatan pencarian online terhadap desain gaun yang terinspirasi dari sang penyanyi.
5: She is the most recognized active singer in the world. She definitely will have impact on some brides, you know, when they pick their gown, especially to her loyal fans. So we think that there will be a group of brides that wanting to have her look.
4: Pengaruh itu diperkirakan tidak berhenti pada gaun, mulai dari tata rambut, riasan, warna gaun, dekorasi bunga, tempat pernikahan, hingga konsep bulan madu, semuanya bisa ikut terpengaruh oleh gaya pernikahan sang bintang. Di New York, fenomena ini juga mulai menjadi perhatian para desainer. Di studio Jenny Yeo Bridal, foto-foto Taylor Swift dari berbagai era karirnya terpasang di dinding berdampingan dengan gaun yang sedang dikerjakan. Para desainer kini menanti sejauh mana gaun pernikahan Taylor Swift akan mendorong perubahan tren.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 12 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gelombang tinggi menerjang pantai Baron Gunung Kidul memaksa nelayan menyelamatkan kapal dan peralatan melaut mereka. Kebakaran yang meluas hingga 900 hektar membuat kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur ditutup sementara. Sejumlah pelaku wisata mengalami penurunan penghasilan. Tabrak anggota polisi yang pulang bertugas, mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bandung menjadi tersangka.

0: Misteri hilangnya seorang gadis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh sopir travel yang dilatar belakangi sakit hati dan dendam.
1: Setelah 2 tahun, tabir misteri hilangnya gadis bernama Paramita Titania Angelica atau Mita akhirnya terungkap. Gadis berusia 26 tahun itu ternyata tewas dibunuh. Kedatangan kerangka korban di rumah sakit diwarnai histeris keluarga. Sebelumnya, gadis asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu dilaporkan hilang saat perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah pada Agustus 2024. Hingga akhirnya 2 tahun berselang, tulang belulang korban ditemukan unit Resmob Satreskrim Polres Wajo di dasar jurang sedalam 60 meter di Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lokasi penemuan ini berada di jalur semak-semak dengan kondisi medan yang cukup curam. Di sini polisi juga menemukan barang-barang korban, mulai dari celana pendek, pakaian dalam, gelang, kalung, cincin, dan juga anting. Polisi juga berhasil menangkap seorang sopir travel bernama Albert di Dusun Maro, Desa Buaga, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pria usia 37 tahun itu sempat berada di Papua selama kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya kembali ke Mamuju dan ditangkap petugas. Albert mengaku tersinggung atas perkataan korban yang dianggap menghina pekerjaannya selaku sopir. Setelah membunuh, tersangka juga menggasak 2 ponsel korban serta uang 62 juta rupiah dari kartu ATM korban yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening.
2: Telah mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap perempuan PTA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Kemudian terduga tersebut merasa sakit hati

0: karena korban juga sering berkata kasar, dan juga sebelumnya anggota laki ini juga sebelumnya sering meminjam uang namun telat bayar.
1: Karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Morowali, penanganan perkara selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik Polres Morowali. Terduga pelaku kini terancam 20 tahun penjara. Zulkifli Nasir, Wajo, Sulawesi Selatan.
2: Tiga residivis kasus curanmor ditangkap polisi di Kota Jambi. Ketiganya ditangkap setelah salah satu pelaku tertangkap warga usai mencuri motor di sebuah toko laundry. Sementara itu, aksi curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban lantaran kunci motor masih tergantung pada lubang kunci saat pemilik sedang membuka toko.
1: Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko laundry di Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, saat para pegawai toko tengah beristirahat. Pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur kemudian berteriak meminta tolong. Pelaku yang terjatuh saat melarikan diri kemudian ditangkap warga di sebuah perumahan tak jauh dari SPBU Mayang Mangurai. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku berinisial SA. Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku datang ke lokasi bersama dua rekannya, M dan IS. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan menangkap M dan IS di sebuah rumah di perumahan Amuntai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru bersama barang bukti. Polisi juga mengamankan satu unit motor yang diduga digunakan sebagai sarana, kunci motor, BPKB, dan flash disk berisi rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut ketiga pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Modus yang digunakan adalah mencari motor yang kunci kontaknya masih menempel pada kendaraan.
3: Modusnya adalah dia mencari yang pemilik kendaraan bermotor dengan kunci yang sudah menempel di motor tersebut. Jadi dia tidak pakai kunci, dia tidak pakai apa, tapi nyari dia. Dan ikutilah si korban ini, memang rupanya dia mungkin sering ketinggalan kunci di motor. Sehingga sudah diikuti oleh yang bersangkutan pelaku untuk begitu si korban masuk, pelaku melakukan curian dan dikejar oleh masyarakat. Dan dia melaporkan kepada anggota kami, sehingga dari satu orang bisa berkembang di tiga orang.
1: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Jalan Dr. Rajiman Widiodiningrat, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat sempat berhenti serta memantau situasi di sekitar lokasi. Melihat suasana sepi, satu pelaku menggunakan jaket hitam turun dan mendekati motor target. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut karena kunci motor masih menempel pada lubang kunci.
4: Habis buka toko saya ngeluarin motornya. Habis ngeluarin motor, saya masuk lagi ke dalam buat bersih-bersih. Habis bersih-bersih, gak lama kemudian, saya baru ngeh motornya udah hilang. Nah, di situ baru saya sadar, saya cari kunci motor, ternyata kunci motornya gak ada. Nyantol di motor. Ya, saya lupa kunci motornya nggak dicabut. Kalau lihat rekam CCTV, dua orang sempat melintas dulu, balik lagi, terus dia ngintip-ngintip gitu, langsung gas ke sana.
1: Polda Papua Tengah menangkap 20 orang terduga pelaku kejahatan konvensional, khususnya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di dua polres, yakni Polres Mimika dan Polres Nabire. Selain mengamankan 20 orang terduga pelaku, 21 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti, dan 97 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk pendalaman lebih lanjut. Di wilayah Polres Nabire, polisi berhasil mengungkap 11 laporan polisi dan mengamankan 9 orang. 10 unit kendaraan roda 2 disita sebagai barang bukti, serta 62 unit kendaraan roda 2 diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari 11 orang yang diamankan, ada 2 pelaku yang masih di bawah umur.
5: Jadi ada 2 orang yang di bawah umur. Proses hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku untuk terhadap anak-anak. itu tetap berjalan, yang dewasa berjalan, yang usia anak-anak tetap berjalan sesuai dengan undang-undang.
1: Wakapolda Papua Tengah menambahkan, keberhasilan dalam operasi tidak hanya diukur

0: Sebuah video menunjukkan seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang tengah emosi dan membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Video berdurasi 28 detik itu viral di media sosial hingga menjadi sorotan masyarakat.
1: Saya dari Polresta Tanjung Pinang. Jika ibu tidak membuka pintu, maka pintunya akan kami dobrak.
0: Menyikapi video viral itu, polisi kemudian menemui sang ibu yang diketahui tinggal di perumahan Bintan Mas Resident. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa itu terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026. Ibu tersebut diduga frustrasi menghadapi kondisi ekonomi saat ini, di tengah proses perceraian dengan suaminya yang juga tengah dijalaninya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Jika terdapat unsur pidana, polisi tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
2: Ya, mencari kerja susah, mencari makan susah, menghubungi mantan suami, menurut suami nggak ada kepastian, nggak ada memberikan jawaban yang pasti, akhirnya dia frustasi, ya, lampiaskan ke anak.
0: Jasad bayi laki-laki Malang ini ditemukan warga di tempat pembuangan sampah tepi aliran Sungai Bingei, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi Malang ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan autopsi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, sepeda motor, pakaian, kain pembungkus, serta kantong plastik. Hingga kini polisi masih memeriksa kedua terduga pelaku untuk mengungkap dan mencari keberadaan ibu bayi. Warga Jalan Raya Muhtar Sawangan Kota Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut, jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar, dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Truk bermuatan penuh tebu terguling di Tulungagung, Jawa Timur. Muatan tebu tumpah ke jalan raya. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Bermaksud menolong, mendorong truk yang patah as keluar dari ponton penyeberangan, truk dan alat berat akhirnya tercebur ke sungai dan menewaskan sopir alat berat. Sementara itu, truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, jalur lintas selatan Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur.
1: Inilah rekaman video di saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dan didorong sebuah alat berat agar dapat naik dari ponton penyeberangan. Namun beratnya muatan membuat truk mundur mendorong balik alat berat maupun ponton hingga keduanya jatuh ke dalam sungai. Kejadian terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang sedang mengalami kerusakan patah as roda. Di saat truk mundur, sopir truk berhasil selamat, meloncat menyelamatkan diri. Sedangkan sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari, menemukan korban sudah meninggal dunia.
2: Meninggal dunia? Ya, ada korban, kemudian sudah diserahkan kepada keluarga dan sudah dipertimbangkan sama keluarga.
1: Pihak Polres Tebo masih mendalami penyelidikan terkait unsur kelalaian dan saat ini truk serta alat berat masih dalam proses evakuasi. Sebuah truk bermuatan penuh tebu terguling di Simpang 4 Mekah, jalur lintas selatan Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya seluruh muatan tebu tumpah ke jalan raya dan truk melintang di jalan. Proses evakuasi truk berjalan dramatis karena dilakukan manual oleh belasan warga di sekitar lokasi. Sopir truk tebu selamat dalam peristiwa ini karena melompat saat truk akan terguling. Diduga truk tidak kuat saat melintas di lokasi yang sedikit menanjak. Pengendara motor terjun ke parit comberan di pinggir jalan Pantura Sayung Demak untuk menghindari kecelakaan lebih fatal. Sebelum terjun ke parit, motor sempat menabrak pembatas jalan hingga ambrol. Kejadian tersebut bermula saat Rozi, pengemudi motor yang tercebur, melaju dari Semarang menuju Demak. Namun saat sampai di lokasi, tiba-tiba motor yang di depannya terjatuh. Karena laju motor cukup kencang, dirinya banting arah ke kiri hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke parit. Pengemudi motor lainnya, Khoiri, warga Karang Tengah, Demak, mengaku lelah dan mengantuk setelah sebelumnya bekerja pada jam malam. Saat sampai di lokasi, dirinya mengalami microslip dan sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dievakuasi warga. Motor milik Rozi yang terjun ke parit akhirnya berhasil dievakuasi setelah warga bahu-membahu mengevakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai selatan Pulau Jawa pada Selasa. Di Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sejumlah perahu di Dermaga Pamayang Sari bertabrakan dihantam gelombang. Hal serupa juga terjadi di Pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketinggian ombak bahkan mencapai 3 meter hingga merusak sejumlah kapal nelayan.
3: Gelombang tinggi melanda pantai selatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa. Tinggi gelombang hingga di atas 2 meter dengan kecepatan angin 8 knot. Sejumlah video warga merekam ganasnya terjangan gelombang. Meski dibatasi bebatuan kokoh, gelombang turut menghantam dermaga Pemayang Sari. Puluhan perahu nelayan yang terparkir saling berbenturan terbawa arus yang kuat. Kepanikan juga terjadi di sekitar pantai Cipatujah dan Cigalong. Sejumlah nelayan yang berusaha mengevakuasi perahu mereka harus berlarian akibat gelombang yang tinggi datang menghantam.
4: Dan mengakibatkan dari gelombang pasang tersebut, beberapa warung terkena dampak di sekitar bibir pantai di Sinangkerta. Kemudian di pelabuhan atau di Pemayang.
3: Petugas menghimbau nelayan tidak melaksanakan aktivitas melaut. Petugas juga masih mendata perahu nelayan hingga sejumlah saung wisata yang rusak. Gelombang tinggi juga menerjang pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. ombak setinggi 2 meter sampai 3 meter, memaksa para nelayan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan kapal serta peralatan melaut mereka. Akibat kejadian ini, 10 kapal mengalami kerusakan. Berbagai peralatan melaut seperti mesin, jerigen bahan bakar, hingga jaring ikan diangkut menjauh dari bibir pantai. Meski tidak semua berhasil diselamatkan. Menurut nelayan setempat, kondisi gelombang tinggi sudah terasa sejak 2 hari terakhir. Namun, mereka tidak menyangka ketinggian ombak akan setinggi itu.
5: Untuk mengantisipasi gelombang tinggi, sebagian kapal sudah dimasukin di dermaga sebelah barat, tapi karena gelombang terlalu tinggi, akhirnya beberapa kapal terhempas gelombang dan mengalami karam. Dan beberapa kapal untuk saat ini sudah dievakuasi ke atas dermaga.
3: Hingga kini, para nelayan masih terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan gelombang. Mereka berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat kembali dilakukan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bencana kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di sejumlah daerah. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kobaran api menghanguskan lapak kardus bekas dan bangunan semi permanen. Sementara itu, kepanikan hingga tangis histeris warga juga pecah saat si jago merah melalap habis permukiman padat penduduk di Palembang dan juga Makassar.
6: Asap tebal muncul saat kobaran api membakar permukiman semi permanen di Jalan Jati Bundar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Peristiwa bermula dari salah seorang warga yang melihat percikan pada kabel listrik udara dan percikan jatuh ke permukiman semi permanen. Api kemudian membakar tempat pengepul kardus bekas tersebut hingga menyambar ke pemukiman lainnya.
7: Oke, kan di situ jaga WC.
8: Terus?
7: Pas ada asap. Pada cuek aja. Asap-asap lagi pemadam pada cuek. Akhirnya pada ngambil ember langsung deh.
8: Yang kebakaran sih?
7: Lapak kayaknya.
8: Lapak. Jam berapa tadi?
7: Ada setengah jam yang lalu kayaknya, Bang.
8: Kenapa gara-garanya?
7: Nggak, belum tahu sih.
8: Tapi ada ledakan apa?
7: Nggak ada, cuman itu doang. Dari rongsokan itu kan banyak yang kebakar kayaknya. Cepat jadi menjalarnya.
6: Sebanyak 12 mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengatasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa siang. Kobaran api sempat membuat sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Karena akses yang sempit, petugas

0: pemadam terpaksa menarik dan menyambungkan selang dari kendaraan pemadam hingga ke lokasi kebakaran yang berada di dalam gang. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 3 rumah dan 1 bedeng. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting perangkat elektronik yang berada di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selasa sore, warga Jalan Todopuli 16, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Makassar dikejutkan api yang bergerak dari 3 petak rumah semi permanen dari sebuah lorong. Mereka pun panik dan berusaha memadamkan api. Namun embusan angin dari rumah semi permanen berbahan kayu membuat api sangat cepat merambat ke 3 rumah di sekitarnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar langsung mengerahkan 8 armadanya dari Posko Timur dan Posko Tamangapa. Seorang warga pun tidak sanggup menahan tangisnya lantaran tempat tinggalnya sudah tinggal puing-puing. Petugas damkar memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dalam peristiwa ini, seorang warga pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan. Total 6 rumah terbakar pada peristiwa ini dengan jumlah kerugian yang belum bisa ditaksir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran meluas hingga 900 hektar membuat kawasan wisata Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur ditutup sementara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
1: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Thoharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bandung menjadi tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan anggota Polrestabes Bandung meninggal dunia. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, mobil yang hilang kendali menabrak kendaraan yang sedang parkir dan juga warung angkringan.
5: Dari kiri langsung ke kanan.
6: Kasus kecelakaan maut yang menyebabkan anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suara meninggal dunia, kini memasuki tahap penyidikan. Petugas Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa sebagai tersangka. Kecelakaan terjadi pada Minggu pukul 4 pagi saat korban mengendarai motor menuju rumahnya. Di Jalan Merdeka Bandung, sebuah mobil dari arah belakang menabrak korban. Benturan menyebabkan korban terseret hingga 30 meter. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menangkap dua anggota TNI yang berada di dalam mobil.
7: Pada saat kejadian itu tiga orang. Yang mengendarai adalah yang sipil, dua yang TNI.
6: Kasus ini mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Korban meninggal saat menjalankan tugas menjaga keamanan di Kota Bandung.
8: Kamu ngebut ya?
9: Iya Pak.
8: Ngebut. Yang nyuruh ngebut siapa?
9: Saya sendiri Pak.
8: Saya sendiri canda. Kemudian sambil mabuk enggak?
9: dalam keadaan mabuk, Pak.
8: Ketiga-tiganya?
9: Iya, Pak.
6: Kecelakaan lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah kantor Pemkab Klaten menuju arah Stadion Trikoyo. Mobil minibus yang berjalan terlalu ke kiri membentur mobil jeep yang sedang terparkir dan mengenai sepeda motor serta warung angkringan. Akibat peristiwa tersebut, dua warga mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Barang bukti kendaraan pelaku kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran yang meluas hingga 900 hektar membuat kawasan wisata Gunung Bromo Probolinggo Jawa Timur ditutup sementara. Akibatnya sejumlah pelaku wisata mengalami penurunan penghasilan. Sementara petugas yang terus berupaya memadamkan api terkendala angin kencang dan sejumlah area yang sulit dijangkau.
10: Kebakaran di kawasan Gunung Bromo Probolinggo Jawa Timur meluas. Kondisi ini membuat kawasan wisata Gunung Bromo ditutup sementara sejak 8 Agustus 2026 malam. Petugas terus berupaya memadamkan api melalui operasi darat dan udara, namun terkendala angin kencang dan sejumlah area yang sulit dijangkau. Selama masih ada asap, pemadaman dan pendinginan tetap dilakukan secara maksimal karena berpotensi memunculkan api dengan adanya angin.
11: Darat pastinya ada kendala. Pertama, tidak bisa menjangkau api yang di atas. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan tersebut juga punya keterbatasan ruang gerak. Karena kalau memang masuk ke area yang rumputnya tebal, nggak bisa dilakukan oleh kendaraan tersebut. Sehingga fungsi dari kendaraan itu membatasi angin yang sangat kencang itu agar apinya tidak melompat atau melebar ke wilayah lain, tetapi yang masih terjangkau oleh selang ataupun kapasitas semprotan dari mobil tersebut. Dan tenaga dari manusia ini bisa untuk area-area yang bisa dijangkau karena memang kondisi api yang besar ini kan panas, sehingga tidak bisa terlalu dekat juga dengan sumber api tersebut untuk teman-teman pasukan darat. Untuk proses waterbombing, helikopter dari Ranupane mengambil air lalu membawanya ke sumber-sumber api di wilayah Bromo, pastinya sumber api yang besar dan sumber api yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat.
10: Akibat penutupan kawasan wisata Gunung Bromo, sejumlah pelaku wisata mengalami penurunan penghasilan lebih dari 50%. Sebelumnya dalam sehari, sopir jeep bisa mengantongi minimal Rp600.000 untuk paket 4 destinasi. Sementara kini hanya mendapat Rp250.000, itu pun jika ada tamu yang ingin melihat matahari terbit di Seruni Point.
12: Kapan bukanya itu ya dijalani aja, Mbak. Cuman usahanya orang Tengger sini, itu ya sekarang itu lagi ke Seruni Point aja. Kalau nggak ke Seruni Point ya sebagian ya ada yang ke ladang-ladang gitu sudah. Soalnya Bromonya yang tutup itu yang membuat sekarang itu pengunjung mengurangi itu kan Bromo tutup itu kan. Soalnya pengunjung itu kan bukan ke Seruni Point, berangkat dari rumah kan otomatis kan ke Bromo. Jadi Bromonya tutup itu gak, itu agak ngurangin sudah. Kayak kalau pas hari biasa itu kalau ngantar tamu ke 4 destinasi itu pakai saya kan 600 untuk super jeep. Kalau untuk jeep itu 4 destinasi 600. Tapi kalau sekarang ini muatnya kan cuma ke Seruni Point aja. Jadi kalau ke Seruni Point dari Hotel Cemoralawang ke Seruni Point itu PP kan 250, Mbak.
10: Sementara, dosen kebijakan dan manajemen hutan, program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Tatak Mutakin menyarankan upaya pencegahan dengan mengatur kunjungan wisatawan, memberikan edukasi, dan meningkatkan patroli di kawasan Gunung Bromo.
13: Bromo artinya bagaimana kita bisa mengatur kedatangan mereka, membatasi jumlah daya tampung dan daya dukungnya, saya kira itu memang penting. Kemudian peningkatan patroli itu juga penting, Pak. Jadi dengan luas savana yang segitu luas, begitu ya, dengan kondisi yang sangat rentan sekali terbakar, jadi saya kira dibutuhkan banyak sekali tenaga, sumber daya manusia untuk turut serta, khususnya peningkatan patroli yang lebih intens, saya kira seperti itu, Mbak Kansa.
10: Tatak menambahkan, kebakaran hutan dan lahan paling banyak disebabkan aktivitas manusia. Kebakaran bisa berdampak pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain terjadi kerusakan lingkungan, siklus air juga terganggu dan ekosistem habitat satwa akan musnah. Kansa Tamarindora, Ganjar Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Hutan lindung milik Perhutani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terbakar hebat hingga mengancam permukiman warga di lereng gunung. Di tempat terpisah, lahan Perhutani seluas 18 hektar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga terbakar, diduga akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar.

0: Pembakaran hutan melanda hutan lindung Perum Perhutani di Gunung Mojo, Dusun Bayeman, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran terlihat sejak Selasa siang. Asap membumbung dari kawasan hutan yang ditanami pohon jati berusia sekitar 15 tahun. Api terus meluas dan mendekati permukiman warga di lereng gunung. Warga bersiaga di sekitar rumah untuk mengantisipasi api merembet ke permukiman. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kebakaran turut menghanguskan rumput yang biasa dimanfaatkan warga sebagai pakan ternak. Warga menyebut kebakaran hutan kerap terjadi saat musim kemarau. Sepanjang tahun ini, kebakaran serupa disebut sudah terjadi 2 kali.
1: Tahu-tahunya sudah dibakar.
2: Besar.
1: Terus, ya. Terus susah mencari pakan mendek kambing susah.
2: Memang ibu biasa aktivitas di atas biasanya?
1: Iya, di atas.
2: Cari apa?
1: Cari rambanan itu, kambing.
2: Pakan,
1: ya.
2: Sudah ada upaya pemadaman?
1: Enggak ada.
3: Enggak
1: ada, biasanya ada. Ini kok.
0: Di tempat lain, lahan hutan produksi milik Perhutani di BPKH Bojong Lopang, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, terbakar seluas 18 hektar. Kebakaran terjadi sejak Minggu malam dan berhasil dipadamkan pada Selasa pagi. KPH Perhutani Sukabumi menyebut kebakaran diduga terjadi akibat pembukaan lahan oleh penggarap dengan cara dibakar. Kebakaran tidak hanya mengancam tegakan pohon di lahan produksi, tetapi juga berdampak terhadap kondisi ekologi di sekitar kawasan hutan. Perhutani mengaku telah berulang kali mengimbau para penggarap untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat membuat api mudah meluas dan sulit dikendalikan.
4: Meskipun ada beberapa pihak menganggap pembakaran atau penggarapan itu dianggap yang paling mudah dan tradisional. Tapi tentu saja itu sangat merugikan, Pak. Jadi kita tidak hanya rugi yang di atas tegakan, tapi juga di tanahnya, Pak. Jadi ada kerugian juga bagi kami di faktor ekologi.
0: Sementara itu, Kepolisian Resor Sukabumi menegaskan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja.
5: Kepada Kasat Reskrim dan jajaran agar melakukan pengawasan, agar melakukan tindakan tegas kalau memang tadi yang disampaikan bahwa sumber kebakaran lahan atau penghutan ini memang disengaja. Itu sudah ada aturan hukumnya dan akan kita tindak.
0: Berdasarkan data BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada 1 hingga 10 Agustus 2026, terjadi lebih dari 10 kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sukabumi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi lain, program pemagangan nasional atau Magang Hub dinilai efektif menekan angka pengangguran. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebut bahwa program ini mampu menjadi penghubung antara pencari kerja dengan kebutuhan industri. Tingginya penyerapan alumni Magang Hub menjadi salah satu indikator keberhasilan program tersebut.
7: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengklaim program pemagangan nasional atau Magang Hub efektif membantu menekan angka pengangguran. Program ini menghubungkan pencari kerja dengan dunia industri melalui pembekalan keterampilan spesifik selama masa pemagangan. Tingginya penyerapan alumni Magang Hub angkatan sebelumnya menjadi bukti efektivitas skema link and match yang diterapkan pemerintah. Sejumlah peserta magang disebut langsung direkrut menjadi karyawan tetap oleh perusahaan mitra setelah menyelesaikan program. Perusahaan cenderung merekrut peserta magang karena selama 6 bulan mereka telah mendapatkan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
8: Tadi target sebenarnya tidak ada, walaupun tentu kita ingin hasil magang ini perusahaan kan sudah investasi, mereka sudah membina 6 bulan, ya tinggal diserap daripada mereka mencari kandidat yang lain yang belum tentu cocok gitu ya. Tapi jangan lupa program ini adalah bagian dari stimulus ekonomi juga ya. Jadi ini membantu industri, membantu adik-adik kita meningkatkan daya beli secara nasional ya. Jadi dalam banyak sisi sebenarnya kita bisa lihat kemanfaatan dari program ini ya.
7: Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menyebut hasil program magang tahun sebelumnya bahkan melampaui perkiraan awal pemerintah.
8: Oke, tentunya ini program ini didukung penuh oleh Bapak Presiden. Kemudian beliau juga memberikan apresiasi penuh. Buktinya apa? Jadi program tahun lalu itu 100.000, sekarang 150.000 yang diterima, gitu ya. Tentunya harapan kita ke depan semakin banyak. Dan yang paling penting apa? Makin program ini makin diketahui publik dan diketahui perusahaan manfaatnya, kita harapkan adik-adik yang magang ini semakin besar yang setelah magang 6 bulan dia langsung bekerja. Dari tahun lalu itu hampir 40% bekerja. Artinya apa? Artinya yang magang ini juga kualitasnya sangat baik. Jadi ini Bapak Presiden memberikan upah atau gaji yang sesuai dengan upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja yang jumlahnya cukup besar, gitu ya. Jadi contoh tadi ada yang dari luar Jakarta, kemudian begitu dia ke Jakarta, gajinya di perusahaan hampir 5,5 sampai 5,7 juta. 5,7 juta per bulan. Jadi tanggal 10 kemarin hari pertama, insya Allah tanggal 10 September bulan depan langsung terima itu gaji 5,7 juta.
7: Program ini diharapkan dapat membantu industri mendapatkan tenaga kerja yang sesuai, sekaligus membuka akses pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan daya beli secara nasional. Budi Tanjung, Jakarta.
6: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik bernuansa merah putih laris terjual di pasar SMK Jakarta Barat. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus.

0: jam setengah 11 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harga yang murah jadi pertimbangan untuk pembeli.
1: Nuansa merah putih kini mewarnai pasar SMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
2: Bang, ini harganya berapa?
3: Rp10.000 aja dapat bando buat 17-an. Jadi di pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
1: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke pasar SMK untuk membeli hiasan 17-an.
4: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera,
5: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
4: Balon. Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
6: SMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
1: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar. Karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar. Dan barang yang didapat pun makin variatif. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri makan siang bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago di Denma Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa. Pertemuan berlangsung bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala BIN RI, Wakil Panglima TNI, Kasat Kasal, dan Kasau. Kapolri didampingi Kabah Intelkam Polri dan Kabareskrim Polri. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan para pimpinan institusi negara sekaligus memperkuat hubungan kerja. Dalam menghadapi perkembangan situasi yang semakin dinamis, keterpaduan antar unsur negara dibutuhkan agar pelaksanaan tugas di bidang politik, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan intelijen dapat saling mendukung. Hubungan kelembagaan yang kuat juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan nasional. Bagi Polri, kebersamaan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama yang semakin efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan komunikasi yang terpelihara dan kerjasama yang semakin erat, seluruh unsur negara diharapkan mampu memberikan pengabdian terbaik serta menghadirkan manfaat yang nyata sehingga kehadiran negara semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat. Serangan drone menargetkan fasilitas minyak mengancam operasional kilang di Zawiya. Semua informasi selengkapnya usai jeda.
7: Ada penit.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Serangkaian peristiwa tragis terjadi di sejumlah negara di dunia. Di Libya, serangan drone menargetkan fasilitas minyak dan mengancam operasional kilang di Zawiya. Sementara di Filipina, tanah longsor menimbun rumah di kota Pegunungan Baguio, Provinsi Benguet. Sedikitnya 10 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.
6: Kilang minyak di Zawiya, Libya terbakar pada Senin. Peristiwa itu terjadi setelah sebuah drone jatuh dekat tangki minyak utama dan jaringan pipa di pabrik pencampuran minyak milik Zawiya Oil Refining Company. Korporasi Minyak Nasional Libya, NOC, menyebut ini merupakan serangan drone ketiga dalam dua hari terakhir di kawasan tersebut. NOC memperingatkan pihaknya dapat menerapkan kondisi force majeure yang menghentikan sepenuhnya operasional kilang jika serangan drone itu terus berlanjut. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sepuluh orang tewas setelah tanah longsor menimbun sejumlah rumah di Baguio, Provinsi Benguet, Filipina. Dalam peristiwa ini, tim SAR juga berhasil menyelamatkan tiga orang terjebak material longsor. Menurut pemerintah kota Baguio, dengan ditemukannya 13 korban ini, maka seluruh korban yang hilang telah ditemukan. Selanjutnya lokasi longsor akan ditutup untuk kawasan permukiman karena petugas menemukan kontur tanah yang sangat tidak stabil dan berbahaya untuk ditinggali. Longsor terjadi pada Minggu setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Selain longsor, cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kepulauan Luzon. Topan Dolphin yang melanda Cina bagian timur membuat sejumlah kota di wilayah tersebut porak-poranda. Di Provinsi Zhejiang, Topan Dolphin bahkan menghantam kota Wenzhou dan Yuhan. Komisi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Cina memutuskan menerapkan respon darurat penanggulangan bencana nasional level 4 untuk Provinsi Zhejiang. Sementara kota Shanghai mengeluarkan peringatan oranye pada Senin setelah banjir yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di kota itu menyebabkan gangguan transportasi yang cukup parah. Badai juga terasa di kota Suzhou dan Nantong, Provinsi Jiangsu. Bahkan pemerintah setempat harus membatasi pergerakan kapal di pelabuhan dan pembatasan lalu lintas di jembatan penyeberangan sungai.

0: Kapal motor Putri Jasmine yang membawa ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok. Tim SAR berpacu dengan waktu mengevakuasi para penumpang. Satu orang dilaporkan meninggal. Viral puluhan domba mati di dekat kandang dalam kondisi tersembelih. Truk patah as dan satu unit alat berat tercebur masuk sungai. Pengemudi alat berat tewas tenggelam. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kapal motor Putri Jasmine yang membawa ratusan penumpang terbakar saat berlayar dari Bali di Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR gabungan berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
1: Tiga korban terbakarnya kapal motor Putri Jasmine dibawa oleh tim SAR gabungan menggunakan speedboat menuju Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Rabu siang. Satu di antara korban yang dibawa oleh tim SAR sudah dalam kondisi meninggal, sementara dua lainnya dalam kondisi lemas. Dua korban lantas mendapatkan penanganan medis di posko SAR Pelabuhan Lembar. Belum ada keterangan pasti terkait identitas para korban karena masih dilakukan pendataan oleh petugas. Di posko SAR Pelabuhan Lembar, sejumlah orang terlihat cemas menunggu kabar kondisi kerabatnya yang menjadi penumpang kapal Putri Jasmine. Di Pelabuhan Lembar, lebih dari 5 unit ambulans disiagakan.
2: MP Potling berhasil mengevakuasi penumpang sejumlah 30 orang dibawa menuju ke Padang Bae. Dan NSAR 220 Mataram juga berhasil mengevakuasi sebanyak 59 penumpang. Dan saat ini sedang dibawa menuju ke Pelabuhan Lembar. Selanjutnya dari kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu kapal Lembar juga berhasil mengevakuasi sebanyak 17 penumpang. Dan saat ini juga sedang menuju ke Pelabuhan Lembar. Demikian.
1: Sebelumnya, KMP Putri Jasmine yang mengangkut 140 penumpang mengalami kebakaran di Selat Lombok Rabu dini hari. Kapal naas ini dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bae di Karangasem Bali menuju Lembar Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Insiden ini memicu kepanikan penumpang. Kantor SAR Mataram mengerahkan personel untuk menyelamatkan para penumpang. Tim SAR juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar untuk membantu proses evakuasi. Kantor SAR Denpasar juga mengerahkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGI Air Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
0: Puluhan ekor domba di Kabupaten Serang, Banten ditemukan mati dalam kondisi tersembelih dan berceceran di tepi sawah. Adapun di Jawa Timur, kebakaran di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Kabupaten Pasuruan mengganggu habitat monyet liar. Puluhan ekor monyet turun ke jalan untuk mencari makanan.
1: ...46 ekor domba ditemukan mati dalam kondisi tersembelih dan berceceran di tepi sawah di Kampung Setu, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Senin dini hari. Puluhan ekor domba ini sebelumnya diduga dicuri dari kandang milik Surga, seorang warga Kampung Setu. Domba-domba ini kemudian dibawa menuju area persawahan untuk disembelih sebelum akhirnya dibawa kabur. Namun puluhan domba ditemukan masih berada di kawasan persawahan dalam kondisi telah disembelih. Surga menuturkan di malam kejadian kandang dombanya tidak ia jaga karena tertidur di rumah. Atas kejadian ini, Surga mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah. Ia telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pontang.
3: Ada 46 ekor yang kebawa sama maling itu 10 ekor yang kebawa.
0: Yang berceceran di lapangan, di sawah?
3: Yang berceceran di lapangan itu 36.
0: 36?
3: 36 ekor, besar kecil itu semua dipotong, ada sisa. Yang itu kecil yang baru 1 bulan, setengah bulan itu.
1: Dampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga satwa liar. Sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun hingga ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kondisi ini mengundang kepedulian dari Jono, warga desa Ngadisari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Ia memberikan buah pisang, apel, dan sayuran untuk pakan monyet. Buah dan sayuran yang diberikan merupakan sisa dari perayaan Hari Raya Karo masyarakat Tengger. Daripada terbuang, sisa buah dan sayuran dimanfaatkan untuk makanan kawanan monyet. Jono berharap kebakaran di kawasan wisata Bromo lekas padam dan kembali hijau agar satwa bisa memperoleh makanan dari habitat aslinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada kobaran api menghanguskan lapak kardus bekas dan bangunan semi permanen yang diduga berasal dari percikan kabel listrik udara. Kepanikan pun terjadi di lokasi. Asap tebal muncul saat kobaran api membakar permukiman semi permanen di Jalan Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Peristiwa ini bermula dari salah seorang warga yang melihat percikan pada kabel listrik udara dan percikan jatuh ke permukiman semi permanen. Api membakar tempat pengepul kardus bekas hingga menyambar ke permukiman warga. 12 mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kita ke Sulawesi Selatan, tumpahan solar sepanjang kurang 150 meter di dekat perempatan SPBU di Kota Parepare, Rabu 12 Agustus 2026, membuat jalanan licin dan sejumlah pengendara motor terjatuh. Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit. Seperti inilah penampakan tumpahan BBM jenis solar di perempatan Jalan Jenderal Karaeng Burane dan Jalan Poros Makassar Pinerang di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Tumpahan solar sepanjang kurang lebih 150 meter di sekitar SPBU Ujung Bulu ini membuat jalanan menjadi licin. 5 pengendara roda 2 dilaporkan terjatuh, beberapa di antaranya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi disiagakan untuk mengarahkan pengendara. Tugas damkar dan penyelamatan juga diterjunkan. Pembersihan tumpahan solar dilakukan dengan menyemprot jalan menggunakan air bercampur deterjen. Jalanan yang ditumpahi solar ini sempat ditutup selama 1 jam guna mempermudah penyiraman dan pembersihan. Polisi masih melakukan penyidikan terkait pemilik mobil truk yang solarnya tumpah di jalan. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, Ororo Kesongo yang berada di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur dan gas beracun.
4: Sing ke-10.
0: Kawasan Ororo Kesongo di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup hari Selasa. Kawasan ini mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga ini mengaku sempat mendengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga agar tidak mendekat di titik semburan.

0: Polisi mengatakan kejadian nahas tersebut terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecak. Beruntung sopir truk selamat setelah meloncat menyelamatkan diri. Sementara sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari menemukan korban sudah meninggal dunia.
1: Tersebut ternyata Pak Kehas terguling ke sungai.
0: Saat ini korban sudah diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Nasib nahas dialami Imam Mustafa. Ia tertimpa batang beringin alun-alun kota Blitar, Jawa Timur pada Selasa pagi. Pria 37 tahun asal Talun ini terkapar di Jalan Semeru akibat dahan berdiameter 30 cm menimpa tepat di motor yang dikendarainya. Akibatnya korban sempat terpental dan jatuh ke aspal, sementara motor yang rusak parah tertimpa dahan beringin. Kalaksa BPBD Kota Blitar Agus Suherli dikonfirmasi mengatakan, kejadian bermula saat korban melintas di depan pendopo Kabupaten Blitar. Tiba-tiba bagian bawah beringin dengan tinggi 10 meter patah dan menimpa motor yang dikendarai korban. Saat kejadian, korban yang terluka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar untuk mendapat perawatan. BPBD Kota Blitar menduga bagian bawah batang beringin berusia ratusan tahun ini lapuk hingga memicu terjadinya patah dan musibah ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Usai jeda komersial berikut, sambut hari kemerdekaan, warga Cilacap menggelar lomba sepak bola mama. Keseruan dan kelucuan pun terjadi, jangan kemana-mana. Redaksi segera kembali.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
2: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
5: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
8: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka.

0: mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Beragam cara dilakukan untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola dengan peserta khusus perempuan. Kelucuan pun tersaji saat mama ini berebut bola. Ada juga lomba gebuk bantal di atas kolam di Klaten, Jawa Tengah. Peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu yang kala akan tercebur ke dalam kolam.
1: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan perayaan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola. Uniknya pesertanya adalah emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi saat mama ini mengejar dan merebut bola yang digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Mama ini semangat berlari mengejar bola serta merebut bola dari lawannya. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak memberikan semangat ke peserta lomba. Pemenang lomba ini mendapat hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah serta piala. Yang ini juga tak kalah seru, tapi kali ini giliran kaum laki-laki di Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang unjuk gigi. Mereka antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi menegangkan sekaligus lucu pun terjadi saat 30 peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu. Dan tawa penonton pun pecah saat peserta jatuh ke kolam. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
2: Caranya itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan, terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
1: Tak hanya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Yang tak kalah meriah juga datang dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 32 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti Festival Dayung HUT ke-81 RI yang digelar di Sungai Bengawan Mati. Ini dia yang menyedot perhatian warga. Ya, ada peserta menggunakan kostum Ultraman di atas perahu dayung.
3: Hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
1: Ajang ini sekaligus menjadi sarana strategis mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati serta menggeliatkan ekonomi UMKM lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berwisata kuliner di tengah pekan seperti sekarang, siapa yang takut? Kawasan Glodok di Jakarta Barat tidak hanya syarat sejarah, tapi juga jadi salah satu surganya kuliner di ibu kota. Di kawasan Pecinan ini ada satu kedai yang menyajikan masakan Tionghoa halal dengan konsep dapur terbuka.
4: Di dekat gerbang Glodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lanzu Lamian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren.
5: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu Glodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food.
4: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, roh jamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya.
6: Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian sapinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya. Lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai. Tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget. Jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami.
4: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya.
7: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa, cuman emang dia rada light ya kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya.
8: Yang lamian beef ini menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar.
4: Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.
0: Yang berikut ini tidak kalah menarik, pengantin yang maharnya bukan kaleng-kaleng. Mulai dari ekskavator, mobil hingga motor, semuanya dipajang di area resepsi. Jangan kemana-mana.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
4: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Biasanya pernikahan identik dengan pelaminan mewah dan hidangan berlimpah. Namun dua momen pernikahan ini punya cerita yang bikin terkesima. Di Grobogan, Jawa Tengah ada pengantin diberi mahar mulai dari eksavator, mobil hingga sepeda motor dan semuanya dipajang di lokasi resepsi. Sedangkan di Pinerang, Sulawesi Selatan bukan cuma pestanya yang bikin heboh, para tamu justru berpeluang pulang membawa hadiah.
1: Pesona pernikahan mewah ini ya, uang maharnya 2M masih ada mobilnya ini.
2: Kalau biasanya yang fantastis dari pernikahan itu cintanya, tapi kali ini maharnya juga ikut-ikutan fantastis. Resepsi pernikahan Rico Putra Roberto Syah dan Laila Nur Fadila di Grobogan Jawa Tengah viral di media sosial. Bukan karena pengantinnya turun dari pelaminan, tapi karena di pinggir jalan maharnya ikut dipajang. Ada ekskavator, mobil berbagai merek, hingga motor Vespa dan trail. Kalau kata netizen sih, pernikahan the real sultan. Kalau begini, yang belum punya pasangan bisa jadi bukan cari jodoh dulu, tapi cek saldo dulu. Rico menyebut mahar fantastis ini menjadi tanda dan bukti bahwa ia siap menghidupi sang istri di kemudian hari. Semoga saja yang diangkut ekskavator bukan cuma material, tapi juga segala masalah rumah tangga.
3: Hadirin yang berbahagia menyambut kehadiran dan bersama mempelai pria.
2: Kalau di Grobogan, mahar yang bikin warganet melongo, di Pinerang, Sulawesi Selatan justru para tamunya yang dibuat melongo. Pernikahan Nadia dan Rico ini viral setelah keduanya disebut memilih tidak menerima pasolo atau uang yang umumnya diberikan oleh tamu undangan. Eits, tapi jangan salah, bukan berarti tamu datang dengan tangan kosong. Mereka malah punya kesempatan untuk bawa pulang hadiah. Bayangkan saja, ada 112 door prize, 3 unit motor, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Kalau biasanya datang ke nikahan, tamu siap-siap buka dompet, di sini malah bisa pulang bawa motor. Tak heran warganet menyebut pesta ini sebagai the real sultan. Jadi, kalau di Grobogan pengantinnya pamer mahar, di Pinerang tamunya yang dibikin baper. Datang bawa doa, pulang bisa bawa kendaraan.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan. Pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Polisi membubarkan konvoi perguruan silat di Jalan Raya Pugeran, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu 9 Agustus 2026. Para pesilat ini sebelumnya mengikuti pelantikan di salah satu pondok pesantren di kawasan Jatirejo. Ketika melintas di Desa Pugeran, rombongan diduga menggunakan badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan lain. Warga yang merasa resah kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Akibat kejadian ini, 17 pesilat diamankan dan dibawa ke Mapolres Mojokerto untuk didata dan diperiksa. Bentrokan dua kelompok supporter ini terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di depan Mapolsek Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa dini hari. Dalam rekaman kamera amatir, 200 supporter pulang dari acara ulang tahun klubnya di Malang. Namun di lokasi kejadian, massa diadang 500 supporter lain hingga terjadi bentrokan. Mirisnya, warga yang melintas di jalan dan anggota polisi terkena lemparan batu. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan pemicunya. Dugaan sementara, supporter dari Surabaya sakit hati dengan supporter dari Malang. Bentrokan dua kelompok supporter ini reda setelah didatangkan satu kompi Brimob Porong Sidoarjo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan patroli polisi yang rusak dievakuasi ke Mapolres tempat. Inilah aksi viral tawuran geng motor dengan warga menggunakan busur panah di Jalan Gunung Bawakarai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim patroli opsional Intel Kantor Restabes Makassar yang mendapatkan informasi membubarkan tawuran dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tidak ada satupun anggota geng motor atau warga yang terlibat tawuran berhasil ditangkap. Mereka terlebih dahulu melarikan diri mengetahui kedatangan polisi. Berikutnya, polisi yang melakukan penyisiran mendapati satu panah busur, botol kaca, dan batu yang digunakan untuk tawuran. Untuk mencegah tawuran dan penyerangan susulan, kepolisian mengintensifkan patroli di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Ngacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Seorang pria ditangkap polisi usai terekam CCTV mencuri sembako di minimarket. Dia mengaku sudah 3 kali mencuri di lokasi yang sama. Sementara di lokasi yang berbeda, pemirsa, pencurian sepeda motor terjadi saat korban sedang sholat subuh, juga terekam CCTV.
1: CCTV merekam AR, pria asal Tasikmalaya, Jawa Barat, saat berbelanja di minimarket di Jalan Anyelir Denpasar, Bali pada Senin pagi. Ketika kasir sibuk menghitung barang yang telah diambil, AR kembali berpura-pura berbelanja. Minyak goreng, susu, dan telur lalu dimasukkan ke dalam kantong jaket. AR juga mengambil sejumlah parfum serta sebotol minuman keras. Ia kemudian hanya membayar beberapa barang ke kasir lalu bergegas meninggalkan toko. Berhasil diamankan di depan penyidik, tersangka mengaku nekat mencuri karena terhimpit masalah ekonomi.
2: Sementara alasannya karena motif ekonomi ya, karena barang-barang yang diambil ada beberapa yang memang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari, contoh makanan, ada minyak dan lain sebagainya.
1: Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kali dilakukan di toko yang sama. AR kini diproses di Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi 2 pria saat mengambil 14 bal otak-otak dan 2 dus tahu bulat di depan toko makanan beku di Jalan Kalitanjung, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Aksi dilakukan saat toko sedang tutup. Pelaku diduga mengambil barang yang baru saja diturunkan di depan toko. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
3: Iannya malam pas jam 8, anak-anak buka toko, ada yang minta otak-otak, pas dicek barangnya nggak ada, jadi hilang. Terus saya telusuri di CCTV, tuh, ada yang ambil.
1: Sementara itu, pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Rodoto Jannah di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Senin subuh. Dalam kejadian yang terekam CCTV ini, sepeda motor milik pengurus masjid raib saat pemilik sedang sholat subuh di dalam masjid. Terlihat satu orang bertindak sebagai eksekutor, sementara satu orang lainnya bertugas memantau situasi sekitar. Menurut warga, kasus kehilangan kendaraan di sekitar lokasi bukan kali pertama terjadi. Kasus ini kini ditangani kepolisian dengan rekaman CCTV yang sudah diamankan sebagai barang bukti guna mendukung pengungkapan kasus pencurian tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga panik setelah aksinya diketahui dan dikejar korbannya, pencuri sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah menabrak tiang listrik saat kabur membawa motor curiannya. Sementara itu, berdalih ingin menemui kekasihnya, seorang pemuda yang terlibat kasus pencurian sepeda motor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nekat kabur dari Polres Polman dengan kondisi tangan terborgol.
4: Aksi pencurian sepeda motor di kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan, Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Fofasanggayu di Kabupaten Pasanggayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontra pulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang untuk bekal perjalanan ke Pasanggayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
5: Pak KB, impunya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana Pak?
6: Ya ini untuk sementara secara tertulis laporan ke kami, ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang 350.000 uang sekolah yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
5: Motor bagaimana?
6: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali. Jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan. Yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
4: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian hewan ternak dengan modus bengis kembali meresahkan warga di Kampung Setu, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Kawanan pencuri nekat menggondol 46 ekor kambing dari kandang, lantas menyembelihnya secara massal di area persawahan sebelum dibawa kabur. Sementara itu, eksekusi sebuah hotel dengan 90 kamar di Kota Mataram mendapatkan perlawanan dan penghadangan pihak pemilik dan keluarganya. Isi kamar hotel pun langsung dikosongkan oleh pihak Pengadilan Negeri Mataram.

0: Warga Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten digegerkan oleh penemuan puluhan bangkai kambing yang tergeletak di area persawahan Senin dini hari. 46 kambing milik korban bernama Surga, warga kampung Setu ini ditemukan dalam kondisi sudah tersembelih dan darahnya berceceran di area lapangan sawah berjarak 1 km dari lokasi kandang. Berdasarkan keterangan korban, di malam kejadian kandang kambing tidak dijaga karena ditinggal tidur pemilik di rumahnya yang berjarak tidak jauh dari kandang. Korban terkejut saat pagi hari mendapat informasi dari tetangganya, puluhan kambing miliknya ditemukan tragis di tengah sawah. Kasus ini ditangani petugas Polsek Pontang untuk memburu kawanan pelaku.
1: 46 ekor.
2: 46.
1: Yang ke bawah sama maling itu 10 ekor. Yang ke bawah.
2: Yang berceceran di lapangan di sawah.
1: Yang berceceran di lapangan itu 36.
2: 36.
1: 36 ekor besar kecil itu semua dipotong, ada sisa. Yang itu kecil yang baru 1 bulan, setengah bulan itu dipotong semua.
2: Potong.
1: Iya.
2: Tapi pada saat malam itu Bapak nggak tahu ya?
1: Yang nggak tahu, kita ketiduran sih, siang kan kerja. Biasanya tidurnya di situ kan.
2: Biasanya dijaga ini ya?
1: Dijaga lah, kalau tadi malam doang kita nggak jaga sini. Satu malam tadi malam itu.
2: Mungkin nunggu lengah apa gimana ya?
1: Ya bisa jadi begitulah.
2: Pas
1: orang yang mungkin kan lihatin terus setiap malam juga.
2: Udah dimonitor.
3: Kami mau sembahyang, Pak.
4: Kami mau sembahyang!
0: Perlawanan dilakukan oleh pihak pemilik hotel dan keluarga saat sebuah hotel dengan 90 kamar di Jalan Catur Warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Mataram Senin lalu. Berbagai cara dilakukan oleh pihak pemilik hotel dan keluarga untuk menghalangi jalannya eksekusi. Kericuan terjadi saat mereka berhadap-hadapan dengan petugas yang akan membacakan putusan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi. Namun apa daya, jumlah petugas tidak sebanding dengan termohon eksekusi. Petugas berhasil membobol dan mengosongkan isi hotel dengan mendobrak dan mencongkel pintu kamar hotel.
5: Eksekusi karena putusan yang inkrah, belum ada putusan yang inkrah. Eksekusi hari ini, eksekusi yang dimohonkan melalui risalah lelang. Padahal penetapan risalah lelang ini sedang kami lakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Mataram serta sedang melakukan upaya gugatan melawan hukum yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami pun sudah mengajukan surat penundaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi Pengadilan Negeri Mataram tidak mengindahkan atau tidak merespon sama sekali.
0: Sementara itu, panitera pelaksana putusan Pengadilan Negeri Mataram menyebut kasus ini berawal dari proses utang piutang.
6: Karena tidak bisa bayar utang, maka Bank BNI mengajukan lelang ke KPKL Mataram terhadap objek ini sebagai jaminan utang di Bank BNI. Dan sekarang pemenang lelang dari PT Prima Hotel.
7: Yang mereka protes ini masalah apa?
6: Ya, ada gugatan gitu. Ada gugatan, namun gugatnya kan tidak menangguhkan eksekusi, perlawanan ada bantahan, tidak menangguhkan eksekusi.
7: Berarti eksekusi hari ini
6: tetap dilaksanakan.
0: Meski telah dilakukan eksekusi, pihak hotel tetap akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Frustasi karena kesulitan ekonomi dan perceraian, seorang wanita di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tega membanting anaknya yang masih berusia 2 tahun. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: ke hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
3: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Frustasi karena kesulitan ekonomi dan perceraian. Seorang perempuan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tega menganiaya anaknya yang masih berusia 2 tahun. Sementara di tempat lain, pemirsa, polisi menangkap 2 terduga pelaku pembuang jasad bayi laki-laki di tempat pembuangan sampah di tepi aliran Sungai Binge, Kota Binjai, Sumatera Utara.
1: Sebuah video menunjukkan seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang tengah emosi dan membanting anak yang masih berusia 2 tahun. Video berdurasi 28 detik itu viral di media sosial hingga menjadi sorotan masyarakat.
2: Saya dari Polresta Tanjung Pinang. Jika ibu tidak membuka pintu, maka pintunya akan kami dobrak.
1: Menyikapi video viral itu, polisi kemudian menemui sang ibu yang diketahui tinggal di perumahan Bintan Mas Residen. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa itu terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026.

0: Ibu tersebut diduga frustrasi menghadapi kondisi ekonomi saat ini di tengah proses perceraian dengan suaminya yang juga tengah dijalaninya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Jika terdapat unsur pidana, polisi tetap akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.
1: Ya, mencari kerja susah, mencari makan susah, menghubungi mantan suami, menentuannya nggak ada kepastian, nggak ada memberikan jawaban yang pasti, akhirnya dia frustrasi, lampiaskan ke anak.
0: Jasad bayi laki-laki Malang ini ditemukan warga di tempat pembuangan sampah tepi aliran Sungai Bingei, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Jasad bayi ditemukan di dalam kantong plastik dan dibungkus kain berwarna coklat. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi Malang ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan autopsi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Salah satunya perempuan berinisial SS yang diduga berperan membantu proses persalinan. Sementara terduga pelaku RD diduga berperan membuang jasad bayi ke tempat sampah. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, sepeda motor, pakaian, kain pembungkus, serta kantong plastik. Hingga kini polisi masih memeriksa kedua terduga pelaku untuk mengungkap dan mencari keberadaan ibu bayi. Warga Jalan Raya Muhtar Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut, jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar, dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tak terima dituduh punya hubungan asmara dengan istri orang, seorang residivis di Semarang, Jawa Tengah berusaha membacok warga menggunakan celurit. Adapun di Tangerang, Banten, pemirsa, seorang perempuan muda ditemukan tewas dengan luka di bagian leher di rumah kontrakan yang dihuninya bersama calon suaminya.

0: Diduga sakit hati karena dituduh meniduri istri orang, seorang pria berinisial AA, 33 tahun, nekat hendak membacok seorang warga dengan celurit di wilayah Genuk, Kota Semarang. Beruntung aksi pelaku itu berhasil dihalau warga sebelum memakan korban. Pada hari yang sama, pelaku langsung diringkus aparat dari Polsek Genuk bersama barang bukti sebilah celurit sepanjang 56 cm. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis 3 kasus berbeda, yaitu pembunuhan berencana, penyalahgunaan narkoba, serta pengeroyokan. Kini AA dijerat dengan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang gadis 21 tahun berinisial SNA ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Korban merupakan warga Menes Kabupaten Pandeglang, Banten dan tinggal di kontrakan tersebut bersama calon suaminya selama kurang lebih 2,5 tahun. Sekitar pukul 2 dini hari, pemilik kontrakan mengaku salah seorang penghuni kontrakan lain melapor sempat mendengar suara jeritan perempuan namun belum diketahui dari mana asalnya. Hingga di pagi harinya, ia didatangi calon suami korban yang baru pulang bekerja dan meminta bantuan untuk memeriksa kondisi korban yang ternyata sudah tidak bernyawa.
1: Anton kan bilang saya mau jalan, kerja, mau dagang. Cik, sini dah, Cik. Kok si Ipa kenapa nih? Kenapa, Ton? Kan kemarin makan sama saya. Cici masuk dah. Terus saya lihat tuh, saya pegang kakinya. Ternyata dia udah nggak ada.
2: Udah nggak bernyawa, Bu, ya?
1: Iya.
3: Di kamar, tuh?
1: Di kamar, emang lagi begini dia
2: kan. Tapi ada dugaan cekcok dengan calon.
1: Nggak pernah. Dia emang nggak pernah cekcok sama si itu, masih Anton.
0: Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Benda dengan dugaan sementara tindakan pembunuhan. Selain olah TKP, polisi juga mengerahkan anjing pelacak guna melacak keberadaan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Misteri hilangnya seorang perempuan muda di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh sopir mobil travel yang sakit hati dan dendam.
0: Setelah 2 tahun, tabir misteri hilangnya gadis bernama Paramita Titania Angelica atau Mita akhirnya terungkap. Gadis berusia 26 tahun itu ternyata tewas dibunuh. Kedatangan kerangka korban di rumah sakit diwarnai histeris keluarga. Sebelumnya, gadis asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu dilaporkan hilang saat perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah pada Agustus 2024. Hingga akhirnya 2 tahun berselang, tulang belulang korban ditemukan unit Resmob Satreskrim Polres Wajo di dasar jurang sedalam 60 meter di Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lokasi penemuan ini berada di jalur semak-semak dengan kondisi medan yang cukup curam. Di sini polisi juga menemukan barang-barang korban, mulai dari celana pendek, pakaian dalam, gelang, kalung, cincin, dan juga anting. Polisi juga berhasil menangkap seorang sopir travel bernama Albert di Dusun Maro, Desa Buaga, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pria usia 37 tahun itu sempat berada di Papua selama kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya kembali ke Mamuju dan ditangkap petugas. Albert mengaku tersinggung atas perkataan korban yang dianggap menghina pekerjaannya selaku sopir. Setelah membunuh, tersangka juga menggasak 2 ponsel korban serta uang 62 juta rupiah dari kartu ATM korban yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening.
5: Telah mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap perempuan PTA alias Mita dengan cara memukul leher bagian belakang korban menggunakan kunci roda sebanyak 1 kali. Kemudian terduga pelaku tersebut merasa sakit hati karena korban juga sering berkata kasar, dan juga sebelumnya anak laki ini juga sebelumnya sering meminjam uang namun telat bayar.
0: Karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polres Morowali, penanganan perkara selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik Polres Morowali. Terduga pelaku kini terancam 20 tahun penjara. Zulkifli Nasir, Wajo, Sulawesi Selatan.
4: Pemirsa, kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan dan memantik perhatian publik. Bagaimana tidak, pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku telah terungkap, terduga pelaku belum juga tertangkap. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana. Sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama Andi diambil sama bosnya ya.
1: Iya, kan motornya memang bosnya, cuma dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak namanya informasi toh?
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri, Pak, Jamil itu seperti apa orangnya, kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Hmm. Kalau dia termasuk ya penyayang dia, Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Data PPATK yang menyebut 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan keprihatinannya atas data PPATK yang menyebutkan 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Jika terbukti, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan 1.900 pegawai Kementerian Sosial terindikasi terlibat judi online. Sebanyak 42 diantaranya berstatus PNS, sementara sisanya merupakan P3K. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan data tersebut saat ini masih diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Jika hasil pemeriksaan membuktikan keterlibatan, sanksi akan diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian.
1: Bagaimana data yang kami terima, ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Yang diharapkan ke depan ini menjadi pembelajaran dan tidak lagi ada jajaran Kementerian Sosial yang terlibat judi online. Saya pastikan saya dan Pak Amin akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, perputaran dana judi online di Indonesia pada periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 86,82 triliun rupiah dengan 467,32 juta transaksi. Hingga Agustus 2026, pemirsa Kementerian Sosial menemukan lebih dari 1,4 juta keluarga penerima manfaat terindikasi melakukan transaksi judi online. Judi online tidak hanya merusak mental dan keuangan, permainan tipu daya bandar ini bahkan merugikan negara. Dan selengkapnya dalam Inside Crime.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, perputaran dana judi online di Indonesia pada periode Januari hingga Juni semester 1 2026 mencapai Rp86,82 triliun rupiah dengan 467,32 juta transaksi. Angka ini dipicu oleh tren transaksi bernominal kecil yang semakin sering, serta lonjakan aktivitas saat momen seperti Piala Dunia 2026. Angka-angka ini menunjukkan dua hal. Di satu sisi, sistem deteksi dan pelaporan transaksi keuangan semakin kuat. Di sisi lain, jaringan judi online juga terus beradaptasi dengan memecah transaksi ke dalam nominal yang relatif lebih kecil dan frekuensi yang lebih tinggi. PPATK juga menemukan dominasi kris dalam deposit judi online. Sepanjang semester 1 2026, deposit melalui kris mencapai Rp12,36 triliun rupiah atau 56,04% dari total nominal deposito dalam 198,77 juta transaksi.

0: UMKM. Persoalannya terletak pada penyalahgunaan merchant identitas dan tujuan transaksi oleh jaringan judi online. Beragam taktik industri judol merambah ke lini kehidupan masyarakat. Pada Juli lalu, petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat melakukan penggerebekan sebuah kantor dan dua rumah di Jakarta, Purwakarta Jawa Barat, serta Bondowoso Jawa Timur. Penggerebekan tersebut digelar setelah sebelumnya petugas menemukan adanya laporan terkait aktivitas judi online jaringan internasional dengan modus aplikasi game. Dalam penggerebekan yang dilakukan di Jakarta, Purwakarta, serta Bondowoso tersebut, pada 8 dan 9 Juli, petugas mengamankan 11 dari 12 pelaku. Di mana ke-11 pelaku ini memiliki peran yang berbeda, mulai dari direktur, komisaris, leader agensi, hingga monitoring audit. Modus operandi judi online ini adalah korban ditawari untuk bermain game pada aplikasi Dez Live yang di dalamnya terdapat sejumlah aplikasi yang lain. Pada masing-masing aplikasi tersebut berisi permainan game yang sebenarnya merupakan judi online. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita uang tunai 2,2 miliar rupiah, sejumlah kendaraan dan jam tangan mewah, 11 keping emas batangan seberat 254 gram, serta sejumlah ponsel dan perangkat elektronik lainnya.
1: Di dalam aplikasi tersebut tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up. Kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan serta penarikan hasil kemenangan melalui host live dengan cara memberikan gift. Hingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
2: Dari Purwakarta kita masih melakukan pengejaran terhadap ownernya yang sempat melarikan diri ke negara PA. Untuk daerah Bondowoso, kami mengamankan dua orang pelaku yang merupakan warga negara asing berasal dari China dan satu istrinya warga negara Indonesia. Adapun peran yang warga negara asing ini merupakan yang membawa atau membuat aplikasi itu.
0: Dampak judi online pun tak main-main. Kecanduan berujung pada tindakan kriminal pun tak terelakkan. Salah satunya adalah AHA yang ditangkap anggota unit Reskrim Polsek Garut Kota, Garut, Jawa Barat usai nekat membobol rumah tetangga kampung untuk mencuri harta benda korban. Tersangka masuk melalui genting serta menjebol atap dan plafon rumah. AHA menggasak dua buah ponsel dan uang tunai 10 juta rupiah. Ironinya, aksi pencurian dilakukan saat korban berada dalam rumah. Usai mencuri, tersangka mengunci rumah korban dari luar hingga korban terjebak. Aksi nekatnya ini untuk memenuhi nafsunya bermain judi online.
3: 4 pagi ada pencurian di terasan itu. Yang mana itu pencurian itu dia masuk dari atap rumah. Jempol dan mengambil 2 buah handphone. Terus uang 10 juta.
0: Hingga Agustus 2026, Kementerian Sosial menemukan lebih dari 1,4 juta keluarga penerima manfaat terindikasi melakukan transaksi judi online. Data itu diperoleh dari PPATK dan kini masih ditelusuri lebih lanjut. Mensos menilai jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan tahun 2025. Syaifullah Yusuf juga menekankan jika terbukti menyalahgunakan bantuan sosial, pemerintah akan menghentikan penyaluran dan mengalihkannya kepada penerima yang lebih berhak.
4: 1.494.652 keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online berdasarkan data yang kami terima dari PPATK. Hari-hari ini kita sedang menelusuri, mendalami, dan ini lebih tinggi dibanding tahun 2025 yang lalu yang jumlahnya mencapai hampir 600 ribu.
0: Judi online tidak hanya merusak otak dan mental, namun juga merusak keuangan hingga berujung pada keretakan rumah tangga

0: bahkan merugikan negara. Permainan ini diatur oleh algoritma bandar sehingga kemenangan awal hanyalah jebakan untuk menguras uang pemain. Sejatinya menang dalam judi online adalah dengan menghindari dan juga berhenti. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim gabungan berhasil memulangkan 3 perempuan WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Libya. Sementara itu, 41 WNI yang masih berada di Libya hingga kini masih terus diupayakan pemulangannya. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar WNI bukanlah kali ini saja terjadi. Sepanjang tahun 2025, 353 kasus TPPO terjadi dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia.
0: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Ketiga korban langsung mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta asesmen untuk memastikan kondisi fisik dan mental mereka. Para korban mengalami gangguan kesehatan terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja. Polisi menegaskan para korban akan memperoleh seluruh hak sebagai korban TPPO, mulai dari perlindungan hukum, penempatan di rumah aman, hingga proses reintegrasi dan pemulangan ke daerah asal dengan pengawalan untuk menjamin keselamatan mereka. Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik, pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Dalam perkara ini, sebelumnya penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
2: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya keterpaduan dari Direktorat Krimum dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
0: Sementara Wadires Krimum Polda Metro Jaya AKBP Idewa Putu Gede Anoman dan Nujaya menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan terdapat 3 gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024 yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Pada periode Juli 2024 hingga Maret 2025 tercatat 50 orang diberangkatkan dengan 9 orang pulang sebelum kontrak berakhir, sementara pada periode April 2025 hingga Mei 2026 terdapat 20 orang yang diberangkatkan. 5 diantaranya telah pulang sebelum masa kontrak berakhir. 3 korban terakhir dipulangkan pada operasi penyelamatan kali ini. Hingga saat ini polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan.
3: Bahwa ada 3 periode. Yang pertama 35 orang pada periode Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024 ini sudah kembali semua. Kemudian periode kedua ada 50 orang pada periode Juli 2024 sampai dengan Maret 2025 dengan 9 orang dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir. Sedangkan 20 orang pada periode April 2025 sampai dengan Mei 2026 dengan 5 orang dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir, dan ada 3 orang yang dipulangkan kemarin, 2 orang dan 1 orang pada siang ini. Jadi masih ada sekitar 41 orang pada periode kontrak kedua yang belum pulang dan akan dikoordinasikan oleh semuanya. Terima kasih.
0: Dalam dialog di CNN Indonesia, Kombes Pol Iman Imanuddin, Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan akan terus berkoordinasi lintas sektor untuk mengupayakan pemulangan 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya.
4: Ada beberapa kendala dalam hal proses pemulangan ini, namun demikian untuk para WNI yang saat ini masih belum dapat dipulangkan, kami dari Polri, kemudian dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian P2MI, serta seluruh stakeholder yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau yang terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terus berkoordinasi semaksimal mungkin untuk dapat memulangkan para tenaga kerja Indonesia yang disalurkan dengan cara ilegal. Ini merupakan bentuk perlindungan negara atau kehadiran negara dalam hal memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
5: Baik, Pak Imam, berarti saya bisa konklusikan bahwa warga negara Indonesia menjadi dugaan korban TPPO di Libya sekarang sudah dalam kondisi aman dan tinggal menunggu waktu untuk dipulangkan ke Indonesia, gitu ya Pak Imam ya?
4: Ya, insya Allah kami terus berupaya. Dan untuk yang sudah kembali juga kami sudah menghubungi keluarganya.
5: Baik.
4: Dari pihak keluarga ada yang melakukan penjemputan ke Jakarta. Namun apabila tidak ada keluarga yang melakukan penjemputan ke Jakarta, tentunya petugas kami juga sudah kami persiapkan untuk mengantarkan korban ke keluarganya di kampung halamannya.
0: Sebelumnya pada Juli 2026, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang telah memberangkatkan 105 warga negara Indonesia secara non-prosedural ke Libya dengan modus menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, para pelaku merekrut calon pekerja imigran dengan janji pekerjaan bergaji 7 juta rupiah per bulan. Keluarga korban juga diberi uang muka 2,5 juta hingga 3 juta rupiah agar bersedia berangkat. Para calon pekerja tidak mengetahui tujuan akhir mereka yaitu Libya. Dokumen para korban dipegang oleh agen yang memberangkatkan. Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka yakni R dan DY. Keduanya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga tengah mendalami kemungkinan adanya tersangka baru. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353 kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Yang terdekat pada Maret 2025, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang, penipuan online scamming dari Miawadi, Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu sebanyak 400 orang pada tahap pertama 18 Maret 2025 dan 154 orang pada tahap kedua 19 Maret 2025. Selama menjadi korban TPPO, para WNI ini dipekerjakan di markas sindikat online scamming dan mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh bandar. Selain itu, paspor mereka juga ditahan serta tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarga. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand. Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas memperkaya diri 4,8 miliar rupiah atas dugaan kasus korupsi kuota haji. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
3: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agama.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sidang perdana dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas digelar Selasa pagi. KPK menyebut konstruksi perkara dijabarkan secara utuh selama proses persidangan. Selasa pagi, sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 untuk ex-menak Yakut Kholil Koumas berlangsung dari pukul 10 hingga 2 siang. Pada sidang, jaksa penuntut umum KPK menyebutkan Yakut diduga memperkaya diri sebanyak 271 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai 4,8 miliar rupiah. Sementara itu, total kerugian negara ditaksir mencapai 622 miliar rupiah. JPU juga menyebutkan 313 penyelenggara ibadah haji khusus PIHK turut memperkaya diri sebesar 478 miliar rupiah. Selain Yakut, di hari yang sama persidangan pembacaan dakwaan JPU juga dilakukan untuk 3 terdakwa lain di kasus yang sama. Mereka adalah bekas staf sus Yakut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kasturi Asrul Aziz Taba.
1: Bagaimana para PIHK itu melakukan pengisian atau jual beli kuota kepada para calon jamaah haji. Sampai dengan dugaan aliran uang dari para PIHK yang mendapatkan keuntungan dari pengisian kuota haji khusus tersebut, atau dalam perkara ini kita sebut sebagai illegal gain. Di mana dari illegal gain yang didapatkan oleh para PIHK tersebut, penyidik juga telah melakukan penyitaan sejumlah lebih dari 100 miliar rupiah tersebut.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas membantah menerima satu rupiah pun terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut menyebutkan dakwaan jaksa mengenai penerimaan uang sebesar 271 ribu dolar atau setara dengan 4,8 miliar rupiah oleh dirinya hanyalah sebuah asumsi. Usai mengikuti jalannya sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa siang, mantan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Koumas dengan tegas membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut menilai dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah asumsi sebab ia mengaku tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari kasus tersebut. Lebih lanjut, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual beli kuota haji tersebut harus dihadirkan di persidangan.
2: Saya tidak memahami dakwaan ini karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari proses yang sekarang jadi perkara ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan siapa yang berinisiatif. Kan Anda semua tadi mendengarkan. Dari 2022, 2023, 2024, siapa yang berinisiatif untuk mendapatkan keuntungan

0: keuntungan dari kuota tambahan. Yang ketiga, ya, ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini.
1: Thank you. Kuasa hukum ex-Menteri Agama Yakut Kholil Komas menilai banyak fakta yang ditutupi dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengisian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dodi S. Abdul Qadir, kuasa hukum Yakut Kholil Komas, menyatakan sejumlah dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidaklah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lebih lanjut, kuasa hukum Yakut menyebutkan materi dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana nampak dipaksakan untuk mengaitkan nama ex-Menak Yakut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus korupsi kuota tambahan haji periode 2023-2024.
2: Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain, tetapi pertanggungjawaban pidananya dimintakan kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Nah, jangan-jangan perkara ini untuk menutup-nutupi praktek jual beli kuota haji yang selama ini masih berlangsung, ya, yang selama ini berlangsung dan mungkin berlangsung hingga saat ini.
1: Di Kabupaten Bandung Barat, seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam dipecat lantaran melakukan live streaming saat bekerja dan diduga membahas fee proyek. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda bermedia sosial, apalagi Anda seorang abdi negara. Seperti di Kabupaten Bandung Barat, seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam dipecat lantaran melakukan live streaming saat bekerja dan diduga membahas fee proyek. Sementara seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung dipecat oleh Bupati Bandung lantaran berkomentar tak pantas terkait penanganan pasien BPJS asal Bogor yang menyita perhatian warganet.
5: Kamu kendalanya di apa? Aku bantu.
6: Bagaimana, Mas?
5: Gak usah kayak apa, biar gak mau bagi-bagi.
6: Bukan.
5: Gak... Apa? Kenapa? Aku bantuin, aneh gak mau.
7: Inilah video siaran langsung TikTok yang sempat viral dan menjadi sorotan netizen saat seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Sang pegawai yang melakukan siaran langsung saat jam kerja diduga menyinggung fee atau bayaran proyek hingga memicu kontroversi. Bupati Bandung Barat Jejeri C. Ismail mengatakan, Inspektorat Daerah Senin kemarin telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sang pegawai.
8: Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Pak Gubernur juga pagi-pagi sempat melakukan saya waktu hari beberapa hari lalu untuk menindaklanjuti. Tapi memang saya sebelum ditelepon, saya sudah segera menjelaskan Pak Inspektorat untuk menindaklanjuti.
7: JJ menambahkan pemeriksaan Inspektorat tetap menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, termasuk sanksi yang akan diberikan. Kasus dugaan komentar tak pantas di media sosial yang dilakukan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung berujung pemecatan. Kasus ini bermula dari komentar sang pegawai di media sosial Threads terkait postingan mengenai kematian seorang pasien BPJS asal Bogor bernama Yusrizal yang sebelumnya menyita perhatian publik. Komentar yang dinilai tak pantas tersebut kemudian memicu kecaman dari netizen. Menyikapi hal ini, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta Direktur Utama RSUD Cicalengka untuk mencopot pegawai tersebut dari posisinya.
9: Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari Rumah Sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku seluruhnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut atau ASN tersebut.
7: Dadang Supriyatna mengingatkan agar seluruh pegawai di lingkungan kerja pemerintahan Kabupaten Bandung untuk senantiasa menjaga dan bijak dalam bersosial media. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap jaringan penjualan lintas provinsi. 169 kg ganja disita dari para pelaku yang ditangkap di sejumlah lokasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Inilah rekaman video saat anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap dan menangkap dua penumpang mobil berinisial MD dan MJ di Jalan Pelita, Medan Krio, Deli Serdang. Di dalam mobil yang dikendarai keduanya, petugas menyita barang bukti dua karung berisi 65 bal daun ganja kering seberat 52 kg. Kepada petugas, keduanya mengaku membawa 5 karung berisi daun ganja kering seberat 169 kg. Namun 3 karung ganja diantaranya sudah dikirim ke pemesan. Berbekal keterangan itu, petugas lalu menggerebek salah satu rumah di kompleks perumahan di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang yang diduga dijadikan gudang penyimpanan ganja. Di dalam rumah tersebut, petugas meringkus tersangka berinisial YJ dan menyita barang bukti ganja kering seberat 117 kg. Dari hasil penyelidikan, ratusan kilogram ganja tersebut berasal dari Aceh dan akan diedarkan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Konten kreator Muhammad Janah atau Big Mo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan pelibatan anak dalam konten promosi rokok elektrik di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Setelah 4 jam diperiksa, Muhammad Janah atau Big Mo pada Senin petang keluar dari ruang pemeriksaan. Sekitar 40 pertanyaan diajukan penyidik untuk mengungkap kronologi siaran langsung yang menampilkan anak di bawah umur dalam promosi liquid rokok elektrik. Sejumlah bukti juga diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari klarifikasi Big Mo.
2: Ya, tentunya mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat dan pastinya ini jadi pelajaran buat saya ke depannya konten lebih positif dan bermanfaat.
1: Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F. F disebut sebagai pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga menyebabkan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Gelombang kecaman dari masyarakat, pemuka agama hingga pejabat berdatangan usai video challenge membaca ayat suci Al-Quran demi sebotol minuman keras viral di media sosial. Meski pihak panitia acara hingga pengisi acara sudah meminta maaf, polisi memastikan masih melakukan penyelidikan.
1: Mungkin ada indikasi penistaan agama, tolong untuk diproses.
2: Ambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
3: Aksi tantangan promosi minuman keras berkedok setoran hafalan Quran mendapat respon keras dari berbagai kalangan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, kecaman datang dari orang nomor satu di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan kejadian tersebut dan meminta jajarannya melakukan evaluasi perizinan hingga tindakan tegas kepada pihak penyelenggara.
2: Kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
3: Hal senada datang dari Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas meminta panitia penyelenggara tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus dengan indikasi penistaan agama ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
4: Harus dicari siapa yang punya inisiasi dan siapa yang melakukan penistaan itu secara hukum, secara moral itu tidak layak. Dan mungkin nanti indikasi penistaan agama, tolong itu diproses.
3: Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara Festival Musik The Sounds Project pada Minggu 9 Agustus lalu di wilayah Ancol, Jakarta Utara tersebut. Kasih Humas Polres Jakarta Utara Ibtu Mariyati Jonggi memastikan penyelidikan terhadap kasus ini masih berlangsung.
5: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, termasuk penyelenggara maupun yang terlibat dalam kegiatan di booth.
3: Sementara pihak event organizer Festival Musik The Sounds Project juga turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut, serta telah menegur sponsor terkait dan akan mengawal kasus itu. MC acara bernama Ega juga meminta maaf. Melalui akun media sosialnya, ia mengakui lalai sehingga mic dikuasai audiens. Ia menyebut pihak brand tak memiliki kaitan atas kejadian tersebut. Meski begitu, produsen minuman keras Newport dalam keterangannya pada Rabu juga turut meminta maaf kepada seluruh umat muslim, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Indonesia. Direktur Newport Handoko Sasongko menyatakan bahwa aktivitas itu bukan merupakan konsep dan arahan yang dibuat atau direncanakan Newport. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Tim SAR berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
3: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
6: Doi, doi. Semoga selamat-selamat.
3: Kantor SAR Mataram yang mendapat laporan langsung mengerahkan personelnya dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar. Upaya pencarian dan evakuasi korban melibatkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGIR Bali. Dari pantauan udara Rabu pagi terlihat asap tebal membumbung dari kapal. Kapal dengan rute Pelabuhan Padangbai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini mengangkut 140 penumpang. Sejumlah penumpang yang terombang ambing di skoci berhasil dievakuasi naik ke kapal. Sementara itu di Pelabuhan Lembar, Lombok, keluarga korban berkumpul dan saling menguatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu kabar nasib keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Pada Rabu siang, ada 3 korban yang dievakuasi tim SAR tiba di Pelabuhan Lembar. 1 korban di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya dalam kondisi lemas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, pria viral perusak palang kereta juga rusak bendera. Pria viral perusak pintu pelintasan kereta api di Sleman, Yogyakarta ternyata seorang mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Polisi menyebut pria itu dalam kondisi mabuk saat beraksi. Setelah ditelusuri, pria itu juga telah melakukan perusakan di salah satu kompleks perumahan di wilayah Kasihan, Kabupaten Bantul dengan merusak bendera merah putih yang terpasang di depan salah satu rumah warga. Kini pelaku ditahan di Mapolres Sleman. Informasi berikutnya di Kilas Update, semburan lumpur beracun setinggi 20 meter.
7: Sing ke 10.
0: Kawasan Oro-Oro Kesongo di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup pada Selasa. Kawasan ini mengeluarkan lumpur beracun bercampur gas yang sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga mengaku sempat terdengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga untuk tidak mendekat di titik semburan. Berita terakhir di Kilas Update, ikut lomba gerak jalan sejumlah siswa SMP dan SMA pingsan. Sejumlah pelajar SMP dan SMA tak sadarkan diri usai mengikuti lomba gerak jalan sejauh 5 km dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Selasa siang. Para peserta tak sadarkan diri saat memasuki garis finish. Beberapa peserta ada yang harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Setidaknya terdapat 20 peserta yang tak sadarkan diri, diduga karena kelelahan. Para siswa berharap untuk selanjutnya rute lomba gerak jalan bisa diperpendek mengingat kondisi fisik pelajar SMP dan SMA. Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar beasiswa S2 di Undip dan Universitas di Inggris. Bahkan Mentan mengajak mahasiswa itu untuk ikut kunjungan kerja ke Alor, Nusa Tenggara Timur mengecek harga beras.
8: Gimana deh?
3: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
9: Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
3: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
8: Saya nanti ini di tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di RUT, sudah di RUT kirim beras di sana. dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
3: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor, NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
10: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
3: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
11: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan cerita seperti ini karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai seperti ini ya hendak Tuhan. Terima kasih.
0: Kurang dari sepekan jelang peringatan Hari Kemerdekaan, lomba apa nih yang sudah Anda ikuti pemirsa? Dan usai jeda ada lomba-lomba unik jelang Agustusan, tetap di News Update.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
4: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
6: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agama.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Dampak kemarau panjang di Banyumas, Jawa Tengah, kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke pemukiman warga. Sementara di Demak, anak-anak memanfaatkan kondisi sungai yang mengering menjadi lapangan sepak bola.
1: Kemarau panjang yang melanda desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah memicu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tak hanya menyatroni rumah warga untuk mencari makan, kawanan monyet ini juga menjarah tanaman dan hasil pertanian warga. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusir kawanan monyet tersebut. Salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman.
2: Kemarau ya susah lah orangnya itu. Kalau nanam apa nggak bisa, kalau bisa nanam cuman
3: habis.
2: Nanam tak bisa, tapi habis sama monyet itu.
3: Nggak ada hasilnya?
2: Nggak ada.
1: Warga berharap ada upaya dari pihak terkait agar konflik antara manusia dan satwa liar ini tidak semakin meluas. Sementara di Demak, Jawa Tengah, kondisi sungai Kelambu Kiri yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari waduk Kedung Ombo akibat musim kemarau.
4: Karena asap.
5: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
4: Iya.
5: Sejak lama. Ini setiap sore main di sini terus?
4: Iya.
5: Gimana, Dek? Seru ya?
1: Menurut warga, kondisi sungai Kelambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya, sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari waduk Kedung Ombo.
6: Dari pusat air Kedung Ombo sudah tidak untuk dialirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan.
1: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam lomba digelar di berbagai daerah untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Klaten, Jawa Tengah ada lomba tarik tambang yang dilakukan di dalam air. Sementara di Kabupaten Karanganyar, keceriaan mewarnai lomba panjat pinang yang diikuti anak-anak.
7: Seru, lucu, dan penuh keceriaan mewarnai lomba panjat pinang di Desa Tohu dan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tak hanya diikuti orang dewasa, lomba panjat pinang juga diikuti oleh peserta anak-anak. Tak peduli belepotan lumur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih beragam hadiah yang disiapkan panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minum, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan.
8: Kegiatan panjat pinang ini adalah yang pertama meriahkan kegiatan 17-an, dan yang kedua membentuk para anak-anak ini. Bangsa ini adalah wujud kebersamaan, gotong royong, walaupun untuk mencapai sesuatu memang harus dilandasi dengan rasa kebersamaan.
7: Selain lomba, panitia juga akan menggelar pasar rakyat dan pentas seni di malam tirakatan. Sementara di Klaten, Jawa Tengah ada kemeriahan lomba tarik tambang di bawah air. Berlangsung di Umbul Ponggo, Kecamatan Polan Harjo, 6 kelompok komunitas penyelam dari wilayah Solo, Yogyakarta, dan Klaten antusias mengikuti lomba yang digelar pada Selasa siang. Menggunakan peralatan selam lengkap, peserta berusaha menarik tali tambang di bawah air. Namun, peserta juga harus menjaga tekanan serta keseimbangan.
9: Susah, Mas. Jadi saat narik itu kan tekanan air sangat berpengaruh, Mas. Apalagi kita menggunakan scuba, jadi kadangkala saat kita ditarik gitu, tekanan air kita membuat turun, pas tekanan di kedalaman 2 meter kan tekanan lebih ringan, teman kita malah naik gitu. Jadi asik pokoknya.
7: Meski menggelar lomba tarik tambang di bawah air, panitia tetap memastikan keamanan penyelam dan kondisi alat selam atau scuba yang digunakan tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah makan siang tapi masih lapar, mungkin ayam yang Anda makan kurang besar pemirsa. Nah, usai jeda ada sajian ayam utuh yang kaya rempah alias bakakak ayam, tetap di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
4: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Bakakak ayam, hidangan tradisional Tatar Sunda ini bisa jadi referensi kuliner bagi Anda yang sedang melancong ke Bandung. Sajian ayam bakar berbalut rempah diolah dengan 3 kali pemanggangan dan hidangkan dengan sambal dadak yang nikmat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

Seiring perkembangan zaman, bekakak ayam bertransformasi dari hidangan sakral di atas nampan ritual adat, kini menjadi destinasi kuliner legendaris yang diburu para pelancong. Salah satu penjaga tradisi ini adalah di warung bekakak Sampurasun Nusa Sari. Ayam bakar pada umumnya identik dengan warna coklat gelap, bekakak di sini justru tampil menggoda dengan warna kuning keemasan.

0: ikan sambal. Di tempat ini, sambal khas disajikan secara dadakan menggunakan bahan-bahan segar.
1: Jadi karakter ayam bakakaknya itu yang gurih, gurihnya tuh pas dan ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada proses pengasapannya dan ini dipilihnya ayam bakakak. Ayamnya usianya tuh 2 bulan. Kenapa? Karena dia pakai ayam kampung. Jadi supaya tidak terlalu alot. Dan ditambah dengan ini sambal dadaknya pedasnya nendang. Mantap banget, cocok banget ya. Lanjut makan lagi.
0: Tidak hanya warga lokal, kelezatan bakakak ayam di tempat ini juga banyak memikat hati para pelancong.
2: Ini ayam bakaknya termasuk enak, artinya rasanya juga bumbunya terasa, asinnya juga terasa karena saya suka gurih ya, dan juga dagingnya empuk. Nah, itu.
0: Soal harga menu yang ditawarkan sangat bervariasi, di mana aneka menu pendamping ditawarkan mulai dari belasan ribu rupiah, sementara menu utama bakakak ayam kampung harganya menyesuaikan dengan pilihan paket. Namun, tetap ramah di kantong untuk dinikmati bersama keluarga. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sejumlah pihak mengecam keras aksi hafalan Al-Quran berhadiahkan minuman keras pada salah satu acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Polres Jakarta Utara masih mendalami kejadian ini dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi terkait perizinan dan bakal memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota. Halo, saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Tim SAR berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar. Satu orang ditemukan meninggal dunia. Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah mereka di permukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar.

0: KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Tim SAR berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
1: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Mereka berkumpul di gelada kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
2: Ayo, Dwe. Semoga selamat-selamat.
1: Kantor SAR Mataram yang mendapat laporan langsung mengerahkan personelnya dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar. Upaya pencarian dan evakuasi korban melibatkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGIR Bali. Dari pantauan udara Rabu pagi terlihat asap tebal membumbung dari kapal. Kapal dengan rute Pelabuhan Padang Bai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini mengangkut 140 penumpang. Sejumlah penumpang

0: yang terombang-ambing di Skoci berhasil dievakuasi naik ke kapal. Sementara itu di Pelabuhan Lembar, Lombok, keluarga korban berkumpul dan saling menguatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu kabar nasib keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Pada Rabu siang, ada 3 korban yang dievakuasi tim SAR tiba di Pelabuhan Lembar. 1 korban di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya dalam kondisi lemas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kantor SAR Denpasar mengerahkan 1 armada KN SAR Arjuna untuk membantu proses evakuasi KMP Putri Yasmin yang terbakar pada Rabu dini hari di perairan Lombok. Kapal motor sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, Bali menuju Pelabuhan ASDP Lembar di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Petugas penyelamat juga menerbangkan 1 unit helikopter SGI Air Bali dengan dukungan Finnsar pada pukul 9.50 menuju ke lokasi kejadian. Dari hasil pantauan udara tidak terpantau korban baik penumpang ataupun ABK yang masih berada di atas kapal yang terbakar. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran ataupun jumlah penumpang dari KMP yang dimiliki oleh PT Jembatan Lautan tersebut.
2: Sudah melaksanakan searching di atas kapal terbakar Putri Yasmin tersebut, tetapi tidak melihat ABK-ABK yang masih ada berbuat di kapal terbakar. Dan kita melihat dengan lifecraft-lifecraft, kurang lebih ada 5 lifecraft yang kita lihat di atas permukaan, tetapi tidak ada korban atau target yang kita cari dan nihil semua.
1: Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi hafalan Al-Quran berhadiahkan minuman keras pada salah satu acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Selain akan mengevaluasi terkait perizinan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bakal memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota.
0: Aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi tersebut dan meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi perizinan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara. Pramono menilai promosi miras yang dibalut dengan unsur keagamaan telah mencederai keharmonisan dan toleransi kehidupan umat beragama di ibu kota.
3: Ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
0: Kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI secara tegas meminta kepada panitia penyelenggara untuk tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI juga meminta pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
4: Siapapun yang merasa muslim beragama pasti merasa sakit mendengar bagaimana ayat-ayat suci di tempat yang tidak suci bahkan dikotori. Dan menjadi promosi dari minuman yang dilarang oleh ayat-ayat suci. Maka yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi, kemudian dia lepas tanggung jawab.
0: Sementara itu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan pengelola, pihak penyelenggara termasuk seorang wanita yang menawarkan sayembara tersebut ke Bareskrim Polri. ALMI menilai aksi tantangan hafalan Al-Quran yang berhadiah miras ini memenuhi unsur pidana dugaan penistaan agama.
5: Nah, persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, yang notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil, maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Maka dari ini adalah merupakan tantangan buat aparat penegak hukum untuk membongkar habis terkait dengan pihak-pihak yang terlibat.
0: Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya video yang viral tersebut dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
6: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial.
0: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyerahkan penanganannya kepada aparat. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video tantangan membaca Al-Quran berhadiah minuman beralkohol. Aksi tersebut terjadi di salah satu booth minuman keras dalam gelaran Festival Musik di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Atas kejadian tersebut, pihak penyelenggara acara dan pembawa acara telah menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasinya melalui media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
7: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilakukan di TPU Bantar Agung, Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
8: Berapa orang Pak timnya yang?
9: 9 orang.
8: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja teka? Ini informasi.
9: Enggak tahu, kita cuman gali aja.
8: Gali. Cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
9: dikubur kembali.
7: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
10: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada tiga tahapan kegiatan hari ini.
11: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
7: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah korban. Kebakaran juga melahap satu rumah lainnya dan sejumlah kontrakan di permukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
12: Kebakaran di rumah besar.
7: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas.
13: Dua rumah dan 4 pintu barak yang terbakar. Untuk kakak yang terbakar kita 5 kakak, dan juga ada terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang balita yang bernama Dion usia 2 tahun dan Naila usia 4 tahun. Posisi di kamar.
14: Di kamar Pak ya? Ya.
13: Jadi saat kejadian, tadi saya sempat konfirmasi ke ibu korban. Jadi di dalam kamar itu ada ibu dan 3 orang anak. Saat ibunya bangun, itu dia sempat menyelamatkan anak yang paling kecil. Dia kembali, api sudah besar dan anaknya tidak dapat diselamatkan dua orang itu.
7: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Tekanan berat menghantam peternak ayam petelur di tanah air. Mulai dari harga jual telur yang anjlok hingga harga pakan ternak pun yang kian melonjak. Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
4: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan. Para peternak ayam petelur di sejumlah daerah membagikan ayam dan telur gratis terhadap warga pada Senin siang. Warga bahkan rela berdesakan dan antre sejak pagi demi mendapatkan satu ekor ayam gratis.
5: Ribuan warga berdesakan di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka bukan demi mendapatkan sembako gratis dari pemerintah, melainkan demi mendapatkan satu ekor ayam gratis yang dibagikan oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya. Meski kesulitan, warga mengaku senang bisa mendapatkan ayam tersebut.
6: Wah, ramai banget mas, saya sampai ke sodok-sodok. Tapi alhamdulillah dapat juga nih.
7: Ini rencana pendapatan ini.
6: Ya mau dimasak nanti.
7: Masak. Susah ya?
6: Susah sama jatuh.
7: Itu dapat berapa ayam, Bu?
6: Sama satu.
7: Tapi seneng gak ini dapat ayam?
6: Senang. Senang ya? Dapat opor.
7: Berarti berapa, nunggu berapa jam, Bu?
6: 2 jam, emang 1 jam.
5: Aksi sosial bagi-bagi ayam gratis ini digelar oleh paguyuban peternak ayam petelur Semagelang Raya sebagai bentuk protes kepada pemerintah seiring anjloknya harga telur dan meroketnya harga pakan ayam.
8: Baik-baik saja. Jadi sudah selama 5 bulan ini, sejak bulan April, itu kami di usaha peternakan ayam telur mengalami kerugian yang disebabkan harga telurnya yang turun, kemudian yang kedua harga pakannya justru naik.
5: Inilah aksi damai peternak ayam petelur di Kabupaten Pekalongan pada Senin siang. Mereka membagikan ayam petelur ke warga. Ratusan warga berebut meski harus mengantre untuk mendapatkan satu ekor ayam petelur. Salah satu warga bernama Imah asal Wiradesa bahkan telah menunggu sejak pukul 8 pagi. Namun ayam baru dibagikan usai mediasi peternak dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan.
6: Soalnya temen om.
9: Sama temennya.
6: Kalau ini, gak temen, temennya satu.
9: Ini rencana mau di apa ya, nah, dimasak, dimakan sendiri.
6: Kalau ini.
9: Mau dimasak ya.
10: Ini rombongan?
11: Rombongan
10: ya.
12: Kalau di pasar berapa sih, Bu?
11: Kalau di pasar sekitar
5: 5.000. Aksi ini bukan sekadar membagikan ayam, tetapi gambaran kondisi yang tengah dialami oleh peternak. Kini peternak rakyat dengan kapasitas di bawah 11.000 ekor ayam pun mengalami kerugian hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah ketika harga telur berada jauh di bawah harga pokok penjualan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tekanan berat menghantam peternak ayam petelur di tanah air mulai dari harga jual telur yang kian anjlok, hingga harga pakan ternak yang kian melonjak. Kondisi ini membuat perputaran biaya produksi peternak dan keuntungan berjalan tidak seimbang, pemirsa. Lantas, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Apa peran pemerintah dalam mendukung kesejahteraan peternak ayam petelur dalam tantangan ini? Kita akan membahasnya dengan Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional PPN, Bapak Yudianto Yosgiarso, dan Bapak Agung Suganda, selaku Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Halo, selamat sore Bapak-bapak. Gimana kabarnya hari ini?
13: Selamat sore.
14: Pak Dirjen.
13: Selamat sore Pak Yudi.
14: Semuanya.
2: Ya baik, alhamdulillah sehat ya. Saya akan ke Pak Yudianto terlebih dahulu ya, Pak Dirjen, di mana kita bisa melihat kondisi yang terjadi barusan ada protes yang dilakukan oleh para peternak ayam petelur. Dari Pak Yudianto sendiri, bagaimana kondisi usaha para peternak ayam petelur di tahun 2026 ini? Apa tantangan terberat yang dihadapi para peternak ayam petelur hingga detik ini, Pak Yudianto?
13: Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk Pak Dirjen ya, yang saat ini mungkin sedang maraton ini menyelesaikan banyak hal. Tetapi pertama akan saya buka hal ini dengan memang situasi kondisi mengenai peternakan kita. Ini memang secara umum ada kenaikan populasi, baik itu karena minat daripada masyarakat untuk berbudidaya ataupun adanya perbaikan generasi sehingga adanya pengunduran pengakhiran umur ayam. Kalau saya melihatnya begini Pak, kami melihat memang ini perkara yang tidak mudah ya, tidak mudah untuk diselesaikan karena ini menyangkut surplus, menyangkut bahan baku, pakan, ada jagung, ada yang lain-lain dan seterusnya. Tetapi awal kami berpikir begini Pak, kalau permasalahan ini kami anggap menjadi sebuah kesulitan, maka biasanya hanya akan menjadi saling tuding. Dan ini tidak memberikan kesempatan baik kepada peternak, mungkin juga kepada para pemerintah, karena hanya desakan-desakan terus sehingga berpikir mungkin kurang begitu jernih. Ini kalau saya melihat dari sudut pandang yang lain, keberhasilan adanya baik yang pertama, saya melihat adanya memang kenaikan populasi. Kalau kami melihat dengan data yang boleh kami terima, itu kenaikan populasi dari 360 juta populasi ayam ini bergerak menuju ke 420. Tetapi prognosa dari Kementerian Pertanian ini ada juga penambahan yang berasal dari mundurnya usia ayam, sehingga terjadi jumlah populasi yang sungguh spektakuler di sini menjadi kurang lebih 531 juta. Kenaikannya hampir 30%. Gitu. Memang ini sungguh situasi yang tidak mudah ya. Tentunya telur akan menjadi surplus. Tetapi ini kita harus memikirkan begini Pak, untuk mengupayakan bisa budidaya ini bisa meningkat seperti itu, ini juga tidak mudah. Ini kalau kami melihat menjadi sebuah prestasi sebetulnya dari pemerintah. Nah, tapi di dalam kejadian prestasi untuk produksi ini meningkat, tentunya tidak bisa Pak sempurna semuanya untuk mempersiapkan ini, baik mengenai masalah bahan bakunya, kesiapan mengenai adanya lonjakan-lonjakan, karena kejadian ini langsung terjadi itu setelah bulan Lebaran, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan, juga ada liburan, dan begitu selesai Lebaran, ini harga terus turun. Nah maka yang kami berharap, kami tidak akan di sini, tidak akan saling menyalahkan, tetapi ayolah, kenyataan kita sudah swasembada telur ini harus kita syukuri. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan kita semua. Pemerintah mendampingi sehingga peternak bisa bersama masyarakat bisa menghasilkan telur untuk mencukupi.

0: mencukupi kebutuhan di dalam negeri sendiri ini sangat luar biasa.
1: Baik.
0: Nah, tetapi ada satu hal, Pak, yang memang harus kita pikirkan, bagaimana mengenai kebutuhan-kebutuhan termasuk pakan ke depan. Karena dengan kenaikan-kenaikan yang ada, kalau kami melihat dari 362 menjadi 420, tentunya ada kebutuhan-kebutuhan pakan yang meningkat.
1: Yeah.
0: Dari 6 juta ini, siapa yang menanggung, siapa yang harus menyiapkan, gitu ya. Apalagi kalau dari prognosa dari pemerintah, itu ada kelebihan sekitar hampir 130 juta ekor, itu kekurangan, kelebihan pakan yang harus dicukupi pun juga sangat luar biasa. Artinya kebutuhan jagung itu hampir kurang lebih 1,2 juta. Kalau itu secara prognosa dengan adanya kemunduran, kemunduran itu kurang lebih harus menyiapkan kurang lebih sekitar 2,8 juta ton.
1: Oke.
0: Nah, ini mungkin yang menjadi tugas bersama-sama, tugas pemerintah, bagaimana mungkin apakah langkah menurut kami, langkah yang pertama ini supaya kan kalau kita dengan kondisi oversupply ini tidak mungkin kita ini hanya akan langsung menaikkan harga.
1: Baik.
0: Ini sangat mustahil. Tentunya apa? Tentunya ini hanya akan bisa diatasi dengan kondisi mungkin barangkali harga pakan yang bisa diturunkan.
1: Baik, itu perspektifnya dari Pak Yudianto. Baik, tentunya ini bisa menjadi gambaran kepada Pak Agung selaku Dirjen. Ini melihat kondisi perspektifnya seperti itu, Pak Dirjen, di mana sebenarnya kondisinya sudah swasembada telur nih, namun tantangannya ada berupa pakan dan lain sebagainya. Lantas dari pemerintah sendiri, bagaimana langkah konkret yang sudah diterapkan atau yang akan dijalankan ke depan? POV-nya bagaimana, Pak Dirjen?
2: Ya, baik. Terima kasih. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, memang kita saat ini sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus, dan untuk telur ini kita sudah ekspor juga. Nah, yang menjadi masalah adalah saat ini harga telur masih berada di bawah harga acuan pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah di angka 26.500 per kilo di tingkat peternak. Nah, ini terjadi tadi sudah disinggung oleh Pak Yudi semenjak setelah Lebaran ya, terus sampai dengan saat ini pemerintah tidak diam. Kami terus membersamai para peternak dan seluruh stakeholder perunggasan untuk mengupayakan agar kenaikan harga telur ini kembali di angka psikologis minimal 24.000 per kilo di tingkat peternak. Syukur-syukur mencapai harga acuan 26.500. Dan tadi sudah disampaikan, kami sudah mengidentifikasi dan juga sudah tentu mengambil langkah-langkah karena terjadinya penurunan harga telur tingkat peternak ini disebabkan oleh dua sisi. Tentu dari sisi produksi, tadi sudah disampaikan kelebihan produksi kita, peningkatan populasinya kurang lebih 17%. Tetapi kalau dari pakan yang meningkat itu sekitar 48%. Jadi tadi kalau Pak Yudi di angka 30%, kurang lebih seperti itu. Bahkan mungkin fakta di lapangannya jauh lebih besar lagi. Sementara terkait dengan permintaan atau demand, karena sempat MBG berhenti, kemudian juga permintaan karena libur sekolah, dan kemudian bulan-bulan di mana permintaan menurun, ini menyebabkan tekanan terhadap permintaan sementara produksinya tinggi. Inilah yang menyebabkan harga telur menjadi turun atau tertekan. Ada dua sisi yang dilakukan atau diupayakan bersama, dan tentu ini tidak bisa selesai hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi bersama-sama dengan seluruh stakeholder perunggasan termasuk para peternak, baik kecil, menengah maupun besar. Yang pertama adalah stabilisasi produksi. Jadi tadi disampaikan ada bagi-bagi aksi damai, bagi-bagi ayam, itu bagus juga. Karena yang dibagi itu adalah ayam yang memang seharusnya diapkir. Karena faktanya yang biasanya 90 minggu, maksimum 100 minggu ayam petelur itu berproduksi, ini sekarang karena memang kondisinya lebih baik, bisa sampai 120 minggu. Nah, tentu ini menambah lagi produksi telur kita di samping populasinya yang meningkat karena memang adanya ketertarikan untuk memelihara ayam petelur ini.

0: seiring dengan program MBG dan sebagainya. Jadi aksi damai kemarin saya pikir ya bagus lah, karena memang itu juga salah satu program. Bahkan kami Dirjen Peternakan sudah menyampaikan surat edaran himbauan akhir terkait dengan ayam petelur di atas 90 minggu itu sejak tanggal 18 Mei yang lalu. Okay. Nah, ke depan ini kita harus lakukan lagi. Kemudian dari sisi demand, jadi terkait dengan hal ini, Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional juga terus memantau, bahkan satu hari setelah aksi damai kemarin, kami semua mengadakan rapat langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Pertanian selaku sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional untuk betul-betul mencari solusi bersama. Dan kemarin solusi-solusi itu sudah diputuskan, tinggal dijalankan, dan tentu dalam menjalankannya harus semua menjalankan sesuai dengan komitmen bersama. Tadi dari sisi peternak tentu adalah terkait dengan pengendalian produksi. 90 minggu ke atas harus mulai diakhir daripada bakar uang terus. Yang kedua dari sisi demand, Bapak Menteri sudah bersurat kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan sudah dibalas juga suratnya. Bahkan sudah ada surat edaran dari deputi juga bahwa SPPG-SPPG wajib menyerap telur dari para peternak dengan harga sesuai dengan harga acuan pembelian dari pemerintah. Kemudian juga terkait dengan permintaan ini, terkait menu untuk kondisi seperti ini mungkin bisa lebih dari 3 kali seminggu, dan hal-hal inilah sudah diupayakan. Tentu yang paling penting bagaimana semua yang sudah kita data, sudah kita list terkait dengan solusi bersama ini agar sama-sama kita lakukan, termasuk juga tentu terkait dengan pembelian oleh para pembeli telur ini. Jadi di daerah-daerah harapannya panel harga telur itu harus dari pemerintah daerah yang resmi, jangan sampai ada panel harga yang abal-abal lah begitu, sehingga menekan terus harga di tingkat peternak. Dan ini menjadi acuan yang salah. Oleh karena itu maka harus ada upaya bersama dari para peternak, kemudian pemerintah daerah dan sebagainya, agar pembelian telur di tingkat peternak ini tidak terlalu jauh dari harga acuan, atau bahkan tidak boleh lebih kurang dari harga pokok produksi yang ada. Dan Satgas Pangan dari Polri, kemudian Polda dan Kabupaten Kota juga terus diminta untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Dan tentu komitmen dari Pak Yudi dan teman-teman ini untuk juga menjual telurnya ini ya di atas HPP lah begitu.
1: Baik.
0: Karena kalau semuanya kompak maka harganya juga akan lebih baik lagi. Itu solusi jangka pendek ya. Tentu ada jangka menengah, jangka panjang yang harus dilakukan. Termasuk kita juga mendorong BUMN pangan kita untuk juga melakukan upaya penyerapan ayam akhir. Nah ini kemarin sudah dibahas juga di Surabaya. Seperti itu.
1: Baik Pak Agung, sangat lengkap ya konkret poin-poin yang sudah dijalankan dalam jangka pendek.
0: Boleh satu
1: pendek.
0: Lagi terkait pakan.
1: Ya, pakan ini yang terkait ingin pakan, saya singgung juga. Nah, pakan ini kan juga menjadi salah satu yang harus diintervensi oleh pemerintah. Bagaimana, akankah ada gejolak yang kian turun juga seperti harga lainnya nanti untuk khususnya pakan ini Pak Agung?
0: Ya, terkait dengan pakan, kita semua tahu bahwa saat ini memang terjadi kenaikan harga jagung, kenaikan harga katul, kemudian juga ada komponen bahan baku pakan impor yang juga naik karena memang kurs dolar naik, kemudian harga minyak untuk distribusi juga naik, sehingga inilah yang menyebabkan terjadi kenaikan harga pakan. Tetapi kemarin Bapak Menteri sudah menetapkan dan sudah disepakati oleh GPMT untuk sementara pada saat harga telur masih di bawah harga acuan pembelian, maka seluruh feed mill tidak boleh menaikkan harga pakan. Jadi kami akan terus melakukan pengawasan itu. Ya, karena apa? Karena selama ini kan para perusahaan peternak perusahaan pabrik pakan kan sudah banyak mendapatkan keuntungan dari para peternak rakyat ini, karena di peternakan petelur ini 98% adalah peternak rakyat. Nah, sehingga dengan kondisi ini mereka berkomitmen untuk menahan dulu kenaikannya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga terus menggelontorkan. Bapak Menteri sudah menugaskan, Bapak Menteri sebagai Kepala Bappanas sudah menugaskan Perum Bulog untuk melanjutkan program SPHP jagung. Jadi SPHP jagung ini tentu sangat membantu bagi para peternak ayam petelur yang melakukan self mixing. Karena harga pakan jagung pakan

0: kan juga sudah mulai naik.
1: Okay.
0: Nah, dengan program SPHP ini diharapkan juga bisa membantu kepada para peternak, dan ini akan terus dilakukan.
1: Yes.
0: Termasuk jumlah dan waktunya juga diperpanjang seperti okay. itu.
1: Baik, berarti sudah diupayakan juga ada program SPHP jagung juga nih Pak Yudi. Pak Yudi, dari yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, apakah sudah mulai terasa nih yang dilakukan oleh pemerintah dari para peternak ayam petelur dari POV-nya Bapak, gimana Pak? Pak Yudi.
2: Baik, apa yang disampaikan Pak Agung itu benar sekali. Salah satu dari upaya pemerintah yaitu SPHP jagung. Ini memang sudah dirasakan di sebagian dari peternak. Tetapi saya ada sedikit pemikiran yang agak lain, yang lebih positif menurut kami, Pak Dirjen, ini Bupo kami bisa menyampaikan, karena seperti tadi di awal kami sampaikan, perubahan jumlah populasi ini memang begitu cepat sekali, Pak.
1: Yeah.
2: Dan ini memang harus kita akui sebagai artinya sebagai apa ya, keberhasilan pemerintah untuk mendorong baik masyarakat maupun berbudidayanya 5 ekor, 10 ekor, ataupun juga adanya dengan koperasi-koperasi di desa-desa mulai banyak peternakan. Tetapi ada satu hal yang memang menjadi pemikiran kami mengenai kenaikan populasi ini, kita harus berpikir dengan jernih, Pak. Tidak boleh saling menyalahkan di sini. Yeah. Artinya apa? Apakah kami boleh, Pak, dalam hal ini kebetulan Badan Pangan kan juga sekaligus dirangkap oleh Pak Menteri Pertanian.
1: Yeah.
2: Yang saya melihat itu begitu tegas. Beliau ini tidak pandang bulu ya. Jika ada penyimpangan dan sebagainya, akan mengambil sebuah sikap tegas.
1: Yeah.
2: Dan juga saya melihat sebagai pribadi yang benar-benar kalau memang ini betul, ya ini kita jalankan. Betul. Kalau ini salah, ini kita akan koreksi kesalahannya ada di mana. Nah, kami mencermati begini, langsung juga ini perlu saya sampaikan kepada Pak Dirjen. Dengan adanya kenaikan jumlah populasi ini, tentunya akan mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan pakannya ya Pak Dirjen. Ya. Maka apakah berkenan jika kami peternak ingin mendapatkan gambaran bagaimana neraca produksi dan kebutuhan jagung, Pak. Ini karena sangat penting sekali.
1: Yeah.
2: Karena mengikuti isu-isu ke depan, ini juga adanya El Nino, ini kami terbayang dengan kekhawatiran. Kami juga didampingi oleh Pak Dirjen pada tahun 2023. Ini ada kekhawatiran dengan mengenai produksi jagung dan kebutuhan dan yeah, berikut. Karena ini menentukan sekali, Pak.
1: Yeah.
2: Maka kalau Pak, ini seandainya kalau memang nanti dari neraca itu baik produksi dan segala kebutuhannya masih bisa terpenuhi, ini kami harus bersyukur semuanya. Artinya dengan surplus ini satu persatu mengenai masalah pakan ini bisa terjamin dari okay. sisi ketersediaan jagung.
1: Baik.
2: Kemudian dari sisi bahan baku yang lain, mungkin juga saya meminta untuk pemerintah bisa mengkoreksi seperti kemarin dan pertemuan kemarin, mana ada yang kalau kira-kira harga SBM yang mahal, Pak Menteri langsung menindaklanjuti, mengkoreksi. Nah ini upaya ini pasti nanti akan menurunkan
1: yeah.
2: harga pakan tentunya. Nah yang kami lebih harapkan Pak, kalau jika ini seandainya nanti ternyata di dalam neraca ini terjadi memang kekurangan, inilah yang saya sampaikan di awal. Kita nggak bisa langsung menyatakan ini salah, pemerintah yeah. salah, khususnya di kementerian salah. Ini tidak boleh. Tetapi right. justru kita harus berpikir positif, mencari cara. Kalau memang Pak, kalau memang ternyata nanti pemerintah sudah mengupayakan swasembada jagung juga, kami sangat terima kasih.
1: Yeah.
2: Tetapi kalau itu memang masih kurang, saya pikir langkah SPHP betul, sudah betul langkahnya. Tetapi apakah itu nanti untuk bisa mencapai sasaran kepada peternak menengah, peternak atas yang juga membutuhkan jagung di bulan-bulan ke depan, Oktober, November, Desember, Januari, ini yang harus menjadi concern. Pemikiran okay. semua pihak.
1: Ya.
2: Dan perlu saya tambahkan, kalau Pak, ini kami mohon izin, kalau memang itu ada kekurangan dan apa yang sudah diupayakan dalam swasembada pangan ini, saya pikir daripada kami harus kita itu harus melakukan semacam apa subsidi terus menerus, apakah kami mohon izin Pak Dirjen, apakah tidak bisa misalnya dengan mengadakan apa pilihan yang pertama gandumnya ditambah ataukah dilaksanakan impor jagung secara terbatas. Gitu. Meskipun kami tahu, kami tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dan ini kita awal harus kita syukuri dulu.
1: Baik.
2: Kejadian ini kita bisa swasembada pangan, tetapi masih ada satu kekurangan di situ.
1: Ya.
2: Nah, ini yang mungkin menjadi pemikiran kami, mungkin harga itu tidak bisa secara langsung dengan kondisi supply demand-nya ini belum terjadi keseimbangan, tidak akan mungkin bisa menurunkan harga ini secara langsung. Tetapi dengan harga pakan yang akan turun, akan terkoreksi dengan kebijakan pemerintah yang sangat bagus, saya pikir ini akan memberikan memberi kepada
1: angin segar
2: angin segar gitu, bantuan yang nyata. Ya,
1: mungkin itu. Baik Pak Yudi, Pak Agung tadi sudah diungkapkan oleh Pak Yudi bahwa neraca dari jagung atau kebutuhan jagung ini sangat diperlukan bagi para peternak. Ini ada kekhawatiran juga nih Pak, kalau misalnya neraca ini akan kekurangan. Adakah solusi-solusi terkait impor dan lain sebagainya tadi yang sempat diungkapkan oleh Pak Yudianto? Langkah konkretnya terkait tersebut, adakah worst case-nya yang sudah disiapkan juga agar nanti tidak hanya akhir saja yang dilakukan tetapi juga kebutuhan akhirnya adalah pakan ini Pak yang krusial juga seperti itu? Bagaimana
0: ya, Pak Dirjen? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi, ini juga sebetulnya bukan hal yang baru untuk kita lakukan. Setiap tahun kami melakukan perhitungan neraca kebutuhan dan juga produksi untuk jagung pakan bersama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yudi tentu kita saat ini dalam proses menghitung kembali dan tentu apabila memang ada hal-hal yang tadi disampaikan pasti akan segera kami laporkan dan saya yakin Bapak Menteri Pertanian akan juga mengambil langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan dan juga stabilisasi harga jagung pakan ini. Dan saat ini salah satu komitmen yang tadi sudah disampaikan adalah menjamin keberlanjutan SPHP jagung pakan untuk para peternak. Dan yang sampaikan Pak Yudi, nanti Pak Yudi kami terus juga akan libatkan agar bisa bersama-sama menghitung, mengetahui, karena di satu sisi kita juga ada program swasembada jagung. Di mana produksi jagung ini kan sedang gencar-gencarnya, tetapi memang dengan kondisi El Nino ya tentu kita harus duduk bersama lagi untuk bersama-sama menghitung. Dan terkait dengan bukan hanya produksinya tetapi juga distribusi jagung ini agar para peternak yang memang kebutuhan jagungnya sangat tinggi bisa terpenuhi. Nah, itu yang menjadi PR yang akan segera kita lakukan perhitungannya Pak Yudi. Nanti pasti kami akan mengundang juga perwakilan dari asosiasi dan juga koperasi peternak ayam petelur.
1: Baik, begitu. Berarti dari Pak Agung sudah menjawab bahwa langkah-langkah koordinasi ini akan dilakukan untuk optimalnya akan hand to hand lah ibaratnya dari peternak akan seperti apa, dari pemerintah seperti apa, duduk bareng, menemukan solusi yang terbaik agar harga telur ini semakin optimal ya. Karena tadi sempat disebutkan harganya dari pemerintah menetapkan 26.500. Langkah intervensi ini bagaimana Pak ke depannya? Kita boleh sedikit kasih bocoran.
0: Dari pemerintah. Yang pasti tadi harga 26.500 itu adalah harga acuan pembelian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya untuk kegiatan-kegiatan program pemerintah seperti program makan bergizi gratis, program bantuan sosial nanti kalau ada lagi, atau cadangan pangan pemerintah, ini wajib membeli harga telur sesuai dengan harga acuan. Kemudian yang kedua juga tadi, intervensinya kita juga mengawasi agar para broker atau middleman juga membeli harga telurnya jangan terlalu jauh dari harga acuan ini. Karena apa? Karena harga di tingkat konsumen sebetulnya tidak terlalu turun juga. Harga acuan pembeliannya 30.000 di tingkat konsumen, tetapi kan di pasar tidak terlalu turun jauh. Hmm. Sementara harga di tingkat peternaknya turun, tetapi harga di konsumennya justru hampir mencapai harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Hmm. Berarti di sini kan ada di sisi rantai pasoknya juga nih yang mungkin harus diperbaiki juga, dan saya mengapresiasi teman-teman koperasi peternak yang sudah langsung menjual telurnya, bukan hanya ke dapur-dapur, tetapi langsung ke konsumen akhir, ke hotel, restoran, dan sebagainya, dengan harga yang justru lebih baik, begitu, di atas harga acuannya. Nah, rantai pasok ini pun juga menjadi PR kita bersama.
1: Baik, tentunya ini menjadi PR bersama, tantangan bersama untuk bisa memaksimalkan juga ke depannya bahwa harga telur ini bisa sesuai dengan ketentuan, dan juga kesejahteraan ini bisa didapatkan pada peternak ayam petelur ke depannya. Tentunya ini bisa menjadi gambaran, Pak, kondisi saat ini, dan masyarakat semoga semakin paham dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah bisa semakin optimal, semakin mensejahterakan rakyat. Terima kasih Pak Agung dan juga Pak Yudi atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak semuanya.
0: Terima kasih Pak Yudi.
1: Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar beasiswa S2 di Undip dan Universitas di Inggris. Bahkan Menteri Pertanian mengajak mahasiswa itu untuk ikut kunjungan kerja ke Alor, Nusa Tenggara Timur untuk mengecek harga beras secara langsung.
3: Di mana, Dek?
4: Sana, di ada berapa? Mari ke tempat
3: sini,
4: Pak.
3: Ini.
5: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
6: Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
5: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
7: Saya nanti ini di rute tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rute, sudah di rute kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
5: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
8: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
5: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
9: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai segini, ya hendak Tuhan. Terima kasih.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pemerintah terus memacu pemulihan 40 ribu hektar lahan sawah pasca bencana hidrometeorologi di Aceh melalui fokus grup discussion yang digelar di Banda Aceh. Dipimpin Kepala Posko Satgas Rehabilitasi Dr. Safrizal ZA, percepatan ini berkolaborasi erat dengan TNI, Polri, dan akademisi.
1: Di dalam materi pembahasan, kita melaporkan apa yang dalam perencanaan, apa yang sudah dikerjakan, tahapan-tahapannya, termasuk membicarakan hambatan-hambatannya. Kemajuan di bidang pertanian cukup signifikan, terutama rehabilitasi sawah yang berstatus rehabilitasi ringan dan sedang. Dan di dalamnya ada tantangan bahwa rehabilitasi ringan dan sedang juga ada kendala, terutama rehabilitasi irigasi dan pemenuhan air ke dalam sawah.
0: Saat ini, 53% pemulihan tahap pertama telah rampung, dengan fokus perbaikan pada jaringan irigasi serta lahan rusak ringan hingga sedang.

0: Cakap Goal.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa siang. Purbaya mengungkap pertemuannya dengan Bahlil untuk membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Usai melakukan pertemuan, Menteri Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuannya dengan Bendahara Negara untuk membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Bahlil menambahkan pembenahan penyaluran subsidi diperlukan lantaran anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah harusnya lebih banyak diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia pun menyoroti masih adanya masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang menikmati Pertalite termasuk mereka yang berada pada desil 9-10.
4: Pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kan berapa rapat koordinasi dengan Pak Menteri. Seperti itu.
5: Skemanya berapa Pak kira-kira dengan?
6: Belum.
4: Lagi di exercise.
6: Skemanya Pak?
4: Semuanya lagi di exercise. Kita pingin semua subsidi.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan, pemerintah masih mengkaji pembatasan subsidi BBM jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
7: Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartal 10-9-10, supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
8: Mulai Januari Pak?
7: Belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi ini Pak Bapak Menteri. Nah,
4: kiri
7: masih relatif aman. 23% masih masuk ke pembangunan.
3: Purbaya menambahkan kebijakan tersebut belum diterapkan dalam waktu dekat karena masih menyiapkan dan menguji sistem yang akan digunakan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah resmi mengucurkan bantuan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menangani tekanan kas yang tengah dialami untuk belanja pegawai.
3: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menyalurkan anggaran sebesar 20,5 triliun rupiah ke 480 pemerintah daerah. Penyaluran dana yang telah dimulai sejak Jumat pekan lalu kepada puluhan Pemda ini dilakukan sesuai kebutuhan serta hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di masing-masing wilayah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, dengan adanya alokasi dana tersebut dipastikan cukup untuk membayar gaji P3K serta belanja mendesak lainnya.
7: Hari Jumat lalu udah kita salurkan ke daerah.
9: Udah semua yang 490
7: sudah disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita belajarin APBN-nya seperti apa, kekurangan seperti apa, kita distribusikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Alurnya cukup untuk membayar gaji P3 dan lain-lain, P3K dan lain-lain.
3: Adapun besaran dana yang diterima bervariasi tergantung kekuatan APBD masing-masing wilayah. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 11 DPR RI siap menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Destri Damayanti, calon tunggal Gubernur Bank Indonesia setelah masa reses berakhir. Sementara Menteri Ekonomi menilai respon pasar positif terhadap rencana pencalonan tunggal Destri oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: Rapat kerja ini dinyatakan korum. Untuk itu saya
6: ditemui di Jakarta, Komisi 11 DPR RI dijadwalkan kembali aktif pada 14 Agustus 2026 bersamaan dengan pidato kenegaraan terkait rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Hanif Dakiri memberi sinyal rapat pimpinan berpeluang digelar untuk menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan Destri Damayanti. Hanif menilai Destri Damayanti merupakan figur yang sudah dikenal publik dan memiliki kapasitas serta pengalaman luas di bidang keuangan dan moneter, sehingga diharapkan mampu membawa kondisi perekonomian menjadi lebih baik.
9: Baik, saya kira beliau figur yang sangat bisa diandalkan, profesional, dan orangnya juga sudah berpengalaman luas, mengenallah seluk-beluk moneter dan juga bank Indonesia, yang tentunya ke depan kita harapkan bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik di bank dan di Destri. Nanti tanggal 14 kan kita sudah mulai masuk, mungkin akan segera digelar rapat pimpinan dan pasti akan segera dijadwalkan.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung Destri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Erlangga menilai Destri memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni setelah menjabat sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia selama 2 periode.
10: Ya, kita dukung Bu Destri karena itu kan Bu Destri sudah berpengalaman menjabat sebagai deputi gubernur senior dan ini di periode kedua dan tentu ya dari orang dalam, sehingga tentu kita lihat respons pasar juga positif.
11: Rupiah menguat ya Pak, dengan
10: rupiah menguat. Dan kemarin pasar modal juga green zone. Terima
6: kasih. Erlangga menyebut penguatan nilai tukar rupiah dan pasar modal yang berada di zona hijau menjadi salah satu indikator respons positif pasar terhadap pencalonan Destri Damayanti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kepanikan menimpa sejumlah penumpang kereta gantung di kota Manizales, Kolombia. Mereka terjebak di ketinggian setelah gempa bumi melanda kota tersebut. Jangan kemana-mana, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.

Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional.

0: menjalankan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Sing ke-10. Kuwete nahi.
4: Kawasan Oro-Oro Kesongo di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur. Layaknya gunung erupsi yang meletup-letup pada Selasa. Kawasan ini mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun sudah 5 hari lebih. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kemarau berkepanjangan membuat permintaan air bersih di Banyumas terus meningkat. Sejumlah truk tangki harus mengantre di depo air bersih untuk mendapatkan pasokan air bersih. Di tempat lain, krisis air bersih menyebabkan warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur harus berebut air minum bersih dengan hewan ternak.

0: Kemarau berkepanjangan memicu peningkatan kebutuhan air bersih di Jawa Tengah. Seperti di Banyumas, puluhan truk tangki tampak mengantre di salah satu depo air bersih Desa Pancasan, Kecamatan Aji Barang. Setiap truk mampu melakukan 2 hingga 3 kali pengiriman per hari. Air bersih kemudian disalurkan ke sejumlah wilayah Banyumas hingga wilayah perbatasan Kabupaten Cilacap yang terdampak kemarau panjang.
1: Berapa kali pengiriman?
2: Ada dua
1: ya. Pengirimannya kemana saja?
2: Amalo, Margasana, Cilacap.
1: Oh, Cilacap ya?
2: Sekitarnya lah.
1: Oh gitu ya.
0: Pemilik depo menyebut permintaan air bersih meningkat, membuat aktivitas pengisian di depo pun berlangsung 24 jam.
3: Banyakannya juga yang itu kan di, ada yang untuk apa, bantuan-bantuan ke desa-desa, itu aja dari kabupaten di Banjar Penanggungan.
1: Oh, relawan juga ya?
3: Nah, daerah juga masuk, PMI.
0: Sementara itu, kemarau panjang di Demak, Jawa Tengah membuat krisis air bersih meluas. 13 desa di 6 kecamatan pun terdampak. Desa Ngaluran menjadi daerah yang terdampak paling parah, sekitar 3.000 kepala keluarga kekurangan air. Imbas dari sumur dan sungai yang mengering, warga pun mengandalkan bantuan air. Saat truk tangki datang, warga berdatangan membawa wadah seadanya. Bahkan banyak warga yang tak kebagian akibat pasokan air yang tak mencukupi. Mereka pun harus bisa menghemat air untuk bisa mandi dan mencuci.
4: Sumur-sumur di sini, Bu?
5: Kering semua, nggak ada airnya. Pasti beli. Tapi yang sehari-hari susah cari-cari ke sana yang ada air.
0: Warga berharap jumlah bantuan air bersih dapat ditambah mengingat banyaknya warga yang terdampak kekeringan.
6: Sekarang ya itu jaga no bantuan air itu toh. Kalau ada bantuan air ya warga bisa mandi, bisa nyuci, cuci piring gitu.
4: Kalau nggak ada bantuan?
6: Kalau nggak ada bantuan ya wes, nggak bisa apa-apa.
0: Setiap hari BPBD Demak mendistribusikan 15.000 liter air bersih secara bergantian ke wilayah yang terdampak. Langkanya air bersih membuat warga kampung Wololuba, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagikeo, NTT, berebut air minum dengan hewan ternak di umbung desa. Setiap pagi dan sore warga berjalan ke embung untuk mengambil air. Anak-anak bahkan harus mengambil air sebelum berangkat ke sekolah.
7: Kami rasa macam susah setengah mati dengan air ini. Mau timbang untuk kamar WC, untuk minum, untuk masak. Jadi semua serba susah karena terjauh.
0: Warga berharap ada bantuan air bersih pemerintah agar tidak tergantung kepada air embung yang tercemar kotoran hewan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Tim Damkar Surabaya diperbantukan untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, dan lengkap dengan perlengkapan pemadaman. Di sisi lain, kebakaran berdampak terhadap habitat satwa liar, vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai hampir 900 hektar. Meski berhasil dikendalikan, Satgas gabungan masih berjuang menaklukkan api dengan fokus pemadaman sisa-sisa titik api yang aktif. Pemadaman dilakukan berjam-jam hingga api berangsur berkurang. Kondisi titik api berada di puncak bukit dengan kondisi medan curam dan sulit dijangkau, membuat proses pemadaman dilanjutkan menggunakan helikopter. Tim Damkar Surabaya yang diperbantukan dengan 1 unit mobil pemadam dan 1 mobil ranger dilengkapi peralatan pemadaman bertahan di titik aman.
9: Terus kesamaran 1 unit, terus unitnya kami pakai 1 unit pemadam 3.000 liter sama 1 ranger. Sama peralatan yang untuk manual di sana pakai pemadam tapi di cincin.
0: Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan guna mencegah api kembali merambat dan memicu kebakaran susulan. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kawanan monyet liar terlihat berada di sekitar kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Salah satu warga Desa Ngadisari berinisiatif untuk memberikan makanan buah dan sayur kepada kawanan monyet, memanfaatkan sisa perayaan Hari Raya Karo Masyarakat Tengger.
10: Apain barusan?
11: Ngasih makan monyet, ada sisa-sisa pisang karena juga tempatnya udah kebakar. Malah juga mantul lah.
10: Kasihan berarti Pak ya?
11: Saya warga sini, terus habis Hari Raya Karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya.
0: Warga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan dan kawasan yang terbakar kembali hijau. Dengan pulihnya vegetasi dan sumber pakan, satwa liar dapat kembali mencari makanan di habitat alamnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kawasan Oro-Oro Kesongo di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup pada Selasa.
12: Ki, sing ke-10.
8: Kawasan ini mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga mengaku sempat terdengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga agar tidak mendekat ke titik semburan. Gelombang kecaman dari masyarakat, pemuka agama hingga pejabat berdatangan usai video challenge membacakan ayat suci Al-Quran demi sebotol minuman keras viral di media sosial. Meski pihak panitia acara hingga pengisi acara sudah meminta maaf, polisi memastikan masih melakukan penyelidikan.
13: Mungkin ada indikasi penistaan agama, tolong untuk diproses.
14: Ambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
15: Aksi tantangan promosi minuman keras berkedok setoran hafalan Quran mendapat respon keras.

0: dari berbagai kalangan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, kecaman datang dari orang nomor satu di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan kejadian tersebut dan meminta jajarannya melakukan evaluasi perizinan hingga tindakan tegas kepada pihak penyelenggara.
1: Pan keagamaan yang sangat yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
0: Hal senada datang dari Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas meminta panitia penyelenggara tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus dengan indikasi penistaan agama ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
2: Harus dicari siapa yang punya inisiasi dan siapa yang melakukan penistaan itu secara hukum, secara moral itu tidak layak. Dan mungkin nanti indikasi penistaan agama, tolong itu diproses.
0: Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara Festival Musik The Sounds Project pada Minggu 9 Agustus lalu di wilayah Ancol, Jakarta Utara tersebut. Kasih Humas Polres Jakarta Utara Ibtu Mariyati Jonggi memastikan penyelidikan terhadap kasus ini masih berlangsung.
3: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, termasuk penyelenggara maupun yang terlibat dalam kegiatan di booth.
0: Sementara pihak event organizer Festival Musik The Sounds Project juga turut merasa marah, kecewa dan mengecam perilaku tersebut, serta telah menegur sponsor terkait dan akan mengawal kasus itu. MC acara bernama Ega juga meminta maaf. Melalui akun media sosialnya, ia mengakui lalai sehingga mic dikuasai audiens. Ia menyebut pihak brand tak memiliki kaitan atas kejadian tersebut. Meski begitu, produsen minuman keras Newport dalam keterangannya pada Rabu juga turut meminta maaf kepada seluruh umat muslim, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Indonesia. Direktur Newport Handoko Sasongko menyatakan bahwa aktivitas itu bukan merupakan konsep dan arahan yang dibuat atau direncanakan Newport. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Video challenge membaca ayat suci Al-Quran demi sebotol minuman keras berbuntut panjang. Selasa malam, sejumlah orang menggeruduk rumah kediaman pelaku berinisial RES di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan memastikan bahwa RES yang dicari oleh sekelompok orang kini sudah tidak bertempat tinggal di sana. Sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam mendadak ramai usai digeruduk oleh ratusan orang tak dikenal. Kedatangan mereka diduga merupakan bentuk kekesalan usai viral video challenge membaca ayat suci Al-Quran demi sebotol minuman keras. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Holis Ariana pada Rabu siang membenarkan kejadian tersebut. Namun kedatangan ratusan orang tersebut berlangsung kondusif dan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang.
5: Nah, semalam ada beberapa kelompok orang yang mendatangi rumah yang diduga tempat tinggal, namun setelah dilakukan pengecekan dengan ketua lingkungan didampingi oleh Kapolsek maupun tim dari Polres Metro Bekasi Kota, yang bersangkutan sudah tidak tinggal dan berdomisili di situ. Nah, itu kemudian kami juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan.
4: Berhati-hatilah saat bermedia sosial, apalagi Anda seorang abdi negara. Di Kabupaten Bandung Barat, seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam dipecat lantaran melakukan live streaming saat bekerja dan diduga membahas fee proyek. Sementara seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung dipecat lantaran berkomentar tak pantas terkait penanganan pasien BPJS asal Bogor yang menyita perhatian warganet.
6: Ma, kamu kendalanya di apa? Aku bantu.
7: Bagi, Ma.
6: Gak usah deh apa, biar gak mau bagi-bagi.
7: Bukan.
6: Apa? Kenapa? Aku bantuin, aneh gak mau.
8: Inilah video siaran langsung TikTok yang sempat viral dan menjadi sorotan netizen saat seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Sang pegawai yang melakukan siaran langsung saat jam kerja diduga menyinggung fee atau bayaran proyek hingga memicu kontroversi. Bupati Bandung Barat Jejeri C. Ismail mengatakan, Inspektorat Daerah Senin kemarin telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sang pegawai.
9: Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Pak Gubernur juga pagi-pagi sempat melakukan saya waktu hari apa gitu, beberapa hari lalu untuk menindaklanjuti. Tapi memang saya sebelum ditelepon, saya sudah segera menjelaskan Pak Inspektorat untuk menindaklanjuti.
8: JJ menambahkan pemeriksaan inspektorat tetap menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran termasuk sanksi yang akan diberikan. Kasus dugaan komentar tak pantas di media sosial yang dilakukan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung berujung pemecatan. Kasus ini bermula dari komentar sang pegawai di media sosial Threads terkait postingan mengenai kematian seorang pasien BPJS asal Bogor bernama Yusrizal yang sebelumnya menyita perhatian publik. Komentar yang dinilai tak pantas tersebut kemudian memicu kecaman dari netizen. Menyikapi hal ini, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta Direktur Utama RSUD Cicalengka untuk mencopot pegawai tersebut dari posisinya.
10: Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari Rumah Sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku seluruhnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut atau ASN tersebut.
8: Dadang Supriyatna mengingatkan agar seluruh pegawai di lingkungan kerja pemerintahan Kabupaten Bandung untuk senantiasa menjaga dan bijak dalam bersosial media. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengintegrasikan Satu Sehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengintegrasikan Satu Sehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Sistem ini memungkinkan data kelahiran bayi di rumah sakit atau puskesmas terhubung langsung dengan data Dukcapil.
1: Pemerintah kini menghubungkan data kesehatan dengan data kependudukan. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengintegrasikan Satu Sehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Sistem ini digagas agar ketika bayi lahir, data kelahiran yang sudah tercatat di fasilitas kesehatan tidak berhenti sebagai data kesehatan. Informasi tersebut dapat diteruskan ke sistem Dukcapil untuk diproses menjadi dokumen kependudukan. Dari satu data kelahiran, tiga dokumen kependudukan akan diproses, yaitu akta kelahiran, perubahan kartu keluarga, dan kartu identitas anak atau KIA. Sistem integrasi ini sudah dipilotkan di 243 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan penerapannya terus diperluas hingga mencakup 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut integrasi ini sekaligus menjawab persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah dalam mencatat kelahiran. Sejumlah catatan data kelahiran yang berbeda dengan data kependudukan.
2: Sekarang data kelahiran bisa langsung diintegrasikan dengan data Dukcapilnya Pak, atau SIAK ya Pak Tito ya, dengan Bapak Mendagri, supaya kalau ada ibu yang melahirkan anak-anak itu sekitar 4,8 juta setahun atau 13 ribu per hari, akta kelahirannya termasuk kartu keluarganya dan kartu ibu anaknya bisa langsung keluar secara digital. Bisa di print out, bisa juga dikirim.
1: Setelah data kelahiran terhubung, dokumen kependudukan bayi dapat diproses secara digital. Orang tua juga tidak perlu berulang kali mengurus dokumen secara tatap muka. Pemerintah menilai digitalisasi ini sekaligus dapat memangkas celah pungutan liar dalam proses pengurusan dokumen karena prosesnya lebih sederhana dan terhubung antar sistem.
3: Langsung dikeluarkan akte kelahiran karena sistemnya sudah connect, akte kelahiran keluar bisa langsung ke sarana kesehatan yang ada, puskesmas misalnya lahir atau rumah sakit, langsung diserahkan di situ, digitalnya bisa langsung di print out, dan kemudian bisa juga kalau orang tuanya punya email, dikirim lewat emailnya, atau kalau dia punya WhatsApp number, bisa dikirim ke WhatsApp orang tuanya.
1: Selain data kelahiran, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan pengembangan integrasi Satu Sehat dengan data milik Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan hingga merambah ke data kematian. Pemerintah menargetkan integrasi antar sistem ini tidak berhenti pada penerbitan dokumen kependudukan. Seluruh data masyarakat akan tercatat mulai dari kelahiran hingga segala perubahan data di sepanjang hidupnya. Dea Kirana, Andika Suramanto, Jakarta.
0: Fenomena astronomi gerhana matahari total kembali terjadi pada 12 Agustus 2026. Lalu bagaimana fenomena ini bisa terjadi dan apakah bisa diamati dari Indonesia? Berikut penjelasan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama.
4: Bayangin, di tengah siang hari bolong kayak gini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Matahari yang terang mendadak tertutup, tapi bukan karena mataharinya padam. Melainkan karena bulan untuk sesaat berada tepat di antara matahari dan juga bumi. Fenomena ini disebut gerhana matahari total. Dan pada 12 Agustus 2026, fenomena astronomi ini kembali terjadi. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Bulan berada di tengah. Akibatnya, cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Bulan yang sedang berada di posisi ini menutupi cahaya matahari yang menuju ke bumi. Bayangan bulan yang sampai ke bumi memiliki dua bagian, yaitu umbra dan penumbra. Penumbra adalah bagian bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sepenuhnya, sehingga menghasilkan fenomena gerhana matahari sebagian jika dilihat dari bumi. Sedangkan, bagian bernama umbra, yaitu bagian bayangan bulan yang sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Daerah di bumi yang berada di bawah umbra akan mengalami gerhana matahari total. Fenomena gerhana matahari total ini tidak bisa diamati dari sembarang tempat. Mengutip data dari NASA, pada 12 Agustus 2026, jalur totalitas akan berada di wilayah bagian utara Rusia dan juga sebagian wilayah Eropa, seperti Spanyol, Denmark, dan juga Jerman. Lalu jam berapa fenomena gerhana matahari total ini bisa diamati dan apakah warga Indonesia juga bisa turut melihatnya? Berikut penjelasan dari BMKG.
5: Gerhana matahari ini ada 5 fase atau 5 proses. Dimulai dari fase gerhana sebagian pada pukul 15.34 UTC atau sekitar pukul 22.34 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian fase kedua gerhana total ini pada pukul sekitar 23.57 waktu Indonesia bagian barat ya. Kemudian fase ketiga ini adalah puncak gerhananya pada pukul 00.45 waktu Indonesia bagian barat. Fase yang keempat, gerhana total berakhir. Kemudian fase terakhir atau fase kelima, proses gerhana sepenuhnya berakhir pada pukul 02.57 waktu Indonesia bagian barat atau 19.57 UTC. Tidak dapat diamati di wilayah Indonesia. Kenapa? Hal ini dikarenakan memang jalur lintasan gerhana tidak melalui Indonesia. Dan juga kalau kita melihat tadi, timeline tadi, fasenya berlangsung pada saat Indonesia berada pada waktu malam hari. Jadi tidak bisa teramati atau terlihat di wilayah Indonesia, seperti itu.
4: Terakhir kali fenomena gerhana matahari total bisa diamati langsung dari Indonesia adalah pada 9 Maret 2016. Fenomena serupa juga pernah terjadi 33 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 1983. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah menggelar lomba tarik tambang unik yang dilakukan di bawah air. Dan tidak hanya itu, di Umbul Ponggok sebelumnya juga digelar pengibaran bendera merah putih yang lagi-lagi dilakukan di bawah air. 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
1: Pemanfaatan AI dalam platform pesan instan dinilai berpeluang menjadi standar baru layanan pelanggan dengan respons yang lebih cepat dan komunikasi yang lebih personal. Country Director Indonesia Meta, Peter Lidian, dalam WhatsApp Business Summit Indonesia di Jakarta menilai, interaksi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membangun relasi dengan pelanggan, menjangkau konsumen baru, hingga menjaga pelanggan lama. Namun kecanggihan teknologi harus diikuti strategi dan tata kelola yang tepat agar pemanfaatan AI berdampak positif bagi bisnis.

0: Ada yang berbeda dengan lomba yang satu ini. Kalau biasanya tarik tambang digelar di lapangan, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ada kemeriahan lomba tarik tambang di bawah air. Berlangsung di Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, 6 kelompok komunitas penyelam dari wilayah Solo, Yogyakarta, dan Klaten antusias mengikuti lomba. Menggunakan peralatan selam lengkap, peserta berusaha menarik tali tambang di bawah air. Namun peserta juga harus menjaga tekanan serta keseimbangan.
1: Apa kita buat ikut karena unik. Selama ini belum pernah ada lomba tarik tambang di bawah air dan dengan peralatan scuba ini juga yang menarik. Selama ini orang berpikir scuba hanya untuk menyelam, tapi bisa juga untuk sebuah kegiatan yang bersifatnya fun kok, yang sifatnya menarik dan menghibur.
0: Tak hanya menggelar lomba unik, objek wisata Umbul Ponggok ini sebelumnya juga menggelar pengibaran bendera merah putih di bawah air pada hari Minggu lalu. Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera di bawah air pada 17 Agustus. Salah satu mahasiswa yang mengikuti pengibaran bendera merah putih di bawah air mengaku senang dan terharu ikut kegiatan ini.
2: Bangga, jelas bangga bisa mengibarkan bendera sangsaka merah putih, apalagi pengibarannya dilakukan di bawah air.
3: Terus terlebih jadi petugas apa tadi?
2: Petugas pengibar bendera.
3: Susah nggak bawa bendera ke sana tadi?
2: Susah, karena cukup susah ya, karena ini kan di dalam air, jadi bendera itu kadang melayang-layang.
0: Selain itu, acara ini juga melakukan pengibaran bendera merah putih berukuran 20 meter kali 18 meter. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasih.
5: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari tiga etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra, dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, tiga etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis.
6: Pikir Jalan ABC adalah legasi warisan dari sejarah kolonial Belanda ya. Dan sebagaimana kita maklum, memang sudah menjadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan segregasi sosial, pemisahan penduduk mengikut etnik, mengikut ras. Tentu tujuan jauhnya, tujuan jangka panjangnya adalah dalam rangka supaya etnik-etnik yang ada di Nusantara ini tidak bersatu. Itu yang kita sebut dengan politik divide et impera. Jadi memecah belah tapi untuk menguasai.
5: Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Laswi yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Laswi diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Mandri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
6: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
5: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasih yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasih, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasih dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasih bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasih mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Proses penetapan rumah bersejarah Inggit Garnasih menjadi situs cagar budaya melewati perjalanan panjang dan melibatkan banyak pihak.
7: Yang dulu rumah ini di bawah gedung sate, di bawah Kabiro Umum, akhirnya mulai diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dari mulai 2008. Dan di 2008 mulailah ahli sejarawan juga pada datang karena mengundang dari ahli waris, kalau sekarang cucunya, cucu angkat daripada Ibu Inggit, dan sekaligus juga meneliti kebenaran daripada tempat ini. Apakah betul rumah ini yang didiami oleh Soekarno dan Inggit? Pada waktu itu banyak sejarawan yang datang ke sini. Dan pada akhirnya setelah sepakat, mereka pun mengajukan ke Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, akhirnya untuk diresmikan menjadi situs rumah bersejarah Inggit Garnasih.
5: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan kita ke mancanegara. Festival Pasir Yeonggil Day 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sejumlah patung pasir raksasa bertema dongeng klasik tampil memukau dan menjadi daya tarik utama wisatawan musim panas ini. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard Tahunan Yauza Fest.
8: Festival Pasir Yeonggil Day 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
9: Sand festival 와서 이렇게 모래 싸는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
8: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam Festival Paddleboard tahun

0: dan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
1: Вчера пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
0: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Dan kabar baik datang dari industri berlian Belgia. Amerika Serikat resmi mengembalikan status bebas tarif untuk impor berlian Polesal asal Belgia setelah berbulan-bulan para eksportir harus menanggung bea masuk 10%. Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong lonjakan pengiriman berlian ke pasar Amerika yang menjadi konsumen terbesar di dunia. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Industri berlian di kota Antwerp, Belgia menyambut antusias kembalinya pengecualian tarif impor berlian Polesal ke Amerika Serikat. Kebijakan tersebut mengakhiri ketidakpastian yang muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan dasar hukum tarif global pada awal tahun yang membuat berlian Belgia sempat dikenakan tarif 10%. CEO Antwerp World Diamond Center, Karen Rainmasters, menyebut keputusan ini sangat penting karena lebih dari 55% konsumsi berlian dunia berasal dari pasar Amerika Serikat.
4: It means that diamonds that are polished in our country can now move freely without tariffs to the United States. And why is it so important? The United States is 55% or more of world diamond consumption. So it's our major export partner when it comes to exporting polished diamonds.
3: Meski pemerintah Amerika tetap memberlakukan tarif baru bagi puluhan mitra dagang, berlian Polesal termasuk dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari bea masuk bersama minyak, gas, pupuk, dan sejumlah produk pangan. Rentmeesters meyakini para pelaku usaha akan segera mengirimkan stok berlian yang sebelumnya ditahan selama masa penerapan tarif, sehingga aktivitas perdagangan di Antwerp diprediksi meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Pada tahun 2024, Belgia mengekspor berlian Polesal senilai 2,1 miliar dolar Amerika atau setara 37,8 triliun rupiah ke pasar Amerika Serikat. Hal ini menegaskan pentingnya hubungan dagang kedua negara bagi industri berlian global.

0: Kapal motor Putri Yasmin yang membawa ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok. Tim SAR berpacu dengan waktu mengevakuasi para penumpang. Satu orang dilaporkan meninggal. Viral puluhan domba mati di dekat kandang dalam kondisi tersembelih. Truk patah as dan satu unit alat berat tercebur masuk sungai. Pengemudi alat berat tewas tenggelam. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Darmawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kapal motor Putri Yasmin yang membawa ratusan penumpang terbakar saat berlayar dari Bali di Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR gabungan berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
1: Tiga korban terbakarnya kapal motor Putri Yasmin dibawa oleh tim SAR gabungan menggunakan speedboat menuju Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Rabu siang. Satu di antara korban yang dibawa oleh tim SAR sudah dalam kondisi meninggal, sementara dua lainnya dalam kondisi lemas. Dua korban lantas mendapatkan penanganan medis di posko SAR Pelabuhan Lembar.

0: Belum ada keterangan pasti terkait identitas para korban karena masih dilakukan pendataan oleh petugas. Di posko SAR Pelabuhan Lembar, sejumlah orang terlihat cemas menunggu kabar kondisi kerabatnya yang menjadi penumpang kapal Putri Yasmin. Di Pelabuhan Lembar, lebih dari 5 unit ambulans disiagakan.
1: MP Potlin berhasil mengevakuasi penumpang sejumlah 30 orang dibawa menuju ke Padang Bae. Dan NSAR 220 Mataram juga berhasil mengevakuasi sebanyak 59 penumpang dan saat ini sedang dibawa menuju ke Pelabuhan Lembar. Selanjutnya dari kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu kapal Lembar juga berhasil mengevakuasi sebanyak 17 penumpang dan saat ini juga sedang menuju ke Pelabuhan Lembar. Demikian.
0: Sebelumnya, KMP Putri Yasmin yang mengangkut 140 penumpang mengalami kebakaran di Selat Lombok Rabu dini hari. Kapal naas ini dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bae di Karangasem, Bali menuju Lembar Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Insiden ini memicu kepanikan penumpang. Kantor SAR Mataram mengerahkan personel untuk menyelamatkan para penumpang. Tim SAR juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar untuk membantu proses evakuasi. Kantor SAR Denpasar juga mengerahkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGI Air Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
2: Puluhan ekor domba di Kabupaten Serang, Banten ditemukan mati dalam kondisi tersembelih dan berceceran di tepi sawah. Adapun di Jawa Timur, kebakaran di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Kabupaten Pasuruan mengganggu habitat monyet liar. Puluhan ekor monyet turun ke jalan untuk mencari makanan.
0: ...46 ekor domba ditemukan mati dalam kondisi tersembelih dan berceceran di tepi sawah di Kampung Setu, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Senin dini hari. Puluhan ekor domba ini sebelumnya diduga dicuri dari kandang milik Surga seorang warga Kampung Setu. Domba-domba ini kemudian dibawa menuju area persawahan untuk disembelih sebelum akhirnya dibawa kabur. Namun puluhan domba ditemukan masih berada di kawasan persawahan dalam kondisi telah disembelih. Surga menuturkan di malam kejadian kandang dombanya tidak ia jaga karena tertidur di rumah. Atas kejadian ini, Surga mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah. Ia telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pontang.
3: Ada 46 ekor yang kebawa sama maling itu 10 ekor yang kebawa.
4: Yang berceceran di lapangan, di sawah?
3: Yang berceceran di lapangan itu 36 ekor besar kecil itu semua dipotong, ada sisa yang itu. Kecil yang baru 1 bulan setengah itu.
0: Dampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tidak hanya dirasakan oleh manusia tetapi juga satwa liar. Sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun hingga ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kondisi ini mengundang kepedulian dari Jono, warga desa Ngadisari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Ia memberikan buah pisang, apel, dan sayuran untuk pakan monyet. Buah dan sayuran yang diberikan merupakan sisa dari perayaan Hari Raya Karo masyarakat Tengger. Daripada terbuang, sisa buah dan sayuran dimanfaatkan untuk makanan kawanan monyet. Jono berharap kebakaran di kawasan wisata Bromo lekas padam dan kembali hijau agar satwa bisa memperoleh makanan dari habitat aslinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada kobaran api menghanguskan lapak kardus bekas dan bangunan semi permanen yang diduga berasal dari percikan kabel listrik udara. Kepanikan pun terjadi di lokasi. Asap tebal muncul saat kobaran api membakar permukiman semi permanen di Jalan Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Peristiwa ini bermula dari salah seorang warga yang melihat percikan pada kabel listrik udara dan percikan jatuh ke permukiman semi permanen. Api membakar tempat pengepul kardus bekas hingga menyambar ke permukiman warga. 12 mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kita ke Sulawesi Selatan, tumpahan solar sepanjang kurang 150 meter di dekat perempatan SPBU di Kota Parepare, Rabu 12 Agustus 2026, membuat jalanan licin dan sejumlah pengendara motor terjatuh. Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit. Seperti inilah penampakan tumpahan BBM jenis solar di perempatan Jalan Jenderal Karaeng Burane dan Jalan Poros Makassar Pinerang di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Tumpahan solar sepanjang kurang lebih 150 meter di sekitar SPBU Ujung Bulu ini membuat jalanan menjadi licin. 5 pengendara roda 2 dilaporkan terjatuh, beberapa di antaranya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi disiagakan untuk mengarahkan pengendara. Tugas damkar dan penyelamatan juga diterjunkan. Pembersihan tumpahan solar dilakukan dengan menyemprot jalan menggunakan air bercampur deterjen. Jalanan yang ditumpahi solar ini sempat ditutup selama 1 jam guna mempermudah penyiraman dan pembersihan. Polisi masih melakukan penyidikan terkait pemilik mobil truk yang solarnya tumpah di jalan. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, Ororo Kesongo yang berada di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur dan gas beracun.
5: Oke, sising ke-10.
2: Kawasan Ororo Kesongo di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup hari Selasa. Kawasan ini mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga ini mengaku sempat mendengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga agar tidak mendekat di titik semburan. Bermaksud menolong dengan mendorong truk yang patah as, truk serta alat berat yang membantunya justru tercebur ke sungai. Nas, sopir alat berat tidak bisa menyelamatkan diri dan tewas tenggelam terbawa alat berat. Di Kota Blitar, Jawa Timur, batang pohon beringin tiba-tiba patah dan menimpa pengendara sepeda motor yang melintas.
6: Rekaman video memperlihatkan saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dengan didorong alat berat agar dapat naik dari jembatan penyeberangan. Namun dikarenakan beratnya muatan, membuat truk mundur mendorong balik alat berat hingga keduanya sama-sama terguling ke dalam sungai. Polisi mengatakan kejadian nahas tersebut terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang mengalami kerusakan patah as roda. Beruntung sopir truk selamat setelah meloncat menyelamatkan diri. Sementara sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari menemukan korban sudah meninggal dunia.
7: Tersebut ternyata patah as, jadi terguling ke sungai.
6: Saat ini korban sudah diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Nasib nahas dialami Imam Mustafa. Ia tertimpa batang beringin alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur pada Selasa pagi. Pria 37 tahun asal Talun ini terkapar di Jalan Semeru akibat dahan berdiameter 30 cm menimpa tepat di motor yang dikendarainya. Akibatnya korban sempat terpental dan jatuh ke aspal, sementara motor yang rusak parah tertimpa dahan beringin. Kalaksa BPBD Kota Blitar Agus Suherli dikonfirmasi mengatakan, kejadian bermula saat korban melintas di depan pendopo Kabupaten Blitar. Tiba-tiba bagian bawah beringin dengan tinggi 10 meter patah dan menimpa motor yang dikendarai korban. Saat kejadian, korban yang terluka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar untuk mendapat perawatan. BPBD Kota Blitar menduga bagian bawah batang beringin berusia ratusan tahun ini lapuk hingga memicu terjadinya patah dan musibah ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Usai jeda komersial berikut, sambut hari kemerdekaan, warga Cilacap menggelar lomba sepak bola emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi, jangan kemana-mana. Redaksi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.

0: Beragam cara dilakukan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola dengan peserta khusus perempuan. Kelucuan pun tersaji saat mama ini berebut bola. Ada juga lomba gebuk bantal di atas kolam di Klaten, Jawa Tengah. Peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu yang kala akan tercebur ke dalam kolam.
1: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan perayaan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola. Uniknya pesertanya adalah emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi saat mama ini mengejar dan merebut bola yang digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Mama ini semangat berlari mengejar bola serta merebut bola dari lawannya. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak memberikan semangat ke peserta lomba. Pemenang lomba ini mendapat hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah serta piala. Yang ini juga tak kalah seru, tapi kali ini giliran kaum laki-laki di Desa Gemblegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang unjuk gigi. Mereka antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi menegangkan sekaligus lucu pun terjadi saat 30 peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu. Dan tawa penonton pun pecah saat peserta jatuh ke kolam. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
2: Caranya itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan, terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
1: Tak hanya untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Yang tak kalah meriah juga datang dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 32 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti Festival Dayung HUT ke-81 RI yang digelar di Sungai Bengawan Mati. Ini dia yang menyedot perhatian warga. Ya, ada peserta menggunakan kostum Ultraman di atas perahu dayung.
3: Hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki, baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
1: Ajang ini sekaligus menjadi sarana strategis mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati serta menglihatkan ekonomi UMKM lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berwisata kuliner di tengah pekan seperti sekarang, siapa yang takut? Kawasan Glodok di Jakarta Barat tidak hanya syarat sejarah, tapi juga jadi salah satu surganya kuliner di ibu kota. Di kawasan Pecinan ini ada satu kedai yang menyajikan masakan Tionghoa halal dengan konsep dapur terbuka.
4: Di dekat gerbang Glodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lanzu Lamian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren.
5: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu Glodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food.
4: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, rojamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya.
6: Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian sapinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya, lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai. Tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget. Jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh

0: Sangat umami.
1: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya.
2: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa, cuman emang dia rada light ya kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya.
0: Yang lamian beef ini menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar.
1: Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.
3: Yang berikut ini tidak kalah menarik, pengantin yang maharnya bukan kaleng-kaleng. Mulai dari eksavator, mobil hingga motor, semuanya dipajang di area resepsi. Jangan kemana-mana.

0: sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
1: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Thoharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Biasanya pernikahan identik dengan pelaminan mewah dan hidangan berlimpah. Namun dua momen pernikahan ini punya cerita yang bikin terkesima. Di Grobogan, Jawa Tengah ada pengantin diberi mahar mulai dari ekskavator, mobil hingga sepeda motor dan semuanya dipajang di lokasi resepsi. Sedangkan di Pinrang, Sulawesi Selatan bukan cuma pestanya yang bikin heboh, para tamu justru berpeluang pulang membawa hadiah.
4: Pesona pernikahan mewah ini ya, uang maharnya 2M, pasti ada mobilnya ini.
5: Kalau biasanya yang fantastis dari pernikahan itu cintanya, tapi kali ini maharnya juga ikut-ikutan fantastis. Resepsi pernikahan Rico Putra Roberto Syah dan Laila Nur Fadila di Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Bukan karena pengantinnya turun dari pelaminan, tapi karena di pinggir jalan maharnya ikut dipajang. Ada ekskavator, mobil berbagai merek, hingga motor Vespa dan trail. Kalau kata netizen sih, pernikahan the real sultan. Kalau begini, yang belum punya pasangan bisa jadi bukan cari jodoh dulu, tapi cek saldo dulu. Rico menyebut mahar fantastis ini menjadi tanda dan bukti bahwa ia siap menghidupi sang istri di kemudian hari. Semoga saja yang diangkut ekskavator bukan cuma material, tapi juga segala masalah rumah tangga.
6: Hadirin yang berbahagia menyambut kehadiran dan calon mempelai pria.
5: Kalau di Grobogan, mahar yang bikin warganet melongo, di Pinrang, Sulawesi Selatan justru para tamunya yang dibuat melongo. Pernikahan Nadia dan Rico ini viral setelah keduanya disebut memilih tidak menerima paselo atau uang yang umumnya diberikan oleh tamu undangan. Eits, tapi jangan salah, bukan berarti tamu datang dengan tangan kosong. Mereka malah punya kesempatan untuk bawa pulang hadiah. Bayangkan saja, ada 112 door prize, 3 unit motor, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Kalau biasanya datang ke nikahan, tamu siap-siap buka dompet, di sini malah bisa pulang bawa motor. Tak heran, warganet menyebut pesta ini sebagai the real sultan. Jadi, kalau di Grobogan pengantinnya pamer mahar, di Pinrang tamunya yang dibikin baper. Datang bawa doa, pulang bisa bawa kendaraan.
3: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan. Pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Gelombang kecaman dari masyarakat, pemuka agama hingga pejabat berdatangan usai video challenge membaca ayat suci Al-Quran demi sebotol minuman keras viral di media sosial. Meski pihak panitia acara hingga pengisi acara sudah meminta maaf, polisi memastikan masih melakukan penyelidikan.
1: Mungkin ada indikasi penistaan agama, tolong untuk diproses.
2: Ambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
3: Aksi tantangan promosi minuman keras berkedok setoran hafalan Quran mendapat respon keras dari berbagai kalangan masyarakat. Tak tanggung-tanggung kecaman datang dari orang nomor satu di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan kejadian tersebut dan meminta jajarannya melakukan evaluasi perizinan hingga tindakan tegas kepada pihak penyelenggara.
2: Kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta.
3: Hal senada datang dari Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas meminta panitia penyelenggara tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus dengan indikasi penistaan agama ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
4: Harus dicari siapa yang punya inisiasi dan siapa yang melakukan penistaan itu secara hukum, secara moral itu tidak layak. Dan mungkin nanti indikasi penistaan agama, tolong itu diproses.
3: Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara Festival Musik The Sounds Project pada Minggu 9 Agustus lalu di wilayah Ancol, Jakarta Utara tersebut. Kasih Humas Polres Jakarta Utara Ibtu Mariyati Jonggi memastikan penyelidikan terhadap kasus ini masih berlangsung.
5: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, termasuk penyelenggara maupun yang terlibat dalam kegiatan di booth.
3: Sementara pihak event organizer Festival Musik The Sounds Project juga turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut, serta telah menegur sponsor terkait dan akan mengawal kasus itu. MC acara bernama Ega juga meminta maaf. Melalui akun media sosialnya, ia mengakui lalai sehingga mic dikuasai audiens. Ia menyebut pihak brand tak memiliki kaitan atas kejadian tersebut. Meski begitu, produsen minuman keras Newport dalam keterangannya pada Rabu juga turut meminta maaf kepada seluruh umat muslim, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Indonesia. Direktur Newport Handoko Sasongko menyatakan bahwa aktivitas itu bukan merupakan konsep dan arahan yang dibuat atau direncanakan Newport. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Tim SAR berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
3: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
6: Doi, doi. Moga selamat-selamat.
3: Kantor SAR Mataram yang mendapat laporan langsung mengerahkan personelnya dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar. Upaya pencarian dan evakuasi korban melibatkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGI Air Bali. Dari pantauan udara Rabu pagi terlihat asap tebal membumbung dari kapal. Kapal dengan rute Pelabuhan Padangbai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini mengangkut 140 penumpang. Sejumlah penumpang yang terombang-ambing di skoci berhasil dievakuasi naik ke kapal. Sementara itu di Pelabuhan Lembar, Lombok keluarga korban berkumpul dan saling menguatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu kabar nasib keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Pada Rabu siang, ada 3 korban yang dievakuasi tim SAR tiba di Pelabuhan Lembar. 1 korban di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya dalam kondisi lemas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, pria viral perusak palang kereta juga rusak bendera. Pria viral perusak pintu pelintasan kereta api di Sleman, Yogyakarta ternyata seorang mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Polisi menyebut pria itu dalam kondisi mabuk saat beraksi. Setelah ditelusuri, pria itu juga telah melakukan perusakan di salah satu kompleks perumahan di wilayah Kasihan, Kabupaten Bantul dengan merusak bendera merah putih yang terpasang di depan salah satu rumah warga. Kini pelaku ditahan di Mapolres Sleman. Informasi berikutnya di Kilas Update, semburan lumpur beracun setinggi 20 meter.
7: Sing ke 10.
0: Kawasan Oro-Oro Kesongo di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup pada Selasa. Kawasan ini mengeluarkan lumpur beracun bercampur gas yang sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga mengaku sempat terdengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga untuk tidak mendekat di titik semburan. Berita terakhir di Kilas Update, ikut lomba gerak jalan sejumlah siswa SMP dan SMA pingsan. Sejumlah pelajar SMP dan SMA tak sadarkan diri usai mengikuti lomba gerak jalan sejauh 5 km dalam rangka menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Selasa siang. Para peserta tak sadarkan diri saat memasuki garis finish. Beberapa peserta ada yang harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Setidaknya terdapat 20 peserta yang tak sadarkan diri, diduga karena kelelahan. Para siswa berharap untuk selanjutnya rute lomba gerak jalan bisa diperpendek mengingat kondisi fisik pelajar SMP dan SMA. Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar beasiswa S2 di Undip dan Universitas di Inggris. Bahkan Mentan mengajak mahasiswa itu untuk ikut kunjungan kerja ke Alor, Nusa Tenggara Timur mengecek harga beras.
8: Gimana deh?
3: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
9: Harga beras naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
3: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
8: Saya nanti ini di rute tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rute, sudah di rute kirim beras di sana. dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
3: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
10: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
3: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
11: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan ceria seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai seperti ini, ya hendak Tuhan. Terima kasih.
0: Kurang dari sepekan jelang peringatan Hari Kemerdekaan, lomba apa nih yang sudah Anda ikuti, pemirsa? Dan usai jeda, ada lomba-lomba unik jelang Agustusan, tetap di News Update.
12: ...81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
13: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
12: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Dampak kemarau panjang di Banyumas, Jawa Tengah, kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke pemukiman warga. Sementara di Demak, anak-anak memanfaatkan kondisi sungai yang mengering menjadi lapangan sepak bola.
1: Kemarau panjang yang melanda desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah memicu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tak hanya menyatroni rumah warga untuk mencari makan, kawanan monyet ini juga menjarah tanaman dan hasil pertanian warga. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusir kawanan monyet tersebut. Salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman.
2: Kemarau ya susah lah orangnya itu. Kalau nanam apa nggak bisa, kalau bisa nanam cuman
3: habis.
2: Nanam tak bisa, tapi habis sama monyet itu.
3: Nggak ada hasilnya?
2: Nggak ada.
1: Warga berharap ada upaya dari pihak terkait agar konflik antara manusia dan satwa liar ini tidak semakin meluas. Sementara di Demak, Jawa Tengah, kondisi sungai Kelambu Kiri yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari waduk Kedung Ombo akibat musim kemarau.
4: Karena asap.
5: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
4: Iya.
5: Sudah lama. Ini setiap sore main di sini terus?
4: Iya.
5: Gimana, Dek? Seru ya?
1: Menurut warga, kondisi sungai Kelambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya, sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari waduk Kedung Ombo.
6: Dari pusat air Kedung Ombo sudah tidak mengalirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan.
1: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam lomba digelar di berbagai daerah untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Klaten, Jawa Tengah, ada lomba tarik tambang yang dilakukan di dalam air. Sementara di Kabupaten Karanganyar, keceriaan mewarnai lomba panjat pinang yang diikuti anak-anak.
7: Seru, lucu, dan penuh keceriaan mewarnai lomba panjat pinang di Desa Tohu dan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tak hanya diikuti orang dewasa, lomba panjat pinang juga diikuti oleh peserta anak-anak. Tak peduli belepotan lumur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih beragam hadiah yang disiapkan panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minum, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan.
8: Kegiatan panjat pinang ini adalah yang pertama meriahkan kegiatan 17-an, dan yang kedua membentuk para anak-anak ini. Bangsa ini adalah wujud kebersamaan, gotong royong, walaupun untuk mencapai sesuatu memang harus dilandasi dengan rasa kebersamaan.
7: Selain lomba, panitia juga akan menggelar pasar rakyat dan pentas seni di malam tirakatan. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ada kemeriahan lomba tarik tambang di bawah air. Berlangsung di Umbul Ponggo, Kecamatan Polan Harjo, 6 kelompok komunitas penyelam dari wilayah Solo, Yogyakarta, dan Klaten antusias mengikuti lomba yang digelar pada Selasa siang. Menggunakan peralatan selam lengkap, peserta berusaha menarik tali tambang di bawah air. Namun, peserta juga harus menjaga tekanan serta keseimbangan.
9: Susah, Mas. Jadi saat narik itu kan tekanan air sangat berpengaruh, Mas. Apalagi kita menggunakan scuba, jadi kadangkala saat kita ditarik gitu, tekanan air kita membuat turun, pas tekanan di kedalaman 2 meter kan tekanan biringan teman kita malah naik itu. Jadi asik pokoknya.
7: Meski menggelar lomba tarik tambang di bawah air, panitia tetap memastikan keamanan penyelam dan kondisi alat selam atau scuba yang digunakan tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah makan siang tapi masih lapar, mungkin ayam yang Anda makan kurang besar pemirsa. Nah, usai jeda ada sajian ayam utuh yang kaya rempah alias bakakak ayam, tetap di News Update.

Bakakak ayam, hidangan tradisional Tatar Sunda ini bisa jadi referensi kuliner bagi Anda yang sedang melancong ke Bandung. Sajian ayam bakar berbalut rempah diolah dengan 3 kali pemanggangan dan hidangkan dengan sambal dadak yang nikmat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: Seiring perkembangan zaman, bekakak ayam bertransformasi. Dari hidangan sakral di atas nampan ritual adat, kini menjadi destinasi kuliner legendaris yang diburu para pelancong. Salah satu penjaga tradisi ini adalah di Warung Bekakak Sampurasun Nusa Sari. Ayam bakar pada umumnya identik dengan warna coklat gelap, bekakak di sini justru tampil menggoda dengan warna kuning keemasan.
1: Nah, Kak Sandi, katanya di sini tuh resepnya istimewa karena tidak pakai kecap. Kenapa itu kan tidak pakai kecap, Kang?
2: Ya, memang karena itu udah resep turun-temurun kita ya. Kan kalau pakai kecap ya mungkin ayam goreng yang lain, apa ayam bakar yang lain lah ya. Nah, kalau kita nggak pakai kecap, makanya rasanya di kita tuh gurih.
1: Gurih.
2: Gitu, cenderung ke gurih.
1: Oke. Terus katanya pakai 3 tahap pembakaran. Itu fungsinya untuk apa, Kang?
2: Ya, fungsinya biar lebih meresap gitu ya, rasa di bumbunya. Karena kan emang kita nggak ada proses ungkep.
0: Keputusan mempertahankan resep tanpa kecap ini justru menjadi magnet utama. Ayam kampung yang terkenal alot diolah hingga bertekstur empuk. Menikmati sajian kuliner khas Sunda tentu belum sempurna jika melewatkan sambal. Di tempat ini, sambal khas disajikan secara dadakan menggunakan bahan-bahan segar.
1: Jadi karakter ayam bakakaknya itu yang gurih, gurihnya tuh pas dan ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada proses pengasapannya dan ini dipilihnya ayam bakakak. Ayamnya usianya tuh 2 bulan. Kenapa? Karena dia pakai ayam kampung. Jadi supaya tidak terlalu alot. Dan ditambah dengan ini sambal dadaknya pedasnya nendang. Mantap banget, cocok banget ya. Lanjut makan lagi.
0: Tidak hanya warga lokal, kelezatan bakakak ayam di tempat ini juga banyak memikat hati para pelancong.
3: Ini ayam bakaknya termasuk enak, artinya rasanya juga bumbunya terasa, asinnya juga terasa karena saya suka gurih, ya, dan juga dagingnya empuk. Nah, itu.
0: Soal harga menu yang ditawarkan sangat bervariasi, di mana aneka menu pendamping ditawarkan mulai dari belasan ribu rupiah, sementara menu utama bekakak ayam kampung harganya menyesuaikan dengan pilihan paket. Namun, tetap ramah di kantong untuk dinikmati bersama keluarga. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

0: Aksi pencurian sepeda motor di Kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan, Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Pasangkayu di Kabupaten Pasangkayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontra pulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang untuk bekal perjalanan ke Pasangkayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
1: Pak KB, infonya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana Pak?
2: Ya ini untuk sementara secara tertulis laporan ke kami, ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang Rp350.000 uang setro yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
1: Motor Pak bagaimana?
2: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali. Jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan. Yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
0: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Bersama saya Bram Herlambang, inilah Prime News selengkapnya.

0: Warga Kaliwungu Kabupaten Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah warga dengan terbungkus tas kertas. Sementara itu, pelaku pembunuh sekaligus ruda paksa terhadap seorang wanita yang berinisial SNA berhasil ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
1: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga desa Karang Ampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa, ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Humaidi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu, Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Wawan Eko, menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
2: Kondisi stabil, tapi sedikit tampak dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
1: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1x24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
3: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
1: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban perampasan kalung emas yang tengah dikenakan di kawasan Andir, Kota Bandung. Sementara itu, untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan di jalan, puluhan polisi melakukan patroli di Banjarnegara, Jawa Tengah.

0: Nasib malang menimpa seorang nenek berusia 88 tahun ketika menjadi korban pencurian dengan kekerasan di kawasan Gang Fatah Maleber, Andir, Kota Bandung. Peristiwa yang terjadi 10 Agustus lalu ini sempat rekam kamera pengawas. Tampak korban berjalan pulang ke rumah setelah sebelumnya melihat situasi di sekitar rumah. Namun jelang tiba di rumah, korban didatangi pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa hambatan berarti, pelaku dengan tega merampas kalung emas hingga menyebabkan korban terjatuh. Pelaku akhirnya melarikan diri.
1: Iya, sampai ke pinggir tembok itu, terus. Nah, udah itu, terus aja si itu teh si pelaku teh
2: ngikutin
1: ibu kesini pas di sebelah sana tuh yang dekat selokan. Baru di itu di jambret.
0: Menurut Kapolsek Andir, Kompol Triyono Raharja, Rabu siang, pelaku beraksi seorang diri dan melarikan diri dengan cara melawan arah menuju Bundaran Sudirman.
3: Untuk terduga pelaku, sesuai dengan CCTV yang sudah kami dapatkan, pelaku hanya sendirian menggunakan kendaraan sepeda motor.
0: Selain masih mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi, petugas unit reskrim Polsek Andir masih memburu pelaku yang aksinya sempat rekam kamera pengawas tersebut. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan di malam hari, puluhan personel Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan patroli di sejumlah titik keramaian. Sasaran pengecekan antara lain alun-alun kota, kompleks pasar kota hingga sekolah-sekolah untuk memastikan keamanan sekaligus terhindar dari tindak kejahatan di malam hari. Kapolres Banjarnegara juga memberikan imbauan agar masyarakat selalu menjaga keamanan diri serta tidak berada di luar rumah terlalu larut malam. Warga juga diminta menguji layanan kepolisian 110 jika terjadi tindak kejahatan.
4: Bawang ya, kita tingkat apa? Memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga lingkungan sekolah tetap aman untuk patrolinya, CCTV-nya, dan lain sebagainya.
0: Patroli tim URC Macan Gilar-Gilar secara rutin digelar untuk mengantisipasi kerawanan sekaligus menciptakan serta menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari, tim SAR berpacu dengan waktu untuk bisa mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
6: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
7: Oh, iya. Semoga selamat.
6: Kantor SAR Mataram yang mendapat laporan langsung mengerahkan personelnya dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar. Upaya pencarian dan evakuasi korban melibatkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGIR Bali. Dari pantauan udara Rabu pagi terlihat asap tebal membumbung dari kapal. Kapal dengan rute Pelabuhan Padangbai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini mengangkut 140 penumpang. Sejumlah penumpang yang terombang ambing di skoci berhasil dievakuasi naik ke kapal. Sementara itu di Pelabuhan Lembar, Lombok keluarga korban berkumpul dan saling menguatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu kabar nasib keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Pada Rabu siang, ada 3 korban yang dievakuasi tim SAR tiba di Pelabuhan Lembar. 1 korban di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya dalam kondisi lemas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah korban. Kebakaran juga melahap 1 rumah lainnya dan sejumlah kontrakan di pemukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
8: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas.
2: Dua rumah dan 4 pintu barak yang terbakar. Untuk kakak yang terbakar kita 5 kakak. Dan juga ada terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang balita yang bernama Dion usia 2 tahun dan Naila usia 4 tahun. Posisi di kamar.
9: Di kamar, Pak ya. Ya.
2: Jadi saat kejadian tadi saya sempat konfirmasi ke ibu korban. Jadi di dalam kamar itu ada ibu dan 3 orang anak. Saat ibunya bangun itu dia sempat menyelamatkan anak yang paling kecil. Dia kembali, api sudah besar dan anaknya tidak dapat diselamatkan dua orang itu.
8: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Samsudi Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada salah satu acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selain akan mengevaluasi terkait dengan perizinan, Pemprov DKI juga akan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota.
6: Aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi tersebut dan meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi perizinan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara. Pramono menilai promosi miras yang dibalut dengan unsur keagamaan telah mencederai keharmonisan dan toleransi kehidupan umat beragama di ibu kota.
10: Ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
6: Kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI secara tegas meminta kepada panitia penyelenggara untuk tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI juga meminta pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
11: Siapapun yang merasa muslim beragama pasti merasa sakit mendengar bagaimana ayat-ayat suci di tempat yang tidak suci bahkan dikotori dan menjadi promosi dari minuman yang dilarang oleh ayat-ayat suci. Maka yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi, kemudian dia lepas tanggung jawab.
6: Sementara itu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan pengelola, pihak penyelenggara termasuk seorang wanita yang menawarkan sayembara tersebut ke Bareskrim Polri. ALMI menilai aksi tantangan hafalan Al-Quran yang berhadiah miras ini memenuhi unsur pidana dugaan penistaan agama.
12: Nah, persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, yang notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil, maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Maka dari ini adalah merupakan tantangan buat aparat penegak hukum untuk membongkar habis terkait dengan pihak-pihak yang terlibat.
6: Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya video yang viral tersebut dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
13: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial.
6: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyerahkan penanganannya kepada aparat. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video tantangan membaca Al-Quran berhadiah minuman beralkohol. Aksi tersebut terjadi di salah satu booth minuman keras dalam gelaran Festival Musik di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Atas kejadian tersebut, pihak penyelenggara acara dan pembawa acara telah menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasinya melalui media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon keras viralnya aksi tantangan produk alkohol yang dilakukan dalam sebuah event dengan mengaitkan pada hafalan ayat suci Al-Quran. Gubernur Pram menyebut akan menindak tegas kejadian yang tidak semestinya terjadi ini. Lalu apa sanksi yang disiapkan, terutama agar perizinan sebuah event hiburan kedepannya tidak mengulang kejadian yang sama? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim. Bang Chico, selamat malam.
9: Malam, Bram.
5: Baik, terima kasih Bang sudah berkenan bergabung. Jadi kalau Pak Gub, Pak Pram mengatakan akan menindak tegas, apa sebetulnya tindakan yang dimaksud itu Bang?
9: Yang pasti Bapak Gubernur mengecam keras apa yang terjadi di kegiatan tersebut yang tentunya sudah mencederai, melukai perasaan dari umat Islam maupun umat lainnya. Kita yakin bahwa Jakarta adalah kota yang sangat toleran, kota yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar umat beragama dan lain-lain, dan rasa-rasanya hal yang tidak pantas tersebut itu juga bukan hanya mencederai kehidupan beragama, tapi juga hati daripada para pemeluk agama, bukan hanya pemeluk agama Islam. Yang kedua, tentu beliau sudah menyampaikan tadi, telah menyampaikan kepada jajaran, khususnya pada asisten kesejahteraan rakyat, untuk kemudian menindaklanjuti apa-apa yang bisa dilakukan untuk kemudian pertama memberikan sanksi, yang kedua juga memperbaiki hal-hal yang terkait dengan perizinan sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi. Tapi tentu sekarang itu masih dilakukan proses tersebut, kita juga masih mengkaji apa kira-kira yang bisa untuk memberikan efek jera. Pertama bagi penyelenggara dan juga bagi sponsor di mana terjadinya kegiatan tersebut. Yang kedua mengkaji juga hal-hal apa yang tentunya akan kita masukkan ke dalam perizinan untuk kemudian bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya hal seperti ini. Okay. Jadi kita tentu yang ketiga mendukung segala proses hukum. Ya, kita lihat tadi juga proses hukum sedang dijalankan, laporan-laporan dari masyarakat, dari pihak Pemprov juga masih melihat kemungkinan untuk kemudian bisa melakukan hal yang serupa. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan hal seperti
5: ini. Oke, ini tiga hal Anda sampaikan tadi, tapi saya ingin mendalami dulu soal sanksinya begitu Bang. Jadi hingga saat ini memang belum ada dan masih dikaji begitu ya. Artinya apakah kami publik bisa membayangkan ini mungkin akan berdampak pada soal moratorium izin bagi IO ataupun produk pada event-event mendatang dalam rentang waktu tertentu misalkan, atau apa yang bisa kami bayangkan?
9: Saya rasa enggak, tidak seperti itu. Tentunya Jakarta akan tetap menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan-penyelenggaraan event dan hal-hal yang terkait bagaimana mempromosikan kota Jakarta sebagai kota yang global dan berbudaya. Tetapi tentu yang pertama kita pastinya akan memanggil pihak penyelenggara. Padahal terkait dengan hal ini, The Sound Project ya kalau nggak salah nama kegiatannya, yang tentunya akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Tetapi terkait nanti apakah dalam perjalanannya akan ada penundaan terkait perizinan, ya, saya rasa tidak. Tapi tentu sambil berjalannya waktu, kita akan menyempurnakan hal-hal seperti ini untuk kemudian bisa meminimalisir kejadian ini untuk tidak terjadi lagi. Tapi saya rasa dengan kejadian ini dan kemudian ada laporan kepolisian bahwa pihak penyelenggara maupun pihak sponsor atau pihak booth yang melakukan tadi ya menggunakan hafalan Al-Quran sebagai hadiah untuk mendapatkan miras ini, tentu memberikan pelajaran dan memberikan efek juga bagi para penyelenggara ke depannya dan juga siapapun yang terlibat dalam event untuk kemudian tidak sembarangan untuk melakukan hal-hal yang kita lihat sebagai penistaan terhadap kehidupan beragama ini.
5: Oke, sejauh ini langkah Pemprov juga berkomunikasi kepada tokoh agama atau pihak-pihak ormas keagamaan yang ada di Jakarta tentunya. Itu seperti apa kemudian untuk bisa merumuskan aturan yang memperketat lagi Bang, izin agar tidak terjadi seperti ini Bang?
9: Ya, saya rasa kita berbicara dengan semua pihak, karena terkait dengan ketertiban umum ini juga bukan hanya terkait dengan keagamaan, dan tentunya kembali lagi kita katakan bahwa dengan terjadinya ini dan efek dari yang

0: ditimbulkan sehingga ada laporan kepolisian dan lain-lain, kami meyakini bahwa ini juga membuat pihak-pihak lain yang berpikir untuk melakukan hal serupa akhirnya tidak akan melakukan lagi.
1: Oke, artinya ini preseden besar yang kemudian bisa jadi cerminan semua pihak begitu ya. Bang, Anda tadi juga mengatakan betul soal proses hukum yang sudah berjalan. Apa yang kemudian disiapkan oleh Pemprov untuk bisa membantu proses ini berjalan dengan lebih cepat begitu, Bang?
0: Ya, tentunya apabila dimintai misalnya pihak Ancol yang tentunya juga adalah walaupun sebuah entitas usaha, tentu ada sedikit banyak Pemprov DKI Jakarta di sana, dan kami juga meng-encourage untuk pada pihak venue untuk apabila diminta untuk berkoordinasi, tentunya memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan apa adanya pada pihak-pihak yang diperlukan, seperti pihak yang berwajib terkait dengan laporan ini. Dan tentunya kita akan sangat kooperatif untuk kemudian bisa memberikan sumbangsi kita untuk menghukum dalam tanda kutip ya siapapun yang terlibat dengan kejadian seperti ini.
1: Pun artinya ada evaluasi internal, Bang, untuk kemudian Ancol ataupun pihak-pihak di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk bisa lebih selektif lagi untuk event ke depannya, Bang?
0: Betul, lebih selektif dan kemudian memberikan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat misalnya ya. Ya kita lihat aja nanti apa yang tentu bisa kita lakukan untuk kemudian meminimalisir kemungkinan terjadinya hal seperti ini.
1: Oke, Bang Ciko, terakhir kalau begitu. Jadi kapan kami publik bisa menunggu tindakan tegas yang dimaksud Pak Gubernur itu dalam bentuk apa? Kapan kira-kira, Bang?
0: Ya, dalam 1-2 hari ini tentu akan ada update. Dan kita akan selalu terbuka pada media untuk memberikan keterangan.
1: Oke, baik. Kami tentu menunggu apa yang kemudian dimaksud sebagai tindakan tegas dan berharap tidak akan terjadi lagi di lingkungan manapun untuk hal seperti ini. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Bang Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bang.
0: Malam, makasih, Bram.
1: Terima kasih. Di informasi berikutnya, ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
2: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan di TPU Bantar Agung Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
3: Berapa orang, Pak, timnya yang?
4: 9 orang.
3: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja tegak ini informasi?
4: Enggak tahu, kita cuman gali aja.
3: Gali. Oh, cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
4: sampai dikubur kembali.
2: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
5: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026 sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini.
6: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
2: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
1: Kebakaran di areal tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kuningan terus meluas. Sementara itu di Jambi, petugas mengalami kesulitan memadamkan kebakaran di eks tumpukan sampah TPA Desa Langling.
7: Kobaran api membakar areal tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sejak Rabu dini hari. Tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merembet di area gunungan sampah yang mengering akibat musim kemarau. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, TNI Polri dikerahkan guna menanggulangi kebakaran hebat yang melanda TPA seluas lebih dari 5 hektar tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun api diketahui muncul sejak dini hari dan terus membesar hingga Rabu siang.

0: mencapai 3 hektar. Kondisi ini membuat petugas harus bekerja ekstra keras untuk mengendalikan api. Selain tumpukan sampah, di bagian bawah lahan juga terdapat lahan gambut sehingga api sulit dipadamkan dan masih dapat menyala kembali.
1: Ya sekarang ini upaya kita, sekarang ini kalau bisa alat berat disodoknya, diputar. Jadi yang di bawah itu naik ke atas, itu bisa kita siram. Nah kita siram, nah itu baru bisa padam. Karena kan di bawah ini gambut nih. Kalau gambut ini kan menyebar.
2: Iya, kampung celaka tanah.
1: Iya, dia makan dikit-dikit, asap terus keluar. Sampai semakin melebar. Jadi susah untuk dipadamkan, kecuali kalau ada alat berat.
0: Petugas berharap bantuan alat berat segera diterjunkan agar tumpukan sampah dapat dibongkar dan api yang berada di bagian dalam lahan bisa dijangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kurangnya sumber air dan personel menjadi kendala pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Warga pun bergotong royong membuat alat pemadam kebakaran secara mandiri. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: coklat, pilihlah Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Pemerintah terus memacu pemulihan 40 ribu hektar lahan sawah pasca bencana hidrometeorologi di Aceh melalui fokus grup discussion yang digelar di Banda Aceh. Dipimpin Kepala Posko Satgas Rehabilitasi Dr. Safrizal ZA, percepatan ini berkolaborasi erat dengan TNI, Polri, dan akademisi.
3: Di dalam materi pembahasan, kita melaporkan apa yang dalam perencanaan, apa yang sudah dikerjakan, tahapan-tahapannya, termasuk membicarakan hambatan-hambatannya. Kemajuan di bidang pertanian cukup signifikan, terutama rehabilitasi sawah yang berstatus rehabilitasi ringan dan sedang. Dan di dalamnya ada tantangan bahwa rehabilitasi ringan dan sedang juga ada kendala, terutama rehabilitasi irigasi dan pemenuhan air ke dalam sawah.
2: Saat ini, 53% pemulihan tahap pertama telah rampung, dengan fokus perbaikan pada jaringan irigasi serta lahan rusak ringan hingga sedang.
4: Kurangnya sumber air dan personel menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Warga pun bergotong royong membuat alat pemadam kebakaran mandiri. Sementara itu kebakaran di Gunung Bromo berdampak pada tingkat okupansi hotel pada wilayah tersebut.
5: Selasa siang, kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung selama 4 hari masih melanda kawasan Jalan Mahir Mahar, lingkar luar Palangkaraya. Api terus menjalar dan sudah memasuki kawasan permukiman warga serta jalan protokol lingkar luar. Kondisi lahan gambut yang kering serta tiupan angin kencang yang berubah arah membuat api cepat meluas dan sulit dikendalikan. Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman dan penyekatan agar api tidak merembet dan membakar rumah warga serta membahayakan pengguna jalan. Namun minimnya sumber air dan terbatasnya jumlah personel menjadi kendala proses pemadaman. Di sisi lain, titik api terus bertambah di sejumlah lokasi. Sementara petugas hanya dapat mengandalkan air dari truk tangki untuk menyuplai ketersediaan air. Warga pun mulai terserang ISPA akibat dampak asap karhutla.
6: Ya, sumber air sudah mulai mengering dan beberapa minggu sudah tidak ada hujan. Dan hembusan angin cukup lumayan kencang. Ya bang, untuk di kota Palangkaraya saja sudah lumayan banyak titik api dan personil semua sudah maksimal mungkin mengerjakan, tapi ya gila bang, kurang.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menimpa

0: sejumlah wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga pun bahu-membahu untuk memadamkan amukan si jago merah. Beragam upaya dilakukan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Warga perumahan Grand Pramuka di Jalan Pramuka, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang misalnya. Mereka bergotong royong membeli peralatan pemadam sederhana berupa mesin pompa air beserta drum dan selang.
1: Persiapan alat ini untuk kalau nggak ada damkar pulang itu kan harus ada cadangan itu. Persiapan cadangan untuk pemadaman pembakaran itu.
0: Kebakaran kawasan Bromo kini memasuki hari ke-10. Hingga Rabu siang, kepulan asap masih terlihat dari sejumlah titik di kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo tidak hanya berdampak pada aktivitas wisatawan. Usaha perhotelan di sekitar pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, juga ikut terkena imbas. Selama 10 hari kebakaran, okupansi hotel mengalami penurunan hingga 20%. Sejumlah wisatawan membatalkan atau menunda kunjungan karena akses menuju kawasan Bromo masih ditutup. Wisatawan yang telah datang tidak bisa turun ke kaldera atau mendaki hingga kawah Bromo.
2: Yeah, this morning it was very foggy and overcrowded by tourists, of course. It was a pity that we couldn't go into the crater, actually. From up there we could see the fire on the mountain, but at least we were capable of seeing the sunrise, so the experience was good.
0: Wisatawan yang datang dialihkan ke sejumlah destinasi penyangga seperti Seruni Point, Bromo Sky Bridge, dan Air Terjun Madakaripura. Kondisi ini menjadi salah satu upaya agar aktivitas pariwisata di sekitar Bromo tetap berjalan meski kebakaran masih dalam penanganan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Sejumlah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Musim kemarau dan keterbatasan sumber air disebut sebagai salah satu kendala dalam upaya pemadaman. Benarkah kondisi ini memperburuk kualitas udara bahkan menjadi sorotan dari media Malaysia? Apa langkah spesifik yang bisa kita lakukan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir, Direktorat Meteorologi Publik BMKG, Alpon Sepriando. Mas Alpon, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Bram.
3: Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya sejauh ini BMKG melihat evaluasi penanganan dan eskalasinya seperti apa pada titik-titik karhutla di Indonesia, Mas?
4: Ya, tentunya kita prihatin ya. Pada saat ini sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di Indonesia. Di mana saat ini koordinasi antara BMKG dengan berbagai kementerian berjalan dengan baik, utamanya daerah-daerah prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Jambi, Sumatera Selatan hingga Riau berjalan dengan lancar. Namun demikian di lapangan memang saat ini kita akui bahwa kebakaran masih berlangsung karena jumlahnya yang sudah cukup besar. Untuk kerjasama ini kita mulai dari penyediaan dari dinamika atmosfer, kemudian perakiran musim, deteksi dini, dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan dari aspek hotspot, serta penyediaan informasi dari fire danger rating system. Ini berjalan dengan terus-menerus sepanjang waktu. Artinya pada saat dini malam hari pun tetap kita lakukan koordinasi bersama.
3: Oke, Mas Alpon, izinkan saya mendalami itu. Jadi Anda mengatakan tadi Kalimantan dan Sumatera adalah prioritas. Apa yang menyebabkan? Apakah soal jumlah titik apinya atau potensi yang bisa semakin meluas pada dua pulau ini yang kemudian harus kita antisipasi dengan segera?
4: Ya, untuk Kalimantan dan Sumatera ini memang memiliki keunikan ya. Yang pertama adalah di daerah-daerah tersebut, banyak terdapat lahan gambut, di mana untuk lahan gambut ini jika terjadi kekeringan kemudian berlanjut menjadi kebakaran pemadamannya menjadi sangat sulit dan dampak lanjutannya seperti asap ini sangat signifikan dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
3: Oke, baik. Tapi
4: dan kemudian informasi terakhir.
3: Silakan. Anda lanjutkan dulu, Mas Alpon, silakan.
4: Dan informasi terakhir juga hasil pemantauan citra satelit di Kalimantan Barat khususnya. Saat ini titik panas yang tertinggi di Indonesia, jadi memang menjadi prioritas juga.
3: Oke, okay, baik. Nah, kalau kemudian sejumlah media Malaysia menyebut bahwa menurunan kualitas udara pada beberapa daerah di Sarawak begitu, apakah memang kami publik Indonesia bisa meyakini memang itu dari sejumlah karhutla yang ada di Kalimantan begitu, Mas Alpon?
4: Ya, baik, terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan informasi sebaran asap yang kita analisis sepanjang Agustus 2026 ini, asap karhutla bisa dikatakan telah memasuki wilayah Malaysia, tepatnya di bagian Sarawak. Namun demikian, berdasarkan citra satelit masih terpantau asap ini masih tipis, kemudian sebagian besar adalah lapisan atas gitu.
3: Okay.
4: Dan berdasarkan juga data hari ini sampai dengan sore hari tadi jam 4 WIB, masih terpantau kita sebutnya transboundary haze atau asap lintas batas. Ini masih bergerak ya dari arah Kalimantan Barat menuju Sarawak. Ini sesuai dengan kondisi angin, bahwa angin saat ini di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara. Jadi asap yang dari Kalimantan Barat bergerak ke arah Sarawak sebagian seperti itu.
3: Oke, arah angin akan cukup menentukan ya, Mas Alpon sebetulnya. Oke, Mas Alpon, dari citra satelit sebetulnya seberapa tergambarkan pada titik-titik di Kalimantan dan Sumatera ini, apakah akan segera bisa selesai atau jangan-jangan masih banyak titik yang belum terjangkau oleh petugas di lapangan?
4: Ya, kalau kita lihat kondisi terkini dengan jumlah titik panas yang jumlahnya sangat banyak ya, terutama di Kalimantan Barat, memang menjadi perhatian khusus dan pemadaman di lapangan itu memang tidak mudah ya. Bisa dikatakan kita harus bekerja lebih keras lagi karena musim kemarau ini masih, ya bisa dikatakan masih beberapa bulan lagi. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan masih sangat tinggi dan dengan melihat kondisi terkini akan ada peningkatan sampai dengan bulan September hingga Oktober nanti di beberapa wilayah Sumatera dan juga Kalimantan.
3: Oke, peningkatan maksud Anda pada titik apinya kah?
4: Ya betul, karena titik api ini berasosiasi dengan kebakaran hutan dan lahan yang nantinya berimbas kepada sebaran asap yang bisa berdampak lebih lanjut ke asap lintas batas hingga negara tetangga seperti itu.
3: Oke, baik. Mas Alvan, saya mohon Anda bisa menjelaskan secara mudah begitu ya. Benarkah kemudian titik-titik pada dua pulau ini terutama, pada lahan-lahan gambut ini, berada pada jarak yang sulit dijangkau, apalagi untuk sumber air begitu, Mas Alvan?
4: Ya, terkait dengan titik api berdasarkan sebaran hari ini dan beberapa hari terakhir, memang sebarannya ini bisa dikatakan cukup merata, jadi memang banyak juga daerah-daerah yang kalau kita analisis lebih lanjut, lokasi ini ada yang jauh dari pemukiman, jauh dari sumber air seperti sungai dan lain-lain, memang ada daerah-daerah tersebut seperti itu.
3: Oke, karena kalau kita lihat di gambar kan ini rasanya perlu selang yang cukup panjang begitu ya. Apakah ini juga menjadi koordinasi Mas BMKG dengan petugas di lapangan untuk bisa memitigasi lebih lanjut lagi soal sumber air ini?
4: Ya, tentunya kita berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti yang berada di lapangan seperti Manggalakni dari Polri maupun TNI. Kita memberikan informasi lokasi dari titik api, kemudian kita juga sampaikan bahwa sebaran asap ini sudah sangat luas, artinya perlu penanganan ekstra dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini.
3: Oke, terakhir kalau begitu Mas Alpon, seberapa kami publik bisa membayangkan apakah modifikasi cuaca akan mungkin dilakukan ketika memang titik-titik ini sulit dipadamkan, sulit dijangkau begitu Mas?
4: Ya, tentunya pemerintah dengan berbagai upaya telah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah modifikasi cuaca. Kita akan melihat potensi-potensi daerah-daerah yang memang terdapat awan pada area-area yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentunya walaupun musim kemarau bukan berarti tidak ada awan, kita akan optimalkan awan-awan yang berpotensi terjadi hujan, sehingga awan ini jika dianalisis sudah cukup dilakukan penyemaian sehingga dapat terjadinya hujan tidak hilang begitu saja untuk awan-awan tersebut.
3: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Mas Alphon Sepriando, Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir, Direktorat Meteorologi Publik BMKG, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas.
4: Selamat malam, terima kasih, Mas Bram.
3: Terima kasih. Berikutnya, Tim Damkar Surabaya diperbantukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, lengkap dengan perlengkapan pemadaman. Namun di sisi lain, kebakaran berdampak pada habitat satwa liar, vegetasi dan sumber pakan yang terbakar, membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk bisa mencari makanan.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai hampir 900 hektar. Meski berhasil dikendalikan, Satgas gabungan masih berjuang menaklukkan api dengan fokus pemadaman sisa-sisa titik api yang aktif. Pemadaman dilakukan berjam-jam hingga api berangsur berkurang. Kondisi titik api berada di puncak bukit dengan kondisi medan curam dan sulit dijangkau, membuat proses pemadaman dilanjutkan menggunakan helikopter. Tim Damkar Surabaya yang diperbantukan dengan satu unit mobil pemadam dan satu mobil ranger dilengkapi peralatan pemadaman bertahan di titik aman.
6: Terus kesamaran satu ini, terus unitnya kami pakai satu unit pemadam 3000 liter sama satu ranger. Sama peralatan yang untuk manual di sana pakai pemadam tapi di cincin.
5: Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan guna mencegah api kembali merambat dan memicu kebakaran susulan. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kawanan monyet liar terlihat berada di sekitar kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Salah satu warga Desa Ngadisari berinisiatif untuk memberikan makanan buah dan sayur kepada kawanan monyet, memanfaatkan sisa perayaan Hari Raya Karo Masyarakat Tengger.
7: Apa yang barusan?
8: Ngasih makan monyet, ada sisa-sisa pisang, karena juga tempatnya udah kebakar, malah juga mantul lah.
7: Kasihan berarti Pak ya?
8: Saya warga sini, terus habis Hari Raya Karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya.
5: Warga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan dan kawasan yang terbakar kembali hijau. Dengan pulihnya vegetasi dan sumber pakan, satwa liar dapat kembali mencari makanan di habitat alamnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dampak kemarau panjang di Banyumas, Jawa Tengah, kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke pemukiman warga. Sementara itu di Demak, anak-anak memanfaatkan kondisi sungai yang mengering menjadi lapangan sepak bola.
9: Kemarau panjang yang melanda desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, memicu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tak hanya menyatroni rumah warga untuk mencari makan, kawanan monyet ini juga menjarah tanaman dan hasil pertanian warga. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusir kawanan monyet tersebut. Salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman.
10: Kemarau ya susah lah orangnya itu. Kalau nanam apa nggak bisa, kalau bisa nanam cuman
11: habis.
10: Nanam tak bisa, tapi habis sama monyet itu.
11: Nggak ada hasilnya?
10: Nggak ada.
9: Warga berharap ada upaya dari pihak terkait agar konflik antara manusia dan satwa liar ini tidak semakin meluas. Sementara di Demak, Jawa Tengah, kondisi sungai Kelambu Kiri yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari waduk Kedung Ombo akibat musim kemarau.
12: Karena asap.
13: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
12: Iya.
13: Sejak lama. Ini setiap sore main di sini terus?
12: Iya.
13: Gimana, Dek? Seru ya?
9: Menurut warga, kondisi sungai Kelambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari waduk Kedung Ombo.
14: Dari pusat air Kedung Ombo sudah tidak mengalirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan.
9: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Menteri Perang Amerika Serikat, Elbridge A. Colby, di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu. Usai pertemuan, Colby menyebut kedatangannya dalam rangka untuk bisa memenuhi undangan makan siang dari Presiden. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat ini berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelum meninggalkan Istana, Wakil Menteri Perang AS tersebut mengatakan dirinya merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dan optimis bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat akan terus diperkuat. Sebelumnya, Elbridge A. Colby juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Kementerian Pertahanan untuk memastikan tidak ada bahasan soal pembentukan pangkalan militer AS di Indonesia dalam pertemuan tersebut.
15: I was honored to have a lunch and a meeting with President Prabowo. It was an extraordinary honor to meet with the president and his key team. I think we're very optimistic on the part of the US government to advance the relationship with Indonesia based on principles of mutual respect, partnership, and a deepening engagement. So we're honored to be here, and we look forward to continuing to advance the relationship with Indonesia. So thank you very much.
3: Menteri PU Dodi Hanggodo mulai menerapkan penggunaan aspal buton sebagai bagian dari aspal merah putih pada sejumlah ruas jalan tol. Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri PU terbaru tentang pengolahan aspal buton olahan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam fokus grup discussion Asosiasi Jalan Tol Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu sore. Ia menyebut akan segera meluncurkan aspal merah putih yang merupakan campuran dari aspal buton dan aspal buatan Pertamina. Dodi juga telah merampungkan dasar hukumnya tentang pengolahan aspal buton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan. Dalam peraturan ini, semua badan usaha jalan tol diwajibkan menggunakan campuran aspal buton sebesar 30% pada jalan tol strategis. Hal ini dilakukan untuk bisa mengurangi ketergantungan pada impor aspal, serta menekan harga dan juga mengurangi beban APBN. Dodi menargetkan penggunaan aspal merah putih ini nantinya dapat menghemat devisa negara hingga 4 triliun rupiah per tahunnya.
16: Ada idea sih. Idea sama juga namanya asarang itu aja. Tapi kan karena di sini ada apa mineral, kalau aspal buton itu kan mineral, bukan cairan lagi, mineral. Jadi harapannya ada turun sedikit lah, 7-10% tapi belum, itu masih suatu hal yang dan itu nanti para penyedia jasa akan menawarkan, mereka pasti akan menawarkan kepada kita, kepada saya, kepada kementerian, kepada teman-teman di UJT, itu biar mereka yang apa bisnis to bisnis biasa aja lah.
3: Seekor macan kumbang masuk ke pemukiman warga di Batang dan ditemukan dengan kondisi kaki terluka parah. Satwa tersebut berhasil evakuasi petugas untuk dititipkan di penangkaran.
17: Kuwi macan iki kuwi nek ora ngandel kuwi macan apa kuwi?
18: Beginilah penampakan macan kumbang yang terekam oleh warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bawang, Batang pada Rabu pagi. Macan tampak tengah berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Diketahui macan telah memangsa 7 ekor ayam milik warga yang berada di belakang rumah. Pada Rabu siang, petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan kemudian mengevakuasi macan tersebut dengan cara ditembak bius.
19: Kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah atas laporan itu bersama-sama dengan tim dari Taman Safari Unipat, Batang Golden Center, dan Forkompinsam Kecamatan Bawang melakukan kegiatan evakuasi dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. dan macan kumbang bisa terevakuasi dengan baik.
20: Untuk berapa lama?
19: Tadi kita mulai jam 10 sampai jam setengah 12.
18: Usai berhasil diamankan, diketahui kondisi macan terluka di bagian kaki, hingga akhirnya dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan.
20: Lakukan pemeriksaan seperti biasa, terus kita bawa ke rumah kami.
18: Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg tersebut tengah dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, satwa tersebut akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
3: Lima hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di Istana Merdeka. Informasinya usai jeda berikut ini.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta Rapat Paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen.
2: Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Diduga panik setelah aksinya diketahui dan juga dikejar korbannya, pencuri sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan, tewas setelah menabrak tiang listrik saat kabur membawa motor curiannya. Sementara itu berdalih ingin menemui kekasihnya, seorang pemuda yang terlibat kasus pencurian sepeda motor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nekat kabur dari Polres Polman dengan kondisi tangan terborgol.
1: Aksi pencurian sepeda motor di kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan, Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Pasangkayu di Kabupaten Pasangkayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontra pulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang untuk bekal perjalanan ke Pasangkayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
2: Pak KB, impunya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana Pak?
3: Ya ini untuk sementara secara tertulis laporan ke kami, ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang Rp350.000, uang sekolah yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
2: Motor Pak bagaimana?
3: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali, jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan, yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
1: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Kaliwungu Kabupaten Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah warga dengan terbungkus tas kertas. Sementara itu, pelaku pembunuhan sekaligus ruda paksa terhadap seorang wanita yang berinisial SNA berhasil ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
4: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga Desa Karang Ampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Kumaydi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu, Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Wawan Eko, menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
5: Kondisi stabil, tapi sedikit tampak dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
4: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1 x 24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
6: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
4: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya informasi seorang mahasiswa baru di Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar dengan beasiswa S2 di Undip dan Universitas di Inggris. Bahkan Mentan mengajak mahasiswa tersebut untuk ikut kunjungan kerja ke Alor, Nusa Tenggara Timur untuk memeriksa harga beras.
7: Di mana deh?
8: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor, NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
9: Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
8: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
10: Saya nanti ini di rute tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rute, sudah di rute kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
8: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor, NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
11: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
8: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
12: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai seperti ini, ya hendak Tuhan. Terima kasih.
0: Pasca bencana banjir bandang, geliat ekonomi di sektor pertanian di wilayah Aceh Tamiang kembali bergerak. Petani di Dusun Mutiara kembali panen dan juga menangguk untung dari budidaya melon.
8: Pasca banjir bandang akhir 2025, geliat ekonomi kelompok tani di Aceh Tamiang Aceh, di Dusun Mutiara, Desa Kebun Tanjung Sementoh, Kecamatan Karangbaru, kelompok tani Melon Mutiara melakukan panen raya Melon Mutiara Rabu pagi. Sekitar 1.200 melon seberat 2,5 ton berhasil dipetik dalam panen raya kali ini. Selain dipasarkan di Aceh Tamiang, melon mutiara yang berkulit kuning dengan rasa manis ini juga dijual ke wilayah lain seperti Langsa Aceh Timur hingga Medan Sumatera Utara dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram.
7: Saya kemarin mau beli melon golden karena ini sedang panen raya, jadi masyarakat banyak yang memburu kemari. Kalau tidak cepat, kehabisan biasanya. Mutunya semakin bagus ya setelah ini, jadinya 1 kilo 20. Kalau dulu 18.000, ini agak naik karena memang semakin manis melonnya, lebih manis dari melon hijau.
8: Panen melon mutiara ini merupakan kali pertama yang dilakukan pasca bencana banjir oleh kelompok tani.
13: Setelah pasca banjir bandang 2025, ini panen raya perdana yang akan kita lakukan. Setelah proses yang sangat panjang, kita akhirnya dapat menanam dan hari ini panen buah melon segar yang telah menjadi ikon di Aceh Tamiang.
8: Sebelumnya, para petani melon menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat gagal panen sebagai dampak banjir. Mereka bisa kembali panen setelah menanam melon selama sekitar 65 hari. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: 5 hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta. Ratusan personil gabungan

0: Gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera, hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian dalam persiapan dalam bagian geladi kotor hari ini.
1: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, geladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, geladi kotor menjadi bagian dari evaluasi untuk mematangkan seluruh rangkaian upacara. Salah satu yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisinya lebih presisi terhadap podium utama.
2: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya. Koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli dari sisi podium utama terutama. Di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
1: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Veteran serta Jalan Merdeka Utara selama geladi kotor hingga puncak acara 17 Agustus mendatang.
3: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini bisa dilihat sejak pagi tadi. Ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar. Bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto.
0: Polda Metro Jaya menggelar festival UMKM serta lomba melukis dan menggambar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema melukis harapan merayakan kemerdekaan, puluhan orang memadati Mapolda Metro Jaya pada hari Rabu. Sebanyak 76 peserta mengikuti perlombaan yang terbagi dalam 3 kategori, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan penyandang disabilitas. Selain lomba seni, kegiatan ini dimeriahkan festival UMKM yang menghadirkan berbagai produk dari masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan peringatan kemerdekaan yang inklusif dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Lahan pertanian yang selama bertahun-tahun tidak tergarap kini kembali dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan menggerakkan ekonomi warga. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Revola Jateng Optimis, yakni program yang menghidupkan lahan tidur dengan mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan teknologi.

0: Di Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, sekitar 10 hektar lahan eks perkebunan teh yang semula tidur mulai kembali produktif. Kopi dan alpukat ditanam untuk membantu konservasi lahan, sementara padi dan berbagai tanaman hortikultura dikembangkan bersama peternakan ayam, kambing, dan perikanan. Pengelolaannya menggunakan konsep pertanian terintegrasi dan smart farming. Para petani dilibatkan dalam program Revola Jateng Optimis. Nur Fauzi, Ketua Kelompok Tani Barokah, menyambut positif program ini.
1: Dengan adanya program Revola Jateng Optimis, itu sangat membantu masyarakat, khususnya petani di daerah kami. Karena yang tadinya lahan tidur, sekarang sudah diolah kembali, dimanfaatkan kembali menjadi lahan pertanian.
0: Kepala Desa Susukan Hashim Abdullah menyebut warga tidak hanya dilibatkan untuk mengelola lahan, tapi juga mendapat manfaat dari hasil pertanian dan peternakan. Untuk tahap awal, hasil telur dimanfaatkan untuk menambah asupan gizi keluarga. Kedepannya, hasil produksi diharapkan bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan.
2: Untuk Revola yang terintegrasi di bidang ternakan ayam, memang ada masyarakat yang berbidang miskin. Saat ini karena baru jalan, mungkin telurnya untuk digunakan untuk keluarga. Dengan adanya bantuan ayam, gunanya untuk melengkapi gizi keluarga dan pendapatan bagi keluarga miskin.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ingin mereplikasi program Revola Jateng Optimis di 35 kabupaten dan kota. Sebab menurutnya masih banyak lahan tidur di daerah yang bisa dioptimalkan guna mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan di Jawa Tengah.
3: Saya pengen seluruh kabupaten kota harus punya Revola. Karena saya yakin di seluruh kabupaten kota masih banyak lahan kita yang tidur-tidur nyenyak. Lahan tidur yang tidak pernah digarap.
4: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasih.
5: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari tiga etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, tiga etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional.
6: Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung.
5: Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis.
7: Pikir Jalan ABC adalah legasi warisan dari sejarah kolonial Belanda ya. Dan sebagaimana kita maklum, memang sudah menjadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan segregasi sosial, pemisahan penduduk mengikut etnik, mengikut ras. Tentu tujuan jauhnya, tujuan jangka panjangnya adalah dalam rangka supaya etnik-etnik yang ada di Nusantara ini tidak bersatu. Itu yang kita sebut dengan politik divide et impera. Jadi memecah belah tapi untuk menguasai.
5: Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan, Bandung terdapat Jalan Lasu yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Laswi diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
7: kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan

0: Angkatan tentara sekutu Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga laskar wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di kota Bandung.
1: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Proses penetapan rumah bersejarah Inggit Garnasi menjadi situs cagar budaya melewati perjalanan panjang dan melibatkan banyak pihak.
2: Yang dulu rumah ini di bawah gedung sate, di bawah Kabiro Umum, akhirnya mulai diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dari mulai 2008. Dan di 2008 mulailah ahli sejarawan juga pada datang karena mengundang dari ahli waris, kalau sekarang cucunya, cucu angkat daripada Ibu Inggit, dan sekaligus juga meneliti kebenaran daripada tempat ini. Apakah betul rumah ini yang didiami oleh Soekarno dan Inggit? Pada waktu itu banyak sejarawan yang datang ke sini. Dan pada akhirnya setelah sepakat, mereka pun mengajukan ke Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, akhirnya untuk diresmikan menjadi situs rumah bersejarah Inggit Garnasi.
1: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab El Madeb dekat Pantai Yaman. 3 awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
2: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia.

0: Ipsus Febri Ardiansyah dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
1: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan di TPU Bantar Agung Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
2: Berapa orang Pak timnya yang?
3: 9 orang.
2: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja teka? Ini
3: informasi. Enggak tahu, kita cuman gali aja.
2: Gali. Cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
3: dikubur kembali.
1: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
4: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekitar pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini.
5: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
1: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab El Mandeb dekat Pantai Yaman. 3 awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Rekaman warga memperlihatkan kapal kargo Tihama dilalap api dengan asap hitam tebal membumbung dari badan kapal. Kapal berbendera Tanzania dan dimiliki oleh perusahaan Mesir tersebut diserang saat berlayar di dekat Pulau Perim. Sumber penjaga pantai dan militer Yaman menyebut 2 awak asal Pakistan dan 1 awak asal Indonesia tewas dalam serangan itu.

Bukan hanya terguling, truk ini juga menabrak mobil sedan yang terparkir di bahu jalan. Akibat insiden ini, pengemudi sedan harus mendapatkan perawatan medis, sementara sopir truk dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Polisi menilai truk terlalu tinggi untuk melintasi jembatan tersebut dengan ketinggian truk melebihi batas maksimum 4,1 meter. Sejumlah lajur jalan sempat ditutup dan memicu kemacetan saat petugas melakukan pembersihan. Menurut petugas, jembatan yang sama pernah ditabrak truk pada Agustus 2023. Insiden longsor terjadi di area penambangan swasta ketika para penambang sedang menggali bekas lokasi tambang untuk mencari logam platina. Petugas kepolisian bersama militer langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan area dan melakukan evakuasi. Lokasi tambang yang sudah tidak beroperasi ini merupakan properti pribadi yang dimasuki secara ilegal. Akibat insiden ini, sedikitnya 14 penambang dilaporkan tewas dan 8 lainnya luka-luka. Praktik penambangan ilegal telah menjadi masalah menahun di Afrika Selatan yang dilakukan oleh kelompok kecil hingga jaringan kriminal terorganisir.

0: Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik.
1: Menurut saya sih koruptor hukum mati itu setuju. Kenapa? Karena koruptor itu di Indonesia udah sangat meresahkan.
2: Mungkin lebih baiknya ya dimiskinkan hartanya aja biar dia merasakan apa yang diderita sama masyarakat warga Indonesia.
3: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
4: Selamat malam, maraknya kasus korupsi kembali memantik desakan hukuman maksimal bagi koruptor. Majelis Ulama Indonesia mendorong agar koruptor dihukum mati, terutama bagi pelaku yang menimbulkan dampak besar bagi negara. Namun apakah hukuman mati benar-benar mampu menghentikan korupsi atau justru bertentangan dengan hak asasi manusia? Kita akan bahas malam ini. Kami undang narasumber kami yang pertama. Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bang Saud. Hampir bilang 2026 loh Bang.
5: Mau daftar lagi.
4: Mau daftar lagi. Mana tahu. Silakan Bang.
5: Sini ya.
4: Ya, silakan. Undang anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Terima kasih. Baru reses nih dari Dapil. Silakan Bang Nasir di tengah.
6: Thank you.
4: Dan saya undang pegiat anti korupsi Saur Siagian. Selamat malam Bang Saur. Merdeka.
7: Sikat koruptor.
4: Pakar. Tapi di sebelah sini ya Bang.
7: Oke.
4: Okay, okay. Terima kasih. Saya undang pakar hukum pidana Aristo Panggaribuan. Bang Aristo, selamat malam.
8: Malam semuanya. Malam Mbak Elvira.
4: Apa kabar Bang?
6: Aku enggak punya marga ini kayaknya.
7: Tadi kita ngomong.
6: Aku
4: mau beli dulu jangan-jangan nih.
5: Semurah.
6: Aku kasih buat aja lah.
4: Dan kami juga masih menunggu nanti Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis.

0: Peace yang nanti akan hadir bersama kami dan juga Hakim Agung periode 2011-2018 Profesor Gayus Lumbun. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Mohon aplausnya ya. Ini kita masih menunggu Majelis Ulama Indonesia, tapi saya ke Bang Nasir terlebih dahulu nih. Bola panasnya di Komisi 3, Bang. Aturannya kan sudah ada ya sebenarnya ya. Nah, tapi kemudian kita melihat bagaimana prakteknya sejauh ini, tampaknya apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk maksimal gitu ya, hukumannya hukuman mati, itu tidak bisa terrealisasi.
1: Iya, ketahuan saya sampai hari ini belum ada vonis mati yang dialamatkan kepada terdakwa koruptor ya, atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi oleh majelis hakim, pengetahuan saya. Meskipun peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 sudah memberikan semacam SOP ya terkait dengan ancaman hukuman mati itu. Mulai dari yang paling berat, ya, kemudian berat, kemudian sedang, ringan, sampai yang paling ringan. Bahkan juga ada satu petunjuk bahwa ancaman hukuman mati atau hukuman mati itu bisa diberi apa diputuskan oleh majelis hakim kalau misalnya di angka atas 100 miliar misalnya. Dan tidak ada sedikit pun celah untuk memberikan keringanan kepada yang bersangkutan itu. Jadi sebenarnya 2020 Mahkamah Agung sudah mengatur itu lewat peraturan Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang memang belum ada vonis mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
0: Oke, baik. Saya ke Bang Saur. Bang Saur, regulasi sudah ada, tapi kemudian implementasinya yang kemudian masih ditanya begitu ya, bagaimana kemudian prakteknya? Perlu tidak hukuman mati untuk koruptor memberikan efek jerah?
2: Kan yang pasti tadi Pak Nasir sudah mengatakan bahkan undang-undangnya sendiri sudah jelas di tipikor itu di pasal 2 ayat 2. Nah maksud saya kita bisa bantah nggak kalau kejahatan yang paling serius saat ini di Indonesia ini soal korupsi? Hari-hari kita ini semuanya bicara korupsi kok. Nah problematiknya mengapa misalnya bukan saja mulai zamannya Pak Saud dan sampai sekarang ini tidak turun-turun. Nah menurut saya juga peradilan kita nggak serius menerapkan apa perintah daripada undang-undang ini holistik loh. Nah oleh karena itu menurut saya selalu mengulangi pepatah-pepatah ini berulang-ulang. Ini pepatah Afrika mengatakan kalau kita melakukan sesuatu hal berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda, sebenarnya kita itu ensin itu orang gila. Nah maksud saya adalah sudah ada instrumen hukumnya, kemudian Mahkamah Agung juga sudah mendrive supaya jangan hakim-hakim kita ragu. Kemudian kenapa tidak dilaksanakan?
0: Menurut Bang Sar ini hanya masalah ragu atau memang untuk menerapkannya masih ada celah?
2: Ya menurut saya tidak betul-betul dihayati. Seakan-akan misalnya kalau kita pro hukuman mati, seakan-akan kita nggak menghargai. Justru kita sangat menghargai 280 juta rakyat Indonesia misalnya. Katakanlah, saya buat contoh misalnya korupsi BTS yang di khususnya itu di daerah T terluar, kemudian terpencil dan juga apa namanya tidak terjangkau. Itu dikorupsi, artinya ada hak ajas untuk mendapatkan pendidikan, akses internet tiba-tiba habis. Karena satu dua orang, maksudnya adalah kejahatannya ini berdampak kepada masyarakat, hak ajasi masyarakat. Nah kenapa kita ragu? Nah oleh karena itu yang menurut saya yang menjadi problematik kita. Nah oleh karena ini momentum dalam Agustus apalagi kita sudah menerapkan KUHP yang baru. Menurut saya bukan saja hukum yang maksimal tapi juga bisa hukum tambahan. Misalnya apa? Hukum tambahan kerja sosial misalnya. Contohlah misalnya kalau betul ini sekarang kan yang korupsi MBG misalnya. Ini kan menyangkut makan orang yang tidak punya gizi tadinya. Ini pun diembat oleh apa? Ketuanya, wakil ketuanya. Saya berharap nanti kalau hakim biasanya memberikan hukum tambahan misalnya. Tambahan misalnya kalau politisi, teman-teman Nasir misalnya adalah hak politiknya dicabut. Ditambah yaitu sanksi sosial karena pidana kita sudah mengatakan misalnya dia pekerja ngerjain misalnya toilet di MBG misalnya. Dulu kan dia diberi kesempatan jadi dirut atau jadi kepala. Nah kemudian kasih tambahan dia di sana, jadi minta maaf ya Trinis Empis bukan saya mengatakan Anda hina, supaya dia merasakan bagaimana beratnya perjuangan seorang Trinis Empis dengan kadang-kadang gaji seperti itu tetapi kemudian kita melakukan korupsi. Jadi tapi disebut namanya misalnya contoh siapa, dulu kan Akil Mukhtar udah karena ini kan sudah ingkrah misalnya, jadi proses itu kemudian disebut namanya. Dia kemudian yang tadinya dia jadi dirut di sana, kemudian tambahan adalah dia menjadi pekerja toilet, membersihkan toilet gitu loh. Itu harapan saya, deteren efek, kemudian orang berpikir, artinya korupsi itu sangat memalukan, okay. Bahkan juga itu punya ancaman kepada dia dan keluarga.
0: Bahkan ada tambahan begitu.
2: Ada ya, tambahan.
0: Oke, baik.
2: Baru menurut
0: ini
2: saya.
0: Kemudian ramai karena kita tahu dalam beberapa tahun ini, tidak hanya di era presiden sekarang, presiden sebelumnya juga sebenarnya isu hukuman mati bagi koruptor itu sudah ramai. Tapi kemudian ini kembali ramai karena Majelis Ulama Indonesia kemudian memberikan pernyataan. Saya undang sekarang Kiai Haji Khalil Nafis, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum. Kabar gadong.
0: Apa kabar?
3: Ya.
0: Silahkan Pak Kiai.
3: Ya, terima kasih.
0: Di Papua. Ini lagi rame soal hukuman mati bagi koruptor. Sekali lagi, penegasan dari Majelis Ulama Indonesia, meskipun ini sudah berulang kali disampaikan sebenarnya ya Pak Kiai. Mengapa kemudian ada keresahan itu timbul dan kemudian menyampaikan hal ini lagi?
3: Fenomenanya korupsi tambah banyak. Kita kadang-kadang salah persepsi bahwa keberhasilan untuk pemberantasan korupsi kalau banyak yang ditangkap. Padahal itu sebenarnya menunjukkan kegagalan dalam pemberantasan korupsi. Dan akhir-akhir ini adalah yang korupsi tidak tanggung-tanggung, kepala daerah, penegak hukum, dan yang menjamin terhadap hajat hidup orang banyak. Seperti hanya soal tadi MBG yang sudah diceritakan. Nah ini saya pikir harus diberikan aspek jera. Dalam Islam namanya al-mawani wa-zawajir. Mawani itu artinya preventif yang melaksanakan menjadi jera. Nyatanya kan tidak membuat orang itu takut, preventifnya tidak, kemudian jeranya pun juga enggak terjadi. Oleh karena itu dalam konteks kita kemarin Kongres Umat Islam berpikir apa yang membuat bangsa bisa maju. Karena ternyata penghambat utamanya menurut pikiran kami diantaranya adalah soal korupsi ini. Maka harus kita berantas, mungkin saking frustasinya kami di dalam mencari solusi, selain persoalan sistem, ini kan sistem pasti harus ada aspek jeranya dulu. Ada masalah yang itu dikasih hukuman yang menakutkan. Oh kalau gitu boleh juga, tidak mengatakan wajib, boleh diberikan hukuman mati. Oleh karena itu di dalam Islam itu kan yang walakum fil kisos hayatun. Jadi kisos itu orang yang membunuh pada orang lain dihukum membunuh. Itu hayatun li ulil albab, itu kehidupan. Jadi bukan kita ingin membunuh sebenarnya kepada orang yang berbuat korupsi itu, tetapi untuk menghidupkan orang banyak, mereka harus dikorbankan satu yang mati. Jadi persoalannya bukan ini mencabut hak hidup orang, bukan. Malah ingin menghidupkan banyak orang. Sekarang kita timbang-timbang, melanggar HAM kepada seseorang, tapi harus kita melanggar HAM kepada banyak orang. Ini kan pada satu orang dianggap melanggar HAM, lalu kita enggak melakukan. Sementara saat yang bersamaan kita adalah melakukan pelanggaran HAM terhadap sekian orang banyak itu. Apa di antaranya pendidikan, mereka tidak bisa mengakses. Yang kedua adalah kecerdasan. Yang ketiga berkenaan dengan mungkin hak hidup berkenaan dengan kesejahteraan. Kita akan bisa melihat banyak orang yang gantung diri gara-gara pinjol dan seterusnya karena kesejahteraan. Berarti kan ada hak asasi orang banyak yang itu dirampas oleh seseorang yang korupsi ini. Pada saat korupsi itu menjadikan suatu negara itu kolaps, jadi negara itu menjadi rusak secara sistematis, maka ini bisa diberikan hukuman. Kan sama dengan hukuman mati bagi orang yang melakukan pengkhianatan terhadap negara pada saat negara itu diserang. Maka ketika dia melakukan pengkhianatan maka dia dihukum mati. Dan di Indonesia hukuman mati bukan hal yang baru. Sudah dilakukan kepada teroris, dilakukan kepada narkoba. Mengapa ini saya pikir lebih bahaya daripada narkoba? Oh, yang mengambil hak orang banyak, hak negara, hak pembangunan. Mengapa kalau memang itu menimbulkan dampak yang secara sistematis pada negara dan merusak dan menghalangi terhadap kemajuan, ya boleh juga dong dihukum mati.
0: Gitu. Baik, vonis hukuman mati memang bukan pertama kali. Ada beberapa vonis kita tahu, salah satunya jatuhkan oleh mantan Hakim Agung periode 2011-2018. Prof, silakan bergabung bersama kami. Prof Gayus Lumbun. Kalau zaman dulu saya masih reporter ngelihat Prof gitu ya, langsung headline-nya adalah hakim yang menjatuhkan vonis mati lebih dari 10 terpidana. Nah, kita berbicara mengenai hal itu sekarang, tapi kasusnya korupsi ya Prof. Kalau dulu Prof kan kasusnya kriminal ya, pembunuhan gitu. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis untuk yang terberat, vonis hukuman mati itu seperti apa Prof?
4: Saya lebih kepada bentuk cara dia membunuh. Seperti suami yang patah semangat memelihara istrinya yang tidak bisa apa-apa lagi dengan cara dimasukkan di tanah hidup-hidup. Nah, itu termasuk satu bentuk yang kejiwaan pelaku ini memang kejam. Saya lebih kepada itu. lalu menyeret wanita 400 meter, habis setengah. Itu juga termasuk bagi saya sudah harus tidak perlu hidup lagi dengan jiwa seperti itu.
0: Sudah tidak berperi kemanusiaan.
4: Ya.
0: Kalau kita berbicara mengenai kasus korupsi, koruptor menimbulkan dampak luar biasa. Kalau tadi Kiai mengatakan seperti itu, pertimbangan hukuman mati itu apakah kemudian masuk akal untuk saat ini?
4: Itu lain lagi. Bagi saya, pandangan saya adalah untuk memberi efek jera, literan efek, supaya orang lain tidak korupsi lagi. Jadi bukan kesadisan, walaupun itu dampak dari korupsi itu memang luar biasa. Itu kan perekonomian sebenarnya yang hancur itu. Bukan sekedar uang, tapi perekonomian. Tetapi dari dalam pikiran saya bukan sekedar itu. Tapi memberi contoh kepada pelaku yang mungkin berpotensi bisa melakukan untuk tidak melakukan.
0: Bentuknya hukum mati. Mitigasi atau seperti apa maksudnya?
4: Ya, bentuknya dengan cara hukuman mati yang masih diuji dua kali di MK ketika zaman Pak Jimli satu kali, zaman Pak Mahfud sekali, putusannya adalah masih relevan digunakan di Indonesia.
0: Oke, masih relevan digunakan di Indonesia. Ya. Bang Aristo, apakah masih relevan kita selain Undang-Undang Tipikor, ada juga sekarang KUHP baru yang disahkan di DPR gitu ya, di awal tahun ini sudah mulai berlaku. Bagaimana dengan hukuman mati ini?
5: Gini, pertanyaannya kalau masih relevan atau tidak, ya relevan. Karena instrumen undang-undang menyediakan itu ya secara formal. Tapi kita harus lihat nih sebenarnya, apa sih gravity of crime korupsi ini yang pantas dihukum mati? Kan korupsi ini spektrumnya luas loh. Yeah. Ada yang transaksional, bribery biasa, sampai ada yang white collar crime yang tingkat tinggi misalnya yang membahayakan. Nah, undang-undang mengatakan bahwa situasi-situasi khusus itu misalnya bencana alam, krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana, itu yang pantas dijustifikasi oleh hukuman mati. Jadi itu konsepnya lex talionis lah ya, dibalas bahwa gravity dari kriminalitas itu pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Undang-undang menyediakan instrumen itu. Nah, tapi kan pertanyaan yang kedua, itu tidak pernah dilakukan. Tadi Pak Nasir Jamil juga mengatakan itu, Bang Saur juga mengatakan itu. Bang Saur mengatakan tadi ada ketidakseriusan. Tapi kalau saya melihatnya lebih dalam dari itu ya, karena ada aspek prosedural. Disederhanakan begini, apakah sistem hukum Indonesia ini sudah cukup umur ya untuk playing God? Sederhananya, playing God itu bermain Tuhan, mencabut hukuman mati. Mungkin tadi kan saya katakan dari segi material kejahatan bisa dijustifikasi hukuman mati. Itu kan konsep pidana lex talionis tadi, pembalasan dendam. Itu salah satu argumentasi yang ya ada masuk akalnya. Tapi yang kedua soal implementasinya. Apakah kita sudah cukup umur? Apa maksudnya sudah cukup umur? Gini, yang pertama ya, menghukum seseorang hukuman mati itu pembuktiannya serius. Tadi yang dikatakan Pak Gayus, Pak Kiai misalnya, saya setuju memang. Bang Saur, kerusakan serius ya, misalnya MBG bisa mencabut nyawa orang. Tetapi bagaimana membuktikan itu kausalitasnya? Karena korupsi ini kan perbuatan yang panjang. Dari misalnya dari desain birokrasi, pengambil keputusannya siapa, sampai orang itu meninggal. Karena gini, hukuman mati di dalam literatur pidana ya, baik secara global maupun secara umum sekarang, itu dalam hak asasi manusia itu hanya bisa dijustifikasi kalau intentional killing. Kita bicara hak asasi manusia sih, apa sih otoritatifnya hak asasi manusia, yaitu ICCPR atau Covenant Sosial Politik yang kita sudah ratifikasi tahun 2005. Okay. Penafsiran otoritatif ya di situ, di Covenant internasional itu mengatakan boleh hukuman mati, tetapi untuk most serious crimes. Apa itu most serious crimes? Ada penafsiran otoritatifnya, yaitu tindak pidana yang deliberately itu sengaja untuk menghilangkan nyawa orang. Tadi yang dideskripsikan oleh Prof. Gayus tadi. Ya misalnya suami menghukum istri, kemudian digerek orang sampai meninggal. Itu deliberately. Sekarang pertanyaan proseduralnya adalah bagaimana membuktikan orang korupsi ya dengan hilangnya nyawa orang lain. Ini aspek pembuktian nih, procedural justice ini. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, adakah cara untuk mengeksekusi hukuman mati itu dengan kemanusiaan yang baik? Apa maksudnya kemanusiaan yang baik? Gini, banyak contoh orang dihukum mati 2005 sampai 2025 belum dihukum mati. Jadi setiap tahun itu prosesnya itu adalah proses yang jauh lebih menyiksa daripada hukuman mati itu. Itu yang kedua ya.
0: Ketidakpastian itu juga.
5: Oh pasti dong. Kayak misalnya masalah, ya? Kasus Bali 9 itu yang dikutip Prof. Gayus soal uji materi Mahkamah Konstitusi itu kasus Bali 9 yang orang Australia tuh. Ya, itu mengajukan uji materi. Dia baru dieksekusi 2010-an. dihukum mati sekitar 2005, jadi dia harus menunggu 10 tahun lebih. Dan jangan lupa, putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip Pak Gayus itu, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan soal intentional killing itu, hukuman mati bisa dijustifikasi kalau ada intentional killing atau ada hilangnya nyawa orang lain. Instrumen undang-undang korupsi mengatakan, makanya mengatakan logikanya kalau bencana alam boleh dihukum mati karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Di situasi krisis boleh karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Yang terakhir nih, yang terakhir analisa saya, justru hukuman mati sekarang tidak ada hambatan psikologis untuk hakim menjatuhkan hukuman mati. Kenapa? Karena toh akan susah dieksekusi juga. Kenapa? Pertama, KUHP kita sudah mendegradasi hukuman mati itu menjadi opsional. Kan diberi kesempatan ya, Bang Nasir yang mengesahkan ya, 10 tahun. Ya, artinya 10 tahun masa probationnya, dilihat nih kalau nggak bisa di-convert menjadi seumur hidup. Artinya hukuman mati ini pangkatnya sudah turun nih sebenarnya. Ya sudah turun dengan adanya KUHP itu yang pertama, dan yang kedua oleh instrumen hak asasi manusia itu. Nah instrumen hak asasi manusia itu apa tadi? Tadi ACCPA yang sudah kita ratifikasi. Oke. Itu Mbak Elvira sebagai
0: degradasi pembuka. Menarik karena semuanya regulasi ada di ranahnya. Ya,
1: sebenarnya bukan degradasi, waktu itu kami menerima kelompok yang mendorong hukuman mati terus diterapkan, satu lagi kelompok yang menolak hukuman mati sama sekali. Yeah. Karena mereka bilang tidak efektif hukuman mati untuk untuk menindak atau mengecilkan atau menghilangkan korupsi begitu. Justru mereka bilang tata kelola pemerintahan yang harus kelola dengan baik agar tidak terjadi korupsi. Nah, oleh karena itu mereka minta jangan ada hukuman mati. Lalu di sebelah sana minta hukuman mati. Akhirnya kami merumuskan pasal yang mengatur soal itu. Jadi diberi kesempatan dia ya untuk kemudian menyesuaikan diri. Kemudian kalau dia berkelakuan baik, dan itu sampai hari ini pemerintah juga kami belum dapat informasi apakah sudah menyusun SOP terkait dengan hal tersebut ya. Karena kan jangan sampai ada subjektivitas atau masuk angin atau main mata atau ada transaksional terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi kami belum menerima informasi soal itu. Jadi sebenarnya dua kutub ekstrim ini kalau saya katakan kami tengahi dengan cara seperti ini karena memang beberapa penuntut yang kami temui kemudian majelis hakim, pengadil juga mereka ketika bicara soal hukuman mati itu ada semacam apa ya karena mencabut nyawa orang begitu sehingga sesuatu yang mereka renungkan mereka pikirkan secara mendalam terkait hukuman mati itu. Jadi sekali lagi itu adalah jalan tengah yang kami lakukan.
0: Oke, apakah jalan tengah ini menjadi solusi? Karena ada dua begitu ya, tata kelola yang ternyata juga harus diperhatikan dan pengawasan implementasi regulasi yang lain sehingga celah-celah korupsinya itu bisa dicegah. Menurut Anda hukuman mati untuk koruptor?
6: Ya, by law memang ada ya, tadi sudah disampaikan oleh Aristo. Bahkan ada orang itu korupsi berulang-ulang tuh. Di klausul itu boleh. Jadi kalau tadi itu dalam keadaan tertentunya itu kan dijabarkan dia itu apa namanya diantaranya pengulangan. Jadi pengulangan tuh maksudnya berulang-ulang. Tapi itu pengulangan juga bisa diputuskan. Nah ini seperti FA ini kan ada 3 kasus nih. Ada 3 kasus lebih kan. Diputuskan yang ini dia salah. Diputuskan yang ini dia salah. Diputuskan yang ini dia salah. Ini bisa dia.
5: FA.
6: FA. Iya FA ya. Dan menisarkan ada 3 kasus, kan BDP ini, by law kan pengulangan.
5: Ya.
6: Cuman pertanyaan saya adalah, saya tahu nggak bahwa state capture corruption di Indonesia itu, indeks persepsi korupsi 3-4 itu, banyak terjadi orang korupsi di Indonesia itu, bukan by need, bukan by greedy, tapi by system.
5: Yes.
6: Kamu orang yang paling kejam membunuh orang, karena dia korupsi karena sistem loh, bukan karena keinginannya. Bahkan atasannya tahu dia itu korupsi dibiarin. Lantas kamu menghukum satu orang itu, kamu kejam. Itu sebabnya hakim tidak mempunyai keberanian karena korupsi di Indonesia itu by definition itu adalah state capture corruption dari atas sampai bawah. Makanya ada beberapa case dia enggak berani bilang presidennya, dia enggak berani bilang menterinya, tapi dia hanya iya selesai dia tanggung jawabin semua. Di masa lalu ada orang udah dihukum mati. Bahkan orang yang menangani case itu menangis ketika hukuman mati itu dilaksanakan. Saya nggak mau nyebut case-nya, cari aja. Menangis karena dia sendiri mengatakan, ini bukan kasus korupsi ya, kasus yang lain ya. Karena apa? Memang ketidakpastian di negara yang indeks persepsi korupsi 3-4 itu, ketidakpastian itu sangat tinggi. Hukum tidak pasti, hukum tidak adil, hukum tidak bermanfaat. Pak Gayus lebih paham itu daripada saya. Jadi artinya kalau kita bicara bagaimana transparansi, akuntabilitas, konflik kepentingan, terus kemudian apa yang kita sebut dilaksanakan tidak fair, ini yang terjadi di negeri ini. Jangan sampai kita menghukum pada orang karena beda politiknya. Oh ya, by definition ya udah 3 kali nih. 1, 2, 3. Ya, tapi apa kita melakukan yang sama kepada orang yang lain? Banyak orang melakukan korupsi berturut-turut. Jadi artinya, itu yang saya sudah bilang, oke, kita memberantas korupsi, tapi please, Anda jangan gunakan kata dendam di situ. Dendam itu apa? Mencari-cari, padahal sebenarnya konflik of interest. Orang itu bisa bikin statement sekarang berbeda dari filosofi sebenarnya karena dia konflik of interest. Lain kali dia beda lagi bicaranya. Dia pakai pembenaran-pembenaran. Indeks persepsi korupsi 3-4 itu menggambarkan polisi kita bermasalah, hakim kita bermasalah, jaksa kita bermasalah, semua kita bermasalah, semua kita. Karena 3-4 itu datang dari angka yang sangat kompleks. Even dosen di perguruan tinggi juga. Kadang-kadang nggak berani bikin pernyataan yang benar-benar. Bahwa sebenarnya kalau kamu dapat profesor tuh mesti nulis jurnal dulu, kayak gitu-gitu loh. Ya kan? Aristoteles paham tuh, kemana saya ngomong tuh. Jadi maksud saya, hati-hati kita untuk kemudian bikin negeri ini bersih, banyak instrumennya. Banyak belajar dari negara lain. Belajar negara lain tuh lawan politiknya tuh, yang dihukum mati tuh. Kawan-kawannya enggak, mau kayak begitu. Di Indonesia yang saya bilang indeks persepsi korupsi 3-4 tuh, mari kita pakai kepala dingin, kita duduk baik-baik. Efek jeranya harus ada, tapi harus sustain. Bagaimana setiap kalau kita bicara pasal 23 penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara kadang-kadang itu enggak selesai. Penyelenggaranya aja yang dihukum, tapi pemberinya swastanya enggak final nih. Enggak dibawa, dia memberi loh. Masa saya yang menerima aja, yang memberi gimana? Enggak jalan, itu dipendam tuh case banyak. Nanti kita offline bisa diskusi tentang itu, Alvira. Jadi sekali lagi, oke, kita malam ini di sini hadir untuk membicarakan bagaimana membuat Indonesia bersih, kita sama-sama duduk baik-baik, tapi jangan dianggap oleh bangsa lain, ya hukum dibunuh diri, hukuman matinya di sono gitu. Yang sono kagak. Nah ini yang saya bilang tadi, konflik of interest kita sangat tinggi, itu yang agak sulit, Alvira.
0: Oke.
5: Itu maksudnya belum cukup umur.
0: Komentarnya usai jeda, boleh, usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Alvira.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
2: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum. Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih, kita lanjutkan diskusi malam hari ini dan bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Alfira.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang hadir di studio.
0: Langsung.
1: Saya mohon maaf karena tidak terkejar waktu. Saya harus kerja di Medan ini.
0: Baik. Baik, lagi di Medan. Pertanyaan saya, tadi kita sudah diskusi awal di head to head mengenai hukuman mati untuk para koruptor ini, Bang. Secara regulasi sudah ada, undang-undang tipikor sudah ada. Kalau tadi Bang Ariso mengatakan didegradasi di KUHP yang terbaru. Melihat regulasinya sudah ada, kalau menurut Anda sendiri mengapa kemudian aturan ini belum pernah diterapkan sampai sekarang?
1: Ya, karena belum memenuhi syarat pasal 2 ayat 2 itu, bahwa dalam keadaan tertentu diancam hukuman mati. Sebenarnya pernah kemarin di kasus Jiwasraya dan Asabri, itu kan mestinya dituntut hukuman mati sebagai residivis, tapi belum memenuhi syarat. Residivis itu masih dimaknai bahwa dihukum korupsi dalam keadaan tertentu atau tidak tertentu pun, tapi kemudian keluar dari penjara korupsi lagi. Itu namanya residivis. Tapi tidak bisa digabung, misalnya korupsi 3 kali ditarik satu persidangan, itu masih nggak boleh menurut versi hakimnya, masih begitu. Jadi ya memang aturannya belum memungkinkan. Nah, sementara kemarin sebenarnya sudah teriak-teriak dalam keadaan bencana, itu kan dalam keadaan COVID. Nah, malah korupsi bansos COVID itu sebenarnya layak dituntut hukuman mati. Malah KPK ternyata nggak berani menuntut hukuman mati. Gitu. Jadi ya, itu menjadi kendala-kendala. Tapi dalam kasus Asabri, kalau tidak saya salah, itu malah bahkan pernah dituntut hukuman mati. Tapi hakim nampaknya tidak setuju, karena sebelumnya sudah dituntut dalam perkara Jiwasraya misalnya seumur hidup. Nah, dalam kasus Asabri ternyata dia pelaku lagi begitu. Nah, sebenarnya itu sudah memenuhi kualifikasi untuk residivis, tapi nyatanya oleh hakim belum dikabulkan gitu. Okay. Jadi ya memang suatu yang sulit lah kalau hukuman mati ini diterapkan, karena yang dalam keadaan bencana dalam waktu COVID aja KPK yang harusnya memelopori malah tidak memelopori itu gitu. Jadi ya susah lah Elvira, saya kira itu dalam sisi praktek gitu. Tapi ya sebenarnya kan isu yang utama kita sebenarnya kalau mau dalam jangka waktu cepat dan memperbaiki tata kelola kita supaya orang takut korupsi, sebenarnya adalah undang-undang perampasan aset. Itu yang paling memungkinkan, karena nanti orang akan takut karena korupsi dimiskinkan, ya sudah nggak akan berani korupsi lagi. Sebenarnya ini kan efek jera. Di negara Cina aja kan hukuman mati memang untuk efek jera, supaya negara yang begitu besarnya dulu pernah zaman kerajaan sogok menyogok misalnya begitu, kemudian pemerintahnya menginginkan ini kesejahteraan dalam salah satunya anti korupsi, maka kemudian dihukum mati gitu. Nah, kita ini kan serba nggak jelas Elvira dan bapak-bapak semua. Misalnya pernah saya datang ke Filipina, itu jelas di sana dalam kasus suap, kalau pemberi ini bersedia lapor atau bersedia buka-bukaan, maka dia tidak jadi tersangka. Karena tujuannya apa? Untuk membersihkan birokratnya, membersihkan aparatnya gitu loh Elvira. Jadi sehingga di Filipina terjadi seperti itu. Dan kemudian sekarang kemarin juga di Amerika Selatan, Brasil, Kolombia, Peru, segala macam, itu presidennya terpilih yang pro kesejahteraan. Dan itu kemudian meningkat, baru terpilih orang-orang yang pro kesejahteraan, dan juga dalam pro kesejahteraan itu juga programnya termasuk perbaikan tata kelola, sudah langsung meningkat itu harga-harga langsung stagnan, tidak inflasi, dan pertumbuhan langsung naik, bahkan nilai uangnya naik cukup lumayan dibandingkan kita gitu. Brasil aja yang dulu tidak bernilai uangnya sekarang sudah 3.500 loh per realnya Brasil gitu. Nah, dibandingkan misalnya Ethiopia yang dulu tahun 80-an 90-an itu katanya kelaparan, dan lagunya Iwan Fals itu, sekarang malu Iwan Fals kalau datang ke Ethiopia, karena presidennya 10 tahun terakhir itu juga sangat tata kelola yang baik dan mensejahterakan dan nambat kepercayaan masyarakatnya, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan.
0: Baik.
1: Dan itu sekarang sudah sejahtera.
0: Baik.
1: Setidaknya nilai pertumbuhannya naik. Memang betul bahwa pendapatan kotornya itu masih di bawah Indonesia dibandingkan istilahnya pendapatan nasional apa GDP lah pertumbuhan.
0: Baik.
1: Itu.
0: Baik. Jadi Bang Boyamin,
1: tapi mereka bahwa
0: mohon maaf saya potong, ya. Artinya instrumen untuk memberikan efek jera bagi para koruptor ini, ada instrumen lain, rancangan undang-undang perampasan aset misalnya, kemudian pembenahan tata kelola sistem dan lain-lain. Jadi hukuman mati menurut Anda bukan hanya satu-satunya instrumen yang bisa memberikan efek jera?
1: Ya, kalau cuman kita langsung menerapkan hukuman mati bagi koruptor, itu hanya akan membunuh orang gitu, tidak ada perbaikan tata kelola. Dan itu nanti malah menjadikan masyarakat dendamnya kayak malah menjadi sesuatu yang tidak benar gitu loh. Kita juga tidak bisa memberikan edukasi pada masyarakat gitu. Sehingga ini seperti zaman revolusi Prancis, pokoknya bunuh aja rajanya kan gitu kan, dihukum mati kan raja dan keluarganya. Nah, ini yang kemudian tidak ada edukasi juga gitu. Sementara kalau kita mencontoh Cina gitu, edukasinya jelas ada gitu. Rakyatnya juga disejahterakan. Dan kemudian beberapa hal seperti kemarin ada perbaikan-perbaikan, misalnya konglomerat tidak boleh punya dua usaha misalnya, maksimal hanya dua usaha, tiga nggak boleh, harus dijual, sehingga pemerataan. Nah, ini yang penting gitu loh. Baik. Ini kan konglomerasi di kita juga begitu buruknya gitu, hanya 1% sampai 2% yang mengelola ekonomi kita gitu.
0: Baik.
1: Di Sumatera dikuasai siapa?
0: Baik, gitu. Bang Boyamin, saya ke Pak Kiai sekarang. Pak Kiai, ada kekhawatiran begitu jika kemudian satu orang saja, tadi sempat menyebutkan ada kata dendam dan lain-lain. Apakah faktor ini yang kemudian menjadi pertimbangan juga?
2: Saya ingin menyampaikan karena berangkatnya dari telaah hukum Islam ya. Ya. Bahwa dalam hukum Islam, hukuman itu bukan karena dendam atau benci, tidak. Tapi bentuk adalah untuk memeratakan kasih sayang. Karena kalau tidak ada hukuman, orang akan melakukan dendam sendiri. Dan ketika tidak ada penegakan hukum dan kemudian dendam sendiri, maka kehidupan akan kacau. Maka tidak boleh hukuman apapun berdasarkan dendam, itu tidak boleh dalam kerangka hukum Islam. Yang kedua, ketika berkenaan dengan apakah itu satu-satunya hukum yang efektif, tentu pasti tidak. Kami pun di MUI menyatakan dari awal untuk perampasan aset. Karena itu bukan miliknya orang yang korupsi, bukan koruptor yang milik, ada milik negara. Maka ketika dinyatakan salah, maka sudah diambil oleh negara, kan bukan miliknya. Soal pemiskinan tidak sampai mengambil hak orang lain yang memang punya dia, ya punya dia. Tapi punya negara otomatis diambil. Maka kami juga menyesalkan kemarin ketika pembahasan tentang undang-undang perampasan aset itu juga tidak diputuskan ya oleh DPR itu. Dan yang ketiga berkenaan dengan apakah orang yang salah tadi banyak akan kena semua. Ini kan tidak semuanya tidak ingin, tapi dalam tekanan. Di dalam Islam tidak melihat kepada soal ini motifnya dari mana, tapi siapa yang melakukan. Kalau nanti dirunut motifnya, maka tidak akan pernah ada penegakan hukum. Maka sekarang yang dihukum hanya berapa bulan, berapa tahun, pasti kalau dirunut pasti, oh sebenarnya bukan dia yang menjadi masalah. Apakah karena takut salah tidak akan melakukan hukuman? Tentu kan kita sudah ada mekanisme hukum itu. Oleh karena itu, berkenaan dengan hukuman mati kita semua sepakat ada, dan di dalam HAM pun diakui seperti halnya deklarasi hak asasi manusia yang dilakukan di Kairo ya kan, deklarasi yang diakui oleh PBB juga, dan di dalam hukuman kita juga ada, maka dalam batas tertentu boleh melakukan hukuman mati. Nah, begitu juga di dalam kerangka hukum kita belum pernah memberikan hukuman mati pada koruptor dan dianggapnya ini kurang berat gitu. Siapa tahu, kita kan juga belum ada survei juga, apakah tidak melakukan juga akan lebih reda. Tapi begini, kalau tidak ada shock terapi dari hukuman itu, maka sistem tidak akan berubah. Ketika ada shock terapi, sebenarnya inilah awal untuk mengubah persepsi kita, sistem kita ini kotor dan harus diubah karena nanti akan banyak pembunuhan. Kalau dalam tanda kutip tadi pembunuhan, atau banyak kematian karena hukuman dari akibat sistem yang tidak baik itu. Jadi tidak dipisahkan hukuman lalu tidak memperbaiki sistem, atau memperbaiki sistem tanpa hukuman, dua-duanya bisa jalan bersama. Tapi ini shock terapi yang di dalam pembahasan kami. Apa ya shock terapi yang bisa mengubah kondisi Indonesia kepada lebih baik, bisa lebih bebas dari korupsi-korupsi ini. Kita mengakui bahwa kita jangan sampai salah memberi hukuman. Jadi dalam kaidah kami itu, lebih baik salah karena tidak memberi hukum daripada salah memberi hukuman, artinya salah mengampuni daripada salah memberi hukuman. Oleh karena itu proses jalannya hukum, persidangan, pembuktian, dan siapa sebenarnya yang salah, tentu dituntut lebih adil dan lebih arif dan lebih tepat pada saat itu, sehingga hukuman tidak salah sasaran. Tapi hukuman mati yang kami tawarkan sebagai boleh ya, boleh memberikan hukuman mati pada koruptor ini, karena memang kebelakangan ini tidak, oh ya, bisa lihat tidak efektif, dan bisa lihat akhir-akhir ini kan malah penegak hukum harusnya mereka menjamin kesejahteraan dan seterusnya. Dibanding umpamanya 2 tahun belakangan. Ini kan setahun belakangan kan ini sangat ya, apalagi umpamanya penegak hukum mempunyai kekayaan sekian, kemudian yang harusnya ini sampai mengambil dana dari pendidikan, kemudian dikorupsi seperti ini, kan bisa dilihat kepala daerah yang mereka juga lomba-lomba. Nah, kan pasti mereka korupsi karena apa? Ya, pasti juga karena sistem. Tapi sistem ini apakah pernah niat untuk diubah sehingga tidak menimbulkan korupsi berjamaah itu? Maka kalau ini ada yang dihukum mati, barangkali sistem bisa diubah karena ada shock terapi seperti ini.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kai. Prof. Gayus, untuk pembenahan sistem harus ada shock terapi. Harus dimulai dengan hukuman mati untuk koruptor.
3: Sebenarnya siapa sih yang berhak menentukan jenis hukuman di sebuah negara? Ya negara itu sendiri. Ada 3 jenis pilihan yang dipilih untuk pidana modern sekarang. Yang pertama represif. Satu bentuk hukuman yang memang tegas, keras dan membuat jera. Kita pernah melakukan itu di Indonesia ketika kita baru merdeka. Ya semua dibuat, dirancang tidak sebagaimana mestinya. Tidak yang perkara biasa ditangani oleh militer. Represif, Kokamtib, Opstib, Laksus, seperti itu. Itu pilihan, tidak salah. Ketika itu negara memerlukan seperti itu. Yang tahu tentang negara ini kan negara ini sendiri yang tahu. Kemudian otonom. Nah, boleh dikatakan zamannya Pak SBY lah, itu masih otonom. Dari Pak Harto ke seterusnya itu masih represif, kemudian otonom. Tetapi yang terbaik adalah responsif. Saya pernah bersama beliau di DPR. Setiap hari Selasa kami itu membuat hari jaring asmara. Jaring asmara itu aspirasi masyarakat. Minta tahu ada apa di masyarakat yang perlu ditangani dengan undang-undang yang kita akan buat, kita bentuk kalau undang-undang. Nah itu yang terbaik. Jadi kalau mau menempatkan tipikor ini harus dihormati. Ya kita-kita menentukan, DPR yang akan memastikan apa sudah relevan apa tidak bahasa MK waktu itu. Oh masih relevan. Itu ya bangsa ini sendiri yang menentukan. Gak bisa orang lain atau ikut-ikutan negara lain, negara manapun. Saya pikir begitu. Jadi ada 3 jenis pilihan. Apakah mau represif dengan kekerasan, dengan militer, fine saja. Tergantung situasi ketika itu. Baru merdeka, kurang uang, tidak bisa dengan merekasa yang baik, ya dengan represif. Ketika sudah mulai baik, otonom. Sesuai undang-undang yang menyebutkan apa, itu lakukan. Seperti itu. Okay. Nah, tapi yang terbaik adalah merespon kehendak masyarakat. Kalau kami di DPR waktu itu ya hari Selasa. Hari jaring aspirasi masyarakat, itu numpuk itu. Kita teliti yang mana yang lebih baik didahulukan. Nah itu kita bisa tahu nanti kebutuhan hukum saat ini ada tentang ini. Kita pernah punya hukum Kebiri, bayangkan. Mundur lagi sekian abad yang lalu, hari ini. Kebiri. Karena nggak ada dokter yang mau melakukan ya dengan suntikan. Seperti itu. Yang 2 tahunan dia tidak punya hasrat apapun untuk menyimpang. Jadi memang hukum itu tidak mudah untuk menentukan. Kenapa DPR sering nge-voting kita? Ya yang menang pemilu ya menang karena kita menang suara. Sampai begitulah kita menentukan sesuatu kondisi negara. Jadi nggak mudah, nggak simpel. Nggak gampang asal ngomong aja.
0: Oke. Pertanyaan saya ulang lagi Prof. Tadi Kiai mengatakan perlu shock terapi untuk pembenahan sistem yang saat ini yang dianggap belum maksimal gitu ya.
3: Saya sepakat untuk menjadikan orang takut melakukan. Itu mungkin tujuan Pak Kiai mungkin itu. Sehingga dengan shock terapi ini orang takut. Wah jangan korupsi lagi. Mungkin itu. Tetapi itu kan semua pilihan-pilihan di mana negara yang menentukan akhirnya seperti apa.
0: Oke, baik. Bang Boyamin, sebelum saya tutup pertanyaan saya tadi, saya ingin konfirmasi juga. Shock terapi itu dimulai dengan hukuman mati untuk koruptor. Agar sistem kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi.
1: Ya, karena memang negara kita ini kan, saya mohon maaf kalau teori saya salah itu, parsial itu. Tidak ada suatu sistem konsep yang betul-betul sudah matang dipikirkan bersama dan akan dijalankan. Apa yang jadi kebijakan pemerintahan masa lalu belum tentu dilakukan pemerintahan yang akan datang. Gak apa-apa. Saya pun tidak ada penolakan hukuman mati diterapkan. Karena bahkan saya ingin ditambah arti yang ada di Pak Nasir Jamil. Maksudnya kalau memang nanti ada undang-undang perubahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, mestinya diterjemahkan lebih banyak lagi yang hukuman mati pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu, karena di sana hanya diartikan sebagai bencana alam dan residivis. Ditambah lagi Pak Nasir Jamil, mestinya oleh penegak hukum. Karena apa? Asar Bri Jiwasraya dulu dituntut hukuman mati, itu Heri Hidayat dan Beni Cokro. Nah, itu dituntut oleh, bisa jadi oleh Pak Febri Adrian.

0: Adriansyah. Lah, kalau sekarang Pak Febri Adriansyah juga melakukan dugaan korupsi, nanti mestinya korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum itu ditambah sepertiga. Nah, sepertiga dari seumur hidup apa? Ini ya hukuman mati juga gitu. Jadi justru saya ingin selalu mengatakan kita lebih harus fokus kepada birokrat kita dibersihkan, baik birokrasi sipil maupun penegak hukumnya gitu. Nah, ini yang menurut saya malah perlu ditambah hukuman mati itu adalah ketika dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena kita sudah mengamanatkan kepada yang bersangkutan untuk memberantas korupsi, tapi kemudian diduga malah korupsi dan bahkan nilainya lebih tinggi. Ini kan justru harus memang harus ada tujuan kita ini mau seperti apa sih gitu. Filipina jelas sederhana aja, dalam kasus suap sepanjang dia mau melapor atau buka-bukaan nggak dijadikan tersangka kan. Di sisi kita banyak pejabat kita atau oknum kita mengancam orang untuk buka, ya misalnya udah terlanjur nyuap untuk dapat proyek tapi nggak jadi, terus ngancam saya laporkan, ya udah kamu laporkan nggak apa-apa, tapi kamu nanti juga kena karena penyuap itu. Akhirnya orangnya nggak berani. Nah, ini konsep kita ini loh yang mohon maaf, kita ini ya seperti Pak Saud pun bilang, kalau kita hanya begini gitu 100 tahun lagi ya kita begini aja gitu, nggak ada akan kemajuan-kemajuan. Maka kalau memang itu sebagai kesepakatan bahwa ini hukuman mati malah diterapkan, malah mati, saya minta ditambah oleh penegak hukum gitu. Artinya dalam keadaan tertentu itu gitu, karena memang inilah parsial kita itu ya harus dipaksa dari satu sisi, satu sisi nggak apa-apa kalau memang begini lagi gitu. Tapi ini ya harus konsisten kita terapkan gitu.
1: Baik.
0: Bersamaan juga kita sahkan undang-undang perampasan aset. Itu yang utama, dimiskinkan dan juga dimatikan. Karena gini Mbak Alfira, ini kan bentuk pengkhianat sebenarnya korupsi itu. Dipercaya tapi pengkhianat. Dimanapun negara, apalagi negara zaman kerajaan, zaman sekarang pun namanya pengkhianat itu diperlakukan sebagai pemberontak, ya hukumannya mati gitu. Dan
1: baik,
0: ini kan bukan membunuh satu generasi, bisa tiga generasi. Karena korupsi pendidikan mahal, orang jadi bodoh. Karena korupsi kesehatan mahal, maka banyak orang mati.
1: Okay.
0: Karena korupsi banyak orang kelaparan, biaya hidup
1: baik
0: mahal, kan gitu.
1: Okay.
0: Ini kan membunuh banyak generasi, jadi layak hukuman mati sebenarnya. Dari sisi itu Mbak Elvira.
1: Oke, okay, baik. Bang Boyamin, terima kasih catatan kritisnya. Sayang sekali tidak bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Semoga nanti tema lain kita akan berbincang lagi. Terima kasih Bang Boyamin, langsung dari Medan, Sumatera Utara.
0: Terima kasih.
1: Baik, kami jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi tetap di Head to Head with Elvira.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
4: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
2: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
5: Baik, kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang hadir bersama kami malam hari ini. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat di YouTube, nanti akan dijawab ya oleh narasumber. Saya ke Bang Nasir Jamil karena salah satu instrumen untuk pemberantasan korupsi yang saat ini dituntut masyarakat adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Yang bagaimana sejauh ini, Bang?
6: Ya, jadi RU perampasan aset itu kan salah satu pendekatan yang ingin kita lakukan untuk memulihkan ya kerugian keuangan negara, bahkan juga bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi negara. Dan hari ini memang kita terus mendalami rancangan undang-undang tersebut. Karena kita juga dihadapkan dengan banyak persoalan. Tadi Bang Saur sudah sampaikan bahwa ini kompleksitasnya cukup luas begitu ya. Oleh karena itu kan kita ingin memastikan agar kemudian kelak menjadi undang-undang ini benar-benar dilakukan secara konsisten, penuh dengan integritas begitu. Dan itu diharapkan kan butuh aparat penegak hukum yang punya integritas juga begitu. Jadi kalau misalnya korupsi itu adalah ekstra ordinary crime, maka aparat penegak hukum juga harus ekstra gitu ya, ekstra integritasnya, ekstra ilmunya gitu ya, ekstra wawasannya. Itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kita percaya bahwa ketika misalnya hasil kejahatan tindak pidana korupsi itu diambil lagi oleh kembali ke negara, jadi bukan hanya orang itu dihukum misalnya didenda lagi, tapi negara mengambil kembali yang menjadi hak rakyat begitu. Nah ini sebenarnya semangatnya seperti itu. Mm-hmm. Ya tapi tentu saja seperti saya katakan tadi itu, kita masih melihat semuanya. Mm-hmm. Ya bukan kami ragu untuk segera mengesahkan mm-hmm. rancangan undang-undang itu, tapi pembenahan sistem hukum ini juga harus dilakukan. Mm-hmm. Nah karena itu kita berharap kepada pemerintah juga bisa menyambut nanti rancangan undang-undang ini menjadi apa, suasana kondusif gitu. Mm-hmm. Ya jadi di suasana yang tidak kondusif ketika rancangan undang-undang ini hadir, wah itu nanti bisa kemana-mana larinya. Mm-hmm. Ya bisa kemana-mana larinya. Mm-hmm. Bahkan dalam tanda kutip nanti bisa jadi senjata politik ya, untuk menyasar lawan-lawan politik begitu ya. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu menyiapkan satu lingkungan yang kondusif ya di semua institusi penegak hukum. Mm-hmm. Sehingga kemudian ketika rancang undang-undang ini menjadi undang-undang itu ditegakkan memang mm-hmm. dalam upaya untuk ya memberikan efek jera ya kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, dan kemudian uang itu bisa kita ambil lagi, harta mm-hmm. itu bisa kita ambil lagi dan mm-hmm. diberikan kepada masyarakat.
5: Okay. Bang Nasir, saya mencoba menjadi suara masyarakat ketika memaknai apa yang tadi Bang Nasir sampaikan, menunggu suasana kondusif kemudian baru rancangan undang-undang ini disahkan. Pertanyaannya, kapan kemudian suasana ini akan kondusif jika praktek korupnya masih terus berulang ya, dan kita itu, butuh instrumen ya, baru
6: memang,
5: untuk itu.
6: Memang diharapkan memang kepala negara dan kepala pemerintahan itu harus berada di depan ya untuk memastikan kondusivitas ini begitu ya. Jadi kalau kita lihat di aparat penegak hukum di sana, di sini, di situ, kan kita dihadapkan dengan satu fenomena yang sangat anomali begitu ya. Oleh karena itu sekali lagi ini harus kepala negara, kepala pemerintahan dalam pandangan pribadi saya harus berada di depan untuk memastikan ini semuanya. Karena apapun ceritanya, negara hukum ya ini harus kita wujudkan. Kalau kita mau lihat, mohon maaf ini, kadang-kadang kita diledekin, ini bukan negara hukum, tapi negara yang banyak peraturan perundang-undangan begitu ya. Jadi bukan negara hukum. Undang-undang banyak tiap hari dibuat.
0: Baik, ya, tapi maksud kondusif itu apa?
6: Ya, kondusif itu artinya bahwa semua memaknai perannya dengan baik begitu. Jadi kepolisian, kejaksaan, kemudian badan-badan peradilan.
0: Artinya
6: ya,
0: tidak ada korupsi lagi dari penegak hukum. Ya, itu lebih susah dari perdamaian Iran Amerika, jangan-jangan.
6: itu salah satunya dalam pandangan saya ya. Jadi bagaimana kemudian semuanya itu memberikan contoh gitu ya, keteladanan dalam tindak tanduknya, kan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Jadi kalau kemudian kita dihadapkan dengan satu peristiwa di mana aparat penegak hukum justru melanggar hukum, itu kan membuat masyarakat jadi tidak percaya dengan penegakan hukum ini. Ketika masyarakat tidak percaya dengan penegakan hukum, yang muncul adalah amarah. Ya, amarah. Inilah yang kita saksikan hari ini. Jadi tindak amuk massa itu kan karena mereka melihat hukumnya seolah-olah tidur, seolah-olah. Ya, lalu mereka amarah yang bangun karena di sana tidur, amarah yang terbangun dan kemudian ya terjadi berbagai macam malapetaka begitu.
5: Nah, Aristo mau mendalami sepertinya.
0: Ya, saya tertarik sebenarnya komentar Bang Nasir. Pertama, kondusif itu apa maksudnya Bang? Karena Abang tadi mengatakan kondusif itu menunggu ya penegak hukum, tidak ada korupsi sehingga jadi amarah. Sedangkan saya tangkap tadi dari Pak Kiai, justru itu menjadi latar belakang ya Pak Kiai ya, MUI mendorong. Karena situasi seperti itu, ya MUI mendorong agar hukuman mati. Begitu logikanya kan. Tapi di sisi lain, Bang Nasir mengatakan kita tunggu dulu. Nah ini kan kontras ini ya argumennya ya. Itu yang mungkin perlu
6: diklarifikasi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat rujuk undang-undang, misalnya undang-undang tentang KPK, ada asas-asas pembentukan KPK. Ya, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, semua itu punya asas-asas gitu ya. Nah, asas-asas inilah yang kita harapkan bisa benar ditegakkan begitu. Jadi kalau asas-asas ya pembentukan lembaga itu kemudian diterapkan dengan konsisten, saya percaya bahwa masyarakat akan percaya kepada penegakan hukum itu sendiri. Jadi tentu bukan sektor penegakan hukum aja, sektor-sektor lainnya juga ikut kita perbaiki, sektor politik misalnya, sektor pemerintahan. Jadi ini memang ini bukan soal kita memberikan hukuman mati, dan saya setuju itu ya karena undang-undang memberikan ruang pada itu, tapi bagaimana juga di sektor di sisi lain kita memperbaiki ini semuanya. Karena belajar dari Cina, Prof, itu juga 3 tahun terakhir yang saya baca tidak juga kemudian menghentikan korupsi di sana, meskipun
7: indeks persepsi korupsinya nggak naik juga dia.
6: Ya, jadi meskipun main hukuman mati di Cina ya, dan juga tidak kemudian menghilangkan orang-orang kemudian tidak korupsi.
0: Karena Cina banyak disebut ya, jadi di Cina itu justru betul ada hukuman mati, tapi yang dieksekusi itu sangat sedikit sebenarnya dari yang dihukum mati. Jadi hukuman mati itu berfungsi sebagai simbol sebenarnya. Tapi kalau bisa dicek, yang dieksekusi itu sangat rendah dibanding indikatornya hukuman matinya.
7: Indeks persepsi korupsinya nggak naik-naik juga. Jadi
0: ya, asimetris soal empirical datanya memang.
7: Nggak solusi gitu. Okay. Tapi maksud saya gini loh, karena hari ini kan kita bicaranya head to head with Elvira. Aku nggak head to head buat mereka, aku head to head sama kamu aja.
5: Iya Bang.
7: Ikan judulnya gitu kan, head to head with Elvira. Jadi Elvira, gini loh, kita kan sudah sepakat dulu ya bahwa ini tadi Pak Gai sudah jelaskan. Ada banyak tim yang sudah dibentuk, ya kan? Bahkan yang kita gunakan di banyak tempat, saya katakan, undang-undang kita pakai untuk menyelesaikan masalah FA ini, itu mirip sekali dengan undang-undang tahun 71 yang sudah kita miripi. Sama, tahun 71. Tapi itu nggak bergerak gitu loh. Yang dibilang oleh Bang Nasir tadi, ada yang disebut conditioning. Nah, ya, saya mengatakan di situ sebenarnya national leadership kuncinya. Makanya agak berbeda ketika SBY mau, dia bikin satu konsep pemikiran, gue mau selesai di jabatan gue ini indeks persepsi korupsi 50. Saya belum dengar Prabowo punya rencana itu. Selesai dia tahun 2029 indeks persepsi korupsi berapa? Karena patokannya harus ada, harus terukur. Gak bisa kita hanya bicara-bicara, KPI-nya tuh jelas gitu loh, mau berapa. Baru kemudian orang bisa jabarin di bawah. Nah ya kan, gue mau pokoknya selesai gue tahun 2029 di atas Singapura, Malaysia deh, 55. Kita jabarin tuh satu-satu tuh. Enggak. Jadi kalau kita kemudian sudah ada time reference seperti itu, baru kemudian kita mengatakan, bekerja enggak KPK? Panggil loh, ya kan? Ini kamu gimana nih, dalam keadaan tertentu nih, kamu bansos nih, gimana nih? Kan udah harusnya bisa kamu kenakan, kenapa kamu jalanin kan gitu. Jadi dari sana, dari ada time reference itu, baru kemudian kita melakukan tahapan-tahapan. Nah kalau kita bilang kembali lagi perampasan aset, Elvira membayangkan enggak? Ngerampasnya kayak gimana? Sekarang ada 3 keputusan yang berbeda dalam merampas aset loh. Polri, KPK, sama kejaksaan tuh. Itu yang saya bilang, selain undang-undang perampasan aset, chain of custody kita aja masih bermasalah. Cara kita ngambil tuh. Itu di tempat lain tuh satu. Ini masih beda nih orang-orang ini. Nanti yang nyita aset-aset yang mau dirampas nih, siapa modelnya, nyimpennya di mana, segala macam. Itu yang diragukan kan? Itu yang ditakutkan, abuse of power kan? Jadi sebenarnya ada 10 hal lagi sebenarnya untuk memberantas korupsi yang kita harus bereskan. Illicit enrichment, pemberantas, ini beda konsepnya illicit enrichment dengan perampasan aset, beda konsepnya. Chain of custody, terus kemudian ada nggak sebelum kita menjara-menjarain orang, ada nggak satu badan yang kemudian bisa mengawasi orang baik tetap baik? Di tempat lain tuh ada yang namanya, yang disebutnya sebagai on integrity office. Integrity office itu ngawasi menteri-menteri tuh. Oh itu potensi konflik of interest nih, dia hadir di acara ini, panggil. Jadi jangan korup dulu gitu loh. Itu jadi banyak lagi ini yang harus kita beresin.
5: Tapi kan kalau yang abang bilang itu mekanismenya kan, secara teknis detailnya seperti apa kan? Bukan menunggu momentum yang tepat untuk mendeliver undang-undang itu.
7: Iya, makanya saya bilang sekarang.

0: Sekali. Oke, jadi bukan waktunya, tapi memang secara teknis harus benar-benar diperhitungkan.
1: Detail, panggil lagi semua profesor-profesor, panggil lagi Pak Gayus, duduk baik-baik, Komisi 3. Ini apa, kita mau kemana nih arahnya?
0: Oke.
1: Kalau enggak nanti saya yang dikutip oleh omongan saya, yang dikutip oleh siapa tadi, Boyamin, ya kita nanti besok gini lagi gitu.
0: Ini jarang-jarang ini mendukung Komisi 3 DPR. Tahan dulu dong,
2: untuk Bang Saud. Bang Saud. Jadi gini.
3: Orang kita pilih-pilih yang kok jadi
2: kapten. Jadi yang dipilih benar ya. Urusan undang-undang itu adalah Pak Nasir. Jangan sampai kerjaan Pak Nasir itu diambil kerja Pak Kiai. Maksud saya begini, jangan juga dikotomikan soal di sisi lain sistem. Itu gak ada perdebatan kita, putusan apakah hukuman mati itu melanggar HAM atau itu adil. Nah, maksud saya begini, contoh yang paling sempurna itu Cina. Tahun 2000 ekonomi kita itu masih sama dengan dia. Saya kira salah satu kemajuan ekonomi di dunia yang paling fenomenal Cina. Saya tahun lalu ke Cina itu 1 bulan. Setiap itu tuh sungguh mengagumkan, benar-benar mengagumkan. Kereta Cina mereka itu, stasiun-stasiun keretanya itu seperti bandara kelas internasional. Artinya apa? Salah satu betul, mereka menerapkan hukuman mati. Nah, terlepas barangkali pas dengan Indonesia sekarang, kalaupun dia bukan lagi hukuman utama, dikasih kesempatan dia 10 tahun untuk bertobat, kemudian nggak ada problem. Kita beruntung malam ini, Vira, tanya Pak Gayus. Apakah ketika dia melakukan hukuman mati karena dendam? Udah pasti. Cuman karena kita lihat berdarah-darah seakan-akan ini mengerikan. Tapi karakter daripada korupsi itu, dia datang seperti pahlawan. Bahkan kadang-kadang dia hero. Hasil korupsinya itu kadang-kadang bahkan diberi perpuluhan. Seakan-akan jadi hero. Ini problemnya. Nah, makanya saya bilang, bukan saja hukuman maksimal dilakukan, tapi juga tambah hukuman sosial. Nah, biar Kiai ini kan Kongres Umat Islam, bahkan berarti nanti dalam khotbah-khotbah Jumat misalnya, saya bayangkan Kiai-Kiai kita atau pendeta-pendeta di gereja, barangkali ini menu utama mereka. Berapa banyak pendeta kita bicara korupsi misalnya dalam khotbah? Jangan-jangan hanya bicara soal surga. Padahal surga gak akan bisa kita bicara kalau kita nggak tahu bagaimana nyaman atau bagaimana ngerinya di bumi ini. Maksud saya, Fir, jangan kita dikotomikan. Kapan? Nggak ada. Detik ini ketika kita bicara, ini bagian daripada kerja-kerja jurnalis, ini bagian kerja daripada mestinya kami sebagai orang hukum dan Nasir, yang mestinya bukan lagi Pak Kiai datang malam hari ini, tapi ada panggilan. Karena ini sangat luar biasa, ini bukan soal dendam. Coba bayangkan pengangguran kita, Vira, saat ini yang terbuka itu 7,8 juta, yang tertutup itu sekitar 13 jutaan, hampir 20 juta. Bisa kita bilang sekarang keadaan ekonomi kita baik-baik saja. Sementara ada penegak hukum misalnya ada triliunan, berapa andaikan ekonomi ini, uang ini diputer, berapa ribu lapangan kerja kita buka. Ini soal hak asasi memberikan kesempatan kerja, anak-anak ini kemudian sekolahnya jangan diganggu. Dan inilah kenapa kita relevan bicaranya, kenapa hukum maksimal, dan itu belum pernah kita terapkan. Pak Gayus misalnya, katakanlah yang ICPR itu soal serius crime, barangkali ini dalam konteks sosiologi hukum di Indonesia sudah diuji di mahkamah 2 kali. Gak ada problem. Saya mengatakan tesis saya, our root problem saat ini adalah korupsi ini. Apakah anak Vira kelak, kalau kita seperti di Pak Saud bilang, supaya normal? Enggak. Setiap orang harus petarung. Contoh misalnya kantor kami. Dari awal kita sumpah tidak boleh memberi suap. Tidak boleh memberi suap. Saya sengaja disclaimers bahwa karena itu dalam sumpah kami sebagai advokat, demi Allah. Ini tanya Pak Gayus, karena itu guru. Jangankan memberi uang, memberi iming-iming pun untuk memenangkan perkaranya, itu tidak boleh. Saya sebagai ketua Dewan Kehormatan, kemarin saya bilang begini, Fir. Seakan-akan kita bangga melihat Febri Ardiansa, kita tersenyum. Jangan-jangan teman-teman advokat ingat di apa, satu advokat itu namanya siapa yang saya dengan si Don Rito. Ternyata yang pertama ditetapkan tersangka di seorang advokat. Jangan-jangan yang pertama mainnya Kiai adalah advokat. Maksud saya, kita ini semua teman-teman di DPR juga, nah sering juga teman-teman di DPR ini pembuat legislatif, kita dengar ini satu pasal dijual. Kita holistik kemudian berjuang, inilah harapan anak-anak Vira. Anak-anak saya ketepatan jadi, tiga-tiganya advokat. Saya tidak mau satu saat anak saya ini misalnya, ini jadi korban. Nah, oleh karena itu saya kira pertemuan kita malam hari ini diskusi, ayo kita semua. Nah, hasil kita minta akhir tahun janji mereka selesai. Biar menghotbah itu kita.

0: Biar kami para advokat misalnya, saya misalnya ngajar besok soal kode etik misalnya. Saya bilang selalu begini Bang Gayus. Saya selalu sebelum saya mengangkat seorang advokat, saya berikan mereka 5 menit berpikir. Kawan-kawan, sebelum saya sumpah Anda, saya bilang, saya angkat jadi advokat. Bagi saya Saur Siagian, ini saya selalu katakan, lebih baik seorang begal bagi saya daripada seorang advokat yang telah belajar 4 tahun. Belajar advokat sekitar 3 Elvira, tahun, kemudian bagang 1 tahun.
1: Sebentar dulu, Pak. Saur sudah bicara nilai.
0: Iya, sebentar. Saya selesaikan dulu, Pak. Ini penting banget.
1: Ya.
0: Daripada saat Anda kemudian saya sumpah dari advokat melakukan suap-menyuap. Maksud saya biar Pak Saud tadinya itu sebagai komisioner melakukan. Irjen kemudian itu melakukan. Orang tua melakukan. Jadi semua kita melakukan sehingga anak-anak kita ini nanti coba bayangkan gini. Yang saya bayangkan, biar Diansyah. Kawan-kawan pelajar Fakultas Hukum ini kelak menjadi advokat. Karena tidak ada harapan kemudian melakukan bersihkan. Itu korban kita semua.
2: Okay.
0: Nah malam ini menurut saya kenapa hukum maksimal penting. Salah satu trigger mekanisme efek jera. Sehingga kita betul-betul
1: kalau,
0: berpikir
1: ulang. Kalau dia bicara nilai itu benar. Jadi makanya gini loh. Kamu mau bikin hukum berat. Kamu mau bikin penjara di kelilingi ikan hiu. Ya kan? Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya teknikal ya. Tapi nilai-nilai anti korupsinya Anda nggak jalankan. Apa itu nilai-nilai korupsi, anti korupsi? Nah ini gue kuliah lagi nih. Di KPK itu ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Semua kementerian udah miliki nilai ini gak? Kita kasih pelajaran loh ini. Kita panggil dari menteri-menteri. Sini nih, ada 9 nilai nih. Berani, kamu jujur gak? Kamu peduli gak? Peduli gak ada rakyatnya kelaparan? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Ada gak nilai itu? Saur bicara itu gitu. Jadi kita mau ubah-ubah apapun, tapi nilai di kepala kita ini masih gak jujur, kita penakut. Enggak kan ini, yang berani cuma beberapa orang aja. Yang mau tetap profesor seperti Pak Gayus cuma beberapa orang, yang lain dah enggak. Jadi maksud saya, bagaimana nilai ini diciptakan, nah mengorkestrasi nilai itu juga enggak gampang. Malam ini juga kita bicara nilai, perguruan tinggi hadir di sini gitu. Tapi begitu dia pulang, dia berhadapan dengan 9 nilai. Enggak gini deh yang diajari Bang Saud. Ngelapor susah banget ini. Susah banget ngelapornya. Enggak ada respon. Jadi makanya saya bilang, bagaimana mewariskan nilai ini, dari awal tuh udah ada sebenarnya. Sebelum negeri ini merdeka sekalipun, Pancasilanya. Siapa yang berani baca bicara Pancasila sekarang? Pasti diketawain orang kan. Menafsirkan pasal 33 aja kita gak bisa. Ya kan? Pasal 33 aja itu cara nafsirkannya. Kenapa? Karena di dalamnya konflik of interest. Okay. Karena nilainya gak ada.
2: Okay.
1: Nilai gak jujur lagi gitu loh. Gitu,
2: Kira. Okay. Terlalu banyak begitu ya. Value yang kemudian sekarang juga itu menjadi poin yang kita bicarakan.
1: Itu poin utamanya.
2: Prof, mengapa kemudian value ini tidak bisa kita terapkan?
3: Negara ini tidak berjalan pada rodanya atau pada tegasnya. Berputar searah. Ya, jadi negara ini kan terdiri dari 3 kekuasaan saja. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hanya 3. Tertera di konstitusi kita. 3 kekuasaan dan 3 pengaturan. BI, ya sekarang agak ribut-ribut sedikit. Kemudian BPK. Jadi itu 5. Tapi tidak, saya memperhatikan tidak berjalan searah porosnya. Masing-masing ada yang tidak sepakat. Ini yang baru-baru ini BI mundur. Gubernur BI, bayangkan. Agak jarang negara.
1: Itu soal itu, Prof.
3: Iya. Ini maksud saya. Jadi memang kita mesti banyak pembenahan. Namun kita tidak bisa pesimistis dalam kehidupan kita masing-masing di bidang kita. Saya di pendidikan sekarang. Nah, mengenai perampasan aset. Apakah kita setiap bergolak negara tidak ada perampasan? Ada disebut nasionalisasi ketika kita baru merdeka. Ketika G30S terjadi juga. Perampasan kepada beberapa perusahaan besar, ya ada yang tokoh Aceh juga diambil, kalau tahu nggak usah sebut namanya, diambil, dirampas. Nah ini memang jenis perampasannya yang harus elok, yang sekarang ini ya. Tapi tadi Pak Saud mengatakan betul, tidak mudah itu teknis pengambilannya. Bagaimana mengambil apa mau suka sama ke notaris ya, apa begitu kan tidak. Tentu melawan. Jadi tidak mudah. Dibuat undang-undangnya juga tidak mudah di-apply. Tidak mudah. Dibentuk ya undang-undang ya, itu mudah. Baca saja. Tiga konsep buat undang-undang itu mudah sekali. Filosofis, apa gagasan buat undang-undang perampasan aset misalnya. Sosiologis, jadi cek di publik bisa living. Law-nya menjadi the living law, apakah bisa begitu?
1: Implementasi maksudnya ya?
3: Applied-nya bukan, belum. Itu baru ukuran kepada sosiologis, apakah diterima sama semua rakyat. Pasti banyak nolak juga, terutama yang punya uang. Nah, kemudian terakhir yuridis. Itu semua ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu syaratnya, ada tiga. Filosofisnya utama, rancangannya ini apa? Belum sepakat kita. Kemudian sosiologis, publik mau terima enggak? Rakyat kita mau terima enggak? Mau dirampas dengan ukuran apa? Nah kemudian baru yuridis yang kita terapkan akan berkiblat kemana? Negaranya juga belum punya kiblat yang satu. Kira-kira seperti kiblat dalam arti bernegara. Jadi tidak semudah itu untuk kita membuat undang-undang. Membuatnya gampang nanti. Nah, pelaksanaannya, applied-nya mungkin tidak mudah. Jadi hati-hati.
0: Saya justru malam ini menurut saya ini kita sedang membangun optimisme kita. Langsung saya gini. Saya tidak bicara soal teori-teori soal kedaulatan rakyat bentuk negara kita. Saya sengaja memakai topi ini, Pak Saud selalu ingat. Topinya di mana gitu loh. Saya sengaja laskar dolar bintang 5. Maksud saya begini. Gak bisa kita rubah nasir apapun karena karakternya seperti apa. Dia adalah nasir. Fear. Saya kira puncak peradaban daripada kita adalah manusia. Diberikan kebebasan untuk memilih. Ini menurut saya adalah harapan untuk kita. Maksud saya begini. Dengan peran kita masing-masing, bagi saya tidak ada lebih kecil lebih besar. Buktinya apa? Ketua MK sekarang adalah hukuman yang tertinggi itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu seumur hidup. Maksud saya teman-teman DPR atau kami sebagai advokat juga begitu. Namun malam hari ini mari kita buat simple. Bayangkan setiap orang komitmen misalnya. Ada 7 orang yang di ruangan ini. Ada mahasiswa ini. Kemudian dia pergi di mana dia tinggal dengan ayah dan adiknya. Ketika dapat rapor misalnya. Saya kalau terima rapor anak saya, Kiai saya tanya, gak pernah saya cari nilainya. Ini kamu jujur apa enggak kalau dia? Satu hari anak saya, Kiai, dia punya stip. Saya tahu ini stipnya bukan punya. Saya tanya 2 kali, Prof. Dia bilang enggak. Saya bawa ke kantor polisi. Bunga itu, tanya satu-satu bunga. Pak, saya tahu anak saya ini, saya tahu ini dia, stipnya ini enggak saya beli.
2: Penghapus ya?
0: Penghapusnya. Akhirnya di kantor polisi dia teriak-teriak. Bukan, Pak, itu teman saya.
2: Artinya apa Bang? Artinya value begini, itu bisa dimulai dari diri kita sendiri.
0: Dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Karena Covey mengatakan dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, perubahan itu harus inside out, dari dalam. Satu orang sebagai suami punya istri 5 anak, anak ini kemudian punya cucu, seorang rektor seperti Pak Gayus misalnya, dengan wakil rektornya, dengan dekannya, itulah revolusi yang kita harapin. Tetapi kalau kita bilang ke sana, sama dengan kami advokat, kita 7 PB Ardiansyah. Ketika mata tidak melihat, telinga tidak mendengarkan kita dalam pemainnya. Kita adalah manusia yang paling munafik. Dan saya kira kita, nah diskusi kita malam hari ini kita gak bisa rubah orang. Karena master saya bilang, dia bilang satu saya di lisensi saya sebagai coach untuk leadership. Saur, I tell you the truth. Now you have license to be instructor. I remind you. Don't think you can change people, katanya. You can change people as a leader, but you can inspire people to change. Diskusi kita ini hanya menginspirasi orang mau berubah. Tapi maksud saya bayangkan kalau orang tidak sesuai dengan nilai, Cipto Sabcito mengatakan, hukum yang tertinggi adalah, yaitu di nurani kita. Hukum positif mungkin gak bisa menjangkau, tapi hukum abadi nurani kita, itu tidak bisa kita bohong. Saya tidak mau misalnya, bisa satu saat kita terlepas hukum positif, tapi hukum abadi ketika Anda menipu orang lain, kecuali pertobatan sebelum Anda meninggal, enggak akan pernah. Makanya dibilang, ada seorang filsuf mengatakan, the deepest problem of someone not sentenced guilty, tapi feel of guilt. Bukan diponis bersalah, 3 bulan selesai. Tapi perasaan bersalah fir akan seumur hidupnya. Itulah mulia tema kita hari ini adalah, jangan sampai Anda tetap bersalah karena apa?
1: Jadi
0: tidak dibalas.
1: Jadi gitu. Menurut Saur memang orang susah berubah ya.
0: Jadi, ya menurut saya biar perubahan itu dari kita kemudian menginspirasi
1: jadi
0: orang.
1: Jadi artinya dihukum mati juga nggak belum tentu berubah kan?
0: Ya harapan kita dengan seorang hakim kan gini loh, bukan maksud saya. Saya clear itu Pak Gayus kan hadir. Pak Gayus itu dalam menghukum Pir nggak ada di sana demi dendam. Okay. Tapi apa? Kalau konteks Indonesia demi keadilan berdasarkan ketuhanan Mesa, satu-satunya itu karakter dari filsafat hukum daripada Indonesia.
2: Saya harus potong, kami jeda, kami kembali sesaat lagi.

0: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita masuk untuk mendengarkan suara publik ke pertanyaan mahasiswa. Sudah hadir bersama kami. Silakan diajukan pertanyaannya, sebutkan nama, ditujukan oleh siapa, singkat.
1: Perkenalkan, nama saya Raja Erlangga Mas Dianto dari Politeknik APP Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Nasir Jamil, kalau hukum mati dianggap sebagai salah satu solusi, apakah dari pemerintah sudah mengevaluasi hukuman yang selama ini sudah benar-benar diterapkan secara baik ataupun konsisten? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Bagus nih pertanyaan mahasiswa. Bang, silahkan.
2: Iya, selalu memang dihadapkan dengan menegakkan keadilan dan menjaga kemanusiaan. Ya. Jadi ada yang ingin menegakkan keadilan, ada yang meminta menjaga kemanusiaan. Mereka bilang bahwa hak hidup itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi ya, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.
3: Dan tertulis dalam konstitusi.
2: Dalam konstitusi, tapi konstitusi juga menulis bahwa hak orang itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Jadi 28G. Undang-undanglah, undang-undanglah yang bisa membatasi hak orang itu. Jadi hak hidup itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Dan undang-undang kita sudah memberikan ruang terhadap hukuman mati tersebut, ya ada kriterianya. Tapi sekali lagi memang saya pikir pemerintah perlu mengevaluasi ya apakah kemudian hukuman mati ini sudah benar-benar memberikan efek terkait dengan upaya pencegahan ya tindak pidana korupsi itu sendiri. Astacita Presiden Prabowo juga menyebutkan soal keinginan kuat beliau untuk memberantas korupsi. Jadi ini sebenarnya momentumnya bertemu begitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi tadi Pak Saud juga sering mengungkap soal indeks persepsi korupsi kita yang masih sangat rendah dan itu mencerminkan ketidakberdayaan kita ya terkait dengan bagaimana kita mencegah dan menangani tindak pidana korupsi. Saya pikir saya sependapat dengan adik mahasiswa tadi bahwa perlu ada evaluasi. Tadi kan sudah disebutkan bagaimana semua pihak itu bisa mengevaluasi, majelis ulama juga diikutkan ya dalam perspektif agama ya, ya karena memang dalam agama Islam mencuri aja itu dipotong tangannya ya Pak Kiai. Jadi ini bukan mencuri lagi ya. Ini kan mencuri dalam skala besar ya. Bisa saja dipotong tangan, tapi kan kita pakai hukum positif ya. Hukum positif di Indonesia yang kemudian itu ada tahapan-tahapannya. Saya pikir Mahkamah Agung yang perlu kita minta ya, bagaimana minta pertanggungjawaban ya terkait dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 itu ya, apakah hakim-hakim punya keberanian untuk melakukan itu ya. Tapi sekali lagi kalau kita tanya hakim tergantung tuntutan daripada penuntut ya terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi tadi itu. Jadi sekali lagi ya sebenarnya hakim juga bisa memutuskan di luar tuntutan itu ya Prof ya. Bisa. Kalau dia melihat ya, ada rasa keadilan yang harus dia tegakkan demi ketuhanan yang Maha Esa tadi itu. Okay. Begitu.
0: Baik. Terima kasih Bang Nasir. Saya ke Bang Saur dari @_wongdeso. Ini sekaligus untuk closing statement ya Bang ya. Oh, setelah menjawab pertanyaan ini langsung closing statement. Bang Saur, menurut Anda apakah anggota DPR bisa dikatakan takut mengesahkan undang-undang perampasan aset karena koalisi pemerintahan hampir semua partai bergabung? Kalau niat, bukankah seharusnya cepat selesai?
4: Setidaknya kan RUU perampasan aset ini sudah 15 tahun berada di legislatif. Bahkan Pak Nasir mungkin sudah hampir 5 periode ya, 4 periode. Kemudian jadi ini juga sudah lama jadi isunya. Nah, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Nah, sekarang momentumnya saya kira bahwa kita apresiasi sekarang teman-teman DPR sudah sudah mempercepat ini momentum. Enggak ada kita akan tunggu. Amerika aja saya searching 46 kiai hukuman mati dilakukan. Jepang yang kita bayangkan yang budaya yang sedemikian rupa itu melakukan hukuman mati tahun 2026. Singapura tetangga kita yang paling bersih itu. Maksud saya gini, dari segi HAM itu tidak lagi diperdebatkan. Tadi Pak Gayus, hakim kita, sudah mengatakan. Nah sekarang adalah keberanian kita. Kita berharap dengan RUU perampasan aset ini nanti, kita masih berharap masih banyak jaksa yang baik. Bila perlu kita potong-potong ini, yang ada ini Pak Nasir, kemudian polisi-polisi ini. Saya kemarin itu misalnya saya sudah minta, kalau toh kita mau nonaktifkan, Kapolri nonaktifkan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Menhankam dalam konteks Jampitsus karena mereka ini juga ada keterlibatan tentara. Yang sekarang Panglima TNI tidak pernah berbicara. Sebagai komitmen kita menjaga apa? Negara ini bukan milik Presiden, bukan milik Pak Nasir, bukan milik Pak Kiai. Tapi rakyat semua yang berdaulat karena uang mereka lah, pajak-pajak mereka lah yang dirampas. Sebab gini, Fir. Seorang pengangguran, Fira, tidak laku status pengangguran itu, kemudian pajaknya, seandainya dia punya motor, dia datang ke kantor pajak, tolong tahun ini pajak saya nggak dibayar.
5: Bang, mohon maaf dipersingkat.
4: Nah, oleh karena itu maksud saya, teman-teman di DPR, saya apresiasi kepada Nasir, salah satu yang mau hadir ke sini. Ini kesempatan, jangan cari alasan lagi. Biar soal berkhutbah itu ada irjen yang lain. Tapi tugas Anda sebagai legislatif, tuntaskan itu dengan maksimal sehingga apa? Aset recovery itu bisa dikembalikan, uang dirampok itu bisa dikembalikan.
5: Baik. Baik. Terima kasih Bang. Closing statement.
6: Ya, di banyak tempat saya berulang-ulang mengatakan memberantas korupsi kalau nggak pakai teori pasti sesat. Teorinya apa? Semua teori. Teori psikologi, teori fisika, teori kimia, teori hukum, semua teori. Nah, ketika kita bicara teori, Anda akan bicara discourse, Anda akan bicara wisdom, Anda akan bicara knowledge, Anda akan bicara sesuatu yang sangat strategik dan sustain. Bukan karena gebrek-gebrek-gebrek-gebrek. Ya kan? Bukan begitu. Itu sebabnya kita mengatakan, marilah kita duduk untuk kemudian menyasar variabel-variabel yang sangat kompleks ini secara jujur melihat satu-satu. Jangan Anda bilang bahwa MBG dan Koperasi Merah Putih enggak merupakan pintu yang akan menurunkan indeks persepsi korupsi loh. Udah terbukti loh. Ya orang paling dekat dengan presiden loh. Nah, jadi artinya mungkin karena dia enggak pakai teori psikologi, dia enggak pakai teori manajemen. Teori manajemen itu ya check and balance. Okay. Enggak mungkin anak buah diberi kayak begitu aja. Baru kemudian teori conflict of interest. Ya kan? Itu yang enggak bisa kita selesaikan di negeri kita. Jadi mari sama-sama duduk.

0: sesuai dengan profesi kita tadi, dari sisi agama. Itulah yang akan kita menjadi lebih wisdom menyelesaikan pemberantasan korupsi yang saya bilang tadi itu kelihatan bukan karena nggak suka gitu loh. Karena ada bukti banyak, kasus Nadiem, kasus Tomem Lembong, itu di belakangnya tuh isunya dendam. Makanya itu yang saya bilang, saya katakan, jangan melakukan pemberantasan korupsi hanya karena memang favoritism dan taking side, memihak, itu nggak boleh.
1: Baik.
0: Tuhan tuh lebih adil.
1: Baik.
0: Pasti akan ketemu.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Oke. Terima kasih, Bang.
2: Oke. Jadi apa yang kita diskusikan ini justru saya berpikir ini memperkuat tesis saya. Jadi yang pertama, hukuman mati mungkin bisa dijustifikasi, betul tidak melanggar hak asasi manusia karena di situasi-situasi tertentu. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia cukup umur untuk mengimplementasikan hukuman mati untuk koruptor? Tadi deskripsinya tadi, misalnya Bang Sawar mengatakan ada orang korupsi karena keterpaksaan, karena sistem, kemudian bicara soal nilai yang belum siap. Ilustrasi sederhana kita lihat saja, dari jaksa misalnya. Jaksa yang menuntut korupsi, hukuman mati, ternyata korupsi juga. Hakim dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai Mahkamah Konstitusi, pernah dipidana korupsi juga. Nah ini menunjukkan infrastruktur hukum bukan hanya rules-nya, tetapi juga manusianya belum cukup umur untuk implementing capital punishment, hukuman mati untuk korupsi.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Aris. Terima kasih.
3: Ya, saya pikir kita perlu perlu untuk mengevaluasi dan tidak mempertentangkan dua hal tadi itu, bahwa seolah-olah hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Dan ini saya pikir kalau kita pertentangkan terus, kita tidak akan selesai menyelesaikan pekerjaan rumah bangsa ini terkait dengan upaya penindakan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Saya pikir begitu.
1: Baik, terima kasih Bang Nasir. Closing statement-nya. Pak Kiai, silakan.
4: Saya pikir clear ya diskusi malam ini bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Disahkan di konstitusi kita dan juga di dunia. Yang saya menjadi pola pikir yang belum selesai dari diskusi ini adalah, yang saya pahami hukum dan hukuman itu karena tidak kondusif. Jadi kalau mau membuat hukum nunggu kondusif, sebenarnya kalau udah kondusif nggak butuh hukum. Karena orang sudah ngeri, seperti di sebagian negara yang indeks korupsi sudah baik, tentu nggak berpikir untuk hukuman mati pada koruptor. Kenapa? Kan sudah nggak ada korupsi. Jadi saya sebenarnya seperti halnya perampasan aset dan perampasan dari yang dikorupsi itu, lalu mengatakan nunggu kondusif, saya pikir nggak usah ada hukum kalau nunggu kondusif. Ini yang sebenarnya yang ditutur oleh kami, adanya hukuman itu karena memang kondusi tidak kondusif, agar kembali kondusif maka butuh hukum dan hukuman. Maka berikutnya kita ketika bicara, ayo kita hukuman mati kepada mereka yang memang memberikan dampak sistemik kepada negara ini, agar menjadi kondusif. Orang yang punya niat untuk korupsi menjadi takut, kalau sudah mati udah gak mungkin korupsi lagi gitu. Jadi kalau jera dan preventif itu pasti sudah tercapai. Oleh karena itu tuntutan dari kami untuk hukuman mati perlu diterapkan sekali-sekali lah dalam dampak tertentu, sebagaimana kepada kasus namanya narkoba. Saya pikir lebih bahaya daripada narkoba dalam hal ini. Bahkan mungkin kalau teroris hanya 2-3 orang, ini dampaknya lebih besar. Hanya tinggal nanti secara kajian hukum berkenaan dengan, wah ini ada masalah ini Pak, ini ketidakmampuan ini. Kalau kita berpikir dengan ketidakmampuan, ketidaksiapan karena belum cukup umur, kira-kira akil baligunya tuh kapan? Jangan-jangan sampai selama nggak pernah akil baligh. Di sinilah kita menuntut untuk segera dewasa, segera akil baligh, bahwa karena ada tuntutan untuk dihukum mati, maka kita segera dewasa dan menyelesaikan masalah tadi yang tidak adil, sesuatu yang menjadi tidak sempurna, menjadi segera kita ini menyempurnakan diri untuk menjadi negara yang maju dan bebas dari korupsi itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Prof, closing statement.
5: Ya, pejabat negara atau penyelenggara negara itu manusia biasa, bukan malaikat. Kalau pejabat negara atau penyelenggara ini malaikat, tidak perlu ada pengawasan. Bebas, lepaskan saja, tidak mungkin ada pelanggaran. Karena dia bukan malaikat, maka perlu pengawasan. Jadi kalau terjadi kesalahan oleh para penyelenggara negara, tidak usah kaget atau kacau, manusia biasa. Jadi jangan mengharapkan pejabat harus bersih sebersih-bersihnya baru negara ini aman. Tidak. Negara ini tidak, negara dimanapun tidak akan pernah aman seaman-amannya, karena manusia biasa. Jadi kalau dia terjadi pelanggaran, ya biasa, dibenahin, diperbaiki. Bukan lalu menjadi pesimis, kita lalu mau apa kalau pejabatnya pun begitu. Tidak seperti itu pandangan saya.
1: Baik.

Terima kasih Prof. Closing statement-nya. Mohon pause untuk narasumber kami malam hari ini. Saya tutup diskusi kita, korupsi menuntut hukuman yang tegas, namun dibalik tuntutan hukuman mati ada batas keadilan yang harus tetap jelas. Sebab pada akhirnya yang dibutuhkan bukan hanya hukuman yang keras, tetapi penegakan hukum yang tuntas. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.

0: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Warga Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu siang dibuat gempar. Sesosok mayat perempuan ditemukan membusuk di dalam sumur tua sedalam 12 meter. Namun bukan hanya itu saja, di sekitar jasad korban juga terdapat ular berbisa jenis kobra. Saat hendak ditangkap, ular itu terus bersembunyi di balik jasad korban, membuat proses evakuasi jasad korban berjalan pelik. Setelah berbagai upaya, ular berbisa itu akhirnya berhasil ditangkap. Jasad Aam Amelia pun berhasil dievakuasi keluar dari sumur. Banyak warga menduga ular kobra itu adalah penjaga jasad korban. Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendy Hendriansyah menyebut korban sempat laporkan hilang 12 hari lalu. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tidak ditemukan luka di tubuh korban. Diduga gadis malang itu terpleset ke dalam sumur. Warga Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu pagi dikejutkan dengan penampakan seekor macan kumbang. Ia mengendap-endap di kandang ayam belakang rumah warga. Macan juga disebut telah memangsa 7 ekor ayam milik warga. Rabu siangnya, petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah berhasil mengevakuasi macan tersebut dengan ditembak bius. Dan barulah diketahui kondisi macan itu ternyata terluka di bagian kaki. Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg tersebut tengah dititipkan di Lembaga Konservasi Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, satwa tersebut akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Debt collector yang mengamuk di rumah artis Vicky Prestio dan sempat memukul seorang pria dengan kursi akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya.

0: Misteri kematian seorang wanita muda di kamar kontrakannya di Tangerang, Banten terkuak. Pelaku ternyata seorang pria beristri yang tengah mabuk miras dan bernafsu kepada korban. Sementara niat hati menagih sisa hutang Rp500.000, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur justru dibacok di tengah jalan desa. Pelaku langsung diamankan oleh polisi.
1: Pembunuhan di Tangerang ya, Pak?
2: Seorang gadis 21 tahun berinisial SNA ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi Baru, Kota Tangerang, Banten pada Selasa siang. Korban berinisial SNA, warga Menes ini, menetap di kamar kontrakan bersama kekasihnya dan saat kejadian kekasihnya tengah bekerja shift malam di perusahaan jasa ekspedisi. Kematian korban baru diketahui calon suami korban saat baru pulang bekerja. Kurang dari 24 jam berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, polisi berhasil menangkap terduga pelaku bernama KF yang menetap di depan kontrakan korban. Ironisnya, sesaat sebelum penangkapan, pelaku KF nampak santai saat polisi melakukan investigasi di lokasi. Dari kamar kontrakan pelaku, polisi mengamankan barang bukti baju, spray, bantal, dan telepon genggam. Dari pemeriksaan awal, pelaku nekat melakukan pembunuhan dalam kondisi mabuk atau berada di bawah pengaruh minuman keras.
3: Motif dari pembunuhan tersebut adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu minum minuman keras. Sehingga dari pengaruh alkohol ini, pelaku ingin korban yang kebetulan berada di depan kontrakan pelaku. Kemudian karena korban melawan, sehingga pelaku langsung mencekik korban sampai meninggal dunia.
2: Sementara diketahui pelaku KF ini sudah memiliki istri di kampung halaman. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Niat hati menagih sisa hutang sebesar Rp500.000, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur justru dibacok di tengah jalan desa. Dalam rekaman video amatir, korban bernama Supandang, 40 tahun, warga desa Jrebeng, Probolinggo, terlihat bersimbah darah usai diduga dibacok pelaku. Pasca kejadian, anggota Unit Reskrim Polsek Wonomerto mengamankan dua orang yang merupakan bapak dan anak, Riyadi, 60 tahun, dan Kosnadi, 35 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan awal, polisi menetapkan Kosnadi sebagai terduga pelaku pembacokan. Sementara itu, korban masih belum dapat dimintai keterangan karena mengalami luka bacok cukup serius di sejumlah bagian tubuh. Polisi masih terus mendalami motif dan kronologi pembacokan, serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Heboh di media sosial, seorang perempuan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggeruduk advokat karena kesal datanya dipakai tanpa izin untuk mengajukan gugatan cerai. Dari Pandeglang, Banten, polisi menangkap seorang pria yang diduga mencabuli anak tiri yang masih berusia 15 tahun. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
4: Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak ngarang semua cerita dari putusan di sini. Saya dapat dari pengadilan agama, Pak, Karawang, Pak. Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak isinya pun ngarang.
5: Sebuah video seorang wanita mendatangi pengacara lantaran merasa tidak pernah menguasakan dan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang, Jawa Barat viral di media sosial. Ita mengaku baru mengetahui adanya perkara itu setelah menerima putusan dari Pengadilan Agama Karawang 6 bulan setelah putusan cerai dikeluarkan Pengadilan Agama Karawang. Ia pun mempertanyakan bagaimana namanya dapat tercatat sebagai penggugat jika tidak pernah datang ke proses persidangan. Hingga saat ini klaim yang disampaikan Ita masih memerlukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut dari sejumlah pihak terkait, termasuk pihak advokat dan Pengadilan Agama Karawang. Pelaku CD hampir saja menjadi bulan-bulanan warga setelah

0: diduga melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 15 tahun pada Rabu. Kasus ini terungkap setelah pelaku diduga tertangkap basah oleh ibu korban saat sedang melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuannya. Mengetahui kejadian tersebut, sang ibu langsung berteriak meminta pertolongan hingga menarik perhatian warga di sekitar lokasi. Beruntung kepolisian yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku dari amukan massa dan membawanya ke Polres Pandeglang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan pelaku diduga memiliki modus merayu korban agar mau melakukan tindakan asusila. Pelaku juga berdalih perbuatan tersebut merupakan bentuk imbalan karena telah merawat korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Inilah detik-detik tim unit Reskrim Polsek Genuk, Polrestabes Semarang menangkap Dwiki Anan di rumah kos di Desa Bulusari, Kabupaten Demak. Pelaku ini merupakan DPO sindikat pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah kota Semarang. Saat diamankan, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari lantai 2. Namun upaya pelaku kabur berhasil digagalkan petugas dan membawanya ke Polsek Genuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan sebagai sarana dalam melancarkan aksi pencurian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Lagi dan lagi debt collector berulah. Di Tangerang Selatan, sejumlah pria diduga debt collector atau matalang terekam kamera mencegat sopir ojol hingga menjadi tontonan warga. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, debt collector yang mengamuk di rumah artis Vicky Prasetyo akhirnya berhasil ditangkap.
0: Rekaman CCTV merekam saat debt collector terlibat cekcok dengan seorang pria di dalam rumah warga di Taman Villa Baru Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dari rekaman terlihat jelas seorang warga yang merupakan penghuni rumah beberapa kali mendapat hantaman kursi oleh pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tangannya. Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Suparmin menjelaskan, peristiwa ini terjadi di rumah salah satu artis, yaitu Vicky Prasetyo, pada Sabtu pagi lalu, di mana pelaku berinisial KS hendak menagih cicilan pembayaran mobil milik korban MR yang tertunggak selama 9 bulan. Lebih jauh Kapolsek menjelaskan, berbekal CCTV pelaku berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa kursi untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam undang-undang tentang penganiayaan dan saat ini harus merasakan sel tahanan Polsek Bekasi Selatan.
2: Hei! Hei!
0: Sejumlah pria diduga debt collector atau mata elang terekam melakukan pengecekan terhadap seorang pria yang mengenakan jaket ojek online. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, hingga viral di media sosial. Aksi tersebut langsung menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Belum diketahui secara pasti identitas para pria tersebut, termasuk alasan mereka menghentikan pengendara berjaket ojek online. Saat ditemui Rabu siang, salah satu warga, Endang, mengatakan membenarkan adanya kejadian seorang pria berjaket ojol diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga matel. Atas kejadian itu, dirinya sebagai warga merasa resah. Warga berharap polisi dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi tersebut berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita beralih ke kasus penyekapan yang berujung kematian seorang laki-laki di Sumedang Utara, Jawa Barat. Polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Penyekapan berujung maut tersebut ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil.
0: Sabtu 8 Agustus 2026, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis dengan tangan diborgol dan kaki diikat di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sumedang namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Handi, 47 tahun, warga Bojong Soang, Bandung. Diduga pria malang itu adalah korban penyekapan dan penganiayaan. Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk sejumlah terduga pelaku. Selasa 11 Agustus, 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan korban ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil. Korban disebut tidak membayar sewa kendaraan serta menghilangkan STNK mobil. Korban lalu disekap di 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama terjadi Kamis 6 Agustus 2026 di rumah garasi milik pemilik rental berinisial RN di Desa Ranca Mulia. Keesokan harinya, korban kemudian dipindahkan ke kos-kosan di Desa Jati Hurip, lalu dipindah lagi ke Jalan Prabu Taji Malela, Kelurahan Kota Kaler. Di setiap lokasi, korban kembali mengalami penganiayaan. Polisi menduga otak utama penyekapan dan penganiayaan itu adalah sang pemilik rental berinisial RN dan seseorang berinisial DAF. DAF sempat melarikan diri hingga ke Jakarta.

0: Jakarta Utara, namun berhasil diamankan pada Minggu 9 Agustus 2026.
1: Saudara D ini klaster pertama, tersangka utama klaster kedua, klaster ketiga ikut terus. Itu kan ada ininya, ada apa? Ada komunikasinya antara pemilik rental sama saudara D ini, BAF ini.
0: Kini kedelapan tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan serta penganiayaan berakibat mati dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kasus penyekapan lainnya juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Berniat membanturkan bisnis yang kesulitan keuangan, seorang nenek berusia 70 tahun berujung menjadi korban penyekapan di salah satu apartemen di kawasan Serpong. Dua ponsel dan juga mobil korban dibawa kabur oleh pelaku. Kedua pelaku yang mengaku mantan tahanan KPK dan juga karyawan KPK akhirnya berhasil ditangkap.
0: Seorang perempuan lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban penyekapan dan pencurian di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa 4 Agustus lalu. Korban dikunci di dalam kamar, sementara pelaku membawa kabur dua telepon genggam, dokumen penting, serta satu unit mobil Fortuner milik korban. Beruntung petugas keamanan apartemen yang sedang berpatroli mendengar suara minta tolong korban. Petugas keamanan bersama pihak manajemen kemudian mendobrak pintu hingga korban berhasil dikeluarkan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sekitar 300 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke polisi. Kurang dari 24 jam usai menerima laporan, polisi berhasil menangkap dua tersangka saat bersembunyi di sebuah kontrakan di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 8 Agustus 2026. Polisi juga berhasil menemukan kembali mobil milik korban saat melancarkan aksinya. Tersangka A alias RE, 38 tahun, mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan mengklaim memiliki aset yang disebut disita KPK. Untuk meyakinkan korban, tersangka disebut pernah memperlihatkan foto dirinya mengenakan rompi tahanan KPK. Tersangka kemudian meminta EJ alias SR, pria 45 tahun, berperan sebagai petugas KPK. Namun dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui tersangka yang mengaku sebagai petugas KPK tersebut sehari-hari berprofesi sebagai kurir. Modus ini diduga digunakan untuk memperdaya korban dengan dalih membantu mengurus pencairan aset yang diklaim milik tersangka A.
3: Terduga pelaku A berperan dengan mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki aset pribadi yang telah disita oleh KPK senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah.
4: Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Inilah keprofesionalisme yang ditunjukkan oleh polisi.
0: Kedua tersangka kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan atau pasal 446 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang serta pasal 492 KUHP tentang penipuan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
2: Viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Goa, Sulawesi Selatan. Ironis, perundungan terjadi karena korban dituduh merebut kekasih pelaku. Sementara di tempat lainnya, dugaan aksi tawuran antar pelajar di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menerjunkan tim investigasi untuk mendalami kasus ini.
5: Viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Menurut korban, awalnya ia diajak bertemu dengan pelaku yang menggunakan nomor telepon tidak dikenal. Ketika bertemu dengan korban, pelaku melakukan penganiayaan. Korban mengaku dipukul karena dituduh merebut kekasih pelaku. Unit PPA Satreskrim Polresta Goa yang menerima laporan korban masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku dan mengetahui penyebab pasti terjadinya penganiayaan. Kasus perundungan ini dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polresta Goa. Polisi juga berencana akan menangkap pelaku penganiayaan yang juga merupakan pelajar SMA ini. Inilah video viral keributan antara pelajar dari dua sekolah berbeda yang terjadi di Jalan Raya Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi Senin sore ketika para pelajar hendak pulang sekolah. Tiba-tiba datang beberapa orang pelajar dari sekolah lain yang melintas di depannya sambil menggunakan sepeda motor. Belum diketahui maksud ataupun pemicunya, namun tiba-tiba keributan terjadi. Selasa siang, pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempertemukan semua pihak, termasuk dua sekolah yang terlibat. Hasilnya, dua sekolah menggelar deklarasi damai dan berjanji tidak akan lagi mengulangi tawuran. Menanggapi video viral, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan aksi yang diduga melibatkan sejumlah pelajar. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, KDM memastikan tim investigasi akan segera turun ke sekolah untuk mendalami kasus ini.
6: Seluruh orang yang terlibat akan segera kami proses kedisiplinan. Yang ketiga, mengikuti program penyadaran barak militer yang dari dulu sangat efektif dalam menyelesaikan tawuran.
5: Belum dapat dipastikan pemicu dari keributan yang terjadi. Peristiwa ini dalam penanganan pihak Satreskrim Polres Cianjur. Beberapa siswa tengah diperiksa untuk mengetahui motif dan pemicu dari aksi yang viral Senin lalu ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selundupkan sabu dari Malaysia, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI ditangkap di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Adapun di Bogor, Jawa Barat, polisi menggerebek rumah kontrakan di Parung Panjang yang diduga menjadi tempat peredaran obat keras ilegal.

0: Diduga sebagai pengedar dan pemasok sabu, seorang pria dan wanita dibekuk unit reskrim Polsek Medan Sunggal, Sumatera Utara. Kedua tersangka yang berinisial MH dan IS alias Sangkot ditangkap di bantaran Sungai Belawan, kawasan Lembah Berkah. Awalnya polisi menangkap MH yang diduga sebagai pengecer. Saat ditangkap, MH sempat membuang satu paket sabu ke tumpukan sampah. Dari pengakuannya, sabu diperoleh dari IS. Polisi kemudian menggerebek rumah IS dan kembali menemukan paket sabu siap edar. Kini keduanya diamankan di Mapolsek Sunggal, sementara polisi masih memburu terduga bandar dan pemasok lainnya. Nekat menyelundupkan 8 kg sabu dari Malaysia, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI ditangkap Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Tersangka berinisial S, warga Sampang, Jawa Timur, ditangkap usai turun dari kapal di kawasan Air Batu Asahan, Sumatera Utara. Sabu 8 kg tersebut disembunyikan dalam ransel. Untuk mengelabui petugas, tersangka bahkan sempat berpindah-pindah kapal selama perjalanan dari Malaysia. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke pemesan di Pulau Jawa. Atas jasanya, tersangka dijanjikan upah Rp150 juta.
1: Eh, yang benar. Ini kamu orang mana, bro?
0: Rumah kontrakan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek polisi setelah diduga menjadi tempat jual-beli obat keras ilegal. Empat orang terduga pelaku diamankan setelah polisi menindaklanjuti laporan warga. Dari penggeledahan, polisi menyita sekitar 350 butir obat jenis Heximar, 4 butir Tramadol, uang tunai, serta 2 telepon seluler yang diduga digunakan untuk transaksi. Keempat terduga kini diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami asal-usul dan jaringan distribusi obat keras tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebuah video yang menampilkan seorang pria membawa benda mirip dengan senjata api viral di media sosial. Gerak-gerik yang mencurigakan membuat warga khawatir. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lain dalam Kilas Metropolitan.

0: Video seorang pria membawa benda mirip senjata api viral di media sosial. Gerak-geriknya yang mencurigakan sempat membuat warga resah. Dalam rekaman terlihat pria tersebut berjalan mengendap-endap seolah sedang bersembunyi di balik dinding sambil bersiaga mengarahkan pistol yang ia pegang. Peristiwa ini terjadi di Jalan RM Marta Dinata Ciputa Tangerang Selatan, Senin 10 Agustus lalu. Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan penelusuran. Namun jenis benda dan identitas pria tersebut masih belum dipastikan. Polisi mengimbau warga tidak terburu-buru menyebarkan kesimpulan sebelum hasil penyelidikan dipastikan. Aksi begal motor terekam CCTV di Jalan Degolan Balong Pakem Sleman Yogyakarta. Dua pelaku memempet motor korban lalu menodongkan senjata tajam. Tak hanya merampas tas, salah satu pelaku juga membacok kepala korban yang masih mengenakan helm. Kedua pelaku kemudian kabur membawa motor korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Keduanya berinisial IH dan MI. Dari tangan pelaku, polisi menyita dua parang, jaket, serta sejumlah sepeda motor. Kedua pelaku kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Niat curi dua telepon genggam, seorang pria kabur ketika kepergok korban yang tiba-tiba terbangun. Aksi ini terekam CCTV di sebuah warung makan, kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku masuk saat warung sepi, lalu menghampiri korban yang sedang tertidur. Pelaku kemudian mengambil dua handphone di atas meja, namun korban mendadak terbangun dan langsung mengejar pelaku. Panik dikejar korban, pelaku akhirnya kembalikan dua handphone tersebut dan melarikan diri. Pelaku diduga beraksi bersama seorang perempuan yang menunggu di atas motor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sungguh tega, seorang nenek berusia 88 tahun menjadi sasaran penjambretan pria bermotor. Korban jatuh tersungkur dan kalung emasnya melayang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
2: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa. Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
3: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kalung emas melayang, korban pun jatuh tersungkur. Sayang, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Kamera pengawas mengabadikan aksi pencurian kekerasan yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor terhadap seorang nenek berusia 88 tahun di kawasan Andir, Kota Bandung pada 10 Agustus 2026 lalu. Korban yang saat itu keluar rumah tiba-tiba dipepet pelaku yang kemudian merampas kalung emas yang dikenakan korban. Usai melancarkan aksi jahatnya, pelaku pun

18 gram dan cincin seberat 1,3 gram. Saat beraksi, pelaku masuk kamar korban TS, lansia 70 tahun, dan saat melihat korban sedang mandi, pelaku pun dengan leluasa menggasak uang tunai dan perhiasan emas dari lemari. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman 5 tahun kurungan. Inilah aksi pelaku pencurian burung milik warga Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin 10 Agustus dini hari. Dalam video, pelaku yang mengenakan jaket dan celana hitam melompati pagar rumah korban. Pelaku dengan tangkas mengambil sangkar burung kicauan, kemudian pergi meninggalkan lokasi. Dalam unggahan di media sosial, korban kehilangan 2 ekor burung jenis kenari dan cucak rantai. Korban sengaja memposting video CCTV ke media sosial agar warga waspada terhadap aksi serupa yang marak di Kabupaten Kediri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Kapal motor Putri Yasmin yang membawa ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok. Tim SAR berpacu dengan waktu mengevakuasi para penumpang. Satu orang dilaporkan meninggal. Viral puluhan domba mati di dekat kandang dalam kondisi tersembelih. Truk patah as dan satu unit alat berat tercebur masuk sungai. Pengemudi alat berat tewas tenggelam. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kapal motor Putri Yasmin yang membawa ratusan penumpang terbakar saat berlayar dari Bali di Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR gabungan berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
1: Tiga korban terbakarnya kapal motor Putri Yasmin dibawa oleh tim SAR gabungan menggunakan speedboat menuju Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Rabu siang. Satu di antara korban yang dibawa oleh tim SAR sudah dalam kondisi meninggal, sementara dua lainnya dalam kondisi lemas. Dua korban lantas mendapatkan penanganan medis di posko SAR Pelabuhan Lembar. Belum ada keterangan pasti terkait identitas para korban karena masih dilakukan pendataan oleh petugas. Di posko SAR Pelabuhan Lembar, sejumlah orang terlihat cemas menunggu kabar kondisi kerabatnya yang menjadi penumpang kapal Putri Yasmin. Di Pelabuhan Lembar, lebih dari 5 unit ambulans disiagakan.
2: MP Potlin berhasil mengevakuasi penumpang sejumlah 30 orang dibawa menuju ke Padang Bae. Dan NSAR 220 Mataram juga berhasil mengevakuasi sebanyak 59 penumpang dan saat ini sedang dibawa menuju ke Pelabuhan Lembar. Selanjutnya dari kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu kapal Lembar juga berhasil mengevakuasi sebanyak 17 penumpang dan saat ini juga sedang menuju ke Pelabuhan Lembar. Demikian.
1: Sebelumnya, KMP Putri Yasmin yang mengangkut 140 penumpang mengalami kebakaran di Selat Lombok Rabu dini hari. Kapal naas ini dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bae di Karangasem Bali menuju Lembar Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Insiden ini memicu kepanikan penumpang. Kantor SAR Mataram mengerahkan personel untuk menyelamatkan para penumpang. Tim SAR juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar untuk membantu proses evakuasi. Kantor SAR Denpasar juga mengerahkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGI Air Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
0: Puluhan ekor domba di Kabupaten Serang, Banten ditemukan mati dalam kondisi tersembelih dan berceceran di tepi sawah. Adapun di Jawa Timur, kebakaran di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Kabupaten Pasuruan mengganggu habitat monyet liar. Puluhan ekor monyet turun ke jalan untuk mencari makanan.
1: ...46 ekor domba ditemukan mati dalam kondisi tersembelih dan berceceran di tepi sawah di Kampung Setu, Desa

0: Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Senin dini hari. Puluhan ekor domba ini sebelumnya diduga dicuri dari kandang milik Surga, seorang warga Kampung Setu. Domba-domba ini kemudian dibawa menuju area persawahan untuk disembelih sebelum akhirnya dibawa kabur. Namun puluhan domba ditemukan masih berada di kawasan persawahan dalam kondisi telah disembelih. Surga menuturkan di malam kejadian kandang dombanya tidak ia jaga karena tertidur di rumah. Atas kejadian ini, Surga mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah. Ia telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pontang.
1: Ada 46 ekor
2: 46.
1: Yang kebawa sama maling itu 10 ekor yang kebawa.
2: Yang berceceran di lapangan, di sawah?
1: Yang berceceran di lapangan itu 36.
2: 36.
1: 36 ekor, besar kecil itu semua dipotong, ada sisa. Yang itu kecil yang baru 1 bulan, setengah bulan itu.
0: Dampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga satwa liar. Sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun hingga ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kondisi ini mengundang kepedulian dari Jono, warga desa Ngadisari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Ia memberikan buah pisang, apel, dan sayuran untuk pakan monyet. Buah dan sayuran yang diberikan merupakan sisa dari perayaan Hari Raya Karo masyarakat Tengger. Daripada terbuang, sisa buah dan sayuran dimanfaatkan untuk makanan kawanan monyet. Jono berharap kebakaran di kawasan wisata Bromo lekas padam dan kembali hijau agar satwa bisa memperoleh makanan dari habitat aslinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada kobaran api menghanguskan lapak kardus bekas dan bangunan semi permanen yang diduga berasal dari percikan kabel listrik udara. Kepanikan pun terjadi di lokasi. Asap tebal muncul saat kobaran api membakar permukiman semi permanen di Jalan Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Peristiwa ini bermula dari salah seorang warga yang melihat percikan pada kabel listrik udara dan percikan jatuh ke permukiman semi permanen. Api membakar tempat pengepul kardus bekas hingga menyambar ke permukiman warga. 12 mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kita ke Sulawesi Selatan, tumpahan solar sepanjang kurang 150 meter di dekat perempatan SPBU di Kota Parepare, Rabu 12 Agustus 2026, membuat jalanan licin dan sejumlah pengendara motor terjatuh. Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit. Seperti inilah penampakan tumpahan BBM jenis solar di perempatan Jalan Jenderal Karaeng Burane dan Jalan Poros Makassar Pinerang di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Tumpahan solar sepanjang kurang lebih 150 meter di sekitar SPBU Ujung Bulu ini membuat jalanan menjadi licin. 5 pengendara roda 2 dilaporkan terjatuh, beberapa di antaranya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi disiagakan untuk mengarahkan pengendara. Tugas damkar dan penyelamatan juga diterjunkan. Pembersihan tumpahan solar dilakukan dengan menyemprot jalan menggunakan air bercampur deterjen. Jalanan yang ditumpahi solar ini sempat ditutup selama 1 jam guna mempermudah penyiraman dan pembersihan. Polisi masih melakukan penyidikan terkait pemilik mobil truk yang solarnya tumpah di jalan. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, Ororo Kesongo yang berada di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur dan gas beracun.
4: Sing ke-10.
3: Kawasan Ororo Kesongo di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup hari Selasa. Kawasan ini mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga ini mengaku sempat mendengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga agar tidak mendekat di titik semburan. Bermaksud menolong dengan mendorong truk yang patah as, truk serta alat berat yang membantunya justru tercebur ke sungai.

0: Nas, sopir alat berat tidak bisa menyelamatkan diri dan tewas tenggelam terbawa alat berat. Di Kota Blitar, Jawa Timur, batang pohon beringin tiba-tiba patah dan menimpa pengendara sepeda motor yang melintas.
1: Rekaman video memperlihatkan saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dengan didorong alat berat agar dapat naik dari jembatan penyeberangan. Namun dikarenakan beratnya muatan, membuat truk mundur mendorong balik alat berat hingga keduanya sama-sama terguling ke dalam sungai. Polisi mengatakan kejadian nahas tersebut terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang mengalami kerusakan patah as roda. Beruntung sopir truk selamat setelah meloncat menyelamatkan diri. Sementara sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari menemukan korban sudah meninggal dunia.
2: Tersebut ternyata patah as, jadi terguling ke sungai.
1: Saat ini korban sudah diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Nasib nahas dialami Imam Mustafa. Ia tertimpa batang beringin alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur pada Selasa pagi. Pria 37 tahun asal Talun ini terkapar di Jalan Semeru akibat dahan berdiameter 30 cm menimpa tepat di motor yang dikendarainya. Akibatnya korban sempat terpental dan jatuh ke aspal, sementara motor yang rusak parah tertimpa dahan beringin. Kalaksa BPBD Kota Blitar Agus Suherli dikonfirmasi mengatakan, kejadian bermula saat korban melintas di depan pendopo Kabupaten Blitar. Tiba-tiba bagian bawah beringin dengan tinggi 10 meter patah dan menimpa motor yang dikendarai korban. Saat kejadian, korban yang terluka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar untuk mendapat perawatan. BPBD Kota Blitar menduga bagian bawah batang beringin berusia ratusan tahun ini lapuk hingga memicu terjadinya patah dan musibah ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial berikut, sambut hari kemerdekaan, warga Cilacap menggelar lomba sepak bola emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi, jangan kemana-mana. Redaksi segera kembali.

0: 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri. Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
1: Begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
3: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Biasanya pernikahan identik dengan pelaminan mewah dan hidangan berlimpah. Namun dua momen pernikahan ini punya cerita yang bikin terkesima. Di Grobogan, Jawa Tengah ada pengantin diberi mahar mulai dari eskavator, mobil hingga sepeda motor dan semuanya dipajang di lokasi resepsi. Sedangkan di Pinrang, Sulawesi Selatan bukan cuma pestanya yang bikin heboh, para tamu justru berpeluang pulang membawa hadiah.
5: Pesona pernikahan mewah ini ya, uang maharnya 2M, pasti ada mobilnya ini.
6: Kalau biasanya yang fantastis dari pernikahan itu cintanya, tapi kali ini maharnya juga ikut-ikutan fantastis. Resepsi pernikahan Rico Putra Roberto Syah dan Laila Nur Fadila di Grobogan.

0: Bukan Jawa Tengah viral di media sosial. Bukan karena pengantinnya turun dari pelaminan, tapi karena di pinggir jalan, maharnya ikut dipajang. Ada ekskavator, mobil berbagai merek, hingga motor Vespa dan trail. Kalau kata netizen sih, pernikahan the real sultan. Kalau begini, yang belum punya pasangan bisa jadi bukan cari jodoh dulu, tapi cek saldo dulu. Rico menyebut mahar fantastis ini menjadi tanda dan bukti bahwa ia siap menghidupi sang istri di kemudian hari. Semoga saja yang diangkut ekskavator bukan cuma material, tapi juga segala masalah rumah tangga.
1: Hadirin yang berbahagia menyambut kehadiran sang mempelai pria.
0: Kalau digerobokan, mahar yang bikin warganet melongo, di Pinrang, Sulawesi Selatan justru para tamunya yang dibuat melongo. Pernikahan Nadia dan Rico ini viral setelah keduanya disebut memilih tidak menerima paselo atau uang yang umumnya diberikan oleh tamu undangan. Eits, tapi jangan salah, bukan berarti tamu datang dengan tangan kosong. Mereka malah punya kesempatan untuk bawa pulang hadiah. Bayangkan saja, ada 112 door prize, 3 unit motor, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Kalau biasanya datang ke nikahan, tamu siap-siap buka dompet, di sini malah bisa pulang bawa motor. Tak heran warganet menyebut pesta ini sebagai the real sultan. Jadi, kalau digerobokan pengantinnya pamer mahar, di Pinrang tamunya yang dibikin baper. Datang bawa doa, pulang bisa bawa kendaraan.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan. Pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

Aksi pencurian sepeda motor di Kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan, Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Fofa Sanggayu di Kabupaten Pasangkayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontra pulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang untuk bekal perjalanan ke Pasangkayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangan.

0: Tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
1: Pak KB, impunya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana Pak?
2: Ya ini untuk sementara secara tertulis belum lapor ke kami, ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang, 350.000 uang itu yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
1: Motor Pak, bagaimana?
2: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali, jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan. Yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
0: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Bersama saya, Bram Herlambang, inilah Prime News selengkapnya.

0: Warga Kaliwungu, Kabupaten Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah warga dengan terbungkus tas kertas. Sementara itu, pelaku pembunuh sekaligus ruda paksa terhadap seorang wanita yang berinisial SNA berhasil ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
1: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga desa Karang Ampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa, ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Humaidi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu, Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Wawan Eko, menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
2: Kondisi stabil, tapi sedikit tambah dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
1: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1x24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
3: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
1: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban perampasan kalung emas yang tengah dikenakan di kawasan Andir, Kota Bandung. Sementara itu, untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan di jalan, puluhan polisi melakukan patroli di Banjarnegara, Jawa Tengah.

0: Nasib malang menimpa seorang nenek berusia 88 tahun ketika menjadi korban pencurian dengan kekerasan di kawasan Gang Fatah Maleber, Andir, Kota Bandung. Peristiwa yang terjadi 10 Agustus lalu ini sempat rekam kamera pengawas. Tampak korban berjalan pulang ke rumah setelah sebelumnya melihat situasi di sekitar rumah. Namun jelang tiba di rumah, korban didatangi pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa hambatan berarti, pelaku dengan tega merampas kalung emas hingga menyebabkan korban terjatuh. Pelaku akhirnya melarikan diri.
1: Iya, sampai ke pinggir tembok itu, terus. Nah, udah itu, terus aja si itu teh si pelaku teh
2: ngikutin
1: ibu ke sini pas udah di sebelah sana tuh yang dekat selokan. Baru di itu di jambret ditarik.
0: Menurut Kapolsek Andir, Kompol Triyono Raharja, Rabu siang, pelaku beraksi seorang diri dan melarikan diri dengan cara melawan arah menuju Bundaran Sudirman.
3: Untuk terduga pelaku, sesuai dengan CCTV yang sudah kami dapatkan, pelaku hanya sendirian menggunakan kendaraan sepeda motor.
0: Selain masih mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi, petugas unit reskrim Polsek Andir masih memburu pelaku yang aksinya sempat rekam kamera pengawas tersebut. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan di malam hari, puluhan personel Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan patroli di sejumlah titik keramaian. Sasaran pengecekan antara lain alun-alun kota, kompleks pasar kota hingga sekolah-sekolah untuk memastikan keamanan sekaligus terhindar dari tindak kejahatan di malam hari. Kapolres Banjarnegara juga memberikan imbauan agar masyarakat selalu menjaga keamanan diri serta tidak berada di luar rumah terlalu larut malam. Warga juga diminta menguji layanan kepolisian 110 jika terjadi tindak kejahatan.
4: Bawang ya, kita tingkat memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga lingkungan sekolah tetap aman, untuk patrolinya, CCTV-nya, dan lain sebagainya.
0: Patroli tim URC Macan Gilar-Gilar secara rutin digelar untuk mengantisipasi kerawanan sekaligus menciptakan serta menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari, tim SAR berpacu dengan waktu untuk bisa mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
6: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Mereka berkumpul di gelada kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
7: Oh, iya, semoga selamat.
6: Kantor SAR Mataram yang mendapat laporan langsung mengerahkan personelnya dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar. Upaya pencarian dan evakuasi korban melibatkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGI Air Bali. Dari pantauan udara Rabu pagi terlihat asap tebal membumbung dari kapal. Kapal dengan rute Pelabuhan Padang Bai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini mengangkut 140 penumpang. Sejumlah penumpang yang terombang ambing di skoci berhasil dievakuasi naik ke kapal. Sementara itu di Pelabuhan Lembar, Lombok, keluarga korban berkumpul dan saling menguatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu kabar nasib keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Pada Rabu siang, ada 3 korban yang dievakuasi tim SAR tiba di Pelabuhan Lembar. 1 korban di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya dalam kondisi lemas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah korban. Kebakaran juga melahap 1 rumah lainnya dan sejumlah kontrakan di pemukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas.
8: Dua rumah dan 4 pintu barak yang terbakar. Untuk kakak yang terbakar kita 5 kakak. Dan juga ada terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang balita. Ini bernama Dion usia 2 tahun dan Naila usia 4 tahun. Posisi di kamar.
9: Di kamar Pak ya? Ya.
8: Jadi saat kejadian, tadi saya sempat konfirmasi ke ibu korban. Jadi di dalam kamar itu ada ibu dan 3 orang anak. Saat ibunya bangun, itu dia sempat menyelamatkan anak yang paling kecil. Dia kembali, api sudah besar dan anaknya tidak dapat diselamatkan 2 orang itu.
2: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada salah satu acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selain akan mengevaluasi terkait dengan perizinan, Pemprov DKI juga akan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota.
6: Aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi tersebut dan meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi perizinan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara. Pramono menilai promosi miras yang dibalut dengan unsur keagamaan telah mencederai keharmonisan dan toleransi kehidupan umat beragama di ibu kota.
10: Ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
6: Kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI secara tegas meminta kepada panitia penyelenggara untuk tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI juga meminta pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
11: Siapapun yang merasa muslim beragama pasti merasa sakit mendengar bagaimana ayat-ayat suci di tempat yang tidak suci bahkan dikotori. Dan menjadi promosi dari minuman yang dilarang oleh ayat-ayat suci. Maka yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi, kemudian dia lepas tanggung jawab.
6: Sementara itu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan pengelola, pihak penyelenggara termasuk seorang wanita yang menawarkan sayembara tersebut ke Bareskrim Polri. ALMI menilai aksi tantangan hafalan Al-Quran yang berhadiah miras ini memenuhi unsur pidana dugaan penistaan agama.
12: Persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, yang notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil, maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Maka dari ini adalah merupakan tantangan buat aparat penegak hukum untuk membongkar habis terkait dengan pihak-pihak yang terlibat.
6: Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya video yang viral tersebut dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
13: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial.
6: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyerahkan penanganannya kepada aparat. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video tantangan membaca Al-Quran berhadiah minuman beralkohol. Aksi tersebut terjadi di salah satu booth minuman keras dalam gelaran Festival Musik di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Atas kejadian tersebut, pihak penyelenggara acara dan pembawa acara telah menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasinya melalui media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon keras viralnya aksi tantangan produk alkohol yang dilakukan dalam sebuah event dengan mengaitkan pada hafalan ayat suci Al-Quran. Gubernur Pram menyebut akan menindak tegas kejadian yang tidak semestinya terjadi ini. Lalu apa sanksi yang disiapkan, terutama agar perizinan sebuah event hiburan ke depannya tidak mengulang kejadian yang sama? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim. Bang Chico, selamat malam.
9: Malam, Bram.
5: Baik, terima kasih Bang sudah berkenan bergabung. Jadi kalau Pak Gub, Pak Pram mengatakan akan menindak tegas, apa sebetulnya tindakan yang dimaksud itu Bang?
9: Yang pasti Bapak Gubernur mengecam keras apa yang terjadi di kegiatan tersebut yang tentunya sudah mencederai, melukai perasaan dari umat Islam maupun umat lainnya. Kita yakin bahwa Jakarta adalah kota yang sangat toleran, kota yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar umat beragama dan lain-lain, dan rasa-rasanya hal yang tidak pantas tersebut itu juga bukan hanya mencederai kehidupan beragama, tapi juga hati daripada para pemeluk agama, bukan hanya pemeluk agama Islam. Yang kedua, tentu beliau sudah menyampaikan tadi, telah menyampaikan kepada jajaran, khususnya pada asisten kesejahteraan rakyat, untuk kemudian menindaklanjuti apa-apa yang bisa dilakukan untuk kemudian pertama memberikan sanksi, yang kedua juga memperbaiki hal-hal yang terkait dengan perizinan sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi. Tapi tentu sekarang itu masih dilakukan proses tersebut. Kita juga masih mengkaji apa kira-kira yang bisa untuk memberikan efek jera. Pertama bagi penyelenggara dan juga bagi sponsor di mana terjadinya kegiatan tersebut. Yang kedua mengkaji juga hal-hal apa yang tentunya akan kita masukkan ke dalam perizinan untuk kemudian bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya hal seperti ini. Okay. Jadi kita tentu yang ketiga mendukung segala proses hukum. Ya, kita lihat tadi juga proses hukum sedang dijalankan, laporan-laporan dari masyarakat, dari pihak Pemprov juga masih melihat kemungkinan untuk kemudian bisa melakukan hal yang serupa. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan hal seperti
5: ini. Oke, ini tiga hal Anda sampaikan tadi, tapi saya ingin mendalami dulu soal sanksinya begitu Bang. Jadi hingga saat ini memang belum ada dan masih dikaji begitu ya. Artinya apakah kami publik bisa membayangkan ini mungkin akan berdampak pada soal moratorium izin bagi IO ataupun produk pada event-event mendatang dalam rentang waktu tertentu misalkan, atau apa yang bisa kami bayangkan?
9: Saya rasa enggak, tidak seperti itu. Tentunya Jakarta akan tetap menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan-penyelenggaraan event dan hal-hal yang terkait bagaimana mempromosikan kota Jakarta sebagai kota yang global dan berbudaya. Tetapi tentu yang pertama kita pastinya akan memanggil pihak penyelenggara. Padahal terkait dengan hal ini, The Sound Project ya kalau nggak salah nama kegiatannya, yang tentunya akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Tetapi terkait nanti apakah dalam perjalanannya akan ada penundaan terkait perizinan, saya rasa tidak. Tapi tentu sambil berjalannya waktu, kita akan menyempurnakan hal-hal seperti ini untuk kemudian bisa meminimalisir kejadian ini untuk tidak terjadi lagi. Tapi saya rasa dengan kejadian ini dan kemudian ada laporan kepolisian bahwa pihak penyelenggara maupun pihak sponsor atau pihak booth yang melakukan tadi ya menggunakan hafalan Al-Quran sebagai hadiah untuk mendapatkan miras ini, tentu memberikan pelajaran dan memberikan efek juga pada bagi para penyelenggara kedepannya dan juga siapapun yang terlibat dalam event untuk kemudian tidak sembarangan untuk melakukan hal-hal yang kita lihat sebagai penistaan terhadap kehidupan beragama ini.
5: Oke, sejauh ini langkah Pemprov juga berkomunikasi kepada tokoh agama atau pihak-pihak ormas keagamaan yang ada di Jakarta tentunya. Itu seperti apa kemudian untuk bisa merumuskan aturan yang memperketat lagi Bang, izin agar tidak terjadi seperti ini Bang?
9: Ya saya rasa kita berbicara dengan semua pihak karena terkait dengan ketertiban umum ini juga bukan hanya terkait dengan keagamaan dan tentunya kembali lagi kita katakan bahwa dengan terjadinya ini dan efek dari yang ditimbulkan sehingga ada laporan kepolisian dan lain-lain, kami meyakini bahwa ini juga membuat pihak-pihak lain yang berpikir untuk melakukan hal serupa akhirnya tidak akan melakukan lagi.
5: Mm-hmm. Oke, artinya ini preseden besar yang kemudian bisa jadi cerminan semua pihak begitu ya. Bang, Anda tadi juga mengatakan betul soal proses hukum yang sudah berjalan. Apa yang kemudian disiapkan oleh Pemprov untuk bisa membantu proses ini berjalan dengan lebih cepat begitu Bang?
9: Ya tentunya apabila dimintai misalnya pihak Ancol yang tentunya juga adalah walaupun sebuah entitas usaha tentu ada sedikit banyak Pemprov DKI Jakarta di sana dan kami juga meng-encourage untuk pada pihak venue untuk apabila diminta untuk berkoordinasi tentunya memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan apa adanya pada pihak-pihak yang diperlukan seperti pihak yang berwajib terkait dengan laporan ini dan tentunya kita akan sangat kooperatif untuk kemudian bisa memberikan sumbangsih kita untuk menghukum dalam tanda kutip ya siapapun yang terlibat dengan kejadian seperti ini.
5: Pun artinya ada evaluasi internal Bang untuk kemudian Ancol ataupun pihak-pihak di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk bisa lebih selektif lagi untuk event ke depannya Bang?
9: Betul, lebih selektif dan kemudian memberikan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat misalnya ya. Mm-hmm. Ya kita lihat aja nanti apa yang tentu bisa kita lakukan untuk kemudian meminimalisir kemungkinan terjadinya hal seperti ini.
5: Oke, Bang Ciko terakhir kalau begitu. Jadi kapan kami publik bisa menunggu tindakan tegas yang dimaksud Pak Gubernur itu dalam bentuk apa? Kapan kira-kira Bang?
9: Ya dalam 1-2 hari ini tentu akan ada update. Ya, dan kita akan selalu terbuka pada media untuk memberikan keterangan.
5: Oke, baik. Kami tentu menunggu apa yang kemudian dimaksud sebagai tindakan tegas dan berharap tidak akan terjadi lagi di lingkungan manapun untuk hal seperti ini. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Bang Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bang.
9: Malam, makasih, Bram.
5: Terima kasih. Di informasi berikutnya, ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
2: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan di TPU Bantar Agung Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
14: Berapa orang Pak timnya yang?
15: 9 orang.
14: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja tegak ini
15: informasi? Enggak tahu, kita cuman gali aja.
14: Gali. Cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
15: sampai dikubur kembali.
2: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
16: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini.
17: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
2: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
5: Kebakaran di areal tempat pembuangan akhir sampah di desa Ciniru, Kuningan terus meluas. Sementara itu di Jambi, petugas mengalami kesulitan memadamkan kebakaran di eks tumpukan sampah TPA Desa Langling.
18: Kobaran api membakar areal tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sejak Rabu dini hari. Tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merembet di area gunungan sampah yang mengering akibat musim kemarau. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, TNI Polri dikerahkan guna menanggulangi kebakaran hebat yang melanda TPA seluas lebih dari 5 hektar tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun api diketahui muncul sejak dini hari dan terus membesar hingga Rabu siang, terus membesar dan kian meluas.
19: Saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri, karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan.
18: Kebakaran melanda area eks tumpukan sampah TPA Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Api membakar tumpukan sampah di lahan seluas kurang lebih 3 hektar. Kondisi ini membuat petugas harus bekerja ekstra keras untuk mengendalikan api. Selain tumpukan sampah, di bagian bawah lahan juga terdapat lahan gambut sehingga api sulit dipadamkan dan masih dapat menyala kembali.
20: Ya sekarang ini upaya kita, sekarang ini kalau bisa alat berat disodok ya, diputar. Jadi yang di bawah itu naik ke atas, itu bisa kita siram. Nah kita siram, nah itu baru bisa padam. Karena kan di bawah ini gambut nih. Kalau gambut ini kan menyebar.
21: Iya, gambut celaka tanah.
20: Iya, dia makan dikit-dikit, asap terus keluar. Sampai semakin melebar. Jadi susah untuk dipadamkan, kecuali kalau ada alat berat.
18: Petugas berharap bantuan alat berat segera diterjunkan agar tumpukan sampah dapat dibongkar dan api yang berada di bagian dalam lahan bisa dijangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kurangnya sumber air dan personel menjadi kendala pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Warga pun bergotong royong membuat alat pemadam kebakaran secara mandiri. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
22: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
23: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
22: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
24: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Kurangnya sumber air dan personel menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Warga pun bergotong royong membuat alat pemadam kebakaran mandiri. Sementara itu kebakaran di Gunung Bromo berdampak pada tingkat okupansi hotel pada wilayah tersebut.
1: Selasa siang, kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung selama 4 hari masih melanda kawasan Jalan Mahir Mahar, lingkar luar Palangkaraya. Api terus menjalar dan sudah memasuki kawasan permukiman warga serta jalan protokol lingkar luar. Kondisi lahan gambut yang kering serta tiupan angin kencang yang berubah arah membuat api cepat meluas dan sulit dikendalikan. Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman dan penyekatan agar api tidak merembet dan membakar rumah warga serta membahayakan pengguna jalan. Namun minimnya sumber air dan terbatasnya jumlah personel menjadi kendala proses pemadaman. Di sisi lain, titik api terus bertambah di sejumlah lokasi, sementara petugas hanya dapat mengandalkan air dari truk tangki untuk menyuplai ketersediaan air. Warga pun mulai terserang ISPA akibat dampak asap karhutla.
2: Ya, sumber air sudah mulai mengering dan beberapa minggu sudah tidak ada hujan dan hembusan angin cukup lumayan kencang.
3: Ya bang, untuk di kota Palangkaraya saja sudah lumayan banyak titik api dan personil semua sudah maksimal mungkin mengerjakan, tapi ya itulah bang, kurang.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menimpa sejumlah wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga pun bahu-membahu untuk memadamkan amukan si jago merah. Beragam upaya dilakukan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Warga perumahan Grand Pramuka di Jalan Pramuka, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang misalnya. Mereka bergotong royong membeli peralatan pemadam sederhana berupa mesin pompa air beserta drum dan selang.
4: Persiapan alat ini untuk kalau nggak ada damkar pulang itu kan harus ada cadangan itu. Persiapan cadangan untuk pemadaman pembakaran ini.
1: Kebakaran kawasan Bromo kini memasuki hari ke-10. Hingga Rabu siang, kepulan asap masih terlihat dari sejumlah titik di kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo tidak hanya berdampak pada aktivitas wisatawan. Usaha perhotelan di sekitar pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, juga ikut terkena imbas. Selama 10 hari kebakaran, okupansi hotel mengalami penurunan hingga 20%. Sejumlah wisatawan membatalkan atau menunda kunjungan karena akses menuju kawasan Bromo masih ditutup. Wisatawan yang telah datang tidak bisa turun ke kaldera atau mendaki hingga kawah Bromo.
5: Yeah, this morning it was very foggy and overcrowded by tourists, of course. It was a pity that we couldn't go into the crater, actually. From up there we could see the fire on the mountain, but at least we were capable of seeing the sunrise, so the experience was good.
1: Wisatawan yang datang dialihkan ke sejumlah destinasi penyangga seperti Seruni Point, Bromo Sky Bridge, dan Air Terjun Madakaripura. Kondisi ini menjadi salah satu upaya agar aktivitas pariwisata di sekitar Bromo tetap berjalan meski kebakaran masih dalam penanganan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Musim kemarau dan keterbatasan sumber air disebut sebagai salah satu kendala dalam upaya pemadaman. Benarkah kondisi ini memperburuk kualitas udara bahkan menjadi sorotan dari media Malaysia? Apa langkah spesifik yang bisa kita lakukan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir, Direktorat Meteorologi Publik BMKG, Alpon Seprian. Mas Alpon, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Bram.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan gabung. Jadi artinya sejauh ini BMKG melihat evaluasi penanganan dan eskalasinya seperti apa pada titik-titik karhutla di Indonesia, Mas?
6: Ya, tentunya kita prihatin ya. Pada saat ini sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di Indonesia. Di mana saat ini koordinasi antara BMKG dengan berbagai kementerian berjalan dengan baik, utamanya daerah-daerah prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Jambi, Sumatera Selatan hingga Riau berjalan dengan lancar. Namun demikian di lapangan memang saat ini kita akui bahwa kebakaran masih berlangsung karena jumlahnya yang sudah cukup besar. Untuk kerjasama ini kita mulai dari penyediaan dari dinamika atmosfer, kemudian perakiran musim, deteksi dini, dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan dari aspek hotspot serta penyediaan informasi dari fire danger rating system. Ini berjalan dengan terus menerus sepanjang waktu. Artinya pada saat dini malam hari pun tetap kita lakukan koordinasi bersama.
0: Oke, Mas Alvan, izinkan saya mendalami itu. Jadi Anda mengatakan tadi Kalimantan dan Sumatera adalah prioritas. Apa yang menyebabkan? Apakah soal jumlah titik apinya atau potensi yang bisa semakin meluas pada dua pulau ini yang kemudian harus kita antisipasi dengan segera?
6: Ya, untuk Kalimantan dan Sumatera ini memang memiliki keunikan ya. Yang pertama adalah di daerah-daerah tersebut banyak terdapat lahan gambut, di mana untuk lahan gambut ini jika terjadi kekeringan kemudian berlanjut menjadi kebakaran pemadamannya menjadi sangat sulit, dan dampak lanjutannya seperti asap ini sangat signifikan dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
0: Oke, baik. Tapi
6: dan kemudian informasi terakhir.
0: Silakan, silakan. Anda lanjutkan dulu, Mas Alpan, silakan.
6: Dan informasi terakhir juga hasil pemantauan citra satelit di Kalimantan Barat khususnya saat ini titik panas yang tertinggi di Indonesia, jadi memang menjadi prioritas juga.
0: Baik. Nah, kalau kemudian sejumlah media Malaysia menyebut bahwa menurunan kualitas udara pada beberapa daerah di Sarawak begitu, apakah memang kami publik Indonesia bisa meyakini memang itu dari sejumlah karhutla yang ada di Kalimantan begitu, Mas Alpon?
6: Ya, baik terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan informasi sebaran asap yang kita analisis sepanjang Agustus 2026 ini, asap karhutla bisa dikatakan telah memasuki wilayah Malaysia, tepatnya di bagian Sarawak. Namun demikian, berdasarkan citra satelit masih terpantau, asap ini masih tipis, kemudian sebagian besar adalah lapisan atas gitu. Dan berdasarkan juga data hari ini sampai dengan sore hari tadi jam 4 WIB, masih terpantau kita sebutnya transboundary haze atau asap lintas batas. Ini masih bergerak ya dari arah Kalimantan Barat menuju Sarawak. Ini sesuai dengan kondisi angin, bahwa angin saat ini di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara. Jadi asap yang dari Kalimantan Barat bergerak ke arah Sarawak sebagian seperti itu.
0: Arah angin akan cukup menentukan ya, Mas Alpon sebetulnya. Mas Alpon, dari citra satelit sebetulnya seberapa tergambarkan pada titik-titik di Kalimantan dan Sumatera ini, apakah akan segera bisa selesai atau jangan-jangan masih banyak titik yang belum terjangkau oleh petugas di lapangan?
6: Ya, kalau kita lihat kondisi terkini dengan jumlah titik panas yang jumlahnya sangat banyak ya, terutama di Kalimantan Barat, memang menjadi perhatian khusus, dan pemadaman di lapangan itu memang tidak mudah ya. Bisa dikatakan kita harus bekerja lebih keras lagi karena musim kemarau ini masih, ya bisa dikatakan masih beberapa bulan lagi. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan masih sangat tinggi, dan dengan melihat kondisi terkini akan ada peningkatan sampai dengan bulan September hingga Oktober nanti di beberapa wilayah Sumatera dan juga Kalimantan.
0: Peningkatan maksud Anda pada titik apinya kah?
6: Ya betul, karena titik api ini berasosiasi dengan kebakaran hutan dan lahan yang nantinya berimbas kepada sebaran asap yang bisa berdampak lebih lanjut ke asap lintas batas hingga negara tetangga seperti itu.
0: Baik, Mas Alvan, saya mohon Anda bisa menjelaskan secara mudah begitu ya. Benarkah kemudian titik-titik pada dua pulau ini, terutama pada lahan-lahan gambut ini, berada pada jarak yang sulit dijangkau, apalagi untuk sumber air begitu, Mas Alvan?
6: Ya, terkait dengan titik api berdasarkan sebaran hari ini dan beberapa hari terakhir, memang sebarannya ini bisa dikatakan cukup merata, jadi memang banyak juga daerah-daerah yang kalau kita analisis lebih lanjut, lokasi ini ada yang jauh dari pemukiman, jauh dari sumber air seperti sungai dan lain-lain, memang ada daerah-daerah tersebut seperti itu.
0: Oke, karena kalau kita lihat di gambar kan ini rasanya perlu selang yang cukup panjang begitu ya. Apakah ini juga menjadi koordinasi Mas BMKG dengan petugas di lapangan untuk bisa memitigasi lebih lanjut lagi soal sumber air ini?
6: Ya, tentunya kita berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti yang berada di lapangan seperti Manggalakni dari Polri maupun TNI. Kita memberikan informasi lokasi dari titik api, kemudian kita juga sampaikan bahwa sebaran asap ini sudah sangat luas, artinya perlu penanganan ekstra dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Oke, terakhir kalau begitu Mas Alpon, seberapa kami publik bisa membayangkan apakah modifikasi cuaca akan mungkin dilakukan ketika memang titik-titik ini sulit dipadamkan, sulit dijangkau begitu Mas?
6: Ya, tentunya pemerintah dengan berbagai upaya telah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah modifikasi cuaca. Kita akan melihat potensi-potensi daerah-daerah yang memang terdapat awan pada area-area yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentunya walaupun musim kemarau bukan berarti tidak ada awan, kita akan optimalkan awan-awan yang berpotensi terjadi hujan, sehingga awan ini jika dianalisis sudah cukup dilakukan penyemaian sehingga dapat terjadinya hujan tidak hilang begitu saja untuk awan-awan tersebut.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Mas Alpon Sepriando, Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi

0: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai hampir 900 hektar. Meski berhasil dikendalikan, Satgas gabungan masih berjuang menaklukkan api dengan fokus pemadaman sisa-sisa titik api yang aktif. Pemadaman dilakukan berjam-jam hingga api berangsur berkurang. Kondisi titik api berada di puncak bukit dengan kondisi medan curam dan sulit dijangkau, membuat proses pemadaman dilanjutkan menggunakan helikopter. Tim Damkar Surabaya yang diperbantukan dengan satu unit mobil pemadam dan satu mobil ranger dilengkapi peralatan pemadaman bertahan di titik aman.
1: Terus kesamaran satu ini, terus unitnya kami pakai satu unit pemadam 3000 liter sama satu ranger. Sama peralatan yang untuk manual di sana pakai pemadam tapi di cincin.
0: Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan guna mencegah api kembali merambat dan memicu kebakaran susulan. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger berdampak terhadap habitat satwa liar. Vegetasi dan sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kawanan monyet liar terlihat berada di sekitar kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Salah satu warga Desa Ngadisari berinisiatif untuk memberikan makanan buah dan sayur kepada kawanan monyet, memanfaatkan sisa perayaan Hari Raya Karo Masyarakat Tengger.
2: Apain barusan?
3: Ngasih makan monyet, ada sisa-sisa pisang, karena juga tempatnya udah kebakar. Malah juga mantul lah.
2: Kasihan berarti Pak ya?
3: Saya warga sini, terus habis Hari Raya Karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya.
0: Warga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan dan kawasan yang terbakar kembali hijau. Dengan pulihnya vegetasi dan sumber pakan, satwa liar dapat kembali mencari makanan di habitat alamnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dampak kemarau panjang di Banyumas, Jawa Tengah, kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke pemukiman warga. Sementara itu di Demak, anak-anak memanfaatkan kondisi sungai mengering menjadi lapangan sepak bola.
5: Kemarau panjang yang melanda Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah memicu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tak hanya menyatroni rumah warga untuk mencari makan, kawanan monyet ini juga menjarah tanaman dan hasil pertanian warga. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusir kawanan monyet tersebut. Salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman.
6: Kemarau ya susah lah orangnya itu. Kalau nanam apa nggak bisa, kalau bisa nanam cuman
7: habis.
6: Nanam tak bisa, tapi habis sama monyet itu.
7: Nggak ada hasilnya.
6: Nggak ada.
5: Warga berharap ada upaya dari pihak terkait agar konflik antara manusia dan satwa liar ini tidak semakin meluas. Sementara di Demak, Jawa Tengah, kondisi sungai Kelambu Kiri yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari waduk Kedung Ombo akibat musim kemarau.
8: Karena asap.
9: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
8: Iya.
9: Sejak lama. Ini setiap sore main di sini terus?
8: Iya.
9: Gimana, Dek? Seru ya?
5: Menurut warga, kondisi sungai Kelambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya, sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari waduk Kedung Ombo.
10: Dari pusat air Kedung Ombo sudah tidak untuk dialirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan.
5: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Menteri Perang Amerika Serikat, Elbridge A. Colby, di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu. Usai pertemuan, Colby menyebut kedatangannya dalam rangka untuk bisa memenuhi undangan makan siang.

0: yang dari Presiden. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat ini berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelum meninggalkan Istana, Wakil Menteri Perang AS tersebut mengatakan dirinya merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dan optimis bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat akan terus diperkuat. Sebelumnya, Elbridge Akolbi juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Kementerian Pertahanan untuk memastikan tidak ada bahasan soal pembentukan pangkalan militer AS di Indonesia dalam pertemuan tersebut.
1: I was honored to have a lunch and a meeting with President Prabowo. It was an extraordinary honor to meet with the president and his key team. I think we're very optimistic on the part of the U.S. government to advance the relationship with Indonesia based on principles of mutual respect, partnership, and a deepening engagement. So we're honored to be here, and we look forward to continuing to advance the relationship with Indonesia. So thank you very much.
0: Menteri PU Dodi Hanggodo mulai menerapkan penggunaan aspal buton sebagai bagian dari aspal merah putih pada sejumlah ruas jalan tol. Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri PU terbaru tentang pengolahan aspal buton olahan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam fokus grup discussion Asosiasi Jalan Tol Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu sore. Ia menyebut akan segera meluncurkan aspal merah putih yang merupakan campuran dari aspal buton dan aspal buatan Pertamina. Dodi juga telah merampungkan dasar hukumnya tentang pengolahan aspal buton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan. Dalam peraturan ini, semua badan usaha jalan tol diwajibkan menggunakan campuran aspal buton sebesar 30% pada jalan tol strategis. Hal ini dilakukan untuk bisa mengurangi ketergantungan pada impor aspal, serta menekan harga dan juga mengurangi beban APBN. Dodi menargetkan penggunaan aspal merah putih ini nantinya dapat menghemat devisa negara hingga 4 triliun rupiah per tahunnya.
2: Ada idea sih. Idea sama juga namanya sekarang ini itu aja. Tapi kan karena di sini ada apa mineral, kalau aspal buton itu kan mineral, bukan cairan lagi, mineral. Jadi harapannya ada turun sedikit lah, 7-10% tapi belum, itu masih suatu hal yang dan itu nanti para penyedia jasa akan menawarkan, mereka pasti akan menawarkan kepada kita, kepada saya, kepada kementerian, kepada teman-teman di UJT, itu biar mereka yang apa bisnis to bisnis biasa aja lah.
0: Seekor macan kumbang masuk ke pemukiman warga di Batang dan ditemukan dengan kondisi kaki terluka parah. Satwa tersebut berhasil evakuasi petugas untuk dititipkan di penangkaran.
3: Kuwi macan iki kuwi nek ora ngandel kuwi macan apa kuwi?
4: Beginilah penampakan macan kumbang yang terekam oleh warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bawang, Batang pada Rabu pagi. Macan tampak tengah berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Diketahui macan telah memangsa 7 ekor ayam milik warga yang berada di belakang rumah. Pada Rabu siang, petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan kemudian mengevakuasi macan tersebut dengan cara ditembak bius.
5: Kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah atas laporan itu bersama-sama dengan tim dari Taman Safari Unipat, Batang Golden Center, dan Forkompinsam Kecamatan Bawang melakukan kegiatan evakuasi dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan macan kumbang bisa terevakuasi dengan baik.
6: Untuk berapa lama?
5: Tadi kita mulai jam 10 sampai jam setengah 12.
4: Usai berhasil diamankan, diketahui kondisi macan terluka di bagian kaki hingga akhirnya dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan.
7: Terus kita bawa ke tempat kami.
4: Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg tersebut tengah dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, satwa tersebut akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
0: Lima hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di Istana Merdeka. Informasinya usai jeda berikut ini.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Diduga panik setelah aksinya diketahui dan juga dikejar korbannya, pencuri sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan, tewas setelah menabrak tiang listrik saat kabur membawa motor curiannya. Sementara itu berdalih ingin menemui kekasihnya, seorang pemuda yang terlibat kasus pencurian sepeda motor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nekat kabur dari Polres Polman dengan kondisi tangan terborgol.
9: Aksi pencurian sepeda motor di kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan, Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Pasangkayu di Kabupaten Pasangkayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontra pulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang untuk bekal perjalanan ke Pasangkayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
10: Pak KB, infonya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana Pak?
11: Ya ini untuk sementara secara tertulis laporan ke kami, ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang, 350.000 uang itu yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
10: Motor Pak bagaimana?
11: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali. Jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan. Yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
9: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Warga Kaliwungu Kabupaten Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah warga dengan terbungkus tas kertas. Sementara itu, pelaku pembunuhan sekaligus ruda paksa terhadap seorang wanita yang berinisial SNA berhasil ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
12: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga desa Karang Ampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Humaidi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu, Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Wawan Eko menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
13: Kondisi stabil tapi sedikit tambah dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
12: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1x24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
14: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
12: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya informasi seorang mahasiswa baru di Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar dengan beasiswa S2 di Undip dan Universitas di Inggris. Bahkan Mentan mengajak mahasiswa tersebut untuk ikut kunjungan kerja ke Alor, Nusa Tenggara Timur untuk memeriksa harga beras.
15: Di mana, Dek?
16: Sana, di Anu Berawa. Mari ke Pak.
15: Sini.
17: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
18: Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
17: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
15: Saya nanti ini di itu tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut, sudah Dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
17: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
19: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
17: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
20: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai segini ya hendak Tuhan. Terima kasih.
0: Pasca bencana banjir bandang, geliat ekonomi di sektor pertanian di wilayah Aceh Tamiang kembali bergerak. Petani di Dusun Mutiara kembali panen dan juga menangguk untung dari budidaya melon.
21: Pasca banjir bandang akhir 2025, geliat ekonomi kelompok tani di Aceh Tamiang Aceh, di Dusun Mutiara, Desa Kebun Tanjung Sementoh, Kecamatan Karangbaru, kelompok tani Melon Mutiara melakukan panen raya Melon Mutiara Rabu pagi. Sekitar 1.200 melon seberat 2,5 ton berhasil dipetik dalam panen raya kali ini. Selain dipasarkan di Aceh Tamiang, melon mutiara yang berkulit kuning dengan rasa manis ini juga dijual ke wilayah lain seperti Langsa Aceh Timur hingga Medan Sumatera Utara dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram.
22: Saya kemari mau beli melon golden karena ini sedang panen raya, jadi masyarakat banyak yang memburu kemari, kalau tidak cepat kehabisan biasanya. Mutunya semakin bagus ya setelah ini, jadinya 1 kilo 20. Kalau dulu 18.000, ini agak naik karena memang semakin manis melonnya, lebih manis dari melon hijau.
21: Panen melon mutiara ini merupakan kali pertama yang dilakukan pasca bencana banjir oleh kelompok tani.
23: Setelah pasca banjir bandang 2025, ini panen raya perdana yang akan kita lakukan. Setelah proses yang sangat panjang, kita akhirnya dapat menanam dan hari ini panen buah melon segar yang telah menjadi ikon di Aceh Tamiang.
21: Sebelumnya, para petani melon menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat gagal panen sebagai dampak banjir. Mereka bisa kembali panen setelah menanam melon selama sekitar 65 hari. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: 5 hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera, hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian dalam persiapan dalam bagian geladi kotor hari ini.
24: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, geladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter, serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, geladi kotor menjadi bagian dari evaluasi untuk mematangkan seluruh rangkaian upacara. Salah satu yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisinya lebih presisi terhadap podium utama.
25: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
24: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Veteran serta Jalan Merdeka Utara selama geladi kotor hingga puncak acara 17 Agustus mendatang.
1: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini. Bisa dilihat sejak pagi tadi, ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar. Bahkan ada tambahan dari istana, yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto.
0: Polda Metro Jaya menggelar festival UMKM serta lomba melukis dan menggambar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema melukis harapan merayakan kemerdekaan, puluhan orang memadati Mapolda Metro Jaya pada hari Rabu. Sebanyak 76 peserta mengikuti perlombaan yang terbagi dalam 3 kategori, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan penyandang disabilitas. Selain lomba seni, kegiatan ini dimeriahkan festival UMKM yang menghadirkan berbagai produk dari masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan peringatan kemerdekaan yang inklusif dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasih.
2: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari 3 etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, 3 etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional.
3: Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung.
2: Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis.
4: Pikir Jalan ABC adalah legasi warisan dari sejarah kolonial Belanda ya. Dan sebagaimana kita maklum, memang sudah menjadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan segregasi sosial, pemisahan penduduk mengikut etnik, mengikut ras. Tentu tujuan jauhnya, tujuan jangka panjangnya adalah dalam rangka supaya etnik-etnik yang ada di Nusantara ini tidak bersatu. Itu yang kita sebut dengan politik divide et impera. Jadi memecah belah tapi untuk menguasai.
2: Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Lasu yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Laswi diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
5: Kita
4: umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
2: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Proses penetapan rumah bersejarah Inggit Garnasi menjadi situs cagar budaya melewati perjalanan panjang dan melibatkan banyak pihak.
5: Yang dulu rumah ini di bawah gedung sate, di bawah Kabiro Umum, akhirnya mulai diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dari mulai 2008. Dan di 2008 mulailah ahli sejarawan juga pada datang. Karena mengundang dari ahli waris, kalau sekarang cucunya, cucu angkat daripada Ibu Inggit, dan sekaligus juga meneliti kebenaran daripada tempat ini. Apakah betul rumah ini yang didiami oleh Soekarno dan Inggit? Pada waktu itu banyak sejarawan yang datang ke sini. Dan pada akhirnya setelah sepakat, mereka pun mengajukan ke Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, akhirnya untuk diresmikan menjadi situs rumah bersejarah Inggit Garnasi.
2: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab El Madeb dekat Pantai Yaman. Tiga awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
1: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilakukan di TPU Bantar Agung Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
2: Berapa orang Pak timnya yang?
3: 9 orang.
2: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja tekan ini
3: informasi? Enggak tahu, kita cuman gali aja.
2: Gali. Cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
3: sampai dikubur kembali.
1: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
4: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini.
5: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
1: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab El Mandeb dekat Pantai Yaman. 3 awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Rekaman warga memperlihatkan kapal kargo Tihama dilalap api dengan asap hitam tebal membumbung dari badan kapal. Kapal berbendera Tanzania dan dimiliki oleh perusahaan Mesir tersebut diserang saat berlayar di dekat Pulau Perim. Sumber penjaga pantai dan militer Yaman menyebut 2 awak asal Pakistan dan 1 awak asal Indonesia tewas dalam serangan itu.

8 tewas dan 8 lainnya luka-luka. Praktik penambangan ilegal telah menjadi masalah menahun di Afrika Selatan yang dilakukan oleh kelompok kecil hingga jaringan kriminal terorganisir.

Warga Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu siang dibuat gempar. Sesosok mayat perempuan ditemukan membusuk di dalam sumur tua sedalam 12 meter. Namun bukan hanya itu saja, di sekitar jasad korban juga terdapat ular berbisa jenis kobra. Saat hendak ditangkap, ular itu terus bersembunyi di balik jasad korban, membuat proses evakuasi jasad korban berjalan pelik. Setelah berbagai upaya, ular berbisa itu akhirnya berhasil ditangkap. Jasad Aam Amelia pun berhasil dievakuasi keluar dari sumur. Banyak warga menduga ular kobra itu adalah penjaga jasad korban. Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendy Hendriansyah menyebut korban sempat laporkan hilang 12 hari lalu. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tidak ditemukan luka di tubuh korban. Diduga gadis malang itu terpleset ke dalam sumur. Warga Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu pagi dikejutkan dengan penampakan seekor macan kumbang. Ia mengendap-endap di kandang ayam belakang rumah warga.

0: Macan juga disebut telah memangsa 7 ekor ayam milik warga. Rabu siangnya, petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah berhasil mengevakuasi macan tersebut dengan ditembak bius. Dan barulah diketahui kondisi macan itu ternyata terluka di bagian kaki. Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg tersebut tengah dititipkan di Lembaga Konservasi Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, satwa tersebut akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Debt collector yang mengamuk di rumah artis Vicky Prestio dan sempat memukul seorang pria dengan kursi akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Selain itu, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Bram Herlambang dan inilah redaksi malam selengkapnya. Misteri kematian seorang wanita muda di kamar kontrakannya di Tangerang, Banten terkuak. Pelaku ternyata seorang pria beristri yang tengah mabuk miras dan bernafsu kepada korban. Sementara niat hati menagih sisa hutang Rp500.000, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur justru dibacok di tengah jalan desa. Pelaku langsung diamankan oleh polisi.
2: Pembunuhan di Tangerang ya, Pak?
0: Seorang gadis 21 tahun berinisial SNA ditemukan tewas dengan luka di leher di kamar kontrakannya di Kelurahan Jurumudi Baru, Kota Tangerang, Banten pada Selasa siang. Korban berinisial SNA, warga Menes ini, menetap di kamar kontrakan bersama kekasihnya dan saat kejadian kekasihnya tengah bekerja shift malam di perusahaan jasa ekspedisi. Kematian korban baru diketahui calon suami korban saat baru pulang bekerja. Kurang dari 24 jam berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, polisi berhasil menangkap terduga pelaku bernama KF yang menetap di depan kontrakan korban. Ironisnya, sesaat sebelum penangkapan, pelaku KF nampak santai saat polisi melakukan investigasi di lokasi. Dari kamar kontrakan pelaku, polisi mengamankan barang bukti baju, spray, bantal, dan telepon genggam. Dari pemeriksaan awal, pelaku nekat melakukan pembunuhan dalam kondisi mabuk atau berada di bawah pengaruh minuman keras.
3: Motif dari pembunuhan tersebut adalah pelaku sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu minum minuman keras. Sehingga dari pengaruh alkohol ini, pelaku ingin korban yang kebetulan berada di depan kontrakan pelaku. Kemudian karena korban melawan, sehingga pelaku langsung mencekik korban sampai meninggal dunia.
0: Sementara diketahui pelaku KF ini sudah memiliki istri di kampung halaman. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Niat hati menagih sisa hutang sebesar Rp500.000, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur justru dibacok di tengah jalan desa. Dalam rekaman video amatir, korban bernama Supandang, 40 tahun, warga desa Jrebeng, Probolinggo, terlihat bersimbah darah usai diduga dibacok pelaku. Pasca kejadian, anggota Unit Reskrim Polsek Wonomerto mengamankan dua orang yang merupakan bapak dan anak, Riyadi, 60 tahun, dan Kosnadi, 35 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan awal, polisi menetapkan Kosnadi sebagai terduga pelaku pembacokan. Sementara itu, korban masih belum dapat dimintai keterangan karena mengalami luka bacok cukup serius di sejumlah bagian tubuh. Polisi masih terus mendalami motif dan kronologi pembacokan, serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Heboh di media sosial, seorang perempuan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggeruduk advokat karena kesal datanya dipakai tanpa izin untuk mengajukan gugatan cerai. Dari Pandeglang, Banten, polisi menangkap seorang pria yang diduga mencabuli anak tiri yang masih berusia 15 tahun. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
4: Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak ngarang semua cerita dari putusan di sini.
2: berapa, Pak?
4: Kekerasan satu bendong, Pak. Saya dapat dari pengadilan agama, Pak, Karawang, Pak. Bapak di sini sudah pemalsuan data, Pak. Bapak isinya pun ngarang.
5: Sebuah video seorang wanita mendatangi pengacara lantaran merasa tidak pernah menguasakan dan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang, Jawa Barat, viral di media sosial. Ita mengaku baru mengetahui adanya perkara itu setelah menerima putusan dari Pengadilan Agama Karawang, 6 bulan setelah putusan cerai dikeluarkan Pengadilan Agama Karawang. Ia pun mempertanyakan bagaimana namanya dapat tercatat sebagai penggugat jika tidak pernah datang ke proses persidangan. Hingga saat ini klaim yang disampaikan Ita masih memerlukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut dari sejumlah pihak terkait, termasuk pihak advokat dan Pengadilan Agama Karawang. Pelaku CD hampir saja menjadi bulan-bulanan warga setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 15 tahun pada Rabu. Kasus ini terungkap setelah pelaku diduga tertangkap basah oleh ibu korban saat sedang melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuannya. Mengetahui kejadian tersebut, sang ibu langsung berteriak meminta pertolongan hingga menarik perhatian warga di sekitar lokasi. Beruntung kepolisian yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku dari amukan massa dan membawanya ke Polres Pandeglang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengatakan pelaku diduga memiliki modus merayu korban agar mau melakukan tindakan asusila. Pelaku juga berdalih perbuatan tersebut merupakan bentuk imbalan karena telah merawat korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Inilah detik-detik tim unit Reskrim Polsek Genuk, Polrestabes Semarang menangkap Dwiki Anan di rumah kos di Desa Bulusari, Kabupaten Demak. Pelaku ini merupakan DPO sindikat pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah kota Semarang. Saat diamankan, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari lantai 2. Namun upaya pelaku kabur berhasil digagalkan petugas dan membawanya ke Polsek Genuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan sebagai sarana dalam melancarkan aksi pencurian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Lagi dan lagi debt collector berulah. Di Tangerang Selatan, sejumlah pria diduga debt collector atau matalang terekam kamera mencegat sopir ojol hingga menjadi tontonan warga. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, debt collector yang mengamuk di rumah artis Vicky Prasetyo akhirnya berhasil ditangkap.
5: Rekaman CCTV merekam saat debt collector terlibat cekcok dengan seorang pria di dalam rumah warga di Taman Villa Baru Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dari rekaman terlihat jelas seorang warga yang merupakan penghuni rumah beberapa kali mendapat hantaman kursi oleh pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tangannya. Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Suparmin menjelaskan, peristiwa ini terjadi di rumah salah satu artis, yaitu Vicky Prasetyo, pada Sabtu pagi lalu, di mana pelaku berinisial KS hendak menagih cicilan pembayaran mobil milik korban MR yang tertunggak selama 9 bulan. Lebih jauh Kapolsek menjelaskan, berbekal CCTV pelaku berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa kursi untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam undang-undang tentang penganiayaan dan saat ini harus merasakan sel tahanan Polsek Bekasi Selatan.
6: Hei! Hei!
5: Sejumlah pria diduga debt collector atau mata elang terekam melakukan pengecekan terhadap seorang pria yang mengenakan jaket ojek online. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, hingga viral di media sosial. Aksi tersebut langsung menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Belum diketahui secara pasti identitas para pria tersebut, termasuk alasan mereka menghentikan pengendara berjaket ojek online. Saat ditemui Rabu siang, salah satu warga hendak mengatakan membenarkan adanya kejadian seorang pria berjaket ojol diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga matel. Atas kejadian itu, dirinya sebagai warga merasa resah. Warga berharap polisi dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi tersebut berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita beralih ke kasus penyekapan yang berujung kematian seorang laki-laki di Sumedang Utara, Jawa Barat. Polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Penyekapan berujung maut tersebut ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil.
5: Sabtu 8 Agustus 2026, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis dengan tangan diborgol dan kaki di

0: ikat di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sumedang, namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Handi, 47 tahun, warga Bojong Soang, Bandung. Diduga pria malang itu adalah korban penyekapan dan penganiayaan. Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk sejumlah terduga pelaku. Selasa 11 Agustus, 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan korban ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil. Korban disebut tidak membayar sewa kendaraan serta menghilangkan STNK mobil. Korban lalu disekap di 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama terjadi Kamis 6 Agustus 2026 di rumah garasi milik pemilik rental berinisial RN di Desa Ranca Mulia. Keesokan harinya, korban kemudian dipindahkan ke kos-kosan di Desa Jati Hurip, lalu dipindah lagi ke Jalan Prabu Taji Malela, Kelurahan Kota Kaler. Di setiap lokasi, korban kembali mengalami penganiayaan. Polisi menduga otak utama penyekapan dan penganiayaan itu adalah sang pemilik rental berinisial RN dan seseorang berinisial DAF. DAF sempat melarikan diri hingga ke Jakarta Utara, namun berhasil diamankan pada Minggu 9 Agustus 2026.
1: Saudara D ini, klaster pertama, tersangka utama, klaster kedua, klaster ketiga, ikut terus. Itu kan ada ininya, ada apa, ada komunikasinya antara pemilik rental sama saudara D ini, gitu, DAF ini.
0: Kini kedelapan tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan serta penganiayaan berakibat mati dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kasus penyekapan lainnya juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Berniat membanturkan bisnis yang kesulitan keuangan, seorang nenek berusia 70 tahun berujung menjadi korban penyekapan di salah satu apartemen di kawasan Serpong. Dua ponsel dan juga mobil korban dibawa kabur oleh pelaku. Kedua pelaku yang mengaku mantan tahanan KPK dan juga karyawan KPK akhirnya berhasil ditangkap.
0: Seorang perempuan lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban penyekapan dan pencurian di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa 4 Agustus lalu. Korban dikunci di dalam kamar, sementara pelaku membawa kabur dua telepon genggam, dokumen penting, serta satu unit mobil Fortuner milik korban. Beruntung petugas keamanan apartemen yang sedang berpatroli mendengar suara minta tolong korban. Petugas keamanan bersama pihak manajemen kemudian mendobrak pintu hingga korban berhasil dikeluarkan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sekitar 300 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke polisi. Kurang dari 24 jam usai menerima laporan, polisi berhasil menangkap dua tersangka saat bersembunyi di sebuah kontrakan di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 8 Agustus 2026. Polisi juga berhasil menemukan kembali mobil milik korban. Saat melancarkan aksinya, tersangka A alias RE, 38 tahun, mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan mengklaim memiliki aset yang disebut disita KPK. Untuk meyakinkan korban, tersangka disebut pernah memperlihatkan foto dirinya mengenakan rompi tahanan KPK. Tersangka kemudian meminta EJ alias SR, pria 45 tahun, berperan sebagai petugas KPK. Namun dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui tersangka yang mengaku sebagai petugas KPK tersebut sehari-hari berprofesi sebagai kurir. Modus ini diduga digunakan untuk memperdaya korban dengan dalih membantu mengurus pencairan aset yang diklaim milik tersangka A.
3: Terduga pelaku A berperan dengan mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki aset pribadi yang telah disita oleh KPK senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah.
4: Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Inilah keprofesionalisme yang ditunjukkan oleh polisi.
0: Kedua tersangka kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan atau pasal 446 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang serta pasal 492 KUHP tentang penipuan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
2: Viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Goa, Sulawesi Selatan. Ironis, perundungan terjadi karena korban dituduh merebut kekasih pelaku. Sementara di tempat lainnya, dugaan aksi tawuran antar pelajar di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menerjunkan tim investigasi.

0: Resta Goa. Polisi juga berencana akan menangkap pelaku penganiayaan yang juga merupakan pelajar SMA ini. Inilah video viral keributan antara pelajar dari dua sekolah berbeda yang terjadi di Jalan Raya Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi Senin sore ketika para pelajar hendak pulang sekolah. Tiba-tiba datang beberapa orang pelajar dari sekolah lain yang melintas di depannya sambil menggunakan sepeda motor. Belum diketahui maksud ataupun pemicunya, namun tiba-tiba keributan terjadi. Selasa siang, pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempertemukan semua pihak, termasuk dua sekolah yang terlibat. Hasilnya, dua sekolah menggelar deklarasi damai dan berjanji tidak akan lagi mengulangi tawuran. Menanggapi video viral, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan aksi yang diduga melibatkan sejumlah pelajar. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, KDM memastikan tim investigasi akan segera turun ke sekolah untuk mendalami kasus ini.
1: Seluruh orang yang terlibat akan segera kami proses kedisiplinan. Yang ketiga, mengikuti program penyadaran barak militer yang dari dulu sangat efektif dalam menyelesaikan tawuran.
0: Belum dapat dipastikan pemicu dari keributan yang terjadi. Peristiwa ini dalam penanganan pihak Satreskrim Polres Cianjur. Beberapa siswa tengah diperiksa untuk mengetahui motif dan pemicu dari aksi yang viral Senin lalu ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selundupkan sabu dari Malaysia, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI ditangkap di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Adapun di Bogor, Jawa Barat, polisi menggerebek rumah kontrakan di Parung Panjang yang diduga menjadi tempat peredaran obat keras ilegal.

0: Diduga sebagai pengedar dan pemasok sabu, seorang pria dan wanita dibekuk unit reskrim Polsek Medan Sunggal, Sumatera Utara. Kedua tersangka yang berinisial MH dan IS alias Sangkot ditangkap di bantaran Sungai Belawan, kawasan Lembah Berkah. Awalnya polisi menangkap MH yang diduga sebagai pengecer. Saat ditangkap, MH sempat membuang satu paket sabu ke tumpukan sampah. Dari pengakuannya, sabu diperoleh dari IS. Polisi kemudian menggerebek rumah IS dan kembali menemukan paket sabu siap edar. Kini keduanya diamankan di Mapolsek Sunggal, sementara polisi masih memburu terduga bandar dan pemasok lainnya. Nekat menyelundupkan 8 kg sabu dari Malaysia, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI ditangkap Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Tersangka berinisial S, warga Sampang, Jawa Timur, ditangkap usai turun dari kapal di kawasan Air Batu Asahan, Sumatera Utara. Sabu 8 kg tersebut disembunyikan dalam ransel. Untuk mengelabui petugas, tersangka bahkan sempat berpindah-pindah kapal selama perjalanan dari Malaysia. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke pemesan di Pulau Jawa. Atas jasanya, tersangka dijanjikan upah Rp150 juta.
1: Eh, yang benar. Ini kamu orang mana, bro?
0: Rumah kontrakan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek polisi setelah diduga menjadi tempat jual-beli obat keras ilegal. Empat orang terduga pelaku diamankan setelah polisi menindaklanjuti laporan warga. Dari penggeledahan, polisi menyita sekitar 350 butir obat jenis Heximer, 4 butir Tramadol, uang tunai, serta 2 telepon seluler yang diduga digunakan untuk transaksi. Keempat terduga kini diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami asal-usul dan jaringan distribusi obat keras tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebuah video yang menampilkan seorang pria membawa benda mirip dengan senjata api viral di media sosial. Gerak-gerik yang mencurigakan membuat warga khawatir. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lain dalam Kilas Metropolitan.
3: Video seorang pria membawa benda mirip senjata api viral di media sosial. Gerak-geriknya yang mencurigakan sempat membuat warga resah. Dalam rekaman terlihat pria tersebut berjalan mengendap-endap seolah sedang bersembunyi di balik dinding sambil

0: bersiaga mengarahkan pistol yang ia pegang. Peristiwa ini terjadi di Jalan RM Marta Dinata Ciputat, Tangerang Selatan, Senin 10 Agustus lalu. Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan penelusuran. Namun jenis benda dan identitas benda tersebut masih belum dipastikan. Polisi mengimbau warga tidak terburu-buru menyebarkan kesimpulan sebelum hasil penyelidikan dipastikan. Aksi begal motor terekam CCTV di Jalan Degolan Balong Pakem Sleman Yogyakarta. Dua pelaku memempet motor korban lalu menodongkan senjata tajam. Tak hanya merampas tas, salah satu pelaku juga membacok kepala korban yang masih mengenakan helm. Kedua pelaku kemudian kabur membawa motor korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Keduanya berinisial IH dan MI. Dari tangan pelaku, polisi menyita dua parang, jaket, serta sejumlah sepeda motor. Kedua pelaku kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Niat curi dua telepon genggam, seorang pria kabur ketika kepergok korban yang tiba-tiba terbangun. Aksi ini terekam CCTV di sebuah warung makan, kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam rekaman, pelaku masuk saat warung sepi, lalu menghampiri korban yang sedang tertidur. Pelaku kemudian mengambil dua handphone di atas meja, namun korban mendadak terbangun dan langsung mengejar pelaku. Panik dikejar korban, pelaku akhirnya kembalikan dua handphone tersebut dan melarikan diri. Pelaku diduga beraksi bersama seorang perempuan yang menunggu di atas motor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sungguh tega, seorang nenek berusia 88 tahun menjadi sasaran penjambretan pria bermotor. Korban jatuh tersungkur dan kalung emasnya melayang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
3: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agama.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
6: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour, setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kalung emas melayang, korban pun jatuh tersungkur. Sayang, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Kamera pengawas mengabadikan aksi pencurian kekerasan yang dilakukan seorang pengendara sepeda motor terhadap seorang nenek berusia 88 tahun di kawasan Andir, Kota Bandung pada 10 Agustus 2026 lalu. Korban yang saat itu keluar rumah tiba-tiba dipepet pelaku yang kemudian merampas kalung emas yang dikenakan korban. Usai melancarkan aksi jahatnya, pelaku pun langsung melarikan diri. Akibat peristiwa tersebut, sang nenek mengalami luka ringan pada bagian siku dan telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Kini petugas unit reskrim Polsek Andir masih memburu pelaku yang aksinya sempat terekam kamera pengawas tersebut. Inilah video amatir saat tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang menangkap U, 40 tahun, seorang ibu dua anak, pelaku pencurian uang dan perhiasan milik majikannya. Pelaku dibekuk petugas di rumahnya di Magelang pada Jumat 7 Agustus 2026. Penangkapan ini berdasarkan rekaman CCTV. Dan dari hasil penggeledahan di dalam tas pelaku, petugas menemukan barang bukti uang tunai serta dua perhiasan emas berupa gelang seberat 18 gram dan cincin seberat 1,3 gram. Saat beraksi, pelaku masuk kamar korban TS, lansia 70 tahun, dan saat melihat korban sedang mandi, pelaku pun dengan leluasa menggasak uang tunai dan perhiasan emas dari lemari. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman 5 tahun kurungan. Inilah aksi pelaku pencurian burung milik warga Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin 10 Agustus dini hari. Dalam video, pelaku yang mengenakan jaket dan celana hitam melompati pagar rumah korban. Pelaku dengan tangkas mengambil sangkar burung kicauan, kemudian pergi meninggalkan lokasi. Dalam unggahan di media sosial, korban kehilangan 2 ekor burung jenis kenari dan cucak rantai. Korban sengaja memposting video CCTV ke media sosial agar warga waspada terhadap aksi serupa yang marak di Kabupaten Kediri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik.

0: koruptor hukum mati itu setuju. Kenapa? Karena koruptor itu di Indonesia udah sangat meresahkan.
1: Mungkin lebih baiknya ya dimiskinkan hartanya aja, biar dia merasakan apa yang diderita sama masyarakat warga Indonesia.
2: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
3: Selamat malam, maraknya kasus korupsi kembali memantik desakan hukuman maksimal bagi koruptor. Majelis Ulama Indonesia mendorong agar koruptor dihukum mati, terutama bagi pelaku yang menimbulkan dampak besar bagi negara. Namun apakah hukuman mati benar-benar mampu menghentikan korupsi atau justru bertentangan dengan hak asasi manusia? Kita akan bahas malam ini. Kami undang narasumber kami yang pertama, Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bang Saud. Hampir bilang 2026 loh Bang.
4: Mau daftar lagi. Mau daftar lagi.
3: Mana tahu. Silakan Bang.
4: Sini ya.
5: Ya, silakan.
3: Undang anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Terima kasih. Baru reses nih dari Dapil. Silakan Bang Nasir di tengah.
6: Thank you.
3: Dan saya undang pegiat anti korupsi Saur Siagian. Selamat malam Bang Saur.
7: Merdeka.
3: Merdeka.
7: Sikat koruptor.
3: Pakar. Tapi di sebelah sini ya Bang.
7: Oke. Okay,
3: oke, terima kasih. Saya undang pakar hukum pidana Aristo Panggaribuan. Bang Aristo, selamat malam.
8: Malam semuanya. Malam Mbak Elvira.
3: Apa kabar Bang?
6: Aku enggak punya marga ini kayaknya.
7: Makanya tadi kita ngomong.
6: Aku
3: mau beli dulu jangan-jangan nih.
7: Semurah.
6: Aku acibuan aja lah.
3: Dan kami juga masih menunggu nanti Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis yang nanti akan hadir bersama kami, dan juga Hakim Agung periode 2011-2018 Profesor Gayus Lumbun. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Mohon aplausnya ya. Ini kita masih menunggu Majelis Ulama Indonesia, tapi saya ke Bang Nasir terlebih dahulu nih. Bola panasnya di Komisi 3 Bang. Aturannya kan sudah ada ya sebenarnya ya. Nah, tapi kemudian kita melihat bagaimana prakteknya sejauh ini, tampaknya apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk maksimal gitu ya, hukumannya hukuman mati, itu tidak bisa terrealisasi.
6: Iya, ketahuan saya sampai hari ini belum ada vonis mati yang dialamatkan kepada terdakwa koruptor ya, atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi oleh majelis hakim, sepengetahuan saya. Meskipun peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 sudah memberikan semacam SOP ya terkait dengan ancaman hukuman mati itu. Mulai dari yang paling berat, ya, kemudian berat, kemudian sedang, ringan, sampai yang paling ringan. Bahkan juga ada satu petunjuk bahwa ancaman hukuman mati atau hukuman mati itu bisa diberi apa diputuskan oleh majelis hakim kalau misalnya di angka atas 100 miliar misalnya. Dan tidak ada sedikit pun celah untuk memberikan keringanan kepada yang bersangkutan itu. Jadi sebenarnya 2020 Mahkamah Agung sudah mengatur itu lewat peraturan Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang memang belum ada vonis mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
3: Oke, baik. Saya ke Bang Saur. Bang Saur, regulasi sudah ada, tapi kememudian implementasinya yang kemudian masih ditanya begitu ya, bagaimana kemudian prakteknya? Perlu tidak hukuman mati untuk koruptor memberikan efek jera?
9: Kan yang pasti tadi Pak Nasir sudah mengatakan bahkan undang-undangnya sendiri sudah jelas di tipikor itu di pasal 2 ayat 2. Nah maksud saya kita bisa bantah nggak kalau kejahatan yang paling serius saat ini di Indonesia ini soal korupsi? Hari-hari kita ini semuanya bicara korupsi kok. Nah problematiknya mengapa misalnya bukan saja mulai zamannya Pak Saud dan sampai sekarang ini tidak turun-turun. Nah menurut saya juga peradilan kita nggak serius menerapkan apa perintah daripada undang-undang ini holistik loh.

0: Nah, oleh karena itu menurut saya selalu mengulangi pepatah-pepatah ini berulang-ulang. Ini pepatah Afrika mengatakan kalau kita melakukan sesuatu hal berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda, sebenarnya kita itu ensin itu orang gila. Nah, maksud saya adalah sudah ada instrumen hukumnya, kemudian Mahkamah Agung juga sudah mendrive supaya jangan hakim-hakim kita ragu. Kemudian kenapa tidak dilaksanakan?
1: Menurut Bang Sar ini hanya masalah ragu atau memang untuk menerapkannya masih
0: ada celah? Menurut saya tidak betul-betul dihayati. Seakan-akan misalnya kalau kita pro hukuman mati, seakan-akan kita nggak menghargai. Justru kita sangat menghargai 280 juta rakyat Indonesia misalnya. Katakanlah, saya buat contoh misalnya korupsi BTS yang di khususnya itu di daerah T terluar, kemudian terpencil dan juga apa namanya tidak terjangkau. Itu dikorupsi, artinya ada hak ajas untuk mendapatkan pendidikan, akses internet tiba-tiba habis. Karena satu dua orang, maksudnya adalah kejahatannya ini berdampak kepada masyarakat, hak ajasi masyarakat. Nah, kenapa kita ragu? Nah, oleh karena itu yang menurut saya yang menjadi problematik kita. Nah, oleh karena ini momentum dalam Agustus, apalagi kita sudah menerapkan KUHP yang baru. Menurut saya bukan saja hukum yang maksimal, tapi juga bisa hukum tambahan. Misalnya apa? Hukum tambahan kerja sosial misalnya. Contohlah misalnya, kalau betul ini sekarang kan yang korupsi MBG misalnya. Ini kan menyangkut makan orang yang tidak punya gizi tadinya. Ini pun diembat oleh apa? Ketuanya, wakil ketuanya. Saya berharap nanti kalau hakim biasanya memberikan hukum tambahan misalnya. Tambahan misalnya kalau politisi, teman-teman Nasir misalnya adalah hak politiknya dicabut. Ditambah yaitu sanksi sosial karena pidana kita sudah mengatakan misalnya dia pekerja ngerjain misalnya toilet di MBG misalnya. Dulu kan dia diberi kesempatan jadi dirut atau jadi kepala. Nah kemudian kasih tambahan dia di sana, jadi minta maaf ya klinis senpis bukan saya mengatakan Anda hina, supaya dia merasakan bagaimana beratnya perjuangan seorang klinis senpis dengan kadang-kadang gaji seperti itu tetapi kemudian kita melakukan korupsi. Jadi tapi disebut namanya misalnya contoh siapa, dulu kan Akil Mukhtar udah karena ini kan sudah ingkrah misalnya. Jadi proses itu kemudian disebut namanya. Dia kemudian yang tadinya dia jadi dirut di sana, kemudian tambahan adalah dia menjadi pekerja toilet, membersihkan toilet gitu loh. Itu harapan saya, deteren efek, kemudian orang berpikir, artinya korupsi itu sangat memalukan, bahkan juga itu punya ancaman kepada dia dan keluarga.
1: Bahkan ada tambahan begitu.
0: Ada ya, tambahan.
1: Oke, baik.
0: Baru menurut
1: ini
0: saya.
1: Kemudian ramai karena kita tahu dalam beberapa tahun ini, tidak hanya di era presiden sekarang, presiden sebelumnya juga sebenarnya isu hukuman mati bagi koruptor ini sudah ramai. Tapi kemudian ini kembali ramai karena Majelis Ulama Indonesia kemudian memberikan pernyataan. Saya undang sekarang Kiai Haji Khalil Nafis, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Ya.
1: Silahkan Pak Kiai.
2: Ya, terima kasih.
1: Ini lagi rame soal hukuman mati bagi koruptor. Sekali lagi, penegasan dari Majelis Ulama Indonesia, meskipun ini sudah berulang kali disampaikan sebenarnya ya Pak Kiai. Mengapa kemudian ada keresahan itu timbul dan kemudian menyampaikan hal ini lagi?
2: Fenomenanya korupsi tambah banyak. Kita kadang-kadang salah persepsi bahwa keberhasilan untuk pemberantasan korupsi kalau banyak yang ditangkap. Padahal itu sebenarnya menunjukkan kegagalan dalam pemberantasan korupsi. Dan akhir-akhir ini adalah yang korupsi tidak tanggung-tanggung, kepala daerah, penegak hukum, dan yang menjamin terhadap hajat hidup orang banyak. Seperti halnya soal tadi MBG yang sudah diceritakan. Nah ini saya pikir harus diberikan aspek jera. Dalam Islam namanya al-mawani wa-zawajir. Mawani itu artinya preventif yang melaksanakan menjadi jera. Nyatanya kan tidak membuat orang itu takut, preventifnya tidak. Kemudian jeranya pun juga enggak terjadi. Oleh karena itu dalam konteks kita kemarin Kongres Umat Islam berpikir apa yang membuat bangsa bisa maju. Karena ternyata penghambat utamanya menurut pikiran kami diantaranya adalah soal korupsi ini. Maka harus kita berantas. Mungkin saking frustasinya kami di dalam mencari solusi, selain persoalan sistem, ini kan sistem pasti harus ada aspek jeranya dulu. Ada masalah yang itu dikasih hukuman yang menakutkan. Oh kalau gitu boleh juga, tidak mengatakan wajib, boleh diberikan hukuman mati. Oleh karena itu di dalam Islam itu kan yang walakum fil kisosi hayatun, jadi kisos itu orang yang membunuh pada orang lain dihukum membunuh. Itu hayatun li ulil albab, itu kehidupan. Jadi bukan kita ingin membunuh sebenarnya kepada orang yang berbuat korupsi itu, tetapi untuk

0: menghidupkan orang banyak, mereka harus dikorbankan satu yang mati. Jadi persoalannya bukan ini mencabut hak hidup orang, bukan. Malah ingin menghidupkan banyak orang. Sekarang kita timbang-timbang, melanggar HAM kepada seseorang, tapi harus kita melanggar HAM kepada banyak orang. Ini kan pada satu orang dia enggak melanggar HAM, lalu kita enggak melakukan. Sementara saat yang bersamaan kita adalah melakukan pelanggaran HAM terhadap sekian orang banyak. Itu apa diantaranya pendidikan, mereka tidak bisa mengakses. Yang kedua adalah kecerdasan. Yang ketiga berkenaan dengan mungkin hak hidup, berkenaan dengan kesejahteraan. Kita akan bisa melihat banyak orang yang gantung diri gara-gara pinjol dan seterusnya karena kesejahteraan. Berarti kan ada hak asasi orang banyak yang itu dirampas oleh seseorang yang korupsi ini. Pada saat korupsi itu menjadikan suatu negara itu kolab, jadi negara itu menjadi rusak secara sistematis, maka ini bisa diberikan hukuman. Kan sama dengan hukuman mati bagi orang yang melakukan pengkhianatan terhadap negara pada saat negara itu diserang. Maka ketika dia melakukan pengkhianatan, maka dia dihukum mati. Dan di Indonesia hukuman mati bukan hal yang baru. Sudah dilakukan kepada teroris, dilakukan kepada narkoba. Mengapa ini saya pikir lebih bahaya daripada narkoba? Oh, yang mengambil hak orang banyak, hak negara, hak pembangunan. Mengapa kalau memang itu menimbulkan dampak yang secara sistematis pada negara dan merusak dan menghalangi terhadap kemajuan, ya boleh juga dong dihukum mati.
1: Gitu. Baik, vonis hukuman mati memang bukan pertama kali. Ada beberapa vonis kita tahu, salah satunya jatuhkan oleh mantan Hakim Agung periode 2011-2018. Prof, silakan bergabung bersama kami, ya. Prof Gayus Lumbun. Kalau zaman dulu saya masih reporter ngelihat Prof gitu ya, langsung ya. Headline-nya adalah, wah, hakim yang menjatuhkan vonis mati lebih dari 10 ya. Terpidana. Nah, ya. Kita berbicara mengenai hal itu sekarang, tapi kasusnya korupsi ya Prof. Ya. Kalau dulu Prof kan kasusnya kriminal ya, ya, pembunuhan gitu. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis untuk yang terberat, vonis hukuman mati itu seperti apa Prof?
2: Saya lebih kepada bentuk cara dia membunuh. Seperti suami yang patah semangat memelihara istrinya yang tidak bisa apa-apa lagi dengan cara dimasukkan di tanah hidup-hidup. Nah, itu termasuk satu bentuk yang kejiwaan pelaku ini memang kejam. Saya lebih kepada itu. Lalu menyeret wanita 400 meter habis setengah. Itu juga termasuk bagi saya harus tidak perlu hidup lagi dengan jiwa seperti itu.
1: Sudah tidak berperi kemanusiaan.
2: Ya.
1: Kalau kita berbicara mengenai kasus korupsi, koruptor menimbulkan dampak luar biasa. Kalau tadi Kiai mengatakan seperti itu, pertimbangan hukuman mati itu apakah kemudian masuk akal untuk saat ini?
2: Itu lain lagi. Bagi saya, pandangan saya adalah untuk memberi efek jera, deteren efek, supaya orang lain tidak korupsi lagi. Jadi bukan kesadisan, walaupun itu dampak dari korupsi itu memang luar biasa. Itu kan perekonomian sebenarnya yang hancur itu. Bukan sekedar uang, tapi perekonomian. Tetapi dalam pikiran saya bukan sekedar itu. Tapi memberi contoh kepada pelaku yang mungkin berpotensi bisa melakukan untuk tidak melakukan.
1: Bentuknya hukuman mitigasi atau seperti apa maksudnya?
2: Ya, bentuknya dengan cara hukuman mati yang masih diuji dua kali di MK ketika zaman Pak Jimli satu kali, zaman Pak Mahfud sekali, putusannya adalah masih relevan digunakan di Indonesia.
1: Oke, masih relevan digunakan di Indonesia. Ya. Bang Aristo, apakah masih relevan kita selain Undang-Undang Tipikor, ada juga sekarang KUHP baru yang disahkan di DPR gitu ya, di awal tahun ini sudah mulai berlaku. Bagaimana dengan hukuman mati ini?
3: Gini, pertanyaannya kalau masih relevan atau tidak, ya relevan karena instrumen undang-undang menyediakan itu. Ya, secara formal. Tapi kita harus lihat nih sebenarnya apa sih gravity of crime korupsi ini yang pantas dihukum mati. Kan korupsi ini spektrumnya luas loh. Ada yang transaksional, bribery biasa, sampai ada yang white collar crime yang tingkat tinggi misalnya yang membahayakan. Nah, undang-undang mengatakan bahwa situasi-situasi khusus itu misalnya bencana alam, krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana itu yang pantas dijustifikasi oleh hukuman mati. Jadi itu konsepnya lex talionis lah ya, dibalas bahwa gravity dari kriminalitas itu pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Undang-undang menyediakan instrumen itu. Nah, tapi kan pertanyaan yang kedua, itu tidak pernah dilakukan. Tadi Pak Nasir Jamil juga mengatakan itu, Bang Saur juga mengatakan itu. Bang Saur mengatakan tadi ada ketidakseriusan. Tapi kalau saya melihatnya lebih dalam dari itu ya, karena ada aspek prosedural. Disederhanakan begini, apakah sistem hukum Indonesia

0: ini sudah cukup umur ya untuk playing God. Sederhananya playing God itu bermain Tuhan, mencabut hukuman mati. Mungkin tadi kan saya katakan dari segi material kejahatan bisa dijustifikasi hukuman mati. Itu kan konsep pidana, lex talionis tadi, pembalasan dendam. Itu salah satu argumentasi yang ya ada masuk akalnya. Tapi yang kedua soal implementasinya, apakah kita sudah cukup umur? Apa maksudnya sudah cukup umur? Gini, yang pertama ya, menghukum seseorang hukuman mati itu pembuktiannya serius. Tadi yang dikatakan Pak Gayus, Pak Kiai misalnya, saya setuju memang Bang Saur kerusakan serius ya. Misalnya MBG bisa mencabut nyawa orang, tetapi bagaimana membuktikan itu kausalitasnya? Karena korupsi ini kan perbuatan yang panjang, dari misalnya dari desain birokrasi, pengambil keputusannya siapa, sampai orang itu meninggal. Karena gini, hukuman mati di dalam literatur pidana ya, baik secara global maupun secara umum sekarang, itu dalam hak asasi manusia itu hanya bisa dijustifikasi kalau intentional killing. Kita bicara hak asasi manusia sih, apa sih otoritatifnya hak asasi manusia, yaitu ICCPR atau Covenant Sosial Politik yang kita sudah ratifikasi tahun 2005. Okay. Penafsiran otoritatif ya di situ, di Covenant Internasional itu mengatakan boleh hukuman mati, tetapi untuk most serious crimes. Apa itu most serious crimes? Ada penafsiran otoritatifnya, yaitu tindak pidana yang deliberately, itu sengaja, untuk menghilangkan nyawa orang, tadi yang dideskripsikan oleh Prof. Gayus tadi. Ya, misalnya suami menghukum istri, kemudian digerek orang sampai meninggal. Itu deliberately. Sekarang pertanyaan proseduralnya adalah, bagaimana membuktikan orang korupsi ya dengan hilangnya nyawa orang lain. Ini aspek pembuktian nih, procedural justice ini. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, adakah cara untuk mengeksekusi hukuman mati itu dengan kemanusiaan yang baik? Apa maksudnya kemanusiaan yang baik? Gini, banyak contoh orang dihukum mati 2005 sampai 2025 belum dihukum mati. Jadi setiap tahun itu prosesnya itu adalah proses yang jauh lebih menyiksa daripada hukuman mati itu. Itu yang kedua ya.
1: Ketidakpastian itu juga...
0: Oh pasti dong, kayak misalnya masalah, ya? Kasus Bali 9 itu yang dikutip Prof. Gayus soal uji materi Mahkamah Konstitusi itu kasus Bali 9 yang orang Australia tuh ya, itu mengajukan uji materi. Dia baru dieksekusi 2010-an. Dihukum mati sekitar 2005, jadi dia harus menunggu 10 tahun lebih. Dan jangan lupa, putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip Pak Gayus itu, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan soal intentional killing itu, hukuman mati bisa dijustifikasi kalau ada intentional killing atau ada hilangnya nyawa orang lain. Instrumen undang-undang korupsi mengatakan, makanya mengatakan logikanya kalau bencana alam boleh dihukum mati karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Di situasi krisis boleh karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Yang terakhir nih, yang terakhir analisa saya, justru hukuman mati sekarang tidak ada hambatan psikologis untuk hakim menjatuhkan hukuman mati. Kenapa? Karena toh akan susah dieksekusi juga. Kenapa? Pertama, KUHP kita sudah mendegradasi hukuman mati itu menjadi opsional. Kan diberi kesempatan ya, Bang Nasir yang mengesahkan ya, 10 tahun. Ya, artinya 10 tahun masa probationnya, dilihat nih kalau nggak bisa dikonvert menjadi seumur hidup. Artinya hukuman mati ini pangkatnya sudah turun nih sebenarnya. Ya sudah turun dengan adanya KUHP itu yang pertama, dan yang kedua oleh instrumen hak asasi manusia itu. Nah instrumen hak asasi manusia itu apa tadi? Tadi ICCPR yang sudah kita ratifikasi. Oke. Itu Mbak Elvira sebagai
1: degradasi pembuka. Menarik karena semuanya regulasi ada di ranahnya. Ya,
2: sebenarnya bukan degradasi. Waktu itu kami menerima kelompok yang mendorong hukuman mati terus diterapkan, satu lagi kelompok yang menolak hukuman mati sama sekali. Yeah. Karena mereka bilang tidak efektif hukuman mati untuk untuk menindak atau mengecilkan atau menghilangkan korupsi begitu. Justru mereka bilang tata kelola pemerintahan yang harus kelola dengan baik agar tidak terjadi korupsi. Oleh karena itu mereka minta jangan ada hukuman mati. Lalu di sebelah sana minta hukuman mati. Akhirnya kami merumuskan pasal yang mengatur soal itu. Jadi diberi kesempatan dia ya untuk kemudian menyesuaikan diri. Kemudian kalau dia berkelakuan baik, dan itu sampai hari ini pemerintah juga kami belum dapat informasi apakah sudah menyusun SOP terkait dengan hal tersebut ya. Karena kan jangan sampai ada subjektivitas atau masuk angin atau main mata atau ada transaksional terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi kami belum menerima informasi soal itu. Jadi sebenarnya dua kutub ekstrem ini kalau saya katakan kami tengahi dengan cara seperti ini karena memang beberapa penuntut yang kami temui kemudian majelis hakim, pengadil juga mereka ketika bicara soal hukuman mati itu ada semacam apa ya, karena mencabut nyawa orang begitu, sehingga sesuatu yang mereka renungkan, mereka pikirkan secara mendalam terkait hukuman mati itu. Jadi sekali lagi, itu adalah jalan tengah yang kami lakukan.
1: Oke, apakah jalan tengah ini menjadi solusi? Karena ada dua begitu ya, tata kelola yang ternyata juga harus diperhatikan, dan pengawasan implementasi regulasi yang lain, sehingga celah-celah korupsinya itu bisa dicegah. Menurut Anda hukuman mati untuk koruptor?
3: Ya, by law memang ada ya, tadi sudah disampaikan oleh Aristo, bahkan ada orang tuh korupsi berulang-ulang tuh. Di klausul itu boleh. Jadi kalau tadi itu dalam keadaan tertentunya itu kan dijabarkan, dia tuh apa namanya, diantaranya pengulangan. Jadi pengulangan tuh maksudnya berulang-ulang, tapi itu pengulangan juga bisa diputuskan. Nah ini seperti FA ini kan ada 3 kasus nih. Ada 3 kasus lebih kan. Diputuskan yang ini dia salah. Diputuskan yang ini dia salah. Diputuskan yang ini dia salah. Ini bisa dia.
0: FA yang
3: FA. Putus maksudnya. Ya FA ya. Dan menisarkan ada 3 kasus. Kan by law kan pengulangan.
0: Ya.
3: Cuman pertanyaan saya adalah. Kita tahu gak bahwa state capture corruption di Indonesia itu. Indeks persepsi korupsi 3-4 itu. Banyak terjadi orang korupsi di Indonesia itu bukan by need, bukan by greedy, tapi by system.
0: Yes.
3: Kamu orang yang paling kejam membunuh orang karena dia korupsi, karena sistem loh. Bukan karena keinginannya. Bahkan atasannya tahu dia itu korupsi, dibiarin. Lantas kamu menghukum satu orang itu, kamu kejam. Itu sebabnya hakim tidak mempunyai keberanian. Karena korupsi di Indonesia itu, by definition, itu adalah state capture corruption. Dari atas sampai bawah. Makanya ada beberapa case, dia nggak berani bilang presidennya, dia nggak berani bilang menterinya. Tapi dia hanya, iya, selesai dia tanggung jawab semua. Di masa lalu, ada orang udah dihukum mati. Bahkan orang yang menangani case itu, menangis ketika hukuman mati itu dilaksanakan. Saya nggak mau nyebut case-nya, cari aja. Menangis karena dia sendiri mengatakan, ini bukan kasus korupsi ya. Kasus yang lain ya. Karena apa? Memang ketidakpastian di negara yang indeks persepsi korupsi 3-4 itu, ketidakpastian itu sangat tinggi. Hukum tidak pasti, hukum tidak adil, hukum tidak bermanfaat. Pak Gayus lebih paham itu daripada saya. Jadi artinya, kalau kita bicara bagaimana transparansi, akuntabilitas, konflik kepentingan, terus kemudian apa yang kita sebut dilaksanakan tidak fair, ini yang terjadi di negeri ini. Jangan sampai kita menghukum pada orang karena beda politiknya. Oh ya, by definition ya udah 3 kali nih. 1, 2, 3. Ya tapi apa kita melakukan yang sama kepada orang yang lain? Banyak orang melakukan korupsi berturut-turut. Jadi artinya, itu yang saya sudah bilang, okay, kita memberantas korupsi, tapi please, Anda jangan gunakan kata dendam di situ. Dendam itu apa? Mencari-cari, padahal sebenarnya konflik of interest. Orang itu bisa bikin statement sekarang berbeda dari filosofi sebenarnya karena dia konflik of interest. Lain kali dia beda lagi bicaranya. Dia pakai pembenaran-pembenaran. Indeks persepsi korupsi 3-4 itu menggambarkan polisi kita bermasalah, hakim kita bermasalah, jaksa kita bermasalah, semua kita bermasalah, semua kita. Karena 3-4 itu datang dari angka yang sangat kompleks. Even dosen di perguruan tinggi juga. Kadang-kadang gak berani bikin pernyataan yang benar-benar. Bahwa sebenarnya kalau kamu dapat profesor tuh mesti nulis jurnal dulu, ya. Gitu-gitu loh. Ya kan? Aristo lebih paham tuh, kemana saya ngomong tuh. Jadi maksud saya, hati-hati kita untuk kemudian bikin negeri ini bersih, banyak instrumennya. Banyak belajar dari negara lain. Belajar negara lain tuh lawan politiknya tuh, yang dihukum mati tuh. Kawan-kawannya enggak, mau kayak begitu. Di Indonesia yang saya bilang indeks persepsi korupsi 3-4 tuh, mari kita pakai kepala dingin, kita duduk baik-baik, efek jeranya harus ada, tapi harus sustain. Bagaimana setiap kalau kita bicara pasal 23 itu penyelenggara negara. Nah penyelenggara negara kadang-kadang itu gak selesai. Penyelenggaranya aja yang dihukum, tapi pemberinya swastanya gak final nih. Gak dibawa, dia memberi loh. Masa saya yang menerima aja, yang memberi gimana? Gak jalan, itu dipendam tuh case banyak. Nanti kita offline bisa diskusi tentang itu Alvira. Jadi sekali lagi, okay, kita malam ini di sini hadir untuk membicarakan bagaimana membuat Indonesia bersih. Kita sama-sama duduk baik-baik, tapi jangan dianggap oleh bangsa lain, ya hukum dibunuh diri, hukuman matinya di sono gitu. Yang sono kagak. Nah ini yang saya bilang tadi, konflik of interest kita sangat tinggi. Itu yang agak sulit, Elvira.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Itu maksudnya belum cukup umur.
1: Komentarnya usai jeda. Boleh, boleh. Usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini dan bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom, Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Elvira.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang hadir di studio.
0: Langsung.
1: Saya mohon maaf karena tidak terkejar waktu. Saya harus kerja di Medan ini.
0: Baik. Maaf. Baik, lagi di Medan. Pertanyaan saya, ya. Tadi kita sudah diskusi awal di head to head mengenai hukuman mati untuk para koruptor ini, Bang. Secara regulasi sudah ada, undang-undang tipikor sudah ada. Kalau tadi Bang Ariso mengatakan didegradasi di KUHP yang terbaru. Melihat regulasinya sudah ada, kalau menurut Anda sendiri mengapa kemudian aturan ini belum pernah diterapkan sampai sekarang?
1: Ya, karena belum memenuhi syarat pasal 2 ayat 2 itu, bahwa dalam keadaan tertentu diancam hukuman mati. Sebenarnya pernah kemarin di kasus Jiwasraya dan Asabri, itu kan mestinya dituntut hukuman mati sebagai residivis, tapi belum memenuhi syarat. Residivis itu masih dimaknai bahwa dihukum korupsi dalam keadaan tertentu atau tidak tertentu pun, tapi kemudian keluar dari penjara korupsi lagi. Itu namanya residivis. Tapi tidak bisa digabung, misalnya korupsi 3 kali ditarik 1 persidangan, itu masih nggak boleh menurut versi hakimnya, masih begitu. Jadi ya memang aturannya belum memungkinkan. Nah, sementara kemarin sebenarnya sudah teriak-teriak dalam keadaan bencana itu kan dalam keadaan COVID. Nah, malah korupsi bansos COVID itu sebenarnya layak dituntut hukuman mati. Malah KPK ternyata nggak berani menuntut hukuman mati. Gitu. Jadi ya, itu menjadi kendala-kendala. Tapi dalam kasus Asabri kalau tidak saya salah, itu malah bahkan pernah dituntut hukuman mati. Tapi hakim nampaknya tidak setuju, karena sebelumnya sudah dituntut dalam perkara Jiwasraya misalnya seumur hidup. Nah, dalam kasus Asabri ternyata dia pelaku lagi begitu. Nah, sebenarnya itu sudah memenuhi kualifikasi untuk residivis, tapi nyatanya oleh hakim belum dikabulkan gitu. Okay. Jadi ya memang suatu yang sulit lah kalau hukuman mati ini diterapkan, karena yang dalam keadaan bencana dalam waktu COVID aja KPK yang harusnya memelopori malah tidak memelopori itu gitu. Jadi ya susah lah Elvira, saya kira itu dalam sisi praktek gitu. Tapi ya sebenarnya kan isu yang utama kita sebenarnya kalau mau dalam jangka waktu cepat dan memperbaiki tata kelola kita supaya orang takut korupsi, sebenarnya adalah undang-undang perampasan aset. Itu yang paling memungkinkan, karena nanti orang akan takut karena korupsi dimiskinkan, ya sudah nggak akan berani korupsi lagi. Sebenarnya ini kan efek jera. Di negara Cina aja kan hukuman mati memang untuk efek jera, supaya negara yang begitu besarnya dulu pernah zaman kerajaan sogok menyogok misalnya begitu, kemudian pemerintahnya menginginkan ini kesejahteraan, dalam salah satunya anti korupsi, maka kemudian dihukum mati gitu. Nah, kita ini kan serba nggak jelas Elvira dan bapak-bapak semua. Misalnya pernah saya datang ke Filipina, itu jelas di sana dalam kasus suap, kalau pemberi ini bersedia lapor atau bersedia buka-bukaan, maka dia tidak jadi tersangka. Karena tujuannya apa? Untuk membersihkan birokratnya, membersihkan aparatnya gitu loh Elvira. Jadi sehingga di Filipina terjadi seperti itu. Dan kemudian sekarang kemarin juga di Amerika Selatan, Brasil, Kolombia, Peru, segala macam, itu presidennya terpilih yang pro kesejahteraan. Dan itu kemudian meningkat, baru terpilih orang-orang yang pro kesejahteraan, dan juga dalam pro kesejahteraan itu juga programnya termasuk perbaikan tata kelola, sudah langsung meningkat itu harga-harga langsung stagnan, tidak inflasi, dan pertumbuhan langsung naik, bahkan nilai uangnya naik cukup lumayan dibandingkan kita gitu. Brasil aja yang dulu tidak bernilai uangnya sekarang sudah 3.500 loh per realnya Brasil gitu. Nah, dibandingkan misalnya Ethiopia yang dulu tahun 80-an 90-an itu katanya kelaparan dan lagunya Iwan Fales itu, sekarang malu Iwan Fales kalau datang ke Ethiopia, karena presidennya 10 tahun terakhir itu juga sangat tata kelola yang baik dan mensejahterakan dan nambat kepercayaan masyarakatnya, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan.
0: Baik.
1: Dan itu sekarang sudah sejahtera.
0: Baik.
1: Setidaknya nilai pertumbuhannya naik. Memang betul bahwa pendapatan kotornya itu masih di bawah Indonesia dibandingkan istilahnya pendapatan nasional apa GDP lah pertumbuhan.
0: Baik.
1: Itu.
0: Baik.
1: Jadi
0: Bang Boyamin,
1: tapi mereka bahkan
0: mohon maaf saya potong, ya. Artinya instrumen untuk memberikan efek jera bagi para koruptor ini, ada instrumen lain, rancangan undang-undang perampasan aset misalnya, kemudian pembenahan tata kelola sistem dan lain-lain. Jadi hukuman mati menurut Anda bukan hanya satu-satunya instrumen yang bisa memberikan efek jera?
1: Ya, kalau cuman kita langsung menerapkan hukuman mati bagi koruptor, itu hanya akan membunuh orang, gitu. Tidak ada perbaikan tata kelola. Dan itu nanti malah menjadikan masyarakat dendamnya kayak malah menjadi sesuatu yang tidak benar, gitu loh. Kita juga tidak bisa memberikan edukasi pada masyarakat, gitu. Sehingga ini seperti zaman revolusi Prancis, pokoknya bunuh aja rajanya, gitu kan. Dihukum mati, kan, raja dan keluarganya. Nah, ini yang kemudian tidak ada edukasi juga, gitu. Sementara kalau kita mencontoh Cina, gitu, edukasinya jelas ada, gitu. Rakyatnya juga disejahterakan. Dan kemudian beberapa hal seperti kemarin ada perbaikan-perbaikan, misalnya konglomerat tidak boleh punya dua usaha misalnya, maksimal hanya dua usaha, tiga nggak boleh, harus dijual, sehingga pemerataan. Nah, ini yang penting, gitu loh. Baik. Ini kan konglomerasi di kita juga begitu buruknya, gitu, hanya 1% sampai 2% yang mengelola ekonomi kita, gitu.
0: Baik.
1: Di Sumatera dikuasai siapa?
0: Baik, Bang Boyamin, saya ke Pak Kiai sekarang. Pak Kiai, ada kekhawatiran begitu jika kemudian satu orang saja, tadi sempat menyebutkan ada kata dendam dan lain-lain. Apakah faktor ini yang kemudian menjadi pertimbangan juga?
2: Saya ingin menyampaikan karena berangkatnya dari telaah hukum Islam ya. Bahwa dalam hukum Islam, hukuman itu bukan karena dendam atau benci, tidak. Tapi bentuk adalah untuk memeratakan kasih sayang. Karena kalau tidak ada hukuman, orang akan melakukan dendam sendiri. Dan ketika tidak ada penegakan hukum dan kemudian dendam sendiri, maka kehidupan akan kacau.

0: kacau. Maka tidak boleh hukuman apapun berdasarkan dendam itu tidak boleh dalam kerangka hukum Islam. Yang kedua, ketika berkenaan dengan apakah itu satu-satunya hukum yang efektif, tentu pasti tidak. Kami pun di MUI menyatakan dari awal untuk perampasan aset. Karena itu bukan miliknya orang yang korupsi, bukan koruptor yang milik, ada milik negara. Maka ketika dinyatakan salah, maka harus diambil oleh negara, kan bukan miliknya. Soal pemiskinan tidak sampai mengambil hak orang lain yang memang punya dia, ya punya dia. Tapi punya negara otomatis diambil. Maka kami juga menyesalkan kemarin ketika pembahasan tentang undang-undang perampasan aset itu juga tidak diputuskan ya oleh DPR itu. Dan yang ketiga berkenaan dengan apakah orang yang salah tadi banyak akan kena semua. Ini kan tidak semuanya tidak ingin, tapi dalam tekanan. Di dalam Islam tidak melihat kepada soal ini motifnya dari mana, tapi siapa yang melakukan. Kalau nanti dirunut motifnya, maka tidak akan pernah ada penegakan hukum. Maka sekarang yang dihukum hanya berapa bulan, berapa tahun, pasti kalau dirunut pasti, oh sebenarnya bukan dia yang menjadi masalah. Apakah karena takut salah tidak akan melakukan hukuman? Tentukan kita sudah ada mekanisme hukum itu. Oleh karena itu berkenaan dengan hukuman mati kita semua sepakat ada. Dan di dalam HAM pun diakui seperti halnya deklarasi hak asasi manusia yang dilakukan di Kairo ya kan, deklarasi Islam diakui oleh PBB juga. Dan di dalam hukuman kita juga ada. Maka dalam batas tertentu boleh melakukan hukuman mati. Nah, begitu juga di dalam kerangka hukum kita. Kita belum pernah memberikan hukuman mati pada koruptor dan dianggapnya ini kurang berat gitu. Siapa tahu, kita kan juga belum ada survei juga, apakah tidak melakukan juga akan lebih reda. Tapi begini, kalau tidak ada shock terapi dari hukuman itu, maka sistem tidak akan berubah. Ketika ada shock terapi, sebenarnya inilah awal untuk mengubah persepsi kita, sistem kita ini kotor dan harus diubah karena nanti akan banyak pembunuhan. Kalau dalam tanda kutip tadi pembunuhan, atau banyak kematian karena hukuman dari akibat sistem yang tidak baik itu. Jadi tidak dipisahkan hukuman lalu tidak memperbaiki sistem, atau memperbaiki sistem tanpa hukuman, dua-duanya bisa jalan bersama. Tapi ini shock terapi yang di dalam pembahasan kami. Apa ya shock terapi yang bisa mengubah kondisi Indonesia kepada lebih baik, bisa lebih bebas dari korupsi-korupsi ini. Kita mengakui bahwa kita jangan sampai salah memberi hukuman. Jadi dalam kaidah kami itu lebih baik salah karena tidak memberi hukum daripada salah memberi hukuman, artinya salah mengampuni daripada salah memberi hukuman. Oleh karena itu proses jalannya hukum, persidangan, pembuktian, dan siapa sebenarnya yang salah tentu dituntut lebih adil dan lebih arif dan lebih tepat pada saat itu, sehingga hukuman tidak salah sasaran. Tapi hukuman mati yang kami tawarkan sebagai boleh ya, boleh memberikan hukuman mati pada koruptor ini, karena memang kebelakangan tidak, oh ya bisa lihat tidak efektif, dan bisa lihat akhir-akhir ini kan malah penegak hukum harusnya mereka menjamin kesejahteraan dan seterusnya. Dibanding umpamanya 2 tahun belakangan. Ini kan setahun belakangan kan ini sangat ya. Apalagi umpamanya penegak hukum mempunyai kekayaan sekian. Kemudian yang harusnya ini sampai mengambil dana dari pendidikan. Kemudian dikorupsi seperti ini kan bisa dilihat. Kepala daerah yang mereka juga lomba-lomba. Nah kan pasti mereka korupsi karena apa? Ya, pasti juga karena sistem. Tapi sistem ini apakah pernah niat untuk diubah? Sehingga tidak menimbulkan korupsi berjamaah itu. Maka kalau ini ada yang dihukum mati, barangkali sistem bisa diubah karena ada shock terapi seperti ini.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kai. Prof. Gayus, untuk pembenahan sistem harus ada shock terapi. Harus dimulai dengan hukuman mati untuk koruptor.
2: Sebenarnya siapa sih yang berhak menentukan jenis hukuman di sebuah negara? Ya negara itu sendiri. Ada 3 jenis pilihan yang dipilih untuk pidana modern sekarang. Yang pertama represif. Satu bentuk hukuman yang memang tegas, keras dan membuat jera. Kita pernah melakukan itu di Indonesia ketika kita baru merdeka. Ya semua dibuat, dirancang tidak sebagaimana mestinya. Tidak yang perkara biasa ditangani oleh militer. Represif. Kokamtib, Opstib, Laksus. Seperti itu. Itu pilihan, tidak salah. Ketika itu negara memerlukan seperti itu. Yang tahu tentang negara ini kan negara ini sendiri yang tahu. Kemudian otonom. Nah, boleh dikatakan zamannya Pak SBY lah, itu masih otonom. Dari Pak Harto ke seterusnya itu masih represif, kemudian otonom. Tetapi yang terbaik adalah responsif. Saya pernah bersama beliau di DPR. Setiap hari Selasa kami itu membuat hari jaring asmara. Jaring asmara itu aspirasi masyarakat. minta tahu ada apa di masyarakat yang perlu ditangani dengan undang-undang yang kita akan buat, kita bentukkan undang-undang. Nah itu yang terbaik. Jadi kalau mau menempatkan tipikor ini harus dihormati, ya kita-kita menentukan, DPR yang akan memastikan apa sudah relevan apa tidak bahasa MK waktu itu. Oh masih relevan. Itu ya bangsa ini sendiri yang menentukan. Gak bisa orang lain atau ikut-ikutan negara lain, negara manapun. Saya pikir begitu. Jadi ada tiga jenis pilihan. Apakah mau represif dengan kekerasan, dengan militer, fine saja. Tergantung situasi ketika itu. Baru merdeka, kurang uang, tidak bisa dengan merekasa yang baik, ya dengan represif. Ketika sudah mulai baik, otonom. Sesuai undang-undang yang menyebutkan apa, itu lakukan. Seperti itu. Okay. Nah, tapi yang terbaik adalah merespon kehendak masyarakat. Kalau kami di DPR waktu itu ya hari Selasa. Hari cari aspirasi masyarakat, itu numpuk itu. Kita teliti yang mana yang lebih baik didahulukan. Nah itu kita bisa tahu nanti kebutuhan hukum saat ini ada tentang ini. Kita pernah punya hukum Kebiri, bayangkan. Mundur lagi sekian abad yang lalu. Hari ini Kebiri. Karena nggak ada dokter yang mau melakukan ya dengan suntikan. Seperti itu. Yang 2 tahunan dia tidak punya hasrat apapun untuk menyimpang. Jadi memang hukum itu tidak mudah untuk menentukan. Kenapa DPR sering ke voting kita. Ya yang menang pemilu ya menang karena kita menang suara. Sampai begitulah kita menentukan sesuatu kondisi negara. Jadi nggak mudah, nggak simpel. Nggak gampang asal ngomong aja.
1: Pertanyaan saya ulang lagi Prof. Tadi Kiai mengatakan perlu shock terapi untuk pembenahan sistem yang saat ini yang dianggap belum maksimal gitu ya.
2: Saya sepakat untuk menjadikan orang takut melakukan. Itu mungkin tujuan Pak Kiai mungkin itu. Sehingga dengan shock terapi ini orang takut. Wah jangan korupsi lagi. Mungkin itu. Tetapi itu kan semua pilihan-pilihan di mana negara yang menentukan akhirnya seperti apa.
1: Oke, baik. Bang Boyamin, sebelum saya tutup pertanyaan saya tadi, saya ingin konfirmasi juga. Shock terapi itu dimulai dengan hukuman mati untuk koruptor. Agar sistem kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi.
3: Ya, karena memang negara kita ini kan, saya mohon maaf kalau teori saya salah itu, parsial itu. Nggak ada suatu sistem konsep yang betul-betul sudah matang dipikirkan bersama dan akan dijalankan. Apa yang jadi kebijakan pemerintahan masa lalu belum tentu dilakukan pemerintahan yang akan datang. Gak apa-apa. Saya pun tidak ada penolakan hukuman mati diterapkan. Karena bahkan saya ingin ditambah arti yang ada di Pak Nasir Jamil. Maksudnya kalau memang nanti ada undang-undang perubahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, mestinya diterjemahkan lebih banyak lagi yang hukuman mati pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu. Karena di sana hanya diartikan sebagai bencana alam dan residivis. Ditambah lagi Pak Nasir Jamil, mestinya oleh penegak hukum. Kenapa? Asar Bri Jiwasraya dulu dituntut hukuman mati, itu Heri Hudayat dan Beni Cokro. Nah, itu dituntut oleh, bisa jadi oleh Pak Febri Adriansah. Lah, kalau sekarang Pak Febri Adriansah juga melakukan dugaan korupsi, nanti mestinya korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum itu ditambah sepertiga. Nah, sepertiga dari seumur hidup apa? Ini ya hukuman mati juga. Gitu. Jadi, justru saya ingin selalu mengatakan, kita lebih harus fokus kepada birokrat kita dibersihkan, baik birokrasi sipil maupun penegak hukumnya gitu. Nah ini yang menurut saya malah perlu ditambah hukuman mati itu adalah ketika dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena kita sudah mengamanatkan kepada yang bersangkutan untuk memberantas korupsi tapi kemudian diduga malah korupsi dan bahkan nilainya lebih tinggi. Ini kan justru harus memang harus ada tujuan kita ini mau seperti apa sih gitu. Filipina jelas sederhana aja. Dalam kasus suap, sepanjang dia mau melapor atau buka-bukaan, nggak dijadikan tersangka kan. Di sisi kita, banyak pejabat kita atau oknum kita mengancam orang untuk buka, ya misalnya udah terlanjur nyuap untuk dapat proyek tapi nggak jadi, terus ngancam, saya laporkan, ya udah kamu laporkan nggak apa-apa, tapi kamu nanti juga kena, karena penyuap itu. Akhirnya orangnya nggak berani. Nah ini konsep kita ini loh yang, mohon maaf kita ini, ya seperti Pak Saud pun bilang, kalau kita hanya begini gitu, 100 tahun lagi ya kita begini aja gitu. Nggak ada akan kemajuan-kemajuan. Maka kalau memang itu sebagai kesepakatan bahwa ini hukuman mati malah diterapkan, malah saya minta ditambah oleh penegak hukum gitu. Artinya dalam keadaan tertentu itu gitu. Karena memang inilah parsial kita itu ya harus dipaksa dari satu sisi. Satu sisi ya nggak apa-apa kalau memang begini lagi gitu. Tapi ini ya harus konsisten kita terapkan gitu. Baik. Bersamaan juga kita sahkan undang-undang perampasan aset. Oke. Itu yang utama, dimiskinkan dan juga dimatikan. Karena gini Mbak Elvira, ini kan bentuk pengkhianat.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
3: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Baik, kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang hadir bersama kami malam hari ini. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat di YouTube, nanti akan dijawab ya oleh narasumber. Saya ke Bang Nasir Jamil, karena salah satu instrumen untuk pemberantasan korupsi yang saat ini dituntut masyarakat adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Yang bagaimana sejauh ini, Bang?
2: Ya, jadi RU perampasan aset itu kan salah satu pendekatan yang ingin kita lakukan untuk memulihkan ya kerugian keuangan negara, bahkan juga bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi negara. Dan hari ini memang kita terus mendalami rancangan undang-undang tersebut. Karena kita juga dihadapkan dengan banyak persoalan. Tadi Bang Saud sudah sampaikan bahwa ini kompleksitasnya cukup luas begitu ya. Oleh karena itu kan kita ingin memastikan agar kemudian kelak menjadi undang-undang ini benar-benar dilakukan secara konsisten, penuh dengan integritas begitu. Dan itu diharapkan kan butuh aparat penegak hukum yang punya integritas juga begitu. Jadi kalau misalnya korupsi itu adalah ekstra ordinary crime, maka aparat penegak hukum juga harus ekstra gitu ya, ekstra integritasnya, ekstra ilmunya gitu ya.

0: ekstra wawasannya. Itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kita percaya bahwa ketika misalnya hasil kejahatan tindak pidana korupsi itu diambil lagi oleh kembali ke negara, jadi bukan hanya orang itu dihukum, misalnya didenda lagi, tapi negara mengambil kembali yang menjadi hak rakyat begitu. Nah ini sebenarnya semangatnya seperti itu. Mm-hmm. Ya tapi tentu saja seperti saya katakan tadi itu, kita masih melihat semuanya. Mm-hmm. Ya bukan kami ragu untuk segera mengesahkan mm-hmm. rancangan undang-undang itu, tapi pembenahan sistem hukum ini juga harus dilakukan. Mm-hmm. Nah karena itu kita berharap kepada pemerintah juga bisa menyambut nanti rancangan undang-undang ini menjadi apa, suasana kondusif gitu. Mm-hmm. Ya jadi di suasana yang tidak kondusif ketika rancangan undang-undang ini hadir, wah itu nanti bisa kemana-mana larinya. Mm-hmm. Ya bisa kemana-mana larinya. Mm-hmm. Bahkan dalam tanda kutip nanti bisa jadi senjata politik ya, untuk menyasar lawan-lawan politik begitu ya. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu menyiapkan satu lingkungan yang kondusif ya di semua institusi penegak hukum. Mm-hmm. Sehingga kemudian ketika rancang undang-undang ini menjadi undang-undang itu ditegakkan memang mm-hmm. dalam upaya untuk ya memberikan efek jera ya kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, dan kemudian uang itu bisa kita ambil lagi, harta mm-hmm. itu bisa kita ambil lagi dan mm-hmm. diberikan kepada masyarakat.
1: Okay. Bang Nasir, saya mencoba menjadi suara masyarakat ketika memaknai apa yang tadi Bang Nasir sampaikan, menunggu suasana kondusif, kemudian baru rancangan undang-undang ini disahkan. Pertanyaannya, kapan kemudian suasana ini akan kondusif jika praktek korupnya masih terus berulang ya, dan kita itu, butuh instrumen ya, baru
0: memang,
1: untuk itu.
0: Memang diharapkan memang kepala negara dan kepala pemerintahan itu harus berada di depan ya untuk memastikan kondusivitas ini begitu ya. Jadi kalau kita lihat di aparat penegak hukum di sana, di sini, di situ, kan kita dihadapkan dengan satu fenomena yang sangat anomali begitu ya. Oleh karena itu sekali lagi ini harus kepala negara, kepala pemerintahan dalam pandangan pribadi saya harus berada di depan untuk memastikan ini semuanya. Karena apapun ceritanya, negara hukum ya ini harus kita wujudkan. Kalau kita mau lihat, mohon maaf ini, kadang-kadang kita diledekin, ini bukan negara hukum, tapi negara yang banyak peraturan perundang-undangan begitu ya. Jadi bukan negara hukum. Undang-undang banyak tiap hari dibuat.
2: Baik, ya, tapi maksud kondusif itu apa?
0: Ya, kondusif itu artinya, kondusif itu artinya bahwa semua memaknai perannya dengan baik begitu. Jadi kepolisian, kejaksaan, kemudian badan-badan peradilan.
2: Artinya ya, tidak ada korupsi lagi dari penegak hukum. Ya, itu lebih susah dari perdamaian Iran Amerika, jangan-jangan.
0: itu salah satunya dalam pandangan saya ya. Jadi bagaimana kemudian semuanya itu memberikan contoh gitu ya, keteladanan dalam tindak tanduknya, kan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Jadi kalau kemudian kita dihadapkan dengan satu peristiwa di mana aparat penegak hukum justru melanggar hukum, itu kan membuat masyarakat jadi tidak percaya dengan penegakan hukum ini. Ketika masyarakat tidak percaya dengan penegakan hukum, yang muncul adalah amarah. Ya, amarah. Inilah yang kita saksikan hari ini. Jadi tindak amuk massa itu kan karena mereka melihat hukumnya seolah-olah tidur, seolah-olah. Ya, lalu mereka amarah yang bangun karena di sana tidur, amarah yang terbangun dan kemudian ya terjadi berbagai macam malapetaka begitu.
1: Bang Aristo mau mendalami sepertinya.
2: Ya saya tertarik sebenarnya komentar Bang Nasir. Pertama, kondusif itu apa maksudnya Bang? Karena Abang tadi mengatakan kondusif itu menunggu ya penegak hukum, tidak ada korupsi sehingga jadi amarah. Sedangkan saya tangkap tadi dari Pak Kiai, justru itu menjadi latar belakang ya Pak Kiai ya, MUI mendorong. Karena situasi seperti itu, ya MUI mendorong agar hukuman mati. Begitu logikanya kan. Tapi di sisi lain, Bang Nasir mengatakan kita tunggu dulu. Nah ini kan kontras ini ya argumennya ya. Itu yang mungkin perlu diklarifikasi. Ya
0: sebenarnya kalau kita lihat rujuk undang-undang, misalnya undang-undang tentang KPK, ada asas-asas pembentukan KPK. Ya, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, semua itu punya asas-asas gitu ya. Nah asas-asas inilah yang kita harapkan bisa benar ditegakkan begitu. Jadi kalau asas-asas ya pembentukan lembaga itu kemudian diterapkan dengan konsisten, saya percaya bahwa masyarakat akan percaya kepada penegakan hukum itu sendiri. Jadi tentu bukan sektor penegakan hukum aja, sektor-sektor lainnya juga ikut kita perbaiki, sektor politik misalnya, sektor pemerintahan. Jadi ini memang ini bukan soal soal orang, soal kita memberikan hukuman mati, dan saya setuju itu ya, karena undang-undang memberikan ruang pada itu, tapi bagaimana juga di sektor, di sisi lain kita memperbaiki ini semuanya, karena belajar dari Cina, Prof, itu juga 3 tahun terakhir yang saya baca tidak juga kemudian menghentikan korupsi di sana, meskipun
3: indeks persepsi korupsinya nggak naik juga dia.
0: Ya, jadi meskipun main hukuman mati di Cina ya. Dan juga tidak kemudian menghilangkan orang-orang kemudian tidak korupsi.
2: Karena Cina banyak disebut ya, jadi di Cina itu justru betul ada hukuman mati, tapi yang dieksekusi itu sangat sedikit sebenarnya dari yang dihukum mati. Jadi hukuman mati itu berfungsi sebagai simbol sebenarnya. Hmm. Tapi kalau bisa dicek, yang dieksekusi itu sangat rendah dibanding indikatornya hukuman matinya.
3: Indeks persepsi korupsinya nggak naik-naik juga. Jadi
2: ya, asimetris soal empirical datanya memang.
3: Nggak solusi gitu. Okay. Tapi maksud saya gini loh. Karena hari ini kan kita bicaranya head to head with Elvira. Aku gak head to head buat mereka. Aku head to head sama kamu aja.
1: Iya bang.
3: Ikan judulnya gitu kan, head to head with Elvira. Jadi Elvira, gini loh, kita kan sudah sepakat dulu ya, bahwa ini tadi Pak Gaya sudah jelaskan, ada banyak tim yang sudah dibentuk, ya kan. Bahkan yang kita gunakan di banyak tempat, saya katakan, undang-undang kita pakai untuk menyelesaikan masalah FA ini, itu mirip sekali dengan undang-undang tahun 71 yang sudah kita miripi. Hmm. Sama, tahun 71. Tapi itu nggak bergerak gitu loh. Yang dibilang oleh Bang Nasir tadi, ada yang disebut conditioning. Ya, saya mengatakan di situ sebenarnya national leadership kuncinya. Makanya agak berbeda ketika SBY mau, dia bikin satu konsep pemikiran, gue mau selesai di jabatan gue ini indeks persepsi korupsi 50. Saya belum dengar Prabowo punya rencana itu. Selesai dia tahun 2029 ini indeks persepsi korupsi berapa? Karena patokannya harus ada, harus terukur. Nggak bisa kita hanya bicara-bicara, KPI-nya tuh jelas gitu loh, mau berapa. Baru kemudian orang bisa jabarin di bawah. Nah ya kan, gue mau pokoknya selesai gue tahun 2029 di atas Singapura, Malaysia deh, 55. Kita jabarin tuh satu-satu tuh. Enggak. Jadi kalau kita kemudian sudah ada time reference seperti itu, baru kemudian kita mengatakan, bekerja nggak KPK? Panggil loh, ya kan? Ini kamu gimana nih, dalam keadaan tertentu nih kamu bansos nih? Gimana nih? Kan udah harusnya bisa kamu kenakan. Kenapa kamu jalanin kan gitu. Jadi dari sana, dari ada time reference itu, baru kemudian kita melakukan tahapan-tahapan. Nah, kalau kita bilang kembali lagi perampasan aset, Elvira membayangkan nggak ngerampasnya kayak gimana? Sekarang ada 3 keputusan yang berbeda dalam merampas aset loh. Polri, KPK, sama kejaksaan tuh. Itu yang saya bilang, selain undang-undang perampasan aset, chain of custody kita aja masih bermasalah. Cara kita ngambil tuh, itu di tempat lain tuh satu, ini masih beda nih orang-orang ini. Nanti yang nyita aset-aset yang mau dirampas nih, siapa modelnya, nyimpennya di mana segala macam, itu yang diragukan kan, itu yang ditakutkan, abuse of power kan. Jadi sebenarnya ada 10 hal lagi sebenarnya untuk memberantas korupsi yang kita harus bereskan. Illicit enrichment, pemberantas, ini beda konsepnya illicit enrichment dengan perampasan aset, beda konsepnya. Chain of custody, terus kemudian ada nggak sebelum kita menjara-menjarain orang, ada nggak satu badan yang kemudian bisa mengawasi orang baik tetap baik? Di tempat lain tuh ada yang namanya, yang disebutnya sebagai on integrity office. Integrity office itu ngawasi menteri-menteri tuh. Oh itu potensi konflik of interest nih, dia hadir di acara ini, panggil. Jadi jangan korup dulu gitu loh. Itu jadi banyak lagi ini yang harus kita beresin.
1: Tapi kan kalau yang abang bilang itu mekanismenya kan, secara teknis detailnya seperti apa kan? Bukan menunggu momentum yang tepat untuk mendeliver undang-undang itu.
3: Iya, makanya saya bilang sekarang itu yang 10 itu harus diberesin sama-sama. Kalau enggak ini nanti sama dengan undang-undang TPP. Hari ini undang-undang TPP orang debat. Predikat crime dulu atau enggak? Padahal udah jelas di pasal berikut itu tanpa ada predikat crime kamu bisa bawa ke atas. Kita ribut terus predikat crime dulu. Jadi yang udah tertulis pun mbak, itu enggak dijalanin gitu loh. PPATK laporan loh, tiap tahun ada sekian kasus yang suspicious transaction, mencurigakan nih. Tapi nggak mendem diterusin nih, Pak Mahfud marah-marah tuh, yang dulu sampai 341 triliun tuh. Nah, jadi banyak problem mbak, banyak sekali.
1: Jadi bukan waktunya, tapi memang secara teknis harus benar-benar diperhitungkan.
3: Detail, panggil lagi semua profesor-profesor, panggil lagi Pak Gayus, duduk baik-baik, Komisi 3, ini apa, kita mau kemana nih arahnya nih. Kalau nggak nanti saya yang dikutip oleh omongan saya, yang dikutip oleh siapa tadi, Boyamin, ya kita nanti besok gini lagi gitu.
1: Ini jarang-jarang ini mendukung Komisi 3 DPR. Tahan dulu dong, untuk
0: Bang Saud. Jadi gini. Orang kita pilih-pilih ya kok jadi kampingan.
4: Jadi yang dipilih benar ya. Urusan undang-undang itu adalah Pak Nasir. Jangan sampai kerjaan Pak Nasir itu diambil kerja Pak Kiai. Maksud saya begini, jangan juga dikotomikan soal di sisi lain sistem. Itu enggak ada perdebatan kita, putusan apakah hukuman mati itu melanggar HAM atau itu adil. Nah, maksud saya begini. Contoh yang paling sempurna itu Cina. Tahun 2000 ekonomi kita itu masih sama dengan dia.

0: kira salah satu kemajuan ekonomi di dunia yang paling fenomenal Cina. Saya tahun lalu ke Cina itu 1 bulan. Setiap itu tuh sungguh mengagumkan. Benar-benar mengagumkan. Kereta Cina mereka itu, stasiun-stasiun keretanya itu seperti bandara kelas internasional. Artinya apa? Salah satu betul. Mereka menerapkan hukuman mati. Nah, terlepas barangkali pas dengan Indonesia sekarang, kalaupun dia bukan lagi hukuman utama, dikasih kesempatan dia 10 tahun untuk bertobat, kemudian gak ada problem. Kita beruntung malam ini, Vira, tanya Pak Gayus. Apakah ketika dia melakukan hukuman mati karena dendam? Udah pasti. Cuman karena kita lihat berdarah-darah seakan-akan ini mengerikan. Tapi karakter daripada korupsi itu, dia datang seperti pahlawan. Bahkan kadang-kadang dia hero. Hasil korupsinya itu kadang-kadang bahkan diberi perpuluhan. Seakan-akan jadi hero. Ini problemnya. Nah, makanya saya bilang, bukan saja hukuman maksimal dilakukan, tapi juga tambah hukuman sosial. Nah, biar kiai ini kan Kongres Umat Islam, bahkan berarti nanti dalam khotbah-khotbah Jumat misalnya, saya bayangkan kiai-kiai kita atau pendeta-pendeta di gereja, barangkali ini menu utama mereka. Berapa banyak pendeta kita bicara korupsi misalnya dalam khotbah? Jangan-jangan hanya bicara soal surga. Padahal surga gak akan bisa kita bicara kalau kita gak tahu bagaimana nyaman atau bagaimana ngerinya di bumi ini. Maksud saya, Fir, jangan kita dikotomikan. Kapan? Gak ada. Detik ini ketika kita bicara, ini bagian daripada kerja-kerja jurnalis. Ini bagian kerja daripada mestinya kami sebagai orang hukum dan nasir. Yang mestinya bukan lagi Pak Kiai datang malam hari ini, tapi ada panggilan. Karena ini sangat luar biasa. Ini bukan soal dendam. Coba bayangkan pengangguran kita, Vira, saat ini. Yang terbuka itu 7,8 juta. Yang tertutup itu sekitar 13 jutaan, hampir 20 juta. Bisa kita bilang sekarang keadaan ekonomi kita baik-baik saja. Sementara ada penegak hukum, misalnya ada triwulan. Berapa andaikan ekonomi ini, uang ini diputer, berapa ribu lapangan kerja kita buka. Ini soal hak asasi, memberikan kesempatan kerja. Anak-anak ini kemudian sekolahnya jangan diganggu. Dan inilah kenapa kita relevan bicaranya, kenapa hukum maksimal. Dan itu belum pernah kita terapkan. Pak Gayus misalnya, katakanlah yang di ICPR itu soal serious crime. Barangkali ini dalam konteks sosiologi hukum di Indonesia sudah diuji di mahkamah 2 kali. Gak ada problem. Saya mengatakan tesis saya, our root problem saat ini adalah korupsi ini. Apakah anak Vira kelak, kalau kita seperti di Pak Saud bilang, supaya normal? Enggak. Setiap orang harus petarung. Contoh misalnya kantor kami. Dari awal kita sumpah tidak boleh memberi suap. Tidak boleh memberi suap. Saya sengaja disclaimers bahwa karena itu dalam sumpah kami sebagai advokat, demi Allah, ini tanya Pak Gayus, karena itu guru, jangankan memberi uang, memberi iming-iming pun untuk memenangkan perkaranya, itu tidak boleh. Saya sebagai ketua Dewan Kehormatan, kemarin saya bilang begini, Fir, seakan-akan kita bangga melihat Febri Ardiansa, kita tersenyum. Jangan-jangan teman-teman advokat ingat, di apa, satu advokat itu namanya siapa, yang saya dengan si Don Rito. Ternyata yang pertama ditetapkan tersangka adalah seorang advokat. Jangan-jangan yang pertama mainnya kiai adalah advokat. Maksud saya, kita ini semua teman-teman di DPR juga. Nah, sering juga teman-teman di DPR ini pembuat legislatif, kita dengar ini satu pasal dijual. Kita holistik kemudian berjuang, inilah harapan anak-anak Vira. Anak-anak saya ketepatan jadi, tiga-tiganya advokat. Saya tidak mau satu saat anak saya ini misalnya, ini jadi korban. Nah, oleh karena itu saya kira pertemuan kita malam hari ini, diskusi, ayo kita semua. Nasir, kita minta akhir tahun janji mereka selesai. Biar menghotbah itu kita. Biar kami para advokat misalnya, saya misalnya ngajar besok soal kode etik misalnya. Saya bilang selalu begini, Bang Gayus. Saya selalu sebelum saya mengangkat seorang advokat, saya berikan mereka 5 menit berpikir. Kawan-kawan, sebelum saya sumpah Anda, saya bilang, saya angkat jadi advokat. Bagi saya, Saur Siagian, ini saya selalu katakan, lebih baik seorang begal bagi saya daripada seorang advokat yang telah belajar 4 tahun. Belajar advokat sekitar 3 Elvira, tahun, kemudian bagang 1 tahun.
1: Sebentar dulu, Pak. Saur sudah bicara nilai.
0: Iya, sebentar. Saya selesaikan dulu, Pak. Ini penting banget. Ya. Daripada saat Anda kemudian saya sumpah dari advokat melakukan suap-menyuap. Maksud saya, biar Pak Saud tadinya itu sebagai komisioner melakukan, Irjen kemudian itu melakukan, orang tua melakukan. Jadi semua kita melakukan sehingga anak-anak kita ini nanti, coba bayangkan gini, yang saya bayangkan, biar Diansyah, kawan-kawan pelajar fakultas hukum ini kelak menjadi advokat karena tidak ada harapan kemudian melakukan bersihkan. Itu korban kita semua.
2: Okay.
0: Nah malam jadi, ini menurut saya kenapa hukum maksimal ini penting, salah satu trigger mekanisme efek jera sehingga kita betul-betul
1: kalau,
0: berpikir
1: ulang. Kalau dia bicara nilai itu benar. Jadi makanya gini loh, kamu mau bikin hukum berat, kamu mau bikin penjara di kelilingi ikan hiu, ya kan? Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya teknikal ya. Tapi nilai-nilai anti korupsinya Anda nggak jalankan. Apa itu nilai-nilai korupsi, anti korupsi? Nah ini gue kuliah lagi nih. Di KPK itu ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Semua kementerian udah miliki nilai ini nggak? Kita kasih pelajaran loh ini. Kita panggil dari menteri-menteri. Sini nih, ada 9 nilai nih. Berani, kamu jujur nggak? Kamu peduli nggak? Peduli nggak ada rakyatnya kelaparan? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Ada nggak nilai itu? Sahur bicara itu gitu. Jadi kita mau ubah-ubah apapun, tapi nilai di kepala kita ini masih nggak jujur. Kita penakut. Nggak kan ini, yang berani cuma beberapa orang aja. Yang mau tetap profesor seperti Pak Gayus cuma beberapa orang, yang lain dah. Nggak. Jadi maksud saya, bagaimana nilai ini diciptakan, nah mengorkestrasi nilai itu, itu juga nggak gampang. Malam ini juga kita bicara nilai, perguruan tinggi hadir di sini gitu. Tapi begitu dia pulang, dia berhadapan dengan 9 nilai. Nggak gini deh yang diajari Bang Saud. Ngelapor susah banget ini. Susah banget ngelapornya. Nggak ada respon. Jadi makanya saya bilang, bagaimana mewariskan nilai ini, dari awal tuh udah ada sebenarnya. Sebelum negeri ini merdeka sekalipun, Pancasilanya. Siapa yang berani baca bahasa bicara Pancasila sekarang? Pasti diketawain orang kan? Menafsirkan pasal 33 aja kita nggak bisa. Ya kan? Pasal 33 aja itu cara nafsirkannya. Kenapa? Karena di dalamnya konflik of interest. Okay. Karena nilainya nggak ada. Okay. Nilai nggak jujur lagi gitu loh. Gitu, okay. Kira.
2: Terlalu banyak begitu ya. Value yang kemudian sekarang juga itu menjadi poin yang kita bicarakan.
1: Itu poin utamanya.
2: Prof, mengapa kemudian value ini tidak bisa kita terapkan?
3: Negara ini tidak berjalan pada rodanya atau pada tegasnya, berputar searah. Ya, jadi negara ini kan terdiri dari 3 kekuasaan saja, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hanya 3, tertera di konstitusi kita. 3 kekuasaan dan 3 pengaturan, BI, ya sekarang agak ribut-ribut sedikit, kemudian PPK. Jadi itu 5, tapi tidak, saya memperhatikan tidak berjalan searah porosnya. Masing-masing ada yang tidak sepakat. Ini yang baru-baru ini BI mundur, gubernur BI, bayangkan. Agak jarang negara.
1: Itu soal itu, Prof.
3: Iya, iya. Ini maksud saya, jadi memang kita mesti banyak pembenahan. Namun kita tidak bisa pesimistis dalam kehidupan kita masing-masing di bidang kita. Saya di pendidikan sekarang. Nah, mengenai perampasan aset, apakah kita setiap bergolak negara tidak ada perampasan? Ada disebut nasionalisasi ketika kita baru merdeka. Ketika G30S terjadi juga perampasan kepada beberapa perusahaan besar. Ya, ada yang tokoh Aceh juga diambil. Kalau tahu nggak usah sebut namanya, diambil, dirampas. Nah ini memang jenis perampasannya yang harus elok. Yang sekarang ini ya. Tapi tadi Pak Saud mengatakan betul. Tidak mudah itu teknis pengambilannya. Bagaimana? Mengambil apa mau, suka sama ke notaris ya. Apa begitu? Kan tidak. Tentu melawan. Jadi tidak mudah. Dibuat undang-undangnya juga tidak mudah di-apply. Tidak mudah. Dibentuk ya undang-undang ya. Itu mudah. Baca saja. 3 konsep buat undang-undang itu mudah sekali. Filosofis. Apa gagasan membuat undang-undang perampasan aset misalnya. Sosiologis, jadi cek di publik bisa living. Law-nya menjadi the living law, apakah bisa begitu?
1: Implementasi maksudnya? Yeah.
3: Applied-nya bukan, belum. Itu baru ukuran kepada sosiologis, apakah diterima sama semua rakyat. Pasti banyak nolak juga, terutama yang punya uang. Nah, kemudian terakhir yuridis. Itu semua ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu syaratnya, ada 3. Filosofisnya utama, rancangannya ini apa? belum sepakat gitu.

0: kita. Kemudian sosiologis, publik mau terima enggak? Rakyat kita mau terima enggak? Mau dirampas dengan ukuran apa? Nah, kemudian baru yuridis yang kita terapkan akan berkiblat kemana? Negara ini juga belum punya kiblat yang satu. Kira-kira seperti kiblat dalam arti bernegara. Jadi tidak semudah itu untuk kita membuat undang-undang. Membuatnya gampang nanti. Nah, pelaksanaannya, applied-nya mungkin tidak mudah. Jadi hati-hati.
1: Saya justru malam ini menurut saya ini kita sedang membangun optimisme kita. Langsung saya gini. Saya tidak bicara soal teori-teori soal kedaulatan rakyat bentuk negara kita. Saya sengaja memakai topi ini, Pak Saud selalu ingat topinya di mana gitu loh. Saya sengaja laskar daulat bintang 5. Maksud saya begini. Enggak bisa kita rubah nasib apapun karena karakternya seperti apa. Dia adalah nasib. Fir, saya kira puncak peradaban daripada kita adalah manusia. Diberikan kebebasan untuk memilih. Ini menurut saya adalah harapan untuk kita. Maksud saya begini, dengan peran kita masing-masing, bagi saya tidak ada lebih kecil, lebih besar. Buktinya apa? Ketua MK sekarang adalah hukuman yang tertinggi itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu seumur hidup. Maksud saya teman-teman DPR atau kami sebagai advokat juga begitu. Namun malam hari ini mari kita buat simple. Bayangkan setiap orang komitmen misalnya. Ada 7 orang yang di ruangan ini. Ada mahasiswa ini. Kemudian dia pergi di mana dia tinggal dengan ayah dan adiknya. Ketika dapat rapor misalnya. Saya kalau terima rapor anak saya, Kiai saya tanya, gak pernah saya cari nilainya. Ini kamu jujur apa enggak kalau dia? Satu hari anak saya, Kiai, dia punya stip. Saya tahu ini stipnya bukan punya. Saya tanya 2 kali, Prof. Dia bilang enggak. Saya bawa ke kantor polisi. Bunga itu, tanya satu-satu bunga. Pak, saya tahu anak saya ini, saya tahu ini dia, stipnya ini enggak saya beli.
2: Penghapus ya?
1: Penghapusnya. Akhirnya di kantor polisi dia teriak-teriak. Bukan, Pak, itu teman saya.
2: Artinya apa Bang? Artinya value begini, itu bisa dimulai dari diri kita sendiri.
1: Dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Karena Covey mengatakan dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, perubahan itu harus inside out, dari dalam. Satu orang sebagai suami punya istri 5 anak, anak ini kemudian punya cucu, seorang rektor seperti Pak Gayus misalnya, dengan wakil rektornya, dengan dekannya, itulah revolusi yang kita harapin. Tetapi kalau kita bilang ke sana, sama dengan kami advokat, kita tunjuk Febri Ardiansyah. Ketika mata tidak melihat, telinga tidak mendengarkan, kita adalah pemainnya. Kita adalah manusia yang paling munafik. Dan saya kira kita, nah diskusi kita malam hari ini, kita gak bisa rubah orang. Karena master saya bilang, dia bilang satu saya, di lisensi saya sebagai coach untuk leadership. Saur, I tell you the truth. Now you have license to be instructor. I remind you. Don't think you can change people, katanya. You can change people as a leader, but you can inspire people to change. Diskusi kita ini hanya menginspirasi orang mau berubah. Tapi maksud saya bayangkan kalau orang tidak sesuai dengan nilai, Cipto Sabcito mengatakan, hukum yang tertinggi adalah, yaitu di nurani kita. Hukum positif mungkin gak bisa menjangkau, tapi hukum abadi nurani kita, itu tidak bisa kita bohong. Saya tidak mau misalnya, bisa satu saat kita terlepas hukum positif, tapi hukum abadi ketika Anda menipu orang lain, kecuali pertobatan sebelum Anda meninggal, enggak akan pernah. Makanya dibilang, ada seorang filsuf mengatakan, the deepest problem of someone not sentenced guilty, tapi feel of guilt. Bukan diponis bersalah, 3 bulan selesai. Tapi perasaan bersalah, Fir, akan seumur hidupnya. Itulah mulia tema kita hari ini adalah, jangan sampai Anda tetap bersalah karena apa?
3: Jadi
1: tidak kalau, dibalas.
3: Jadi gitu. Menurut Saur memang orang susah berubah ya?
1: Jadi, ya menurut saya biar perubahan itu dari kita, kemudian menginspirasi
3: jadi orang. Jadi artinya dihukum mati juga gak, belum tentu berubah kan?
1: Ya harapan kita dengan seorang hakim, kan gini loh, bukan maksud saya. Saya clear itu, Pak Gayus kan hadir. Pak Gayus itu dalam menghukum Pir nggak ada di sana demi dendam, tapi apa? Kalau konteks Indonesia demi keadilan berdasarkan ketuhanan Mesa, satu-satunya itu karakter dari filsafat hukum daripada Indonesia.
2: Saya harus potong, kami jeda, kami kembali sesaat lagi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS

0: Atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
3: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita masuk untuk mendengarkan suara publik ke pertanyaan mahasiswa. Sudah hadir bersama kami. Silakan diajukan pertanyaannya, sebutkan nama, ditujukan oleh siapa, singkat.
5: Perkenalkan, nama saya Raja Erlangga Masdianto dari Politeknik APP Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Nasir Jamil, kalau hukum mati dianggap sebagai salah satu solusi, apakah dari pemerintah sudah mengevaluasi hukuman yang selama ini sudah benar-benar diterapkan secara baik ataupun konsisten? Terima kasih.
4: Baik, terima kasih. Bagus nih pertanyaan mahasiswa. Bang, silahkan.
6: Iya, selalu memang dihadapkan dengan menegakkan keadilan dan menjaga kemanusiaan. Ya. Jadi ada yang ingin menegakkan keadilan, ada yang meminta menjaga kemanusiaan. Mereka bilang bahwa hak hidup itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi ya, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.
7: Dan tertulis dalam konstitusi.
6: Dalam konstitusi, tapi konstitusi juga menulis bahwa hak orang itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Jadi undang-undanglah, undang-undanglah yang bisa membatasi hak orang itu. Jadi hak hidup itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Dan undang-undang kita sudah memberikan ruang terhadap hukuman mati tersebut, ya ada kriterianya. Tapi sekali lagi memang saya pikir pemerintah perlu mengevaluasi ya apakah kemudian hukuman mati ini sudah benar-benar memberikan efek terkait dengan upaya pencegahan ya tindak pidana korupsi itu sendiri. Astacita Presiden Prabowo juga menyebutkan soal keinginan kuat beliau untuk memberantas korupsi. Jadi ini sebenarnya momentumnya bertemu begitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi tadi Pak Saud juga sering mengungkap soal indeks persepsi korupsi kita yang masih sangat rendah dan itu mencerminkan ketidakberdayaan kita ya terkait dengan bagaimana kita mencegah dan menangani tindak pidana korupsi. Saya pikir saya sependapat dengan adik mahasiswa tadi bahwa perlu ada evaluasi. Tadi kan sudah disebutkan bagaimana semua pihak itu bisa mengevaluasi, majelis ulama juga diikutkan ya dalam perspektif agama ya, ya karena memang dalam agama Islam mencuri aja itu dipotong tangannya ya Pak Kiai. Jadi ini bukan mencuri lagi ya. Ini kan mencuri dalam skala besar ya. Bisa saja dipotong tangan, tapi kan kita pakai hukum positif ya. Hukum positif di Indonesia yang kemudian itu ada tahapan-tahapannya. Saya pikir Mahkamah Agung yang perlu kita minta ya, bagaimana minta pertanggungjawaban ya terkait dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 itu. Ya apakah hakim-hakim punya keberanian untuk melakukan itu? Ya tapi sekali lagi kalau kita tanya hakim-hakim tergantung tuntutan daripada penuntut ya terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi tadi itu. Jadi sekali lagi Ya, sebenarnya hakim juga bisa memutuskan di luar tuntutan itu ya Prof ya. Bisa. Kalau dia melihat ya, ada rasa keadilan ya, yang harus dia tegakkan demi ketuhanan yang Maha Esa tadi itu. Okay. Begitu.
4: Baik. Terima kasih Bang Nasir. Saya ke Bang Saur dari @_wongdeso. Ini sekaligus untuk closing statement ya Bang ya. Setelah menjawab pertanyaan ini langsung closing statement. Bang Saur, menurut Anda apakah anggota DPR bisa dikatakan takut mengesahkan undang-undang perampasan aset karena koalisi pemerintahan hampir semua partai bergabung? Kalau niat, bukankah seharusnya cepat selesai?
8: Setidaknya kan RUU perampasan aset ini sudah 15 tahun berada di legislatif. Hmm. Bahkan Pak Nasir mungkin sudah hampir 5 periode ya, 4 periode. Kemudian jadi ini juga sudah lama jadi isunya. Nah, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Nah, sekarang momentumnya saya kira bahwa kita apresiasi sekarang teman-teman DPR sudah sudah mempercepat ini momentum. Enggak ada, kita akan tunggu. Amerika aja saya searching 46 kiai hukuman mati dilakukan. Jepang yang kita bayangkan yang budaya yang sedemikian rupa itu melakukan hukuman mati tahun 2026. Singapura tetangga kita yang paling bersih itu. Maksud saya gini, dari segi HAM itu tidak lagi diperdebatkan. Tadi Pak Gayus, hakim kita, sudah mengatakan. Nah sekarang adalah keberanian kita. Kita berharap dengan RUU perampasan aset ini nanti, kita masih berharap masih banyak jaksa yang baik. Bila perlu kita potong-potong ini, yang ada ini Pak Nasir, kemudian polisi-polisi ini. Saya kemarin itu misalnya saya sudah minta, kalau toh kita mau nonaktifkan, Kapolri nonaktifkan, Jaksa Agung, Panglima TNI Menhankam dalam konteks Jampitsus karena mereka ini juga ada keterlibatan tentara. Yang sekarang Panglima TNI tidak pernah berbicara sebagai komitmen kita menjaga apa? Negara ini bukan milik presiden, bukan milik Pak Nasir, bukan milik Pak Kiai, tapi rakyat semua yang berdaulat karena uang mereka lah, pajak-pajak mereka lah yang dirampas. Sebab gini, Fir. Seorang pengangguran, Fira, tidak laku status pengangguran itu kemudian pajaknya, seandainya dia punya motor, dia datang ke kantor pajak, tolong tahun ini pajak saya nggak dibayar.
4: Bang, mohon maaf dipersingkat.
8: Nah, oleh karena itu maksud saya, teman-teman di DPR, saya apresiasi kepada Nasir, salah satu yang mau hadir ke sini, ini kesempatan, jangan cari alasan lagi. Biar soal berkhutbah itu ada irjen yang lain. Tapi tugas Anda sebagai legislatif, tuntaskan itu dengan maksimal sehingga apa? Aset recovery itu bisa dikembalikan, uang dirampok itu bisa dikembalikan.
4: Baik. Baik. Terima kasih Bang. Closing statement.
9: Ya, di banyak tempat saya berulang-ulang mengatakan memberantas korupsi kalau nggak pakai teori pasti sesat. Teorinya apa? Semua teori. Teori psikologi, teori fisika, teori kimia, teori hukum, semua teori. Nah, ketika kita bicara teori, Anda akan bicara diskurs, Anda akan bicara wisdom, Anda akan bicara knowledge, Anda akan bicara sesuatu yang sangat strategik dan sustain. Bukan karena gebrek-gebrek-gebrek-gebrek. Ya kan, bukan begitu. Itu sebabnya kita mengatakan marilah kita duduk untuk kemudian menyasar variabel-variabel yang sangat kompleks ini secara jujur melihat satu-satu. Jangan Anda bilang bahwa MBG dan Koperasi Merah Putih enggak merupakan pintu yang akan menurunkan indeks persepsi korupsi loh. Sudah terbukti loh. Ya orang paling dekat dengan presiden loh. Nah, jadi artinya mungkin karena dia nggak pakai teori psikologi, dia nggak pakai teori manajemen. Teori manajemen itu, ya check and balance. Okay. Nggak mungkin anak buah diberi kayak begitu aja. Baru kemudian teori konflik of interest. Ya kan? Itu yang nggak bisa kita selesaikan di negeri kita. Jadi mari sama-sama duduk sesuai dengan profesi kita tadi, dari sisi agama. Itulah yang akan kita menjadi lebih wisdom menyelesaikan pemberantasan korupsi yang saya bilang tadi itu kelihatan bukan karena nggak suka gitu loh. Karena ada bukti banyak. Kasus Nadiem, kasus Tomem Lembong, itu di belakangnya tuh isunya dendam. Makanya itu yang saya katakan, jangan melakukan pemberantasan korupsi hanya karena memang favoritism dan taking side, memihak, itu gak boleh.
4: Baik.
9: Tuhan tuh lebih adil.
4: Baik.
9: Pasti akan ketemu.
4: Baik.
9: Gitu.
4: Oke. Terima kasih Bang.
10: Oke. Jadi apa yang kita diskusikan ini justru saya berpikir ini memperkuat tesis saya. Jadi yang pertama, hukuman mati mungkin bisa dijustifikasi, betul tidak melanggar hak asasi manusia karena ada situasi-situasi tertentu. Tapi pertanyaannya apakah Indonesia cukup umur untuk mengimplementasikan hukuman mati untuk koruptor. Tadi deskripsinya tadi misalnya Bang Saur mengatakan ada orang korupsi karena keterpaksaan, karena sistem, kemudian bicara soal nilai yang belum siap. Ilustrasi sederhana kita lihat saja. Dari jaksa misalnya, jaksa yang menuntut korupsi hukuman mati ternyata korupsi juga. Hakim

0: dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai Mahkamah Konstitusi pernah dipidana korupsi juga. Nah ini menunjukkan infrastruktur hukum bukan hanya rules-nya, tetapi juga manusianya belum cukup umur untuk implementing capital punishment, hukuman mati untuk korupsi.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Aris. Terima kasih.
2: Ya, saya pikir kita perlu perlu untuk mengevaluasi dan tidak mempertentangkan dua hal tadi itu, bahwa seolah-olah hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Dan ini saya pikir kalau kita pertentangkan terus, kita tidak akan selesai menyelesaikan pekerjaan rumah bangsa ini terkait dengan upaya penindakan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Saya pikir begitu.
1: Baik, terima kasih Bang Nasir. Closing statement-nya. Pak Kiai, silakan.
3: Saya pikir clear ya diskusi malam ini bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Disahkan di konstitusi kita dan juga di dunia. Yang saya menjadi pola pikir yang belum selesai dari diskusi ini adalah yang saya pahami hukum dan hukuman itu karena tidak kondusif. Jadi kalau mau membuat hukum nunggu kondusif, sebenarnya kalau udah kondusif nggak butuh hukum. Karena orang sudah ngeri seperti di sebagian negara yang indeks korupsi sudah baik, tentu nggak berpikir untuk hukuman mati pada koruptor. Kenapa? Kan sudah nggak ada korupsi. Jadi saya sebenarnya seperti halnya perampasan aset dan perampasan dari yang dikorupsi itu, lalu mengatakan nunggu kondusif, saya pikir nggak usah ada hukum kalau nunggu kondusif. Ini yang sebenarnya yang ditutur oleh kami, adanya hukuman itu karena memang kondusif tidak kondusif, agar kembali kondusif maka butuh hukum dan hukuman. Maka berikutnya kita ketika bicara ayo kita hukum man mati kepada mereka yang memang memberikan dampak sistemik kepada negara ini agar menjadi kondusif. Orang yang punya niat untuk korupsi menjadi takut, kalau sudah mati udah gak mungkin korupsi lagi gitu. Jadi kalau jera dan preventif itu pasti sudah tercapai. Oleh karena itu tuntutan dari kami untuk hukuman mati perlu diterapkan sekali-sekali lah dalam dampak tertentu sebagaimana kepada kasus namanya narkoba. Saya pikir lebih bahaya daripada narkoba dalam hal ini. Bahkan mungkin kalau teroris hanya 2-3 orang, ini dampaknya lebih besar. Hanya tinggal nanti secara kajian hukum berkenaan dengan, wah ini ada masalah ini Pak, ini ketidakmampuan ini. Kalau kita berpikir dengan ketidakmampuan, ketidaksiapan karena belum cukup umur, kira-kira akil baligunya tuh kapan? Jangan-jangan sampai selama nggak pernah akil baligh. Disinilah kita menuntut untuk segera dewasa, segera akil baligh, bahwa karena ada tuntutan untuk dihukum mati, maka kita segera dewasa dan menyelesaikan masalah tadi yang tidak adil, sesuatu yang menjadi tidak sempurna, menjadi segera kita ini menyempurnakan diri untuk menjadi negara yang maju dan bebas dari korupsi itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai. Prof, closing statement.
4: Ya, pejabat negara atau penyelenggara negara itu manusia biasa, bukan malaikat. Kalau pejabat negara atau penyelenggara negara ini malaikat, tidak perlu ada pengawasan. Bebas, lepaskan saja, tidak mungkin ada pelanggaran. Karena dia bukan malaikat, maka perlu pengawasan. Jadi kalau terjadi kesalahan oleh para penyelenggara negara, tidak usah kaget atau kacau, manusia biasa. Jadi jangan mengharapkan pejabat harus bersih sebersih-bersihnya baru negara ini aman. Tidak. Negara ini tidak, negara dimanapun tidak akan pernah aman seaman-amannya karena manusia biasa. Jadi kalau dia terjadi pelanggaran, ya biasa, dibenahin, diperbaiki. Bukan lalu menjadi pesimis, kita lalu mau apa kalau pejabatnya pun begitu. Tidak seperti itu pandangan saya.
1: Baik, terima kasih Prof. Closing statement-nya. Mohon pause untuk narasumber kami malam hari ini. Saya tutup diskusi kita, korupsi menuntut hukuman yang tegas, namun dibalik tuntutan hukuman mati ada batas keadilan yang harus tetap jelas. Sebab pada akhirnya yang dibutuhkan bukan hanya hukuman yang keras, tetapi penegakan hukum yang tuntas. Saya Elvira Kharunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Beni Dermawan. Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab el Mandeb. Tiga awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya. Di antaranya, tim SAR terus berupaya menyelamatkan korban dari puing-puing runtuhan pasca gempa di Kolombia. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi dua korban hidup dari reruntuhan bangunan. Puluhan ribu warga Kanada terpaksa mengungsi karena api kebakaran hutan menyebar cepat dan mengancam permukiman. Tim gabungan terus berupaya menyelamatkan korban dari puing-puing reruntuhan pasca gempa magnitudo 7,4 di Kolombia. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi dua korban hidup dari reruntuhan bangunan. Hingga kini korban tewas dilaporkan terus bertambah dan mencapai lebih dari 200 korban jiwa. Lebih dari 2.500 terluka.
1: Setelah 3 jam bekerja, tim pemadam kebakaran Cali, Kolombia dan unit anjing pelacak berhasil membebaskan Diana, seorang perempuan berusia 31 tahun. Petugas menemukannya di bawah reruntuhan. Sebelum membuka jalan untuk Diana, petugas sempat memberikannya minum dan menyemangatinya agar bertahan saat proses evakuasi. Keberuntungan juga singgah dalam hidup seorang pemuda di sudut kota Cali lainnya. Setelah tertimbun reruntuhan selama 20 jam, Carlos Esteban Robledo berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di bawah puing bangunan. Petugas kemudian mengangkat puing-puing dengan tangan agar pria berusia 35 itu bisa diselamatkan. Carlos akhirnya dievakuasi dengan tandu dalam kondisi stabil. Pencarian korban gempa magnitudo 7,4 di Kolombia terus dilakukan. Rekaman drone memperlihatkan 5 bangunan di kompleks perumahan La Lorena di kota Pereira runtuh akibat gempa. Tim penyelamat menyisir timbunan puing dengan bantuan alat berat, peralatan manual, dan anjing pelacak. Petugas memprioritaskan lokasi yang diduga masih terdapat korban terjebak. Sementara keluarga dan warga menunggu dengan cemas di sekitar lokasi. Di Pereira, 73 orang dilaporkan meninggal, 85 terluka, dan 37 orang masih hilang. Gempa yang terjadi pada Senin malam itu merupakan gempa terkuat yang tercatat di Kolombia pada abad ini. Lebih dari 2.500 orang terluka.
0: Kepanikan menimpa sejumlah penumpang kereta gantung di kota Manizales, Kolombia. Mereka terjebak di ketinggian setelah gempa bumi mengguncang kota ini dan membuat seluruh sistem kereta gantung berhenti mendadak pada Senin lalu. Kepanikan dan teriakan ketakutan terdengar dalam video yang merekam saat kereta gantung di Manizales, Kolombia mengalami kerusakan mekanis akibat gempa. Suasana makin mencekam saat penumpang memandang ke arah bangunan yang rusak di bawah mereka. Tugas evakuasi dikerahkan secara bertahap untuk menyelamatkan seluruh penumpang yang terjebak. Menurut pihak operator, seluruh penumpang di semua jalur kereta gantung berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa mengalami cedera. Ya, petugas darurat Kolombia berpacu dengan waktu untuk terus menyelamatkan warga yang terjebak di reruntuhan pasca gempa pada Senin lalu. Koresponden CNN David Culver melaporkan situasi di Pereira, Kolombia.
2: They believe a little girl is still inside this building. That's the sense of urgency that has got dozens of folks now on top of what was an apartment building, 4 stories high on the ground floor. According to neighbors, was a drugstore and a restaurant. It obviously is now left in just total rubble, and they're trying to clear a lot of that. And this was a main street that went around this central square. That's totally covered. They've got a massive crane here and a lot of other resources that are coming in, and they've been fueling this by bringing tanks of gas to this location to keep it going over the past 24 plus hours so that this operation hasn't had to stop. But you can see there's a lot of focus now on one area in particular, and we've been watching this over the course of an hour or so, and it's gone from moments of total silence, even the crowd around has been totally quiet and trying to allow them to listen for whatever sounds they might hear from beneath the rubble. We were told throughout the night They could hear some sounds, even yelling at times, according to one neighbor who was out here. That has stopped, and yet it hasn't slowed down. You go block after block after block, and you will see similar scenes of destruction and similar efforts of search and rescue, where they will go from one location to another with teams, canine units, to try to figure out what they can do in that moment to potentially save lives. When it comes to this building behind me, one neighbor told me that over the course of the past day, they were able to pull out 7 people altogether. 3 of them had passed away, the other 4 survived. And they're just hoping at this point that the little girl, who they believe is still inside there, along with another older woman, that they can get them out safely.
0: Kebakaran gudang dan kendaraan hingga menimbulkan kepulan asap tebal sejauh beberapa kilometer membuat 2 landasan pacu bandara harus ditutup sementara di Paris, Prancis. Sementara pasca hujan muson, bertonton sampah terbawa hingga ke belancaran Filipina. Petugas kini mengerahkan alat berat serta mengimbau warga untuk tidak membuang sampah ke aliran air.
1: Kepulan asap tebal akibat kebakaran gudang dan kendaraan memaksa 2 landasan pacu ditutup sementara. Insiden ini terjadi di Louvre di dekat Bandara Charles de Gaulle Paris, pinggiran utara ibu kota Prancis pada Selasa sore waktu setempat. Sebanyak 80 petugas damkar diterjunkan dan masyarakat diimbau untuk menjauh dari area kebakaran. Meski terjadi penutupan sementara, lalu lintas penerbangan tidak terdampak, serta layanan kereta di sekitar lokasi kejadian menerapkan langkah pencegahan. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa atau luka akibat kebakaran. Pasca hujan deras disertai banjir yang melanda Filipina, bertonton sampah terbawa dari Teluk Manila dan wilayah pesisir ke saluran air di Baklaran pada Senin waktu setempat. Aliran sampah terdiri dari plastik, ban, styrofoam, puing-puing, hingga limbah lainnya yang menutupi permukaan air, hingga alat berat harus dikerahkan untuk membersihkan tumpukan sampah. Salah satu warga menuturkan fenomena bak lautan sampah ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sampah ini menumpuk setelah hujan monsun barat terjadi dan petugas tengah melakukan pembersihan serta pengerukan secara masif. Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran air, sungai, ataupun kanal.
0: 1 unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan hingga badan truk terguling dan menabrak mobil sedan di New York, Amerika Serikat pada Senin. Sementara di Afrika Selatan, sedikitnya 14 penambang ilegal tewas dan 8 lainnya luka-luka akibat longsor tambang logam pada Senin malam.
1: Rekaman dashcam menangkap detik-detik mencekam saat 1 unit truk trailer menghantam jembatan penyeberangan di New York. Bagian atas trailer tercabik sebelum truk kehilangan keseimbangan dan terguling di jalur New York State Thruway pada Senin waktu setempat. Bukan hanya terguling, truk ini juga menabrak mobil sedan yang terparkir di bahu jalan. Akibat insiden ini, pengemudi sedan harus mendapatkan perawatan medis sementara sopir truk dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Polisi menilai truk terlalu tinggi untuk melintasi jembatan tersebut dengan ketinggian truk melebihi batas maksimum 4,1 meter. Sejumlah lajur jalan sempat ditutup dan memicu kemacetan saat petugas melakukan pembersihan. Menurut petugas, jembatan yang sama pernah ditabrak truk pada Agustus 2023. Insiden longsor terjadi di area penambangan swasta ketika para penambang sedang menggali bekas lokasi tambang untuk mencari logam platina. Petugas kepolisian bersama militer langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan area dan melakukan evakuasi. Lokasi tambang yang sudah tidak beroperasi ini merupakan properti pribadi yang dimasuki secara ilegal. Akibat insiden ini, sedikitnya 14 penambang dilaporkan tewas dan 8 lainnya luka-luka. Praktik penambangan ilegal telah menjadi masalah menahun di Afrika Selatan yang dilakukan oleh kelompok kecil hingga jaringan kriminal terorganisir.
0: Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab El Mandeb dekat pantai Yaman. 3 awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Rekaman warga memperlihatkan kapal kargo Tihamah dilalap api dengan asap hitam tebal membumbung dari badan kapal. Kapal berbendera Tanzania dan dimiliki perusahaan Mesir itu diserang saat berlayar di dekat Pulau Rio. Sumber penjaga pantai dan militer Yaman menyebut 2 awak asal Pakistan dan 1 awak asal Indonesia tewas dalam serangan. Puluhan ribu warga Kanada terpaksa mengungsi karena api kebakaran hutan menyebar cepat dan mengancam permukiman. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
3: Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
4: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Selasa pagi, Wakil Menteri Perang Amerika Serikat menemui Menteri Pertahanan Indonesia di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan sebagai implementasi perjanjian kerjasama pertahanan antara kedua negara. Setibanya di Gedung Kemhan, Wakil Menteri Perang Amerika Serikat Elbridge Colby melakukan pertemuan dengan Menhan Syafri Syamsuddin. Dalam kesempatan ini, Indonesia menegaskan kerjasama pertahanan dengan Amerika tidak akan diarahkan pada pembangunan pangkalan militer Amerika. Syafri juga menegaskan kerjasama dengan Amerika Serikat harus mampu memperkuat kemampuan dan kemandirian pertahanan Indonesia. Karena itu kerjasama berupa peningkatan profesionalisme prajurit, interoperabilitas dan penguatan industri pertahanan. Kita ke informasi lainnya, puluhan ribu warga Kanada terpaksa mengungsi karena api kebakaran hutan menyebar cepat dan mengancam permukiman. Situasi serupa juga terjadi di Spanyol, sementara Inggris menghadapi kekeringan parah di tengah musim panas yang diperkirakan menjadi yang terpanas dalam sejarah negara ini.
7: Kebakaran hutan menyebar dengan cepat di sejumlah wilayah Kolombia, Britania, Kanada sejak kebakaran dilaporkan pada Jumat 7 Agustus lalu, lebih dari 9.500 hektar dilaporkan terbakar. Catatan pemerintah setempat menyebut lebih dari 20.000 orang warga harus dievakuasi. Sekitar 2.000 orang pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Di sisi lain, awan pyrocumulonimbus yang terbentuk di atas kebakaran dapat memicu sambaran petir tanpa hujan dan menyulut titik api baru. Kondisi ini membuat arah pergerakan api sulit diprediksi. Sementara di Spanyol, ratusan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di Provinsi Huesca, Spanyol Timur, api telah membakar lebih dari 4.000 hektar lahan. Sedikitnya 440 warga dari 8 wilayah dievakuasi ke tempat pengungsian. Relawan Palang Merah dan pemerintah setempat menyiapkan tempat tidur, makanan, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi.
8: Porque aquí los que se han quedado más o menos han sido sobre unas 60 personas, cosas así. Las demás se las han llevado a un hotel a Riotit.
7: Kebakaran juga menyebar di Spanyol Selatan. Lebih dari 25 ribu hektar lahan telah terbakar dan sekitar 800 orang terpaksa dievakuasi. Menurut

0: tahun.
1: Kekeringan ekstrem di sejumlah wilayah justru membuka kembali rahasia yang selama puluhan hingga ribuan tahun tersembunyi di bawah air. Dari ranjau Perang Dunia Kedua, bangkai kapal perang, batu penanda kekeringan, hingga kota kuno berusia ribuan tahun. Semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
2: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakkan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Selain ranjau besar, surutnya air Sungai Danube juga membuat bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang karam di sungai itu terlihat. Kapal Wotan adalah kapal militer Jerman yang sengaja ditenggelamkan pada 1944 saat Jerman mundur dari gempuran pasukan Soviet. Sebenarnya banyak bangkai kapal Perang Dunia Kedua ditemukan di sepanjang Sungai Danube yang mengering. Sungai Danube dikenal sebagai sungai terpanjang kedua di Eropa yang mengalir di 10 negara. Pemerintah Serbia bahkan melaporkan menemukan puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam milik Nazi di sungai yang mengering. Sebagian dari bangkai kapal itu diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi. Batu-batu berusia ratusan tahun kembali muncul di sepanjang sungai Elbe Jerman setelah cuaca kering berkepanjangan menyebabkan muka air sungai turun drastis di wilayah Sassoni. Pada zaman dahulu, warga setempat punya kebiasaan memberi tanda berupa pahatan tanggal di dasar sungai yang mengering. Batu-batu bertanda itu kemudian disebut Hungerstein atau batu kelaparan yang menjadi penanda sejarah kekeringan dan rendahnya muka air sungai Elbe. Di distrik Oberposta, Pirna, salah satu Hungerstein memiliki lebih dari 20 tanggal dengan catatan tertua tertulis tahun 1707. Pusat Peringatan Banjir Sassoni melaporkan kondisi muka air yang rendah di sejumlah wilayah setelah cuaca kering berkepanjangan dan minimnya curah hujan. Sebagian sungai ketinggian airnya bahkan kurang dari 1 meter. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan, Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
1: Kabar baik datang dari industri berlian Belgia. Amerika Serikat resmi mengembalikan status bebas tarif untuk impor berlian Polisal asal Belgia setelah berbulan-bulan para eksportir harus menanggung biaya masuk 10%. Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong lonjakan pengiriman berlian ke pasar Amerika yang menjadi konsumen terbesar di dunia.
3: Industri berlian di kota Antwerp, Belgia menyambut antusias kembalinya pengecualian tarif impor berlian Polisal ke Amerika Serikat. Kebijakan tersebut mengakhiri ketidakpastian yang muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan dasar hukum tarif global pada awal tahun yang membuat berlian Belgia sempat dikenakan tarif 10%. CEO Antwerp World Diamond Center, Karen Reitmeister,

0: Reuters menyebut keputusan ini sangat penting karena lebih dari 55% konsumsi berlian dunia berasal dari pasar Amerika Serikat.
1: It means that diamonds that are polished in our country can now move freely without tariffs to the United States. And why is it so important? The United States is 55% or more of world diamond consumption. So it's our major export partner when it comes to exporting polished diamonds.
0: Meski pemerintah Amerika tetap memberlakukan tarif baru bagi puluhan mitra dagang, berlian polesal termasuk dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari bea masuk bersama minyak, gas, pupuk, dan sejumlah produk pangan. Rentmeesters meyakini para pelaku usaha akan segera mengirimkan stok berlian yang sebelumnya ditahan selama masa penerapan tarif, sehingga aktivitas perdagangan di Antwerp diprediksi meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Pada tahun 2024, Belgia mengekspor berlian polesal senilai 2,1 miliar dolar Amerika atau setara 37,8 triliun rupiah ke pasar Amerika Serikat. Hal ini menegaskan pentingnya hubungan dagang kedua negara bagi industri berlian global.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Festival Pasir Yeongilde 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sejumlah patung pasir raksasa bertema dongeng klasik tampil memukau dan menjadi daya tarik utama wisatawan musim panas ini. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard tahunan Yauza Fest.
5: Festival Pasir Yeongilde

0: 26 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
1: Sand festival 와서 이렇게 모래 싸는 거 보니까 너무 신기하고 힐링되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
0: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
2: Вечером пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
0: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Walau berlangsung sangat privat, pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Juli lalu ternyata menciptakan tren busana pernikahan. Sejumlah gaun pengantin terinspirasi penampilan Taylor Swift dalam berbagai kesempatan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Bini Derbawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
4: Para desainer David's Bridal di Hong Kong sudah menyiapkan sekitar 2 lusin rancangan gaun yang menggambarkan gaya yang mungkin dipilih Taylor Swift. Ball gown dengan rincian renda, bunga dan manik-manik menjadi salah satu pilihan. Ada pula gaun dengan potongan lebih sederhana hingga gaun pendek yang bisa digunakan untuk berganti penampilan di akhir acara.
5: Well, we did some study about her personal life. We tried to discover what her passion is outside music. So we feel that wedding is a deeply personal event, distinct from her on stage, and she had to wear costume or sponsor gown. So on a wedding dress, I feel that can reflect her true self.
4: Menurut Viola Chan, gaun pernikahan berbeda dengan busana panggung karena menjadi momen yang lebih personal bagi seorang pengantin. Pengaruh Taylor Swift terhadap dunia mode pernikahan juga mulai terlihat dari minat para calon pengantin. David's Bridal menyebut terjadi peningkatan pencarian online terhadap desain gaun yang terinspirasi dari sang penyanyi.
5: She is the most recognized active singer in the world. She definitely will have impact on some brides, you know, when they pick their gown, especially to her loyal fans. So we think that there will be a group of brides that wanting to have her look.
4: Pengaruh itu diperkirakan tidak berhenti pada gaun, mulai dari tata rambut, riasan, warna gaun, dekorasi bunga, tempat pernikahan, hingga konsep bulan madu, semuanya bisa ikut terpengaruh oleh gaya pernikahan sang bintang. Di New York, fenomena ini juga mulai menjadi perhatian para desainer. Di studio Genio Bridal, foto-foto Taylor Swift dari berbagai era karirnya terpasang di dinding berdampingan dengan gaun yang sedang dikerjakan. Para desainer kini menanti sejauh mana gaun pernikahan Taylor Swift akan mendorong perubahan tren.

0: Aksi pencurian sepeda motor di Kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan, Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Fofasanggayu di Kabupaten Pasanggayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontra pulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang untuk bekal perjalanan ke Pasanggayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
1: Pak KB, infonya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana Pak?
2: Ya ini untuk sementara secara tertulis laporan ke kami, ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang 350.000 uang setelah yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
1: Motor Pak, bagaimana?
2: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali, jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan, yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
0: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Bersama saya Bram Herlambang, inilah Prime News selengkapnya.

0: Warga Kaliwungu, Kabupaten Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah warga dengan terbungkus tas kertas. Sementara itu, pelaku pembunuh sekaligus ruda paksa terhadap seorang wanita yang berinisial SNA berhasil ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
1: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga desa Karang Ampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa, ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Humaidi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu, Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Wawan Eko, menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
2: Kondisi stabil, tapi sedikit tambah dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
1: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1x24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
3: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
1: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban perampasan kalung emas yang tengah dikenakan di kawasan Andir, Kota Bandung. Sementara itu, untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan di jalan, puluhan polisi melakukan patroli di Banjarnegara, Jawa Tengah.

0: Nasib malang menimpa seorang nenek berusia 88 tahun ketika menjadi korban pencurian dengan kekerasan di kawasan Gang Fatah Malabar, Andir, Kota Bandung. Peristiwa yang terjadi 10 Agustus lalu ini sempat rekam kamera pengawas. Tampak korban berjalan pulang ke rumah setelah sebelumnya melihat situasi di sekitar rumah. Namun jelang tiba di rumah, korban didatangi pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tanpa hambatan berarti, pelaku dengan tega merampas kalung emas hingga menyebabkan korban terjatuh. Pelaku akhirnya melarikan diri.
1: Iya, sampai ke pinggir rumah itu, terus. Nah, udah itu, terus aja si itu teh si pelaku teh
2: ngikutin
1: ibu ke sini pas udah di sebelah sana tuh yang dekat sama kan. Baru di jambret ditarik.
0: Menurut Kapolsek Andir, Kompol Triyono Raharja, Rabu siang, pelaku beraksi seorang diri dan melarikan diri dengan cara melawan arah menuju Bundaran Sudirman.
3: Untuk terduga pelaku, sesuai dengan CCTV yang sudah kami dapatkan, pelaku hanya sendirian menggunakan kendaraan sepeda motor.
0: Selain masih mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk meminta keterangan sejumlah saksi, petugas unit reskrim Polsek Andir masih memburu pelaku yang aksinya sempat rekam kamera pengawas tersebut. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan di malam hari, puluhan personel Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan patroli di sejumlah titik keramaian. Sasaran pengecekan antara lain alun-alun kota, kompleks pasar kota hingga sekolah-sekolah untuk memastikan keamanan sekaligus terhindar dari tindak kejahatan di malam hari. Kapolres Banjarnegara juga memberikan imbauan agar masyarakat selalu menjaga keamanan diri serta tidak berada di luar rumah terlalu larut malam. Warga juga diminta menguji layanan kepolisian 110 jika terjadi tindak kejahatan.
4: Bawang ya, kita tingkat memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga lingkungan sekolah tetap aman, untuk patrolinya, CCTV-nya, dan lain sebagainya.
0: Patroli tim URC Macan Gilar-Gilar secara rutin digelar untuk mengantisipasi kerawanan sekaligus menciptakan serta menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: KMP Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari, tim SAR berpacu dengan waktu untuk bisa mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
6: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Mereka berkumpul di gelada kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
7: Oh, iya, semoga selamat.
6: Kantor SAR Mataram yang mendapat laporan langsung mengerahkan personelnya dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar. Upaya pencarian dan evakuasi korban melibatkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGIR Bali. Dari pantauan udara Rabu pagi terlihat asap tebal membumbung dari kapal. Kapal dengan rute Pelabuhan Padang Bai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini mengangkut 140 penumpang. Sejumlah penumpang yang terombang ambing di skoci berhasil dievakuasi naik ke kapal. Sementara itu di Pelabuhan Lembar, Lombok, keluarga korban berkumpul dan saling menguatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu kabar nasib keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Pada Rabu siang, ada 3 korban yang dievakuasi tim SAR tiba di Pelabuhan Lembar. 1 korban di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya dalam kondisi lemas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dua balita kakak beradik tewas saat api menghanguskan rumah korban. Kebakaran juga melahap 1 rumah lainnya dan sejumlah kontrakan di pemukiman padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
8: Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang.
2: Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas.
8: Dua rumah dan 4 pintu barak yang terbakar. Untuk kakak yang terbakar kita 5 kakak. Dan juga ada terdapat korban jiwa sebanyak 2 orang balita yang bernama Dion usia 2 tahun dan Naila usia 4 tahun. Posisi di kamar.
9: Di kamar Pak ya? Ya.
8: Jadi saat kejadian, tadi saya sempat konfirmasi ke ibu korban. Jadi di dalam kamar itu ada ibu dan 3 orang anak. Saat ibunya bangun, itu dia sempat menyelamatkan anak yang paling kecil. Dia kembali, api sudah besar dan anaknya tidak dapat diselamatkan untuk orang itu.
2: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada salah satu acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selain akan mengevaluasi terkait dengan perizinan, Pemprov DKI juga akan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota.
6: Aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi tersebut dan meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi perizinan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara. Pramono menilai promosi miras yang dibalut dengan unsur keagamaan telah mencederai keharmonisan dan toleransi kehidupan umat beragama di ibu kota.
10: Ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
6: Kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI secara tegas meminta kepada panitia penyelenggara untuk tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI juga meminta pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini demi menjaga kerukunan umat beragama.
11: Siapapun yang merasa muslim, beragama pasti merasa sakit mendengar bagaimana ayat-ayat suci di tempat yang tidak suci bahkan dikotori. Dan menjadi promosi dari minuman yang dilarang oleh ayat-ayat suci. Maka yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi, kemudian dia lepas tanggung jawab.
6: Sementara itu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan pengelola, pihak penyelenggara termasuk seorang wanita yang menawarkan sayembara tersebut ke Bareskrim Polri. ALMI menilai aksi tantangan hafalan Al-Quran yang berhadiah miras ini memenuhi unsur pidana dugaan penistaan agama.
12: Nah, persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, dan notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil, maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Maka dari ini adalah merupakan tantangan buat aparat penegak hukum untuk membongkar habis terkait dengan pihak-pihak yang terlibat.
6: Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya video yang viral tersebut dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
13: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial.
6: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyerahkan penanganannya kepada aparat. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video tantangan membaca Al-Quran berhadiah minuman beralkohol. Aksi tersebut terjadi di salah satu booth minuman keras dalam gelaran Festival Musik di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Atas kejadian tersebut, pihak penyelenggara acara dan pembawa acara telah menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasinya melalui media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon keras viralnya aksi tantangan produk alkohol yang dilakukan dalam sebuah event dengan mengaitkan pada hafalan ayat suci Al-Quran. Gubernur Pram menyebut akan menindak tegas kejadian yang tidak semestinya terjadi ini. Lalu apa sanksi yang disiapkan, terutama agar perizinan sebuah event hiburan ke depannya tidak mengulang kejadian yang sama? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim. Bang Chico, selamat malam.
9: Malam, Bram.
5: Baik, terima kasih Bang sudah berkenan bergabung. Jadi kalau Pak Gub, Pak Pram mengatakan akan menindak tegas, apa sebetulnya tindakan yang dimaksud itu Bang?
9: Yang pasti Bapak Gubernur mengecam keras apa yang terjadi di kegiatan tersebut yang tentunya sudah mencederai, melukai perasaan dari umat Islam maupun umat lainnya. Kita yakin bahwa Jakarta adalah kota yang sangat toleran, kota yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar umat beragama dan lain-lain, dan rasa-rasanya hal yang tidak pantas tersebut itu juga bukan hanya mencederai kehidupan beragama, tapi juga hati daripada para pemeluk agama, bukan hanya pemeluk agama Islam. Yang kedua, tentu beliau sudah menyampaikan tadi, telah menyampaikan kepada jajaran, khususnya pada asisten kesejahteraan rakyat, untuk kemudian menindaklanjuti apa-apa yang bisa dilakukan untuk kemudian pertama memberikan sanksi, yang kedua juga memperbaiki hal-hal yang terkait dengan perizinan sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi. Tapi tentu sekarang itu masih dilakukan proses tersebut. Kita juga masih mengkaji apa kira-kira yang bisa untuk memberikan efek jera. Pertama bagi penyelenggara dan juga bagi sponsor di mana terjadinya kegiatan tersebut. Yang kedua mengkaji juga hal-hal apa yang tentunya akan kita masukkan ke dalam perizinan untuk kemudian bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya hal seperti ini. Okay. Jadi kita tentu yang ketiga mendukung segala proses hukum. Ya, kita lihat tadi juga proses hukum sedang dijalankan, laporan-laporan dari masyarakat, dari pihak Pemprov juga masih melihat kemungkinan untuk kemudian bisa melakukan hal yang serupa. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan hal seperti
5: ini. Oke, ini tiga hal Anda sampaikan tadi, tapi saya ingin mendalami dulu soal sanksinya begitu Bang. Jadi hingga saat ini...

0: Ini memang belum ada dan masih dikaji begitu ya. Artinya apakah kami publik bisa membayangkan ini mungkin akan berdampak pada soal moratorium izin bagi IO ataupun produk pada event-event mendatang dalam rentang waktu tertentu misalkan, atau apa yang bisa kami bayangkan?
1: Saya rasa enggak, tidak seperti itu. Tentunya Jakarta akan tetap menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan-penyelenggaraan event dan hal-hal yang terkait bagaimana mempromosikan kota Jakarta sebagai kota yang global dan berbudaya. Tetapi tentu yang pertama kita pastinya akan memanggil pihak penyelenggara. Padahal terkait dengan hal ini, The Sound Project ya kalau nggak salah nama kegiatannya, yang tentunya akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Tetapi terkait nanti apakah dalam perjalanannya akan ada penundaan terkait perizinan, ya, saya rasa tidak. Tapi tentu sambil berjalannya waktu, kita akan menyempurnakan hal-hal seperti ini untuk kemudian bisa meminimalisir kejadian ini untuk tidak terjadi lagi. Tapi saya rasa dengan kejadian ini dan kemudian ada laporan kepolisian bahwa pihak penyelenggara maupun pihak sponsor atau pihak booth yang melakukan tadi ya menggunakan hafalan Al-Quran sebagai hadiah untuk mendapatkan miras ini, tentu memberikan pelajaran dan memberikan efek juga bagi para penyelenggara ke depannya dan juga siapapun yang terlibat dalam event untuk kemudian tidak sembarangan untuk melakukan hal-hal yang kita lihat sebagai penistaan terhadap kehidupan beragama ini.
0: Oke, sejauh ini langkah Pemprov juga berkomunikasi kepada tokoh agama atau pihak-pihak ormas keagamaan yang ada di Jakarta tentunya. Itu seperti apa kemudian untuk bisa merumuskan aturan yang memperketat lagi Bang, izin agar tidak terjadi yang seperti ini Bang?
1: Ya saya rasa kita berbicara dengan semua pihak karena terkait dengan ketertiban umum ini juga bukan hanya terkait dengan keagamaan dan tentunya kembali lagi kita katakan bahwa dengan terjadinya ini dan efek dari yang ditimbulkan sehingga ada laporan kepolisian dan lain-lain, kami meyakini bahwa ini juga membuat pihak-pihak lain yang berpikir untuk melakukan hal serupa akhirnya tidak akan melakukan lagi.
0: Oke, artinya ini preseden besar yang kemudian bisa jadi cerminan semua pihak begitu ya. Bang, Anda tadi juga mengatakan betul soal proses hukum yang sudah berjalan. Apa yang kemudian disiapkan oleh Pemprov untuk bisa membantu proses ini berjalan dengan lebih cepat begitu Bang?
1: Ya tentunya apabila dimintai misalnya pihak Ancol yang tentunya juga adalah walaupun sebuah entitas usaha, tentu ada sedikit banyak Pemprov DKI Jakarta di sana dan kami juga meng-encourage untuk pada pihak venue untuk apabila diminta untuk berkoordinasi tentunya memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan apa adanya pada pihak-pihak yang diperlukan seperti pihak yang berwajib terkait dengan laporan ini. Dan tentunya kita akan sangat kooperatif untuk kemudian bisa memberikan sumbangsih kita untuk menghukum dalam tanda kutip ya siapapun yang terlibat dengan kejadian seperti ini.
0: Pun artinya ada evaluasi internal Bang untuk kemudian Ancol ataupun pihak-pihak di bawah Pemprov DKI Jakarta untuk bisa lebih selektif lagi untuk event ke depannya Bang?
1: Betul, lebih selektif dan kemudian memberikan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat misalnya ya. Ya kita lihat aja nanti apa yang tentu bisa kita lakukan untuk kemudian meminimalisir kemungkinan terjadinya hal seperti ini.
0: Oke, Bang Ciko terakhir kalau begitu. Jadi kapan kami publik bisa menunggu tindakan tegas yang dimaksud Pak Gubernur itu dalam bentuk apa? Kapan kira-kira Bang?
1: Ya dalam 1-2 hari ini tentu akan ada update. Dan kita akan selalu terbuka pada media untuk memberikan keterangan.
0: Oke, baik. Kami tentu menunggu apa yang kemudian dimaksud sebagai tindakan tegas dan berharap tidak akan terjadi lagi di lingkungan manapun untuk hal seperti ini. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Bang Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bang.
1: Malam, makasih, Bram.
0: Terima kasih. Di informasi berikutnya, ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
2: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan di TPU Bantar Agung Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
3: Berapa orang Pak timnya yang?
4: 9 orang.
3: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja tegak ini informasi?
4: Enggak tahu, kita cuman gali aja.
3: Gali. Cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
4: sampai dikubur kembali.
2: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
5: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada tiga tahapan kegiatan hari ini.
6: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
2: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Kebakaran di areal tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kuningan terus meluas. Sementara itu di Jambi, petugas mengalami kesulitan memadamkan kebakaran di eks tumpukan sampah TPA Desa Langling.
7: Kobaran api membakar areal tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sejak Rabu dini hari. Tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merembet di area gunungan sampah yang mengering akibat musim kemarau. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, TNI Polri dikerahkan guna menanggulangi kebakaran hebat yang melanda TPA seluas lebih dari 5 hektar tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun api diketahui muncul sejak dini hari dan terus membesar hingga Rabu siang, terus membesar dan kian meluas.
8: Saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri, karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan.
7: Kebakaran melanda area eks tumpukan sampah TPA Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Api membakar tumpukan sampah di lahan seluas kurang lebih 3 hektar. Kondisi ini membuat petugas harus bekerja ekstra keras untuk mengendalikan api. Selain tumpukan sampah, di bagian bawah lahan juga terdapat lahan gambut sehingga api sulit dipadamkan dan masih dapat menyala kembali.
9: Ya sekarang ini upaya kita, sekarang ini kalau bisa alat berat disodok ya, diputar. Jadi yang di bawah itu naik ke atas, itu bisa kita siram. Nah kita siram, nah itu baru bisa padam. Karena kan di bawah ini gambut nih. Kalau gambut ini kan menyebar.
10: Iya,
9: dia makan dikit-dikit, asap terus keluar. Tapi semakin melebar, jadi susah untuk dipadamkan, kecuali kalau ada alat berat.
7: Petugas berharap bantuan alat berat segera diterjunkan agar tumpukan sampah dapat dibongkar dan api yang berada di bagian dalam lahan bisa dijangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kurangnya sumber air dan personil menjadi kendala pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Warga pun bergotong royong membuat alat pemadam kebakaran secara mandiri. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
11: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
14: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
11: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
15: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
11: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
16: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Kurangnya sumber air dan personel menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Warga pun bergotong royong membuat alat pemadam kebakaran mandiri. Sementara itu kebakaran di Gunung Bromo berdampak pada tingkat okupansi hotel pada wilayah tersebut.
17: Selasa siang kebakaran hutan dan lahan yang sudah berlangsung selama 4 hari masih melanda kawasan Jalan Mahir Mahar, lingkar luar Palangkaraya. Api terus menjalar dan sudah memasuki kawasan permukiman warga serta jalan protokol lingkar luar. Kondisi lahan gambut yang kering serta tiupan angin kencang yang berubah arah membuat api cepat meluas dan sulit dikendalikan. Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman dan penyekatan agar api tidak merembet dan membakar rumah warga serta membahayakan pengguna jalan. Namun minimnya sumber air dan terbatasnya jumlah personel menjadi kendala proses pemadaman. Di sisi lain, titik api terus bertambah di sejumlah lokasi, sementara petugas hanya dapat mengandalkan air dari truk tangki untuk menyuplai ketersediaan air. Warga pun mulai terserang ISPA akibat dampak asap karhutla.
18: Ya, sumber air sudah mulai mengering dan beberapa minggu sudah tidak ada hujan dan hembusan angin cukup lumayan kencang.
19: Ya bang, untuk di kota Palangkaraya saja sudah lumayan banyak titik api dan personil semua sudah maksimal mungkin mengerjakan, tapi ya gila bang, kurang.
17: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menimpa sejumlah wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga pun bahu-membahu untuk memadamkan amukan si jago merah. Beragam upaya dilakukan untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Warga perumahan Grand Pramuka di Jalan Pramuka, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang misalnya. Mereka bergotong royong membeli peralatan pemadam sederhana berupa mesin pompa air beserta drum dan selang.
20: Persiapan alat ini untuk kalau nggak ada damkar pulang itu kan harus ada cadangan itu. Persiapan cadangan untuk pemadaman pembakaran itu.
17: Kebakaran kawasan Bromo kini memasuki hari ke-10. Hingga Rabu siang, kepulan asap masih terlihat dari sejumlah titik di kawasan Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo tidak hanya berdampak pada aktivitas wisatawan. Usaha perhotelan di sekitar pintu masuk Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, juga ikut terkena imbas. Selama 10 hari kebakaran, okupansi hotel mengalami penurunan hingga 20%. Sejumlah wisatawan membatalkan atau menunda kunjungan karena akses menuju kawasan Bromo masih ditutup. Wisatawan yang telah datang tidak bisa turun ke kaldera atau mendaki hingga kawah Bromo.
1: Yeah, this morning it was very foggy and overcrowded by tourists, of course. It was a pity that we couldn't go into the crater, actually. From up there we could see the fire on the mountain, but at least we were capable of seeing the sunrise, so the experience was good.
17: Wisatawan yang datang dialihkan ke sejumlah destinasi penyangga seperti Seruni Point, Bromo Sky Bridge, dan Air Terjun Madakaripura. Kondisi ini menjadi salah satu upaya agar aktivitas pariwisata di sekitar Bromo tetap berjalan meski kebakaran masih dalam penanganan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Musim kemarau dan keterbatasan sumber air disebut sebagai salah satu kendala dalam upaya pemadaman. Benarkah kondisi ini memperburuk kualitas udara bahkan menjadi sorotan dari media Malaysia? Apa langkah spesifik yang bisa kita lakukan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir Direktorat Meteorologi Publik BMKG, Alpon Seprian. Mas Alpon, selamat malam.
21: Selamat malam, Mas Bram.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya sejauh ini BMKG melihat evaluasi penanganan dan eskalasinya seperti apa pada titik-titik karhutla di Indonesia, Mas?
21: Ya, tentunya kita prihatin ya. Pada saat ini sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di Indonesia. Di mana saat ini koordinasi antara BMKG dengan berbagai kementerian berjalan dengan baik, utamanya daerah-daerah prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, hingga Riau berjalan dengan lancar. Namun demikian di lapangan memang saat ini kita akui bahwa kebakaran masih berlangsung karena jumlahnya yang sudah cukup besar. Untuk kerjasama ini kita mulai dari penyediaan dari dinamika atmosfer, kemudian perakiran musim, deteksi dini, dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan dari aspek hotspot, serta penyediaan informasi dari fire danger rating system. Ini berjalan dengan terus-menerus sepanjang waktu. Artinya pada saat dini malam hari pun tetap kita lakukan koordinasi bersama.
0: Oke, Mas Alpon, izinkan saya mendalami itu. Jadi Anda mengatakan tadi Kalimantan dan Sumatera adalah prioritas. Apa yang menyebabkan? Apakah soal jumlah titik apinya atau potensi yang bisa semakin meluas pada dua pulau ini yang kemudian harus kita antisipasi dengan segera?
21: Ya, untuk Kalimantan dan Sumatera ini memang memiliki keunikan ya. Yang pertama adalah di daerah-daerah tersebut, banyak terdapat lahan gambut, di mana untuk lahan gambut ini jika terjadi kekeringan kemudian berlanjut menjadi kebakaran pemadamannya menjadi sangat sulit, dan dampak lanjutannya seperti asap ini sangat signifikan dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
0: Oke, baik. Tapi
21: dan kemudian informasi terakhir.
0: Silakan. Anda lanjutkan dulu, Mas Alpon, silakan.
21: Dan informasi terakhir juga hasil pemantauan citra satelit di Kalimantan Barat khususnya, saat ini titik panas yang tertinggi di Indonesia, jadi memang menjadi prioritas juga.
0: Oke, baik. Nah, kalau kemudian sejumlah media Malaysia menyebut bahwa penurunan kualitas udara pada beberapa daerah di Sarawak begitu, apakah memang kami publik Indonesia bisa meyakini memang itu dari sejumlah karhutla yang ada di Kalimantan begitu, Mas Alpon?
21: Ya, baik, terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan informasi sebaran asap yang kita analisis sepanjang Agustus 2026 ini, asap karhutla ya, bisa dikatakan telah memasuki wilayah Malaysia, tepatnya di bagian Sarawak. Namun demikian, berdasarkan citra satelit masih terpantau, asap ini masih tipis, kemudian sebagian besar adalah lapisan atas gitu. Dan berdasarkan juga data hari ini sampai dengan sore hari tadi jam 4 WIB masih terpantau kita sebutnya transboundary haze atau asap lintas batas. Ini masih bergerak ya dari arah Kalimantan Barat menuju Sarawak. Ini sesuai dengan kondisi angin bahwa angin saat ini di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara. Jadi asap yang dari Kalimantan Barat bergerak ke arah Sarawak sebagian seperti itu.
0: Oke, arah angin akan cukup menentukan ya, Mas Alpon sebetulnya. Oke, Mas Alpon, dari citra satelit sebetulnya seberapa tergambarkan pada titik-titik di Kalimantan dan Sumatera ini apakah akan segera bisa selesai atau jangan-jangan masih banyak titik yang belum terjangkau oleh petugas di lapangan?
21: Ya, kalau kita lihat kondisi terkini dengan jumlah titik panas yang jumlahnya sangat banyak ya, terutama di Kalimantan Barat, memang menjadi perhatian khusus dan pemadaman di lapangan itu memang tidak mudah ya. Bisa dikatakan kita harus bekerja lebih keras lagi karena musim kemarau ini masih, ya bisa dikatakan masih beberapa bulan lagi. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan masih sangat tinggi dan dengan melihat kondisi terkini akan ada peningkatan sampai dengan bulan September hingga Oktober nanti di beberapa wilayah Sumatera dan juga Kalimantan.
0: Oke, peningkatan maksud Anda pada titik apinya kah?
21: Ya betul, karena titik api ini berasosiasi dengan kebakaran hutan dan lahan yang nantinya berimbas kepada sebaran asap yang bisa berdampak lebih lanjut ke asap lintas batas hingga negara tetangga seperti itu.
0: Oke, baik Mas Alvan, saya mohon Anda bisa menjelaskan secara mudah begitu ya. Benarkah kemudian titik-titik pada dua pulau ini terutama pada lahan-lahan gambut ini berada pada jarak yang sulit dijangkau apalagi untuk sumber air begitu Mas Alvan?
21: Ya, terkait dengan titik api berdasarkan sebaran hari ini dan beberapa hari terakhir memang sebarannya ini bisa dikatakan cukup merata, jadi memang banyak juga daerah-daerah yang kalau kita analisis lebih lanjut, lokasi ini ada yang jauh dari pemukiman, jauh dari sumber air seperti sungai dan lain-lain, memang ada daerah-daerah tersebut seperti itu.
0: Oke, karena kalau kita lihat di gambar kan ini rasanya perlu selang yang cukup panjang begitu ya. Apakah ini juga menjadi koordinasi Mas BMKG dengan petugas di lapangan untuk bisa memitigasi lebih lanjut lagi soal sumber air ini?
21: Ya, tentunya kita berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti yang berada di lapangan seperti Manggalakni dari Polri maupun TNI. Kita memberikan informasi lokasi dari titik api, kemudian kita juga sampaikan bahwa sebaran asap ini sudah sangat luas, artinya perlu penanganan ekstra dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Oke, terakhir kalau begitu Mas Alpon, seberapa kami publik bisa membayangkan apakah modifikasi cuaca akan mungkin dilakukan ketika memang titik-titik ini sulit dipadamkan, sulit dijangkau begitu Mas?
21: Ya, tentunya pemerintah dengan berbagai upaya telah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah modifikasi cuaca. Kita akan melihat potensi-potensi daerah-daerah yang memang terdapat awan pada area-area yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentunya walaupun musim kemarau bukan berarti tidak ada awan, kita akan optimalkan awan-awan yang berpotensi terjadi hujan, sehingga awan ini jika dianalisis sudah cukup dilakukan penyemaian, sehingga dapat terjadinya hujan, tidak hilang begitu saja untuk awan-awan tersebut.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Mas Alpon Sepriando, Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir, Direktorat Meteorologi Publik BMKG telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas.
21: Selamat malam, terima kasih Mas Bram.
0: Terima kasih. Berikutnya tim Damkar Surabaya diperbantukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, lengkap dengan perlengkapan pemadaman. Namun di sisi lain kebakaran berdampak pada habitat satwa liar, vegetasi dan sumber pakan yang terbakar, membuat kawanan monyet turun ke pinggir jalan untuk bisa mencari makanan.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai hampir 900 hektar. Meski berhasil dikendalikan, Satgas Gabungan masih berjuang menaklukkan api dengan fokus pemadaman sisa-sisa titik api yang aktif. Pemadaman dilakukan berjam-jam hingga api berangsur berkurang. Kondisi titik api berada di puncak bukit dengan kondisi medan curam dan sulit dijangkau, membuat proses pemadaman dilanjutkan menggunakan helikopter. Tim Damkar Surabaya yang diperbantukan dengan satu unit mobil pemadam dan satu mobil ranger dilengkapi peralatan pemadaman bertahan di titik aman.
4: Terus bersama satu unit, terus unitnya kami pakai apa satu unit pemadam 3.000 liter sama satu ranger. Sama peralatan yang untuk manual di sana pakai apa pemadam tapi

0: dan sayur kepada kawanan monyet, memanfaatkan sisa perayaan Hari Raya Karo masyarakat Tengger.
1: Apain barusan?
2: Ngasih makan monyet, ada sisa-sisa pisang karena juga tempatnya udah kebakar. Malah juga mantul lah.
1: Kasihan berarti Pak ya?
2: Saya warga sini, terus habis Hari Raya Karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya.
0: Warga berharap kebakaran segera dapat dipadamkan dan kawasan yang terbakar kembali hijau. Dengan pulihnya vegetasi dan sumber pakan, satwa liar dapat kembali mencari makanan di habitat alamnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dampak kemarau panjang di Banyumas, Jawa Tengah, kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke pemukiman warga. Sementara itu di Demak, anak-anak memanfaatkan kondisi sungai mengering menjadi lapangan sepak bola.
4: Kemarau panjang yang melanda desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, memicu kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Tak hanya menyatroni rumah warga untuk mencari makan, kawanan monyet ini juga menjarah tanaman dan hasil pertanian warga. Berbagai cara dilakukan warga untuk mengusir kawanan monyet tersebut. Salah satunya dengan memasang ban bekas di sekitar rumah dan area tanaman.
5: Kemarau ya susah lah orangnya itu. Kalau nanam apa nggak bisa, kalau bisa nanam cuman
6: habis.
5: Nanam tak bisa, tapi habis sama monyet itu.
6: Nggak ada hasilnya?
5: Nggak ada.
4: Warga berharap ada upaya dari pihak terkait agar konflik antara manusia dan satwa liar ini tidak semakin meluas. Sementara di Demak, Jawa Tengah, kondisi sungai Kelambu Kiri yang mengering dimanfaatkan oleh sejumlah anak jadi lapangan bola dadakan setiap sore sepulang sekolah. Sungai yang sebelumnya menjadi aliran air kini terlihat mulus karena telah dibeton. Kondisi ini terjadi seiring dengan berhentinya gelontoran air dari waduk Kedung Ombo akibat musim kemarau.
7: Karena asap.
8: Karena sungainya surut ya. Surut ini sudah sejak lama ya, Dek?
7: Iya.
8: Sejak lama. Ini setiap sore main di sini terus?
7: Iya.
8: Gimana, Dek? Seru ya?
4: Menurut warga, kondisi sungai Kelambu Kiri yang kering bukan hal baru setiap musim kemarau. Pasalnya, sungai tersebut mengandalkan gelontoran air dari waduk Kedung Ombo.
9: Dari pusat air Kedung Ombo sudah tidak untuk dialirkan ke sungai. Ya, tiap tahun untuk daerah sini ya mengalami kekeringan.
4: Warga berharap gelontoran air dari waduk segera dibuka agar warga bisa kembali mendapatkan air untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Menteri Perang Amerika Serikat, Elbridge A. Colby, di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu. Usai pertemuan, Colby menyebut kedatangannya dalam rangka untuk bisa memenuhi undangan makan siang dari Presiden. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat ini berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelum meninggalkan Istana, Wakil Menteri Perang AS tersebut mengatakan dirinya merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dan optimis bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat akan terus diperkuat. Sebelumnya, Elbridge A. Colby juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Kementerian Pertahanan untuk memastikan tidak ada bahasan soal pembentukan pangkalan militer AS di Indonesia dalam pertemuan tersebut.
10: I was honored to have a lunch and a meeting with President Prabowo. It was an extraordinary honor to meet with the president and his key team. I think we're very optimistic on the part of the US government to advance the relationship with Indonesia based on principles of mutual respect, partnership, and a deepening engagement. So we're honored to be here, and we look forward to continuing to advance the relationship with Indonesia. So thank you very much.
3: Menteri PU Dodi Hanggodo mulai menerapkan penggunaan aspal buton sebagai bagian dari aspal merah putih pada sejumlah ruas jalan tol. Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri PU terbaru tentang pengolahan aspal buton olahan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam fokus grup discussion Asosiasi Jalan Tol Indonesia.

0: di Jakarta Selatan pada Rabu sore. Ia menyebut akan segera meluncurkan aspal merah putih yang merupakan campuran dari aspal buton dan aspal buatan Pertamina. Dodi juga telah merampungkan dasar hukumnya tentang pengolahan aspal buton olahan untuk pembangunan dan preservasi jalan. Dalam peraturan ini, semua badan usaha jalan tol diwajibkan menggunakan campuran aspal buton sebesar 30% pada jalan tol strategis. Hal ini dilakukan untuk bisa mengurangi ketergantungan pada impor aspal, serta menekan harga dan juga mengurangi beban APBN. Dodi menargetkan penggunaan aspal merah putih ini nantinya dapat menghemat devisa negara hingga 4 triliun rupiah per tahunnya.
1: Ada idealnya sih. Idealnya sama juga namanya aspal rangit itu aja. Tapi kan karena di sini ada apa mineral, kalau aspal buton itu kan mineral, bukan cairan lagi, mineral. Jadi harapannya ada turun sedikit lah, jatuh 10-20%, tapi belum, itu masih suatu hal yang masih. Dan itu nanti para penyedia jasa akan menawarkan, mereka pasti akan menawarkan kepada kita, kepada saya, kepada kementerian, kepada teman-teman di UJT, itu biar mereka yang apa bisnis itu bisnis biasa aja lah.
0: Seekor macan kumbang masuk ke pemukiman warga di Batang dan ditemukan dengan kondisi kaki terluka parah. Satwa tersebut berhasil evakuasi petugas untuk dititipkan di penangkaran.
2: Kuwi macan iki kuwi nek ora ngandel kuwi macan apa kuwi?
3: Beginilah penampakan macan kumbang yang terekam oleh warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bawang, Batang pada Rabu pagi. Macan tampak tengah berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Diketahui macan telah memangsa 7 ekor ayam milik warga yang berada di belakang rumah. Pada Rabu siang, petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan kemudian mengevakuasi macan tersebut dengan cara ditembak bius.
4: Kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah atas laporan itu bersama-sama dengan tim dari Taman Safari Unipat, Batang Golden Center, dan Forkompinsam Kecamatan Bawang melakukan kegiatan evakuasi dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan macan kumbang bisa terevakuasi dengan baik.
5: Untuk berapa lama?
4: Tadi kita mulai jam 10 sampai jam setengah 12.
3: Usai berhasil diamankan, diketahui kondisi macan terluka di bagian kaki hingga akhirnya dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan.
6: Terus kita bawa ke tempat kami.
3: Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg tersebut tengah dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya membaik, satwa tersebut akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Robi Bernardi, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
0: Lima hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di Istana Merdeka. Informasinya usai jeda berikut ini.

0: Sebelum menghadap Allah dalam ibadah, ada kesucian yang harus kita jaga.
1: Karena memang standar beragama itu adalah suci. Kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Toharoh, fondasi utama sebelum menghadap Allah. Kamis 13 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Russia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Diduga panik setelah aksinya diketahui dan juga dikejar korbannya, pencuri sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan, tewas setelah menabrak tiang listrik saat kabur membawa motor curiannya. Sementara itu berdalih ingin menemui kekasihnya, seorang pemuda yang terlibat kasus pencurian sepeda motor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, nekat kabur dari Polres Polman dengan kondisi tangan terborgol.
2: Aksi pencurian sepeda motor di kota Palembang berakhir tragis. Seorang pria yang mencuri sepeda motor seorang pengemudi ojek online tewas setelah sepeda motor yang diambilnya menabrak tiang listrik saat berusaha melarikan diri di Jalan Demang Raya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut korban, pelaku yang panik karena diteriaki maling memacu sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi, namun pelariannya hanya berlangsung sekitar 50 meter. Sepeda motor yang dikendarai pelaku tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Benturan keras membuat pelaku terjatuh dan mengalami luka parah. Sepeda motor metik korban pun mengalami kerusakan. Pelaku yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Mohasan, Palembang. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku, kronologi lengkap kejadian, serta dugaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Seolah tidak menyesali perbuatannya, AA tampak santai saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polres Polman di Polewali Mandar Selasa siang. Pemuda 22 tahun ini kembali ditangkap polisi usai sempat kabur saat akan menjalani pemeriksaan di Polres Polman 17 Juli lalu. Tersangka curanmor ini dapat kabur setelah memperdaya polisi dengan alasan ingin membuang sampah usai diberi makan. Setelah 3 pekan melarikan diri, polisi berhasil menangkap AA saat berada di anjungan pantai Fofasanggayu di Kabupaten Pasangkayu Sabtu malam. Tersangka berdalih nekat kabur lantaran ingin menemui kekasihnya karena resah lantaran tidak dapat berkomunikasi dengan kekasihnya usai ditangkap polisi. Dalam pelariannya, tersangka sempat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dan membobol kontra pulsa di pinggir jalan lalu mengambil sejumlah uang untuk bekal perjalanan ke Pasangkayu. Selama melarikan diri, tersangka menutupi tangannya yang terborgol menggunakan jaket agar tidak mengundang kecurigaan warga. Ia pun mempelajari cara melepas borgol dengan bantuan alat yang diberikan oleh kekasihnya.
3: Pak KB, impunya selama pelarian pelaku sempat melakukan pencurian lagi, itu gimana Pak?
4: Ya ini untuk sementara secara tertulis belum laporan ke kami, ini hanya dari keterangannya si tersangka. Memang dia sempat melakukan pencurian uang, 350.000 uang sekolah yang dia gunakan untuk beli bensin dan makan selama dia dalam pelarian.
3: Motor Pak bagaimana?
4: Motornya sudah berhasil kami amankan kembali, jadi ada 3 motor yang sudah kami amankan, yang 2 hasil curian, yang 1 itu adalah alat yang digunakan untuk mencuri motor di rumah sakit.
2: Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah berulang kali terlibat kasus pencurian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan di rumah tahanan Polres Polman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Kaliwungu Kabupaten Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah warga dengan terbungkus tas kertas. Sementara itu, pelaku pembunuhan sekaligus ruda paksa terhadap seorang wanita yang berinisial SNA berhasil ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
5: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga desa Karang Ampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaydi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaydi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Humaydi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu, Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Wawan Eko, menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
6: Kondisi stabil, tapi sedikit tampak dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
5: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1 x 24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
7: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
5: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya informasi seorang mahasiswa baru di Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar dengan beasiswa S2 di Undip dan Universitas di Inggris. Bahkan Mentan mengajak mahasiswa tersebut untuk ikut kunjungan kerja ke Alor, Nusa Tenggara Timur untuk memeriksa harga beras.
8: Gimana deh?
9: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
10: Harga beras naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
9: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
8: Saya nanti ini di rut tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rut, sudah di rut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
9: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
11: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
9: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
12: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan.
13: Tapi jika sudah sampai segini ya hendak Tuhan. Terima kasih.
1: Pasca bencana banjir bandang, geliat ekonomi di sektor pertanian di wilayah Aceh Tamiang kembali bergerak. Petani di Dusun Mutiara kembali panen dan juga menangguk untung dari budidaya melon.
14: Pasca banjir bandang akhir 2025, geliat ekonomi kelompok tani di Aceh Tamiang Aceh, di Dusun Mutiara, Desa Kebun Tanjung Sementoh, Kecamatan Karangbaru, kelompok tani Melon Mutiara melakukan panen raya Melon Mutiara Rabu pagi. Sekitar 1.200 melon seberat 2,5 ton berhasil dipetik dalam panen raya kali ini. Selain dipasarkan di Aceh Tamiang, melon mutiara yang berkulit kuning dengan rasa manis ini juga dijual ke wilayah lain seperti Langsa Aceh Timur hingga Medan Sumatera Utara dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram.
15: Saya kemarin mau beli melon golden karena ini sedang panen raya, jadi masyarakat banyak yang memburu kemari. Kalau tidak cepat, kehabisan biasanya. Mutunya semakin bagus ya setelah ini, jadinya 1 kilo 20. Kalau dulu 18.000, ini agak naik karena memang semakin manis melonnya, lebih manis dari melon hijau.
14: Panen melon mutiara ini merupakan kali pertama yang dilakukan pasca bencana banjir oleh kelompok tani.
16: Setelah pasca banjir bandang 2025, ini panen raya perdana yang akan kita lakukan. Setelah proses yang sangat panjang, kita akhirnya dapat menanam dan hari ini panen buah melon segar yang telah menjadi ikon di Aceh Tamiang.
14: Sebelumnya, para petani melon menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat gagal panen sebagai dampak banjir. Mereka bisa kembali panen setelah menanam melon selama sekitar 65 hari. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: 5 hari jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera, hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian dalam persiapan dalam bagian gladi kotor hari ini.
17: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, gladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter, serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, gladi kotor menjadi bagian dari evaluasi untuk mematangkan seluruh rangkaian upacara. Salah satu yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisinya lebih presisi terhadap podium utama.
18: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu.

0: yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
1: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Veteran serta Jalan Merdeka Utara selama geladi kotor hingga puncak acara 17 Agustus mendatang.
2: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka. Ini bisa dilihat sejak pagi tadi, ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar. Bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto.
3: Polda Metro Jaya menggelar festival UMKM serta lomba melukis dan menggambar dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema melukis harapan merayakan kemerdekaan, puluhan orang memadati Mapolda Metro Jaya pada hari Rabu. Sebanyak 76 peserta mengikuti perlombaan yang terbagi dalam 3 kategori, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan penyandang disabilitas. Selain lomba seni, kegiatan ini dimeriahkan festival UMKM yang menghadirkan berbagai produk dari masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan peringatan kemerdekaan yang inklusif dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasih.
4: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari 3 etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra, dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, 3 etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional.
5: Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung.
4: Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis.
6: Pikir Jalan ABC adalah legasi warisan dari sejarah kolonial Belanda ya. Dan sebagaimana kita maklum, memang sudah menjadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan segregasi sosial, pemisahan penduduk mengikut etnik, mengikut ras. Tentu tujuan jauhnya, tujuan jangka panjangnya adalah dalam rangka supaya etnik-etnik yang ada di Nusantara ini tidak bersatu.

0: Itu yang kita sebut dengan politik divide et impera. Jadi memecah belah tapi untuk menguasai.
1: Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan, Bandung terdapat jalan Lasui yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Lasui diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
0: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di kota Bandung.
1: Tak jauh dari Jalan Lasui terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Proses penetapan rumah bersejarah Inggit Garnasi menjadi situs cagar budaya melewati perjalanan panjang dan melibatkan banyak pihak.
2: Yang dulu rumah ini di bawah gedung sate, di bawah Kabiro Umum, akhirnya mulai diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dari mulai 2008. Dan di 2008 mulailah ahli sejarawan juga pada datang. Karena mengundang dari ahli waris, kalau sekarang cucunya, cucu angkat daripada Ibu Inggit, dan sekaligus juga meneliti kebenaran daripada tempat ini. Apakah betul rumah ini yang didiami oleh Soekarno dan Inggit? Pada waktu itu banyak sejarawan yang datang ke sini. Dan pada akhirnya setelah sepakat, mereka pun mengajukan ke Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, akhirnya untuk diresmikan menjadi situs rumah bersejarah Inggit Garnasi.
1: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab El Madeb dekat Pantai Yaman. Tiga awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
1: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilakukan di TPU Bantar Agung Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
2: Berapa orang Pak timnya yang?
3: 9 orang.
2: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja Teka? Ini
3: informasi. Enggak tahu, kita cuman gali aja. Gali.
2: Oh, cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
3: sampai dikubur kembali.
1: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
4: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada tiga tahapan kegiatan hari ini.
5: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
1: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Sebuah kapal kargo diserang dan terbakar di Selat Bab El Mandeb dekat Pantai Yaman. Tiga awak kapal dilaporkan tewas, termasuk seorang warga negara Indonesia. Rekaman warga memperlihatkan kapal kargo Tihama dilalap api dengan asap hitam tebal membumbung dari badan kapal. Kapal berbendera Tanzania dan dimiliki oleh perusahaan Mesir tersebut diserang saat berlayar di dekat Pulau Perim. Sumber penjaga pantai dan militer Yaman menyebut dua awak asal Pakistan dan satu awak asal Indonesia tewas dalam serangan itu.

0: Kapal motor Putri Yasmin yang membawa ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok. Tim SAR berpacu dengan waktu mengevakuasi para penumpang. Satu orang dilaporkan meninggal. Viral puluhan domba mati di dekat kandang dalam kondisi tersembelih. Truk patah as dan satu unit alat berat tercebur masuk sungai. Pengemudi alat berat tewas tenggelam. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Darmawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kapal motor Putri Yasmin yang membawa ratusan penumpang terbakar saat berlayar dari Bali di Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR gabungan berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
1: Tiga korban terbakarnya kapal motor Putri Yasmin dibawa oleh tim SAR gabungan menggunakan speedboat menuju Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Rabu siang. Satu di antara korban yang dibawa oleh tim SAR sudah dalam kondisi meninggal, sementara dua lainnya dalam kondisi lemas. Dua korban lantas mendapatkan penanganan medis di posko SAR Pelabuhan Lembar. Belum ada keterangan pasti terkait identitas para korban karena masih dilakukan pendataan oleh petugas. Di posko SAR Pelabuhan Lembar, sejumlah orang terlihat cemas menunggu kabar kondisi kerabatnya yang menjadi penumpang kapal Putri Yasmin. Di Pelabuhan Lembar, lebih dari 5 unit ambulans disiagakan.
2: MP Potling berhasil mengevakuasi penumpang sejumlah 30 orang dibawa menuju ke Padang Bae. Dan NSAR 220 Mataram juga berhasil mengevakuasi sebanyak 59 penumpang dan saat ini sedang dibawa menuju ke Pelabuhan Lembar. Selanjutnya dari kapal milik TNI Angkatan Laut yaitu kapal Lembar juga berhasil mengevakuasi sebanyak 17 penumpang dan saat ini juga sedang menuju ke Pelabuhan Lembar. Demikian.
1: Sebelumnya, KMP Putri Yasmin yang mengangkut 140 penumpang mengalami kebakaran di Selat Lombok Rabu dini hari. Kapal naas ini dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bae di Karangasem Bali menuju Lembar Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Insiden ini memicu kepanikan penumpang. Kantor SAR Mataram mengerahkan personel untuk menyelamatkan para penumpang. Tim SAR juga berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar untuk membantu proses evakuasi. Kantor SAR Denpasar juga mengerahkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGI Air Bali. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
0: Puluhan ekor domba di Kabupaten Serang, Banten ditemukan mati dalam kondisi tersembelih dan berceceran di tepi sawah. Adapun di Jawa Timur, kebakaran di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Kabupaten Pasuruan mengganggu habitat monyet liar. Puluhan ekor monyet turun ke jalan untuk mencari makanan.
1: ...46 ekor domba ditemukan mati dalam kondisi tersembelih dan berceceran di tepi sawah di Kampung Setu, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Senin dini hari. Puluhan ekor domba ini sebelumnya diduga dicuri dari kandang milik Surga, seorang warga Kampung Setu. Domba-domba ini kemudian dibawa menuju area persawahan untuk disembelih sebelum akhirnya dibawa kabur. Namun puluhan domba ditemukan masih berada di kawasan persawahan dalam kondisi telah disembelih. Surga menuturkan di malam kejadian kandang dombanya tidak ia jaga karena tertidur di rumah. Atas kejadian ini, Surga mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah. Ia telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pontang.
3: Ada 46 ekor yang kebawa sama maling itu 10 ekor yang kebawa.
0: Yang berceceran di lapangan, di sawah?
3: Yang berceceran di lapangan itu 36 ekor besar kecil itu semua dipotong, ada sisa yang itu. Kecil yang baru 1 bulan, 1,5 bulan itu.
1: Dampak kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tidak hanya dirasakan oleh manusia tetapi juga satwa liar. Sumber pakan yang terbakar membuat kawanan monyet turun hingga ke pinggir jalan untuk mencari makanan. Kondisi ini mengundang kepedulian dari Jono, warga desa Ngadisari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Ia memberikan buah pisang, apel, dan sayuran untuk pakan monyet. Buah dan sayuran yang diberikan merupakan sisa dari perayaan Hari Raya Karo masyarakat Tengger. Daripada terbuang, sisa buah dan sayuran dimanfaatkan untuk makanan kawanan monyet. Jono berharap kebakaran di kawasan wisata Bromo lekas padam dan kembali hijau agar satwa bisa memperoleh makanan dari habitat aslinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada kobaran api menghanguskan lapak kardus bekas dan bangunan semi permanen yang diduga berasal dari percikan kabel listrik udara. Kepanikan pun terjadi di lokasi. Asap tebal muncul saat kobaran api membakar permukiman semi permanen di Jalan Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Peristiwa ini bermula dari salah seorang warga yang melihat percikan pada kabel listrik udara dan percikan jatuh ke permukiman semi permanen. Api membakar tempat pengepul kardus bekas hingga menyambar ke permukiman warga. 12 mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas

0: pemadam kebakaran dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kita ke Sulawesi Selatan, tumpahan solar sepanjang kurang 150 meter di dekat perempatan SPBU di Kota Parepare, Rabu 12 Agustus 2026, membuat jalanan licin dan sejumlah pengendara motor terjatuh. Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit. Seperti inilah penampakan tumpahan BBM jenis solar di perempatan Jalan Jenderal Karaeng Burane dan Jalan Poros Makassar Pinerang di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu 12 Agustus 2026 pagi. Tumpahan solar sepanjang kurang lebih 150 meter di sekitar SPBU Ujung Bulu ini membuat jalanan menjadi licin. 5 pengendara roda 2 dilaporkan terjatuh, beberapa di antaranya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi disiagakan untuk mengarahkan pengendara. Tugas damkar dan penyelamatan juga diterjunkan. Pembersihan tumpahan solar dilakukan dengan menyemprot jalan menggunakan air bercampur deterjen. Jalan yang ditumpahi solar ini sempat ditutup selama 1 jam guna mempermudah penyiraman dan pembersihan. Polisi masih melakukan penyidikan terkait pemilik mobil truk yang solarnya tumpah di jalan. Selanjutnya kita ke Jawa Tengah, Ora-Ora Kesongo yang berada di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur dan gas beracun.
1: Sing ke-10.
0: Kawasan Ora-Ora Kesongo di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali menyemburkan lumpur layaknya gunung erupsi yang meletup-letup hari Selasa. Kawasan ini mengeluarkan lumpur bercampur gas beracun sudah 5 hari lebih. Ketinggiannya mencapai 20 meter. Sebelum muncul semburan, sejumlah warga ini mengaku sempat mendengar suara gemuruh disusul dengan letupan kencang. Demi keselamatan warga, petugas pun memasang garis polisi untuk membatasi warga agar tidak mendekat di titik semburan. Bermaksud menolong dengan mendorong truk yang patah as, truk serta alat berat yang membantunya justru tercebur ke sungai. Nah, sopir alat berat tidak bisa menyelamatkan diri dan tewas tenggelam terbawa alat berat. Di Kota Blitar, Jawa Timur, batang pohon beringin tiba-tiba patah dan menimpa pengendara sepeda motor yang melintas.
2: Rekaman video memperlihatkan saat sebuah truk bermuatan sawit ditolong dengan didorong alat berat agar dapat naik dari jembatan penyeberangan. Namun dikarenakan beratnya muatan, membuat truk mundur mendorong balik alat berat hingga keduanya sama-sama terguling ke dalam sungai. Polisi mengatakan kejadian nahas tersebut terjadi di penyeberangan antar desa di kawasan Kecamatan Tebo Ilir. Alat berat bermaksud membantu truk yang mengalami kerusakan patah as roda. Beruntung sopir truk selamat setelah meloncat menyelamatkan diri. Sementara sopir alat berat berinisial ED diduga terbawa alat berat tenggelam ke dasar sungai. Warga dibantu petugas polsek yang mencari menemukan korban sudah meninggal dunia.
3: Tersebut ternyata patah as, jadi terguling ke sungai.
2: Saat ini korban sudah diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Nasib nahas dialami Imam Mustafa. Ia tertimpa batang beringin alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur pada Selasa pagi. Pria 37 tahun asal Talun ini terkapar di Jalan Semeru akibat dahan berdiameter 30 cm menimpa tepat di motor yang dikendarainya. Akibatnya korban sempat terpental dan jatuh ke aspal, sementara motornya rusak parah tertimpa dahan beringin. Kalaksa BPBD Kota Blitar Agus Suherli dikonfirmasi mengatakan, kejadian bermula saat korban melintas di depan pendopo Kabupaten Blitar. Tiba-tiba bagian bawah beringin dengan tinggi 10 meter patah dan menimpa motor yang dikendarai korban. Saat kejadian, korban yang terluka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Aminah Kota Blitar untuk mendapat perawatan. BPBD Kota Blitar menduga bagian bawah batang beringin berusia ratusan tahun ini lapuk hingga memicu terjadinya patah dan musibah ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial berikut, sambut hari kemerdekaan, warga Cilacap menggelar lomba sepak bola emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi, jangan kemana-mana. Redaksi segera kembali.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Beragam cara dilakukan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola dengan peserta khusus perempuan. Kelucuan pun tersaji saat mama ini berebut bola. Ada juga lomba gebuk bantal di atas kolam di Klaten, Jawa Tengah. Peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu yang kala akan tercebur ke dalam kolam.
3: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan perayaan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga menggelar lomba sepak bola. Uniknya pesertanya adalah emak-emak. Keseruan dan kelucuan pun terjadi saat mama ini mengejar dan merebut bola yang digelar di area persawahan di Desa Kaunganten, Cilacap. Mama ini semangat berlari mengejar bola serta merebut bola dari lawannya. Pertandingan pun semakin meriah saat penonton terus bersorak memberikan semangat ke peserta lomba. Pemenang lomba ini mendapat hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah serta piala. Yang ini juga tak kalah seru, tapi kali ini giliran kaum laki-laki di Desa Gemlegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang unjuk gigi. Mereka antusias mengikuti lomba gebuk bantal di atas air. Aksi menegangkan sekaligus lucu pun terjadi saat 30 peserta saling serang dan bertahan di atas sebilah bambu. Dan para penonton pun pecah saat peserta jatuh ke kolam. Meski basah kuyup, raut wajah ceria tetap terpancar di wajah peserta.
4: Caranya itu yang pertama, siapkan dulu keseimbangan, terus kaki disilangkan untuk mengunci biar nggak jatuh.
3: Tak hanya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, perlombaan juga untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga. Yang tak kalah meriah juga datang dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebanyak 32 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti Festival Dayung HUT ke-81 RI yang digelar di Sungai Bengawan Mati. Ini dia yang menyedot perhatian warga. Ya, ada peserta menggunakan kostum Ultraman di atas perahu dayung.
5: Hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru. Diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
3: Ajang ini sekaligus menjadi sarana strategis mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati serta menggeliatkan ekonomi UMKM lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berwisata kuliner di tengah pekan seperti sekarang, siapa yang takut? Kawasan Glodok di Jakarta Barat tidak hanya syarat sejarah, tapi juga jadi salah satu surganya kuliner.

0: karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren.
1: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu gelodo yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food.
0: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, rojamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya?
2: Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian sapinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya, lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai, tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget, jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami.
0: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya.
3: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa, cuman emang dia rada light ya kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya.
4: Yang lamian beef ini menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar.
0: Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.
5: Yang berikut ini tidak kalah menarik, pengantin yang maharnya bukan kaleng-kaleng. Mulai dari eksavator, mobil hingga motor, semuanya dipajang di area resepsi. Jangan kemana-mana.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Biasanya pernikahan identik dengan pelaminan mewah dan hidangan berlimpah. Namun dua momen pernikahan ini punya cerita yang bikin terkesima. Di Grobogan Jawa Tengah ada pengantin diberi mahar mulai dari eksavator, mobil hingga sepeda motor dan semuanya dipajang di lokasi resepsi. Sedangkan di Pinrang, Sulawesi Selatan bukan cuma pestanya yang bikin heboh, para tamu justru berpeluang pulang membawa hadiah.

0: kendaraan mewah ini ya. Uang maharnya 2M, masih ada mobilnya ini.
1: Kalau biasanya yang fantastis dari pernikahan itu cintanya, tapi kali ini maharnya juga ikut-ikutan fantastis. Resepsi pernikahan Rico Putra Roberto Syah dan Laila Nur Fadila di Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Bukan karena pengantinnya turun dari pelaminan, tapi karena di pinggir jalan, maharnya ikut dipajang. Ada ekskavator, mobil berbagai merek, hingga motor Vespa dan trail. Kalau kata netizen sih, pernikahan the real sultan. Kalau begini, yang belum punya pasangan bisa jadi bukan cari jodoh dulu, tapi cek saldo dulu. Rico menyebut mahar fantastis ini menjadi tanda dan bukti bahwa ia siap menghidupi sang istri di kemudian hari. Semoga saja yang diangkut ekskavator bukan cuma material, tapi juga segala masalah rumah tangga.
2: Dirinya berbahagia menyambut kehadiran dan calon mempelai pria.
1: Kalau di Grobogan, mahar yang bikin warganet melongo, di Pinrang, Sulawesi Selatan justru para tamunya yang dibuat melongo. Pernikahan Nadia dan Rico ini viral setelah keduanya disebut memilih tidak menerima paselo atau uang yang umumnya diberikan oleh tamu undangan. Eits, tapi jangan salah, bukan berarti tamu datang dengan tangan kosong. Mereka malah punya kesempatan untuk bawa pulang hadiah. Bayangkan saja, ada 112 door prize, 3 unit motor, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Kalau biasanya datang ke nikahan, tamu siap-siap buka dompet, di sini malah bisa pulang bawa motor. Tak heran, warganet menyebut pesta ini sebagai the real sultan. Jadi, kalau di Grobogan pengantinnya pamer mahar, di Pinrang tamunya yang dibikin baper. Datang bawa doa, pulang bisa bawa kendaraan.
3: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan. Pamit, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, serta selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dua pedoman utama bagi umat Islam. Jika Al-Qur'an menjadi sumber ajaran Islam, maka hadis Rasulullah menjelaskan, merinci dan memberikan contoh nyata dalam mengamalkan ajaran tersebut. Di antara hadis-hadis Rasulullah terdapat hadis yang menjadi landasan penetapan hukum-hukum syariat. Hadis inilah yang dikenal dengan hadis ahkam. Melalui hadis-hadis tersebut, kita dapat memahami tuntunan Islam dalam beribadah, bermuamalah serta menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji tafsir hadis-hadis ahkam. Semoga kajian hari ini dapat menambah wawasan keislaman kita, memperkuat pemahaman terhadap syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio, ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat, afiat, seger.
0: Sehat, iyalah kan setiap hari harus ketemu dengan pemirsa di rumah ya Pak Kiai ya.
1: Iyalah.
0: Doa kami tentu saja semoga Pak Kiai senantiasa sehat. Hari ini belajarnya luar biasa. Biasanya kita membahas tentang Al-Qur'an ya secara tematik. Hari ini insya Allah kita akan membedah tentang hadis-hadis ahkam yang merupakan pedoman juga dalam penetapan syariat.
1: Iyalah.
0: Nah sebelum itu Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan dulu bagi pemirsa di rumah yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda dapat mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, untuk kajian hadis ahkam kali ini kita akan mengkaji tentang toharoh. Nah kalau kita bicara toharoh, ini kan kerap kali kita memahaminya atau saya memahaminya, ya toharoh itu artinya bersuci aja lah, sebatas itu. Kemudian ya di dalamnya ada wudu, ada mandi janabah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kan kalau kita melihat, toharoh ini selantiasa menjadi fondasi awal ketika kita bicara tentang syariat ya, atau fikih begitu. Selalu jadi, pokoknya toharoh adalah bab pertama. Kenapa kemudian toharoh ini selalu menjadi esensi pertama yang harus kita pelajari Pak Kiai? Apa sebenarnya tujuannya?
1: Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kenapa kalau kita membuka kitab fikih, kita membuka hadis ahkam, maka bab yang pertama adalah tentang toharah, bersuci. Karena memang standar beragama itu adalah suci. Jadi kalau standar beragamanya kita sudah tahu, kita tahu standar beragama, maka sebenarnya dia sudah menguasai setengah dari agamanya. Nah, ketika dia rancu dalam pengertian kata bersuci, kalau umpamanya gini, dia rancu saja antara bersuci dengan bersih, maka dia sebenarnya belum mengerti dalam perspektif keagamaan. Oleh karena itu, kitab fikih, hadis ahkam, manakala kita buka, maka yang pertama dibahas adalah babu toharah, bersuci. Nah, jadi dia bersuci adalah standar beragama. Yang kedua, yang dimaksud dengan bersuci ini kembali kepada ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai at-tawabin. Ya, tawabun atau tawabin tergantung dari kedudukan kalimat itu dalam i'rab. Itu sangat memberikan konotasi anunya ar-ruju'u minadzambi wasyirki. Ya, dia kembali kepada Allah membersihkan, mensucikan dirinya minadzunub, dari dosa wasyirki dan dari kesyirikan. Dari zunub itu maknanya perbuatan doa yang bersifat fisik. Ya, dilakukan mata, telinga dan semua anggota tubuh. Dan syirik, kejahatan yang dilakukan oleh hati. bila itu yang dibersihkan, yang disucikan, maka istilah yang digunakan dengan tawab. Mm-hmm. Tetapi kalimat berikutnya al-mutatahhir. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, al-mutatahhir itu maknanya ya menurut ulama adalah bil ma'i minal junubi wal ahdas. Yang dimaksud adalah mensucikan dari ya dari segala najis-najis dan dari hadas-hadas. Mm-hmm. Nah, itu digunakan kata istilah mutahhir ya. Jadi yang sifat fisik penggunaannya mutahhir, kalau yang bersifat yang sifatnya rohania yang metafisika disebut dengan tawab.
0: Tawab.
1: Nah, ada ulama Ibnu Athiyah mengatakan, Imam Mujahid juga sama memberikan sebuah penafsiran, al-mutatahhir itu maknanya ityanun nisa'i min adbarihinna, mensucikan perbuatan seorang suami yang suka menggauli istrinya dari duburnya. Jadi dari belakang, adbar, dubur itu belakang, bukan maknanya hubungan dengan style tertentu, gaya tertentu, bukan itu. Kalau itu masih boleh. Seandainya dia punya istri digantung gitu, kemudian diayun, kemudian dia bisa melakukan dengan cara seperti itu, gak ada masalah. Ya, faktu harfakum annasiktum. Tetapi min adbarihinna itu bukan maknanya dengan sistem cara yang dari belakang, tetapi memang menggunakan dubur bimakna kalimat. Nah, orang bertobat, tawab membersihkan dari dosa, mutatahhir melakukan pensucian diri dari amalan-amalan kaum Lut ya, perbuatan Nabi Lut. Itu perbedaan istilah ya, diksi dari tawabin dan mutatahhirin, seperti itu bedanya.
0: Oke. Nah, kita tadi belajar tentang bagaimana membedakan dua istilah tersebut. Kalau kita secara spesifik membahas tentang toharoh, Pak Kiai, bisa dijelaskan pembagiannya. Kalau toharoh ini kan memang ada yang bersifatnya memang menghilangkan hadas dan juga sifatnya membersihkan najis. Seperti apa pembagian di antara keduanya, Pak Kiai?
1: Ya, jadi kita melihatnya dari objeknya.
0: Ya, dari objeknya.
1: Yang disebut dengan najis. Najis itu ya, najis dibagi dua. Mm-hmm. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah artinya najis yang terlihat oleh mata, kedua mata lihat. Mohon maaf, kotoran dari manapun datangnya itu, dubur mengeluarkan kotoran, maka itu hukumnya najis ainiyah. Ada najis hukmiyah. Bendanya tidak ada tetapi masih dihukumkan najis. Biasanya yang klasik itu diberikan contoh anak kecil yang pipis di celana. Kemudian main layang-layang, pergi main sepak bola, pulang sudah kering, tidak ada bekas, tidak ada bau. Tapi dia belum mencuci, maka dia adalah najis hukmiyah.
0: Hukmiyah.
1: Ya, jadi hukumnya bernajis. Walaupun bendanya sudah tidak ada. Nah, yang kedua yang harus disucikan itu adalah ahdas atau hadas. Nah, hadas itu terbagi dua lagi. Ada hadas akbar, ada hadis asghar. Hadas akbar itu karena ya tersebab melakukan hubungan suami istri atau dengan sebab ihtilam, bermimpi atau melakukan ya halo-halo Bandung yang menyebabkan dia ereksi, maka itu juga menyebabkan seseorang itu hadas besar. Adapun hadas kecil ya yang bukan selain itu, yang selain dari mengeluarkan sperma, maka seperti tidak berwudu ya atau berwudu kentut, ya pipis, buang air besar, bersentuhan, maka itu dalam pengertian hadas kecil. Okay. Itu yang dimaksud.
0: Baik. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Hasna Alia Maitsa di Tangerang. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Alia Maitsa. Saya dari mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya berasal dari Tangerang, Pondokaren. Saya ingin mengajukan pertanyaan seputar thaharah. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya yang benar itu wudu dulu baru mandi janabat, atau mandi janabat dulu baru berwudu? Ini simpang siur di kalangan masyarakat. Sebenarnya yang berdasarkan pedoman mana yang lebih dahulu? Pertanyaan yang kedua, bisa tidak pengasuh tafsir tematik memberikan pedoman patokan air yang suci dengan kaidah yang paling mudah? Bagaimana dengan kaidah itu kita bisa mengerti bahwa air ini suci, bahwa air ini tidak suci? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adinda Hasna Alia Maitsa ya di Tangerang atas pertanyaannya. Dua pertanyaan, Pak Kiai. Pertanyaan pertama terkait tuntunan mandi janabah itu seperti apa? Kadang-kadang kan kita masih suka bingung ya, wudu dulu atau wudunya nanti setelah mandi. Sebenarnya sesuai syariat itu seperti apa?
2: Ya, baik Hasna ya.
0: Ya,
2: betul. Hasna dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita buat dua model. Model pertama, kita mandi janabat. Setelah mandi janabat kita pakai handuk, kemudian kita berwudu. Kalau yang ditanyakan apakah boleh, maka jawabannya boleh. Jadi mandi janabat, kemudian selesai, kemudian kita berwudu, boleh. Yang penting jangan telanjang, karena makruh hukumnya. Walaupun tidak ada orang, artinya di tempat yang sunyi, jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol, maka berdasarkan hadis-hadis ya, di dalam kumpulan hadis ahkam seperti dalam Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Muntaqal Akhbar, maka kita mendapati satu hadis yang diriwayatkan oleh keluarga beliau bahwa wudu dulu. Nah, wudu dulu tetapi wudunya tidak disempurnakan. Jadi maksudnya gini, masih berpakaian, dia wudu dulu, cuci tangan. Setelah cuci tangan berkumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung, dan dia mulai berwudu. Niat berwudu, nawaitul wudu lillah. Selesai, muka, kemudian tangan kanan, tangan kiri, rambut, kemudian telinga, stop. Nah, kemudian dia buka handuknya, ditaruh, maka itu kan tadi yang belum dikerjakan dua kaki ya. Nah, dia lepas handuknya, dia mandi. Mandi itu mohon maaf, itu

0: kan membersihkan depan belakang.
1: Iya.
0: Kalau dia wudu lebih dahulu batal.
1: Ah, betul.
0: Kalau dia wudunya sempurna, tidak ditinggalin kaki, maka dia batal.
1: Oh, betul.
0: Batal. Nah, maka dia mandi bebas. Uh-huh. Sudah selesai, maka dia pakai handuk lagi menutup pakai apa wadannya, baru dia meneruskan kaki kanan, kaki kiri. Uh-huh. Itu yang dimaksud dengan mendahulukan wudu ya terhadap mandi seperti itu. Uh-huh. Oleh karena itu, ini hadis oleh kalangan fuqaha dijadikan istimbat hukum. Istimbat itu menggali hukum. Ulama-ulama fikih mengatakan ya, iza ahdasa fi asna'il wudu falyutimmahu. Apabila seseorang berhadas di tengah-tengah berwudu, ya, lagi wudu, udah selesai kuping, kemudian dia pengen kentut. Kentut aja. Kentut aja. Selesai kentut, dia teruskan kaki kanan tak ke kiri. Atau gatel ya. Sehingga dia pegang, sehingga terkena kemaluannya gitu. Gak ada apa-apa.
1: Gak masalah. Okay.
0: Cuci aja yang benar, yang bagus. Pakai sabun, suguhan, biasa. Udah selesai, baru kaki kanan, kaki kiri. Karena batal itu, kan megang kemaluan batal. Depan belakang batal. Batal itu kalau sudah berwudu. Sebelum selesai berwudu dia gak ada istilah batal.
1: Oke, okay, iya Pak.
0: Oke, sehingga kita masih ingat ya dulu ketika ada tokoh yang masyhur punya istri 8 mau menikah yang ke-9. Ini masyhur nih di Indonesia. Maka oleh Majelis Ulama Indonesia disuruh melepaskan ya apa itu melepaskan yang 4 dan meneruskan yang 4. Kenapa tidak menceraikan? Kalau menceraikan perkawinannya dianggapnya sah. Maka dicerai. Kelima, keenam, ketujuh, delapan tidak dianggap ada perkawinan. Maka bukan dicerai, dilepas. Nah, kaidah itu diambil istimbat hukum itu dari hadis yang kita baca. Bahwa meninggalkan kaki kanan, kaki kiri di akhir berarti wudu belum sempurna. Mau ngapain aja boleh.
1: Di tengah-tengah itu mau nanti misalnya itu tadi ya.
0: Buang air besar.
1: Buang air besar pakai.
0: Gak ada masalah, selesai udah semua baru kaki kanan, kaki kiri. Itu dari satu hadis melahirkan cabang-cabang hukum.
1: Penafsiran.
0: Ya, itu yang namanya istimbat. Ya, menggali hukum.
1: Tapi memang harus dengan wudu ya Pak Kiai. Ada mungkin orang yang tapi kan saya mandi besar nih. Kalau mandi kan berarti seluruh tubuh nih sudah saya basuh. Sebenarnya kalau saya sudah mandi ngapain mesti wudu gitu? Nah, bagaimana itu Pak Kiai?
0: Kajiannya begini, kalau dia mandinya pakai waslap. Ya, dia langsung mandi ya, mandi kemudian nawaitul ghusla lil hadasil akbar. Dia mandi gitu. Ada bagian-bagian yang membatalkan dia pakai waslap gitu. Dia tidak wudu lagi, boleh.
1: Oh, paham. Iya.
0: Boleh. Ya. Cuma kalau ditanya afdol tidak, yang afdol itu yang menggunakan wudu itu.
1: Paham sekarang ya. Kita coba praktekkan. Tapi memang bagi kita yang dari kecil taunya itu pokoknya kadang-kadang saya taunya tuh memang wudunya setelah mandi kan Pak Kiai. Untuk memulai kebiasaan baru kan memang harus memang dipaksain juga ya Pak Kiai, dicoba gitu ya untuk.
0: Iya, itu makanya disuruh nonton
1: afdol, gapai kemuliaan. Saya aja juga baru tahu pemirsa ya kan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Bagaimana kaidah yang paling sederhana untuk menali air yang suci dan sucikan itu seperti apa?
0: Allah berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Itu tahur, dua kata ulama. Tahirun wa mutahhirun. Tahirun suci, artinya zatnya suci. Wa mutahhirun bisa mensucikan benda lain. Sebab begini, arik tahir wairu mutahhir. Ludah kita nih, mohon maaf nih. Ludah kita, kalau kita berludah, apakah ini najis atau ini suci?

0: Hadza thahir, arik thahir, ghairu mutahhir, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Air yang dari langit adalah air yang suci dan mensucikan, itu maknanya. Nah, yang disebut cuma langit. Tapi istimbat hukumnya, ulama mengatakan ma'ut tohur, air yang suci itu mayanzilu minas sama, yang turun dari langit, ayam butu minal ardi, atau keluar dari bumi. Itu air suci. Jadi kalau dibilang mana kaedah yang paling mudah, ma'ut tohur, air yang suci itu mayanzilu minas sama, yang turun dari langit, suci. Mau asin, mau batu es, mau air suci. Ayam butu minal ardi, atau tumbuh dari bumi. Maka itu disebut ma'ul mutlak, air mutlak. Dan itu air suci. Jadi begini, air yang tumbuh dari bumi, air laut asin. Sah berwudu dan mandi janabat. Air belerang, bau. Jadi lihat ya, kalau air laut itu rasa yang berubah. Kalau air belerang, baunya ya yang berubah. Maka semua yang sifatnya asli dari langit dan turun dari bumi, walaupun zahirnya seperti ada tambahan, tetapi dia hukumnya suci. Nah sekarang kita beli garam. Garam itu dibuat dari air laut. Kita beli garam 2 kilo, masukin di bak, kita pakai berwudu, enggak sah. Karena itu intervensi. Bukan asli. Kita beli belerang yang apa itu gelondongan ya, yang bulat-bulat gitu. Karena kita pengen supaya mandi sehat dengan belerang, menghilangkan gatal dan lain sebagainya. Kemudian kita berwudu, enggak sah. Tapi yang asli dari belerang, yang asli asin dari bumi, boleh.
1: Paham. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan bahasan kita terkait thaharah. Kita seperti biasa jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait hadis ahkam dengan bab toharoh, Pak Kiai. Di segmen ketiga ini ternyata alhamdulillah masih ada pemirsa Gapai Kemuliaan yang bertanya, Pak Kiai. Ya. Kita langsung akan simak pertanyaannya. Ini dari Kania Tabina di Jakarta Selatan. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Ketabina, mahasiswa Universitas Indonesia yang saat ini berdomisili di Jakarta Selatan. Saya ingin bertanya mengenai hadis ahkam. Yang pertama itu terkait air yang sudah melewati proses kimiawi. Apakah air tersebut bisa digunakan untuk berwudu maupun untuk mandi wajib? Yang kedua adalah terkait kuteks. Saat ini banyak beredar bahwa ada kuteks yang klaimnya penyerap air. Apakah menggunakan kuteks tersebut saat sholat diperbolehkan? Dan yang terakhir adalah ketika sholat di mall, banyak sekali perempuan yang suka tidak melepaskan kaos kakinya, hanya mengusapkan air di atas kaos kakinya. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, dan boleh dijawab oleh Ustaz. Terima kasih banyak.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adinda Kania Tabina atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang mewakili mungkin ya seperti Pak Gaya tadi sempat mengatakan ya fikih kontemporer ya. Ini sangat relate sekali. Pertanyaan pertama Pak Gaya terkait mungkin air yang sudah melalui proses kimiawi. Apakah ini juga masih tetap bisa untuk mensucikan atau bisa dijadikan untuk toharoh Pak Gaya?
2: Iya, ini jawabnya gak bisa matematis nih. Okay, 2 + 2 = 4 gak bisa.
1: Okay.
2: Jadi pembahasannya mohon maaf para pemirsa, ada prinsip air suci. Dalam hadis sahih diriwayatkan itu, ma'ul kullatain la yahmilul khabas. Air yang sampai 2 kolah itu tidak mengandung najis. Dalam lain-lain, la yunajjisuhu syai'un. Tidak bisa ternajisi oleh apapun. 2 kolah. Berapa 2 kolah itu? Khamsumi ati ritlin. 500 ritel. 500 ritel. Ya, itu kalau diukur pada volume bak mandi, maka sekurang-kurangnya itu 60 cm panjang kali 60 meter lebar kali 60 cm dalam. 60 kali 60 itu volumenya 216 liter. 216 liter itu disebut dengan ma'ul kullatain. Nah, la yunajjisuhu syai'un. Dia tidak ternajisi oleh apapun. Ya, ketika ditanya ulama kenapa tidak najis? Li'annahu ma'ul qawi. Kalau sudah sampai 2 kolah itu air itu kuat. Jadi kalau ada najis tidak terpengaruh air itu. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya makna terbaliknya apabila air itu di bawah 216 liter namanya air sedikit. Kalau masuk najis maka airnya mutanajis semua. Jadi bak mandi di rumah itu kan yang fiberglass itu kan enggak memenuhi kriteria ini nih 60 kali 60 kali 60. Kalau umpamanya ada tikus mati, cecak mati, buang semua karena air muntajis. Tapi buangnya enggak boleh sembarang buang. Buat siram pohon, buat ya meneduhkan tanah yang kering. Jangan dibuang itu. Hukum tabzir kena.
1: Tabzir, ya.
2: Jadi orang Islam itu kena. Nah sekarang bagaimana kalau volumenya di atas ribuan kullah. Seperti kali. Laut. Nah kita kalau airnya itu banyak dan terlebih lagi mengalir. Seandainya kita wudu kemudian ada pisang goreng lewat. Maka cukup kita gosok, kita wudu tidak masalah.
1: Paham, ya.
2: Karena dia bukan 2 kula, ratusan atau ribuan kula tidak masalah. Seperti halnya wudu di laut, berapa ribu bangkai yang mati di situ. Maka tidak masalah karena ma'ul qawi, airnya kuat. Nah sekarang dengan produk air pam kita anggap ya, yang air kali yang disuling.
1: Disuling,
2: kemudian proses sterilisasi, ozonisasi, kemudian baru dijual, disosialkan. Nah kali kepada pohon ribuan kula, kalau nyata-nyata di situ ada bangkai, ada kotoran termasuk kasur-kasur yang dikencingin sama anak kecil, lemparin di kali itu saya lihat. Ya Allah, enggak bertanggung jawab benar gitu ya. Itu yang bikin rusak sungai kita. Nah, ketika dia sudah melalui proses pembersihan, maka zohir hukum najis itu tidak ada, suci. Tadi pertanyaannya yang sudah kena kimiawi seperti kaporit. Kaporit itu bendanya suci. Bukan benda najis. Yang tercampur dengan benda suci sebagai alat pembersih, ketika dia hasilnya melalui proses penjernihan, maka dihukumkan lam yukhalid. Lam yukhalid itu dalam dia tidak menyertai air itu. Mm-hmm. Jadi dia terpisah. Kecuali dia mujaw apa itu yukhalid. Jadi dia tidak bercampur. Mujawir namanya. Dia cuma sekadar lintasan ketika diproses, kemudian disaring, sterilisasi, maka dia itu sudah terpisah. Maka produknya itu insya Allah termasuk suci. Nah, itu yang dimaksud dengan pertanyaan ya proses kimiawi.
1: Tapi kalau misalnya air di rumah toren gitu Pak Kiai, aman ya ntar kejatuhan apa-apa kan itu lebih dari 216 liter ya kalau misalnya.
2: Kalau volumenya melebihi 216,
1: tidak masalah.
2: Ambil saja, bukan gak masalah, jadi ambil,
1: ambil buang.
2: Buang gak ada masalah.
1: Oke, siap. Oke, pertanyaan saya. Dulu pada saya tuh pernah liputan di ini Pak Kiai, liputan di pedalaman Papua. Pada saat itu saya lupa ya, itu sungai atau danau kecil. Danau kecilnya itu warnanya coklat karena memang efek dari akar-akar yang ada di situ. Karena sudah nggak ada sumber air juga terbatas di situ, akhirnya saya wudu. Tapi mungkin dengan warna yang berbeda, saya nggak tahu waktu itu saya lupa apakah meleleh atau tidak. Berarti itu masih aman berarti ya Pak Kiai?
2: Nah, jadi dia yang ketiga kan tadi kalau laut warna rasa. Kalau belerang bau.
1: Bau.
2: Nah, ada yang warna launuha. Laun itu pengaruh dari banyaknya pohon.
1: Betul.
2: Pengaruh dari apa itu tanah yang menyebabkan air itu menjadi hijau atau menjadi coklat.
1: Kan biasanya ada alga yang membuat
2: itu dianggapnya alami.
1: Oke, siap.
2: Ya, jadi, gak ada masalah.
1: Gak ada masalah. Pak Kiai, jawaban dari pertanyaan berikutnya harus di segmen terakhir. Kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam pembahasan hadis ahkam dengan bab toharoh. Masih ada dua pertanyaan ya tadi Pak Kiai yang belum terjawab. Pertanyaan kedua terkait kuteks yang sekarang itu sudah mulai ada dengan klaim-klaim tembus air Pak Kiai. Nah, penggunaan kitek-kitek ini kan ternyata cukup menarik juga perhatian para muslimah ya. Sebenarnya sebaiknya seperti apa? Boleh gak kita kemudian dengan mudah menggunakan kutek-kutek yang dengan klaim itu dan melaksanakan sholat seperti biasa, atau afdolnya sih mendingan tidak usah Pak Kiai?
1: Kalau dalam mazhab Syafi'i, berwudu itu, wudu dan mandi janabat itu prinsip dalam bersuci itu sayala nul ma alal jami'il badan atau awam a'dha'il mutawaddi, mengalirkan air pada anggota tubuh, anggota wudu atau sekujur tubuh bagi yang janabat. Nah, kutek itu yang nyerap air sebenarnya membasuh kukunya itu apa itu mengenakan air atau membasuh air. Dalam hukum itu ada kata mashun. Mashun itu airnya dipegang, diusap ke rambut. Tapi kalau ghuslun, airnya ditaruh kemudian mengalir. Kuku termasuk tangan.
0: Iya.
1: Maka ada syaratnya itu mengalirkan air. Bukan kuku tidak sama dengan rambut.
0: Oke, jadi dia mengalirkan air atau tidak?
1: Nah, dia mengalirkan air tidak. Dia cuma meresap. Nah, sebenarnya dalam berwudu itu mengenakan air atau mengalirkan air. Nah, maka itu sudah menjadi jawaban. Jadi dalam mazhab kita ya itu tidak memenuhi kriteria ghuslun. Tapi dia memenuhi kriteria mashun.
0: Yang mengalirkan tadi.
1: Yang cuma menempelkan aja. Saya tidak tahu persis katanya itu produknya dari Turki. Dan Turki itu mazhabnya mazhab Abu Hanifah. Ya, bukan mazhab Syafi'i. Ya, jadi seandainya ada mazhab lain yang membenarkan, maka benar bagi mereka yang mengikuti mazhab dimaksud. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i tidak sah.
0: Tapi memang perlu kehati-hatian juga kan Pak Kiai. Artinya kita sebagai muslimah juga harus tahu betul ini sebenarnya bahannya tuh apa.
1: Ya.
0: Secara fatwa mungkin MUI-nya seperti apa. Itu memang harus berarti tanggung jawab kita untuk mencari tahu ya Pak Kiai.
1: Wajib tahu. Kan talabul ilmi faridoh. Ya.
0: Berarti mungkin opsi lain Pak Kiai selain itu tadi kutek yang tembus air atau water permeable itu apa? Henna berarti yang paling aman sih sebenarnya itu ya?
1: Boleh, dari zaman Nabi itu sudah dipakai henna itu. Karena dia dari alam, dia itu dari daun, dari kulit, pohon atau dari akar ya, biasanya kita nyebutnya pacar ya. Nah, henna itu boleh dipergunakan. Jadi bedanya kalau kutek itu kita dorong pakai silet, maka bendanya keluar kena. Ya, oke. Kalau kita pakai henna waktu kita kerok yang kena kukunya.
0: Kukunya.
1: Jadi kalau bendanya yang keluar berarti enggak sah. Tapi kalau yang kita kerok kukunya yang kena boleh dipakai.
0: Ya kalau mau pakai kitek ya pas lagi ini aja halangan ya, aja ya biar libur, aman gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kania ya atas jawaban Pak Kiai tadi. Pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Nah ini mungkin sering kita jumpai di beberapa musola atau mungkin tempat ibadah begitu ya di public space. Mungkin ada orang, ada perempuan yang kemudian berwudu menggunakan kaos kaki tapi tidak melepas kaos kakinya, hanya mengusapnya saja. Apakah itu sebenarnya boleh Pak Kiai?
1: Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Sebab yang dimaksud dia itu kaos kaki, jaurob. Jaurob itu tidak bisa diinterpretasikan menjadi khuf. Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Dan itu dipakai pada musim dingin. Boleh sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Nah, dalam mazhab Syafi'i, fikih-fikih Syafi'i mengatakan dia ukurannya untuk jadi khub itu kalau dipakai naik gunung turun gunung tidak sobek. Satu. Yang kedua, kalau diguyurkan air tidak tembus. Nah, jaurab kaos kaki tidak memenuhi kriteria itu. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. saya mencoba mencari tahu ya, dari mana nih sebabnya orang mengatakan ini boleh dan siapa yang mengatakan. Saya sampai pada sebuah pencarian, ternyata Abdullah bin Baz, ya biasa dikenal dengan Syekh bin Baz, ulama besar di kota Mekah, ulama besar kota Mekah, beliau menginterpretasikan jawrab itu sama dengan khuf. Sehingga orang-orang Wahabi, ya mungkin orang-orang Salafi memperbolehkan. Karena menginterpretasikan, ditafsirkan bahwa kaos kaki itu, jawrab itu sama kedudukannya dengan khuf. Gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sah.
0: Tidak ya. Jadi ya udah lepas aja begitu ya Pak Kiai. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Kania ya, tadi pertanyaannya. Pak Kiai, saya masih penasaran dengan itu tadi ya, air ketika wudhu dengan ukuran 2 kula. Saya ingat banget waktu saya kecil di rumah saya di Jawa Timur, kita punya satu gentong air. Tidak begitu besar sebenarnya, gentong air itu khusus untuk wudhu yang terbuat dari tanah liat. Terus ada pancuran di di bagian depan. Itu yang kita biasa pakai wudhu. Nah, saya pikir sih ukurannya mungkin tidak sampai 216 liter. Nah, kalau kemudian kejatuhan misalnya ada sabun atau sampo gitu Pak Kiai, itu apakah masih bisa digunakan untuk wudhu Pak Kiai?
1: Nah, jadi kan kalau masuknya yang masuk najis, maka airnya bukan najis.
0: Iya.
1: Najis. Ya. Kalau yang kemasukan sabun itu kan suci. Iya. Maka dia airnya tohirun ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak mensucikan. Buat mandi biasa. Mandub yang biasa. Boleh buat masak, boleh minum, boleh. Tapi dipakai berwudu dan dipakai mandi janabat tidak bisa. Ya karena sudah tercampur. Jadi ada benda lain, jadi tidak disebut dengan air mutlak. Ada muqayyad, jadi ma'ul muqayyad, air yang sudah ada termasuk oleh sesuatu itu.
0: Pak Kiai, dalam kondisi-kondisi sebenarnya tidak ada air atau jumlah air itu sangat terbatas hanya untuk misalnya minum atau kondisi-kondisi yang itu tadi ya betul-betul spesifik misalnya karena kekeringan dan lain sebagainya sehingga air terbatas, opsinya tayamum, hanya itu atau sebenarnya ada kondisi-kondisi tersebut kita bisa pakai air dengan jumlah yang tidak banyak tapi tetap bisa melaksanakan wudhu secara baik Pak Kiai?
1: Iya, sebenarnya kalau dalam keadaan darurat ya di mana air ada tetapi untuk makan, air ada untuk kehidupan, termasuk juga untuk minumnya binatang karena dipergunakan kuda, onta pada situ, maka dia boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Nah, apakah boleh kita menggunakan air yang sedikit karena Nabi wudhunya itu bimuddin dengan satu mud. Satu mud itu 6,6 setengah on. Nah, 6 setengah on itu tidak terlalu besar. Aqua yang medium, air kemasan yang medium itu sudah cukup. Nah, dengan metode iktiraf namanya. Jadi menjadikan tangan itu sebagai cibuk untuk menghantarkan pada anggota-anggota wudhu itu diperbolehkan.
0: Kemarin saya sempat mendengar juga Pak Kiai, kalau misalnya ada itu, makanya saya mau konfirmasi, ada cara beberapa orang kemudian pada saat misalnya ke Mekah atau sedang melaksanakan ibadah umroh, ya udah daripada harus bolak-balik ke tempat wudhu kan misalnya jauh, pakai air kecil tapi dengan mode disemprot. Nah itu, apakah itu juga boleh Pak Kiai?
1: Nah kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi kalau mazhabnya Imam Malik boleh.
0: Oke.
1: Ya boleh, karena dia ratanya itu ya bidalak. Adal minal wajibat. Meratakan, menggosok-gosok air itu bagian dari wajib dalam wudhu. Jadi guru, maka dia meratakannya bukan airnya banyak, tapi diratakan.
0: Gitu.
1: Nah, tapi bukan mazhab Syafi'i.
0: Ya, oke. Jadi berarti karena kita memang mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, berarti kita condongnya lebih ke situ berarti ya Pak Kiai?
1: Iya. Oke. Jadi kalau tidak darurat, jangan menggunakan.
0: Jangan menggunakan itu. Apalagi pakai misalnya tisu basah nggak boleh ya Pak Kiai?
1: Tambah parah itu ya. Karena berarti tisu basah, dan itu ada yang memfatwakan bagi jamaah haji kemarin itu. Tisu basah itu air, pewangi, ya pelembab, dan antiseptik. Mm-hmm. Maka ini yang menyebabkan menjadi air muqayyad, bukan mm-hmm. air mutlak. Mm-hmm. Maka enggak boleh. Dan itu tidak ada mazhab yang memperbolehkan. Bukan di luar sapi ada yang membolehkan, enggak boleh kalau okay. tisu basah karena air mutlaknya sudah hilang.
0: Sudah hilang. Masya Allah luar biasa. Pak Kiai, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab, tapi apa daya waktu juga terbatas. Ya. Insya Allah kita sambung lagi, amin, mungkin di episode berikutnya. Ini apalagi perempuan ya, terkait misalnya pakai make up, wudunya harus bagaimana gitu. Itu tuh banyak banget yang mungkin kita bisa bahas. Tapi begitulah pemirsa, kita insya Allah bisa bertemu di lain kesempatan Pak Kiai ya. Sehat-sehat selalu Pak Kiai, jazakallahu khair ilmunya hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam, mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Halo selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah kandang ternak di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu pagi. Sebanyak 100 ekor kambing dilaporkan mati terpanggang akibat terjebak kobaran api dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
1: Kebakaran juga menghanguskan rumah dan barak di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dua balita kakak beradik yang terjebak di dalam rumahnya dilaporkan tewas terpanggang.
2: Hoi, tengah, ala tengah, tengah, dia tengah, woi. Dia belah kiri, belah kiri. Mesti ngalah kanu kiri. Hoi, media. Hoi, tengah, ala tengah, tengah, dia tengah, woi. Dia belah kiri, mesti ngalah kanu kiri.
3: Kamera amatir merekam sesaat setelah api melalap habis bangunan kandang ternak di Kampung Bojong Kelor, Desa Tapos, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu, sekitar pukul 6 pagi. Kebakaran terjadi dengan cepat lantaran konstruksi kandang terbuat dari material kayu dan bambu. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api sudah terlanjur membesar dan memblokir akses evakuasi. Berdasarkan keterangan saksi mata, pemicu kobaran api diduga berasal dari bekas pembakaran sampah pakan ternak yang lokasinya berdekatan dengan area kandang. Kebakaran mengakibatkan 100 ekor kambing terpanggang di dalam kandang. Total kerugian diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. Kepanikan warga terjadi di kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya saat terjadi kebakaran pada Selasa siang. Api dengan cepat berkobar melalap rumah berkonstruksi kayu. Petugas pemadam kebakaran, relawan, dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api dipadamkan, petugas mendapatkan laporan bahwa dua balita kakak beradik masing-masing 4 tahun dan 2 tahun terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Setelah dilakukan pencarian, kedua korban ditemukan dengan kondisi tewas. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa petugas ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Kebakaran melanda area eks tumpukan sampah TPA Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Api membakar tumpukan sampah di lahan seluas kurang lebih 3 hektar. Kondisi ini membuat petugas harus bekerja ekstra keras untuk mengendalikan api. Selain tumpukan sampah, di bagian bawah lahan juga terdapat lahan gambut, sehingga api sulit dipadamkan dan masih dapat menyala kembali. Petugas berharap bantuan alat berat segera diterjunkan agar tumpukan sampah dapat dibongkar dan api yang berada di bagian dalam lahan bisa dijangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian telepon genggam di warung makan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur digagalkan oleh korban. Pelaku mengambil dua ponsel dari atas meja saat korban sedang tertidur.
0: Sementara viral di media sosial, petugas keamanan rumah susun di Kemayoran, Jakarta Pusat dianiaya pria bersarung. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk dan menghajar korban. Selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku masuk ke dalam warung makan di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Karena kondisi warung yang sepi, pelaku kemudian menghampiri korban, pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku kemudian mengambil dua telepon genggam korban dari atas meja. Saat akan melarikan diri, korban tiba-tiba terbangun. Pelaku yang panik bergegas pergi. Korban sempat mengejar pelaku, hingga akhirnya dua telepon genggam korban dikembalikan. Viral di media sosial, petugas keamanan rumah susun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban penganiayaan. Dari rekaman CCTV, terlihat petugas satpam sebuah pos jaga rumah susun Dakota, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku sempat akan melempar kursi ke arah korban yang sedang duduk di lantai. Pelaku kemudian menghajar korban hingga beberapa kali dan sempat akan menghantam korban dengan pot tanaman. Seorang warga yang datang kemudian melerai keributan dan mengajak pelaku menjauh. Sayangnya, meski video telah viral, korban memilih tidak membuat laporan resmi ke polisi. Puluhan pesawat tempur Rabu siang menghiasi langit Jakarta. Selain menampilkan sejumlah atraksi, ada juga iring-iringan heli yang membawa bendera merah putih dan bendera bertuliskan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Puluhan pesawat ini menghiasi langit Jakarta dalam rangka persiapan peringatan HUT RI ke-81, Senin 17 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, fungsi JPO Senayan sudah tidak ada lagi karena pembangunan JPO itu untuk memfasilitasi rakyat yang datang ke DPR dengan menggunakan transportasi umum. Sayangnya kondisi sekarang ibarat rumah rakyat, pintunya ditutup rapat.
1: Jadi pertanyaan itu ada kesalahan itu. Fungsi rumah rakyat ditutup pintunya demi keamanan dipindahkan ke belakang. JPO pertama si pendesain itu membuat pintu JPO itu untuk melayani orang ke gedung DPR. Tapi gedung DPR-nya ditutup, yang jalan kaki suruh muter.
0: Menurut Yayat, pembongkaran JPO adalah hal ironis dan itu menunjukkan tata kota di Jakarta tak pernah mempertimbangkan kebutuhan para pejalan kaki. Irin Wardani, Wahyu Ramadan, Jakarta.
2: Baru bekerja 10 hari, seorang asisten rumah tangga ditangkap polisi karena mencuri uang dan perhiasan emas milik majikannya.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
3: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Baru bekerja selama 10 hari, seorang asisten rumah tangga di Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Pelaku mencuri uang dan perhiasan emas milik majikannya.
1: Sementara itu, polisi menangkap dua pembegal motor di wilayah Sleman, Yogyakarta, yang aksinya terekam CCTV. Keduanya membacok korban menggunakan senjata tajam.
2: Inilah video amatir saat tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang menangkap U, 40 tahun, seorang ibu dua anak, pelaku pencurian uang dan perhiasan milik majikannya. Pelaku dibekuk petugas di rumahnya di Desa Magelang pada Jumat 7 Agustus 2026. Penangkapan ini berdasar rekaman CCTV dan dari hasil penggeledahan di dalam tas pelaku, petugas menemukan barang bukti uang tunai serta dua perhiasan emas berupa gelang seberat 18 gram dan cincin seberat 1,3 gram. Saat beraksi, pelaku U masuk kamar korban TS lansia 70 tahun dan saat melihat korban sedang mandi, pelaku pun dengan leluasa menggasak uang tunai dan perhiasan emas dari lemari. Kini pelaku U mendekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman 5 tahun kurungan. Aksi begal motor terekam CCTV di Jalan Degolan Balong, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Dua pelaku memepet motor korban, lalu menodongkan senjata tajam. Tak hanya merampas tas, salah satu pelaku juga membacok kepala korban yang masih mengenakan helm. Kedua pelaku kemudian kabur membawa motor korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Keduanya berinisial IH dan MI. Dari tangan pelaku, polisi menyita dua parang, jaket, serta sejumlah sepeda motor. Kedua pelaku kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah.
1: Sementara itu viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Tim Unit Reskrim Polsek Genuk Polrestabes Semarang, Jawa Tengah melakukan penyergapan terhadap DA 27 tahun di salah satu rumah kos di Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Saat mengetahui petugas datang untuk menangkapnya, pelaku nekat melarikan diri melalui jendela kamar kos yang berada di lantai 2. Pelaku bahkan melompat dari ketinggian sekitar 5 meter demi menghindari sergapan petugas. Namun, upayanya digagalkan petugas. Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto pada Rabu mengatakan, DA berperan sebagai eksekutor dalam aksi pencurian motor. Selama kurang dari 5 bulan, DA menjadi DPO. Sebelumnya, 3 pelaku lain sudah lebih dulu ditangkap petugas. Para pelaku pun terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Viral di media sosial, seorang siswi SMA menjadi korban perundungan oleh 6 pelajar di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya oleh salah satu pelaku hingga mengalami luka memar di wajah dan di kaki. Menurut korban, awalnya ia diajak bertemu dengan pelaku yang menggunakan nomor tak dikenal. Saat bertemu, pelaku langsung melakukan penganiayaan. Korban mengaku dipukul karena dituduh merebut kekasih pelaku. Kasus perundungan pelajar SMA ini hingga Rabu masih dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polresta Goa. Polisi berencana mengamankan pelaku penganiayaan yang juga merupakan pelajar SMA. Tim URC Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar mengamankan seorang mahasiswa berinisial EE berusia 23 tahun di sebuah kamar kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Ia ditemukan bersama teman perempuannya setelah laporan orang tuanya usai mengaku kehilangan kontak dengan anaknya yang disebut diculik dan disekap seseorang. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan fakta EE tidak diculik atau disekap. Mahasiswa itu diduga membuat skenario penculikan terhadap dirinya sendiri untuk memeras orang tuanya. Uang yang diminta rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memenuhi gaya hidup pelaku untuk berfoya-foya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya telepon seluler untuk mengancam orang tua, serta sepeda motor. Polisi juga menunggu orang tua pelaku untuk menuntaskan kasus ini akan dilanjutkan atau tidak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, warga Kaliwungu Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan terbungkus tas kertas di teras rumah warga.
1: Sementara itu, pelaku pembunuhan sekaligus ruda paksa seorang wanita akhirnya ditangkap petugas Polda Metro Jaya.
4: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga desa Karang Ampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Humaidi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Wawan Eko menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
5: Kondisi stabil tapi sedikit tambah dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
4: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1x24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
6: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
4: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Video pria membawa benda mirip pistol viral saat mengintai dari balik tembok di pinggir jalan raya.
0: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Sebuah video yang menampilkan seorang pria membawa benda mirip senjata api viral di media sosial. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat warga khawatir.
1: Sementara itu, sejumlah pria diduga debt collector terekam kamera menggadang pria berjaket ojek online di Tangerang Selatan, Banten.
2: Sejumlah pria yang diduga debt collector atau mata elang terekam kamera amatir mengadang seorang pria yang mengenakan jaket ojek online. Aksi itu pun langsung menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paku Alam, Tangerang Selatan. Belum diketahui secara pasti identitas para pria itu, termasuk alasan mereka menghentikan pengendara berjaket ojek online. Dari keterangan warga pada Rabu siang, kejadian itu sempat membuat warga sekitar lokasi merasa resah.
3: Contohnya yang berhenti banyak gitu, tapi yang itunya masih satu orang yang
4: dibutuhkan. Oh, tapi bentar doang itu ya?
3: Iya, bentar. Banyak orang.
2: Warga berharap polisi dapat mengungkap duduk perkara serta memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan penarikan kendaraan atau permasalahan lain. Video viral lainnya datang dari seorang pria yang terekam kamera amatir membawa benda mirip senjata api. Gerak-geriknya yang mencurigakan sempat membuat warga resah. Dalam rekaman terlihat, pria itu berjalan mengendap-endap seolah sedang bersembunyi di balik dinding sambil bersiaga mengarahkan pistol yang ia pegang. Peristiwa ini terjadi di Jalan RE Marta Dinata Ciputat, Tangerang Selatan pada Senin 10 Agustus lalu.
5: Dari Polres sudah kita cek, kita lakukan upaya investigasi, nanti masih dalam proses penyelidikan ya. Nanti segera mungkin kalau sudah ada hasilnya, nanti Polres Tangsel, beserta jajaran Polsek juga yang terlibat, nanti akan menyampaikan informasi pada rekan-rekan.
6: Pak, terkait identitas apa udah apa? Sudah
5: kita lakukan? Masih proses ya.
6: Artinya benda yang diduga itu belum bisa dipastikan?
5: Masih kita identifikasi ya, nanti apakah itu benar senjata api atau senjata lainnya.
2: Polisi pun mengimbau warga tidak terburu-buru menyebarkan kesimpulan sebelum hasil penyelidikan dipastikan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Heboh di media sosial, seorang wanita di Karawang, Jawa Barat terkejut saat menerima putusan perceraian dari Pengadilan Agama Karawang.
1: Sang wanita merasa dirinya tak pernah mengajukan gugatan cerai maupun memberikan kuasa hukum kepada advokat untuk mewakili dirinya.
7: Saya dapat dari Pengadilan Agama Pak Karawang Pak. Bapak di sini sudah pemalsuan data Pak. Bapak isinya pun ngarang.
8: Sebuah video menampilkan seorang ibu bernama Hartarti mendatangi kantor advokat di Kabupaten Karawang. Dalam video tersebut, ia meminta penjelasan terkait perkara perceraian yang tercatat atas namanya di Pengadilan Agama Karawang. Menurut pengakuannya, ia tak pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karawang. Ia juga menyatakan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak manapun untuk mewakili dirinya.
7: Saya tidak pernah menggugat, saya tidak pernah menguasakan Bapak sebagai pengacara saya.
9: Data saya pemalsuan data di Pengadilan Agama.
10: Pengadilan Cibata, Agama.
9: Sedangkan buku nikahnya asli itu masih ada di saya. Dan ininya tentang kuasa hukum ya. Karena mereka memang adanya perceraian memang saya setuju. Cuma dengan cara yang tidak baik dan memalukan. Jadi seadanya diduga adanya advokat memasukkan surat kuasa dan beracara sendiri tanpa sepengetahuan saya.
8: Ia baru mengetahui ada perkara setelah menerima putusan cerai dari Pengadilan Negeri Agama di Karawang. Ia mempertanyakan namanya tercatat sebagai penggugat, padahal dirinya tak pernah mengikuti proses persidangan. Sementara dari pihak pengacara, hingga Rabu belum memberikan keterangan perihal permasalahan tersebut. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
0: Sepekan ini sosok mahasiswa baru di Universitas Diponegoro Semarang ramai diperbincangkan di media sosial. Pasca mengadukan harga beras yang tinggi di kampung halamannya, sang mahasiswa mendapat hadiah beasiswa S2 di Inggris.
1: Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan mengajak sang mahasiswa untuk pulang kampung ke Alor, Nusa Tenggara Timur untuk memastikan sendiri harga beras di kampungnya.
11: Di mana, Dek?
12: Sana, di Anugerah.
10: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
11: Harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
10: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
12: Saya nanti ini di rute tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rute, sudah di rute kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
10: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
13: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
10: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
14: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan terjadi seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai segini ya hendak Tuhan. Terima kasih.
1: Berhati-hatilah menggunakan media sosial, apalagi jika Anda abdi negara. Di Bandung Barat, ada seorang pegawai pemerintah yang terancam dipecat lantaran melakukan live streaming saat bekerja dan diduga membahas fee proyek.
0: Komentar soal fee atau bayaran proyek ini kemudian memicu kontroversi dan menjadi viral.
15: Ma, kamu kendalanya di apa? Aku bantu.
16: Bagi, Ma.
15: Gak usah deh apa, biar kamu bagi-bagi.
16: Bukan.
15: Apa? Kenapa? Aku bantuin, aneh gak mau.
17: Inilah video siaran langsung TikTok yang sempat viral dan menjadi sorotan netizen saat seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Sang pegawai yang melakukan siaran langsung saat jam kerja diduga menyinggung fee atau bayaran proyek hingga memicu kontroversi. Bupati Bandung Barat Jejeri C. Ismail mengatakan, Inspektorat Daerah Senin kemarin telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sang pegawai.
18: Jadi kalau memang terjadi apa pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Pak Gubernur juga pagi-pagi sempat melakukan saya waktu hari apa gitu, beberapa hari lalu, untuk menindaklanjuti. Tapi memang saya sebelum ditelepon, saya sudah segera menjelaskan Pak Inspektorat untuk menindaklanjuti.
17: JJ menambahkan, pemeriksaan Inspektorat tetap menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, termasuk sanksi yang akan diberikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai menyebar hingga ke kota Palembang.
1: Sementara itu, seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Batang, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
19: Izin laporkan kondisi KUA di Kelurahan Kalieyaya.
2: Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan mulai menyebar hingga ke kota Palembang. Rabu pagi, kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan termasuk kecamatan Sukarami. Kondisi ini membuat jarak pandang di sejumlah titik tampak berkurang. Dan Satgas Operasi Karhutla Sumatera Selatan Brigjen TNI Kabib Mahfud mengatakan kondisi karhutla di Sumsel saat ini masih dapat dikendalikan. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemadaman melalui jalur darat hingga operasi waterbombing dari udara. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengatasi kondisi cuaca kering dan meningkatkan potensi hujan di wilayah yang membutuhkan.
20: W
2: Kemunculan macan kumbang terekam oleh warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Batang, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Macan berada di belakang rumah warga yang terdapat kandang ayam. Diketahui macan telah memangsa 7 ekor ayam warga. Petugas BKSDA Provinsi Jawa Tengah bersama tim gabungan kemudian mengevakuasi macan dengan cara ditembak bius. Usai diamankan, kondisi macan terluka di bagian kaki hingga harus dievakuasi ke penangkaran untuk pengobatan. Saat ini macan kumbang dengan berat 25 kg itu dititipkan di lembaga konservasi milik Taman Safari Batang untuk diobservasi. Jika kondisinya sudah membaik, macan akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Ratusan warga yang terdiri dari ibu-ibu hingga anak-anak di Cirebon, Jawa Barat berebut uang koin yang diberikan oleh keluarga keraton dalam tradisi Tawurji pada Rabu siang. Tradisi turun-temurun ini merupakan simbol rasa syukur dan menolak bala oleh keluarga Kesultanan Keraton serta bentuk menjaga kedekatan dengan masyarakat. Suasana sempat ricu saat sejumlah warga merangsek maju dan mengambil langsung uang yang masih ada di peti. Meski demikian, sejumlah warga mengaku senang bisa mengikuti tradisi Tawurji. Warga berharap mendapat keberkahan dalam tradisi ini dan bisa bersilaturahmi langsung dengan keluarga Kesultanan Keraton Kanoman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kapal motor Putri Yasmin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Dari 212 orang yang dievakuasi, satu dinyatakan meninggal dunia.
0: Saat pendataan terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari manifest perjalanan.

0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu. Mereka berkumpul di geladak kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
1: Semoga selamat-selamat.
0: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padangbai Bali menuju Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang pun menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Proses pencarian dan evakuasi korban pun dilakukan bertahap, melibatkan kantor SAR Mataram, kantor SAR Arjuna, dan helikopter dari SGI Air Bali. Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil mengevakuasi 3 orang penumpang dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Tak lama kemudian, puluhan penumpang yang diangkut oleh kapal SAR dan kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
2: Pas dari 2 jam kita, ini belum pertengahan, di tengah laut.
3: Gitu. Oh, baru di tengah laut ya?
2: Ya, baru di tengah laut. Kebetulan ombaknya juga sangat besar.
3: Oh, besar ombaknya ya.
4: Terus? Kebakaran dari mana, Pak?
2: Itu di badan dek paling bawah itu. Perkiraannya itu mobil mungkin yang terbakar, mobil penumpangnya, enggak tahu. Yang penting ketika sudah ada arahan dari kru, kita harus melompat, karena takutnya kapalnya sudah terbakar.
4: Bapak juga
2: terbakar. Terpaksa kita melompat semua, baju kita tinggalin, tas, uang semua. Kita cuma pakai apa namanya?
3: Pelampung.
2: Pelampung sama ya ini baju secukupnya biar aman kita bisa. Kan hampir 3 jam, hampir 4 jam kita terkatung-katung di sana itu tanpa bantuan sedikit pun.
0: Sejumlah keluarga korban pun menunggu dengan cemas.
5: Saya tanya kapan mau pulang, nanti malam kan biasa pagi nyampe. Oh iya, untuk Om Tentara itu ngasih tahu, bisa dihubungin Om Tentara itu minta diteleponnya orang tua di sini, itu kan ngasih tahu.
0: Penantian juga dilakukan oleh keluarga korban di posko pelayanan KMP Putri Yasmin di kantor ASDP Padangbai Karangasem, Bali. Ferry memiliki 5 anggota keluarga yang berada di dalam kapal tersebut.
6: Adik saya itu kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya, dia bakal lompat karena panik mereka gitu, dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar.
0: Jumlah penumpang kapal motor Putri Yasmin yang melayani penyeberangan dari dan ke Pelabuhan Lembar Lombok menuju Padangbai Bali masih menyisakan tanda tanya besar. Terdapat perbedaan jumlah penumpang hampir 2 kali lipat dari manifest perjalanan. Sebelumnya dikabarkan bahwa jumlah penumpang kapal berjumlah 114 orang. Setelah dilakukan evakuasi pada Rabu siang, jumlah penumpang menjadi 173 orang. Namun saat evakuasi terakhir pada Rabu malam, jumlah penumpang menjadi 212 orang dan 1 korban meninggal dunia.
7: Mungkin kita evaluasi terkait untuk jumlah manifest yang berbeda ini, karena di Padangbai sesuai keberangkatan, manifest sebanyak 114.
0: Menteri Perhubungan yang datang untuk memantau kegiatan evakuasi di pelabuhan penyeberangan Lembar Lombok NTB menyatakan akan melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.
8: Ini ada perbedaan, saya jelaskan kepada teman. Biasanya ketika mengajukan surat izin berlayar itu diajukan pada posisi penumpang yang terdaftar. Antara pelaporan untuk pengajuan izin dengan kemudian kapal berlayar itu ada rentang waktu. Nah, biasanya yang mestinya seharusnya ketika surat izin berlayar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan. Untuk apa ya? Tadi itu misalnya kalau terjadi sesuatu, pihak Basarnas tahu berapa yang harus dicari. Pihak asuransi juga tahu berapa yang harus diberikan santunan dan sebagainya.

0: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram menyebut pencarian akan dilanjutkan pada Kamis untuk memastikan seluruh penumpang sudah ditemukan dan dievakuasi. Para korban dipastikan akan mendapatkan santunan asuransi jiwa dari PT Jasara Harja, termasuk 12 korban yang dirawat di Rumah Sakit Provinsi NTB akan mendapatkan jaminan biaya perawatan selama menjalani pengobatan. Sementara itu, untuk barang penumpang yang hilang akan mendapatkan penggantian sesuai ketentuan asuransi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga pakan ayam yang terus meningkat tidak berbanding lurus dengan harga telur ayam. Nasib para peternak ayam petelur kian terjepit karena stok telur di kandang melimpah karena penjualannya menurun.
2: Di pasar tradisional di Jakarta, harga cabai terus masih merangkak naik. Kenaikan mencapai Rp10.000 per kilogramnya.
0: Para peternak ayam petelur hingga Rabu masih kesulitan menjual telur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Harga pakan yang terus naik hingga Rp1.500 per kilogram sejak April lalu membuat mereka kini mengurangi jumlah ayam petelur. Apalagi telur yang akan dijual juga sepi pembeli. Dampaknya stok telur di gudang kini menumpuk. Kenaikan harga pakan ayam terjadi karena produksi jagung lokal yang menurun akibat kemarau panjang. Selain itu, bahan-bahan dasar konsentrat yang masih diimpor juga naik. Berbeda dengan harga telur yang turun, harga ikan asin di pasar tradisional kini naik signifikan. Kenaikan terjadi hampir di jenis ikan asin dengan kenaikan Rp5.000 hingga Rp10.000. Kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Harga cabai rawit merah misalnya naik Rp10.000 dari Rp50.000 menjadi Rp60.000.
3: Ya, setelah kita beli banyak pun jadi sedikit kan. Kayaknya sih stabil lah harganya.
0: Kenaikan harga cabai terjadi akibat kemarau panjang yang menyebabkan pasokan cabai dari petani berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, ada lomba unik balap karung dengan mengenakan kostum pocong.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. 81 tahun kemerdekaan. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka secara ekonomi? Merdeka untuk berusaha? Memimpin dan menentukan masa depannya sendiri? Sebab ketika perempuan mandiri secara ekonomi, yang bergerak bukan hanya keluarga, tapi juga ekonomi bangsa.
8: begitu besarnya potensi perempuan dalam menambah ekonomi negara, PDB negara.
4: Saksikan The Big Idea Forum, Perempuan Merdeka, Mandiri Menopang Ekonomi Bangsa, Kamis 13 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI, berbagai perlombaan digelar, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus di Magelang, Jawa Tengah.
1: Ya, kemeriahan juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Ada lomba balap karung dengan kostum yang unik, salah satunya dengan kostum pocong.
2: Keseruan dan kemeriahan lomba menyambut HUT kemerdekaan Indonesia sudah terasa di Yayasan Nasrina Putri Bunda yang berada di Dusun Ngroto, Desa Dayangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beragam lomba digelar mulai dari lomba balon berduet, lomba balap kelereng hingga lomba merias wajah. Lomba ini melibatkan orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus.
3: Alhamdulillah untuk anak-anak semua tadi kompak, semangat untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Itu paling seru ya, itu lucu karena tidak terarah, karena posisi mata kita kan ditutup. Nah, jadi kita tidak bisa melihat, betul-betul tidak bisa melihat, jadi asal tempel aja yang penting oke.
4: Ini rata-rata anak-anak sudah lulus dari SLB ya. Nah, di sini kita ada berkreasi untuk membatik dan lain-lain untuk life skill. Anak-anak diadakan lomba-lomba agar mereka tahu sekarang adalah hari 17 Agustus untuk apa ya, peringatan hari 17 Agustus.
2: Diharapkan dengan kegiatan ini, anak-anak berkebutuhan khusus bisa merasakan hari kemerdekaan Indonesia. Kemeriahan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan momen kemerdekaan. Salah satunya lomba balap karung. Uniknya, sejumlah peserta mengikuti lomba dengan mengenakan kostum pocong. Perlombaan melibatkan petugas terminal, paguyuban terminal, pengurus perusahaan bus, karyawan bus, dan pedagang serta beberapa penumpang.
5: Ini Pak, ulang tahun yang ke-81 ini Pak luar biasa Pak. Perlombaannya banyak sekali, diantaranya seperti kostum saya ini Pak, lomba pocong.
6: Nggak takut tuh?
5: Ekstrim juga Pak, jadi kita setengah hidup, setengah mati kayaknya ini.
2: Kegiatan ini digelar tidak hanya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga mempererat kebersamaan seluruh elemen di lingkungan terminal.
7: Kan lomba-lomba untuk merayakan HUT RI yang ke-81. Kita ada beberapa perlombaan yang kita pertandingkan, khususnya adalah yang unik dan lucu ya, supaya untuk menghibur masyarakat terminal, baik itu pedagang, pengurus PO, karyawan PO, maupun penumpang yang ada di terminal. Supaya bisa menimbulkan kebersamaan dan juga bisa bergembira bersama dalam rangka peringatan HUT RI.
2: Para peserta lomba pun mendapatkan hadiah berupa sembako seperti minyak goreng, kopi, hingga beras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca bencana banjir bandang, geliat ekonomi di sektor pertanian di wilayah Aceh Tamiang kembali bergerak.
1: Petani di Dusun Mutiara kembali panen dan menangguk untung dari budidaya melon. Dan informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
8: Pasca banjir bandang akhir 2025, geliat ekonomi kelompok tani di Aceh Tamiang Aceh, di Dusun Mutiara, Desa Kebun Tanjung Semento, Kecamatan Karangbaru, kelompok tani Melon Mutiara melakukan panen raya Melon Mutiara Rabu pagi. Sekitar 1.200 melon seberat 2,5 ton berhasil dipetik dalam panen raya kali ini. Selain dipasarkan di Aceh Tamiang, melon mutiara yang berkulit kuning dengan rasa manis ini juga dijual ke wilayah lain seperti Langsa Aceh Timur hingga Medan Sumatera Utara dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram.
9: Saya kemarin mau beli melon golden karena ini sedang panen raya, jadi masyarakat banyak yang memburu kemari, kalau tidak cepat kehabisan biasanya. Mutunya semakin bagus ya setelah ini, jadinya 1 kilo 20. Kalau dulu 18.000, ini agak naik karena memang semakin manis melonnya, lebih manis dari melon hijau.
8: Panen melon mutiara ini merupakan kali pertama yang dilakukan pasca bencana banjir oleh kelompok tani. Sebelumnya, para petani melon menderita kerugian puluhan juta rupiah akibat gagal panen sebagai dampak banjir. Mereka bisa kembali panen setelah menanam melon selama sekitar 65 hari. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Lianita Ruhyat. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 13 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Hingga Rabu petang, proses evakuasi KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok masih dilakukan oleh tim evakuasi gabungan keluarga korban datangi posko pelayanan untuk mencari

informasi mengenai keluarga mereka. Pesawat tempur menghiasi langit Jakarta dalam geladi kotor peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Petugas darurat Kolombia berpacu dengan waktu untuk terus menyelamatkan warga yang terjebak di reruntuhan pasca gempa.

0: Warga Kaliwungu Kabupaten Kudus digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di teras rumah warga dengan tas bungkus tas kertas. Sementara itu pelaku pembunuhan sekaligus ruda paksa terhadap seorang wanita berinisial SNA berhasil ditangkap Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya.
1: Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik penemuan bayi perempuan di teras rumah milik Humaidi, warga desa Karang Ampel, kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa malam. Bayi ditemukan dalam kondisi berselimut kain terbungkus tas kertas dengan ari-ari masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya pemilik rumah Humaidi bersama istri pulang ke rumah usai mengikuti pengajian. Melihat tas kertas di atas kursi teras, Humaidi bersama istri mengira bungkusan makanan. Namun saat diperiksa, ternyata bayi perempuan dengan kondisi hidup dengan ari-ari masih menempel serta bercak darah di wajah bayi. Atas kejadian tersebut, Humaidi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu, Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Wawan Eko, menyatakan kondisi bayi stabil namun sedikit dehidrasi dan alami penurunan gula darah.
2: Kondisi stabil, tapi sedikit tampak dehidrasi, dan setelah dicek gula darahnya agak turun, sehingga saat ini perlu perawatan pemantauan setiap 2 jam kita cek gula darah sambil kita berikan cairan supaya dia dehidrasi.
1: Atas laporan penemuan bayi, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan petunjuk guna mengungkap pelaku. Tidak sampai dalam waktu 1 x 24 jam, KF berhasil ditangkap Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Banten, tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri. KF diketahui merupakan tetangga kontrakan korban. Tak hanya membunuh, pelaku juga meruda paksa korban.
3: Pelaku berinisial K yang melarikan diri berhasil kami bekuk di wilayah Tangerang. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan serta mendalami motif yang dilakukan pelaku terhadap korban.
1: Sebelumnya, seorang wanita muda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jurumudi, Benda, Kota Tangerang. Jasad korban ditemukan dengan bekas luka jeratan di bagian leher. Sebelum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Selasa pagi, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan korban pada pukul 2 Selasa dini hari. Untuk menggali motif di balik aksi pembunuhan ini, pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada salah satu acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara. Selain akan mengevaluasi terkait perizinan, Pemprov DKI juga bakal memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara yang dianggap telah menodai kehidupan beragama di ibu kota.
4: Aksi hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras pada acara festival musik di Ancol, Jakarta Utara menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecam keras aksi tersebut dan meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi perizinan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak penyelenggara. Pramono menilai promosi miras yang dibalut dengan unsur keagamaan telah mencederai keharmonisan dan toleransi kehidupan umat beragama di ibu kota.
5: Ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
4: Kecaman juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI secara tegas meminta kepada panitia penyelenggara untuk tidak lepas tanggung jawab terkait video viral tersebut. MUI juga meminta pihak kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini demi menjaga kerukunan.

0: terpidana dugaan penistaan agama.
1: Nah, persoalan ini bukan persoalan yang remeh-temeh, karena MUI juga sudah bersuara, teman-teman lintas agama juga sudah bersuara, dan notabene mengecam tindakan-tindakan seperti ini. Kita tahu orang-orang yang bermain dalam hal alkohol ini tidak mungkin orang kecil, maka dari itu kami datang untuk mengawal penegakan hukum. Kalau tidak dikawal, maka penegakan hukum kami pasti jamin tidak akan tuntas. Maka dari ini adalah merupakan apa ya, tantangan buat aparat penegak hukum untuk membongkar habis terkait dengan pihak-pihak terlibat.
0: Polres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya video yang viral tersebut dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Polisi saat ini masih mendalami kejadian dan mengklarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut.
2: Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial.
0: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyerahkan penanganannya kepada aparat. Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video tantangan membaca Al-Quran berhadiah minuman beralkohol. Aksi tersebut terjadi di salah satu booth minuman keras dalam gelaran Festival Musik di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus 2026. Atas kejadian tersebut, pihak penyelenggara acara dan pembawa acara telah menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasinya melalui media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ekshumasi jasad Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dilaksanakan pada Rabu pagi. Proses ekshumasi ini mendapatkan perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area makam tempat Sutrimo dimakamkan.
4: Proses penggalian makam atau ekshumasi jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan di TPU Bantar Agung Desa Ulahar, Banyumas pada Rabu pagi. Sebanyak 9 relawan yang dikerahkan untuk menggali makam. Tim identifikasi dari Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membantu proses ekshumasi jenazah Sutrimo.
5: Berapa orang Pak timnya yang?
6: 9 orang.
5: 9 orang. Nanti yang diminta apa aja teka? Ini informasi.
6: Enggak tahu, kita cuman gali aja. Gali.
5: Cuman gali aja, ngangkat, terus kemudian sampai
6: dikubur kembali.
4: Ekshumasi ini dilakukan setelah pihak keluarga melaporkan kasus kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar ke Polresta Banyumas. Tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Medico Legal Indonesia atau PDFMI dibantu dokter forensik dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas.
7: Ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026, sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini.
8: Hasil labnya nanti dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan.
4: Proses ekshumasi ini mendapat perhatian dari warga sekitar. Ratusan warga memadati area tempat Sutrimo dimakamkan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
3: KMP Putri Yasin yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Tim SAR berburu waktu mengevakuasi para korban dari kapal yang terbakar.
0: Para penumpang KMP Putri Yasmin panik saat mengetahui kapal yang mereka tumpangi terbakar di Selat Lombok pada Rabu dini hari. Mereka berkumpul di gelada kapal dengan menggunakan jaket pelampung.
9: Ayo, Dwe. Semoga selamat.
0: Kantor SAR Mataram yang mendapat laporan langsung mengerahkan personelnya dan berkoordinasi dengan kantor SAR Denpasar. Upaya pencarian dan evakuasi korban melibatkan KN SAR Arjuna dan helikopter dari SGI Air Bali. Dari pantauan udara Rabu pagi terlihat asap tebal membumbung dari kapal. Kapal dengan rute Pelabuhan Padang Bai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini mengangkut 140 penumpang. Sejumlah penumpang yang terombang-ambing di skoci berhasil dievakuasi naik ke

0: kapal. Sementara itu di Pelabuhan Lembar, Lombok, keluarga korban berkumpul dan saling menguatkan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu kabar nasib keluarga yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Pada Rabu siang, ada 3 korban yang dievakuasi tim SAR tiba di Pelabuhan Lembar. 1 korban di antaranya sudah meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya dalam kondisi lemas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan hingga Rabu petang kemarin, proses evakuasi KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok masih dilakukan oleh tim evakuasi gabungan. Keluarga korban mendatangi posko pelayanan untuk mencari informasi mengenai keluarga mereka.
2: Posko pelayanan KMP Putri Yasmin dibuka di kantor ASDP Padang Bai Karangasem Bali untuk melayani keluarga korban KMP Putri Yasmin yang terbakar Rabu dini hari, guna memperoleh informasi mengenai kondisi kerabat mereka. Ferry, salah satu keluarga korban, masih menanti informasi terkini mengenai kondisi kelima keluarganya yang menjadi penumpang KMP Putri Yasmin. Dari 5 anggota keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju Sumba, NTT hingga Rabu sore, masih ada 1 anggota keluarga yang belum jelas keberadaannya.
3: Adik saya tuh kirim video kalau dia itu bakal terjun gitu katanya. Dia bakal lompat karena panik mereka gitu. Dan dia nge-share informasi ke kami kalau kapalnya kebakar. Terusin untuk datang ke sini ke Padang Bai dengan harapan keluarganya semuanya bisa ditemukan atau informasi yang positif lah buat kami dan bisa kami nggak terlalu panik lah.
2: KMP Putri Yasmin yang bertolak dari Pelabuhan Padang Bai Bali menuju Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB terbakar pada Rabu sekitar pukul 4 pagi. Para penumpang menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Terdapat perbedaan jumlah penumpang, hampir 2 kali lipat dari manifest perjalanan. Hingga Rabu petang, informasi dari Kepala Kantor SAR Mataram, total penumpang yang sudah dievakuasi sebanyak 212 orang.
4: Mungkin kita evaluasi terkait untuk jumlah manifest yang berbeda ini, karena di Padang Bai sesuai keberangkatan manifest sebanyak 114. Untuk kedepannya dengan adanya kejadian ini, kami dari KSUP Padang Bai akan mengevaluasi terkait update data manifest. Kapal dinyatakan layak laut dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku.
2: Proses evakuasi masih dilakukan hingga saat ini, namun terkendala ombak tinggi yang mencapai 3 hingga 4 meter dan arus yang kuat. Kartika Widowati, Karangasem, Bali.
1: Pesawat tempur menghiasi langit Jakarta dalam geladi kotor peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro yang mengadukan soal harga beras di kampung halamannya kepada Menteri Pertanian diganjar beasiswa S2 di Undip dan di Universitas di Inggris. Bahkan Mentan mengajak mahasiswa itu untuk ikut kunjungan kerja ke Alor Nusa Tenggara Timur untuk mengecek harga beras.
1: Di mana deh?
2: Seorang mahasiswa baru Universitas Diponegoro viral lantaran mengadukan harga beras di kampung halamannya di Alor NTT kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Maba bernama Adriano Jekonia Padama itu berani menyampaikan aspirasi langsung saat upacara penerimaan Maba Undip pada Kamis 6 Agustus lalu.
3: Harga beras naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian. Dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas, sehingga akan membesar. Dan mohon maaf, tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil. Dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak.
2: Tak disangka, aspirasi Adriano ditanggapi oleh Menteri Pertanian. Dalam forum tersebut, Mentan menelpon jajaran dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan intervensi distribusi pangan ke Alor.
1: Saya nanti ini di rut tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang bulog. Kemudian hari ini minta di rut, sudah di rut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya.
2: Tak berhenti di forum penerimaan mahasiswa baru Undip, Adriano juga diajak Mentan langsung ke kampung halamannya di Alor NTT untuk melihat fakta lapangan harga beras. Dari video yang diunggah Undip, Adriano bahagia bisa berkontribusi kepada sesama warga. Tanya itu, Adriano juga diganjar beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris.
4: Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University, University of Sheffield di UK, dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro.
2: Adriano tak menyangka aksinya yang mengadukan harga beras di kampungnya ke Mentan Amran akan berakhir dengan mendapatkan beasiswa S2 di Inggris.
5: Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan cerita seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai seperti ini, ya hendak Tuhan. Terima kasih.
0: 5 hari menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian persiapan dalam bagian gladi kotor pada Rabu.
6: Dengan waktu tersisa 5 hari, persiapan menuju puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia terus dimatangkan. Selain latihan baris berbaris, pengibaran dan penurunan bendera, gladi kotor hari ini juga menampilkan pasukan berkuda, formasi helikopter, serta atraksi udara sejumlah pesawat tempur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, gladi kotor menjadi bagian dari evaluasi untuk mematangkan seluruh rangkaian upacara. Salah satu yang dievaluasi adalah koordinat manuver pesawat dan helikopter agar posisinya lebih presisi terhadap podium utama.
7: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya. Koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli dari sisi podium utama terutama. Di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat.
6: Lonjakan pendaftar masyarakat umum yang menembus angka 336 ribu orang mendorong pihak istana menambah kapasitas undangan. 3.400 kursi tambahan resmi disiapkan yang akan dibagi untuk sesi pagi dan sore. Selain itu, tenda dan area khusus juga akan disediakan di luar pagar istana bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian acara secara langsung. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi adanya penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Veteran serta Jalan Merdeka Utara selama gladi kotor hingga puncak acara 17 Agustus mendatang.
8: Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi di istana, halaman Istana Merdeka ini. Bisa dilihat sejak pagi tadi, ratusan personel gabungan baik TNI dan juga Polri ini sudah memadati halaman Istana Merdeka, kemudian juga tentunya tim Paskibraka, pasukan pengibar bendera 2026 juga sejak pagi sudah mulai berlatih, bahkan sejak kemarin sudah berlatih dengan tim gabungan lainnya. Selain itu juga dekorasi atribut merah putih di Istana Merdeka juga sudah mulai terpasang, di mana memang latihan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan hari ulang tahun ke-81 di Istana Negara. Karena antusiasnya cukup besar, di mana lebih dari 300 ribu undangan sudah tersebar, bahkan ada tambahan dari istana yaitu sekitar 3.400, dan kita akan menantikan apa saja kejutan-kejutan yang biasanya hadir pada saat hari ulang tahun Indonesia ke-81. Dan selain itu juga tadi kalau kita lihat ada atraksi pesawat tempur yang juga memeriahkan, menambah memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Nova Nayantaka, Andika Marianto.
0: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Lasui, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Garnasi.
9: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari tiga etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, tiga etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis.
10: Pikir Jalan ABC adalah legasi warisan dari sejarah kolonial Belanda ya. Dan sebagaimana kita maklum, memang sudah menjadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan segregasi sosial, pemisahan penduduk mengikut etnik, mengikut ras. Tentu tujuan jauhnya, tujuan jangka panjangnya adalah dalam rangka supaya etnik-etnik yang ada di Nusantara ini tidak bersatu. Itu yang kita sebut dengan politik divide et impera. Jadi memecah belah tapi untuk menguasai.
9: Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Lasui yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Lasui diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
10: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum, tapi Laskar Wanita Lasui menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
9: Tak jauh dari Jalan Lasui terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatil, Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Proses penetapan rumah bersejarah Inggit Garnasi menjadi situs cagar budaya melewati perjalanan panjang dan melibatkan banyak pihak.
11: Yang dulu rumah ini di bawah gedung sate, di bawah Kabiro Umum, akhirnya mulai diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dari mulai 2008. Dan di 2008 mulailah ahli sejarawan juga pada datang. Karena mengundang dari ahli waris, kalau sekarang cucunya, cucu angkat daripada Ibu Inggit, dan sekaligus juga meneliti kebenaran daripada tempat ini. Apakah betul rumah ini yang didiami oleh Soekarno dan Inggit? Pada waktu itu banyak sejarawan yang datang ke sini. Dan pada akhirnya setelah sepakat, mereka pun mengajukan ke Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akhirnya untuk diresmikan menjadi situs rumah bersejarah Inggit Garnasi.
9: Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Kebakaran menghanguskan rumah dan barak di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dua balita kakak beradik yang terjebak di dalam rumahnya dilaporkan tewas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Dampak kemarau panjang di Banyumas, Jawa Tengah, kawanan monyet ekor panjang turun dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Sementara di Demak, anak-anak memanfaatkan kondisi sungai yang mengering menjadi lapangan sepak bola.
5: Kemarau panjang yang melanda desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah memicu kawanan monyet